0: Kalau nggak disedot, pasti gagal panen. Kemarau panjang kan.
1: Petani berharap pemerintah daerah dan instansi terkait segera menyediakan pasokan air irigasi. Langkah tersebut dinilai penting agar mereka terhindar dari ancaman gagal panen. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Saat ini musim kemarau memang tengah melanda Indonesia. Data BMKG bahkan menyebut sebanyak 72% wilayah Indonesia tidak diguyur hujan berhari-hari lantaran kemarau panjang dampak El Nino. Selain diimbau tidak boros menggunakan air, masyarakat juga diminta waspada dengan sejumlah ancaman penyakit akibat musim kemarau.
1: Seperti inilah aktivitas warga di Desa Padang Kamulian, Kecamatan Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya. Sejak 2 bulan terakhir mereka menghadapi krisis air bersih akibat kemarau yang membuat sumur-sumur warga mengering. Setiap kali mobil tangki datang, warga langsung memadati lokasi pembagian air bersih. Tak hanya orang dewasa, anak-anak pun ikut mengantri dan membawa jerigen air untuk membantu keluarganya. Mereka harus berjalan hingga 2 km demi mendapatkan air bersih. Sementara itu, kondisi lebih memprihatinkan terjadi di Desa Batu Tumpang, Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Purwakarta. Selama 3 bulan terakhir, warga terpaksa memanfaatkan air kubangan bekas galian tanah untuk mandi dan mencuci. Meski air keruh bercampur lumpur, sampah dan lumut, warga mengaku tidak memiliki pilihan lain. Sedangkan untuk kebutuhan minum dan memasak, mereka harus membeli air galon atau membayar hingga Rp60.000 untuk satu toren air bersih.
3: Nggak tahu, nggak ada lagi air di sini. Ini nggak ada uang.
4: Selain nyuci, untuk apa lagi, Bu?
3: Untuk mandi, untuk cuci piring. Kalau kan dibeli satu toren, Rp40.000 beli.
4: Kalau beli?
3: Ya, untuk cuci piring bawa ke rumah.
1: Dari data yang dirilis BMKG pada 23 Juli di situs resminya, saat ini kemarau meluas hingga 72,8% wilayah Indonesia. Dari hasil pantauan, ada 1.366 titik daerah yang tidak turun hujan selama 21 hingga 30 hari. Meluasnya wilayah terdampak musim kemarau tidak hanya mengancam sumur-sumur warga mengering. Kondisi cuaca lebih panas juga berdampak pada kesehatan. Seperti yang dialami sejumlah warga kota Bandung. Selama 3 hari terakhir, warga terpaksa mengurangi aktivitas lantaran merasakan kondisi tubuh kurang fit. Warga menduga kondisi ini dampak dari perubahan cuaca yang ekstrim, dengan suhu dingin pada pagi hari namun menjadi panas terik saat siang.
5: Panas di kota Bandung kan sekarang, panas banget kalau siang, pagi-paginya dingin banget, malamnya dingin banget, makanya mungkin kondisi tubuh jadi kurang fit karena kegiatan yang terus tetap padat tapi cuaca kurang mendukung gitu. Oke.
6: Angin juga kenceng ya?
5: Iya betul, angin juga sekarang kan kenceng terus ya, apalagi malam hari gitu, apalagi kita yang kerja-kerja kayak gini kan perginya naik motor gitu kan, pasti pengaruh dari angin bikin ke tubuh juga kurang fit lah.
7: Iya, gak enak banget, kadang ada angin yang bener kayak nusuk gitu sih ke badan gitu sih, dan itu dia kayak kalau misalkan kita kurang olahraga pun juga berasa banget.
1: Dokter spesialis paru Rumah Sakit Santo Boromus Bandung, Nathanel Andri Mianto, mengungkapkan musim kemarau panjang memicu kondisi udara yang lebih sering dan berdebu. Kondisi inilah yang meningkatkan risiko gangguan pada saluran pernapasan.
8: Ada 2 faktor. Yang pertama, udara yang mengering. Jadi udara yang mengering ini akan menghilangkan kelembapan pada saluran nafas kita. Nah, kelembapan ini diperlukan untuk sebagai proteksi pada saluran nafas kita. Jika kelembapannya hilang, maka fungsi proteksi dari saluran nafas juga akan terganggu. Yang kedua, seperti kita ketahui ya, seperti tahun-tahun sebelumnya, kemarau panjang ini berhubungan dengan peningkatan polusi udara. Ya, peningkatan polusi udara ini bisa berlaku sebagai iritan. Jadi dia mengiritasi saluran nafas kita, menyebabkan kita lebih gampang terkena infeksi.
1: Saat musim kemarau panjang, selain diimbau menggunakan air seperlunya, masyarakat diimbau menjaga daya tahan tubuh. Di antaranya mengonsumsi air putih yang cukup, makan bergizi, menggunakan masker saat beraktivitas di lingkungan berdebu. Dengan begitu, risiko gangguan kesehatan selama musim kemarau dapat ditekan. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Kita ke informasi lain, antrian membeli sendal dan sepatu murah di sebuah toko di Mojokerto, Jawa Timur pada Sabtu siang nyaris ricuh. Sementara di Magelang, Jawa Tengah, warga antri untuk membeli paket sembako murah.
9: Aksi saling dorong terjadi saat warga berebut untuk mendapatkan nomor antrean membeli sandal dan sepatu murah di Desa Berangkal, Kecamatan Soko, Mojokerto, Jawa Timur. Sejumlah anak-anak bahkan sempat terjepit di antara orang dewasa pada Sabtu siang. Harga sandal dan sepatu dibanderol mulai Rp10.000 hingga Rp35.000. Ratusan warga ini datang dari Kabupaten Mojokerto dan sekitarnya. Mereka mengaku mengetahui acara ini dari media sosial dan datang sejak pukul 5:30 pagi. Sementara pihak toko mengaku tidak menyangka dengan antusias pembeli.
10: Kok harus beli di sini, kenapa?
11: Ya, ada yang viral di TikTok, konser TikTok ini.
10: Harganya murah tuh?
11: Ya, murah.
10: Murah. Rencananya beli berapa, Mbak?
11: Enggak tahu.
12: Harganya murah sih,
10: Mas. Murah. Tadi antri berapa lama?
12: Mulai 5:30.
10: Dapatnya
12: jam sekarang 11:00.
11: Kalau nggak dibatasi, nanti apa ya, serodok-serodokan. Nanti ada yang semaput, ya. Nanti ada yang kaya-kaya gimana?
10: Jadi di dalam itu bebas milih atau gimana?
11: Bisa. Nanti ini ada nomor antriannya.
9: Sementara itu warga mengantre program tebus murah sembako di kawasan alun-alun Kota Magelang, Jawa Tengah pada Sabtu pagi. Kegiatan sosial yang digelar Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia bersama Muspida Kota Magelang ini bertujuan membantu masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang sulit.
13: Ya, pasang murah itu membantu warga yang enggak ini ya, cuma ini juga warga yang enggak mampu atau warga orang yang ini semua derajat itu ya sangat membantu sekali bagi saya.
14: Seneng enggak Bu dengan materi?
13: Seneng. Bisa diadakan lagi, enggak cuma sebulan sekali apa berapa ini ya, kalau umpamanya ini ada acara ya, saya dukung.
14: Bu, ini beli berapa Bu per paket?
13: Ini per ininya Rp50.000.
14: Dapat apa aja?
13: Dapat itu ada mie, ada beras, ada ya pokoknya semua kebutuhan lah, kebutuhan pokok.
14: Ini beli berapa paket ini Bu?
13: Ini 4.
14: 4 paket?
13: Iya.
9: Sebagai bentuk edukasi, panitia tidak membagikan sebanyak 2.000 paket sembako ini secara gratis. Warga wajib menebus seharga Rp50.000 per paket.
15: 2.000 tiap kegiatan.
16: Senilai
15: 100.000 lebih, tapi tebusnya cuma 50. Ya.
16: Tujuan ya. Harapannya sendiri apa, Pak, dari kegiatan ini, Pak?
15: Tujuan harapannya ya kita ikut serta gotong royong meringankan beban masyarakat yang memang membutuhkan. Tuh, ya di tengah kondisi ekonomi dunia yang tidak baik-baik saja. Jadi ekonomi itu tidak cuma di Indonesia yang agak sulit, tetapi di seluruh dunia juga memang lagi sulit banget.
9: Selain membantu masyarakat, aksi sosial ini juga sebagai ajang silaturahmi serta menjaga kerukunan antar umat beragama di Kota Magelang. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Ratusan anak mengikuti lomba susun balok Lego di Taman Mini Indonesia Indah. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: 20% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama, mulai dari Smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Hari ini di Transmart seluruh Indonesia. Temui Maria Regina Laneke Alexander, pendamping anak-anak berkebutuhan khusus dan anak dengan hambatan tumbuh kembang. Lewat komunitas Lovely Hands, Maria memberikan ruang aman untuk bertumbuh. Di sini, setiap anak berharga, setiap langkah kecil dirayakan, dan setiap perbedaan dirangkul.
1: Karena goal kami yang utama adalah di akhirnya mereka itu harus bisa mandiri, paling tidak mereka bisa menolong dirinya sendiri.
0: CNN Indonesia Heroes, Cahaya Istimewa Lovely Hands, Minggu 26 Juli jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
2: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.

0: Juara bertahan Piala Presiden asal Thailand, Port FC optimistis bisa mempertahankan titel juara Piala Presiden. Sementara itu laga pembuka grup B Piala Presiden 2026 antara Persija Jakarta melawan tuan rumah Persebaya Surabaya akan jadi panggung debut mantan pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong.
1: Duel sangat gengsi akan tersaji pada laga pembuka grup B Piala Presiden 2026 saat Persija Jakarta menantang tuan rumah Persebaya Surabaya di Stadion Gelora Bung Tomo Minggu malam. Pertandingan ini dinanti karena menjadi panggung debut mantan pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong bersama Macan Kemayoran. Demi tampil di turnamen pramusim ini, Persija menyesuaikan jadwal training center di Thailand yang sedianya dimulai pada 27 Juli. Jelang laga, Persija juga menggelar latihan internal di lapangan Tor Surabaya.
2: 네, 이렇게 다시 우리 인도네시아 축구 팬들하고 만나게 돼서 너무 반갑고 또 대표팀 아닌 클럽 팀 브리시아 자카르타 팀 대표 감독으로 와서 여러분들한테 인사드리기 위해서 또 다시 이제 반갑게 생각하고 있습니다. 내일 이제 수라바야 팀하고 경기는 사실 우리가 준비 과정이 아직 완벽하지 않기 때문에 아마도 좋은 경기는 확실하게 보여줄 수 있다 없다 할 수는 없지만 그래도 나름대로 우리가 열심히 최선을 다할 수 있는 모습 보여줄 수 있도록 노력하겠습니다.
1: 그렇다 itu juara bertahan Port FC tampil dengan squad mentereng pada turnamen Piala Presiden tahun ini. Dalam latihan di lapangan Tor Surabaya jelang menghadapi PSMS Medan, pelatih Sarawut Trepan memboyong sejumlah pemain bintang langganan Timnas Thailand seperti Peradol, Supahan Burerat, Burdin Pala, dan juga Tanabon Kesara. Tak hanya bintang Thailand, Port FC juga membawa mantan kapten Timnas Indonesia Asnawi Mangkualam, mantan penyerang Persebaya Bruno Moreira, serta pemain Timnas Oman Esam Al-Subi. Meski menghadapi PSMS Medan yang berkompetisi di Liga 2, Port FC tegas tidak akan menganggap remeh tim Ayam Kinantan. Dengan skuad yang dimiliki saat ini, Port FC optimistis dapat mempertahankan gelar juara Piala Presiden. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Menjelang dimulainya ASEAN Hyundai Cup 2026, trofi tur resmi hadir di salah satu pusat belanja di Jakarta Selatan pada Minggu petang. Kehadiran legenda Timnas Bambang Pamungkas dan Christian Gonzalez turut membakar optimisme dukungan publik bagi skuad Garuda. Selain melihat langsung trofi bergengsi, pengunjung juga berinteraksi dengan legenda Timnas Garuda, Bambang Pamungkas dan Christian Gonzalez. Timnas Indonesia akan mengawali laga grup A melawan Kamboja di Stadion Pakansari Bogor pada Senin 27 Juli 2026. Setelah 6 kali hanya menjadi runner-up, dukungan publik diharapkan mampu membawa Indonesia meraih gelar juara untuk pertama kalinya.
3: Mereka cukup bagus ya, apalagi mereka sudah main semua di Indonesia tahu apa kualitas kita sendiri.

0: Dar saya cuma patibelati punya alasan, tapi gak apa-apa, kita harus tata support terus. Itu aja.
1: Insya Allah tahun ini di bawah John, dengan materi yang cukup baik, dengan banyak pemain-pemain muda yang potensial dan memberikan harapan yang baru, semoga tahun ini bahagia Villar itu bisa terobati dan insya Allah tahun ini kita juara.
2: Ratusan anak mengikuti lomba susun balok Lego di Taman Mini Indonesia Indah. Kompetisi ini memberi ruang bagi peserta anak untuk bermain, berekspresi, sekaligus membangun keterampilan dan kreativitas.
3: Sekitar 100 anak mengikuti kompetisi susun balok di acara peringatan Hari Anak Nasional bertajuk Main dan Jadi Hebat 2026 di Taman Mini Indonesia Indah Sabtu sore. Selain membuat karya sendiri, kompetisi ini juga menumbuhkan kreativitas, proses belajar, dan keberanian untuk terus mencoba bagi anak. Ratusan anak yang tampil kali ini merupakan hasil seleksi dari kompetisi sebelumnya dan nantinya akan masuk ke babak grand final.
4: Yang mengikuti itu kira-kira banyak sih, 500 ke atas deh. Nah, dari video-video yang udah dikirim untuk diposting di Instagram itu kita pilih menjadi 150. Ya, dan untuk umurnya itu kita bagi menjadi dua klasifikasi. Yang A itu sekitar umur 3 sampai kelas 1 sampai kelas 3 SD. Dan yang kedua itu dari kelas 4 sampai kelas 6 SD.
3: Para orang tua peserta menyebut acara ini dapat mengembangkan kreativitas anak dan menghilangkan kebiasaan anak dari kecanduan HP.
5: Tadi sih karena kategori A, jadi bikin ikan. Sama 5 menit. Emang dunianya emang harus seperti ini, mereka harus kreatif kan? Dan gak hanya main handphone di rumah, jadi mereka jadi apa sih, mau berkreasi keluar gitu.
3: Acara ini turut dihadiri perwakilan dari berbagai kementerian, di antaranya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak maupun Kementerian Perindustrian. Efrizal, Jakarta.
2: Untuk memperkuat konektivitas pelaku industri audio, video, lighting, dan musik, pameran internasional Pro AVL Indonesia 2026 akan kembali digelar di PIK 2 Tangerang. Di lain tempat, dua siswa SMP di Sleman, Yogyakarta berhasil menciptakan perangkat untuk mengetahui tingkat kesegaran makanan.
6: Maraknya berita keracunan makanan di lingkungan sekolah menggugah keprihatinan dua siswa kelas 9 SMP Negeri 1 Turi Sleman, Yogyakarta. Pradip Tawid Inugroho dan Abian Syah Levi yang tergabung dalam ekstrakurikuler karya ilmiah remaja sepakat menciptakan sebuah inovasi alat detektor kesegaran makanan. Alat portable ini dirancang khusus untuk meminimalisir potensi keracunan pada makanan siap saji dengan proses pembacaan cepat hanya 5 detik. Perangkat ini bekerja dengan memanfaatkan detektor gas MQ3 dan MQ135 untuk membaca aroma uap makanan. Alat juga dilengkapi dengan kipas vakum, sensor TDS3100, serta mikrokontroler ESP32 sebagai pengendali utama. Cara kerjanya cukup mendekatkan sensor ke uap makanan dan hanya dalam 5 detik layar indikator akan menunjukkan tulisan aman atau basi.
4: Idenya itu kita dari media sosial, Kak. Lalu kita lihat ada kasus keracunan MBG, sehingga kita berdiskusi untuk membuat alat ini supaya angka keracunan MBG itu dapat turun. Dan proses untuk membuat ini sekitar 5 bulanan, Kak. Karena kita harus diskusi, mendesain alatnya sama memprogram. Jadi sekitar 5 bulan waktunya.
7: Cara kerjanya gimana?
4: Ini cara kerjanya kita menggunakan koneksi WiFi dari HP, Kak. Kalau makanannya aman tuh ada tulisannya aman, seperti itu. Kalau makanannya basi, di bawahnya ada tulisan makanan terdeteksi basi.
6: Untuk membuat alat ini, Abian dan Pradipta membutuhkan waktu 5 bulan dengan biaya sekitar Rp500.000. Pihak sekolah pun merespon positif dan berencana melakukan pendampingan guna mengajukan hak paten.
8: Alat ini kan dilatar belakangi dari keprihatinan dengan banyaknya kasus keracunan makanan di hampir seluruh wilayah di Indonesia. Idenya dari anak. Jadi anak membaca di media sosial banyak keracunan makanan di seluruh Indonesia sehingga akhirnya mengajak, ayo Bu kita diskusi masalah keracunan makanan, bagaimana kita membuat alat sehingga bisa mendeteksi keracunan yang ada di makanan.
6: Untuk memperkuat konektivitas pelaku industri audio, visual, lighting, dan musik, pameran internasional Pro AVL Indonesia 2026 kembali digelar di PIK 2 Tangerang.

0: Acara ini menghadirkan 60 merek global dari 12 negara. Pameran yang akan digelar pada 28 hingga 31 Juli di Nusantara International Convention Exhibition Peak 2 Tangerang ini menargetkan 15.000 pengunjung. Penyelenggara juga menyediakan shuttle bus gratis dari beberapa titik di Jakarta untuk memudahkan akses pelaku industri kreatif.
1: Jadi pameran ini penting memberikan wadah, peluang, kesempatan untuk para pemakai, para pelaku industri dari Indonesia, dari anak-anak muda untuk melihat peralatan-peralatan terkini untuk musik maupun sound system maupun lampu-lampu untuk entertainment, untuk panggung.
0: Akselerasi inovasi ini diharapkan mampu mendorong perputaran ekonomi sektor ekonomi kreatif di tanah air. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama CNN Indonesia New Day.

0: bersama paduan suara anak yang mengharumkan nama bangsa di panggung dunia lewat deretan prestasi.
1: Mendapatkan juara satu untuk kategori anak.
2: Sebenarnya kunci supaya jadi pemenang, kita harus satu hati dan mau disiplin.
0: Dan Nala, si bocah jenius pencinta sains, yang akan berbagi cerita bersama Awam Prakoso lewat dongeng penuh makna.
3: Kita Autis Fun masih bersama aku Nala.
4: Aku Kak Awam.
5: Mereka pun mengepakkan sayapnya.
0: Talk It's Fun, Minggu 26 Juli jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
6: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
7: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
8: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer, bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
0: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
9: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia.
10: Lebih dari 80 ribu bunga kanola serentak bermekaran di Provinsi Qinghai, Barat Laut Tiongkok dan menciptakan hamparan kuning keemasan yang memukau. Tidak kalah indah, kawasan wisata Gunung Qingshou di wilayah Guangxi, Cina Selatan menerangi langit malam dengan pertunjukan Nanning Night Garden. Dan informasi ini akan sekaligus mengakhiri CNN Indonesia New Day hari ini. Saya Lianita Ruhyat, terima kasih dan sampai jumpa.
11: Memukau dan memanjakan mata terjadi saat lebih dari 80 ribu bunga kanola mekar serentak di Meiyuan pada akhir bulan Juli. Hamparan landak emas membentang di pedesaan berlatar belakang pegunungan Kilian yang berselimut salju. Tak heran, pemandangan ini juga membuat para pengunjung yang berjalan di antara bunga-bunga berhenti sejenak untuk bersuah foto. Meiyuan merupakan salah satu wilayah penghasil bunga kanola terbesar di China, di mana iklim dataran tingginya membuat puncak musim mekarnya bunga terjadi pada akhir bulan Juli. Tanaman bunga kanola dibudidayakan di wilayah ini selama sekitar 1.800 tahun. Festival bunga kanola tahunan di Meiyuan ini turut menjadi daya tarik pengunjung setiap bulan Juli. Nanning Night Garden

kawasan wisata Gunung Qingxiu di wilayah Guangxing, Cina Selatan, bak berada di dunia fantasi yang berkilauan. Acara ini menjadi daya tarik ribuan pengunjung dengan instalasi cahaya yang menjulang dengan taman yang diterangi cahaya hingga pertunjukan api. Pengunjung bisa menjelajahi jalur bercahaya, instalasi raksasa, taman dengan lampu LED, serta pertunjukan air mancur menari. Berlangsung sejak tanggal 4 Juli hingga 7 Oktober, acara ini memadukan seni cahaya bertema fantasi. Pihak penyelenggara menyatakan sejak dibuka, jumlah pengunjung harian telah melampaui 30.000 orang.

0: beginilah keseruan ratusan anak di SDN Kademangan 3 Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, Jawa Timur saat merayakan momen Hari Anak. Seolah lupa dengan kecanggihan gawai masa kini, anak-anak diajak mencoba kembali permainan tradisional dari berbagai daerah di Indonesia, mulai dari rangku alu asal Nusa Tenggara Timur, baloge dari Kalimantan, hingga egrang, bakiak, dan lompat tali. Suasana semakin meriah saat mereka saling menyemangati dan tertawa bersama. Selain bermain, pertunjukan bertema anak yang propertinya dibuat dari bahan daur ulang juga jadi tontonan anak yang menghibur.
1: Dan terkait dengan pertunjukannya, memang sengaja kita membuat seni pertunjukan untuk penonton anak yang layak ditonton oleh usia anak-anak.
0: Salah satu siswa mengaku senang bisa memainkan permainan tradisional yang belum pernah dimainkan sebelumnya.
2: Senang, seru.
3: Serunya gimana kira-kira?
2: Seru karena bisa bermain bersama teman-teman dan adik kelas. Terus bisa menjalin keakraban lebih dalam lagi.
0: Kegiatan yang digagas Rumah Merdeka Indonesia ini menjadi upaya menghidupkan kembali budaya permainan tradisional di tengah padatnya aktivitas anak dan kuatnya pengaruh gawai. Setelah permainan tradisional, ada juga nih perayaan Hari Anak dengan permainan modern di Taman Mini Indonesia Indah. Sebanyak 100 anak mengikuti kompetisi menyusun balok Lego pada Sabtu. Bertajuk Main dan Jadi Hebat 2026, anak-anak dengan tekun mengikuti modul petunjuk agar balok-balok Lego tersusun jadi sebuah karya. Selain jadi ruang berekspresi, bermain Lego juga jadi cara untuk melatih kreativitas dan keterampilan anak. Hal itu juga lah yang menjadi salah satu poin penilaian dalam kompetisi ini.
4: Itu selalu kreatif anak-anak sih ya Pak ya, kalau untuk bentuk-bentukannya, untuk mereka buatnya kayak akan seperti apa, itu tergantung anak-anaknya sih, tergantung kreativitasnya, dan kita nilai ya dari yang terbaik aja.
0: Orang tua pun mengaku mendukung kegiatan ini karena memiliki dampak positif bagi perkembangan anak.
5: Dunianya emang harus seperti ini, mereka harus kreatif kan, dan nggak hanya main handphone di rumah, jadi mereka jadi apa sih, mau berkreasi keluar.
0: Jadi kali kedua diselenggarakan, dari 100 peserta yang lolos ke babak penyisian, peserta akan kembali disaring untuk melaju ke tahapan Grand Final. Tim Liputan, CNN Indonesia.
6: Pagi ini, kami akan menemani Anda dengan serangkaian informasi terbaru yang penting dan menarik. Bersama saya, kami Nima Halgarai Salah.
7: Dan saya Kal Yana. Ayo kita mulai good morning-nya.
8: Yeay!
9: Ayo kita mulai good morning-nya karena ini episode spesial. Jadi anak-anak yang di sini ya TV ya.
8: Oke, kita hampir pensiun.
9: Oh, sudah waktunya.
8: Sudah waktunya pensiun. Kita masukkan ke jadwal mereka untuk siaran mungkin. Tertarik untuk siaran jadi news anchor?
9: Oh, tertarik.
8: Oh iya, kami ini?
10: Nggak terlalu.
9: Tapi untuk siaran perdana kami ini oke ya rasanya?
10: Iya.
9: Bisa diulang berarti minggu depan?
10: Enggak.
8: Oke, tentunya ada dua news anchor cilik, tapi tetap akan bersama saya Tiffany Raitama juga.
9: Dan saya Bram Herlambang, dan nanti yang spesial adalah akan juga ada live report, tapi bukan stand-upper atau koresponden dewasa, tapi cilik juga.
8: Karena memang kita merayakan Hari Anak Nasional, jadi dari anak Indonesia untuk anak Indonesia. Yuk langsung aja kita mulai Good Morning hari ini.

0: Ada aksi keren dari 4 murid SD di Purwakarta yang jadi viral di media sosial. Ya.
1: Silakan.
2: Mereka bersihkan lingkungan viral di media sosial.
3: Bagus banget. Jadi setelah ini kita punya berita. Jadi ada anak-anak, kalian itu suka bantu-bantu gak bersih-bersih? Aku tanyanya Alia ya harusnya ya. Masa nanya anak sendiri. Alia suka bersih bantu-bantu ibu sama ayah gak bersih-bersih di rumah?
2: Suka.
3: Suka.
1: Apa bersih apa?
3: Bersihin apa?
1: Kok ayah penasaran jadinya?
2: Mainan sama bantu ibu buat masak.
3: Oh gak takut? Iya.
2: Dibantuin ibu.
3: Oh dibantuin ibu. Paling seneng emang masak apa?
1: Yang Alia makan sarapan setiap hari apa?
2: Telur.
3: Oh telur. Keren juga ya. Nah kalau misalkan kayak kakak-kakak atau teman-teman SD ini, kenapa mereka viral? Karena mereka itu juga bantu-bantu bersihkan lingkungan. Jadi kita harus tetap kompak ya, jaga lingkungan supaya nggak banyak sampah ya.
1: Itu untuk kesehatan ya, TV ya.
3: Oke, kita lihat ini dia ya, yang viral di media sosial.
4: Kami dari grup Pandawar Cilik akan membersihkan selokan ini.
5: Inilah aksi bersih-bersih selokan dari 4 orang siswa sekolah dasar di Purwakarta, Jawa Barat yang diunggah di laman media sosial mereka. Aksi yang dilakukan saat libur kenaikan kelas medio Juli lalu ini menjadi viral dengan jutaan views di TikTok. Aksi ini berawal saat Radit Arka Faizi, siswa kelas 6 SDN Negeri 5 Nagri Kaler tergerak saat melihat di lingkungannya tersumbat sampah. Ia lantas mengajak teman-temannya yakni Rifki Yudis, Rafa Putra Maulana, dan Fauzan membentuk kelompok kecil bernama Pandawara Cilik yang terinspirasi dari Pandawara Group. Dengan peralatan seadanya seperti kantong plastik, ember, sarung tangan, dan alat pembersih, mereka membersihkan selokan dengan telaten.
6: Kelas berapa semua?
7: Ini kelas 6.
8: Kelas 6.
7: Kelas 6.
8: Ini kelas 3.
6: Okay. Ini di teman setor mainan di sini ya?
8: Iya. Ya.
9: Ini tadi bersih-bersihnya kemana aja sih? Targetnya apa aja?
6: Hari ini bersih-bersihnya di mana?
8: Tadi di situ, di depan, di sini, di sini.
5: Tak hanya selokan, mereka juga membersihkan sampah di sungai sekitar lingkungan dengan kondisi yang aman untuk anak. Meski bahaya pecahan kaca dan paku mengintai, semangat mereka tak surut demi mencegah timbulnya penyakit dan sarang nyamuk.
6: Kenapa kamu pengen
10: bersihin lingkungan?
8: Biar peduli pada lingkungan, biar gak ada penyakit, banyak nyamuk, biar gak ada penyakit.
10: Ini udah berapa lama berlangsungnya?
8: Udah 9 hari.
5: Iya. Meski baru sepekan lebih menjalani aktivitas ini, apresiasi tinggi datang dari Kepala SD Negeri 5 Nagri Kaler. Pihak sekolah berharap aksi nyata ini bisa menjadi inspirasi bagi siswa lainnya serta seluruh anak-anak di Indonesia untuk lebih peduli terhadap lingkungan kelas maupun masyarakat.
11: Hanya mungkin ya, anak-anak kami ini bisa bukan hanya menginspirasi untuk di luar, tetapi yang lebih utama adalah menginspirasi anak-anak lain yang ada di lingkungan kami di sekolah ini gitu. Karena saya tidak jumawa bahwa semua anak di sini semuanya sudah tergerak gitu. Tetapi mungkin dengan dua siswa ini yang sudah dia terjun bukan hanya di sekolah tetapi di luar, ini membawa tadi perubahan anak-anak yang lain juga mau semangat untuk sama-sama peduli.
5: Lurah Nagri Kaler pun berharap aksi inspiratif anak-anak sekolah dasar ini bisa menjadi contoh nyata bagi warga sekitar serta pengurus lingkungan untuk lebih peduli terhadap kebersihan.
12: Mudah-mudahan dengan adanya edukasi dari anak-anak bisa diikuti oleh masyarakat dan pengurus yang lain. Mungkin itu aja.
5: Sementara sumber inspirasi pembentukan grup Pandawara Cilik yakni Pandawara Group merasa terharu karena bisa menginspirasi keempat bocah SD tersebut. Pandawara Group juga berpesan agar selalu berhati-hati saat membersihkan lingkungan.
13: Wow.
7: kami pun ingin menyampaikan pesan untuk adik-adik tersebut mengenai semangat adik-adik yang sangat luar biasa, tapi kalian juga harus tetap berhati-hati kalau mau membersihkan selokan, sungai, ataupun tempat berbahaya. Pastikan selalu didampingi orang tua, guru, maupun orang dewasa. Jangan memaksakan diri, karena tujuan kita untuk menjaga lingkungan dan jangan sampai mencelakakan diri sendiri.
5: Aksi sederhana namun berdampak besar ini bukti bahwa kepedulian lingkungan bisa dimulai dari usia dini dan dari hal terkecil di sekitar kita. Dian Firmansyah, Purwakarta, Jawa Barat.
3: Oh, nah, jadi memang edukasi mengenai kebersihan harus dari usia dini ya.
1: Betul, itu kalau di sekolah. Ini kan kalau Alia masih TK. Jadi kamu udah bersih-bersih lingkungan gitu gak? Ke depan sekolah belum kan?
3: Masih Jawa ya.
1: Tapi kalau kami ini gitu gak? Sudah mulai bersih-bersih sekolah. Ya. Jadwal piket ada dong ya?
13: Ada.
1: Oke, kamu sukanya bersihin apa biasanya? Yang bersih-bersih pakai bulu ayam atau yang nyapu?
13: Nyapu sih, kayak lantai atau meja gitu.
1: Jadi bersih ya, yes, kelasnya ya.
3: Sangat bisa kita manfaatkan ya. Kalau mungkin ART lagi lebaran, lagi pulang kampung.
1: Kayaknya Alia berapa tahun lagi baru bisa.
3: Enggak apa, oke. Berikutnya kita juga masih punya berita soal anak-anak Indonesia yang hebat. Coba kami ini yang baca.
0: Anak-anak Indonesia memang hebat. Di Sleman, ada siswa SMP yang membuat alat pendeteksi makanan segar untuk menu sekolah.
1: Kalian?
2: Kalau di Pasuruan kakak SMK menyulap
1: gang danau
2: jadi pakan ayam.
1: Oh, jadi menyulap gang-gang danau jadi pakan ayam. Kamu tahu pakan ayam? Enggak. Yaudah, kita lihat langsung aja gimana bentuknya.

0: Di tengah maraknya isu keracunan makanan di lingkungan sekolah, dua siswa SMPN 1 Turi Kabupaten Sleman DI Yogyakarta menciptakan inovasi sebuah perangkat pendeteksi tingkat kesegaran makanan. Mereka adalah Pradipta Widi Nugroho dan Abiansyah Levi. Keduanya merupakan siswa kelas 9 yang tergabung dalam ekstrakurikuler karya ilmiah remaja di lingkungan sekolah. Alat yang mereka ciptakan mampu mendeteksi kualitas makanan hanya dalam waktu 5 detik. Cara kerja perangkat ini cukup sederhana, yakni dengan mendekatkan alat pada makanan yang ingin diperiksa. Setelah 5 detik, layar indikator akan menunjukkan keterangan bertuliskan aman atau basi sesuai dengan hasil pembacaan sistem terhadap kondisi makanan.
1: Dan proses untuk membuat ini sekitar 5 bulanan, Kak, karena kita harus diskusi, mendesain alatnya sama memprogram. Sekitar 5 bulan waktunya. Cara kerjanya kita menggunakan koneksi WiFi dari HP, Kak.
0: Untuk membuat alat ini, Abian dan Pradipta membutuhkan biaya sekitar Rp500.000. Pihak sekolah pun merespon baik inovasi kedua siswanya.
2: Idenya dari anak. Jadi anak membaca di media sosial banyak keracunan makanan di seluruh Indonesia, sehingga akhirnya mengajak, ayo Bu, kita diskusi masalah keracunan makanan, bagaimana kita membuat alat sehingga bisa mendeteksi keracunan yang ada di makanan.
0: Pihak sekolah berencana melakukan pendampingan untuk penyempurnaan alat ini dan mengajukan hak paten agar alat bisa dimanfaatkan lebih luas. Inovasi lainnya datang dari pelajar jurusan Agribisnis Ternak Unggas SMK Negeri 1 Grati, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Mereka membuat alternatif pakan ternak bagi ayam petelur yang sudah berumur tua. Ikhtiar ini berawal dari melimpahnya ganggang hijau di kawasan Randu Grati. Selama ini, ganggang hijau dianggap sebagai tanaman invasif atau tanaman pengganggu yang merusak estetika pemandangan. Padahal, biomasa ini sumber alami kaya karoten dan antioksidan yang sangat bermanfaat bagi kesehatan ternak. Proses pembuatannya juga cukup sederhana. Ganggang hijau yang sudah dipanen kemudian dijemur secara alami di bawah terik matahari untuk mengurangi kadar airnya. Setelah kering, ganggang digiling hingga menjadi tepung ganggang. Karena ganggang hijau memiliki kandungan serat kasar yang cukup tinggi, para pelajar melakukan proses fermentasi terlebih dahulu untuk menurunkan kadar seratnya agar mudah dicerna oleh ayam. Secara alami, ayam petelur yang memasuki usia tua atau di atas 60 minggu akan mengalami penurunan kualitas produksi. Mulai dari kerabang atau cangkang telur yang menipis, bobot telur yang ringan, hingga warna kuning telur yang pucat dengan indeks rendah. Dalam pengaplikasiannya, tepung ganggang hijau yang sudah difermentasi dicampurkan sebanyak 7,5% dari total pakan yang diberikan. Tiap ekor ayam setiap hari diberikan porsi sebanyak 120 hingga 125 gram.
3: Karena di wilayah Grati ganggang hijau sangat melimpah dan belum dimanfaatkan. Yang kedua, ganggang hijau mengandung beta karotin yang mampu meningkatkan kualitas internal telur dan eksternal telur.
0: Telur yang dihasilkan oleh ayam dengan tambahan pakan ganggang hijau terbukti memiliki bobot yang lebih berat, cangkang atau kerabang telur yang lebih tebal dan berwarna lebih gelap, serta warna kuning telur yang jauh lebih kuning pekat. Inovasi ini diharapkan bisa menjadi solusi bagi para peternak lokal di Pasuruan untuk menekan biaya operasional pakan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
4: Oke, itu juga bisa jadi salah satu inovasi lah ya untuk anak-anak ya.
5: Makanannya tadi juga banyak ya jenisnya ya.
4: Iya, oke deh. Nah, berikutnya gimana? Kita masih punya berita lagi atau kita sudahi?
5: Kayaknya jamnya belum deh.
4: Belum ya. Masih ada kami ini. Oke, next kami ini ada berita apa?
6: Alia, mainan favoritnya apa?
5: Apa di rumah?
6: Elmo.
5: Oh, Elmo. Boneka berarti.
4: Oh, masih boneka.
5: Iya.
4: Oke.
6: Jika Alia dan pemirsa ingin berburu mainan baru yang seru, bisa datang ke Toys and Trading Card Expo 2026 di Bandung, Jawa Barat.
5: Ya, Alia sekarang.
7: Selain berburu mainan, acara ini juga menjadi tempat ngumpul para pecinta mainan.
5: Wah, ini pecinta mainan, berarti kita bisa ke sana dong. Tapi di Bandung agak jauh, Al.
4: Iya, nggak apa-apa, nanti pas liburan atau mungkin kayaknya ayahnya suka ngumpulin mainan.
5: Iya, ya? Betul. Jadi kayaknya kalau Jakarta pasti kita datangin habis siaran. Iya.
4: Ayo, kami ini bilang, yuk kita lihat yuk. Kita.
6: Yuk kita lihat yuk.
0: Ribuan pengunjung memadati Graha Manggala Siliwangi Kota Bandung, tempat digelarnya Bandung Toys and Trading Card Expo 2026. Tak hanya pehobi mainan, pengunjung yang datang pun berasal dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak hingga dewasa. Ada beragam jenis mainan yang bisa ditemukan dalam pameran ini, mulai dari action figure, remote control, model kit, diecast, mobil balap, hingga permainan kartu yang sedang ramai diminati. Pengunjung juga bisa mencoba berbagai macam permainan yang ada. Salah satu yang menarik perhatian adalah RC Simulator, sebuah inovasi permainan remote control yang meniru pengalaman mengendarai kendaraan secara realistis.
6: Oke, tadi saya sudah mencoba RC Simulator, jadi ini agak pengalamannya tuh berbeda ya, jika biasanya kita main remote control tuh pakai remote konvensional sambil melihat mobilnya. Kalau di sini kita pakai setir simulator langsung, pengalamannya beda banget, lebih seru dan lebih menegangkan. Kalau buat saya yang tidak bisa mengemudi dengan baik, tadi banyak salahnya tapi seru banget. Main lagi ya. Gas.
0: Tak sekedar melihat koleksi mainan, pameran ini turut diramaikan dengan berbagai kompetisi, mulai dari diecast race, Beyblade dan Tamiya Tournament, micro drone competition, serta trading card game. Ada juga aktivitas interaktif lainnya seperti kids competition yang menjadi daya tarik bagi keluarga.
8: Saya tuh sebenarnya nyari Beyblade yang agak rare lah di sini. Ya kebetulan tadi ada lah beberapa. Jadi ya beli juga gitu. Waktu itu kan pernah ada juga di sini. Cuma ini lebih menarik sih dibanding yang waktu itu. Gitu.
6: Apa kayak gitu?
8: Lebih banyak pilihan, lebih banyak apa yang bisa dilihat. Nggak tahu mungkin karena udah ada anak juga kali ya gitu. Jadi.
6: Jadi beda ya.
8: Iya gitu. Feel-nya gitu ya.
9: Nyari blokis.
10: Sama.
6: Sama. Kenapa emang?
9: Keren aja gitu.
6: Jadi caranya kayak gimana?
11: Lagi viral yang Transformer ya, Blockies Transformer.
9: Iya.
11: Sama Toy Story ya, cuma Toy Story-nya udah susah sold out.
6: Jadi yang temunya aja
11: sekarang. Iya, sekarang lagi hitnya Transformer juga. Jadi kemarin juga udah beli sih sebenarnya di toko mainan, cuma sekarang kebetulan lagi ada pameran mainan, jadi kita kesini lagi deh hunting lagi, beli lagi.
0: Menurut penyelenggara, pameran tahun ini berlangsung lebih meriah dengan partisipasi lebih dari 80 tenan serta 35 kompetisi yang diadakan. Selain untuk menarik minat para kolektor dan pehobi, pameran ini juga diharapkan bisa menjadi ruang edukasi bagi anak-anak untuk mengenal beragam permainan yang mampu mengembangkan kreativitas, ketelitian, hingga sportivitas.
12: Harapannya sih sebetulnya gini, kita tuh menyelenggarakan ini awalnya untuk ajang silaturahmi banyak komunitas toys hobi di Bandung dan harapannya sih di luar Bandung juga gitu. Nah, jadi event ini tuh pengennya jadi titik kumpul gitu untuk kita-kita pecinta mainan, pecinta hobi, terus kolektor juga gitu, terus pecinta dan meracuni orang baru untuk menyukai toys juga gitu.
0: Bandung Toys and Trading Card Expo 2026 digelar selama 2 hari pada Sabtu dan Minggu, 25 hingga 26 Juli mulai dari pukul 10 pagi. Dengan antusiasme yang cukup tinggi, diharapkan pameran ini bisa menarik lebih dari 4.000 pengunjung dalam 2 hari pelaksanaan. Laisa Nisa, Rizky Rahadian, Bandung, Jawa Barat.
4: Oke, usai jeda, kita masih akan kembali. Kita akan mau ajak ya Anda untuk keliling-keliling, jadi menuju 5 abad kota global. Jakarta menawarkan sensasi makan di dalam bus sambil menikmati suasana kota.
5: Wow, ini inovasi yang baru ya. Dan informasinya kami sajikan usai jeda. Jangan kemana-mana, tetaplah di Good Morning.

0: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
1: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
1: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama, mulai dari smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Hari ini di Transmart seluruh Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
3: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
1: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Temui Maria Regina Laneke Alexander, pendamping anak-anak berkebutuhan khusus dan anak dengan hambatan tumbuh kembang. Lewat komunitas Lovely Hands, Maria memberikan ruang aman untuk bertumbuh. Di sini, setiap anak berharga, setiap langkah kecil dirayakan, dan setiap perbedaan dirangkul.
4: Karena goal kami yang utama adalah di akhirnya mereka itu harus bisa mandiri, paling tidak mereka bisa menolong dirinya sendiri.
1: CNN Indonesia Heroes, Cahaya Istimewa Lovely Hands, Minggu 26 Juli jam 10:30 siang di CNN Indonesia.
5: Menuju 5 abad kota global, Jakarta menawarkan sensasi makan di dalam bus sambil menikmati suasana kota.
6: Fasilitas

0: dari Trans Jakarta bisa dinikmati mulai Agustus nanti.
1: Oh, berarti sekarang belum bisa ya. Nanti Agustus baru bisa kita coba Transjakarta yang satu ini.

0: TransJakarta tawarkan rute baru. Bus Open Top Tour of Jakarta, yaitu Jakarta Batavia dari kawasan Kota Tua sampai Sarinah. Rute ini mengutamakan wisata sejarah Jakarta dari zaman Hindia Belanda hingga modernisasi kini serta keragaman suku dan budaya di area yang dilewati bus. Untuk itu, rutenya dimulai dari Kota Tua melewati kawasan Glodok, Gajah Mada, Hayam Wuruk, Harmoni, Medan Merdeka Barat hingga Sarinah dan Bundaran HI. Di rute yang sama, TransJakarta juga lakukan uji coba bus open dining. Ini adalah bus pariwisata 2 tingkat. Bedanya dengan open top tour adalah bagian lantai 2 yang tertutup dan diganti dengan kaca panoramik. Bus ini menawarkan fasilitas makan sambil menikmati suasana Jakarta. Rencananya, bus open dining akan beroperasi dari pukul 4 sore hingga 9 malam setiap harinya.
1: Seperti inilah suasana dari Open Dining of Jakarta oleh TransJakarta. Jadi nanti sambil menikmati makan malam, sambil menikmati pemandangan kota Jakarta di sore hingga malam hari. Dan kalau kita lihat menunya, ini adalah menu set, jadi dari appetizer sampai dengan dessert, nanti adalah Nusantara Peranakan. Dan pastinya akan ada variasi-variasi menu lainnya, dan sambil menikmati makan, ada juga penjelasan sejarah kota Jakarta yang diberikan oleh pemandu. Pastinya ini menjadi harapan baru ya bagi atraksi wisata di kota Jakarta. Jadi Jakarta ini bukan hanya dinikmati untuk para pekerja saja menghabiskan rutinitas, tetapi bisa menjadi daya tarik destinasi bagi wisatawan, baik domestik ataupun mancanegara.
0: Menu makanan pada uji coba ini bekerja sama dengan salah satu restoran di kawasan Kota Tua. Penumpang dapat mulai menikmati aktivitas bus open dining mulai awal Agustus 2026. Namun, tiket mulai dapat dibeli secara online melalui aplikasi TJ TransJakarta sejak 25 Juli 2026. Putri Demes, Ricky Maulana, Jakarta.
2: Ini bisa jadi alternatif jalan-jalan, ngajak jalan-jalan keluarga.
3: Iya, tapi kalau saya mikirnya malah takut udah nyampe halte belum habis, Steve. Gimana dong? Harus ikut rute berikutnya.
2: Bungkus bisa sih.
3: Oh, bungkus ya. Oh,
2: bisa dicoba. Bungkus bisa ya, tapi itu pas baru bisa nanti bulan Agustus ya. Karena mungkin momennya pas dengan peringatan kemerdekaan Republik Indonesia. Betul. Tanggal berapa anak-anak?
4: 17 Agustus.
2: Yeah. Oke, jadi nanti kita lomba makan kerupuk bareng, oke? Okay?
3: Kamu pernah kan makan kerupuk? Nah.
2: Oke, okay, nextnya kali ini.
5: Wah, seru sekali ya Alia jalan-jalan keliling Jakarta. Yang juga tidak kalah seru kalau hari Minggu adalah olahraga di CFD. Alia pernah coba nggak?
6: Coba yuk kakak, kapan-kapan olahraga sehat.
3: Sehat, olahraga.
5: Iya dong. Nah, pagi ini sudah ada reporter cilik di CFD yang akan kasih laporan nih. Gimana serunya di sana? Halo, good morning, Kaya. Apa sih serunya CFD di Jakarta?
7: Ayo, silakan.
8: Halo Alia, halo Kamini. Sekarang aku sedang berada di CFD alias Car Free Day. Di sini cuacanya cerah sekali dan ramai sekali. Ada booth minuman, ada orang yang lagi olahraga, dan segala aktivitas. Oke, sekarang aku bakal tanya sama Kak Irfan.
9: Halo Kaya.
8: Halo.
9: Halo juga Kaya. Pagi-pagi nih di sini nih, ngapain nih?
8: Mau tanya Kak Ivan.
9: Boleh, tanya aja. Tanya apa?
8: Udah berapa lama Kak main sepatu roda?

0: Kalau bisa nanti ketagihan mau main terus, bangun tidur main. Nanti kalau ada teman main sepatu roda sendiri keliling-keliling rumah, keliling-keliling komplek.
1: Jadi sepatu rodanya berguna ya?
0: Berguna. Kalau misalkan temennya pada lari, kayak nggak mau lari, pakai sepatu roda. Ntar temennya di belakang, kayak di depan. Pengen jalan-jalan terus pakai sepatu roda, berasa bebas.
1: Oke, terima kasih Kak Irfan. Oke, Alia dan kami ini boleh kembali ke studio.
2: Oh, gemes sekali. Iya. Hampir bisa dipastikan saya dan Bram bisa menikmati libur Sabtu dan Minggu karena
3: sudah ada generasi baru yang bisa menggantikan siaran.
2: Tapi kita ngomong-ngomong, Alia jadi gimana?
3: Lihat sini, lihat Tante Tiffany sudah selesai yang di situ.
2: Mau CFD? Kita mau CFD bareng mungkin? Oke, okay. Mau kamu bisa main sepatu roda nggak?
3: Nggak bisa. Tapi mau coba nggak kayak Om yang di CFD tadi untuk main sepatu roda? Tapi rame banget di sana.
2: Mau. Wow. Oke, nanti wah, sama kakak. Kami ini bisa main sepatu roda ya?
1: Bisa.
3: Bisa. Wah, nanti tolong ngajarin ya.
2: Kita juga bisa.
3: Oh iya.
2: Jalan-jalan. Main sepatu roda. Kok gitu tadi? Beda-beda. Oke. Nah, kalau kita tadi punya rekomendasi weekend atau liburan, ada CFD, ya kan? Bisa jalan-jalan juga naik Open Tour Jakarta. Kita juga punya rekomendasi untuk Anda di weekend kali ini. Jadi ada rekomendasi destinasi kuliner yang gak biasa. Wow. Jadi kita akan ajak Anda untuk jalan-jalan menyusuri jalan setapak di antara pepohonan tinggi di puncak Bogor, Jawa Barat.
3: Nah, pemirsa udah siap belum? Kita akan lihat liputannya usai jeda berikut ini.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna AloPay Letter, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Bersama paduan suara anak yang mengharumkan nama bangsa di panggung dunia lewat deretan prestasi.
2: Mendapatkan juara satu untuk kategori anak.
3: Sebenarnya kunci supaya jadi pemenang, kita harus satu hati dan mau disiplin.
0: Dan Nala, si bocah jenius pencinta sains, yang akan berbagi cerita bersama Awam Prakoso lewat dongeng penuh makna.
4: Kita Autis Fun masih bersama aku Nala.
5: Aku Kak Awam.
6: Mereka pun mengepakkan sayapnya.
0: Talk It's Fun, Minggu 26 Juli jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
7: Oke, kembali lagi di Good Morning bagi yang hobi memacu adrenalin dan mungkin Anda suka ketinggian.
8: Wow, okay.
7: Berang suka mungkin?
8: Ah, enggak, saya takut. Saya skip yang ini.
7: Oke, untuk Anda yang tadi suka adrenalin, kami punya rekomendasi liburan ya. Jadi ada terbang yang menggunakan, dia semacam para layang dari perbukitan menoreh di Kulon Progo.
8: Wow, ini tentu penasaran buat yang suka ya. Dan seperti apa kira-kira? Tentu Anda penasaran, kita lihat liputannya berikut ini.

0: Lanskap gugusan perbukitan menoreh, megahnya Gunung Merapi dan Merbabu, hingga hamparan sawah nan hijau jadi pemandangan yang akan memanjakan mata saat Anda menjajal wisata olahraga satu ini. Terbang dari atas ketinggian sekitar 300 meter di atas permukaan laut, Anda akan diajak untuk menantang rasa takut dan memacu adrenalin. Ya, inilah cara berbeda untuk menikmati panorama alam gugusan perbukitan menoreh yang berada di area para layang Giri Sembung, Kelurahan Banjar Asri Kapanewon, Kalibawang. Sebelum terbang, pendamping dan penerbang tandem wajib menggunakan alat keselamatan berstandar internasional. Wisatawan juga akan diberikan pengetahuan dasar cara lepas landas dan mendarat yang aman. Dan inilah pemandangan yang bisa kita lihat dari ketinggian selama 5 sampai 10 menit.
1: Senang, seru banget. Terus kukira kan nakutin ya, ternyata enggak kok, seru lepas gitu teriak gitu deh. Pas terbang sih enggak, aku malah deg-degannya pas turun karena kayak naik turun begitu kan. Pertama, kayaknya aku mau coba lagi deh.
2: Luar biasa. Masya Allah, nggak nyangka bakal ngerasain terjun payung Maralayang. Wah, luar biasa banget. Baru ini sih pertama kali pemandangannya Kulon Progo. Top, top banget.
3: Takut nggak?
2: Takut, takut, takut banget. Aku takut ketinggian. Tapi ternyata waktu pas udah terbang, wah, hebat, luar biasa.
0: Untuk bisa menikmati sensasi tandem para layang, berat badan maksimal yang direkomendasikan adalah 90 kg. Tidak ada batasan usia terbang, bahkan anak-anak pun bisa menjajal terbang dengan para layang ini. Untuk menjamin keselamatan wisatawan, pengelola wisata bekerja sama dengan Federasi Aerosport Indonesia atau FASI.
4: Para layang yang baru di Jogja selain tempat yang lain, dan untuk tempat berlatihnya para atlet, begitu juga untuk kegiatan wisata Dirgantara. Ini tempat yang berbeda, view-nya adalah hamparan padi, kemudian kami mengarahkannya mereka adalah terbang di pagi hari karena kondisi cuaca dan view-nya lebih enak di pagi hari, belum terlalu panas.
0: Paket tandem para layang ini beroperasi setiap hari Jumat, Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional. Untuk bisa menikmati sensasi tandem para layang, wisatawan cukup membayar Rp450.000, sudah termasuk pilot tandem bersertifikat, dokumentasi, serta asuransi. Bambang Jati Asmoro, Kulon Progo, Daerah Istimewa, Yogyakarta.
5: Berikutnya ada perlombaan dayung perahu naga, juga menjadi daya tarik utama di Festival Cisadane yang diikuti oleh kontingen dari sejumlah kota dan juga kabupaten di Provinsi Banten. Kan nah, tadi takut ketinggian.
6: Iya betul.
5: Kalau ini kan?
6: Oh ini bisa.
5: Berenang bisa?
6: Iya, saya dekat air itu suka.
5: Oh suka, oke. Okay.
6: Nah itu kalau tadi ada di Banten. Enggak cuma ada di Banten, ternyata kali ini juga ada di Probolinggo Jawa Timur karena ada gelaran Jazz Gunung Bromo ke-18 yang juga tidak kalah meriah karena dihibur penampilan sejumlah musisi mulai dari Ring of Fire Project hingga Isyana Saraswati. Seperti apa? Kita lihat.
0: Beginilah keseruan lomba dayung perahu naga yang diikuti kontingen kota dan kabupaten se-Banten dalam Festival Cisadane 2026. Antusias pengunjung terlihat menyaksikan 12 pendayung dari setiap tim yang beradu cepat menempuh jarak 200 meter di Sungai Cisadane. Salah satu peserta, Nabila Yulia Andini, bersyukur kontingen kota Tangerang sebagai tuan rumah berhasil menjadi juara umum. Meski tim mereka bertubuh lebih kecil dibandingkan lawan, latihan yang disiplin membuahkan hasil yang diharapkan.
7: Alhamdulillah untuk hasil pertandingannya cukup memuaskan, apalagi tim PPLP kami ya, anak-anak yang luar biasa hebat ini, walaupun kecil-kecil tapi luar biasa, prestasinya pun tak kalah juga yang kemarin ikut Popda. Alhamdulillah mampu membawa jadi juara umum Kota Tangerang.
0: Penyanyi Isyana Saraswati tampil memukau menghibur penonton di Amphitheater Jiwa Jawa Resort Bromo, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo. Meskipun suhu pegunungan Bromo berada di belasan derajat Celcius, antusiasme penonton tetap tinggi. Festival bertema Destination ini berlangsung 2 hari pada 24 dan 25 Juli dengan memadukan keindahan alam Bromo dengan kekayaan seni budaya Tengger. Pada hari pertama, panggung menampilkan Bilal Indrajaya hingga Isyana Saraswati sebagai penampil yang paling ditunggu.
3: Seru banget, apalagi apa kota tamunya ada Isyana, jadi apa namanya membawa suasana menjadi lebih fun, lebih
8: jazzy aja.
3: Terus selanjutnya diharapkan pengennya sih apa lebih ini ya, lebih apa ada gestar-gestar yang mungkin sangat terkenal di apa namanya di Indonesia, seperti mungkin kayak Bali ini Tulus bisa jadi kayak gitu.
0: Pada hari kedua, Jazz Gunung Bromo menghadirkan Ali, Kevin Yosua Big Six, Little Fingers, Watchdog, dan ditutup oleh Indra Lesmana bersama Eva Celia serta Teza Subendra. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Nah, kadang-kadang ini weekend adalah momen yang paling bikin kita bingung.
6: Kenapa
5: mau
6: dong?
5: Ngapain sama anak-anak?
6: Oh iya, benar.
5: Ya kan, aja. Tapi kadang-kadang memang kita harus putar otak, cari tempat-tempat gitu ya, referensi. Mau kuliner, mau wisata yang memang pas untuk keluarga. Nah, ini untuk berburu destinasi kuliner ngomong-ngomong. Jadi kita mau ajak Anda untuk menyusuri ada jalan setapak yang diapit pepohonan tinggi.
6: Wow.
5: Rindang nih.
6: Iya, ini lokasinya ternyata benar. Pas banget karena berbukit-bukit, ada di puncak Bogor. Tempat makan yang ngajak pengunjung bisa menyusuri rimbunnya hutan dengan makanan khas rumahan. Dan seperti apa makanannya? Kita lihat berikut ini.
9: Jalan pagi di kawasan puncak sambil mencari tempat makan biasanya cukup mengikuti petunjuk arah. Tapi ceritanya berbeda bila Anda ingin menyambangi pasar mistis. Pengunjung diajak menyusuri jalan setapak di tengah hutan, diapit pepohonan tinggi, dengan udara sejuk khas puncak yang perlahan menggantikan hiruk-pikuk jalan raya.
10: Berasa main-main di tengah hutan, tapi ternyata ada apa? Lihat! Taraaa! Tempat makan yang enak banget, namanya Pasar Mistis. Hah, seberapa mistis? Ikutin saya ya.
9: Di balik rimbunnya pepohonan, suasana berubah. Deretan saung bambu, meja-meja kayu, dan aroma masakan yang mengepul dari dapur menyambut setiap pengunjung yang datang. Tempat makan ini mengusung konsep kembali ke suasana pedesaan. Bangunannya berasal dari rumah kayu tua berusia lebih dari satu abad yang dibangun kembali di tengah kawasan hutan, menghadirkan nuansa hangat dan sederhana.
11: Pasar mistis tersebut adalah sebuah analogi atau sebuah misterius yang ada di gunung. Karena di balik horornya pasar mistis, kita membuat konsep yang sangat positif, Bapak. Jadi kita membuat experience atau cerita di balik semua itu dibuat nyata. Ada pasar di gunung, ada pasar di tengah-tengah hutan. Kita buat nyata sesuai dengan konsep yang kita miliki.
9: Banyak pengunjung memilih berlama-lama berbincang bersama keluarga, menikmati udara segar, atau sekadar menyeruput minuman hangat sambil mendengarkan suara alam.
12: Halo, ini rame banget saya lihat dari tadi, sekeluarga, seru banget, makannya enak. Suasananya gimana ini?
13: Cukup oke di sini, suasananya di atas lebih sejuk.
12: Sejuk, alam banget gitu ya, kayak di tengah hutan gitu ya, enggak sih? Tapi emang di sini datang sekeluarga dari mana aja?
13: Oh, kebetulan kita dari Jakarta Barat. Saya bawa keluarga dari Kalimantan ini liburan.
12: Wih, sekolah. Jauh banget. Pada libur sekolah memang memang pas banget di sini ya.
13: Pas banget. Kita liburan 3 hari di sini. Saya nginep di villa sebelah.
12: Kalau Mbak Selet tadi ngunyahnya enak banget. Emang makanannya kayak gimana?
14: Makanannya enak banget sih. Murah meriah lagi. Wah.
9: Aroma rempah dan kepulan asap menjadi godaan berikutnya. Setiap hidangan disiapkan satu persatu, mulai dari pecak nila hingga garang asem yang menjadi menu andalan. Saat masakan tiba di meja, suasana hutan yang tadi terasa dingin seakan berganti menjadi kehangatan yang datang dari setiap suapan.
15: Pantesan ini jadi favorit ya, garang asem. Saya dari tadi mikir kok orang pada pesen garang asem. Ternyata memang cocok banget dengan suasana hutan kayak gini. Vibe-nya seru, adem, tapi makanannya pedes-pedes yang bikin kayak langsung anget gitu. Enak banget.
9: Satu porsi garang asem dibanderol seharga Rp51.000, sementara pecak nila seharga Rp55.000. Kuliner tak melulu soal rasa, Terkadang yang paling dikenang justru perjalanan menuju meja makan, suara angin yang berembus di antara pepohonan, hingga hangatnya masakan yang dinikmati bersama orang-orang terdekat. Dan di Pasar Mistis, semua itu berpadu menjadi satu pengalaman yang sulit dilupakan. Roni Satria, Aryo Asmoro, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
6: Komunitas lari yang menyasar digital nomad yang berada di Pulau Bali baru-baru ini menjadi sorotan karena menolak peserta asal Indonesia.
5: Informasinya di Good Morning, usai jeda.

0: akses dunia tak terbatas. Dengan koleksi konten keren yang bisa buat kamu senang, sedih, penasaran, takut, tertantang, marah, bahagia, terkejut, lapar, tenang, lega, kagum. Lengkap dalam satu platform. Stay there. Kapan aja dan di mana aja. Cupu, cuma buat kamu. Download dan register sekarang.
1: Temui Maria Regina Laneke Alexander, pendamping anak-anak berkebutuhan khusus dan anak dengan hambatan tumbuh kembang. Lewat komunitas Lovely Hands, Maria memberikan ruang aman untuk bertumbuh. Di sini, setiap anak berharga, setiap langkah kecil dirayakan, dan setiap perbedaan dirangkul.
2: Karena goal kami yang utama adalah di akhirnya mereka itu harus bisa mandiri, paling tidak mereka bisa menolong dirinya sendiri.
1: CNN Indonesia Heroes, Cahaya Istimewa Lovely Hands, Minggu 26 Juli jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami dan di informasi kali ini video seorang pria bergelantungan di sisi luar pintu kereta rel listrik komuter lain relasi Tanjung Priok, Jakarta Kota yang viral di media sosial.
1: Yang juga viral di media sosial ada video seorang anggota polisi yang mengejar pelaku curanmor di kawasan Citra Raya, Kabupaten Tangerang pada Jumat petang yang berakhir dengan baku tembak.
2: Rekaman video amatir merekam aksi kejar-kejaran berujung baku tembak antara petugas polisi berpakaian preman dengan pelaku curanmor di kawasan Citra Raya, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang pada Jumat petang. Suara tembakan dari senjata api pelaku dan polisi di tengah jalan membuat para pengendara panik dan menghentikan kendaraan mereka. Ibda Tri Leksono, Kasihumas Polresta Tangerang pada Sabtu menyebut, peristiwa bermula saat seorang anggota Brimob Polda Metro Jaya yang sedang berpatroli menerima informasi pencurian sebuah motor metik di sebuah minimarket. Saat petugas mengejar, pelaku justru melepaskan tembakan senjata api ke arah petugas. Pelaku akhirnya kabur menggunakan motor lain dan meninggalkan motor curian di lokasi kejadian. Polisi juga telah melakukan olah TKP dan mengamankan barang bukti berupa proyektil serta selongsong peluru. Hingga saat ini, tim Reskrim Polsek Panongan bersama Polresta Tangerang masih terus memeriksa rekaman CCTV dan saksi-saksi guna memburu komplotan pelaku.
3: Pada saat itu saksi saudara Yuda sedang berpatroli di wilayah Citra Raya dan mendapatkan informasi adanya satu unit sepeda motor merek Honda Beat Deluxe warna abu-abu yang telah dicuri. Kemudian saksi saudara Yuda melihat motor yang dilaporkan dicuri. Kemudian saksi saudara Yuda mengikuti dan pada saat di Bundaran 3 di seberang Bank BCA Madrigas, saksi saudara Yuda memepet motor yang diduga hilang dicuri. Namun, orang yang diduga pelaku melakukan perlawanan dengan menembakkan senjata api.
2: Video rekaman aksi nekat seorang pria tak dikenal yang bergelantungan di sisi luar pintu kereta rel listrik komuter lain relasi Tanjung Priok, Jakarta Kota, viral di media sosial. Meski sangat membahayakan keselamatan, pria ini terekam kamera justru tersenyum tanpa menyadari bahaya dan pelanggaran yang dilakukannya. Public Relations Manager KAI Komuter, Liza Arlan mengatakan, peristiwa terjadi pada Kamis sore kemarin saat rangkaian komuter lain masuk di stasiun Ancol pada pukul 16.48 waktu Indonesia Barat. Pelaku disebut nekat masuk ke jalur rel tanpa tiket dari stasiun Jakarta International Stadium, lalu bergelantungan hingga stasiun Ancol sebelum akhirnya diamankan petugas.
4: Berdasarkan hasil pemeriksaan, pria tersebut mengakui bahwa berada dalam pengaruh alkohol. Sehingga pria tersebut bergelantungan pada bodi kereta. Pria tersebut juga masuk tanpa tiket, masuk melalui rel dari stasiun JIS.
2: Setelah membuat pernyataan tidak akan mengulangi perbuatannya, pelaku pun masuk dalam daftar hitam pengguna kereta komuter. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Berikutnya, komunitas lari yang menyasar digital nomad yang berada di Pulau Bali baru-baru ini menjadi sorotan karena menolak peserta dari Indonesia.
1: Nah, hal ini lantas langsung memicu kemarahan warga di media sosial. Kenapa? Karena event lari yang digelar di Indonesia ini namun malah mengeksklusifkan katanya WNA atau warga negara asing.
2: Viral di media sosial, komunitas lari yang dibentuk oleh warga negara asing diklaim menolak warga negara Indonesia yang ingin bergabung. Sejumlah warga Indonesia bahkan membagikan tangkapan layar penolakan dari panitia saat mendaftar. Komunitas lari itu bahkan sempat meresahkan penduduk lokal karena perlakuan diskriminatif dan mengganggu lalu lintas karena menggunakan hampir setengah jalan sebagai rute lari.
5: Ada komentar?
6: Ya itu lebih ke politik yang aku nggak setuju sih, tapi mereka udah minta maaf juga, tapi it's not how it's supposed to be. Mereka ada di sini, ya mungkin banyak yang nomads, tapi harus open for everyone and respect the culture, respect the people. Hope this never happen again.
2: Menindaklanjuti kabar tersebut, pihak imigrasi telah mengambil langkah terhadap pihak-pihak yang bersangkutan.
7: Yang dilakukan pertama kali adalah melakukan penangkalan, sehingga oleh karena itu orang asing tersebut, dua WNA tersebut tidak bisa lagi masuk ke Indonesia. Itu yang pertama. Kedua, kami sudah memerintahkan kepada jajaran imigrasi Bali untuk mengusut lebih lanjut. Bentuk pengusutannya seperti apa? Untuk melihat siapa sponsor atau penjaminnya. Yang kedua juga untuk melihat event organizer-nya ini siapa. Apabila ada event organizer-nya dari pihak asing, maka oleh karena itu perbuatan tersebut tidak dibenarkan secara hukum keimigrasian.
2: Event Lari Bali Silent Disco ini diadakan oleh Entourage Bali dengan dua orang warga negara asing yang teridentifikasi sebagai pihak penyelenggara. Keduanya adalah warga negara Belanda yang mengantongi izin tinggal terbatas untuk bekerja dan sebagai investor. Dirjen Imigrasi menyebut kedua warga negara Belanda ini telah meninggalkan wilayah Indonesia pada 23 Juli 2026 menuju Singapura.
1: Usai jeda, kami kembali dengan informasi suasana meriah yang mewarnai perayaan ulang tahun. Ada dua ajang terapi yang ketiga di sebuah rumah sakit anak di New York, Amerika Serikat.
0: Nantikan keseruannya usai jeda berikut ini.

0: bersama paduan suara anak yang mengharumkan nama bangsa di panggung dunia lewat deretan prestasi.
1: Mendapatkan juara satu untuk kategori anak.
2: Sebenarnya kunci supaya jadi pemenang, kita harus satu hati dan mau disiplin.
0: Dan Nala, si bocah jenius pencinta sains, yang akan berbagi cerita bersama Awam Prakoso lewat dongeng penuh makna.
3: Kita Autis Fun masih bersama aku Nala.
4: Aku Kak Awam.
5: Mereka pun mengepakkan sayapnya.
0: Talk It's Fun, Minggu 26 Juli jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega.

0: atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama, mulai dari smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Hari ini di Transmart seluruh Indonesia. Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, ataupun melancong ke berbagai destinasi wisata halal yang terpercaya? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect, ruang kolaborasi strategis bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Catat tanggalnya, 29 Juli hingga 2 Agustus 2026 di Mosaic Walk, Mall Kota Casablanca, Jakarta Selatan. Datang dan dapatkan promo menariknya.
1: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami di Good Morning. Dan sekarang kami akan mengajak Anda melihat suasana meriah yang mewarnai perayaan ulang tahun dua anjing terapi yang ketiga di sebuah rumah sakit anak di New York, Amerika Serikat. Dan perayaan ini semakin menarik dengan tema sirkus yang diusung. Bayang dong.
4: Aduh, meriah banget ya. Dan gak kalah meriah juga ada kebun binatang di San Francisco yang menyambut kelahiran 4 anak flamingo baru. Nah, kelahiran ini merupakan keturunan pertama bagi burung-burung tersebut dalam kurun waktu 9 tahun.
5: Suasana meriah mewarnai Cohen Children's Medical Center di New York pada Selasa. Hal tersebut sengaja dilakukan untuk merayakan ulang tahun yang ketiga. Anjing bernama Dutton dan Queenie ini merayakan ulang tahun dengan pesta bertema sirkus. Perayaan diisi dengan lagu selamat ulang tahun, hadiah, serta kartu ucapan buatan anak-anak yang menjadi pasien rumah sakit. Dutton dan Queenie memiliki peran penting dalam mendampingi anak-anak yang sedang menjalani perawatan dan prosedur medis. Setiap harinya, kedua anjing ini membantu mengurangi rasa cemas, memberikan kenyamanan, serta membuat pasien anak-anak lebih tenang saat menjalani pengobatan. Kehadiran Dutton dan Queenie bagi banyak keluarga pasien bukan sekadar hewan pendamping, melainkan sahabat yang membawa semangat dan harapan di tengah masa-masa sulit. Di lokasi berbeda, kebun binatang San Francisco bulan ini menyambut kelahiran 4 anak flamingo Chili yang baru. Ini merupakan keturunan pertama bagi burung-burung tersebut dalam kurun waktu 9 tahun. Anak pertama dari keempatnya mulai mematuk cangkangnya pada Sabtu 11 Juli sebelum akhirnya keluar 2 hari kemudian pada Senin 13 Juli.
6: To my astonishment, there was a chick sticking its head out from its parents' wing and attempting to feed. And after not seeing something like that for 9 years, it definitely brings like a tear to your eye. I was definitely very, very excited when I saw that. So it made all of the hard work worthwhile.
5: Petugas perawatan burung meyakini kelahiran anak-anak burung baru ini merupakan hasil dari perubahan yang mereka lakukan pada kandang flamingo. Khususnya memasang jaring pelindung di bagian atas kandang mulai Agustus tahun lalu. Sebelumnya, kandang tersebut terbuka sehingga memungkinkan spesies burung lain untuk terbang masuk ke dalam habitatnya. Hal ini menimbulkan resiko masuknya penyakit baru seperti flu burung yang dibawa oleh spesies lain. Perubahan itu pun tampaknya membuahkan hasil dengan lahirnya anak-anak flamingo baru pertama di kebun binatang itu sejak tahun 2017.
4: Oke, dan usai sudah berarti Good Morning edisi spesial kali ini bersama siapa kalian?
7: Kami ini.
3: Dan kamu siapa?
8: Kaliana.
4: Kapan-kapan kita siaran bareng lagi mau?
3: Oke. Okay.
4: Oke. Okay, kami ini. Siap ya?
3: Oke.
7: Okay. Ya bolehlah.
3: Bolehlah.
4: Terima kasih untuk kami ini dan juga Kaliana dan juga tentunya untuk seluruh anak Indonesia sekali lagi selamat Hari Anak Nasional. Mudah-mudahan anak Indonesia semakin punya mimpi, karya dan juga prestasi untuk bangsa. Saya Tiffany Raitama.
3: Dan saya Bram Herlambang. Sampai ketemu lagi di Good Morning Weekend selanjutnya. Bye bye.
4: Dah. Have a great day.

0: Selamat pagi. Anda sedang menyaksikan redaksi pagi
1: Mendalam Terpercaya. Kami hadir menemani Anda dengan informasi khas redaksi pagi bersama saya Lianita Ruhyat
0: dan saya Rizky Harisnanda. Langsung saja kita simak redaksi pagi selengkapnya.
1: Gara-gara warga meninggalkan pembakaran sampah untuk bermain bola voli, sebuah rumah di Magetan, Jawa Timur ludes dilalap api.
0: Di lokasi lain, percikan api dari pembakaran sampah juga diduga memicu kobaran api yang menghanguskan gudang pabrik pengolahan kayu di Kabupaten Kuningan. Ya Allah.
2: Habis kayu. Kobaran api melalap gudang pabrik pengolahan kayu di Desa Kaliaren, Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, Sabtu siang. Embusan angin kencang serta banyaknya material kayu yang mudah terbakar membuat api cepat membesar dan merembet ke bagian bangunan lain. Besarnya kobaran api membuat para pekerja gudang panik dan berlarian menyelamatkan diri. Setelah berjibaku selama kurang lebih 1 jam, pemadam kebakaran akhirnya berhasil mengendalikan amukan si jago merah. Pemadam kebakaran menduga api berasal dari percikan pembakaran sampah. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Rekaman video amatir warga merekam kebakaran yang melanda rumah milik warga Desa Genengan, Kecamatan Kawedanan, Magetan, Jawa Timur pada Jumat petang. Peristiwa bermula saat pemilik rumah membakar sampah di kebun belakang rumah, lalu meninggalkannya untuk bermain bola voli. Diduga angin kencang berembus ke arah pembakaran sampah sehingga api merembet dan membakar bangunan rumah beserta isinya. Warga sekitar sempat berusaha memadamkan api namun kobaran api terlalu besar.
3: Ini bakar-bakar sampah itu masih tinggal, terus akhirnya merembet ini.
0: Ditinggal kemana tadi mas?
3: Voli.
0: Oh, bermain voli?
3: Iya, main voli di besar.
0: Berarti waktu terbakar itu kondisi rumah ada orangnya apa kosong tadi mas?
3: Kosong dong.
2: Kobaran api melalap 3 rumah semi permanen dan 1 warung di Desa Muara Sibuntuon, Kecamatan Sibabangun, Tapanuli Tengah. Peristiwa yang terjadi pada Sabtu sore ini membuat warga sekitar panik. Mereka sempat berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Namun, api dengan cepat menghanguskan 4 bangunan yang terbuat dari kayu. Salah seorang pemilik bangunan menyebut musibah ini terjadi karena korsleting di salah satu rumah. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Video seorang pria bergelantungan di sisi luar pintu kereta rel listrik komuter lain relasi Tanjung Priok, Jakarta Kota viral di media sosial.
1: Yang juga jadi viral di media sosial, video seorang anggota polisi mengejar pelaku curanmor di kawasan Citra Raya berakhir dengan baku tembak.
2: Rekaman video amatir merekam aksi kejar-kejaran berujung baku tembak antara petugas polisi berpakaian preman dengan pelaku curanmor di kawasan Citra Raya, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang pada Jumat petang. Suara tembakan dari senjata api pelaku dan polisi di tengah jalan membuat para pengendara panik dan menghentikan kendaraan mereka. Ibda Tri Leksono, Kasihumas Polresta Tangerang pada Sabtu menyebut, peristiwa bermula saat seorang anggota Brimob Polda Metro Jaya yang sedang berpatroli menerima informasi pencurian sebuah motor metik di sebuah minimarket. Saat petugas mengejar, pelaku justru melepaskan tembakan senjata api ke arah petugas. Pelaku akhirnya kabur menggunakan motor lain dan meninggalkan motor curian di lokasi kejadian. Polisi juga telah melakukan olah TKP dan mengamankan barang bukti berupa proyektil serta selongsong peluru. Hingga saat ini, tim Reskrim Polsek Panongan bersama Polresta Tangerang masih terus memeriksa rekaman CCTV dan saksi-saksi guna memburu komplotan.

0: ditetapkan pelaku.
1: Pada saat itu saksi saudara Yuda sedang berpatroli di wilayah Citraraya dan mendapatkan informasi adanya satu unit sepeda motor merek Honda Beat Deluxe warna abu-abu yang telah dicuri. Kemudian saksi saudara Yuda melihat motor yang dilaporkan dicuri. Kemudian saksi saudara Yuda mengikuti dan pada saat di Bundaran Tiga di seberang Bank BCA Madrigas, saksi saudara Yuda memepet motor yang diduga hilang dicuri. Namun orang yang diduga pelaku melakukan perlawanan dengan menembakkan senjata api.
0: Video rekaman aksi nekat seorang pria tak dikenal yang bergelantungan di sisi luar pintu kereta rel listrik komuter lain relasi Tanjung Priuk, Jakarta Kota, viral di media sosial. Meski sangat membahayakan keselamatan, pria ini terekam kamera justru tersenyum tanpa menyadari bahaya dan pelanggaran yang dilakukannya. Public Relations Manager KAI Komuter, Liza Arlan, mengatakan peristiwa terjadi pada Kamis sore kemarin saat rangkaian komuter lain masuk di stasiun Ancol pada pukul 16.48 waktu Indonesia Barat. Pelaku disebut nekat masuk ke jalur rel tanpa tiket dari stasiun Jakarta International Stadium, lalu bergelantungan hingga stasiun Ancol sebelum akhirnya diamankan petugas.
2: Berdasarkan hasil pemeriksaan, pria tersebut mengakui bahwa berada dalam pengaruh alkohol, sehingga pria tersebut bergelantungan pada bodi kereta. Pria tersebut juga masuk tanpa tiket, masuk melalui rel dari stasiun JIS.
0: Setelah membuat pernyataan tidak akan mengulangi perbuatannya, pelaku pun masuk dalam daftar hitam pengguna kereta komuter. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Informasi berikutnya, pelaku pencurian rumah kosong ditangkap warga di kawasan Jelambar, Jakarta Barat pada Jumat sore. Polisi yang datang ke lokasi kesulitan mengevakuasi pelaku karena warga berupaya menghakimi pelaku.
4: Sementara itu di Tangerang, Lomba Perahu Naga menjadi daya tarik Festival Cisadane. Selengkapnya kami rangkum dalam Metropolitan.
0: Rekaman CCTV memperlihatkan aksi pencurian yang dilakukan dua orang pria di sebuah rumah kosong di Jelambar, Jakarta Barat. Pelaku membobol rumah dan bersiap membawa kabur seperangkat AC indoor serta mesin pompa air. Gerak-gerik pelaku menimbulkan kecurigaan warga. Aksi pencurian pun berhasil digagalkan setelah kedua pelaku dipergoki dan ditangkap sebelum sempat melarikan diri. Saat petugas kepolisian tiba di lokasi, proses evakuasi sempat berlangsung tegang. Banyak warga yang mengepung pelaku dan berupaya menghakimi mereka sehingga polisi harus segera mengamankan keduanya ke mobil patroli. Dari lokasi kejadian, polisi menyita seperangkat AC dan mesin pompa air yang diduga akan dicuri. Kedua pelaku kini menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Polsek Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Keseruan perlombaan terlihat saat tim beranggotakan 12 pendayung beradu cepat menempuh lintasan sepanjang 200 meter di Sungai Cisadane. Ratusan pengunjung memadati bantaran sungai untuk menyaksikan jalannya pertandingan. Perlombaan perahu naga menjadi salah satu atraksi yang paling menyita perhatian dalam Festival Cisadane 2026. Selain menjadi hiburan bagi masyarakat, ajang ini juga menjadi wadah bagi para atlet dayung untuk menunjukkan prestasi dan mempersiapkan diri menghadapi kompetisi yang lebih tinggi. Persaingan berlangsung ketat, namun kontingen Kota Tangerang berhasil keluar sebagai juara umum.
5: Alhamdulillah untuk hasil pertandingannya cukup memuaskan, apalagi tim PPLP kami ya, anak-anak yang luar biasa hebat ini walaupun kecil-kecil tapi luar biasa, prestasinya pun tak kalah juga yang kemarin ikut Popda. Alhamdulillah mampu membawa jadi juara umum Kota Tangerang.
0: Aksi pemalakan menimpa seorang pedagang cakwe keliling di kawasan Pisangan Timur, Jakarta Timur. Peristiwa yang viral di media sosial ini memperlihatkan seorang pria meminta cakwe dan uang sambil mengancam korban dengan senjata tajam. Setelah melancarkan aksinya, pelaku berusaha melarikan diri. Namun berkat rekaman CCTV dan keterangan warga yang mengenali wajah pelaku, pria tersebut berhasil diamankan warga dan diserahkan ke Mapolsek Pulau Gadung. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Seorang pria di Kabupaten Karimun meninggal dunia akibat penganiayaan yang dilakukan oknum TNI.
3: Informasinya akan hadir di redaksi pagi akhir pekan, sesaat lagi.

0: kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
1: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
0: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore. Live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Antrian membeli sandal dan sepatu murah di sebuah toko di Mojokerto, Jawa Timur pada Sabtu siang nyaris ricuh.
1: Ya, sementara itu di Magelang, Jawa Tengah, warga antri untuk membeli paket sembako murah.
2: Aksi saling dorong terjadi saat warga berebut untuk mendapatkan nomor antrean membeli sandal dan sepatu murah di Desa Berangkal, Kecamatan Soko, Mojokerto, Jawa Timur. Sejumlah anak-anak bahkan sempat terjepit di antara orang dewasa pada Sabtu siang. Harga sandal dan sepatu dibanderol mulai Rp10.000 hingga Rp35.000. Ratusan warga ini datang dari Kabupaten Mojokerto dan sekitarnya. Mereka mengaku mengetahui acara ini dari media sosial dan datang sejak pukul 5:30 pagi. Sementara pihak toko mengaku tidak menyangka dengan antusias pembeli.
3: Kok harus beli di sini, kenapa?
4: Ya, ada yang beli lagi TikTok, korban TikTok ini.
3: Harganya murah atau gimana?
4: Ya, murah.
3: Murah. Rencananya beli berapa, Mbak?
4: Nggak tahu.
5: Harganya murah sih,
3: Mas. Murah. Tadi antri berapa lama?
5: Mulai 5:30.
3: Dapatnya jam
5: sekarang jam 11.
4: Kalau nggak dibatasi, nanti apa ya, serodok-serodokan. Nanti ada yang semaput, ya. Nanti ada yang kaya-kaya, gimana?
3: Jadi di dalam itu bebas milih atau gimana?
4: Bisa. Nanti ini ada nomor antriannya.
2: Sementara itu warga mengantre program tebus murah sembako di kawasan alun-alun Kota Magelang, Jawa Tengah pada Sabtu pagi. Kegiatan sosial yang digelar Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia bersama Muspida Kota Magelang ini bertujuan membantu masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang sulit.
6: Pasang murah itu membantu warga yang nggak ini ya, semua ini nggak, warga yang nggak mampu atau warga orang yang ini semua derajat itu ya, sangat membantu sekali bagi saya.
7: Seneng nggak, Bu, dengan materi?
6: Seneng. Bisa diadakan lagi, nggak cuma sebulan sekali apa berapa ini ya. Kalau umpama ini ada acara ya, saya cukup.
7: Bu, ini beli berapa, Bu, per paket?
6: Ini per ininya Rp50.000.
7: Dapat apa aja?
6: Dapat itu ada mie, ada beras, ada ya pokoknya semua kebutuhan lah, kebutuhan pokok.
7: Ini beli berapa paket ini, Bu?
6: Ini 4.
7: 4 paket.
6: Iya.
2: Sebagai bentuk edukasi, panitia tidak membagikan sebanyak 2.000 paket sembako ini secara gratis. Warga wajib menebus seharga Rp50.000 per paket.
8: 2.000 tiap kegiatan.
9: Senilai
8: 100.000 lebih, tapi tebusnya cuma 50. Ya.
9: Kalau tujuan harapannya sendiri apa, Pak, dari kegiatan ini?
8: Tujuan harapannya ya kita ikut serta gotong royong meringankan beban masyarakat yang memang membutuhkan. Tuh, ya, di tengah kondisi ekonomi dunia yang tidak baik-baik saja. Jadi ekonomi itu tidak cuma di Indonesia yang agak sulit, tetapi di seluruh dunia juga memang lagi sulit banget.
2: Selain membantu masyarakat, aksi sosial ini juga sebagai ajang silaturahmi serta menjaga kerukunan antar umat beragama di Kota Magelang. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Seorang pria di Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau meninggal dunia akibat penganiayaan yang dilakukan oknum TNI.
1: Sementara itu di Tangerang Selatan, satu keluarga menjadi korban pencurian saat rumah ditinggal sholat Jumat. Selengkapnya kami rangkum dalam
0: Kriminal 24 Jam.
10: Jenazah pria berinisial UM, warga Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, dibawa keluar dari Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Sani setelah menjalani pemeriksaan forensik. Korban diduga meninggal akibat penganiayaan di sebuah tempat hiburan malam. Hasil pemeriksaan awal menemukan luka pada bagian leher dan memar di tubuh korban. Denpom 1/6 Batam menyatakan seorang oknum perwira polisi militer TNI AD berinisial BS telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Penyidik masih mendalami kasus ini dengan memeriksa rekaman CCTV serta keterangan para saksi. Aksi pencurian terjadi di sebuah rumah di kawasan Pondok Benda, Pamulang, Kota Tangerang Selatan, saat pemilik meninggalkan rumah menjelang salat Jumat. Rekaman CCTV memperlihatkan dua pelaku datang menggunakan sepeda motor dan membobol pagar serta pintu samping rumah. Dalam waktu sekitar 15 menit, pelaku berhasil membawa kabur sepeda motor, uang tunai, dan perhiasan dengan total kerugian diperkirakan mencapai 45 juta rupiah. Kasus telah dilaporkan ke Polsek Pamulang dan petugas masih menyelidiki kasus dengan menganalisis rekaman CCTV untuk mengungkap identitas kedua pelaku. Polisi membongkar sindikat pencurian kendaraan bermotor di Makassar, Sulawesi Selatan dan menangkap 4 pelaku yang diduga terlibat dalam aksi curanmor di puluhan lokasi. Salah satu pelaku yang berprofesi sebagai juru parkir liar diduga menjadi otak sekaligus eksekutor kejahatan tersebut. Berdasarkan penyelidikan, para pelaku menyasar sepeda motor yang tidak dikunci stang. Kendaraan hasil curian kemudian dibawa ke rumah pelaku untuk dibongkar dan dijual dalam bentuk suku cadang. Polisi menyebut komplotan residivis ini diduga telah beraksi di 24 lokasi berbeda. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Aksi pencurian dengan modus pecah kaca mobil terjadi di Banyuwangi. Pelaku membawa kabur uang 300 juta rupiah dari dalam mobil.
0: Sementara di Jakarta, seorang anak yang asyik bermain handphone jadi korban penjambretan. Selengkapnya dalam CCTV punya cerita.
10: Pencurian motor di areal parkir rumah kos-kosan di Jalan Sei Muara Medan, Sumatera Utara terekam kamera CCTV. Saat beraksi, satu pelaku masuk ke halaman rumah kos-kosan sedangkan satu tersangka lainnya menunggu di luar sambil memantau lokasi. Dalam hitungan detik, sepeda motor trail berhasil dibawa kabur pelaku. Tak butuh waktu lama, petugas dari unit reskrim Polsek Medan Baru menangkap kedua tersangka saat berada di salah satu lokasi hiburan malam. Ironisnya, kedua pelaku adalah remaja yang putus sekolah yang masih berusia 16 tahun. Polisi juga menyebut kedua pelaku mengaku telah 5 kali mencuri sepeda motor. Dari kedua tersangka, petugas berhasil menyita barang bukti sepeda motor dan kunci letter T yang biasa digunakan para pelaku untuk menjalankan aksinya. CCTV menjadi saksi penjambretan ponsel yang menyasar seorang anak di Jalan Masjid 1 Rawabunga Jatinegara, Jakarta Timur. Pelaku memantau situasi sebelum memepet korban yang sedang bermain ponsel sambil berjalan. Pelaku yang merampas ponsel korban kesulitan karena sang bocah terus berusaha mempertahankan ponselnya. Korban pun terbawa bergelantungan di sepeda motor pelaku. Aksi tarik-menarik membuat ponsel gagal dibawa kabur. Menurut salah satu warga, orang tua korban sudah mengetahui identitas pelaku dari nomor

0: Polisi, sepeda motor, dan pelaku sudah ditangkap. CCTV di sebuah gudang di wilayah Gading Rejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur merekam dua pria diduga mencuri kabel dan besi grounding gudang. Pemilik gudang mendapat informasi dari saksi bahwa ada orang tak dikenal masuk ke dalam gudang. Tak lama, warga sekitar menangkap dua terduga pelaku, MS dan I. Saat akan ditangkap, pelaku sempat melawan dan mengeluarkan pisau. Kondisi itu pun memicu emosi warga yang sempat menghajar keduanya. Polisi yang datang ke lokasi langsung membawa keduanya ke Mapolres Pasuruan Kota. Pemilik gudang mengalami kerugian sekitar Rp10.600.000. CCTV merekam aksi pencurian dengan modus pecah kaca mobil di Banyuwangi, Jawa Timur. Mobil korban parkir di sebuah warung seblak di Kelurahan Tukang Kayu. Dua pelaku yang mengendarai sepeda motor melancarkan aksinya setelah memastikan korban masuk ke dalam warung. Setelah memecahkan kaca mobil, pelaku dengan cepat mengambil sebuah tas ransel yang berisikan uang senilai Rp300 juta. Ada dugaan dua pelaku sudah membuntuti korban sejak korban mengambil uang di sebuah bank. Kasus ini kini sudah dalam penanganan polisi. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Cibadak Street menghadirkan kuliner pagi hari yang menggoyang lidah.
2: Ya, informasinya kami sajikan. Sesaat lagi, redaksi pagi akhir pekan segera kembali.

0: Beragam koleksi mainan dan trading card dihadirkan dalam gelaran Bandung Toys and Trading Card Expo 2026.
1: Dan tidak hanya menjadi tempat berburu mainan dan juga bertemu sesama pehobi, pameran turut diramaikan dengan sejumlah kompetisi yang diikuti oleh berbagai kalangan.
0: Dan sayang informasi ini akan sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di redaksi pagi akhir pekan. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan
1: sampai jumpa.
2: Ribuan pengunjung memadati Graha Manggala Siliwangi Kota Bandung, tempat digelarnya Bandung Toys and Trading Card Expo 2026. Tak hanya pehobi mainan, pengunjung yang datang pun berasal dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak hingga dewasa. Ada beragam jenis mainan yang bisa ditemukan dalam pameran ini, mulai dari action figure, remote control, model kit, diecast, mobil balap, hingga permainan kartu yang sedang ramai diminati. Pengunjung juga bisa mencoba berbagai macam permainan yang ada. Salah satu yang menarik perhatian adalah RC Simulator, sebuah inovasi permainan remote control yang meniru pengalaman mengendarai kendaraan secara realistis.
3: Oke, tadi saya sudah mencoba RC Simulator, jadi ini agak pengalamannya tuh berbeda ya, jika biasanya kita main remote control tuh pakai remote konvensional sambil melihat mobilnya. Kalau di sini kita pakai setir simulator langsung, pengalamannya beda banget, lebih seru dan lebih menegangkan. Kalau buat saya yang tidak bisa mengemudi dengan baik, tadi banyak salahnya tapi seru banget. Main lagi ya. Gas.
2: Tak sekedar melihat koleksi mainan, pameran ini turut diramaikan dengan berbagai kompetisi, mulai dari diecast race, Beyblade dan Tamiya Tournament, micro drone competition, serta trading card game. Ada juga aktivitas interaktif lainnya seperti kids competition yang menjadi daya tarik bagi keluarga.
4: Saya tuh sebenarnya nyari Beyblade yang agak rare lah di sini. Ya kebetulan tadi ada lah beberapa. Jadi ya beli juga gitu. Waktu itu kan pernah ada juga di sini. Cuma ini lebih menarik sih dibanding yang waktu itu. Gitu.
3: Kenapa kayak gitu?
4: Lebih banyak pilihan, lebih banyak apa yang bisa dilihat. Nggak tahu mungkin karena udah ada anak juga kali ya gitu. Jadi
3: beda ya.
4: Iya gitu. Feel-nya gitu ya.
5: Nyari blokis.
6: Sama.
3: Kenapa emang?
6: Keren aja gitu.
3: Caranya kayak gimana?
7: Lagi viral yang Transformer ya, Blokis Transformer.
6: Yang iya.
7: Sama Toy Story ya, cuma Toy Story-nya udah susah sold out.
3: Jadi yang temunya aja
7: sekarang? Iya, sekarang lagi hitnya Transformer juga. Jadi kemarin juga udah beli sih sebenarnya di toko mainan. Cuma sekarang kebetulan lagi ada pameran mainan, jadi kita kesini lagi deh hunting lagi, beli lagi.
2: Menurut penyelenggara, pameran tahun ini berlangsung lebih meriah dengan partisipasi lebih dari 80 tenan serta 35 kompetisi yang diadakan. Selain untuk menarik minat para kolektor dan pehobi, pameran ini juga diharapkan bisa menjadi ruang edukasi bagi anak-anak untuk mengenal beragam permainan yang mampu mengembangkan kreativitas, ketelitian, hingga sportivitas.
8: Harapannya sih sebetulnya gini, kita tuh menyelenggarakan ini awalnya untuk ajang silaturahmi banyak komunitas toys hobi di Bandung dan harapannya sih di luar Bandung juga gitu. Nah, jadi event ini tuh pengennya jadi titik kumpul gitu untuk kita-kita pecinta mainan, pecinta hobi, terus kolektor juga gitu, terus pecinta dan meracuni orang baru untuk menyukai toys juga gitu.
2: Bandung Toys and Trading Card Expo 2026 digelar selama 2 hari pada Sabtu dan Minggu, 25 hingga 26 Juli mulai dari pukul 10 pagi. Dengan antusiasme yang cukup tinggi, diharapkan pameran ini bisa menarik lebih dari 4.000 pengunjung dalam 2 hari pelaksanaan. Laisa Nisa, Rizky Rahadian, Bandung, Jawa Barat.

0: Inilah rekaman CCTV kekompakan ayah dan anak mencuri sepeda motor di sebuah hotel di Jalan Teku Umar Barat, Denpasar, Bali. Si anak mengambil motor yang stangnya tidak terkunci, sedangkan ayahnya membantu mendorong. Tersangka Igna, 43 tahun, dan anaknya AKP, 24 tahun, ditangkap di rumahnya di Denpasar. Diduga kecanduan judi online menjadi motif bapak anak ini nekat mencuri motor. Dalam 3 bulan terakhir, keduanya mengaku mencuri 12 sepeda motor dan menjualnya melalui media sosial seharga 10 hingga 12 juta rupiah per unitnya. Video amatir merekam para pelajar sebuah SMK melakukan konvoi menggunakan motor di Jalan Raya Magelang, Semarang pada Kamis siang. Di simpang Tiga Kupatan, rombongan konvoi yang melihat pelajar lain langsung mengejar sambil mengacungkan celurit. Pelajar yang dikejar pun langsung lari kocar-kacir. Berbekal rekaman tersebut, Jumat pagi polisi bergerak mengamankan 8 pelajar dan menyita barang bukti celurit yang masih disimpan di area sekolah. Mereka lalu digelandang ke Mapolres Magelang Kota untuk mendapatkan pembinaan didampingi orang tua serta guru sekolah. Dari pemeriksaan, latar belakang tawuran ini berasal dari saling tantang melalui media sosial. Polisi masih melakukan pencarian terhadap satu pelajar yang berperan sebagai pengambil video serta pembawa senjata tajam. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Halo, jumpa lagi. Lacak Kriminal kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Bersama saya, Victor Pangaribuan.

0: Nekat gadaikan motor milik temannya untuk membeli narkoba, seorang pria di Palembang, Sumatera Selatan ditangkap petugas. Sementara di Sulawesi Selatan, polisi menangkap 4 orang anggota sindikat pencurian kendaraan bermotor di kota Makassar. Para pelaku merupakan residivis yang telah beraksi di 24 lokasi.
1: Kamera CCTV merekam aksi pencurian sepeda motor yang terparkir di depan Indekos di Jalan Todopuli 2, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar pada Jumat 10 Juli 2026. Dalam aksinya, pelaku terlihat sempat mengintai lokasi sebelum akhirnya membawa kabur motor korban dengan cara didorong. Tim Jatanras Polrestabes Makassar yang melakukan penyelidikan akhirnya membekuk 4 pelaku di 4 lokasi berbeda di Makassar dan Kabupaten Goa pada Jumat malam. 3 pelaku masing-masing berinisial IS, AH dan WT ditangkap di Makassar setelah polisi lebih dulu mengamankan 1 rekan mereka. Dari hasil penyelidikan, polisi menyebut IS yang berprofesi sebagai juru parkir liar diduga menjadi otak sekaligus eksekutor dalam sindikat curanmor tersebut. Dalam menjalankan aksinya, para pelaku menyasar sepeda motor yang tidak dikunci stang.

0: bawa ke rumahnya, di sana dia pretelin, dijual dalam bentuk spare part yang sudah terpisah-pisah.
1: Dua pelaku pencurian motor terekam kamera CCTV saat beraksi di sebuah perumahan di Kota Pasuruan, Jawa Timur pada Kamis siang. Pelaku yang berjumlah dua orang merusak kunci pagar rumah, kemudian mengambil motor korban terparkir di dalam garasi. Aksi pencurian motor ini sudah kedua kalinya terjadi di rumah tersebut. Kini kasus pencurian motor masih ditangani anggota kepolisian setempat.
2: Kan kalau dibuka itu kan berbunyi. Nah, terus langsung masuk sini. Di dalam sini itu agak lama. Nah, habis itu ini dibuka, nggak ditutup kembali, langsung lari ke sana.
3: Itu pelaku ada berapa, Mbak?
2: Dua. Yang satu temannya itu bawa Scoopy warnanya biru apa ya itu? Biru pokoknya, biru ke ungu.
1: Seorang pria bernama IA ditangkap di rumahnya di kawasan Seberang Ulu 2, Palembang, Sumatera Selatan pada Jumat siang setelah diduga menggelapkan sepeda motor milik rekannya sendiri. Perkara tersebut bermula ketika pelaku meminjam sepeda motor milik korban bernama Ineke dengan alasan hendak bepergian. Korban yang mengenal pelaku kemudian meminjamkan kendaraannya, namun setelah motor dibawa pelaku tidak pernah mengembalikannya. Dari pengakuan pelaku, uang hasil gadai kendaraan tersebut telah habis digunakan sebagian dipakai untuk membeli narkoba. Sedangkan sisanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, termasuk biaya pendidikan anaknya.
4: Si tersangka inisial Ika meminjam motor kepada temannya, Rizky, bahwa untuk menuju ke suatu tempat. Ya, saya pinjam, aku pakai dulu. Setelah itu, si tersangka tidak kembali lagi. Kami mendapatkan laporan dari korban, langsung melakukan lidik, karena tersangka sudah jelas, kami jemput tersangka dan mengakui bahwa kendaraan tersebut digadaikan ke Kelurahan Lima Ulu senilai 5 juta rupiah.
1: Saat ini pelaku ditahan di Mapolsek Seberang Ulu 2 Palembang guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Sementara itu penyidik masih menelusuri keberadaan sepeda motor yang diduga telah berpindah tangan setelah digadaikan. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Aksi penjambretan menimpa seorang anak berusia 6 tahun di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Kalung emas yang dikenakan korban dirampas pelaku di depan rumah korban saat akan pulang usai bermain. Aksi itu terekam CCTV dan viral di media sosial. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menjelaskan jika tujuan dirinya membuat sayembara bagi penangkap begal adalah untuk memotivasi warga agar siaga dan selalu waspada. Dirinya juga mengatakan bahwa uang sayembara tersebut murni dari kantong pribadinya.
1: Kamera CCTV merekam detik-detik aksi penjamretan terhadap seorang anak berusia 6 tahun di Kelurahan Siswo Dipuran, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Sebelum beraksi, pelaku mengamati dan mengintai korban yang baru saja pulang bermain. Setelah memastikan kondisi sekitar sepi, pelaku langsung mendekati korban merampas kalung emas beserta liontin yang dikenakan korban, lalu melarikan diri menggunakan sepeda motor.
2: Awalnya anak saya teriak histeris, kemudian saya keluar, dia sudah menangis. Dan temannya bilang kalau kalungnya udah diambil orang.
1: Kasus penjambretan kini dalam penanganan Polsek Boyolali Kota. Sementara itu di tengah maraknya aksi begal di Kota Bandung, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menggelar sayembara dengan hadiah 5 hingga 50 juta rupiah bagi warga yang berhasil menangkap pelaku begal. Uang tersebut dikatakan Dedi berasal dari uang pribadinya. Namun syaratnya warga menangkap begal harus dalam kondisi hidup dan tidak babak belur ketika diserahkan kepada pihak kepolisian.
6: Jadi misalnya gini, logika sederhana. Maling motor digebukin sampai mati. Kalau ada sayembara dari saya, gak usah digebukin mati, lumayan. 10 juta, udah dianterin. Itu kan secara psikologi akan mempengaruhi.
1: Sayembara begal ini tentu saja mengundang berbagai komentar dari masyarakat.
7: Jadi menurut aku kalau misalnya memang kita diberikan sejumlah yang diberikan oleh Pak Dedi gitu. Menurut aku lebih ke mending kita untuk keamanannya lebih diketatkan gitu daripada memberikan uang tunai kepada orang yang bisa menangkap si begal itu. Mending kenapa sih kita enggak adain patroli aja gitu di setiap daerah gitu.
1: Pemprov Jabar berharap sayembara ini dapat menekan angka kriminalitas sekaligus menghidupkan kembali semangat

0: Honda dan Sis Kamling di lingkungan masyarakat. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Bareskrim Polri menggagalkan peredaran narkoba yang diduga dikendalikan dari lapas di Pekanbaru. Di Lombok, seorang kurir kedapatan menyelundupkan 2,9 kg sabu yang disembunyikan dalam motor.

0: Inilah video penangkapan Ucok, pengedar sabu, ekstasi, dan etomidet oleh tim ditipit narkoba Bareskrim Polri di Pekanbaru. Berawal dari informasi masyarakat, petugas lalu menghentikan sebuah mobil yang dikemudikan oleh Herman Syah atau Ucok di Jalan Bukit Barisan. Setelah digeledah, penyidik menemukan sebuah tas berisi kardus yang memuat 10 bungkus besar sabu, 12 bungkus ekstasi, serta 6 bungkus cairan etomidet. Barang haram itu rencananya akan dikirim ke Jambi dan Palembang. Penyidik selanjutnya menangkap Yuyun yang diduga berperan sebagai kurir pengantar narkotika ke Ucok di sebuah hotel di Pekanbaru. Yuyun mengaku mendapat perintah dari SAM, seorang warga negara Malaysia yang kini masuk daftar pencarian orang. Penyidik juga mendalami keterlibatan P yang diduga mengendalikan aksi ini dari dalam lembaga pemasyarakatan di Pekanbaru. Seorang kurir yang telah membawa sabu dari Aceh, Medan, Jambi, dan Jakarta ditangkap di Pelabuhan Kayangan Lombok Timur saat akan menyelundupkan sabu ke Pulau Sumbawa pada Senin lalu. Pelaku berpura-pura menjadi penumpang kapal feri dengan membawa sekitar 2,9 kg sabu di sepeda motornya. Menurut polisi, dalam sebulan terakhir aparat membongkar 61 kasus peredaran narkoba di wilayah Nusa Tenggara Barat. Dari pengungkapan ini, polisi menangkap 86 orang dan menyita barang bukti 8 kg lebih sabu dan 11 kg lebih ganja. Para pelaku menyamarkan pengiriman narkoba di koper, tas punggung, maupun kerangka motor. Inilah detik-detik Satreskoba Polres Gresik saat menggeledah barang bukti di rumah pengedar narkoba. Di sini, tim Reskoba Polres Gresik menemukan belasan paket sabu seberat 38 gram yang siap diedarkan ke daerah Gresik Selatan oleh DE dan WMF yang merupakan residivis kambuhan. Keduanya mengedarkan narkoba dengan sistem ranjau, di mana penjual dan pembelinya tak bertemu secara langsung. Kedua warga Kecamatan Waringin Anom ini lalu digelandang ke Polres Gresik. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Usai menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung, mantan Jampitsus Febri Ardiansyah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di rumah tahanan cabang Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan. Saat proses penahanan, tersangka Febri tidak diborgol dan tidak mengenakan rompi tahanan selayaknya tersangka lain.
2: Febri Ardiansyah, mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus, resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung dalam kasus tindak pidana pencucian uang dan ditahan di rumah tahanan KPK selama 20 hari ke depan. Menurut Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Rudi Margono, pemilihan rumah tahanan KPK demi kenyamanan tersangka Febri, mengingat ia pernah menangani kasus korupsi di tanah air. Saat proses penahanan, tersangka Febri tidak diborgol dan tidak mengenakan rompi tahanan selayaknya tersangka lainnya.
3: Kebanyakan menanyakan kenapa di KPK, ya kan? Nah, kita memastikan yang bersangkutan pernah setidaknya bersasa menangani kasus-kasus besar. Ya, kasus besar. Kami memandang perlu untuk pelindungan yang bersangkutan juga, untuk proses akuntabilitas, transparansi, dan kita sinergi dengan KPK juga legalnya menjamin proses kedepannya dan yang bersangkutan mohon maaf mungkin lebih nyaman karena yang bersangkutan banyak menangani kasus besar, kita ketahui. Itulah salah satu pertimbangannya kenapa di sana.
2: Menurut kuasa hukum tersangka, Febri Diansyah yang juga mantan juru bicara KPK, kliennya ditetapkan sebagai tersangka pada pukul 7 malam setelah menjalani pemeriksaan sebagai saksi sejak pukul 2 siang. Ia mengatakan meski merasa ada kejanggalan, namun kliennya menghormati proses hukum.
4: Tadi proses pemeriksaan berjalan awalnya pemeriksaan sebagai saksi karena surat panggilannya adalah sebagai saksi untuk sprindik dugaan TPPU. Kemudian setelah proses pemeriksaan berjalan sampai dengan sekitar pukul 19

0: malam ini pukul 7 malam penyidik menginformasikan status Pak FA adalah sebagai tersangka sekaligus memberikan dua dokumen. Satu dokumen penetapan tersangka dan dua dokumen penahanan.
1: Jangan dorong.
2: Saya sudah sebutkan sama mereka ya, bahwa alat bukti yang diajukan masih perlu didalami atau dikonfirmasi. Ya. Sehingga menurut saya ini belum cukup untuk dilakukan penahanan. Di Gedung Bundar tidak pernah seperti ini. Di Gedung Bundar tidak pernah seperti ini. Semua alat bukti harus dikonfirmasi dan diperdalam dulu. Dan berkali-kali dilakukan expose, baru kita yakin, oh ini tidak zolim, sehingga kita tetapkan tersangka, dan barulah kita melakukan penahanan. Tetapi ini sudah menjadi keputusan pimpinan, saya siap menghadapinya, ya, dan saya merasa memang ini kriminalisasi.
3: Dengan menggunakan kendaraan tahanan milik Kejaksaan Agung, mantan Jampitsus Febri Adriansyah tiba di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan pada Jumat malam. Dengan pengawalan petugas, Febri langsung digiring memasuki Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani masa penahanan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan penitipan tahanan dilakukan berdasarkan permohonan resmi dari penyidik Kejaksaan Agung. Budi menyebut KPK memberikan dukungan melalui fungsi koordinasi dan supervisi dengan menyediakan tempat penahanan selama 20 hari pertama.
4: Adapun perbantuan penitipan penahanan ini berdasarkan dari surat Kejaksaan Agung yang kemudian diterima oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Sehingga terhadap tersangka saudara FA dilakukan penahanan untuk 20 hari ke depan di Rutan Gedung Merah Putih KPK.
3: Sebelumnya, usai menjalani pemeriksaan selama hampir 10 jam, Kejaksaan Agung menetapkan mantan Jampitsus Febri Adriansyah sebagai tersangka dalam perkara dugaan suap dan tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan penanganan perkara pengadaan batubara PT Asabri dan PT Krakatau Steel. Tim Liputan, CNN Indonesia.
5: Sesosok jasad bayi berkelamin perempuan ditemukan warga terbungkus tas di halaman rumah kontrakan Kelurahan Ciparigi, Kota Bogor, Jawa Barat. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi.
6: Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
7: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa? Itu istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
8: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
9: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
6: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
5: Viral di media sosial, warga menggeruduk rumah seorang guru dan suaminya yang diduga terlibat pencabulan dan eksploitasi anak. Korban adalah anak yatim piatu dan merupakan murid sang guru.
10: Warga menggeruduk rumah seorang guru di kawasan Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Amarah warga tak terbendung karena oknum guru tersebut bersama suaminya diduga terlibat pencabulan terhadap seorang anak laki-laki berusia 12 tahun. Korban adalah anak yatim piatu yang merupakan muridnya sendiri. Pasutri tersebut akhirnya diamankan polisi untuk menjalani pemeriksaan. Sebelumnya, kasus dugaan pencabulan ini telah dilaporkan oleh ibu angkat korban kepada polisi pada pertengahan Mei lalu. Kesal karena laporan tidak segera ditindaklanjuti polisi, warga pun mengepung rumah Pak Sutri tersebut. Polisi mengungkapkan dugaan pencabulan terjadi pada 4 Mei lalu dengan modus memberikan ponsel kepada korban.
1: Baik, untuk terlapor A, pekerjaannya adalah buruh harian lepas.
11: Istrinya sendiri?
1: Istrinya saat ini masih sebagai saksi, adalah sebagai P3K paruh waktu.
11: Peran istri ini sendiri, Komandan, apakah penyedia apa kasus pencabulan anak ini atau gimana?
1: Sejauh ini masih pendalaman pemeriksaan oleh Satres Unit PPA Polres Tanjung Balai.
10: Kepada Detikom, Kepala Dinas Pendidikan Kota Tanjung Balai menyatakan pihaknya telah memanggil guru tersebut dan pihak keluarga korban untuk klarifikasi sebelum kejadian penggerudukan.
12: Kami juga menindaklanjutinya dengan memanggil pihak keluarga korban. Kami sudah mengklarifikasi kepada mereka dan atas penyampaian mereka kepada kami bahwa guru tersebut terindikasi terlibat dalam permasalahan ini. Kemudian setelah itu kami juga langsung menindaklanjutinya dengan memanggil guru yang bersangkutan. Setelah kami lakukan klarifikasi kepada guru tersebut, guru ini menyatakan kepada kami bahwa masalah ini tidak mereka lakukan.
10: Polres Tanjung Balai telah memeriksa sejumlah saksi termasuk saksi ahli psikolog. Dan pada Jumat, Polres Tanjung Balai menetapkan A sebagai tersangka kasus ini. Tim Liputan, CNN Indonesia.
5: Warga yang sedang lari pagi dihebohkan dengan penemuan sesosok jasad pria tanpa identitas di selokan wilayah Ponorogo, Jawa Timur. Di lokasi lain, sesosok jasad bayi berkelamin perempuan ditemukan warga terbungkus tas di halaman rumah kontrakan Kelurahan Cipadenghi, Kota Bogor, Jawa Barat.
3: Warga yang sedang beraktivitas lari pagi di kawasan lapangan Kodim 0802 Ponorogo, Jawa Timur, gempar setelah menemukan jasad pria tanpa identitas di dalam selokan pada Sabtu pagi. Pria berbaju biru dan celana panjang hitam ini ditemukan terbujur kaku dengan posisi kaki menekuk ke atas. Warga sekitar menjadi curiga karena melihat jasad korban sudah dikerumuni lalat.
13: Ya, tadi pas lari-lari terus ada ibu-ibu dua itu saling nunjuk, ini ada orang tidur apa mayat gitu. Terus sama-sama lihat, ternyata udah banyak lalat, sudah tumbuh lalat gitu.
14: Mas tahu nggak ini warga mana atau siapa itu?
13: Nggak tahu. Nggak tahu, tadi saling tanya juga nggak ada yang kenal gitu.
3: Petugas polisi yang tiba di lokasi langsung menggelar olah TKP. Dari tas milik korban, petugas hanya menemukan uang tunai Rp138.000 dan selembar sarung tanpa adanya kartu identitas. Petugas kemudian mengevakuasi jasad korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Ponorogo untuk divisum guna memastikan identitas dan penyebab kematian.
15: Identitasnya atau penyebabnya kita belum tahu. Kita masih menunggu dari hasil dari kesehatan rumah sakit.
14: Kemungkinan ini gelandangan orang sakit atau seperti apa?
15: Kita belum tahu, karena di dekat mayatnya ditemukan tas tanpa identitas buahnya.
3: Warga kampung Ciparigi, Kecamatan Bogor Utara, Jawa Barat digegerkan dengan penemuan sesosok mayat bayi yang terbungkus tas tergeletak di teras rumah kontrakan pada Rabu malam. Saat ditemukan, kondisi bayi berjenis kelamin perempuan ini masih terlilit tali ari dengan posisi tubuh telungkup. Sebelumnya, penghuni rumah mengaku curiga saat hendak membenahi barang pindahan, justru mencium bau menyengat dari dalam tas misterius. Saat diperiksa, tas tersebut berisi jasad bayi yang sudah terbujur kaku. Sementara aparat Polsek Bogor Utara yang datang ke lokasi langsung melakukan olah TKP. Diduga bayi malang ini sengaja dibuang orang tuanya dan ditinggal di rumah kontrakan yang kosong.
16: Nah pas gitu dia bilang, "Pak itu tas siapa? Bukan tas dede," kata dia gitu. Ya dibukalah sama dia isinya, seret. Dia langsung teriak nangis. Katanya, "Bapak ada bayi." Ya semua juga emang nyaksiin di sini banyak orang ya. Kata saya, "Ah bukan itu mah boneka." Pas sama suaminya dicek, dicorongin, "Bener kok bayi, masih ada ari-arinya." Ngelihat gini.
17: Itu bayi ditemukannya memang di rumah Bapak Ulung ya. Cuma memang sebelumnya itu tidak tahu kalau misalkan di dalam tas yang isinya bayi itu enggak, karena memang kebetulan anak ponakan, mungkin ponakan Bapak Ulung itu mau pindahan, mau ngambil dusnya. Nah, ternyata di atas dusnya itu ada tas dan dia tidak mengaku itu bukan tas dia, dibawalah yang rencananya mau dibawa ke mobil buat dinaikin. Nah, tapi penasaran dibuka tuh tas itu setelah dibawa keluar. Dalamnya itu ada sosok bayi. Nah, mungkin seperti itu.
3: Guna penyelidikan lebih lanjut, petugas membawa jasad bayi ke Rumah Sakit Ciawi. Sementara hingga Jumat siang, polisi masih memburu pelaku yang tega membuang jasad bayinya. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Seorang satpam waduk Jatiluhur ditemukan tewas di dalam air dengan tangan terborgol dan tenggelam. Sebelumnya korban sempat berseteru dengan sekelompok pemuda yang diduga hendak melakukan aksi vandalisme di area waduk.
18: Evakuasi dilakukan warga bersama petugas pengamanan waduk Jatiluhur di area tanggul Ubruk, area waduk Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat. Korban bernama Sumarna, berusia 40 tahun, adalah petugas satpam waduk Jatiluhur. Ia ditemukan tewas di dalam air dengan tangan terborgol.
19: Ya, informasinya sementara diborgol oleh kami, masih melakukan penyelidikan untuk kegiatan pemborgolan yang dilakukan oleh kami, masih belum mengetahui untuk kejadian tersebut.
20: Dari identifikasi awal atau tim inapis yang melakukan identifikasi, apakah ada luka di korban?
19: Untuk luka kita masih melakukan visum di Rumah Sakit Bayu Asih. Kebetulan untuk hasil belum kami terima. Sementara jenazah masih dilakukan pemeriksaan di rumah sakit.
18: Jasad korban ditemukan pada Jumat siang setelah rekan korban sesama sekuriti waduk Jatiluhur kehilangan korban yang tidak juga kembali sejak pukul 3 dini hari. Diduga korban tewas dibunuh, tangan korban diborgol oleh para pelaku dan dibuang ke dalam waduk. Sebelumnya, korban dikabarkan sempat menegur sekelompok pemuda yang hendak melakukan aksi vandalisme di area waduk.
21: Yang melarang kan dia tugas dia, Pak, di wilayah dia, karena wajar lah ya, kalau melarang.
22: Jadi tadinya mau ada yang coret-coret gitu, Pak ya?
21: Ya, katanya itu.
22: Dilarang sama dia.
21: Ya, kan wajar lah dia kan.
22: Tugas. Dia lagi tugas itu.
21: Iya, lagi tugas.
22: Terus habis itu, kejadian itu dia hilang itu, Pak ya?
21: Enggak. Malamnya lagi, malam tadi, malam Rabu, curhat-curhat malam Rabu, katanya gitu.
20: Oh, jadi malam tadi gerombolan anak remaja itu datang lagi ke sini?
21: Nggak tahu tuh.
20: Diduganya seperti itu?
21: Nggak ada kemungkinan.
18: Polisi masih mengumpulkan sejumlah bukti, serta meminta keterangan sejumlah saksi. Untuk kepentingan penyelidikan, jasad korban akan dibawa ke Rumah Sakit Sartika ASI Bandung untuk diotopsi. Dian Firmansyah, Purwakarta, Jawa Barat.
5: Aksi perundungan terhadap siswi SMP di Polewali Mandar, Sulawesi Barat viral di media sosial. Perundungan dipicu perselisihan dan provokasi dari sejumlah pihak.
23: Sebuah perundungan terjadi di Kelurahan Sidodadi Polewali Mandar viral di media sosial. Perundungan itu melibatkan sejumlah siswi yang masih mengenakan seragam sekolah. Pasca video perundungan ini viral di media sosial, polisi bergerak cepat dengan memanggil para siswa yang terlibat beserta orang tuanya untuk klarifikasi dan mediasi. Berdasarkan hasil pemeriksaan, pelaku dan korban sebelumnya terlibat perselisihan dan sudah didamaikan oleh sekolah. Namun perselisihan itu kembali memanas karena adanya provokasi dari orang lain. Usai dimediasi, para siswi yang terlibat perselisihan telah berdamai dan saling memaafkan. Sementara itu, pihak yang terbukti melakukan provokasi diberi sanksi denda. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Seorang pria menjadi sasaran amuk massa setelah diduga menjadi pelaku aksi begal payudara di kawasan Bulak, Banteng Lor, Surabaya. Simak informasi selengkapnya usai jeda, kami segera kembali.
6: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
24: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
6: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV.

0: Dua pelaku pencurian kendaraan bermotor bersenjata tajam tertangkap basah dan babak belur saat beraksi di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan. Sementara pelaku penembakan di sebuah klub malam di Bali berhasil ditangkap polisi.
1: Dua pria menjadi bulan-bulanan warga ketika aksinya mencuri sepeda motor di kawasan Kuningan Setiabudi, Jakarta Selatan gagal pada Minggu siang. Kedua pelaku ini tertangkap basah warga saat berupaya mencongkel kontak motor incaran mereka. Sempat berusaha melarikan diri, pelaku akhirnya berhasil ditangkap warga setelah menabrak tiang. Aksi main hakim sendiri dipicu kekesalan warga dengan aksi curanmor yang sudah 4 kali terjadi dalam sebulan terakhir. Petugas Satuan Reserse dan Kriminal Polres Tabes Bandung membawa terduga pelaku penembakan di sebuah klub malam di Canggu, Bandung, Bali. Terduga pelaku ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta saat hendak kabur ke Malaysia. Penembakan tersebut terjadi di klub malam pada Jumat malam dan melukai dua orang. Selain melukai pengunjung wisatawan warga negara Cina, peluru juga melukai petugas keamanan klub malam. Keributan berawal ketika terduga pelaku cekcok dengan korban yang berujung penembakan ke arah paha korban dan menembus ke paha petugas keamanan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Seorang perempuan lansia di Jambi harus kehilangan perhiasan emas usai sepasang kekasih pura-pura numpang ke toilet. Ternyata mereka pelaku pencurian. Informasinya sekaligus menutup CNN Indonesia Lacak Kriminal hari ini. Selalu waspada dimanapun Anda berada karena aksi kejahatan bisa terjadi di mana saja. Saya Victor Pangaribuan, sampai jumpa.
2: Di kosan lagi.
3: Petugas Satreskrim Polsek Jambi Selatan menangkap dua sejoli berinisial ID warga Talang Bakung dan SW warga Kabupaten Batanghari Jambi yang menjadi pelaku perampokan seorang perempuan lanjut usia. Keduanya ditangkap di sebuah kamar hotel di kawasan Talang Banjar, Kota Jambi pada Senin malam. Dalam rilis resminya, pihak kepolisian Polresta Jambi mengungkapkan, pelaku menggunakan modus berpura-pura menumpang buang air kecil ke toilet rumah korban. Korban dibekap dan dipukul hingga tidak sadarkan diri, lalu pelaku menggasak perhiasan emas, uang tunai, dan handphone. Akibat perampokan ini, korban mengalami kerugian mencapai 90 juta rupiah. Hasil dari perampokan digunakan pasangan kekasih ini untuk membeli motor metik bekas.
4: Tersangka atas nama ID dan SW. Ini merupakan sepasang kekasih. Untuk motif kejahatan, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, modus operandi pelaku datang ke rumah korban untuk berpura-pura menumpang ke toilet, lalu langsung menyekap hingga pingsan.
3: Rekaman CCTV memperlihatkan seorang nenek berusia 70 tahun warga desa Candiharjo, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto, menjadi korban penjabretan pada Selasa pagi. Saat kejadian, korban sedang berjemur di depan rumah seorang diri. Pelaku yang mengendarai sepeda motor kemudian menghampiri korban dengan berpura-pura mengajak berbincang. Dalam hitungan detik, pelaku berhasil membawa kabur kalung emas milik korban seberat 8 gram.
5: Ada dari sana,
6: timur,
5: bawa peda Scoopy putih, tanya entah apa, terus ngasih bontotan itu tadi,
6: kasih makanan
5: ke orang tua saya,
6: terus
5: langsung ditarik 14.
3: Meski rekaman CCTV sempat beredar di media sosial, pihak keluarga memilih tidak membuat laporan resmi ke kepolisian. Keluarga berharap video tersebut dapat membantu masyarakat mengenali pelaku agar tidak kembali memakan korban. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Selamat pagi, CNN Indonesia Today kembali hadir menemani Anda selama 30 menit ke depan bersama saya, Rizky Harisnanda. Video seorang pria bergelantungan di sisi luar pintu kereta rel listrik komuter lain, relasi Tanjung Priok Jakarta Kota, viral di media sosial. Dan yang juga jadi viral di media sosial, video seorang anggota polisi mengejar pelaku curanmor di kawasan Citra Raya, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang pada Jumat petang dan berakhir dengan baku tembak.
1: Rekaman video amatir merekam aksi kejar-kejaran berujung baku tembak antara petugas polisi berpakaian preman dengan pelaku curanmor di kawasan Citra Raya, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang pada Jumat petang. Suara tembakan dari senjata api pelaku dan polisi di tengah jalan membuat para pengendara panik dan menghentikan kendaraan mereka. Ibda Tri Leksono, Kasihumas Polresta Tangerang pada Sabtu menyebut, peristiwa bermula saat seorang anggota Brimob Polda Metro Jaya yang sedang berpatroli menerima informasi pencurian sebuah motor metik di sebuah minimarket. Saat petugas mengejar, pelaku justru melepaskan tembakan senjata api ke arah petugas. Pelaku akhirnya kabur menggunakan motor lain dan meninggalkan motor curian di lokasi kejadian. Polisi juga telah melakukan olah TKP dan mengamankan barang bukti berupa proyektil serta selongsong peluru. Hingga saat ini, tim Reskrim Polsek Panongan bersama Polresta Tangerang masih terus memeriksa rekaman CCTV dan saksi-saksi guna memburu komplotan pelaku.
2: Pada saat itu saksi saudara Yuda sedang berpatroli di wilayah Citra Raya dan mendapatkan informasi adanya satu unit sepeda motor merek Honda Beat Deluxe warna abu-abu yang telah dicuri. Kemudian saksi saudara Yuda melihat motor yang dilaporkan dicuri. Kemudian saksi saudara Yuda mengikuti dan pada saat di Bundaran 3 di seberang Bank BCA Madrigas, saksi saudara Yuda memepet motor yang diduga hilang dicuri. Namun orang yang diduga pelaku melakukan perlawanan dengan menembakkan senjata api.
1: Video rekaman aksi nekat seorang pria tak dikenal yang bergelantungan di sisi luar pintu kereta rel listrik komuter lain relasi Tanjung Priok Jakarta Kota viral di media sosial. Meski sangat membahayakan keselamatan, pria ini terekam kamera justru tersenyum tanpa menyadari bahaya dan pelanggaran yang dilakukannya. Public Relations Manager KAI Komuter, Liza Arlan mengatakan, peristiwa terjadi pada Kamis sore kemarin saat rangkaian komuter lain masuk di stasiun Ancol pada pukul 16.48 waktu Indonesia Barat. Pelaku disebut nekat masuk ke jalur rel tanpa tiket dari stasiun Jakarta International Stadium, lalu bergelantungan hingga stasiun Ancol sebelum akhirnya diamankan petugas.
3: Berdasarkan hasil pemeriksaan, pria tersebut mengakui bahwa berada dalam pengaruh alkohol. Sehingga pria tersebut bergelantungan pada bodi kereta. Pria tersebut juga masuk tanpa tiket, masuk melalui rel dari stasiun JIS.
1: Setelah membuat pernyataan tidak akan mengulangi perbuatannya, pelaku pun masuk dalam daftar hitam pengguna kereta komuter. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Antrian warga yang ingin membeli sandal dan sepatu murah di sebuah toko di Mojokerto, Jawa Timur nyaris ricuh lantaran warga berdesakan berebut nomor antrian. Sementara di Magelang, Jawa Tengah, warga rela antri panjang untuk membeli paket sembako murah.
4: Aksi saling dorong terjadi saat warga berebut untuk mendapatkan nomor antrean membeli sandal dan sepatu murah di Desa Berangkal, Kecamatan Soko, Mojokerto, Jawa Timur. Sejumlah anak-anak bahkan sempat terjepit di antara orang dewasa pada Sabtu siang. Harga sandal dan sepatu dibanderol mulai Rp10.000 hingga Rp35.000. Ratusan warga ini datang dari Kabupaten Mojokerto dan sekitarnya. Mereka mengaku mengetahui acara ini dari media sosial dan datang sejak pukul 5:30 pagi. Sementara pihak toko mengaku tidak menyangka dengan antusias pembeli.
5: Kok harus beli di sini, kenapa?
6: Ya, ada yang lewat TikTok, konten TikTok ini.
5: Harganya murah atau gimana?
6: Ya, murah.
5: Murah. Rencananya beli berapa, Mbak?
6: Enggak tahu.
7: Harganya murah sih,
5: Mas. Oh, murah. Tadi antri berapa lama?
7: mulai jam 5:30.
8: Dapatnya jam?
7: Dapatnya jam sekarang jam 11.
9: Kalau nggak dibatasi, nanti apa ya, serodok-serodokan. Nanti ada yang semaput, ya. Nanti ada yang kaya-kaya gimana?
8: Jadi di dalam itu bebas milih atau gimana?
9: Bisa. Nanti ini ada nomor antriannya.
4: Sementara itu warga mengantre program Tebus Murah Sembako di kawasan Alun-Alun Kota Magelang, Jawa Tengah pada Sabtu pagi. Kegiatan sosial yang digelar Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia bersama Muspida Kota Magelang ini bertujuan membantu masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang sulit.
10: Ya, pasang murah itu membantu warga yang gak ini ya, semua ini enggak warga yang gak mampu atau warga orang yang ini semua derajat itu ya sangat membantu sekali bagi saya.
3: Seneng gak Bu dengan acara ini?
10: Seneng. Bisa diadakan lagi, enggak cuma sebulan sekali apa berapa ini ya, kalau umpama ini ada acara ya saya cukup.
3: Bu ini beli berapa Bu per paket?
10: Ini per ininya 50.000.
3: Dapat apa aja?
10: Dapat itu ada mie, ada beras, ada ya pokoknya semua kebutuhan lah, kebutuhan pokok.
3: Ini beli berapa paket ini Bu?
10: Ini 4.
3: 4 paket.
10: Iya.
4: Sebagai bentuk edukasi, panitia tidak membagikan sebanyak 2.000 paket sembako ini secara gratis. Warga wajib menebus seharga Rp50.000 per paket.
11: Rp2.000 tiap kegiatan.
12: Senilai
11: 100.000 lebih, tapi tebusnya cuma 50. Ya.
3: Kalau tujuan ya. Harapannya sendiri apa Pak dari kegiatan ini?
11: Tujuan harapannya ya kita ikut serta gotong royong meringankan beban masyarakat yang memang membutuhkan. Tuh, ya di tengah kondisi ekonomi dunia yang tidak baik-baik saja. Jadi ekonomi itu tidak cuma di Indonesia yang agak sulit, tetapi di seluruh dunia juga memang lagi sulit banget.
4: Selain membantu masyarakat, aksi sosial ini juga sebagai ajang silaturahmi serta menjaga kerukunan antar umat beragama di Kota Magelang. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Dampak musim kemarau kian meluas di sejumlah daerah. Di Pasuruan, Jawa Timur, warga mengandalkan bantuan air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sementara di Subang, Jawa Barat, petani terpaksa menggunakan air irigasi yang diduga tercemar limbah demi menyelamatkan tanaman padi dari ancaman gagal panen.
1: Musim kemarau yang berlangsung dalam beberapa pekan terakhir memicu krisis air bersih. Di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Polsek Winongan menyalurkan 1.000 liter air bersih kepada warga Desa Kedung Rejo, Kecamatan Winongan. Bantuan ini diberikan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat seperti memasak, mandi, hingga air minum. Pihak kepolisian menyebut distribusi air bersih ini merupakan bentuk kepedulian terhadap warga yang kesulitan mendapatkan air akibat sumur mengering selama musim kemarau.
13: Jadi kita tiap hari mendistribusikan air 1.000 liter. Jadi anggota saya yang piket, saya wajibkan tiap hari ngirim 1.000 liter menggunakan mobil patroli. Untuk sementara yang mobil patroli saya pakai di tempat duduk belakang ini saya lepas, saya ganti dengan tandon air untuk kebutuhan untuk mengirim air ke desa sumur, desa Kedungrejo.
1: Distribusi akan terus dilaksanakan secara berkala selama warga masih membutuhkan pasokan air bersih. Warga Desa Kedungrejo yang mengalami krisis air satu bulan terakhir mengaku sangat terbantu dengan pasokan air ini.
14: Ya, sangat membantu sekali. Soalnya kadangnya ini kan gak ada air sama sekali di sini.
3: Sudah berapa minggu, Mas?
14: Sudah satu bulan gak dikirim.
1: Warga berharap pemerintah daerah segera membangun jaringan pipa air bersih dari sumber mata air Umbulan agar pasokan air dapat terpenuhi secara berkelanjutan. Sementara itu di Kabupaten Subang, Jawa Barat, dampak kemarau juga mengancam produksi pertanian. Ratusan hektar sawah di desa Tanjung Rasa Kaler dan Tanjung Rasa Kidul, Kecamatan Patok Besi, mengalami kekurangan pasokan air irigasi. Demi menyelamatkan tanaman padi yang akan memasuki masa panen, petani terpaksa menyedot air dari Sungai Cilamaya. Namun kondisi air sungai berwarna hitam pekat dan diduga tercemar limbah industri. Meski mengetahui resikonya, petani mengaku tidak memiliki pilihan lain karena Sungai Cilamaya menjadi satu-satunya sumber air yang masih mengalir.
15: Dulu baru dibuang, gitu. Artinya airnya air limbah.

0: Ya iya, dulu kata orang-orang sih, saya kan belum pernah ke sono.
1: Air limbah ya. Jadi kalau sekarang warnanya apa di irigasinya?
0: Hitam. Kalau udah ke sawah bening.
1: Bening ya.
0: Tapi enggak gatal, Pak.
1: Berarti airnya kecampur limbah ya?
0: Iya, kecampur. Iya. Kalau enggak disedot pasti gagal panen. Kemarau panjang kan.
2: Petani berharap pemerintah daerah dan instansi terkait segera menyediakan pasokan air irigasi. Langkah tersebut dinilai penting agar mereka terhindar dari ancaman gagal panen. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Ada beragam koleksi mainan dan juga trading card yang dihadirkan dalam gelaran Bandung Toys and Trading Card Expo 2026. Selain menjadi tempat berburu mainan, pameran juga diramaikan dengan sejumlah kompetisi. Informasinya sesaat lagi usai jeda, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Today.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Transfood and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu. Temui Maria Regina Laneke Alexander, pendamping anak-anak berkebutuhan khusus dan anak dengan hambatan tumbuh kembang. Lewat komunitas Lovely Hands, Maria memberikan ruang aman untuk bertumbuh. Di sini, setiap anak berharga, setiap langkah kecil dirayakan, dan setiap perbedaan dirangkul.
1: Karena goal kami yang utama adalah di akhirnya mereka itu harus bisa mandiri, paling tidak mereka bisa menolong dirinya sendiri.
0: CNN Indonesia Heroes, Cahaya Istimewa Lovely Hands, Minggu 26 Juli jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
2: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.

0: Ada beragam koleksi mainan dan juga trading card yang dihadirkan dalam gelaran Bandung Toys and Trading Card Expo 2026. Tak hanya menjadi tempat untuk berburu mainan dan juga bertemu sesama pehobi, pameran yang berlangsung selama 2 hari ini turut diramaikan dengan sejumlah kompetisi yang diikuti oleh berbagai kalangan.
1: Ribuan pengunjung memadati Graha Manggala Siliwangi Kota Bandung, tempat digelarnya Bandung Toys and Trading Card Expo 2026. Tak hanya pehobi mainan, pengunjung yang datang pun berasal dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak hingga dewasa. Ada beragam jenis mainan yang bisa ditemukan dalam pameran ini, mulai dari action figure, remote control, model kit, diecast, mobil balap, hingga permainan kartu yang sedang ramai diminati. Pengunjung juga bisa mencoba berbagai macam permainan yang ada. Salah satu yang menarik perhatian adalah RC Simulator, sebuah inovasi permainan remote control yang meniru pengalaman mengendarai kendaraan secara realistis.
2: Oke, tadi saya sudah mencoba RC Simulator, jadi ini agak pengalamannya tuh berbeda ya, jika biasanya kita main remote control tuh pakai remote konvensional sambil melihat mobilnya. Kalau di sini kita pakai setir simulator langsung, pengalamannya beda banget, lebih seru dan lebih menegangkan. Kalau buat saya yang tidak bisa mengemudi dengan baik, tadi banyak salahnya tapi seru banget. Main lagi ya.
1: Tak sekedar melihat koleksi mainan, pameran ini turut diramaikan dengan berbagai kompetisi, mulai dari diecast race, Beyblade dan Tamiya Tournament, micro drone competition, serta trading card game. Ada juga aktivitas interaktif lainnya seperti kids competition yang menjadi daya tarik bagi keluarga.
3: Saya tuh sebenarnya nyari Beyblade yang agak rare lah di sini. Ya kebetulan tadi ada lah beberapa. Jadi ya beli juga gitu. Waktu itu kan pernah ada juga di sini. Cuma ini lebih menarik sih dibanding yang waktu itu. Gitu.
2: Apa kayak gitu?
3: Lebih banyak pilihan, lebih banyak apa yang bisa dilihat. Nggak tahu mungkin karena udah ada anak juga kali ya gitu. Jadi
2: beda ya.
3: Iya gitu. Feel-nya gitu ya.
4: Nyari blokis. Sama.
2: Kenapa emang?
4: Keren aja gitu.
2: Bicaranya kayak gimana?
5: Lagi viral yang Transformer ya, Blockies Transformer.
4: Yang ya.
5: Sama Toy Story ya, cuma Toy Story-nya udah susah sold out.
2: Jadi yang temunya aja.
5: Iya, sekarang lagi hitnya Transformer juga. Jadi kemarin juga udah beli sih sebenarnya di toko mainan, cuma sekarang kebetulan lagi ada pameran mainan, jadi kita kesini lagi deh hunting lagi, beli lagi.
1: Menurut penyelenggara, pameran tahun ini berlangsung lebih meriah dengan partisipasi lebih dari 80 tenan serta 35 kompetisi yang diadakan. Selain untuk menarik minat para kolektor dan pehobi, pameran ini juga diharapkan bisa menjadi ruang edukasi bagi anak-anak untuk mengenal beragam permainan yang mampu mengembangkan kreativitas, ketelitian hingga sportivitas.
6: Harapannya sih sebetulnya gini, kita tuh menyelenggarakan ini awalnya untuk ajang silaturahmi banyak komunitas toys hobi di Bandung dan harapannya sih di luar Bandung juga gitu. Nah, jadi event ini tuh pengennya jadi titik kumpul gitu untuk kita-kita pecinta mainan, pecinta hobi, terus kolektor juga gitu, terus pecinta dan meracuni orang baru untuk menyukai toys juga gitu.
1: Bandung Toys and Trading Card Expo 2026 digelar selama 2 hari pada Sabtu dan Minggu, 25 hingga 26 Juli mulai dari pukul 10 pagi. Dengan antusiasme yang cukup tinggi, diharapkan pameran ini bisa menarik lebih dari 4.000 pengunjung dalam 2 hari pelaksanaan. Laisa Nisa, Rizky Rahadian, Bandung, Jawa Barat.
0: Ke informasi lain, puluhan anak penyandang tunarungu dan tunagrahita di Surabaya mengikuti lomba mewarnai memperingati Hari Anak Nasional. Kegiatan ini menjadi ruang bagi anak berkebutuhan khusus untuk melatih motorik halus dan meningkatkan rasa percaya diri.
7: Melalui goresan krayon, puluhan anak penyandang tunarungu dan tunagrahita mengekspresikan kreativitas memperingati Hari Anak Nasional 23 Juli 2026. Salah satu peserta, Jenny Shakila Ashadina, menempuh jarak sekitar 22 km dari rumahnya di Sidoarjo ke Surabaya untuk mengikuti lomba mewarnai. Dalam waktu yang diberikan selama 90 menit, Jenny menuangkan imajinasi sekaligus melatih motorik halus dan menunjukkan bahwa setiap anak memiliki potensi dan bakat yang layak diapresiasi. Minat dan bakat mewarnai sudah dimiliki Jenny sejak duduk di bangku kelas 1 sekolah dasar. Terus diasah hingga kini duduk di bangku kelas 3, ia telah menyabet beberapa juara lomba.
8: Selesai. Ini bahkan sejak waktunya belum habis. Aduh, warnanya bagus banget. Bahkan untuk pohon saja, gradasi warnanya ada 4. Kuning, hijau, hitam, dan biru. Terus warna langitnya gak seperti biasanya, warna biru. Saya mau tanya, dibantu Bu Guru. Bu, bisa dibantu kenapa warna langitnya ini merah, oranye, dan kuning?
9: Kenapa langitnya warna merah, orange, kenapa? Karena siang hari, Bu.
8: Siang hari. Kemudian, untuk tantangannya apa saja selama mewarnai?
9: Kesulitannya apa? Karena waktunya cepat.
8: Waktunya cepat ya, 90 menit. Terus selain itu apa lagi?
9: Apalagi? Sulitnya apa? Sulit. Oh, krayonnya patah dan habis, Bu.
8: Krayonnya patah ya. Ini saya kasih lihat. Yang merah muda udah tinggal segini, yang hijau juga tinggal segini. Luar biasa. Sekarang saatnya dikumpulkan ya. Dikumpulkan ya.
7: Mengikuti lomba ternyata tak hanya untuk memperebutkan juara. Salah seorang anak penyandang tunarungu dan global developmental delay atau

0: kan orang tuanya untuk bersosialisasi.
1: Kalau untuk mewarnai pasti belum bisa. Cuman saya pengen mengenalkan sosialisasinya aja. Teman-temannya itu banyak loh yang kayak gini, nggak cuma dia gitu aja sih. Kalau tantangannya ya kayak gini nih, agak rewel-rewel tantrum gini sih.
0: Lomba mewarnai yang digelar di SLBB Negeri Karya Mulia Surabaya ini juga diikuti kategori umum mulai TK dan SD kelas 1 sampai 3. Kansa Tamarindora, Aga Dipa, Surabaya, Jawa Timur.
2: Sebuah pesawat amfibi terbakar usai melakukan pendaratan darurat. Beruntung, 11 orang yang ada di dalam pesawat berhasil diselamatkan. Informasinya sesaat lagi, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Today.

0: telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alopay Letter, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Temui Maria Regina Laneke Alexander, pendamping anak-anak berkebutuhan khusus dan anak dengan hambatan tumbuh kembang. Lewat komunitas Lovely Hands, Maria memberikan ruang aman untuk bertumbuh. Di sini, setiap anak berharga, setiap langkah kecil dirayakan, dan setiap perbedaan dirangkul.
1: Karena goal kami yang utama adalah di akhirnya mereka itu harus bisa mandiri, paling tidak mereka bisa menolong dirinya sendiri.
0: CNN Indonesia Heroes, Cahaya Istimewa Lovely Hands, Minggu 26 Juli jam 10:30 siang di CNN Indonesia.
2: Halo Bu Rina, fasilitas medical check-up di Singapura, aku bantu arrange ya Bu.
3: Okay, thanks Dian.
4: Everything taken care of by Mega First. Now her wealth grows. Her family is protected.
5: Your heart is strong, madam. Very strong.
4: So you can be fully present for the moments that matter most. Elevating your well-being with Mega First Wellness Package.

0: Sebuah pesawat amfibi terbakar usai melakukan pendaratan darurat di dekat Pulau Suchia, negara bagian Washington, Amerika Serikat. 11 orang yang ada di dalam pesawat tersebut berhasil diselamatkan. Sementara itu, petugas pemadam kebakaran di Lima, Peru menggunakan drone dengan kamera termal untuk membantu mengendalikan kebakaran besar.
1: Sebuah pesawat amfibi yang dioperasikan maskapai Kenmore Air terbakar usai melakukan pendaratan darurat di dekat Pulau Suchia, negara bagian Washington, Amerika Serikat pada Kamis. Beruntung 11 orang yang ada di dalam pesawat tersebut berhasil diselamatkan. Kantor Sheriff San Juan County melaporkan 4 orang mengalami luka-luka dan 1 korban luka dalam kondisi kritis. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran, Otoritas Penerbangan Federal AS dan Badan Keselamatan Transportasi Nasional sedang melakukan penyelidikan lebih lanjut. Kebakaran besar melanda sebuah kawasan industri di area pertanian Essex, Inggris pada Jumat. Terlihat asap hitam pekat membumbung tinggi, memicu kepanikan warga yang berlarian menyelamatkan diri. Sekitar 100 petugas pemadam kebakaran dikerahkan untuk mengendalikan api agar tidak merambat ke permukiman warga. Otoritas setempat menyebut ledakan dipicu pupuk yang meledak di salah satu gudang yang terbakar. Meski sempat menggegerkan warga sekitar, pihak pemadam kebakaran memastikan kobaran api telah berhasil dikendalikan dan tidak menimbulkan ancaman lebih luas bagi masyarakat. Petugas pemadam kebakaran di Lima, Peru menggunakan drone dengan kamera termal untuk membantu mengendalikan kebakaran besar yang melanda sebuah pabrik kosmetik di kawasan Los Olivos pada Jumat. Drone tersebut dioperasikan dari pos komando di luar lokasi kejadian. Teknologi ini membantu petugas menentukan area paling berbahaya dan menyusun strategi pemadaman dengan lebih efektif. Sekitar 100 petugas dengan 19 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk menjinakkan api yang menghanguskan gudang berisi bahan kimia mudah terbakar. Ledakan dari dalam pabrik sempat memicu evakuasi warga sekitar. Hingga kini belum ada laporan korban jiwa maupun luka, sementara penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan.
0: Mahkamah Pidana Internasional atau ICC menghadapi guncangan besar. Majelis negara-negara anggota resmi memberhentikan jaksa penuntut utama Karim Khan menyusul dugaan pelanggaran berat terkait dengan perilaku tidak patut secara seksual.
2: The Assembly has decided. Majelis negara-negara Mahkamah Pidana Internasional menggelar sidang di markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York. 82 dari 125 negara anggota memilih memberhentikan Karim Khan dari jabatannya sebagai jaksa penuntut utama ICC. Keputusan ini diambil setelah Khan dinyatakan melakukan pelanggaran berat dan pelanggaran tugas menyusul dugaan hubungan tidak pantas dengan seorang pengacara junior di ICC. Khan membantah seluruh tuduhan dan menyatakan akan menempuh jalur hukum.
3: The Assembly has decided by majority of 82 state parties that the elected official Prosecutor Karim Khan committed serious misconduct and a serious breach of duty under Article 46(1) of the Rome Statute, and to remove the elected official Prosecutor Karim Khan from office under Article 46, paragraph 2b of the Rome Statute.
2: Karim Khan menjabat sebagai jaksa penuntut utama ICC sejak tahun 2021. Selama masa jabatannya, ia memimpin berbagai penyelidikan dugaan kejahatan perang di Ukraina, Sudan, dan Gaza. Nama Khan menjadi sorotan dunia pada 2024 saat ia mengajukan permohonan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant. Pada November 2024, para hakim ICC menerbitkan surat perintah penangkapan tersebut yang tetap berlaku meskipun Karim Khan kini diberhentikan.
4: Well, the Rome Statute is clear. We have jurisdiction on the territory of a state party, and we have jurisdiction in relation to conduct committed by nationals of state parties. So Palestine is a state party. If there is evidence that Palestinians, whether they're Hamas or Al-Qassam Brigade, the armed wing of Hamas, or any other person, or any other national of any other state party has committed crimes, yes, we have jurisdiction wherever they're committed, including on the territory of Israel.
2: Keputusan ICC mengejar Netanyahu memicu penolakan keras dari Israel dan Amerika Serikat. Washington yang bukan anggota ICC menilai mahkamah itu tidak memiliki yurisdiksi atas warga atau pejabat Amerika maupun Israel. Pemberhentian Karim Khan memicu proses pemilihan jaksa penuntut utama ICC yang baru. Meski demikian, pergantian pemimpin tidak membatalkan penyelidikan maupun surat perintah penangkapan yang telah diterbitkan sebelumnya, termasuk terhadap Benjamin Netanyahu.
0: Dan informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia Today. Saya Rizky Harisnanda, sampai jumpa.

Ya, halo pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Rizky Harisnanda. Ya, Indonesia ini memegang peranan yang strategis dalam peta iklim global dengan memiliki sekitar 20-25% ekosistem mangrove di dunia. Dan tentunya keberadaan mangrove bukan lagi sekedar menjadi isu konservasi lokal,

lokal, tetapi juga benteng pertahanan ekologis dan juga aset ekonomi di masa depan. Dan memperingati Hari Mangrove Sedunia 26 Juli, hari ini kita akan berbincang bersama dengan

0: tapi sebenarnya keberadaan mangrove ini juga kan sebenarnya punya potensi yang tidak kecil. Nah ini seperti apa nih Pak posisi ekosistem mangrove ini?
1: Tadi udah disebutin juga bahwa dia menjaga pantai kita, menjaga masyarakat di pesisir tentunya, karena abrasi dan sebagainya bisa terjadi kalau mangrove itu rusak ya. Itu udah pasti. Dan kita punya, ya tadi udah disebut juga sekitar 25% dari yang ada di dunia, dan kita 3,4 juta hektar seluruhnya. Nah, cuman akibat beberapa pembangunan yang kurang terkendali ya, pada waktu-waktu lalu, itu sekarang kira-kira ada hampir 30% mengalami degradasi. Jadi ada kerusakan lah dalam lahan mangrove itu. Dan tentunya itu perlu dipulihkan. Nah, yang menarik lagi begini, selain daripada dia bisa menjaga atau melindungi masyarakat pantai kita, tapi soal karbon kredit ya, itu mangrove itu bisa 4 kali sampai 5 kali daya serap karbonnya dibandingkan pohon keras daratan lainnya. Jadi sebetulnya tidak salah kalau orang berpikir bagaimana memulihkan gambut dalam rangka untuk mendapatkan karbon kredit gitu. Karena itu faktanya memang daya serapnya lebih tinggi. Jadi itu salah satu yang kita dorong. Dan masyarakat di samping, sebelum ada itu pun, sekarang masyarakat sudah banyak yang dengan dorongan berbagai pihak ya, ada perusahaan CSR atau pemerintah, pemerintah daerah, pusat dan sebagainya, mulai menanam mangrove dengan cukup serius gitu. Nah, dengan adanya gerakan yang tadi saya sebut bisa ada insentif-insentif ekonomi dan nilai ekonomi, saya rasa itu lebih baik. Tambah lagi biodiversity. Biodiversity itu juga sekarang lagi berkembang karena di ekosistem ini juga mengandung banyak biodiversity yang bisa punya nilai ekonomi. Jadi tidak sekedar pohon gitu, tapi di bawah itu bisa macam-macam. Ada apa kehidupan-kehidupan yang punya nilai ekonomi, dan bahkan akarnya apanya semua bisa menjadi usahalah kira-kira begitu.
0: Jadi manfaatnya banyak sekali ya Pak, bukan cuma sekedar untuk iklim.
1: Betul.
0: Tapi kemudian juga kita tahu juga dari Kementerian Lingkungan Hidup juga punya beberapa rencana. Salah satunya adalah terkait dengan RPPEM, yaitu Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove. Nah ini bisa diceritakan seperti apa ini programnya Pak?
1: Ya jadi itu program pemerintah tentu ya, dan melibatkan semua pihak intinya. Ada anggaran-anggaran APBN, ada anggaran-anggaran APBD, dan juga ada unsur masyarakat atau unsur swasta bahkan. Yang ujungnya itu adalah memulihkan yang terdegradasi tadi, juga menjaga jangan sampai kegiatan ekonomi pembangunan itu bisa mendegradasi yang masih baik. Gitu. Nah itu bagian daripada rencana yang dikembangkan oleh pemerintah sekarang, kira-kira gitu.
0: Oke, kemudian kalau strateginya sendiri Pak, dari RPPEM ini, bagaimana kemudian mengunci kepatuhan para kepala daerah? Ini kan kita tahu ada pengatur fungsi lindung, ada juga fungsi budidaya. Nah, bagaimana KLH ini memastikan pemanfaatan ini?
1: Sebenarnya begini ya, kalau dulu memang kelihatannya LH itu agak enggan ya, agak ragu untuk memberikan teguran-teguran, karena memang boleh jadi itu agak terabaikan. Ada kegiatan yang titik beratnya pada waktu itu bukan pada LH, kan dulu digabung ya,
0: KLHK.
1: KLHK, jadi kehutanan dan lingkungan hidup kan. Nah dulu itu heavy-nya, titik beratnya tidak terlalu pada LH, jadi semacam anak bawang lah kalau gitu LH-nya ya. Sehingga beberapa katakanlah kewenangan yang seharusnya dimiliki oleh LH itu tidak dijalankan dengan baik gitu. Dan sekarang kita akan menjalankan itu. Jadi salah satu wewenang kita adalah memastikan agar para kepala daerah ya, siapapun dia ya, termasuk swasta, masyarakat, tidak boleh merusak gitu. Tidak boleh merusak, apalagi kalau yang mengaku dirinya pemerintah harus menjaga. Kalau ada yang merusak, pemerintah setempat membiarkan, kita bisa menegur pemerintahnya. Di samping kita bisa memperkarakan yang merusak ya. Jadi itu bagian daripada hubungan pengawasan yang kita miliki dengan daerah sebagai pelaksana. Jadi saya berharap para bupati, para wali kota yang atau gubernur ya yang memiliki bentangan mangrove cukup luas gitu ya, harus betul-betul meyakini itu, karena kalau enggak kita bisa melakukan katakanlah paksaan pemerintah. Ada dalam undang-undang paksaan pemerintah itu, kalau dia tidak bisa memenuhi bisa menjadi pemberatan. Pemberatan tuh ya bisa dipermasalahkan.

0: secara hukum gitu. Jadi saya rasa mudah-mudahan itu dipahami sekarang.
1: Oke, baik. Tadi terkait dengan pengawasan, sejauh ini bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh KLH sendiri supaya tidak ada penyalahgunaan gitu Pak, dan untuk misalnya ada potensi untuk jadi celah merusak tutupan dan hidrologi dari mangrove ya. Sendiri.
0: Jadi gini, kita udah punya data. Sekarang ini kita punya data 30% mangrove yang rusak terdegradasi, mana yang masih bagus, setengah bagus, kita punya data itu. Dan itu di-update. Kita punya apa pantauan satelit juga yang kita bisa tahu. Nah, di situ bagian daripada pengawas, tapi tentunya tidak satu-satu gitu ya. Adalah yang begitu, tapi tidak semuanya, karena kan Anda tahu sendiri Sabang sampai Merauke luas sekali ya. Jadi kita dibantu dengan teknologi, dan dari situlah kita bisa melakukan komunikasi dengan pejabat-pejabat atau penguasa-penguasa lokal, kira-kira gitu. Jadi itu bagian dari pengawasan.
1: Oke, nah untuk cakupannya sendiri saat ini, wilayah-wilayah, apakah ada wilayah-wilayah tertentu yang jadi fokus untuk apa ya, pengawasan mangrovenya sendiri?
0: Saya rasa itu sih sangat terkoneksi dengan kegiatan ekonomi yang masif ya. Di Jawa banyak, ya di Sumatera oke, Kalimantan juga. Karena itu memang ada kegiatan-kegiatan pembangunan, kegiatan ekonomi yang ujungnya tuh kemarin merusak gitu loh, merusak mangrove. Dalam sisi yang lain pasti punya manfaat kan, tenaga kerja, dan tapi pada sisi yang lain sempat merusak atau mendegradasi mangrove. Nah itu ada semua petanya. Agak merata lah begitu kira-kira ya. Semakin masif pembangunan biasanya ya, itu semakin sering melupakan itu atau mendegradasi mangrove gitu, kira-kira gitu.
1: Oke, baik. Dan kita akan melanjutkan perbincangan kita usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.

0: Regina Laneke Alexander, pendamping anak-anak berkebutuhan khusus dan anak dengan hambatan tumbuh kembang. Lewat komunitas Lovely Hands, Maria memberikan ruang aman untuk bertumbuh. Di sini, setiap anak berharga, setiap langkah kecil dirayakan, dan setiap perbedaan dirangkul.
1: Karena goal kami yang utama adalah di akhirnya mereka itu harus bisa mandiri, paling tidak mereka bisa menolong dirinya sendiri.
0: CNN Indonesia Heroes, Cahaya Istimewa Lovely Hands, Minggu 26 Juli jam 10:30 siang di CNN Indonesia.
2: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
3: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
4: Ya baik Bapak, kita lanjutkan kembali perbincangan kita. Ini kan balik lagi ke RPPEM. Ini dalam RPPEM ini ada pendekatan desa mandiri peduli mangrove. Nah ini bagaimana kemudian strategi menerapkan pendekatan ini menuju restorasi ekologis yang berbasisnya itu masyarakat?
5: Ya jadi saya katakan tadi bahwa bahkan beberapa komunitas ya, termasuk juga masyarakat di pedesaan itu pemahamannya untuk mengkonservasi mangrove itu lebih maju dari kita-kita kadang-kadang gitu jujur aja. Jadi anak-anak muda apa semua ya, masyarakat desa tertutup lagi kalau di situ ada aktivis yang paham pentingnya lingkungan dan sebagainya, biasanya mereka lebih proaktif gitu. Dan itulah menjadi stakeholders atau titik penting atau pemangku yang penting yang kita terus berkolaborasi. Bahkan saya sudah ketemu juga dengan Kementerian Desa, dengan Menteri Desa ya. Beliau bukan membuka diri, ayo kerjasama dalam rangka hal-hal seperti itu tadi. Desa-desa mandiri mangrove, desa iklim, desa apa, dia siap untuk mengkontribusikan kekuasaannya dalam rangka itu tadi. Jadi saya rasa itu terima kasih sekali partisipasi masyarakat, dan saya mengapresiasi betul. Tanpa masyarakat yang punya kepedulian ya, saya rasa kantor LH ini berat sekali kerjanya. Jadi kita sangat diringankan dengan kerja mereka. Bahkan kadang-kadang mungkin kita juga agak, aduh kok mereka lebih dulu ya. Gitu. Tapi gak apa-apa, itu fakta. Jadi saya

0: anak-anak muda Pak, Gen Z, Gen Z itu saya sangat terharu ketika mereka menanam mangrove, semangat gitu ya. Dan itu bagian penting dalam orkestrasi memulihkan mangrove ya, atau lingkungan secara umum lah, kira-kira gitu.
1: Nah, berarti kalau misalnya di lapangan tadi dikatakan banyak mungkin masyarakat sekitar yang mungkin lebih paham tanda kutip gitu ya sama konservasi mangrove-nya. Nah, berarti challenge-nya buat pemerintah ini apa nih Pak kalau keadaannya seperti ini?
0: Gini, apapun kan yang begitu kan tidak merata. Misalnya ada satu tempat di mana masyarakatnya begitu gandrung terhadap mangrove ya.
1: Udah hatam gitu ya sama
0: ya, hatam. Tapi banyak daerah yang belum juga. Nah, kita akan menduplikasi gitu. Menduplikasi, mereplikasi pelajaran baik istilahnya. Pelajaran baik di satu tempat kita adopsi di tempat lain. Dan itulah fungsinya pemerintah sebetulnya. Jadi ada spot-spot, area-area di mana masyarakat ini sangat peduli, setengah peduli atau tidak peduli sama sekali. Nah, itu kan kita pelajari, kemudian yang baik kita tularkan kepada yang lain. Nah, itu bagian daripada tugas pemerintah mengorkestrasi itu sebetulnya. Tapi kan orkestrasinya harus ada pemainnya dulu. Nah, pemain-pemainnya itu yang kita mintakan bantuan juga gitu loh, untuk menularkan kepada yang lain. Sehingga gerakannya mangrove ini udah lumayan luas ya. Di berbagai tempat udah agak cukup serius lah. Termasuk perusahaan-perusahaan, Pak. Perusahaan-perusahaan yang raksasa, juga yang besar ya, gitu ya. Bahkan mereka semacam ya kayak memberikan CSR dengan ribuan hektar gitu. Bersama masyarakat menanam di berbagai tempat gitu. Itu saya rasa sih sesuatu yang baik. Itu yang saya senang dari keadaan ini gitu.
1: Nah, kalau untuk dukungan konkretnya sendiri Pak, baik yang sudah berjalan ataupun akan, yang akan dilakukan pemerintah.
0: Ya, yang pertama gini, apapun saya harus kaitkan dengan apa yang sedang berkembang sekarang, namanya carbon credit. Nah, carbon credit itu begini, jadi orang menanam mangrove, ada dana yang diinvestasikan di situ, itu boleh siapa saja investasi di situ, dan selama 3 tahun, 4 tahun diperlukan orang pertama pembibitan, kedua penanaman, ketiga pemeliharaan. Artinya apa? Ini ada green job. Ini ada green job, dan green job itu tentu baik dong, orang dapat penghasilan. Kemudian ketika jadi, mangrove dalam 3 tahun, 4 tahun jadi, itu bisa di offset menjadi perdagangan karbon. Bahkan ada 2.000 sampai 3.000 ton per hektar dari karbon kredit. Jadi dengan saya pernah menghitung-hitung, kira-kira bisa 2 sampai 3 kali lipat keuntungannya setelah sekian tahun. Nah, ini kan buat saya sesuatu yang menarik buat berinvestasi juga gitu. Jadi orang yang berinvestasi keluar dapat keuntungan, masyarakat yang bekerja ada, dan ketika di jual karbonnya gitu, mereka tetap dapat. Nah, ini saya rasa itu hal yang bagus lah. Itu bagian daripada, karena kita nggak bisa mengandalkan semuanya uang APBN dong, udah pasti dong. Ini jujur aja nih, kalau kita mau mengeluarkan duit APBN untuk sampai 2030, janji mengurangi emisi sampai 2030 nih, ada perhitungannya ya, itu kita butuh hampir 5.000 triliun, sekitar 5.000 triliun. Karena nggak masuk akal, nggak mungkin kita punya uang segitu. Tapi bisa ada uang dari pasar. Nah, pasar-pasar kayak tadi itulah dalam rangka dia dapat sesuatu, dan lingkungan atau emisi kita terpenuhi gitu loh. Janji emisi, mengurangi emisi kita.
1: Oke, tapi kemudian Pak, indikatornya apa sih Pak untuk apa ya, sebuah proyek restorasi mangrove? Apakah memang cuma dilihat dari jumlah luasnya saja atau ada indikator lain?
0: Yang paling penting sebenarnya kan itu pasti ya.
1: Nah, luas pasti. Kalau
0: luas pasti, rimbun, tumbuh pasti. Kemudian ada biodiversity di bawahnya, ada kegiatan-kegiatan yang bisa diambil di bawah. Itu ada ikan, ada tempat kerang, tempat apa gitu, itu banyak tuh.
1: Kepiting,
0: betul. Dan itu saya pernah dipertontonkan hasil-hasil dari mereka. Bahkan bisa dibuat sebagai sirup, minuman.
1: Ya, dodol. Apa,
0: apa, sebanyak lah itu dari mangrove itu. Itu pasti. Yang kedua ya, masyarakatnya sejahtera dong, orang yang berada di situ. Dan yang paling penting lagi, terjaga. Jadi ketika tahun ini ada 100 hektar, tahun depan jangan sampai tinggal 70 hektar gitu. Jadi ada keberlanjutan, bahkan kalau bertambah gitu. Nah, ini salah satu keberhasilan parameter yang kita hitung dari masalah mangrove ini. Hmm.
1: Kalau di daerah kira-kira yang sekarang bisa jadi contoh yang baik itu bisa kita lihat di mana sih Pak?
0: Saya mungkin
1: atau yang sudah pernah dikunjungi.
0: Ada beberapa tempat yang baik sih. Di Indramayu ada, di Sumbawa juga ada, kemudian di Kalimantan ada beberapa titik yang contoh baik lah. Di Sumatera tentunya ya, itu ada banyak contoh baik yang bisa. Tapi memang spot-spot seperti itu. Di Bali bagus juga. Saya pernah langsung datang ke sana, bagus sekali. Kira-kira saya sih optimis ya. Dengan komitmen dan panggilan dari langit gitu ya, untuk sama-sama memulihkan lingkungan kita, ditambah dengan orkestrasi yang serius dari pemerintah di berbagai jenjang, saya optimis kita bisa mengatasi ini permasalahan atau bisa mengembangkan. Oh ya, tanggal 26 hari Mangrove Internasional, 26 Juli ya, 26 Juli ya. Kira-kira itulah, mudah-mudahan kita bisa sama-sama nanam lah se-Indonesia, seluruh provinsi bareng-bareng.
1: Ya, nah ini bicara soal Hari Mangrove. Ada kegiatan apa Pak yang disiapkan?
0: Yang pasti hidup? Saya bersama Menteri Kehutanan, bersama Menteri KKP, karena dua orang ini penguasa mangrove. Satu yang
1: penguasa
0: berada
1: laut dari mangrove.
0: Mangrove itu ada dua, mangrove di wilayah konsesi kehutanan, ada mangrove di luar konsesi kehutanan. Di luar konsesi kehutanan itu orang gengnya KKP lah. Kalau yang ini sektornya kehutanan, kalau dalam konsesi. Tentunya dua-duanya dalam rangka pemulihan lingkungan ya. Itu ada dalam bersama dengan LH. Jadi tiga orang itu akan sama-sama menanam bersama bersama para gubernur atau bupati di seluruh Indonesia. Saya sendiri dengan itu di Bali. Dengan tiga menteri itu kami akan datang di Bali sama-sama. Jadi tunjukkan komitmen. Ya kira-kira itulah, mudah-mudahan cukup menggema kegiatan mangrove ini.
1: Dan mungkin bukan cuma kegiatannya yang menggema, semangatnya tadi ya buat ekosistem mangrove yang mungkin bisa bikin orang jadi lebih melek lagi.
0: Pasti dong, itu kan bagian ini, apa yang kita ingin. Terima kasih nih sama CNN, Anda punya kepedulian juga terhadap mangrove dan lingkungan pada umumnya ya. Dan saya berharap TV-TV lain juga terus menggelorakan. Karena ini bagian dari edukasi dan kampanye sebetulnya. Pada dasarnya kan kalau kampanye baik kan itu yang menyebabkan kebijakan juga atau tindakan manusia jadi baik. Jadi kampanye baik untuk memelihara lingkungan itu penting. Karena itu saya mengundang semua media kalau bisa juga gelorakan lah. Termasuk melaporkan hal-hal yang buruk tentang kejadian-kejadian di lapangan ya. Itu juga bagian dari yang membangunkan kita semua. Jadi nggak benar kalau pejabat maunya dapat kabar buruk, kabar baik saja, enggak. Kabar buruk justru yang lebih menarik buat kita gitu. Jadi kita tahu harus ngapain gitu.
1: Jadi untuk bahan evaluasi juga
0: pasti,
1: gitu ya Pak?
0: Pasti.
1: Ya kemudian Pak Jumhur, ini kan juga isu klasik nih Pak, benturan antara misalnya masyarakat dengan program-program pemerintah. Nah dalam hal ekosistem mangrove ini kan juga kita tahu tadi dampak ke masyarakatnya kan harusnya ada, harusnya dirasakan tadi ya, ada aktivitas ekonomi yang dirasakan. Nah ini bagaimana kemudian pemerintah juga menjamin bahwa kebijakan perlindungan mangrove ini juga bisa berjalan dengan sejajar dengan masyarakat dan menciptakan mata pencaharian baru bagi masyarakat.
0: Ya memang ada beberapa hal ya, tambak-tambak gitu ya, itu memang mematikan ekosistem mangrove. Nah ini kita sekarang lagi ada laporan-laporan gitu yang sedang kita mitigasi. Sebetulnya mereka berkewajiban mengelola limbahnya. Jadi jangan dicampur aduk dengan, jadi membuat mangrove itu mati gitu. Ini sedang kita kerjakan. Sedang kita kerjakan karena pada dasarnya mereka kan memanfaatkan alam di situ mendapat keuntungan. Nah, sebagian dari keuntungannya boleh jadi harusnya dipikirkan dalam rangka men-treatment limbahnya dengan baik sehingga tidak mengganggu, itu salah satunya itu. Jadi tidak harus hilang dari situ, tapi segini ya, orang kalau berusaha tapi mau comply itu apa ya, patuh ya terhadap lingkungan, sebenarnya nggak ada masalah harusnya. Kalau orang bikin sesuatu ada limbah, limbahnya dikelola dengan baik, jangan suruh mengganggu orang lain, kan bisa sebetulnya. Nah kalau nggak bisa ini yang kadang-kadang yang bikin jengkel gitu loh. Nah kita mudah-mudahan tidak sampai harus mengenakan sanksi atau menuntut kepada mereka, tapi dengan cara baik-baik dulu kita omongin lah gitu. Ya pasti keluar anggaran dong. Kalau nggak keluar anggaran ya nggak mungkin. Ada keluar anggaran, tapi kan Anda ngerusak gitu loh. Ada orang yang

0: susah gara-gara Anda, Anda dapat untung, kan nggak boleh gitu juga. Ya harus harus fair lah kepada semuanya gitu. Itu sebetulnya sih.
1: Oke, baik Pak Jumhur, kita akan jeda sejenak Pak. Kami akan kembali usai jeda berikut ini.
2: Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, ataupun melancong ke berbagai destinasi wisata halal yang terpercaya? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect, ruang kolaborasi strategis bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Catat tanggalnya 29 Juli hingga 2 Agustus 2026 di Mosaic Walk, Mall Kota Casablanca, Jakarta Selatan. Datang dan dapatkan promo menariknya.
1: Ya, dan Anda kembali bersama kami. Pak Jumhur, kita lanjutkan kembali obrolan ini masih soal mangrove nih, Pak.
0: Oke.
1: Kan tadi kita sudah bahas ya, mangrove itu manfaatnya banyak sekali, baik itu misalnya mencegah abrasi pantai sampai untuk misalnya ekosistem biota dan menggerakkan perekonomian setempat. Kalau misalnya berbicara soal manfaat mangrove yang non kayu, gitu ya kan, paling basic adalah si tanamannya. Tapi kalau yang non kayu tadi banyak sekali. Nah, ini kemudian bagaimana pemerintah tuh menjamin bahwa apa ya? Pengolahan tadi, manfaat-manfaatnya ini, selain tadi tanamannya, dampak luasnya itu bisa maksimal, Pak, dari mangrove.
0: Iya, tadi saya udah bilang, jadi mangrove itu bagian daripada ekosistem lingkungan di pesisir, ya. Jadi, banyak biota kehidupan makhluk-makhluk di bawah itu, bahkan akarnya mangrove, batangnya, apa yang semua itu juga punya nilai ekonomi. Ada yang lebih ekstrim loh, itu yang kita sekarang lagi persoalkan juga, jujur aja. Itu mereka buat arang, arang dari mangrove, dan jadikan arang, dan itu dijual, diekspor lagi. Waduh, kita negur lah kasarnya begitu, tapi mereka kemudian protes. Di mana salahnya gitu loh? Udah, nanti kita jelasin lah. Karena memang arang dari mangrove itu kualitasnya luar biasa dibanding kayu-kayu biasa ya. Nah, tapi kan tuh ya nggak benar dong kalau kita harus mangrove. Artinya sebegitunya lah kira-kira pentingnya mangrove, dan sepenting itu juga kita harus menjaga mangrove karena punya nilai ekonomi yang tinggi dari penyerapan karbonnya, dari nilai kayunya sendiri, kemudian beberapa. Nah, itu yang non kayunya dan sebagainya tadi saya bilang itu. Kita pastikan itu tumbuh subur, di bawahnya pasti hidup. Dan hidup itu menimbulkan kegiatan ekonomi buat masyarakat, gitu. Kira-kira itu yang kelihatan ya.
1: Nah, terus melihat juga misalnya kondisi pantai, kondisi masyarakat, ada kayak model-model pemanfaatan tertentu nggak Pak, yang memang itu hampir apa ya bisa dibilang cocok dan hampir kayak akan diterapkan di seluruh pemanfaatan mangrove di sini?
0: Sekarang kita tidak berpikir itu. Ya kita berpikir justru hanya pemulihan, menanam dan memelihara. Dan dengan begitu semua ekosistem yang terkait dengan mangrove menjadi hidup kembali. Ya, yang ada kita menahan kegiatan-kegiatan yang bisa merusak mangrove. Gitu. Kayak tadi saya bilang ya banyaklah pembangunan-pembangunan yang buang limbah sembarangan, itu akhirnya mematikan mangrove dan sebagainya. Itu yang kita lakukan. Tapi kalau mangrove-nya seperti apa, untuk apalagi kegiatannya itu tidak ada. Kita hanya fungsinya merestorasi aja, agar dia ada dan alam bisa bernafas lagi lah, katakan dengan adanya mangrove, abrasi tidak terjadi, masyarakat tidak perlu kekhawatiran untuk dihajar oleh abrasi tadi. Sebenarnya hanya itu aja. Yang lebihnya kita nggak terlalu dimanfaatkan jadi apa.
1: Belum ke situ.
0: Justru tidak. Kalaupun ada itu bagian daripada ekosistem. Misalnya pada umur sekian dia bisa menghasilkan apa, itu silahkan. Dijadikan sirup, dijadikan ini, jadi itu silakan, tapi bukan dengan cara tumbuh, tebang, tanam lagi, nggak begitu. Jadi tetap tumbuh, tetap berkembang, tapi apa-apa yang bisa dihasilkan dari dalamnya kita proses gitu. Termasuk bikin apa? Macam-macam lah bikinnya, aneh-aneh apa ya? Bagus. Nilai jual tinggi.
1: Ya, kemudian juga Pak Jumhur, ini kan KLH baru saja meluncurkan ada namanya SRUK ya, sistem registri unit karbon sebagai satu pintu pasar karbon. Nah, ini sejauh mana SRUK ini

0: mendukung Pak?
1: Kalau untuk mangrove ini, ya saya katakan tadi, sekarang kita kan udah punya peta. Peta mangrove terdegradasi. Yang tidak terdegradasi juga potensial menjadi pasar karbon. Tapi bagi investor yang baru mau masuk, ya, itu silakan dia bisa nanam 1.000, 2.000, 10.000 hektar. Kemudian dia pelihara sampai 3 tahun, ya, setelah itu dia jual karbonnya, mengurangi emisi karbon dari itu silakan. Dan saya juga udah ada yang datang ke saya lah gitu ya, dari investor yang besar sekali. Dia mau menanam 14.000 hektar, 14.000 hektar gambut di satu tempat lah di. Ya, silakan saya bilang. Dan dia tahu nilai ekonominya setelah sekian tahun. Tapi memang jangka panjang ya. Karena sekitar 3 tahun sampai 4 tahun baru dia bisa panennya lah kira-kira gitu. Nah, jadi itu bagian daripada memastikan bahwa restorasi gambut ini berjalan dengan baik. Itu makanya saya bilang tadi climate change yang ujungnya ada perdagangan karbon itu sangat berkorelasi dengan urusan mangrove ini. Karena apalagi mangrove itu nilai serapnya 4 kali lipat dibanding dengan pohon keras lainnya. Jadi orang tertarik lah lihat mangrove ini dalam rangka pasar karbon tadi. Itu bagian dari itu saya rasa.
0: Baik, dan Pak Jumhur, ini di hari mangrove sedunia hari ini, apa harapan dan juga pesan Pak Jumhur kepada masyarakat semua?
1: Yang pertama, saya menganjurkan, kita kan sedang melakukan gerakan nasional pemulihan lingkungan. Sebagian menyebut tobat ekologis nasional. Salah satu yang menjadi concern kita adalah merestorasi sekitar 700.000 hektar lahan mangrove yang bermasalah. Nah, itu baik itu perusahaan yang melakukan kerusakannya atau yang mau melakukan CSR atau yang mau berbisnis sekalian dalam rangka restorasi mangrove ini, kita semua akan orkestrasi itu semua. Termasuk volunteer-volunteer dari masyarakat ya. Termasuk dana-dana dari APBD, APBN yang memang siap dikeluarkan untuk juga. Ini semua kita orkestrasi, ujungnya kita melihat restorasi lahan mangrove ini yang jumlahnya 700.000 itu bertahap 700.000 hektar bertahap bisa berkurang dan pemulihan terjadi. Sebenarnya itu pesan saya untuk, dan saya terima kasih kepada semua masyarakat ya yang tingkat kepedulannya begitu tinggi, dan saya pemerintah khusus TLH ya itu sangat terbantu. Dan ini bagian dari pergerakan ASRI, aman, sehat, resik, dan indah bagi Indonesia yang dicanangkan oleh Bapak Presiden. Saya menindaklanjuti itu.
0: Oke, baik Pak Jumhur, semoga perbincangan kita hari ini ya membuka banyak insight baru lagi buat masyarakat. Tadi lebih concern lagi, lebih semangat lagi menanam mangrove untuk ekosistem kita di masa depan. Baik. Pak Jumhur Hidayat, terima kasih. Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia sekaligus Kepala BPLH. Terima kasih, dan demikian perbincangan kita kali ini. Saya Rizky Harisnanda, terima kasih. Sampai jumpa.

bagi saya itu kan kalau kita pelayanan dengan hati. Nah, suka saya tuh adalah ketika anak yang kami bimbing dari tidak bisa berjalan, kemudian mereka sudah bisa berjalan, kemudian yang tidak bisa berbicara akhirnya bisa berbicara, kemudian kami bisa membimbing mereka menggali apa yang menjadi bakat atau talenta mereka. Karena goal kami yang utama adalah di akhirnya mereka itu harus bisa mandiri, paling tidak mereka bisa menolong dirinya sendiri.

0: Ada sebuah perjuangan yang kerap luput dari mata dunia. Bukan perjuangan untuk mencapai panggung, melainkan perjuangan untuk meraih mimpi yang sama besarnya dan sama beratnya dengan anak-anak lainnya. Mungkin langkah mereka tidak secepat anak-anak lainnya. Mungkin pula kata-kata mereka tak selalu mudah dipahami. Namun mereka tak pernah berhenti untuk terus tumbuh dan belajar. Ya, mereka adalah anak-anak berkebutuhan khusus. Di balik keterbatasan yang dimiliki, anak-anak ini sejatinya memiliki kekuatan jiwa yang amat luar biasa. Di sela-sela perjuangan itu, hadir sebuah tangan yang terulur penuh kasih. Maria Regina Laneke Alexander. 13 tahun terakhir, perempuan kelahiran Manado ini mendedikasikan hidupnya untuk mendampingi jiwa-jiwa istimewa melalui Lovely Hands. Di bawah naungan Gereja Santo Yohanes Don Bosco Sunter, Lovely Hands menjadi rumah bagi anak dan remaja berkebutuhan khusus yang kerap terpinggirkan. Tanpa memandang suku, agama, ataupun latar belakang, komunitas ini bergerak dalam misi kemanusiaan bagi keluarga prasejahtera.
1: Lovely Hands ini didirikan tahun 2011. Itu didirikan oleh waktu saat itu pastor paroki, Pastor Peter Tukan, sama ada sepasang suami istri. Jadi sepasang suami istri ini, mereka juga punya anak berkebutuhan khusus. Tapi mereka dari keluarga yang cukup mapan ya untuk ekonominya.
0: Saat ini ada 80 anak berkebutuhan khusus yang dibimbing Lovely Hands. Mulai dari anak dengan autisme, Down syndrome, cerebral palsy, hingga hambatan tumbuh kembang lainnya.
1: Jadi anak-anak yang boleh belajar di Lovely Hands itu kita punya syarat. Satu syarat utama adalah mereka dari keluarga prasejahtera. Kemudian di bawah usia 9 tahun. Ya. Nah, jadi kita observasi, kita juga minta bantuan daripada dokter, psikolog untuk mengobservasi mereka. Nah, setelah kita observasi mereka ini, kita mau latih apa? Jadi setiap anak itu dilatihnya berbeda-beda sesuai dengan kemampuan mereka. Jadi tidak ada standar yang sama untuk semua anak. Jadi gurunya itu akan melihat ini anak ini butuhnya apa gitu ya. Karena goal kami yang utama adalah di akhirnya mereka itu harus bisa mandiri, paling tidak mereka bisa menolong dirinya sendiri, walaupun misalnya mereka tidak bisa membantu keluarganya, tapi paling tidak dirinya sendiri.
0: Bagi Laneke, kemandirian anak-anak ini layak diperjuangkan. Sebab ia paham betul, setiap detik perkembangan anak berkebutuhan khusus adalah hal yang berharga. Laneke pernah berdiri di posisi yang sama, menjadi ibu bagi buah hatinya yang menyandang cerebral palsy. Sebuah perjalanan hidup tentang doa dan harapan yang tak pernah putus. Hingga di tahun 2013, sang buah hati pun berpulang.
1: Suami saya itu orang yang benar-benar mendoakan anak saya. Nah, setelah itu dia meninggal di usia 20, saya itu merasa harus bersyukur. Saya harus merasa orang yang paling diberkati oleh Tuhan, yang harus bersyukur bahwa ternyata di dalam kehidupan saya selama 20 tahun, itu di dalam rumah saya ada mujizat setiap hari, ya kan? Sampai akhirnya di usia 20. Nah, makanya saya berjanji pada saat itu waktu anak saya meninggal bahwa saya akan membantu teman-teman seperti teman anak saya itu yang ada di luar yang memang membutuhkan pertolongan dari kami.
0: Raga boleh terbatas, namun tekad tak pernah mengenal batas. Pagi ini, Kinara kembali berlatih di ruangan sensori integrasi. Perempuan 12 tahun penderita cerebral palsy ini berlatih berdiri dengan bantuan tilt table. Satu demi satu pengaman dikunci. Tubuhnya kemudian ditegakkan secara perlahan. Melalui alat ini, Kinara dilatih untuk menopang tubuhnya sendiri. Cara ini juga sekaligus untuk memperkuat otot dan kesehatan tulangnya. Tak hanya itu, jemari Kinara juga mendapatkan terapi agar lentur dan mampu merespon gerakan dengan lebih baik. Latihan selanjutnya adalah berjalan. Langkah Kinara kian mantap dari waktu ke waktu. Selangkah demi selangkah, pijakannya pun semakin pasti. 8 tahun belakangan, Lovely Hands menjadi saksi perjalanan tumbuh kembang Kinara. Dari seorang anak yang semula hanya mampu berbaring hingga belajar menapaki bumi dengan kakinya sendiri.
2: Kalau bisa jalan, kamu mau jalan-jalan kemana? Ke mall? Iya. Mau ngapain ke mall?
3: Mau beli HP dari Ibu Tere ya?
2: Iya, mau beli apa?
4: Mau video call.
2: Video call? Oke deh, makasih ya. Semangatnya gimana? Aku tanya, semangatnya gimana? Semangat! High five! Yeay!
0: Bukan hanya Kinara, sang adik Emran yang baru berusia 4 tahun yang tumbuh dengan cerebral palsy juga mendapat bimbingan di Lovely Hands. Bagi Rizal, Kinara dan Emran adalah dua anugerah terbesar dalam hidupnya. Di tengah ikhtiar yang dijalani, Rizal menyimpan satu doa yang tak pernah padam. Bahwa suatu hari nanti, ia bisa melihat kedua buah hatinya tegak berdiri dan melangkah dengan mandiri.
5: Di sini sih perkembangannya bagus banget. Dari anak saya itu belum bisa apa-apa, cuman tiduran doang. Sampai sekarang udah mulai proses berjalan sedikit-sedikit. Awalnya juga sama kayak kakaknya itu, dia nggak bisa apa-apa, cuman tiduran aja. Sekarang alhamdulillah udah bisa berjalan. Pokoknya perubahannya banyak sekali di sini. Awalnya cuman udah pasrah, cuman pas terapi di sini ada kemajuan, kita tuh merasa ada, wah pasti bisa, optimisnya ada gitu. Makanya alhamdulillah semenjak ada Lovely Hand, anak saya ada kemajuannya sangat pesat. Dengan kondisinya sekarang, kalau misalkan kita nggak punya optimis, takutnya saya sebagai orang tua, kalau sayanya sudah tidak ada, mereka nanti gimana kelanjutan hidupnya? Apakah bergantung pada orang lain? Kan tidak juga kan. Makanya saya optimis mereka harus bisa. Walaupun Tuhan belum mengizinkan sekarang, siapa tahu dengan kita usaha terapi di sini mungkin ada jalan buat dia bisa berkembang dan mandiri.
0: Di Lovely Hands tidak ada pola pembelajaran yang seragam. Sebab setiap anak datang dengan kemampuan, tantangan, dan cara belajar yang berbeda-beda. Di awal, murid melewati kelas kemampuan dasar dan motorik. Pelatihan kemudian dilanjutkan dengan peningkatan kemampuan terapi bicara, akademis, kelas kemandirian, hingga akupresur. Semuanya disusun menyesuaikan kebutuhan setiap anak. Hanya soal fisik dan kognitif, Lovely Hands juga memberi ruang bagi anak-anak untuk menemukan bakat dan kepercayaan diri mereka. Seperti pada kelas menari, tari zapin Lampung hingga lagu Banana Caca, mengiringi gerakan tangan dan ayunan langkah 7 anak berkebutuhan khusus kali ini. Lebih dari melatih motorik, tangan-tangan mungil ini juga dilatih berkreasi lewat kelas kerajinan tangan. Imajinasi pun turut tumpah dalam kelas melukis. Di atas kanvas putih ini, mereka bebas menggambar tentang apa saja. Bakat yang dimiliki anak-anak ini pun membuktikan bahwa keterbatasan bukanlah penghalang untuk melahirkan karya yang menakjubkan. Bagi Laneke, setiap anak terlahir dengan permata di dalam diri mereka. Meski di tengah keterbatasan, potensi itu tak pernah hilang. Sistem satu guru untuk satu murid menjadi cara Lovely Hands memastikan setiap anak mendapatkan perhatian seutuhnya. Lewat pendekatan yang personal, setiap proses sekecil apapun tak akan luput dari perhatian. Salah satunya adalah Teresia. Perempuan asal Nusa Tenggara Timur ini memilih untuk tumbuh bersama anak-anak berkebutuhan khusus di Lovely Hands sejak tahun 2019. Bagi Teresia, hari-harinya bukan sebatas untuk mengisi jam kerja. Baginya, aktivitas ini adalah panggilan jiwa yang ia hadirkan dengan ketulusan dan ia sandarkan pada doa.
6: Namanya kita menangani anak-anak ini pasti tidak mudah. Tetapi saya melakukan itu semua dengan sambil berdoa. Kalau tanpa campur tangan Tuhan ketika kita melakukan segala sesuatu itu, saya pikir ada yang kurang juga. Kalau kita berjalan sendiri tanpa kita melibatkan Tuhan, itu juga saya rasa tidak berjalan mulus seperti sampai dengan saat ini. Seperti itu, saya melakukan itu semua ya dengan ketulusan hati, dengan cinta saya terhadap anak-anak. Makanya baik waktu, tenaga, apapun itu, selagi saya bisa, saya pasti akan selalu ada bersama dengan mereka. Saya tidak pernah, secara pribadi, saya tidak pernah menghitung untuk waktu saya untuk dalam menangani mereka.
7: Karena di masyarakat kadang-kadang seperti pengalaman itu, anak-anak itu mereka anak-anak dicibir, tidak punya kemampuan apa-apa. Tetapi itu punya rencana Tuhan mungkin tersendiri bagi mereka. Rencana Tuhan untuk memberikan semua kemampuan tidak hanya kepada orang yang normal, tapi mereka juga punya bakat kemampuan luar biasa.
8: Diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama, mulai dari smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Hari ini di Transmart seluruh Indonesia.
0: Saat matahari mulai meninggi di ufuk timur, aktivitas di Lovely Garden mulai tampak.
9: Oke, selamat pagi anak-anak, teman-teman semua.
0: Hari ini adalah jadwal panen. Niko, remaja 16 tahun ini, sedang fokus memilah kembang kol yang siap petik. Tangannya lihai memegang gunting, memetik kuntum demi kuntum kembang kol putih. Di dalam screen house, murid-murid lainnya juga sibuk mengumpulkan gailan. Daun hijau segar ini dipetik, lalu dikumpulkan dalam keranjang. Panen juga dilakukan pada deretan instalasi hidroponik. Sayur pok choy segar dicabut dengan telaten. Metode tanam modern ini menghasilkan sayuran yang bersih, segar, dan berkualitas. Di balik kemandirian anak-anak ini, ada sosok Johannes Jogoja, laki-laki asal Ende Nusa Tenggara Timur yang akrab disapa Hans ini, adalah pendamping para siswa di lapangan. Hans menyebut ia harus jeli menganalisa pekerjaan apa yang paling cocok dengan kemampuan unik setiap siswa. Tantangan pun diakuinya selalu ada. Mulai dari anak yang menolak belajar hingga saat tantrum datang. Namun bagi Hans, kesabaran adalah kunci untuk mengajak anak-anak keluar dari keterbatasan.
10: Kalau di sini kita lebih ke praktik kerja lapangan, langsung di lapangan. Nah untuk metode yang bisa diajarkan mereka, kita sesuaikan saja dengan wadah yang sudah disiapkan di sini. Ya itu kita disesuaikan saja. Jadi kita cari pekerjaan yang bisa mereka kerjakan. Di sini kalau kerjanya biasanya kita ada yang di dapur juga, ada juga yang di kebun juga.

0: Iya, tantangan apalagi saat-saat kalau kita hadapin mereka saat mereka tantrum. Nah, kalau mereka udah tantrum, sudah kita nanti bisa menganalisa yang tantrum kita nempatkan dia sendiri dulu, kita kerjakan yang lain.
1: Lovely Garden merupakan wadah pelatihan remaja berkebutuhan khusus dari pelayanan setara berdaya Lovely Hands. Berdiri di atas lahan seluas 1.500 meter persegi di Komplek Wisma Salesian Don Bosco, Jakarta Utara, kebun ini mengoleksi lebih dari 100 jenis tanaman, mulai dari sayuran, buah-buahan, tanaman hias, hingga tanaman obat. Semuanya ditanam, dirawat, dan dipanen oleh para siswa dengan mengedepankan metode urban farming. Lovely Garden lahir dari semangat Laneke pada 2023 lalu. Ia tak ingin anak-anak ini berhenti bertumbuh saat mereka beranjak dewasa.
2: Pada saat saya melihat mereka sudah besar, saya bilang, wah, kita ini kerjanya sia-sia dong dari kecil sampai mereka udah remaja kalau nantinya mereka hanya stuck di situ. Jadi akhirnya saya berkomunikasi dengan pastor paroki pada saat itu, Pastor Andre Delimarta, dan akhirnya kita, saya bilang, pastor, bagaimana kalau kami membuat kebun? Akhirnya pastor menyetujui dan kami akhirnya diberikan, pinjamkan tempat oleh Salesian Don Bosco di tempat ini. Dan saya merancang semuanya dari benar-benar ini tanah yang tidak digunakan. Akhirnya terbentuklah seperti ini, dan itu benar-benar saya tujukan program ini untuk anak-anak.
1: Lovely Garden adalah bentuk nyata kehadiran gereja bagi mereka yang kerap terpinggirkan oleh masyarakat.
3: Dan anak-anak yang datang itu anak-anak yang kelas menengah ke bawah ya, dan mereka itu tidak punya akses apa-apa. Maka gereja memberikan sebuah karya pelayanan untuk anak-anak seperti ini, ya tidak hanya menjamah dengan tangan tapi dengan hati, supaya mereka juga diterima di masyarakat ya. Karena di masyarakat kadang-kadang seperti pengalaman itu, anak-anak itu mereka anak-anak dicibir, tidak punya kemampuan apa-apa, tetapi itu punya rencana Tuhan mungkin tersendiri bagi mereka. Rencana Tuhan untuk memberikan semua kemampuan tidak hanya kepada orang yang normal, tapi mereka juga punya bakat kemampuan luar biasa. Tetapi ya, itu gereja, dia membuka hati untuk semua orang.
1: Tidak hanya belajar berkebun, para siswa juga dibekali keterampilan tata boga. Sayuran segar hasil panen siap diolah menjadi hidangan sehat. Menu yang akan disajikan adalah tumis kailan dan pak choy. Proses dimulai dengan mencuci sayur hingga bersih. Selanjutnya, para siswa memisahkan batang dan bagian daunnya. Tak lagi terlihat rasa canggung saat memegang pisau. Setiap gerakan menunjukkan keterampilan dari ketekunan yang mereka jalani hari demi hari. Di Lovely Garden, setiap anak mendapat ruang untuk tumbuh dan mengembangkan potensinya. Selain mahir berkebun, Nico juga menunjukkan ketertarikan dalam meracik kopi. Di tangan remaja dengan ASD atau Autism Spectrum Disorder ini, biji kopi diolah menjadi secangkir minuman nikmat. Kali ini, Nico akan menyiapkan salted caramel coffee. Dengan penuh konsentrasi, remaja asal Jakarta Utara ini menyampurkan sirup, es batu, dan espresso hangat dari mesin kopi. Melalui bimbingan yang tepat, keterbatasan kini berubah menjadi keahlian yang memberikan rasa percaya diri untuk terus mandiri.
4: Diko, tadi aku lihat kamu kan berkebun, panen sayuran. Terus di kebun biasanya kegiatan yang bisa kamu lakukan ataupun biasa kamu lakukan apa aja biasanya?
5: Menanam sama memotong sebuah soto.
4: Motong apa?
5: Motong bayam sama kol.
4: Cocok tanam kan, Pak?
5: Gampang sih, kalau ada serangga sih kadang-kadang ganggu gitu.
4: Selain bercocok tanam, menanam sayuran, kamu bisa apa lagi?
5: Saya bisanya itu main musik.
4: Musik apa?
5: Piano.
4: Tadi aku lihat juga kamu
5: bikin kopi. Iya, bikin kopi sama masak.
4: paling suka di antara semua kegiatan itu, kamu paling suka yang
5: bikin kopi.
4: Karena apa?
5: Karena bikinnya kopi itu rasanya enak.
4: Kamu pertama kali belajar bikin kopi dengan siapa?
5: Dengan Bulani.
4: Seneng gak kamu belajar?
5: Seneng. Kalau bikin kopi itu rasanya oke.
4: Cita-cita kamu apa?
5: Jadi chef.
1: Waktu yang paling dinanti pun tiba. Siswa relawan dan pendamping berkumpul untuk menikmati hasil kerja keras mereka melalui makan siang bersama. Di atas meja tersaji berbagai hidangan sehat, mulai dari perkedel jagung dan bayam Brazil, telur, hingga tumis sayuran. Semuanya adalah hasil dari kebun dan dapur Lovely Garden. Sambil menyantap hidangan, alunan musik dan nyanyian siswa turut memberi hangat suasana.
2: Harapan saya, nanti setelah kami bina mereka di sini, kami akan mencoba untuk bekerja sama dengan mungkin ada beberapa restoran, kafe, atau mungkin perusahaan untuk bisa nanti pada saat mereka udah mencapai usia kerja, mereka juga bisa bekerja seperti layaknya orang-orang yang lain gitu.
1: Di Lovely Garden tidak ada makanan yang terbuang percuma. Para siswa diajarkan untuk mencintai bumi melalui langkah-langkah nyata. Usai makan, mereka mengumpulkan sisa makanan organik untuk diolah kembali di dalam tong komposter. Sisa makanan ini nantinya akan berubah menjadi kompos yang menyuburkan tanah yang mereka olah sendiri. Proses sederhana ini menjadi pelajaran berharga tentang tanggung jawab terhadap lingkungan dan pentingnya keberlanjutan.
2: Tantangan-tantangan kami ini kan kami harus membuat misalnya anak ini nantinya menjadi seorang pianis misalnya ya. Nah itu kan kami harus menggalinya, itu kami harus berusaha agar supaya kerjasama dengan orang tuanya baik.

0: Sekarang masih.
1: Di Lovely Hands, setiap anak berkebutuhan khusus dirangkul dengan kasih sayang. Namun perjalanan ini tak lepas dari tantangan, terutama dalam memahami beragam karakteristik anak, serta membimbing mereka agar mampu hidup mandiri.
2: Tantangan-tantangan kami ini kan kami harus membuat misalnya anak ini nantinya menjadi seorang pianis misalnya ya. Nah itu kan kami harus menggalinya, itu kami harus berusaha agar supaya kerjasama dengan orang tuanya baik. Kemudian kami juga dengan anak tersebut ya, bagaimana kami mau apa, kan namanya anak-anak kayak gini tuh mereka kan moodnya naik turun.
1: Lanike tetap optimistis bahwa di balik setiap keterbatasan terdapat potensi besar yang siap diasah. Dengan pendampingan tepat, mereka berhak meraih masa depan yang lebih cerah. Namun perjalanan ini tak bisa ditempuh sendiri. Di sini, orang tua dan pendamping berjalan beriringan, saling menguatkan dan saling menyemangati. Karena memajukan anak-anak berawal dari keteguhan hati para orang tua. Di tengah kesibukan mendampingi buah hati, Lovely Hands turut memberi ruang bagi para orang tua. Di sini mereka diajak untuk berkarya lewat kriya, sekaligus mendapatkan penguatan mental dalam mendidik sang anak.
2: Kenapa kami memutuskan untuk orang tua pun dibina? Karena gini, kalau hanya anak-anaknya dibina, kemudian orang tuanya kita tidak bina, baik secara mentalnya mereka, keterampilan mereka, itu pasti anak-anak ini tidak akan bisa menghasilkan kemajuan yang lebih baik gitu. Karena orang tua itu kan punya moodnya yang naik turun, kemudian mereka juga nggak tahu apa yang mereka harus lakukan. Jadi kita punya satu program untuk mereka juga, supaya mereka nantinya selain mereka melatih diri mereka, mereka bisa melatih anak-anak. Kita punya target buat anak-anak ya, setiap anak-anak dan orang tua, bahwa paling tidak hasilnya itu bisa digunakan oleh orang lain dan bukan karena kasihan.
1: Bagi Laneke, berada di tengah anak-anak istimewa ini adalah sebuah perjalanan spiritual. Mereka bukan sebatas murid, melainkan guru yang mengajarkan arti hidup yang sesungguhnya.
2: Bagi kita, anak-anak ini di Lovely Set ini kan bagi kita tuh mereka itu sebagai guru kehidupan kita ya. Ya jadi kita juga belajar, mereka belajar, kita sama-sama belajar. Jadi harapan saya untuk mereka adalah bahwa nantinya mereka bisa menolong diri mereka sendiri, dan atau kalau paling tidak juga mereka bisa menjadi bagian yang bisa membantu dan menjadi berkat di dalam keluarga mereka. Dan harapan saya juga untuk masyarakat bahwa tolonglah mencintai mereka. Berikanlah mereka kesempatan, berikan ruang untuk mereka, karena cinta kalian itu bisa memulihkan dan mewujudkan mimpi mereka. Jadi kita sama-sama percaya Tuhan tidak pernah salah untuk menciptakan mereka, dan saya percaya sekali bahwa orang tua dari anak-anak ini adalah orang tua yang istimewa yang dititipkan Tuhan untuk bisa merawat anak ini.
1: Mimpi Laneke tak berhenti di sini. Melalui Lovely Garden, ia berupaya menciptakan ruang belajar berbasis alam, sebuah tempat di mana anak-anak istimewa ini bisa belajar untuk hidup lebih mandiri, untuk menata masa depan.
2: Kami sangat mengharapkan sekali sebenarnya masih punya lahan sendiri untuk anak-anak ini yang mungkin bisa mereka berikan untuk anak-anak ini. Karena kan memang kami di sini juga kan bekerja sama lahan ini juga kami diberikan untuk dipakai dengan cuma-cuma gitu ya. Tapi kalau ada baiknya anak-anak ini juga punya tempat sendiri yang nantinya harapan kami di situ mereka tinggal, mereka bekerja, dan seluruh kehidupan mereka kita akan coba untuk dikembangkan di situ.
1: Lovely Hands membuktikan bahwa keterbatasan bisa dirangkul menjadi kekuatan agar setiap anak istimewa dapat tumbuh mandiri dan berharga. Karena sejatinya mereka setara dan berdaya.

Warga Kota Bandung diresahkan dengan banyaknya begal belakangan ini. Bahkan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menggelar sayembara dengan hadiah uang 5 hingga 50 juta bagi warga yang berhasil menangkap pelaku begal. Dan masih soal Bandung, Kota Kembang tidak pernah kehabisan pesona kulinernya. Di kawasan Cibadak misalnya, banyak sekali pilihan jajanan. Di antaranya adalah lontong Cibadak yang viral di media sosial. Dari dunia olahraga, skuad Garuda akan mengawali laga di Piala AFF 2026 dengan menghadapi Kamboja pada Senin esok. Sebanyak 26 pemain akan menjadi harapan Indonesia.

0: Motor lain, relasi Tanjung Priok, Jakarta Kota viral di media sosial. Dan juga yang masih soal viral, video seorang anggota polisi mengejar pelaku curanmor di kawasan Citra Raya berakhir dengan baku tembak.
1: Rekaman video amatir merekam aksi kejar-kejaran berujung baku tembak antara petugas polisi berpakaian preman dengan pelaku curanmor di kawasan Citra Raya, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang pada Jumat petang. Suara tembakan dari senjata api pelaku dan polisi di tengah jalan membuat para pengendara panik dan menghentikan kendaraan mereka. Ibda Tri Leksono, Kasihumas Polresta Tangerang pada Sabtu menyebut, peristiwa bermula saat seorang anggota Brimob Polda Metro Jaya yang sedang berpatroli menerima informasi pencurian sebuah motor metik di sebuah minimarket. Saat petugas mengejar, pelaku justru melepaskan tembakan senjata api ke arah petugas. Pelaku akhirnya kabur menggunakan motor lain dan meninggalkan motor curian di lokasi kejadian. Polisi juga telah melakukan olah TKP dan mengamankan barang bukti berupa proyektil serta selongsong peluru. Hingga saat ini, tim Reskrim Polsek Panongan bersama Polresta Tangerang masih terus memeriksa rekaman CCTV dan saksi-saksi guna memburu komplotan pelaku.
2: Pada saat itu saksi saudara Yuda sedang berpatroli di wilayah Citra Raya dan mendapatkan informasi adanya satu unit sepeda motor merek Honda Beat Deluxe warna abu-abu yang telah dicuri. Kemudian saksi saudara Yuda melihat motor yang dilaporkan dicuri. Kemudian saksi saudara Yuda mengikuti dan pada saat di Bundaran 3 di seberang Bank BCA Madrigas, saksi saudara Yuda memepet motor yang diduga hilang dicuri. Namun, orang yang diduga pelaku melakukan perlawanan dengan menembakkan senjata api.
1: Video rekaman aksi nekat seorang pria tak dikenal yang bergelantungan di sisi luar pintu kereta rel listrik komuter lain relasi Tanjung Priok, Jakarta Kota, viral di media sosial. Meski sangat membahayakan keselamatan, pria ini terekam kamera justru tersenyum tanpa menyadari bahaya dan pelanggaran yang dilakukannya. Public Relations Manager KAI Komuter, Liza Arlan, mengatakan peristiwa terjadi pada Kamis sore kemarin saat rangkaian komuter lain masuk di stasiun Ancol pada pukul 16.48 waktu Indonesia Barat. Pelaku disebut nekat masuk ke jalur rel tanpa tiket dari stasiun Jakarta International Stadium, lalu bergelantungan hingga stasiun Ancol sebelum akhirnya diamankan petugas.
3: Berdasarkan hasil pemeriksaan, pria tersebut mengakui bahwa berada dalam pengaruh alkohol. Sehingga pria tersebut bergelantungan pada bodi kereta. Pria tersebut juga masuk tanpa tiket, masuk melalui rel dari stasiun JIS.
1: Setelah membuat pernyataan tidak akan mengulangi perbuatannya, pelaku pun masuk dalam daftar hitam pengguna kereta komuter. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Seorang kolektor perusahaan pembiayaan di Palembang, Sumatera Selatan, ditangkap petugas karena menggelapkan uang konsumen senilai 6,8 juta rupiah dan masih dari Palembang. CCTV merekam pencurian pintu kamar mandi di kantor Kementerian Haji dan Umroh. Pelaku yang beraksi seorang diri ini berhasil ditangkap oleh polisi.
4: Unit Reskrim Polsek Seberang Ulu 2 Palembang mengungkap kasus dugaan penggelapan uang angsuran konsumen yang melibatkan seorang kolektor perusahaan pembiayaan. Pelaku ditangkap di rumahnya di Kecamatan Seberang Ulu 2 Palembang pada Jumat. Modusnya uang hasil pembayaran angsuran dari sejumlah konsumen tidak disetorkan pelaku kepada perusahaan. Akibat perbuatannya, perusahaan mengalami kerugian sekitar 6,8 juta rupiah. Polisi berhasil menyita sejumlah barang bukti, diantaranya beberapa lembar kwitansi pembayaran angsuran milik konsumen, serta bukti transfer bank yang diduga berkaitan dengan aliran dana hasil pembayaran angsuran tersebut.
5: Si pelaku selaku penagih atau kolektor mendatangi nasabah-nasabah untuk mengambil tagihan bulanan. Tetapi pada saat selanjutnya tidak diserahkan atau tidak disetorkan ke pihak korban atau FIF dalam hal ini. Untuk kerugian sendiri senilai Rp6.803.000.
4: Rekaman CCTV memperlihatkan saat seorang pria mencuri sebuah pintu aluminium kamar mandi kantor Kementerian Haji dan Umroh yang terletak di Jalan Yuda, Muka 2, Kelurahan 16, Kecamatan Seberang Ulu 2, Palembang beberapa hari lalu. Dengan menggunakan sepeda motor, pelaku yang datang seorang diri ini membuka pagar tanpa ada penjaga dan tak lama kemudian kabur membawa sebuah pintu aluminium.

0: aluminium. Pelaku ditangkap setelah petugas melakukan penyelidikan dan mempelajari rekaman CCTV di lokasi. Pelaku ditangkap di rumah saudaranya di kawasan 13 Ilir, Kecamatan Ilir Barat 1 Palembang pada Jumat.
1: Pelaku membawa pintu aluminium yang masih kondisi baru yang mau dipasang senilai 800.000. Setelah dilakukan penyelidikan dari CCTV, didapati keterangan bahwa pelaku inisial Ika yang melakukan itu, didapat dari keterangan saksi-saksi.
0: Dari hasil interogasi petugas pada Sabtu siang, pelaku mengaku hasil curiannya dijual seharga Rp150.000 dan uangnya dihabiskan untuk membeli narkoba. Hanif Kairandi, Palembang, Sumatera Selatan.
2: Berikutnya, kebakaran menghanguskan warung kopi dan juga bengkel furniture di Jalan Bekasi Timur Raya pada Sabtu malam. Banyaknya bahan kimia membuat api cepat membesar dan sementara itu api juga melahap toko jasa pengiriman paket dan toko pakaian di kawasan Plaza Cilduk, Kota Tangerang, Banten pada Minggu dini hari.
3: Ih, warung temen gue.
4: Kebakaran menghanguskan warung kopi dan bengkel furniture di Jalan Bekasi Timur Raya, Cipinang, Pulau Gadung, Jakarta Timur, Sabtu malam. Banyaknya bahan kimia di tempat pembuatan furniture membuat api cepat membesar. Warga pun panik dan berupaya menyelamatkan barang-barang ke tempat yang lebih aman. 15 unit damkar berikut 70 personil damkar dikerahkan ke lokasi kebakaran.
5: Jadi awalnya itu kan konsep dari istri, ya kan? Nah, dia merangkatnya ke kurus di dalam bengkel. Bengkel lemari, karena di dalam bengkel lemari itu banyak bahan-bahan kimia yang mudah terbakar. Akhirnya bahan-bahan kimia itu meledak. Iya.
4: Dugaan sementara kebakaran diduga akibat hubungan arus pendek listrik.
6: Ini Polsek Delta 5 udah sampai di lokasi ini yang terbakar pasti dalam borobudurnya.
4: Sementara itu toko jasa pengiriman paket dan toko pakaian dilahap si jago merah di kawasan Plaza Cileduk, Kota Tangerang, Banten, Minggu dini hari. Penyebab kebakaran sementara diduga akibat korsleting listrik. Sebanyak 21 petugas dan 5 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan. Petugas damkar sempat mendapat kesulitan karena kedua toko dalam keadaan tertutup, sehingga petugas harus membobol rolling door untuk memadamkan api. Beruntung, di saat kebakaran berlangsung tidak ada aktivitas di dalam toko, sehingga tidak memakan korban jiwa. Namun kerugian material diperkirakan sekitar Rp150 juta. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Suasana duka menyelimuti keluarga korban tenggelamnya KM Nurul Salsa di Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Keluarga korban masih berharap anggota keluarga mereka yang hilang dapat ditemukan meski dalam kondisi meninggal dunia.
7: Piang, kerabat 4 korban KM Nurul Salsa ini tidak dapat menahan sedih saat mengenang anggota keluarga yang hingga kini belum ditemukan. Saat ditemui di kediamannya di Kota Benteng pada Sabtu pagi, Piang mengatakan keempat kerabatnya merupakan bagian dari rombongan 6 orang yang menjadi korban saat KM Nurul Salsa tenggelam dalam perjalanan usai menghadiri resepsi pernikahan.
8: Komunikasi terakhir dengan ini para korban itu kapan?
9: Tidak pernah selama dia pergi ke Jampea.
10: Kapan ini saudara?
9: Kamis sore baru dia bilang saya mau ke Jampea besok naik kapal. Dia bilang saya begitu.
10: Oh, itu satu minggu sebelum.
9: Iya.
8: Satu minggu sebelum.
9: Karena hari Rabu tenggelam itu kapal.
7: Piang berharap jasad keempat korban dapat ditemukan agar dapat dimakamkan secara layak. Tim SAR gabungan resmi menutup operasi pencarian korban KM Nurul Salsa setelah memasuki hari ke-10 pada Jumat 24 Juli 2026.
11: Pada pukul 07.00 kami sudah melakukan penyisiran ulang, memastikan betul-betul sudah ready, sudah clear di wilayah pulau-pulau Sabanana. Tadi ada beberapa pulau yang sempat kami cek dan terus berkoordinasi dengan teman-teman DPD untuk desa Sabarana sana.
7: Berdasarkan data validasi pemerintah daerah, kepolisian dan KSOP, total penumpang KM Nurul Salsa mencapai 76 orang. Dari jumlah tersebut, 58 orang selamat, 4 orang meninggal dunia, dan 14 orang dinyatakan hilang. Zulkifli Natsir, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan.
2: Musim kemarau membawa berkah bagi petani wortel di Magetan, Jawa Timur. Pasalnya harga wortel kini melonjak hingga 3 kali lipat. Informasinya kami sajikan sesaat lagi, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia News Hour.

0: diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama, mulai dari smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Hari ini di Transmart seluruh Indonesia. Bersama paduan suara anak yang mengharumkan nama bangsa di panggung dunia lewat deretan prestasi.
1: Mendapatkan juara satu untuk kategori anak.
2: Sebenarnya kunci supaya jadi pemenang, kita harus satu hati dan mau disiplin.
0: Dan Nala, si bocah jenius pencinta sains, yang akan berbagi cerita bersama Awam Prakoso lewat dongeng penuh makna.
3: Kita Kids Fun masih bersama aku Nala.
4: Aku Kak Awam.
5: Mereka pun mengepakkan sayapnya.
0: Talk It's Fun, Minggu 26 Juli jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, ataupun melancong ke berbagai destinasi wisata halal yang terpercaya? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect, ruang kolaborasi strategis bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Catat tanggalnya 29 Juli hingga 2 Agustus 2026 di Mosaic Walk, Mall Kota Casablanca, Jakarta Selatan. Datang dan dapatkan promo menariknya.

0: Antrean membeli sandal dan sepatu murah di sebuah toko di Mojokerto, Jawa Timur pada Sabtu siang nyaris ricuh. Sementara di Magelang, Jawa Tengah, warga antre untuk membeli paket sembako murah.
1: Aksi saling dorong terjadi saat warga berebut untuk mendapatkan nomor antrean membeli sandal dan sepatu murah di Desa Berangkal, Kecamatan Soko, Mojokerto, Jawa Timur. Sejumlah anak-anak bahkan sempat terjepit di antara orang dewasa pada Sabtu siang. Harga sandal dan sepatu dibanderol mulai Rp10.000 hingga Rp35.000. Ratusan warga ini datang dari Kabupaten Mojokerto dan sekitarnya. Mereka mengaku mengetahui acara ini dari media sosial dan datang sejak pukul 6:30. Sementara pihak toko mengaku tidak menyangka dengan antusias pembeli.
2: Kok harus beli di sini, kenapa?
3: Ya, ada yang lewat TikTok, konser TikTok ini.
2: Harganya murah gitu?
3: Ya, murah.
2: Murah. Rencananya beli berapa, Mbak?
3: Enggak tahu.
4: Harganya murah sih,
2: Mas. Murah. Tadi antri berapa lama?
4: Mulai 6:30.
2: Dapatnya
4: jam sekarang 11:00.
5: Kalau nggak dibatasi, nanti apa ya, serodok-serodokan. Nanti ada yang semaput, ya. Nanti ada yang kaya-kaya gimana.
2: Jadi di dalam itu bebas milih atau gimana?
5: Bisa. Nah, ini ada nomor antriannya.
1: Sementara itu, warga mengantre program Tebus Murah Sembako di kawasan alun-alun Kota Magelang, Jawa Tengah pada Sabtu pagi. Kegiatan sosial yang digelar Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia bersama Muspida Kota Magelang ini bertujuan membantu masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang sulit.
6: Ya, pasang murah itu membantu warga yang nggak ini ya, cuma ini juga warga yang nggak mampu atau warga orang yang ini semua derajat itu ya sangat membantu sekali bagi saya.
7: Seneng nggak, Bu, dengan materi?
6: Seneng. Bisa diadakan lagi, nggak cuma sebulan sekali apa berapa ini ya. Kalau umpama ini ada acara ya, saya cukup.
7: Bu, ini beli berapa, Bu, per paket?
6: Ini per ininya 50.000.
7: Dapat apa aja?
6: Dapat itu ada mie, ada beras, ada ya pokoknya semua kebutuhan lah, kebutuhan pokok.
7: Ini beli berapa paket ini, Bu?
6: Ini 4.
7: 4 paket.
6: Iya.
1: Sebagai bentuk edukasi, panitia tidak membagikan sebanyak 2.000 paket sembako ini secara gratis. Warga wajib menebus seharga Rp50.000 per paket.
8: Berapa, Pak? 2.000 tiap kegiatan.
9: Senilai
8: 100.000 lebih, tapi tebusnya cuma 50. Ya.
7: Kalau tujuan ya. Dan harapannya sendiri apa, Pak, dari kegiatan ini, Pak?
8: Tujuan harapannya ya kita ikut serta gotong royong meringankan beban masyarakat yang memang membutuhkan. Itu ya di tengah kondisi ekonomi dunia yang tidak baik-baik saja. Jadi ekonomi itu tidak cuma di Indonesia yang agak sulit, tetapi di seluruh dunia juga memang lagi sulit banget.
1: Selain membantu masyarakat, aksi sosial ini juga sebagai ajang silaturahmi serta menjaga kerukunan antar umat beragama di Kota Magelang. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Dampak musim kemarau kian meluas di sejumlah daerah. Di Pasuruan, Jawa Timur, warga mengandalkan bantuan air bersih untuk bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sementara di Subang, Jawa Barat, petani terpaksa menggunakan air irigasi yang diduga tercemar limbah demi menyelamatkan tanaman padi dari ancaman gagal panen.
10: Musim kemarau yang berlangsung dalam beberapa pekan terakhir memicu krisis air bersih. Di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Polsek Winongan menyalurkan 1.000 liter air bersih kepada warga Desa Kedung Rejo, Kecamatan Winongan. Bantuan ini diberikan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat seperti memasak, mandi, hingga air minum. Pihak kepolisian menyebut distribusi air bersih ini merupakan bentuk kepedulian terhadap warga yang kesulitan mendapatkan air akibat sumur mengering selama musim kemarau.
11: Jadi kita tiap hari mendistribusikan air 1.000 liter. Jadi anggota saya yang piket, saya wajibkan tiap hari ngirim 1.000 liter menggunakan mobil patroli. Untuk sementara yang mobil patroli saya pakai di tempat duduk belakang ini saya lepas, saya ganti dengan tandon air untuk kebutuhan untuk mengirim air ke desa sumur, desa Kedungrejo.
10: Distribusi akan terus dilaksanakan secara berkala selama warga masih membutuhkan pasokan air bersih. Warga desa Kedung Rejo yang mengalami krisis air satu bulan terakhir mengaku sangat terbantu dengan pasokan air ini.
12: Ya, sangat terbantu sekali. Soalnya kadangnya ini kan gak ada air sama sekali di sini.
13: Sudah berapa minggu, Mas?
12: Sudah satu bulan gak dikirim.
10: Warga berharap pemerintah daerah segera membangun jaringan pipa air bersih dari sumber mata air Umbulan agar pasokan air dapat terpenuhi secara berkelanjutan. Sementara itu di Kabupaten Subang, Jawa Barat, dampak kemarau juga mengancam produksi pertanian. Ratusan hektar sawah di desa Tanjung Rasa Kaler dan Tanjung Rasa Kidul, Kecamatan Patok Besi, mengalami kekurangan pasokan air irigasi. Demi menyelamatkan tanaman padi yang akan memasuki masa panen, petani terpaksa menyedot air dari Sungai Cilamaya. Namun kondisi air sungai berwarna hitam pekat dan diduga tercemar limbah industri. Meski mengetahui resikonya, petani mengaku tidak memiliki pilihan lain karena Sungai Cilamaya menjadi satu-satunya sumber air yang masih mengalir.
14: Dulu baru dibuang, gitu.
15: Artinya airnya air limbah.
14: Ya iya, dulu kata orang-orang sih, saya kan belum pernah ke sono.
15: Air limbah ya. Jadi kalau sekarang warnanya apa di irigasinya?
14: Hitam, kalau udah kesal bening.
15: Bening ya.
14: Tapi nggak gatal, Pak.
15: Berarti airnya kecampur limbah, Pak ya?
14: Iya, kecampur. Iya, kalau nggak disedot pasti gagal panen. Kemarau panjang kan.
10: Petani berharap pemerintah daerah dan instansi terkait segera menyediakan pasokan air irigasi. Langkah tersebut dinilai penting agar mereka terhindar dari ancaman gagal panen. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Musim kemarau yang terjadi pada 2026 diprediksi berlangsung lebih kering dan juga panjang. Masyarakat dihimbau untuk waspada terhadap dampak anomali cuaca yang dipengaruhi fenomena El Nino ini, termasuk dampak pada kesehatan.
16: Musim kemarau mulai dirasakan di wilayah Jawa Barat. Sejumlah daerah mengalami penurunan intensitas hujan. Sementara suhu udara pada siang hari terasa lebih panas. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Bandung menyebut musim kemarau tahun ini berpotensi lebih kering akibat fenomena El Nino. Fenomena ini dapat mengurangi pembentukan awan hujan sehingga curah hujan lebih rendah. Normalnya, curah hujan pada Juli berkisar 70 mm.
17: Sangat berkurang drastis. Untuk sebagai informasi aja, di bulan Juli ini curah hujan tercatat hanya sekitar 7 mm. 7 mm.
18: Sedikit ya, Pak?
17: Sangat sedikit kalau dibandingkan dengan normalnya. Normalnya kurang lebih kalau untuk di bulan Juli itu di 50-an sampai 90-an milimeter kalau nggak salah.
18: 31%
17: bahannya? Sangat berkurang.
16: Kondisi cuaca lebih panas juga berdampak pada kesehatan, seperti yang dialami Rian Ramanda, warga Kota Bandung. Selama 3 hari terakhir, ia terpaksa mengurangi aktivitas karena mengalami batuk dan flu. Ia menduga keluhan tersebut dipicu perubahan cuaca yang ekstrim, dengan suhu dingin pada pagi hari, namun menjadi panas terik saat siang.
19: Panas di Kota Bandung kan sekarang, panas banget kalau siang, pagi-paginya dingin banget, malamnya dingin banget, makanya mungkin kondisi tubuh jadi kurang fit karena kegiatan yang terus tetap padat, tapi cuaca kurang mendukung gitu.
18: Angin juga kenceng ya?
19: Iya betul, angin juga sekarang kan kenceng terus ya, apalagi malam hari gitu. Apalagi kita yang kerja-kerja kayak gini kan, perginya naik motor gitu kan, pasti pengaruh dari angin bikin ke tubuh juga kurang fit lah gitu.
16: Hal serupa juga diungkapkan warga lainnya. Mereka mulai merasakan dampak musim kemarau dari kondisi tubuh yang kurang fit hingga berkurangnya pasokan air. Berbagai langkah pun dilakukan, mulai dari menjaga daya tahan tubuh hingga menghemat penggunaan air.
20: Iya, gak enak banget. Kadang ada angin yang benar kayak nusuk gitu sih ke badan gitu sih. Dan itu dia kayak kalau misalkan kita kurang olahraga pun juga berasa banget.
21: Makan yang teratur, makanan yang bergizi, ya gitu aja. Makanan yang bergizi, tidur tidak kurang dari 7 jam, setiap hari minimal olahraga jalan gitu, itu yang ibu diutamakan. Nah itu alhamdulillah ya ibu, bukan belum ya, mudah-mudahan enggak terserak batuk gitu ya.
16: Menurut dokter spesialis paru Rumah Sakit Santo Boromius Bandung, Nathanael Andrimianto, musim kemarau panjang memicu kondisi udara yang lebih kering dan berdebu, sehingga dapat meningkatkan risiko gangguan pada saluran pernafasan. Mulai dari ISPA, batuk, radang tenggorokan hingga memperburuk penyakit asma dan penyakit paru kronis lainnya pada mereka yang sudah memiliki riwayat sebelumnya.
3: Ada dua faktor. Yang pertama, udara yang mengering. Jadi udara yang mengering ini akan menghilangkan kelembapan pada saluran nafas kita. Nah, kelembapan ini diperlukan untuk sebagai proteksi pada saluran nafas kita. Jika kelembapannya hilang, maka fungsi proteksi dari saluran nafas juga akan terganggu. Yang kedua, seperti kita ketahui ya, seperti tahun-tahun sebelumnya, kemarau panjang ini berhubungan dengan peningkatan polusi udara. Ya, peningkatan polusi udara ini bisa berlaku sebagai iritan. Jadi dia mengiritasi saluran nafas kita, menyebabkan kita lebih gampang terkena infeksi.
16: Masyarakat diimbau menjaga daya tahan tubuh dengan mengonsumsi air putih yang cukup, makan bergizi, menggunakan masker saat beraktivitas di lingkungan berdebu. Dengan begitu, risiko gangguan kesehatan selama musim kemarau dapat ditekan. Kiki Haryadi, Sutanto Sumardi, Bandung, Jawa Barat.
0: Musim kemarau membawa berkah bagi para petani wortel di Magetan, Jawa Timur. Pasalnya harga wortel kini melonjak hingga 3 kali lipat. Sementara itu di Cilacap, Jawa Tengah, Basnas meluncurkan program Rukun Tani Cilacap Makmur yang diharapkan mampu meningkatkan produktivitas para petani.
16: Sejumlah petani wortel di Desa Ngacar, Kecamatan Pelaosan, Magetan, Jawa Timur, tengah merasa senang karena harga wortel mengalami kenaikan hingga 3 kali lipat. Harga wortel yang sebelumnya Rp3.000 per kilogram, kini melonjak menjadi Rp9.000 per kilogram. Menurut petani, kenaikan harga wortel terjadi dalam sepekan terakhir. Salah satu penyebab kenaikan harga wortel karena datangnya musim kemarau. Tak hanya wortel, harga mentimun di tingkat petani pun naik signifikan menjadi Rp20.000 dari sebelumnya kisaran Rp10.000 hingga Rp15.000 per kilogram.
4: Pak, kalau musim kemarau seperti ini memang kualitas wortel seperti apa nih, Pak?
22: Baik.
4: Oh, kalau kemarau
22: baik. Kalau

0: Kondisi kemarau itu.
1: Berarti lumayan untung petani ini, Pak, ya?
0: Iya.
2: Biasanya penjual ke mana saja nih, Pak?
0: Ya, ke pasar itu bakul-bakul di pedagang itu banyak di situ.
3: Sementara itu, Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kabupaten Cilacap meresmikan program Rukun Tani Cilacap Makmur. Peresmian program ini diawali dengan penyerahan bantuan sarana produksi pertanian dari Basnas Kabupaten Cilacap kepada kelompok Tani Joyo Kencono. Bantuan yang disalurkan meliputi mesin kultivator, mesin penyemprot, angkong atau gerobak sorong, alat pembuat pupuk, hingga benih jagung. Program Rukun Tani Cilacap Makmur ini diharapkan mampu membangun ekosistem pertanian terpadu, meningkatkan produktivitas petani, sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat.
4: Sebenarnya adalah menciptakan sebuah ekosistem di mana ternak dan pertanian ini harus satu utuh, ya, kita mengangkat semuanya dalam satu kesatuan. Harapannya dengan pangan yang kuat ini, nanti ternaknya juga bisa lebih makmur. Dan terakhir, kembali kepada masyarakatnya, ketahanan pangan kita secara nasional.
3: Program Rukun Tani Cilacap Makmur ini juga diproyeksikan menjadi percontohan yang dapat diterapkan di berbagai wilayah lain di Kabupaten Cilacap. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Perlombaan Dayung Perahu Naga menjadi daya tarik utama di Festival Cisadane 2026. Dan informasinya kami sajikan usai jeda berikut ini.
6: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
7: Halo Bu Rina, fasilitas medical check-up di Singapura, aku bantu arrange ya Bu.
8: Oke, okay, thanks Dian.
9: Everything taken care of by Mega First. Now her wealth grows. Her family is protected.
10: Your heart is strong, madam. Very strong.
9: So you can be fully present for the moments that matter most. Elevating your well-being with MegaFirst Wellness Package.
11: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
6: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
12: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
6: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
13: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
6: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.

0: Puncak Hari Mangrove Sedunia 2026 pada Minggu pagi digelar di kawasan Mangrove Batu Lumbang, Denpasar, Bali. 15.000 bibit mangrove pada hari ini ditanam guna menjaga laut untuk mengamankan generasi mendatang. Kawasan Mangrove Batu Lumbang, Denpasar, Bali menjadi puncak penanaman mangrove pada Hari Mangrove Sedunia 2026. Penanaman 15.000 bibit mangrove secara simbolis dilakukan oleh Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat, Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Sakti Trenggono, serta Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki.
1: Mari kita sama-sama bersedia agar sedikit bergeser ke kanan. Dari Bapak Ibu sekarang.
0: Setiap 26 Juli diperingati sebagai Hari Mangrove Sedunia, dan untuk mengetahui kegiatan apa saja yang dilakukan di Hari Mangrove kali ini, sudah ada rekan kami jurnalis Transmedia, Inyoman Wiryadinata, yang saat ini berada di ekowisata mangrove Batu Lumbang, Denpasar, Bali. Selamat siang, Nyoman. Jadi apa saja sejak pagi hingga siang hari ini yang sudah dilakukan di Hari Mangrove di sana?

0: Iya, Bram. Tadi pagi, Minggu pagi memang dilakukan penanaman mangrove. Walaupun suasana pagi sempat diguyur hujan, namun proses penanaman mangrove dalam puncak Hari Mangrove Sedunia 2026 ini dilakukan oleh tiga menteri, yakni Menteri Lingkungan Hidup Umur Hidayat, kemudian Wakil Menteri Kehutanan Marsuki Rohmat Marsuki, kemudian ada juga Menteri Kelautan dan Perikanan yang ketiganya bersama-sama dengan masyarakat termasuk juga pihak swasta melakukan penanaman 15.000 mangrove yang nanti akan disebar di berbagai daerah yang ada di Pulau Bali ini termasuk juga di Indonesia. Dari 15.000 bibit mangrove yang memang diperuntukkan ataupun disemai oleh para petani ataupun nelayan yang ada di pesisir ini, di mana mangrove dinyatakan mampu menjaga dari abrasi laut, kemudian juga mampu menjaga ekosistem yang ada, ekosistem biota laut yang ada di pesisir pantai yang ada di seluruh Indonesia. Artinya Indonesia sendiri mempunyai sekitar 3,45 juta hektar hutan mangrove. Ini merupakan 23% dari seluruh hutan mangrove yang ada di dunia. Dan ini juga dalam bentuk jumlah yang sangat besar bagi dunia, di mana Indonesia diantaranya 3,45 juta hektar memiliki hutan mangrove. Nah, selain melakukan penanaman bibit mangrove dalam Hari Mangrove Sedunia yang mengambil tema menjaga mangrove untuk mengamankan generasi mendatang, juga dilakukan pemberian bibit kepada para nelayan ataupun mereka yang berada di pesisir pantai yang ada di Bali. Di samping itu, ketiga menteri juga melakukan kegiatan telekonferensi yang dilakukan dengan bersama-sama dengan beberapa kepala daerah yang ada di seluruh Indonesia yang juga pagi ini melakukan penanaman mangrove dalam rangka Hari Mangrove Sedunia 2026 ini. Nah, kalau kita lihat di Bali sendiri, artinya hutan mangrove yang dijadikan tempat penanaman mangrove, bibit mangrove tadi pagi merupakan tidak hanya menjadi ekosistem ataupun menjaga ekosistem biota laut, namun juga hutan mangrove di sini menjadi salah satu objek wisata, ekowisata yang ada di Dam Batu Lumbung yang ada di Pemogan Denpasar ini, di mana para pengunjung juga bisa dengan menggunakan kano, dengan menyewa kano, mereka bisa mengitari ataupun menyusuri hutan mangrove yang ada di Batu Lumbang ini. Kemudian selain itu juga, selain dapat melihat hutan mangrove, juga dapat melihat ekosistem yang ada di sini. Seperti misalnya banyak sekali di Batu Lumbang ini burung kokokan yang berwarna putih yang menjadi khas hutan mangrove yang ada di sini. Artinya hutan mangrove tidak hanya menjaga dari abrasi air laut, namun juga bisa menjadi objek wisata yang selama ini sudah dibangun dengan sponsor dari pihak-pihak swasta yang di mana para petani ataupun para nelayan juga dilibatkan untuk menjaga laut, tidak hanya menanam, namun juga mereka menjaga agar tanaman atau bibit tanaman yang sudah ditanam pada pagi ini juga dijaga agar tetap tumbuh dengan benar di tempatnya, termasuk juga plastik, sampah plastik yang selalu datang dari di muara sungai ini bisa juga diambil oleh para nelayan termasuk juga mereka komunitas yang berada di ekosistem di Batu Lumbang ini untuk menjaga ekosistem sehingga sampah-sampah yang ada dapat diambil sehingga tidak merusak dari hutan mangrove yang ada di Pulau Dewata ini termasuk di objek wisata ekowisata Batu Lumbang ini. Kembali ke Anda, Bram.
1: Baik, jadi artinya selain menyeimbangkan ekosistem alam juga bisa menjadi potensi wisata yang lebih baik lagi begitu ya untuk Denpasar Bali. Terima kasih atas penjelasan dari Anda, Inyoman Wiryadinata, rekan kami jurnalis Transmedia melaporkan langsung dari Denpasar Bali. Selamat kembali bertugas. Perlombaan Dayung Perahu Naga menjadi daya tarik utama pada Festival Cisadane 2026 yang diikuti kontingen dari sejumlah kota dan kabupaten di Provinsi Banten. Sementara itu di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, ada gelaran Jazz Gunung Bromo ke-18 yang juga tidak kalah meriah, dihibur penampilan sejumlah musisi mulai dari Ring of Fire Project hingga Isyana Saraswati.

0: Beginilah keseruan Lomba Dayung Perahu Naga yang diikuti kontingen kota dan kabupaten Sebanten dalam Festival Cisadane 2026. Antusias pengunjung terlihat menyaksikan 12 pendayung dari setiap tim yang beradu cepat menempuh jarak 200 meter di Sungai Cisadane. Salah satu peserta, Nabila Yulia Andini, bersyukur kontingen Kota Tangerang sebagai tuan rumah berhasil menjadi juara umum. Meski tim mereka bertumbuh lebih kecil dibandingkan lawan, latihan yang disiplin membuahkan hasil yang diharapkan.
1: Alhamdulillah untuk hasil pertandingannya cukup memuaskan, apalagi tim PPLP kami ya, anak-anak yang luar biasa hebat ini, walaupun kecil-kecil tapi luar biasa, prestasinya pun tak kalah juga yang kemarin ikut Popda. Alhamdulillah mampu membawa jadi juara umum Kota Tangerang.
0: Penyanyi Isyana Saraswati tampil memukau menghibur penonton di Amphitheater Jiwa Jawa Resort Bromo, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo. Meskipun suhu pegunungan Bromo berada di belasan derajat Celcius, antusiasme penonton tetap tinggi. Festival bertema Destination ini berlangsung 2 hari pada 24 dan 25 Juli dengan memadukan keindahan alam Bromo dengan kekayaan seni budaya Tengger. Pada hari pertama, panggung menampilkan Bilal Indrajaya hingga Isyana Saraswati sebagai penampil yang paling ditunggu.
2: Seru banget, apalagi apa kota tamunya ada Isyana, jadi apa namanya membawa suasana menjadi lebih fun, lebih jazzy aja. Terus selanjutnya diharapkan pengennya sih apa lebih ini ya, lebih apa ada gestar-gestar yang mungkin sangat terkenal di apa namanya di Indonesia, seperti mungkin kayak Malini, Tulus bisa jadi kayak gitu.
0: Pada hari kedua, Jazz Gunung Bromo menghadirkan Ali, Kevin Yosua Big Six, Little Fingers, Watchdog, dan ditutup oleh Indra Lesmana bersama Eva Celia serta Teza Subendra. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Pemerintah Indonesia kembali melakukan pembelian jet tempur untuk menambah kekuatan udara nasional. Sebanyak 12 unit jet latih tempur M346 FA Block 20 akan memperkuat TNI AU pada tahun 2030 nanti.
4: Setelah membeli pesawat tempur Rafale, pesawat angkut A400 dan lainnya, Indonesia kembali membeli sejumlah pesawat tempur. Pilihan kali ini jatuh pada M346 FA Block 20 buatan pabrikan Italia Leonardo. Kesepakatan pembelian ini diumumkan pada 21 Juli lalu. Dalam publikasi yang diedarkan terlihat penandatanganan kontrak pengadaan disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Publikasi dari pihak Leonardo juga menyebutkan jumlah pesawat yang dibeli sebanyak 12 unit dan akan dikirimkan pada tahun 2030. Selain itu, kontrak juga mencakup lokalisasi pemeliharaan dan perawatan, pelatihan, dan lainnya. Hanya saja, nilai kontrak tidak disebutkan. Kementerian Pertahanan menyebutkan pembelian pesawat M346 diperlukan untuk mendukung pelatihan pilot TNI AU. Apalagi mengingat dalam beberapa tahun ke depan, TNI AU akan mengoperasikan pesawat tempur modern generasi terbaru, sehingga diperlukan pesawat latih tempur yang juga modern. M346 FA Block 20 merupakan pesawat latih lanjut yang memiliki kemampuan tempur. Pesawat ini diklaim paling canggih di kelasnya karena memiliki avionik dan sensor terbaru, mulai dari radar AESA, data link, sistem senjata terbaru, hingga kemampuan mengisi bahan bakar di udara. Sebanyak 170 unit M346 telah diproduksi dan digunakan oleh 23 negara termasuk Israel dan Singapura. Secara teknis, M346 memang tidak kaleng-kaleng. Hanya saja, pengadaan sistem senjata bukan hanya dinilai dari kecanggihannya saja, tetapi bagaimana sistem senjata baru itu bisa terintegrasi dan interoperability dengan sistem senjata yang sudah ada.
5: Tantangan utama memang commonality dan interoperability ya, karena ini kan kita belum pernah menggunakan pesawat jenis ini. Ini ketika pesawatnya barang datang, ketika kita beli barangnya kan berarti kita juga tidak hanya mendatangkan pesawat, tapi kita mendatangkan dan juga harus menjaga suatu ekosistem baru nih. Entah dari supply chain-nya, hardware-nya, kemudian engine-nya, dan lain-lain yang...
4: Kritik lainnya adalah keragaman jenis pesawat yang dioperasikan. TNI AU sebelumnya sudah mengoperasikan jet tempur latih T-50 buatan Korea Selatan. Penambahan jenis pesawat baru dengan fungsi yang tak berbeda jauh tentu akan menambah beban logistik bagi TNI AU.
5: Pertanyaan besar juga, kenapa tidak menambah T-50 atau varian T-50 yang lebih canggih yang atau yang lebih capable, misalnya FA-50 seperti itu. Apakah memang ada pertimbangannya, apakah hanya di pesawat M-346-nya aja, atau apakah ini juga bagian dari kelanjutan kerjasama strategis antara Indonesia-Italia yang beberapa tahun ini meningkat, mulai dari kita beli frigat atau LPV PPA, kemudian juga Garibaldi, apakah ini masih dalam satu paket, dalam satu rangkaian gitu.
4: Di era keterbukaan informasi, idealnya memang perlu ada penjelasan yang lengkap soal pemilihan sebuah sistem senjata. Apalagi, anggaran yang digunakan berasal dari pajak rakyat. Satu hal lagi yang perlu dipertimbangkan dalam setiap pembelian sistem senjata, yaitu sesuai Undang-Undang Industri Pertahanan adalah bagaimana dan seberapa besar transfer teknologi, offset, dan kandungan lokal yang akan kita terima. Sebab pengadaan senjata juga seharusnya menjadi pemicu penguasaan teknologi dan pemberdayaan ekonomi nasional. Iwan Hermawan, Dwi Ari, Jakarta.
3: Skuad Garuda akan mengawali laga di Piala AFF 2026 dengan menghadapi Kamboja pada Senin esok. Informasinya kami sajikan usai jeda berikut ini.

0: dan prestasi.
1: Mendapatkan juara satu untuk kategori anak.
2: Sebenarnya kunci supaya jadi pemenang, kita harus satu hati dan mau disiplin.
0: Dan Nala, si bocah jenius pencinta sains, yang akan berbagi cerita bersama Awam Prakoso lewat dongeng penuh makna.
3: Kita Autis Fun masih bersama aku Nala.
4: Aku Kak Awam.
5: Mereka pun mengepakkan sayapnya.
0: Talk It's Fun, Minggu 26 Juli jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alopay Letter, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
6: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
7: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
8: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
9: Mahkamah Pidana Internasional atau ICC menghadapi guncangan yang besar. Majelis negara-negara anggota resmi memberhentikan jaksa penuntut utama Karim Khan menyusul dugaan pelanggaran berat terkait dengan perilaku tidak patut secara seksual. Di bawah kepemimpinannya, ICC menjadi sorotan dunia setelah menerbitkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu.
10: The Assembly has decided.
11: Majelis Negara-Negara Mahkamah Pidana Internasional menggelar sidang di markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York. 82 dari 125 negara anggota memilih memberhentikan Karim Khan dari jabatannya sebagai jaksa penuntut utama ICC. Keputusan ini diambil setelah Khan dinyatakan melakukan pelanggaran berat dan pelanggaran tugas menyusul dugaan hubungan tidak pantas dengan seorang pengacara junior di ICC. Khan membantah seluruh tuduhan dan menyatakan akan menempuh jalur hukum.
10: The Assembly has decided by majority of 82 state parties that the elected official prosecutor Karim Khan committed serious misconduct and a serious breach of duty under Article 46(1) of the Rome Statute and to remove the elected official prosecutor Karim Khan from office under Article 46, paragraph 2b of the Rome Statute.
11: Karim Khan menjabat sebagai jaksa penuntut utama ICC sejak tahun 2021. Selama masa jabatannya, ia memimpin berbagai penyelidikan dugaan kejahatan perang di Ukraina, Sudan, dan Gaza. Nama Khan menjadi sorotan dunia pada 2024 saat ia mengajukan permohonan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant. Pada November 2024, para hakim ICC menerbitkan surat perintah penangkapan tersebut yang tetap berlaku meskipun Karim Khan kini diberhentikan.
12: Well, the Rome Statute is clear. We have jurisdiction on the territory of a state party and we have jurisdiction in relation to conduct committed by nationals of state parties. So Palestine is a state party if there is evidence that Palestinians, whether they're Hamas or Al-Qassam Brigade, the armed wing of Hamas, or any other person, or any other national of any other state party has committed crimes, yes, we have jurisdiction, wherever they're committed, including on the territory of Israel.
11: Keputusan ICC mengejar Netanyahu memicu penolakan keras dari Israel dan Amerika Serikat. Washington yang bukan anggota ICC menilai, mahkamah itu tidak memiliki yurisdiksi atas warga atau pejabat Amerika maupun Israel. Pemberhentian Karim Khan memicu proses pemilihan jaksa penuntut utama ICC yang baru. Meski demikian, pergantian pemimpin tidak membatalkan penyelidikan maupun surat perintah penangkapan yang telah diterbitkan sebelumnya, termasuk terhadap Benjamin Netanyahu.
9: Berikutnya, skuad Garuda akan mengawali laga di Piala AFF 2026 dengan menghadapi Kamboja pada Senin esok. Sebanyak 26 pemain akan menjadi harapan Indonesia untuk merebut gelar juara di kompetisi sepak bola tertinggi di Asia Tenggara ini.
13: Sabtu sore, pasukan Garuda di bawah asuhan John Hartman bertolak kembali ke Jakarta setelah menjalani 20 hari training camp di Pulau Dewata. Di ujung pemusatan pelatihan untuk berlaga di Piala AFF 2026, sebanyak 26 punggawa Garuda resmi diturunkan untuk menjadi kekuatan Indonesia. Mayoritas pemain adalah mereka yang berkompetisi di Super League, serta dua pemain yang berkiprah di luar negeri, termasuk pemain muda yang baru saja resmi menjadi WNI, Mitchell Liebecker, yang saat ini bergabung dengan klub asal Amerika Serikat Vermont Green FC.
14: I think the training camp went really well, and I think the team brotherhood's great, and I think they're just excited to play on Monday. We've been to the final 6 times and we haven't won, so it's about time we win.
13: Berada di grup A bersama tim-tim besar seperti juara bertahan Vietnam, Kamboja, dan Singapura, pelatih John Hartman tidak mau sesumbar, namun tetap fokus menjalani serta mengevaluasi pertandingan demi pertandingan.
15: But as I've said, one game at a time, one step at a time. We're just focusing on the next 2 days to get some excellent preparation in to play against Cambodia. So one step at a time. We take nothing for chance. We'll do our best to get these boys ready and get the fans behind us.
13: Membawa nama besar Indonesia, dukungan yang sangat besar dari para penggemar pun jadi energi tambahan bagi timnas untuk membakar semangat di atas lapangan.
16: Ya, harapan pasti sama setiap tahun, mau juara. Ya, sangat-sangat kuat, bukan cuma satu pemain untuk satu posisi, tapi setiap posisi ada 2-3 pemain yang sangat-sangat bagus. So that's why I hope we become champion.
13: Piala AFF 2026 bergulir dari tanggal 24 Juli hingga 26 Agustus mendatang. Laga perdana Indonesia akan berlangsung pada Senin 27 Juli menghadapi Kamboja, disusul masing-masing pertandingan melawan Timor Leste, Vietnam, dan Singapura pada 31 Juli, 3 dan 7 Agustus mendatang. Kartika Widowati, Denpasar, Bali.
9: Menjelang dimulainya ASEAN Hyundai Cup 2026, trofi tur resmi hadir di salah satu pusat belanja di Jakarta Selatan pada Minggu petang. Kehadiran legenda timnas Bambang Pamungkas dan Christian Gonzalez turut membakar optimisme dukungan publik bagi skuad Garuda. Selain melihat langsung trofi bergengsi, para pengunjung juga berinteraksi

0: dengan legenda Timnas Garuda Bambang Pamungkas dan Christian Gonzalez. Timnas Indonesia akan mengawali laga grup A melawan Kamboja di Stadion Pakansari Bogor pada Senin 27 Juli 2026. Setelah 6 kali hanya menjadi runner-up, dukungan publik diharapkan mampu membawa Indonesia meraih gelar juara untuk pertama kalinya.
1: Mereka cukup bagus ya, apalagi mereka sudah main. Semua di Indonesia tahu apa kualitas kita sendiri, dan saya cuma mati penalti punya alasan, tapi gak apa-apa, kita harus tetap support terus.
2: Insya Allah tahun ini di bawah John, dengan materi yang cukup baik, dengan banyak pemain-pemain muda yang potensial dan memberikan harapan yang baru, semoga tahun ini dahaga gelar itu bisa terobati, dan insya Allah tahun ini kita juara.
0: Juara bertahan Piala Presiden asal Thailand, Port FC optimis bisa mempertahankan titel juara Piala Presiden 2026. Sementara itu, laga pembuka grup B Piala Presiden 2026 antara Persija Jakarta melawan tuan rumah Persebaya Surabaya akan menjadi panggung debut mantan pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong.
3: Duel sangat gengsi akan tersaji pada laga pembuka grup B Piala Presiden 2026 saat Persija Jakarta menantang tuan rumah Persebaya Surabaya di Stadion Gelora Bung Tomo Minggu malam. Pertandingan ini dinanti karena menjadi panggung debut mantan pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong bersama Macan Kemayoran. Demi tampil di turnamen pramusim ini, Persija menyesuaikan jadwal training center di Thailand yang sedianya dimulai pada 27 Juli. Jelang laga, Persija juga menggelar latihan internal di lapangan Tor Surabaya.
4: 네, 이렇게 다시 우리 인도네시아 축구 팬들하고 만나게 돼서 너무 반갑고 또 대표팀 아닌 클럽 팀 브리시아 자카르타 팀 감독으로 와서 여러분들한테 인사드리기 위해서 또 다시 이제 반갑게 생각하고 있습니다. 내일 이제 수라바야 팀하고 경기는 사실 우리가 준비 과정이 아직 완벽하지 않기 때문에 아마도 좋은 경기는 확실하게 보여줄 수 있다 없다 할 수는 없지만 그래도 나름대로 우리가 열심히 최선을 다할 수 있는 모습 보여줄 수 있도록 노력하겠습니다.
3: Sementara itu, juara bertahan Port FC tampil dengan skuad mentereng pada turnamen Piala Presiden tahun ini. Dalam latihan di lapangan Tor Surabaya jelang menghadapi PSMS Medan, pelatih Sarawut Trepan memboyong sejumlah pemain bintang langganan Timnas Thailand seperti Peradol, Supahan Burairat, Burdin Pala, dan juga Tanabon Kesara. Tak hanya bintang Thailand, Port FC juga membawa mantan kapten Timnas Indonesia Asnawi Mangkualam, mantan penyerang Persebaya Bruno Moreira, serta pemain Timnas Oman Esam Al-Subi. Meski menghadapi PSMS Medan yang berkompetisi di Liga 2, Port FC tegas tidak akan menganggap remeh tim Ayam Kinantan. Dengan skuad yang dimiliki saat ini, Port FC optimistis dapat mempertahankan gelar juara Piala Presiden. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Pencarian bibit muda petinju Indonesia terus berlanjut, salah satunya lewat ajang tinju amatir yang kini kian banyak digelar. Sebanyak atau petinju muda akan bertarung di Jakarta Boxing Open sepanjang hari Minggu ini.
5: Sejumlah petinju muda siap bertarung di ajang Jakarta Boxing Open yang akan digelar di Bengkel Cafe Jakarta pada Minggu 26 Juli 2026. Menurut sang promotor Egy Rotsen di sesi konferensi pers pada Sabtu siang menyebut, ajang tinju amatir Jakarta Boxing Open yang sudah memasuki edisi kelima ini total mempertandingkan 24 laga.
6: Ya, kita basically ya, kita memang dari mencari potensi muda ya, entah itu mau dari kalangan member atau atlet, untuk menjadi atlet, kita mengenalkan mereka olahraga tinju berkompetisi. Jadi para pemula atau debutan untuk belajar, mencari pengalaman, menuju level yang dia targetkan.
5: Kaisar Sabta yang selama ini lebih dikenal berkecimpung di dunia promotor akan bertarung melawan Emerald Bisma di kelas 62 kg.
7: Ya, perbedaannya lebih ya pasti persiapan kan. Persiapan yang biasanya kita ngelihat orang-orang tinju, biasanya kita ngurusin orang tinju, malah sekarang kita yang turun sendiri. Ya kadang harus ngerasain gimana rasanya ya. Jadi fighter turun ke dalam ring pasti beda nonton doang.

0: Selain kategori amatir, belasan influencer juga akan bertanding di Jakarta Boxing Open sebagai partai tambahan. Mardika Utama, Sony Sulistiono, Jakarta.
1: Dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke-80, Kepolisian Negara Republik Indonesia menggelar Kapolri Cup Shooting Championship dan kegiatan ini menjadi ajang memperkuat sinergitas antar lembaga sekaligus menjaring bibit-bibit atlet menembak berprestasi.
2: Kapolri Cup Shooting Championship 2026 digelar di Mako Brimob ke-82 Depok, Jawa Barat. Kegiatan ini melibatkan berbagai unsur mulai dari kementerian dan lembaga, DPR, TNI, Polri, media, hingga masyarakat umum. Acara dihadiri langsung Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit bersama sejumlah pejabat negara dan jajaran TNI Polri. Selain memperkuat kemitraan dan ajang silaturahmi, kejuaraan ini juga menjadi sarana meningkatkan keterampilan personil Polri dalam penggunaan senjata saat bertugas di lapangan.
3: Yang utama adalah kegiatan kali ini menjadi bagian kita untuk terus berkolaborasi, membangun kerjasama, namun di satu sisi selain sinergitas yang kita bangun, tentunya juga ini bagian dari upaya untuk melatih keterampilan khususnya bagi anggota.
2: Kejuaraan yang berlangsung dari 23 hingga 26 Juli 2026 ini mempertandingkan sejumlah kategori. Kategori presisi khusus anggota diikuti hampir 1.000 peserta dari seluruh Indonesia. Sementara kategori dual battle diikuti perwira menengah hingga perwira tinggi, serta kategori open yang diikuti 700 peserta dari masyarakat umum.
4: Kita harapkan ada bibit-bibit atau regenerasi atlet menembak, khususnya menembak, baik dari anggota Polri sendiri maupun dari masyarakat.
2: Lewat kejuaraan ini, Polri berharap lahir regenerasi atlet menembak berprestasi yang siap bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Jimmy Chandra, Nabil Haris, Kelapa 2, Depok.
1: Selanjutnya, CNN Indonesia News Hour masih akan kembali bersama rekan saya, Yudi Yudawan. Saya Bram Herlambang pamit undur diri. Selamat siang dan tetaplah bersama kami.

0: diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama, mulai dari Smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Hari ini di Transmart seluruh Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
2: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia.

0: Selamat siang, Anda kembali menyaksikan CNN Indonesia News Hour bersama saya Yudi Yudawan. Gara-gara meninggalkan pembakaran sampah untuk bermain bola voli, sebuah rumah di Magetan, Jawa Timur ludes dilalap api. Di lokasi lain, percikan api dari pembakaran sampah juga diduga memicu kobaran api yang menghanguskan gudang pabrik pengolahan kayu di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat.
1: Ya Allah. Habis kayu.

0: Rekaman video amatir warga merekam kebakaran yang melanda rumah milik warga Desa Genengan, Kecamatan Kawedanan, Magetan, Jawa Timur pada Jumat petang. Peristiwa bermula saat pemilik rumah membakar sampah di kebun belakang rumah, lalu meninggalkannya untuk bermain bola voli. Diduga angin kencang berembus ke arah pembakaran sampah sehingga api merembet dan membakar bangunan rumah beserta isinya. Warga sekitar sempat berusaha memadamkan api, namun kobaran api terlalu besar.
1: Ini bakar-bakar sampah itu resi tinggal, terus akhirnya merembet ini.
2: Ditinggal kemana tadi, Mas?
1: Voli.
2: Oh, bermain voli?
1: Iya, main voli di besar.
2: Berarti waktu terbakar itu kondisi rumah ada orangnya apa kosong tadi, Mas?
1: Kosong dong, kosong.
0: Kobaran api melalap tiga rumah semi permanen dan satu warung di Desa Muara Sibuntuon, Kecamatan Sibabangun, Tapanuli Tengah. Peristiwa yang terjadi pada Sabtu sore ini membuat warga sekitar panik. Mereka sempat berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Namun, api dengan cepat menghanguskan keempat bangunan yang terbuat dari kayu. Salah seorang pemilik bangunan menyebut musibah ini terjadi karena korsleting di salah satu rumah. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Aksi pencurian dengan modus pecah kaca mobil terjadi di Banyuwangi. Pelaku membawa kabur uang 300 juta rupiah dari dalam mobil. Sementara di Jakarta, seorang anak yang asik bermain handphone jadi korban penjambretan.
0: Pencurian motor di areal parkir rumah kos-kosan di Jalan Sei Muara Medan, Sumatera Utara terekam kamera CCTV. Saat beraksi, satu pelaku masuk ke halaman rumah kos-kosan sedangkan satu tersangka lainnya menunggu di luar sambil memantau lokasi. Dalam hitungan detik, sepeda motor trail berhasil dibawa kabur pelaku. Tak butuh waktu lama, petugas dari unit reskrim Polsek Medan Baru menangkap kedua tersangka saat berada di salah satu lokasi hiburan malam. Ironisnya, kedua pelaku adalah remaja yang putus sekolah yang masih berusia 16 tahun. Polisi juga menyebut kedua pelaku mengaku telah 5 kali mencuri sepeda motor. Dari kedua tersangka, petugas berhasil menyita barang bukti sepeda motor dan kunci letter T yang biasa digunakan para pelaku untuk menjalankan aksinya. CCTV menjadi saksi penjamretan ponsel yang menyasar seorang anak di Jalan Masjid 1 Rawabunga Jatinegara, Jakarta Timur. Pelaku memantau situasi sebelum memepet korban yang sedang bermain ponsel sambil berjalan. Pelaku yang merampas ponsel korban kesulitan karena sang bocah terus berusaha mempertahankan ponselnya. Korban pun terbawa bergelantungan di sepeda motor pelaku. Aksi tarik-menarik membuat ponsel gagal dibawa kabur. Menurut salah satu warga, orang tua korban sudah mengetahui identitas pelaku dari nomor polisi sepeda motor dan pelaku sudah ditangkap. CCTV di sebuah gudang di wilayah Gading Rejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur merekam dua pria diduga mencuri kabel dan besi grounding gudang. Pemilik gudang mendapat informasi dari saksi bahwa ada orang tak dikenal masuk ke dalam gudang. Tak lama, warga sekitar menangkap dua terduga pelaku, MS dan I. Saat akan ditangkap, pelaku sempat melawan dan mengeluarkan pisau. Kondisi itu pun memicu emosi warga yang sempat menghajar keduanya. Polisi yang datang ke lokasi langsung membawa keduanya ke Mapolres Pasuruan Kota. Pemilik gudang mengalami kerugian sekitar Rp10.600.000. CCTV merekam aksi pencurian dengan modus pecah kaca mobil di Banyuwangi, Jawa Timur. Mobil korban parkir di sebuah warung seblak di Kelurahan Tukang Kayu. Dua pelaku yang mengendarai sepeda motor melancarkan aksinya setelah memastikan korban masuk ke dalam warung. Setelah memecahkan kaca mobil, pelaku dengan cepat mengambil sebuah tas ransel yang berisikan uang senilai 300 juta rupiah. Ada dugaan dua pelaku sudah membuntuti korban sejak korban mengambil uang di sebuah bank. Kasus ini kini sudah dalam penanganan polisi. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Seorang pria di Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau meninggal dunia akibat penganiayaan yang dilakukan oknum TNI. Terduga pelaku kini sudah ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka. Sementara itu di Tangerang Selatan, satu keluarga menjadi korban pencurian saat rumah ditinggal salat Jumat. Korban mengalami kerugian hingga 45 juta rupiah.
0: Jenazah pria berinisial UM, warga Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau dibawa keluar dari Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Sani.

0: setelah menjalani pemeriksaan forensik. Korban diduga meninggal akibat penganiayaan di sebuah tempat hiburan malam. Hasil pemeriksaan awal menemukan luka pada bagian leher dan memar di tubuh korban. Denpom 1 Garing 6 Batam menyatakan seorang oknum perwira polisi militer TNI AD berinisial BS telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Penyidik masih mendalami kasus ini dengan memeriksa rekaman CCTV serta keterangan para saksi. Aksi pencurian terjadi di sebuah rumah di kawasan Pondok Benda, Pamulang, Kota Tangerang Selatan saat pemilik meninggalkan rumah menjelang salat Jumat. Rekaman CCTV memperlihatkan dua pelaku datang menggunakan sepeda motor dan membobol pagar serta pintu samping rumah. Dalam waktu sekitar 15 menit, pelaku berhasil membawa kabur sepeda motor, uang tunai, dan perhiasan dengan total kerugian diperkirakan mencapai 45 juta rupiah. Kasus telah dilaporkan ke Polsek Pamulang dan petugas masih menyelidiki kasus dengan menganalisis rekaman CCTV untuk mengungkap identitas kedua pelaku. Polisi membongkar sindikat pencurian kendaraan bermotor di Makassar, Sulawesi Selatan dan menangkap 4 pelaku yang diduga terlibat dalam aksi curanmor di puluhan lokasi. Salah satu pelaku yang berprofesi sebagai juru parkir liar diduga menjadi otak sekaligus eksekutor kejahatan tersebut. Berdasarkan penyelidikan, para pelaku menyasar sepeda motor yang tidak dikunci stang. Kendaraan hasil curian kemudian dibawa ke rumah pelaku untuk dibongkar dan dijual dalam bentuk suku cadang. Polisi menyebut komplotan residivis ini diduga telah beraksi di 24 lokasi berbeda. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Warga Kota Bandung, Jawa Barat diresahkan dengan banyaknya aksi kejahatan jalanan atau begal belakangan ini. Guna memberi rasa aman, sejumlah skema pengamanan warga diterapkan pemerintah dengan membentuk tim gabungan keamanan.
2: Pelayanan gitu ya, minta handphone dong sini, kan aneh banget ini handphone.
3: Aksi begal di Kota Bandung kembali menjadi sorotan. Tak hanya dari cerita warga secara langsung, kekhawatiran juga ramai disuarakan di media sosial. Seperti yang dialami Azmi, ia mengaku menjadi korban begal bermodus petugas leasing di Kota Bandung pada 14 Juli lalu. Ironisnya, aksi kejahatan terjadi pada sore hari. Komplotan pelaku mengaku sebagai petugas leasing dan menghentikan perjalanannya dengan alasan motor menunggak cicilan. Korban kemudian diajak menuju sebuah kantor dengan dalih mengurus administrasi, meskipun selama ini pembayaran cicilan diklaim lancar. Setelah itu, telepon genggam korban diambil, sementara sepeda motor yang dikendarainya dikuasai oleh salah satu pelaku. Korban lalu dibawa berpindah ke salah satu kawasan hingga hari mulai gelap. Di lokasi tersebut, korban mengaku mendapat intimidasi hingga akhirnya pelaku merampas sepeda motor dan telepon genggam miliknya. Kasus ini ditangani oleh Polsek Regol berdasarkan informasi yang diperoleh dalam waktu sekitar 3 jam setelah laporan diterima, petugas berhasil menangkap para pelaku.
4: Akhirnya di situ saya didorong-dorong, saya diancam mau dipukul, kayak diterjang-terjang gitu kan. Sampai akhirnya saya menjauh lah kan, kayak saya mundur, emang kayaknya mereka berniat buat menjauhkan saya dari aset-aset saya. Dan out of nowhere, ada lagi satu orang yang nggak kenal, dia pakai jaket warna orange gitu kan, dia tiba-tiba ngedorong saya, terus buka helm kayak mau mukul saya gitu, sampai membuat saya itu ke tengah jalan. Jadi posisinya kan banyak motor, banyak mobil, kayak hampir ditabrak dan lain-lain. Sampai udah di situ, akhirnya mereka mungkin ngeh kalau saya pegang HP. Katanya, itu apa? Oh, HP katanya. Udah hayu, katanya gitu. Mereka lari lah pergi gitu kan, bawa motornya lawan arah kan ke arah sana.
3: Praktis, hal ini membuat masyarakat Bandung merasa was-was.
5: Mencekam sih sebenarnya ya. Biasanya kan Bandung itu aman, biasanya gitu kan. Sekarang makin maraknya ada perampasan, kayak begal kayak gitu, agak khawatir gitu. Apalagi kalau misalkan jalan malam gitu.
6: Bagi saya yang sering pulang malam ya, naik angkot kayak gitu, memang lebih menakutkan kalau pulang lebih dari maghrib gitu ya. Karena memang daerah-daerah rawan itu di Bandung itu terutama yang pencahayaannya kurang gitu, kayak daerah sebelum Cicaheum, Cicabe gitu kan gitu. Kebetulan barusan juga siang-siang juga sebetulnya banyak sih kejadian-kejadian, terutama yang daerah-daerah yang saya lewati gitu.
3: Polrestabes Bandung hingga 21 Juli mengungkap 15 kasus kejahatan jalanan yang terjadi. Guna meningkatkan keamanan warga, polisi melakukan patroli malam secara rutin. Kegiatan ini menyasar titik-titik rawan guna mengantisipasi aksi kejahatan jalanan.
7: Ini namanya patroli kegiatan rutin yang ditingkatkan. Kita tentunya sampai pagi, kemudian nanti dilapis lagi dengan patroli yang
8: ada sasaran-sasaran khusus ya, Denusnya?
7: Sasaran pelajar. Intinya kita patroli ini melakukan patroli dialogis, kemudian tentu tugasnya adalah meniadakan bertemunya niat dengan kesempatan yang menjadi tidak bakal dari kejahatan.
3: Wali Kota Bandung Muhammad Farhan merilis 7 titik rawan begal yang menjadi perhatian, di antara Jalan Soekarno-Hatta, AH Nasution hingga kawasan Regol. Selain memaksimalkan patroli malam, Farhan juga meminta warga Bandung untuk saling menjaga.
9: Saya mengerti bahwa aparat pemerintahan dan aparat kepolisian harus melaksanakan tugasnya, bukan nembrageun tugasnya ke masyarakat. Baik. Nah, itu mah udah clear. Tetapi prinsip warga jaga warga adalah prinsip solidaritas, prinsip gotong royong. Dan prinsip gotong royong itu ada di Pancasila, Trisila, dan Ekasila. Nah, kalau mempelajari ideologi itu sudah jelas bahwa Ekasila itu gotong royong. Dan gotong royong itu adalah kita wujudkan dengan warga jaga warga, warga jaga kota.
3: Sementara itu, baru-baru ini Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menggelar sayembara dengan hadiah uang 5 hingga 50 juta bagi warga yang berhasil menangkap pelaku begal dalam kondisi hidup saat diserahkan kepada kepolisian. Uang itu dikatakan Dedi Mulyadi berasal dari uang pribadinya.
10: Dari saya dulu cukup, nanti kalau kewalahan baru. Karena publik itu gini lah, tradisi bangsa kita itu tradisi hadiah. Di sekolah kalau ada ranking pertama jadi umumnya belajarnya suka rajin deh. Nah kemudian daerah kalau dilombain suka rajin. Jadi misalnya gini, logika sederhana. Maling motor digebukin sampai mati. Kalau ada sayembara dari saya, gak usah digebukin mati, lumayan. 10 juta, udah dianterin. Itu kan secara psikologi akan mempengaruhi. Jadi...
3: Meski kebijakan tersebut sengaja dibuat untuk memicu warga berperan aktif dalam menjaga keamanan lingkungan, sebagian masyarakat berpendapat lain.
11: Menurut saya setuju gitu, cuman ada kekurangannya gitu. Apalagi kan ketika begal ditangkap oleh masyarakat, kebanyakan masyarakatnya main hakim sendiri gitu, Pak. Itu sih.
12: Jadi menurut aku kalau misalnya memang kita diberikan uang sejumlah yang diberikan oleh Pak Dedi gitu, menurut aku lebih ke mending kita untuk keamanannya lebih diketatkan gitu, daripada memberikan uang tunai kepada orang yang bisa menangkap si begal itu. Mending kenapa sih kita nggak adain patroli aja gitu di setiap daerah gitu, penerangan, apalagi kan sekarang banyak jalan-jalanan sepi ya, dan orang-orang tuh banyak mengambil kesempatan dari situ gitu.
3: Masyarakat berpendapat bahwa pemerintah seharusnya tidak hanya berfokus menangkap pelaku kejahatan, tapi juga memperbaiki berbagai fasilitas keamanan. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.
1: Mau durian lokal hingga durian Nusanking dan Montong, Anda bisa menikmatinya di Trans Durian Festival 2026. Sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.

0: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
1: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
1: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
3: Ya benerin dong, cek hujan gini mulu sih.
4: Ngapain gebrak-gebrak TV? Ganti boxnya.
3: Pakai

0: dunia lewat deretan prestasi.
1: Mendapatkan juara satu untuk kategori anak.
2: Sebenarnya kunci supaya jadi pemenang, kita harus satu hati dan mau disiplin.
0: Dan Nala, si bocah jenius pencinta sains, yang akan berbagi cerita bersama Awam Prakoso lewat dongeng penuh makna.
3: Kita Kids Fun masih bersama aku Nala.
4: Aku Kak Awam.
5: Pun mengepakkan sayapnya.
0: Talk It's Fun, Minggu 26 Juli jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, ataupun melancong ke berbagai destinasi wisata halal yang terpercaya? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect, ruang kolaborasi strategis bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Catat tanggalnya, 29 Juli hingga 2 Agustus 2026 di Mosaic Walk, Mall Kota Casablanca, Jakarta Selatan. Datang dan dapatkan promo menariknya.
6: Beragam koleksi mainan dan trading card dihadirkan dalam gelaran Badung Toys and Trading Card Expo 2026. Tak hanya menjadi tempat berburu mainan dan bertemu sesama pehobi, pameran tersebut diramaikan dengan sejumlah kompetisi yang diikuti oleh berbagai kalangan.
7: Ribuan pengunjung memadati Graha Manggala Siliwangi, Kota Bandung, tempat digelarnya Bandung Toys and Trading Card Expo 2026. Tak hanya pehobi mainan, pengunjung yang datang pun berasal dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak hingga dewasa. Ada beragam jenis mainan yang bisa ditemukan dalam pameran ini, mulai dari action figure, remote control, model kit, diecast, mobil balap, hingga permainan kartu yang sedang ramai diminati. Pengunjung juga bisa mencoba berbagai macam permainan yang ada. Salah satu yang menarik perhatian adalah RC Simulator, sebuah inovasi permainan remote control yang meniru pengalaman mengendarai kendaraan secara realistis.
8: Oke, tadi saya sudah mencoba RC Simulator, jadi ini agak pengalamannya tuh berbeda ya, jika biasanya kita main remote control tuh pakai remote konvensional sambil melihat mobilnya. Kalau di sini kita pakai setir simulator langsung, pengalamannya beda banget, lebih seru dan lebih menegangkan. Kalau buat saya yang tidak bisa mengemudi dengan baik, tadi banyak salahnya tapi seru banget. Main lagi ya.
7: Tak sekedar melihat koleksi mainan, pameran ini turut diramaikan dengan berbagai kompetisi, mulai dari diecast race, Beyblade dan Tamiya Tournament, micro drone competition, serta trading card game. Ada juga aktivitas interaktif lainnya seperti kids competition yang menjadi daya tarik bagi keluarga.
9: Saya sebenarnya nyari Beyblade yang agak rare lah di sini. Ya kebetulan tadi ada lah beberapa. Jadi ya beli juga gitu. Waktu itu kan pernah ada juga di sini. Cuma ini lebih menarik sih dibanding yang waktu itu. Gitu.
8: Kenapa kayak gitu?
9: Lebih banyak pilihan, lebih banyak apa yang bisa dilihat. Nggak tahu mungkin karena udah ada anak juga kali ya gitu. Jadi
8: beda ya.
9: Iya gitu. Feel-nya gitu ya.
10: Nyari blokis. Sama.
8: Sama. Kenapa emang?
10: Keren aja gitu.
8: Caranya kayak gimana?
11: Lagi viral yang Transformer ya, Blokis Transformer.
10: Yang ya.
11: Sama Toy Story ya, cuma Toy Story-nya udah susah sold out.
8: Jadi yang tembunya aja.
11: Iya, sekarang ya. Lagi hitnya Transformer juga. Jadi kemarin juga udah beli sih sebenarnya di toko mainan, cuma sekarang kebetulan lagi ada pameran mainan, jadi kita kesini lagi deh hunting lagi, beli lagi.
7: Menurut penyelenggara, pameran tahun ini berlangsung lebih meriah dengan partisipasi lebih dari 80 tenan serta 35 kompetisi yang diadakan. Selain untuk menarik minat para kolektor dan pehobi, pameran ini juga diharapkan bisa menjadi ruang edukasi bagi anak-anak untuk mengenal beragam permainan yang mampu mengembangkan kreativitas, ketelitian, hingga sportivitas.
12: Harapannya sih sebetulnya gini, kita tuh menyelenggarakan ini awalnya untuk ajang silaturahmi banyak komunitas toys hobi di Bandung dan harapannya sih di luar Bandung juga gitu. Nah, jadi event ini tuh pengennya jadi titik kumpul gitu untuk kita-kita pecinta mainan, pecinta hobi, terus kolektor juga gitu, terus pecinta dan meracuni orang baru untuk menyukai toys juga gitu.
7: Bandung Toys and Trading Card Expo 2026 digelar selama 2 hari pada Sabtu dan Minggu, 25 hingga 26 Juli, mulai dari pukul 10 pagi. dengan antusiasme yang cukup tinggi, diharapkan pameran ini bisa menarik lebih dari 4.000 pengunjung dalam 2 hari pelaksanaan. Laisa Nisa, Rizky Rahadian, Bandung, Jawa Barat.
6: Bagi yang hobi memacu adrenalin dan suka ketinggian, ada rekomendasi liburan bagi yang suka ketinggian. Terbang menggunakan para layang dari perbukitan Menoreh, Kulon Progo, Yogyakarta, sepertinya seru untuk coba. Jadi penasaran? Kita lihat liputannya berikut ini.

0: Lanskap gugusan perbukitan menoreh, megahnya Gunung Merapi dan Merbabu, hingga hamparan sawah nan hijau jadi pemandangan yang akan memanjakan mata saat Anda menjajal wisata olahraga satu ini. Terbang dari atas ketinggian sekitar 300 meter di atas permukaan laut, Anda akan diajak untuk menantang rasa takut dan memacu adrenalin. Ya, inilah cara berbeda untuk menikmati panorama alam gugusan perbukitan menoreh yang berada di area para layang Giri Sembung, Kelurahan Banjar Asri Kapanewon, Kalibawang. Sebelum terbang, pendamping dan penerbang tandem wajib menggunakan alat keselamatan berstandar internasional. Wisatawan juga akan diberikan pengetahuan dasar cara lepas landas dan mendarat yang aman. Dan inilah pemandangan yang bisa kita lihat dari ketinggian selama 5 sampai 10 menit.
1: Senang, seru banget. Terus kukirakan nakutin ya, ternyata enggak kok. Seru, lepas gitu, teriak. Gitu deh. Pas terbang sih enggak, aku malah deg-degannya pas turun. Karena kayak naik turun begitu kan. Pertama, kayaknya aku mau coba lagi deh.
2: Luar biasa. Masya Allah, nggak nyangka bakal ngerasain terjun payung para layang. Wah, luar biasa banget. Baru ini sih pertama kali pemandangannya Kulon Progo. Top, top banget.
3: Takut nggak?
2: Takut banget. Aku takut ketinggian. Tapi ternyata waktu pas udah terbang, wah, hebat sih, luar biasa.
0: Untuk bisa menikmati sensasi tandem para layang, berat badan maksimal yang direkomendasikan adalah 90 kg. Tidak ada batasan usia terbang, bahkan anak-anak pun bisa menjajal terbang dengan para layang ini. Untuk menjamin keselamatan wisatawan, pengelola wisata bekerja sama dengan Federasi Aerosport Indonesia atau FASI.
4: Para layang yang baru di Jogja selain tempat yang lain, dan untuk tempat berlatihnya para atlet, begitu juga untuk kegiatan wisata Dirgantara. Ini tempat yang berbeda, view-nya adalah hamparan padi, kemudian kami mengarahkannya mereka adalah terbang di pagi hari karena kondisi cuaca dan view-nya lebih enak di pagi hari, belum terlalu panas.
0: Paket tandem para layang ini beroperasi setiap hari Jumat, Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional. Untuk bisa menikmati sensasi tandem para layang, wisatawan cukup membayar Rp450.000, sudah termasuk pilot tandem bersertifikat, dokumentasi, serta asuransi. Bambang Jati Asmoro, Kulon Progo, Daerah Istimewa, Yogyakarta.
5: Bagi pecinta durian, mari merapat ke TSM Bandung, sebab mulai 24 Juli hingga 2 Agustus 2026, Transmart dan TSM Bandung menggelar Trans Durian Festival 2026. Ada banyak jenis durian yang bisa Anda nikmati.
6: Transmart dan Trans Studio Mall Bandung berkolaborasi dengan Ala Durian menghadirkan Trans Durian Festival 2026. Digelar di Plaza TSM Bandung, deretan jenis durian dihadirkan bagi pecinta durian. Seperti durian lokal Nusantara, durian jenis bawor, durian blackthorn, musangking hingga montong. Konsumen bebas memilih durian yang ingin disantap, sebab durian dijajakan lengkap dengan keterangan jenis, ukuran, dan harga. Jika ada yang cocok, konsumen bisa langsung meminta petugas untuk dibuka, agar bisa dinikmati. Tapi sebelumnya, konsumen juga berhak untuk mencicipi durian yang akan dibeli.
7: Ini boleh dicoba langsung berarti ya? Kita taste dulu nih. Kalau cocok, bisa diambil?
8: Iya.
7: Kalau enggak,
8: kita carikan lagi.
7: Waduh, ini kalau misalkan Anda cocok, ini bisa langsung ke meja untuk disantap. Tapi kalau misalkan merasanya, aduh kayaknya ini kurang masuk ke lidah kita, boleh ditukar dan
8: boleh
7: dicari lagi.
8: Boleh.
7: Waduh, ini udah cocok sih mas. Langsung aja dibungkus.
8: Siap.
7: Oke.
6: Durian sudah saya pilih, waktunya icip-icip. Durian dalam kondisi sudah dibuka, sehingga mudah untuk dinikmati. Di area Plaza TSM juga disediakan tempat untuk menikmatinya, sehingga konsumen akan merasa nyaman saat menyantap durian.
7: Lihat, bijinya kecil banget, jadi yang saya pilih tadi adalah jenis durian montong. Dia punya dagingnya tebal banget. Dan sedikit tips dan juga trik bagi Anda nih yang baru memulai mencoba durian. Durian montong ini bisa jadi pilihan, karena rasanya dia punya rasa taste yang manis. Dan juga ini bisa masuk ke semua kalangan, karena yang mulai dari anak-anak sampai orang dewasa rasanya masuk banget untuk durian montong ini untuk bisa dinikmati. Masih banyak nih, baru makan satu, kira-kira ambil lagi nggak ya? Kayaknya ambil ya. Yuk kita ambil lagi.
6: Setidaknya ada 8 jenis durian yang dijajakan dalam gelaran Trans Durian Festival 2026. Adapun harga durian dijual mulai dari 90 ribuan saja.
3: Yang paling banyak dicari itu sebetulnya montong ya, di jenis montong, karena dia rasanya lebih friendly ke mau ke anak kecil ya, dewasa ataupun orang tua. Itu karena dia manis creamy, dari rasa manis creamy. Tapi hari kedua ini yang saya lihat best seller di sini malah justru di musangkingnya nih.
6: Sejumlah konsumen mengaku puas dengan sajian durian yang dihadirkan. Bahkan ada konsumen yang berkali-kali membeli.
8: Untuk yang kita sekarang beli, kita rasain itu montong palu ya. Untuk montong palu itu rasanya cenderung ke manis tapi agak sedikit pahit-pahit khas duriannya. Agak sedikit pahit khas durian tapi mantep lah untuk ala durian ya. Karena memang kami udah lama langganan juga sama ala durian.
9: Enak banget kak, biasa kan kalau durian suka ada asem-asemnya atau gagal lah kita kadang kalau beli. Oh ini gak ada gagal-gagalnya, udah beli ya? Dua kali, bahkan ini mau beli ketiga kalinya ya. Iya,
10: tebel banget,
9: enak lagi.
10: Manis banget lagi.
7: Bihinya kecil ya.
9: Iya, enak pokoknya deh.
6: Trans Durian Festival 2026 merupakan bentuk kolaborasi nyata Transmart kepada pelaku bisnis tanah air, sekaligus memfasilitasi para pecinta durian untuk bisa menikmati durian dengan kualitas premium. Memasuki hari kedua, sudah banyak konsumen yang berkunjung.
11: Ini baru satu hari kemarin kita jalan, itu sudah sangat banyak ya, terutama yang datang ke TSM, bahkan di beberapa sekitar sini juga banyak yang datang, dan mulai, mungkin kayaknya meledak mulai dari hari ini sampai besok.
6: Sebagai informasi, Trans Durian Festival 2026 digelar mulai 24 Juli hingga 2 Agustus 2026 mendatang. Kiki Aryadi, Helmi Suryanegara, Bandung, Jawa Barat.
5: Masih dari Bandung, kota yang tak pernah kehabisan pesona kuliner. Bagi Anda penikmat berburu kuliner di pagi hari, kawasan Cibadak Kota Bandung bisa menjadi pilihan tepat. Di sini tersaji aneka hidangan sarapan legendaris dengan cita rasa otentik yang selalu diburu warga maupun wisatawan. Penasaran seperti apa? Kita simak liputan berikut ini.
12: Kawasan Cibadak ini terkenal dengan kulinernya ya, ini Cibadak Culinary Night, tapi itu biasanya di malam hari. Nah untuk pagi hari, untuk sarapan ada menu apa yang menarik ya? Kita lihat-lihat yuk.
13: Antrean pengunjung sudah nampak sejak pukul 6 pagi di lapak lontong legendaris yang satu ini. Warga lokal hingga wisatawan rela mengantri demi mencicipi kuliner usaha keluarga yang sudah eksis selama 30 tahun.
12: Yang bikin istimewanya itu adalah banjurannya ini nih, kuah oncom yang mantap. Kita coba ya. Tapi jangan lupa tambahannya itu ada beberapa gorengan yang harus dicoba juga. Saya mau apa ya?
13: Ciri khas lontong di sini adalah pada siraman kuah oncom yang kental dengan cita rasa gurih, pedas, dan manis.
14: Kita paling ngejaga rasa sama ngejaga sama banjurnya gitu kan. Soalnya banyak yang ngikutin ke kita, cuman sambalnya yang kita beda. Kita yang beda di sambal oncomnya.
13: Tersedia 4 varian lontong, yakni isi oncom, kacang merah, polos, dan isi ayam. Menikmati lontong memang paling enak dipadukan dengan kerupuk kuning beserta aneka gorengan.
12: Mantep banget nih rasanya tuh, manis, gurih, dan pedes yang siramannya tadi ya, siram bumbu oncomnya tadi. Ngeblend banget dengan lontongnya yang ada daging di dalam, isian dagingnya tuh banyak banget juga melimpah. Dan jangan lupa pakai kerupuk kuning yang krauk nih. Makin mantep rasanya. Lanjut makan lagi ya.
13: Kuliner lontong buka dari pukul 6 pagi hingga 3 sore. Dalam sehari, ribuan lontong ludes diburu pecinta kuliner. Nah, jika akhir pekan lontong yang terjual ini bisa mencapai 2.000.
15: Buat orang yang suka

0: ya, sama sambal kacang, lontong. Ini kan makanan-makanan udah lama, udah jarang ya ditemuin. Ngangenin sih, enak. Ya. Iya, soalnya susah banget kalau di Palembang tuh rata-rata pakai cuko ya Mbak ya. Nemuin yang pakai kuah kacang, pakai tauco gini susah, harus kesini.
1: Harga lontong dan aneka gorengan sangat ramah di kantong. Harga lontong dibanderol Rp5.000, sedangkan gorengan dibanderol Rp2.000 sampai Rp5.000. Nah, puas menikmati kuliner berkuah gurih, pedas dan manis, saya mengajak Anda untuk bergeser mencoba menu sarapan berkuah segar lainnya yang tak kalah hits di kawasan Cibadak, yakni Cuangki Berbet. Berbeda dengan cuangki pada umumnya, cuangki Berebet menyajikan isian yang sangat lengkap, mulai dari bakso daging, tahu bakso, siomay, hingga batagor kering yang disiram kuah kaldu sapi hangat beraroma seledri dan bawang putih goreng.
2: Menu andalan kita cuangki spesial, itu cuangki spesial itu kita ada bakso besarnya tuh full daging lebih enak, terus kita ada tambahan tulang ayamnya juga, tetelan ayamnya juga. Rekomendasi kesini di bawah jam 12 biar masih kumplit toppingnya, tulang ayamnya masih ada. Kalau di atas jam 12 tuh ya paling gak kebagian tulang ayamnya.
1: Tekstur batagor kering yang disiram kuah kaldu hangat menjadi daya tarik utama. Penikmat kuliner bisa menyesuaikan tingkat pedas sesuai selera. Sementara yang menjadi ciri khas utama di cuangki Berebet ini adalah tambahan topping tulang ayam yang melimpah.
3: Jadi kalau biasanya cuangki itu kan cuma bakso, tahu sama siomay ya, tapi kalau kesini kita bisa dapat tulang sebanyak ini, lihat nih, melimpah banget. Itu harganya cuma Rp19.000. Tapi kalau pengen dapat tulangnya harus datang sebelum jam 12 siang ya. Kalau lewat jam 12 ini tuh sudah habis. Lanjut makan lagi ya.
1: Mulai berjualan sejak pukul 8.30 pagi, lapak cuangki ini sudah dipadati pelanggan yang ingin mencicipi kuliner khas Kota Kembang ini. Dalam sehari, 400 porsi cuangki bisa terjual, bahkan bisa mencapai 2 kali lipat di akhir pekan.
4: Hampir setiap minggu ya, pasti kita main ke sini.
3: Terus kenapa nih senang cuangki di sini?
4: Harganya relatif murah, enak, banyak.
5: Pas lah.
4: Pas ya.
3: Porsinya pas.
4: Pas, iya. Porsi untuk porsi pas.
3: Apa yang paling disukai di sini?
5: Rasap ininya.
3: Apanya?
5: Semuanya.
4: Cuankinya rasanya enak, terus tulangnya banyak.
1: Selain kelezatan rasa yang ditawarkan, harga yang terjangkau membuat cuanki yang satu ini diburu konsumennya. Satu porsi lengkap cuanki Berebet bisa Anda nikmati dengan harga Rp19.000 saja. Kedua lokasi kuliner sarapan ini bisa menjadi rekomendasi bagi Anda yang ingin menikmati suasana pagi hari di Kota Bandung sambil menyantap hidangan hangat dan juga lezat. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Perusahaan Mattel meluncurkan boneka edisi khusus yang terinspirasi dari penyanyi Miley Cyrus. Sesaat lagi di CNN Indonesia News.

0: telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang

ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Barbie kembali mencuri perhatian penggemarnya di seluruh dunia. Mattel tak hanya meluncurkan boneka edisi khusus yang terinspirasi dari penyanyi Miley Cyrus, tetapi juga menghadirkan pop-up Dream House di London untuk merayakan lebih dari 6 dekade rumah ikonik Barbie.
1: Perusahaan Mattel resmi memperkenalkan Barbie edisi khusus yang dibuat mirip dengan penyanyi dan aktris Miley Cyrus. Boneka ini diluncurkan untuk merayakan perjalanan karir musisi berusia 33 tahun tersebut. Tampilannya meniru gaya Miley dalam video musik Golden Burning Sun dengan busana hitam berbalut kulit sintetis, rambut pirang, aksesori khas, dan mikrofon yang melambangkan kecintaannya pada dunia musik.
2: Seeing my Barbie for the first time is a dream come true. We spent so much time really digging into the details. That's something that wasn't just important for me in designing the Barbie, but that's something that's very important to my own creativity and the way that I represent myself.
1: Barbie Miley Cyrus menjadi bagian dari Signature Series, bergabung dengan koleksi tokoh musik dunia seperti Kylie Minogue, Stevie Nicks, Mariah Carey, dan Aaliyah. Sementara itu, Mattel juga menghadirkan perayaan khusus di London melalui pop-up Barbie Dream House di kawasan Covent Garden. Sebelum pameran dibuka, Cadillac merah muda dan truk pindahan khas Barbie berkeliling melintasi ikon kota London, termasuk Big Ben dan Piccadilly Circus. Pameran ini merayakan 64 tahun kehadiran Dream House yang pertama kali diperkenalkan pada tahun 1962. Pengunjung diajak menelusuri evolusi rumah ikonik Barbie sekaligus melihat langsung Malibu Dream House edisi 2026.
3: So this weekend in London, fans are invited to step into the world of Barbie with the Barbie Dream House experience. It's all around reimagining what that property search looks like, but with an iconic Barbie lens. So fans are going to be able to see the brand new 2026 Dream House, experience a Barbie estate agent consultation, and see the Dream House legacy throughout the years.
1: Selain menampilkan perjalanan Dream House dari masa ke masa, pengunjung juga dapat mencoba pengalaman interaktif untuk merancang rumah impian mereka sendiri.
0: Dua film Hollywood dengan karakter ikonik kembali menyita perhatian pecinta film dunia. Mulai dari transformasi mengejutkan Johnny Depp dalam adaptasi horror Ebenezer, A Christmas Carol, hingga aksi terbaru Tom Holland lewat trailer pamungkas Spider-Man Brand New Day.
4: Rumah produksi Paramount Pictures resmi merilis trailer perdana film bertajuk Ebenezer, A Christmas Carol, garapan sutradara T. West. Film adaptasi horor tersebut langsung menarik perhatian karena menampilkan transformasi fisik Johnny Depp yang nyaris tak dikenali.
5: It's good to be back.
4: Depp kembali memintangi film studio besar setelah beberapa tahun fokus mengerjakan proyek berskala lebih kecil. Dalam film ini, ia memerankan Ebenezer Scrooge, seorang pria pemarah yang membenci perayaan Natal dengan tampilan baru yang mengejutkan para penggemar. Selain itu, ia akan beradu akting dengan Sam Claflin dan Daisy Ridley yang turut memperkuat jajaran pemeran. Ebenezer A Christmas Carol dijadwalkan tayang eksklusif di bioskop pada 13 November mendatang.
6: Merry Christmas!
7: Humbug!
6: And a Happy New Year!
7: Humbug!
8: Hi, my name is Peter Parker. I have something to tell you that's gonna sound crazy.
4: Menjelang penayangan resminya di bioskop, trailer pamungkas untuk film Spider-Man Brand New Day telah resmi diluncurkan dengan menghadirkan deretan adegan aksi seru bagi para pencinta film. Film yang disutradari Dustin Daniel Cretton ini menandai kembalinya Tom Holland mengenakan kostum merah-biru ikonis dari Spider-Man yang beralih dari latar klasik dalam proyek The Odyssey menuju kemegahan landscape gedung pencakar langit kota New York.
9: You think I'm Scorpion?
10: Talk to Banner?
11: No Banner. Only Hulk.
12: Oh my God, but you're in danger. What? I
4: promise. Dalam trailer terbaru ini, perjalanan Peter Parker yang diperankan Tom Holland menjadi fokus utama saat ia merefleksikan kehidupannya hingga berada di titik sekarang. Spider-Man Brand New Day dijadwalkan tayang serentak di bioskop mulai 29 Juli mendatang.
7: The Spidey Tracker app says that Spider-Man is in the direct vicinity.
11: Oh yeah? No way, that's crazy.
0: Dari dunia musik, persaingan di industri K-pop kembali memanas dengan deretan comeback dari idola populer. Grup asal Korea Selatan, aespa, resmi merilis single terbaru bertajuk Kiss and Tell. Sementara Jennie Blackpink hadir dengan karya solo anyarnya Less Than a Lover yang menampilkan sisi musik dan kreativitas baru. Informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia News Hour hari ini. Saya Yudi Doan, pamit, selamat siang dan sampai jumpa. And the girl stuck and I could be there talkie-talkie spicy.
1: Grup musik asal Korea Selatan, aespa, resmi comeback melalui perilisan single terbaru bertajuk Kiss and Tell. Single tersebut menjadi lagu utama dalam The First Japan Mini Album Kiss and Tell yang dirilis sebagai proyek musik Jepang pertama aespa. Mini album tersebut berisi 6 lagu termasuk Attitude dan In Hello dengan seluruh lagu dibuat sebagai rilisan original Jepang. Single ini menjadi salah satu karya terbaru aespa yang menampilkan konsep segar dengan perpaduan musik pop, dance, dan sentuhan elektronik yang menjadi ciri khas mereka. Dalam liriknya, Kiss and Tell mengangkat pesan tentang kepercayaan diri, kebebasan mengekspresikan perasaan, hingga hal kecil dalam kehidupan sehari-hari.

Anggota grup K-pop Blackpink, Jennie, kembali meramaikan industri musik dengan merilis single terbarunya bertajuk Less Than A Lover. Spesialnya, dalam proyek musik kali ini, Jennie memegang kendali penuh dengan bertindak langsung sebagai sutradara, penulis lirik, sekaligus komposer lagu. Single bernuansa dreamy pop ini menghadirkan kisah tentang sebuah hubungan yang berada di antara persahabatan dan percintaan. Perilisan Less Than A Lover melanjutkan perjalanan solo Jennie setelah merilis mini album debut bertajuk Ruby pada Maret lalu.

0: jumpa lagi di Talk is Fun bersama saya Mayfri Syari. Selamat Hari Anak Nasional. Hari ini kita akan merayakan tawa, cita-cita, mimpi, dan kreativitas anak Indonesia. Karena akan ada anak-anak Indonesia yang luar biasa yang akan berbagi cerita bersama kita di sini. Dan tentunya akan ada seorang pendongeng yang juga akan ngobrol-ngobrol. Dan banyak tentunya kisah-kisah yang akan dibagikan hari ini. Langsung saja kita mulai Talk is Fun.
1: The Grand Prize Award goes to The Resonance Children's Choir from Indonesia.
2: Dari Indonesia untuk Indonesia. Bertepatan dengan peringatan Hari Anak Nasional bulan Juli ini, satu lagi prestasi membanggakan datang dari anak-anak Indonesia. 40 anak yang tergabung dalam The Resonance Children's Choir meraih 4 penghargaan dalam kompetisi paduan suara 30th Béla Bartók International Choir Competition di Hungaria. Di tangan konduktor Avi Priyatna, TRCC bersaing dengan 3 paduan suara dewasa lainnya di babak Grand Prix, antara lain Latvia, Puerto Rico, dan Amerika Serikat. TRCC menyabet juara 1 untuk kategori Children's and Youth Choir dengan perolehan nilai 90.

1995. Juara satu free program kategori dengan perolehan nilai 98, penghargaan khusus konduktor terbaik, serta menjadi juara umum melalui perolehan grand prize yang sekaligus memastikan tiket bagi Indonesia berkompetisi di panggung European Grand Prix for Choral Singing 2027 di Arezzo, Italia. Penampil 40 anak lebih dulu menjalani proses seleksi dan latihan intensif 4 bulan terakhir. Kemenangan TRCC di Bella Bartok diraih setelah 40 anak menampilkan kemampuan musikalitas dan menaklukkan tantangan repertoar musik kontemporer dengan tingkat kesulitan tinggi. Sebelumnya pada 2018, TRCC berhasil mencetak sejarah membawa nama Indonesia menjadi juara umum European Grand Prix di Maribor, Slovenia. Wah, membanggakan ya. Apa sih kunci sukses TRCC bisa menjadi langganan juara?

0: Wah, penampilannya keren banget tadi. Ini saya sudah bersama dengan The Resonance Children's Choir. Hai. Sudah ada Kak Afif Priyatna di sini sebagai konduktor. Kemudian ada Kak Mini, ada Lindsay, dan juga ada Aurel. Sekali lagi selamat atas prestasi yang luar biasa. Ini membawa nama Indonesia. Keren banget. Mau dong diceritain dong, ini apa aja sih kemarin dihadapi saat kompetisi di Hungaria. Apalagi ini Kak Afif di belakang saya ini, kayak prestasinya banyak banget nih.
1: Iya. Jadi kami kan baru mengikuti

0: kompetisi Bela Bartok International Kuai Competition yang ke-30. Yang mana ini adalah mungkin kalau tiap 2 tahun sekali diselenggarakan berarti ini tahun ke-60. Mm-hmm. Ya. Dan itu menjadi salah satu kompetisi paduan suara di Eropa yang paling tua. Dan untuk standar kompetisi paduan suara ini adalah salah satu yang tersulit. Wow. Yang sangat prestisius dan yang unik dari kompetisi ini adalah kompetisi ini mewajibkan pesertanya untuk membawakan karya-karya kontemporer. Mm-hmm. Jadi lagu abad 20 dan abad 21 gitu. Jadi kalau kompetisi lain biasanya ada lagu dari segala zaman, Renaissance, Romantik sampai zaman sekarang. Kalau ini cuma abad 20 dan 21. Jadi dan cukup dianggap cukup sulit untuk menaklukkan kompetisi ini. Dan kami alhamdulillah
1: banget nih.
0: Ya, Kak. Kami berhasil mendapatkan juara satu untuk kategori anak dan juara satu untuk kategori free program. Mm-hmm. Terus saya sendiri mendapat penghargaan sebagai konduktor terbaik karena interpretasi lagu-lagu kontemporer dan juga bagaimana cara memproduksi choral sound atau bunyi paduan suara itu mendapat penghargaan. Ya. Mm-hmm. Terus kemudian yang paling penting, maksudnya bukan yang paling penting, dan juga ada kami mendapatkan gelar sebagai juara umum.
1: Okay.
0: Gitu, dan kami mengalahkan beberapa paduan suara dari berbagai negara, dari Eropa dan juga Amerika.
1: Mm-hmm. Luar biasa, tepuk tangan dong sekali lagi, keren banget nih. Yeah. Sekarang gantian ya Kak Afif, saya mau tanya sama teman-teman yang ada di sini. Mungkin dari Kak Aurel dulu atau nanti boleh nambahin ya. Apa sih ceritanya dari sana? Ada kesulitan atau tantangan tersendiri gak yang dihadapin? Apalagi kan ini di hadapan paduan suara yang lawan-lawannya juga dari berbagai belahan dunia tadi kan. Ada dari Amerika, ada dari Eropa. Usianya juga gak cuma anak-anak aja, orang dewasa juga ada loh di sana.
2: Ya pasti aku dan teman-teman merasa deg-degan banget. Uh-huh. Tapi kita punya prinsip kalau mental kita berani, kita pasti bisa ngelakuin itu semua. Uh-huh. Yang paling penting sebenarnya kita semuanya solid. Uh-huh. Dan juga punya satu hati kalau kita mau juara. Jadi sebenarnya kunci supaya jadi pemenang, kita harus satu hati dan mau disiplin.
1: Hmm. Ada cerita-cerita unik gak waktu kemarin ikut kompetisi? Misalnya gimana sih caranya ngadepin kalau lagi grogi, deg-degan gitu?
2: Kita kemarin banyak banget doa bareng sih. Jadi kayak setiap ngerasa takut, ayo teman-teman kita doa supaya kita juga diberi ketenangan sama Tuhan. Supaya pas kita lomba pun kita bisa menampilkan yang terbaik dan pas kita tampil juga kita bisa tampil dengan santai. Sehingga hasilnya pasti bakal maksimal.
1: Dan terbukti ya ini hasilnya luar biasa Tuhan. Loh, keren banget kan. Mungkin Kamina atau Lindsay mau tambahin ya, apa sih kira-kira yang jadi kunci keunggulannya dari tim ini gitu, dari choir ini gitu dibandingin sama yang lain yang ada di sana?
3: Kalau buat aku pasti kerjasama sama kerja keras, itu penting banget. Juga pastinya kita juga harus banyak doa ya, kita banyak banget doa seperti sebelum kompetisi sama sebelum pengumuman juara umum itu yang Katolik berdoa segrup, yang Kristen berdoa segrup, yang Islam juga berdoa segrup, itu kayak menurut aku membantu banget dan juga abis doa kayak jadi tenang gitu loh perasaannya. Yeah. Jadi kita pas mau tampil di panggungnya dan mendengar hasil pengumuman itu jadi lebih tenang, terus mainnya juga jadi lebih puas lah gitu.
1: Lepas gitu ya waktu tampil gitu, walaupun deg-degan juga. Kami ini mungkin ada yang mau tambahin?
4: Menurut aku kuncinya itu disiplin, dan hubungan yang baik, komunikasi, kerjasama, dan latihan yang keras.
1: Latihan yang keras, jadi kalau misalnya agak males-males gitu harus tetap dilawan ya? Harus tetap latihan. Ini berapa lama latihannya?
2: Kurang lebih kita 3 bulan kayaknya Kak.
1: Oke, 3 bulan. Tapi selain itu emang rutin latihan terus berarti ya?
2: Iya, kalau perlu tambahan kita ada yang latihan tambahan.
1: Latihan tambahan. Kak Afif, ini mengelola teman-teman ya, usianya ini bisa dibilang range-nya anak-anak remaja gitu kan, tantangannya pasti ada dong?
0: Iya, saya sih memperlakukan anak-anak ini sama seperti dewasa ya. Mm-hmm. Jadi mereka harus bertanggung jawab, mereka harus tahu apa yang mereka kerjakan. Dan nomor satu buat saya adalah mereka harus bersikap profesional.
1: Okay.
0: Jadi dalam bermusik itu waktu adalah hal yang sangat berharga, di mana mereka latihan itu tidak boleh satu telat datang,

0: Kedua, mereka ketika latihan itu sudah konsentrasi, sudah siap. Jadi apapun materi yang disampaikan ketika latihan, mereka konsentrasi gitu. Jadi juga nggak boleh ngelamun, nggak boleh ini, nggak boleh itu gitu. Jadi, nah mungkin boleh tambah, saya tambah mungkin keunggulan kita kemarin adalah pemilihan lagu. Program, jadi yang kita bawakan ini cukup beragam dan secara kualitas musik itu mungkin menunjukkan satu tingkat yang boleh dikatakan tingkat lanjut ya, karena cukup sulit lagu-lagunya ini, tetapi masih cocok dibawakan oleh anak-anak gitu. Jadi itu membuat mungkin juri-juri memberikan nilai yang cukup tinggi, bahkan di kategori free program kita mendapat nilai 98. Wow. Dan sepertinya itu adalah nilai yang tertinggi yang pernah diberikan di kompetisi itu. Wow. Selama kompetisi itu.
1: Sama Bel Bartok ini diselenggarakan gitu. Puluhan tahun tadi Kak Afif sebut di awal kan?
0: Iya, dari tahun 61 mereka mulai, dan saya sering tidak tahu itu apakah tepat, tapi menurut ini mereka yang dulu pernah menang itu pun 97 nilainya, belum pernah 98 gitu. Jadi nah itu pemilihan lagu itu sangat penting, dan ketika saya memilih lagu saya sudah tahu bahwa mau di apa ini anak-anak ini gitu. Gitu, jadi ya mereka mungkin bisa cerita bagaimana proses latihannya, dan saya meminta mereka untuk belajar mandiri. Jadi sebelum latihan berkumpul dengan teman-teman, mereka diwajibkan oleh saya untuk belajar sendiri di rumah.
1: Nah, boleh dong cerita tadi yang disampaikan oleh Janyan, Aurel, Lindsay atau kami ini yang ngirim tadi di kamar mandi, bukan ya? Gitu. Ini kan bagi waktunya juga pasti sama sekolah dong, masih pada sekolah. Gimana sih sehari-hari gitu untuk membagi waktu antara latihan, sekolah, kegiatan yang lain? Mungkin ada yang mau cerita dari Aurel dulu?
2: Mungkin kalau aku, karena aku tahu aku adalah salah satu tim dari lomba ini, aku harus lebih care lagi, harus lebih peduli lagi untuk ngatur jadwal. Jadi kayak selama kurang lebih 3 bulan ini aku benar-benar gak ada waktu main. Mungkin seusia aku tuh kayak masih pergi-pergi ke sini buat jalan-jalan, have fun gitu. Tapi karena jadwal aku yang padat juga, aku ada latihan ini, aku ada les, aku juga ada sekolah yang dimana aku harus mempertahankan nilai supaya bisa gampang juga kan izin untuk lomba-lomba gini, karena tuh perlu banget nilai yang cukup dan baik gitu kan. Jadi lebih perhatiin banget dan mulai mengesampingkan ego untuk bermain-main. Jadi aku bener-bener gak ada waktu untuk main-main, bahkan mungkin istirahat juga agak kurang gitu ya, tapi gak apa-apa. Semuanya terbayarkan dengan prestasi-prestasi yang di belakang ini.
1: Worth it ya semuanya.
2: Iya banget, Kak.
1: Lindsay mungkin mau cerita?
3: Mungkin dari aku, karena kan udah bisa dibilang udah lumayan lama mungkin ya join TRCC. Jadi udah agak terbiasa untuk mengatur waktu dengan baik. Jadi aku join di TRCC, menurut aku juga dilatih banyak banget untuk mengatur waktu dengan baik. Karena kan juga yang seperti yang Aurel bilang juga kan pasti ada sekolah, terus ada kegiatan lain juga, ada banyak les juga. Jadi tuh benar-benar dari TRCC aku diajarin dan dibiasakan untuk mengatur waktu dengan baik, karena kayak agak susah kan untuk menyeimbangkan kayak semua hal dalam kayak satu waktu gitu ya. Jadi ya gitu.
1: Jadi belajar banyak ya ternyata, nggak cuma belajar kemudian bisa harmonisasi dalam choir gitu, nyanyinya gimana, tapi disiplin dan lain-lain juga ada aspek di sana. Kami ada mau diceritain nggak?
4: Kalau aku sih selama kompetisi ini aku mencoba untuk menyeimbangkan sekolah sama kompetisi, tapi aku juga utamain kompetisi.
0: Makasih.
1: Terus tapi kalau kayak ada ngadepin, pasti dong, pasti kalian pas lagi latihan gitu, aduh agak capek ya gitu, itu apa sih yang bikin semangat lagi biasanya? Coba dari kami ini dulu biasanya.
4: Biasanya sih aku termotivasi untuk memenangkan kompetisinya.
1: Jadi kayak aimnya udah harus dari awal udah tinggi gitu ya. Aurel ada cerita gak? Apa tuh biasanya yang dilakuin kalau udah kayak, aduh capek gitu misalnya?
2: Biasanya kalau aku capek ya aku mikir aku mau menang, jadi aku harus capek gitu.
1: Nah itu ya, itu ya, ada banget yang harus dilakukan gitu.
2: Bener
1: untuk bisa
2: banget
1: mendapatkan hadiahnya, kemenangan. Kalau Lindsay?
3: Kalau dari aku kayak yang tadi Aurel juga bilang kan, pasti kita ada prinsip dan ada tujuan utama kita yaitu untuk memenangkan kompetisi ini. Jadi misalnya kalau lagi latihan aku ngerasa capek atau lagi kayak aduh malas banget nih, capek banget nih seharian udah banyak banget kegiatan, itu pasti aku langsung mikir kayak oh tapi aku nggak boleh gitu, aku harus semangat, aku harus memberikan sepenuh dengan sepenuh hati, dan latihannya juga harus full biar kita bisa mencapai tujuan utama kita ini.
1: Wah, boleh dong tepuk tangan sekali lagi nih kalau melihat anak-anak muda kayak gini.

0: telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna AloPay Letter, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, ataupun melancong ke berbagai destinasi wisata halal yang terpercaya? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect, ruang kolaborasi strategis bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Catat tanggalnya, 29 Juli hingga 2 Agustus 2026 di Mosaic Walk, Mall Kota Casablanca, Jakarta Selatan. Datang dan dapatkan promo menariknya.

0: Ya, kita masih ngobrol-ngobrol bareng sama TRCC di sini dan tentunya sama Kak Afif juga. Kak Afif, lagi-lagi nih ya, tadi kan kita sempat dengar cerita nih dari teman-teman TRCC. Ya pasti kalau namanya latihan ada up and down-nya. Tapi gimana sih Kak racikannya atau triknya, jurusnya Kak Afif ini untuk memastikan bahwa teman-teman di sini tetap punya semangatnya, tetap bisa harmonisasi satu sama lain.
1: Iya, jadi prinsip saya bahwa sebagai konduktor atau pelatih itu dia harus bertanggung jawab tidak hanya melatih tapi menjaga agar latihan itu tetap menyenangkan. Gitu. Dan saya memang dulu diajarkan oleh guru saya kalau misalnya choir-nya jelek atau choir-nya nggak bagus itu yang salah konduktornya. Tidak ada penyanyi yang salah gitu. Jadi saya selalu ditanami di kepala saya seperti itu. Jadi saya berusaha agar waktu mereka tuh datang dari seluruh Jakarta, semua bagian Jakarta, selatan, utara, timur, barat, semua datang. Bayang dong, apalagi kalau kita mau tanding ini ada waktu tambahan di hari biasa, ada macetnya, mereka pulang sekolah segala macam. Nah itu yang harus saya jaga bahwa waktu mereka yang sudah luangkan untuk latihan itu mereka harus merasa itu berharga.
0: Sekarang mau cerita dong, mau dengerin nih kira-kira teman-teman di sini apa sih yang sebenarnya ngebuat awalnya tuh tertarik gitu, misalnya ikutan choir dan akhirnya sampai ketemu Kak Afif gitu di sini kan di TRCC gitu. Siapa duluan yang mau cerita? Kamini dulu atau Lindsay atau Aurel? Siapa duluan? Boleh cerita. Oke, boleh, silakan. Apa nih yang awalnya tuh kenapa sih ikutan TRCC?
2: Yang bikin aku tertarik sama TRCC itu aku lihat kalau mereka sering memenangkan kompetisi dan aku pas sebelum masuk TRCC aku juga berharap aku bisa memenangkan kompetisi internasional maupun nasional seperti mereka.
0: Tapi emang suka nyanyi?
2: Iya,
0: Bang. Suka nyanyi. Boleh nyanyi dikit dong? Nanti ya. Oke. Coba kalau Lindsay. Kenapa?
3: Aku kayaknya aku dari kecil itu hobi nyanyi, pokoknya dan juga kayaknya ada bakat seni gitu ya. Terus kakak-kakak aku juga sebelumnya udah join TRCC duluan, terus aku jadi ngelihat kakak-kakak aku kayak pergi ke luar negeri bareng, terus untuk kompetisi sama teman-temannya bareng, aku juga jadi kayak, aduh aku juga kepengen nih, yaudah aku ikut audisi dan ya itulah, juga untuk mengharumkan nama Indonesia pastinya.
0: Nice. Coba kalau Aurel kenapa nih?
4: Kalau aku dari kecil aku

0: emang suka banget nyanyi dan juga orang tua selalu mendukung banget. Jadi papa aku tuh waktu kalau gak salah tahun 2018 kan Kirsisi memenangkan EGP. Kalau gak salah di Slovenia ya kak?
1: Iya di Maribor.
0: Iya. Papa aku tuh ngasih tau aku, nih kak ada Tirsisi lagi habis menang nih dari EGP tahun 2018. Jadi aku kayak penasaran gitu, kayak kayaknya seru deh kalau ikut Tirsisi terus lomba bareng teman-teman. Dan kelihatannya mereka kan juga solid banget ya. Jadi aku juga pengen menambah relasi juga sama teman-teman. Jadi akhirnya aku coba join di 2002 dan puji Tuhan bisa ikut lomba terus sampai tahun sekarang.
2: Yeay, dan pastinya masih banyak prestasi-prestasi yang pengen dicapai bareng. Tadi
0: betul ngomong-ngomong, banget.
2: Tadi kan Aurel sebut-sebut soal EGP ya, European Grand Prix ya. Gimana tuh nyebutnya ya, pokoknya begitu. Di tahun 2027 ini nanti akan ada di Italia.
1: Betul.
2: Nah, persiapannya gimana nih, Kak?
1: Ya, jadi karena kita memenangkan juara umum di Bela Bartok ini, kita berhak untuk maju tahun depan ke babak final The European Grand Prix for Choral Singing 2027. Itu di Arezzo, Itali.
2: Ya.
1: Dan tentunya saya mulai curi-curi start ya, karena program atau pilihan lagu itu nomor satu sih ya. Jadi saya mulai pilih-pilih lagu, kira-kira apa aja yang mau dibawakan untuk tahun depan gitu.
2: Oke, jadi persiapannya udah mulai dilakuin juga ya. Nah, terakhir yang mungkin saya pengen ngobrol sama teman-teman yang ada di sini, apa sih sebenarnya harapannya buat TRCC, dan ini kan juga disaksikan ya sama teman-teman lainnya, anak-anak Indonesia yang juga mungkin pengen nih punya prestasi luar biasa kayak yang ada di sini. Siapa duluan yang mau jawab?
0: Harapannya semoga kita bisa menginspirasi banyak teman-teman dan anak-anak Indonesia untuk jangan malu sama talenta yang kalian punya. Kalian punya talenta, ya diharapkan untuk dilatih karena talenta itu juga bakal bisa bermanfaat buat banyak orang dan juga bisa untuk membanggakan Indonesia.
2: Wah, wow, luar biasa. Jadi jangan malu cari talentanya ya, gitu. Siapa kami ini dulu? Aurel dulu? Aurel lagi, Lindsay.
3: Silahkan. Oh, buat aku, kalau untuk TRCC ya, semoga kami bisa terus mempertahankan dan menambah prestasi-prestasi tentunya di dunia internasional. Bisa terus mengharumkan nama Indonesia, terus juga bisa menginspirasi banyak orang juga.
2: Luar biasa. Kami nih?
4: Aku sama kayak Lindsay sama Aurel, tapi aku harap TRCC bisa makin solid dan kualitasnya tetap sama atau meningkat.
2: Makin meningkat ya.
4: Ya.
2: Kira-kira nambah personel baru nggak ya Kak Afif? Tadi kan katanya Aurel boleh dicari gitu ya bakatnya gitu. Kalau saya kira re masuk kan kira-kira gitu. Oke, dari jawabannya saya udah tahu ya. Bagaimana dari ketawanya ini apa artinya untuk jawabannya? Ya udah deh, kalau gitu saya mau lihat dulu nanti penampilannya seperti apa teman-teman di sini. Kita saksikan kembali penampilan dari TRCC. Sekali lagi terima kasih banyak dan selamat sudah membawa harum nama Indonesia, prestasi luar biasa, dan kita tunggu prestasi-prestasi lainnya ya. Thank you Aurel, Lindsay, Kamini, dan juga tentunya Kak Afif Priyatna. Jangan pernah ini ya Kak ya, lelah untuk kemudian menginspirasi Allah, teman-teman kita yang anak-anak muda Indonesia ini ya Kak ya. Sekali lagi selamat, tepuk tangan dulu, dan kita saksikan ini dia penampilan dari TRCC yang mungkin bukan sama saya, gak apa-apa deh, ini kita saksikan aja penampilannya.

suka banget. Huh? I love being a child. Mm-hmm. Soalnya bisa main banyak hal. Kayak boneka, building block, sama anatomi. Terus ngemikirin kerjaan kayak ayah dan ibu. Kalau aku capek, tinggal minta digendong sama ayah dan ibu.

0: kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
1: Usai mengikuti haul masyaih, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
0: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Ya, kembali lagi di Talk is Fun, dan kali ini begitu spesial karena saya sudah bersama dengan salah seorang anak Indonesia, kebanggaannya Indonesia nih ya, yang juga jenius, yang sudah siap untuk ngobrol-ngobrol. Sudah ada Nalapedia. Kita tos dulu dong. Wait. Terima kasih ya udah datang di sini.
1: Sama-sama.
0: Sama-sama, makasih. Nah, di sebelahnya ini sudah ada juga seorang pendongeng kesayangan anak-anak Indonesia, Kak Awam Prakoso. Selamat datang, Kak Awam. Loh, kok Awamnya tidur? Bangunin, Kak.
2: Wah. Oh, terima kasih. Tas juga lagi.
0: Bunyi ya. Kok bunyi? Coba lagi. Wah. Terima kasih Kak Awam sudah hadir di sini ya. Nal, kita nanya Nala dulu kali ya.
2: Boleh.
0: Nala seneng gak sih sebenarnya jadi anak-anak?
1: Yeah, sure. Suka banget. Huh? I love being a child. Mm-hmm. Soalnya bisa main banyak hal. Kayak boneka, building block, sama anatomi. Terus ngemikirin kerjaan kayak ayah dan ibu. Kalau aku capek, tinggal minta digendong sama ayah dan ibu.
0: Emang ya kalau jadi anak-anak tuh momen-momen yang begitu spesial gitu ya. Tapi apa sih yang paling seru kalau menurut Nala, kalau sebagai anak-anak?
1: Paling seru itu otaknya kan lagi bertumbuh, jadi bisa belajar banyak hal. Misalnya hari ini belajar dancing ballet, besok belajar science, lusa belajar astronomy space.
0: Jadi banyak yang dipelajarin ya. Tapi kan Nala ini tadi bilang banyak banget yang disukain, terus pengen suka banget belajar. Anatomi tubuh manusia juga suka belajar. Apa sih yang bikin Nala tuh suka banget belajar?
1: Because I want to be doctor. Terus tubuh manusia itu keren banget. Misalnya jantung bisa pompa darah di tengahnya. Terus di ujungnya paru-paru bisa mengatur suplai oksigen. Otak bisa buat berpikir. Terus aku jadi pengen tahu bagaimana organ-organ itu bisa bekerja.
0: Oh, jadi biar pengen tahu gitu ya, bagaimana organ itu bekerja. Terus kok nafas tuh lewat mana gitu ya, Nal ya. Tapi ini kan satu keunikan ya, Nala sebagai anak kecil tentunya, tapi juga banyak sekali yang pengen dieksplor ya. Yang pengen Nala sampaikan buat teman-teman mungkin yang seusia Nala, yang apa ya, kadang-kadang agak ada males-malesnya gitu mau belajar gitu, apa? Apa nih kira-kira? Kalau ada yang teman-teman Nala mikir bahwa kayaknya belajar tuh ngebosenin gitu, pengennya main aja terus gitu. Nah, pengen kasih semangat apa sih Nal sama teman-teman?
1: Jangan belajar yang susah-susah dulu. Cari yang kita suka dulu. Misalnya kalau suka mobil ya belajar mobil, kalau suka kucing ya belajar kucing. Nanti lama-lama kita jadi suka deh belajar. Nala juga belajar anatomi pakai lagu.
0: Oh, oh iya, boleh dicontohin enggak?
1: Oke.
0: Gimana tuh?
1: Kranium, mandibula, maksila, zigomatik, frontal dan parietal, lateral, occipital, nasal, clavicula, scapula, sternum, costehum, humerus, radius, ulna, carpal, metacarpal, phalanx, cervical, vertebrae, thoracic, lumbar, sacrum, coccyx, pelvis, femur, patella, tibia, dan fibula, tarsal, dan metatarsal.
0: Wow! Itu tadi satu lagu yang ngejelasin tulang-tulang yang ada tubuh manusia, bener gak Nal? Bener ya?
1: 30 kan, tulang besar.
0: 30 tulang besar yang ada di tubuh manusia. Tapi kan kalau kita suka nonton ya nih di video-video yang suka Nala bagiin di sosial media, banyak banget di sana edukasi yang juga Nala sampein gitu ya. Kenapa sih Nala seneng gitu bikin video, berbagi cerita gitu di sosial media?
1: Biar ilmunya bermanfaat, biar orang suka sama belajar, juga gak takut sama sains. Kata ayah, kalau ilmunya dibagikan, akan jadi berkah.
0: Masya Allah. Kenapa harus kayak, kenapa pengen banget berbagi? Misalnya hari ini juga nih kan Nala udah ada di CNN ya. Apa yang pengen Nala bagikan kepada teman-teman? Mau ajarin apa kira-kira kali ini?
1: Science dan anatomi. Soalnya sekarang dokter banyak dibantu teknologi AI. Semoga nanti kalau Nala udah besar bisa ngobatin pasien sama robot yang pintar. I also ever learn CT scan, MRI. Terus buat analisis kanker ya. Habis itu buat operasi lumbar tulang belakang.
0: Wah, ini banyak banget pengetahuan yang Nala tahu gitu ya. Itu cita-citanya mau jadi apa sih memangnya Nala?
1: Actually, cita-cita aku banyak. I want to be doctor orthopedic. I want to keep everybody's bones straight and healthy every day. I also want to be surgeon, dokter bedah. And aku juga ingin jadi nuclear medicine yang bisa analisis kanker pakai teknologi nuklir.
0: Amin. Pokoknya kita bantu doakan aja nih ya. Dan kita juga berharap semoga nanti jalannya Nala lancar-lancar ya Nala ya. Pokoknya yang terbaik gitu ya. Tapi nih Kak Awam, ya, aku gantian nanya ke Kakak Awam boleh ya? Kak Awam, ya, ngelihat Nala ini kan sosok anak Indonesia. Kita besar banget nih harapannya. Kak Awam menilainya seperti apa sih, Kak?
2: Ya, ini kalau kita lihat yang pertama harus kita katakan adalah gembira atau kebahagiaan. Manakala seorang anak diciptakan lingkungannya adalah lingkungan bahagia, otomatis dia akan bertumbuh secara baik. Nah, kebahagiaan itu tentu harus hadir dari orang tua, karena orang tua memang harus menciptakan, jadi harus diciptakan lingkungan untuk tumbuh kembang anak-anaknya, sehingga anak-anaknya itu gembira, dan ketika gembira itu ya otomatis tumbuhnya secara baik.
0: Tapi kan kalau lihat Nala ini sebagai anak kecil yang sangat jenius gitu ya, di usianya tetap juga menikmati masa-masanya sebagai anak-anak. Bisa dibilang gak sih ini karakter dan kecerdasan anak Indonesia secara umum tergambar begitu misalnya dari sosok Nala?
2: Iya, memang kalau kita melihat apa yang disampaikan dan penampilan Nala ini adalah penampilan yang seharusnya anak-anak Indonesia, artinya baik itu di sekolah maupun di rumah ini harus dihadirkan satu pembelajaran yang menyenangkan. Makanya sebetulnya bukan mengedepankan masalah hafalannya, tetapi bagaimana anak diajak main dari permainan-permainan, dari lagu tadi itu bisa menjadikan anak itu menghafal berbagai hal. Bercerita atau mendongeng itu juga bisa menjadikan hubungan antara anak dan orang tua ini atau guru dengan muridnya bisa menjadi asik ketika mereka mempelajari banyak hal.
0: Oke, Nala suka main juga gak sih selain belajar gitu?
1: Suka.
0: Biasanya main apa?
1: Biasanya main boneka, building block sama anak atau Umi.
0: Belajar tetap ya, ada unsur-unsur permainan di sana. Mungkin biasanya juga sering dibacain dongeng gitu. Nah, Kak Awam ini kan juga seorang pendongeng gitu ya. Gimana sih sebenarnya tadi dongeng itu, misalnya bacain buku buat anak, mendongeng, itu tuh bisa membangun karakter anak.
2: Ya, betul. Jadi dunia dongeng itu memang dunia anak yang sangat menakjubkan ya. Dimana melalui satu cerita itu memiliki banyak tujuan. Yang pertama paling dasar adalah menghibur, membuat anak senang, membuat anak tertawa-tawa. Tadi kita di belakang cerita-cerita ya, senang ketawa-tawa itu menghubungkan satu bonding kuat bahwa cerita itu bisa membuat anak senang atau menghibur. Yang kedua adalah memberikan pola pembelajaran atau pengetahuan. Jadi dari cerita-cerita itu kemudian anak bisa menangkap bahwa sebetulnya di dalam tubuh itu banyak hal yang harus dipelajari, sehingga konsumsi apa yang harus dimakan oleh manusia itu tidak mengakibatkan efek buruk misalkan gitu. Itu bisa menggunakan cerita.
0: Nanti kita mau dengerin gak sih? Kayaknya menarik nih ya, kita dengerin Kak Awam ceritain ke kita ya. Ada request gak kira-kira Nala mau cerita apa? Nanti kita bisikin Kak Awam ya. Oke. Kita tos dulu.
2: Kawam.
0: Oke, pastikan Anda tetap bersama kami karena perbincangan ini masih akan berlanjut usai jeda.
1: Kali ini kita berdua yang akan interview Auntie Mayfri.
0: Kakak Mayfri.
1: Auntie.
0: Oke, apa sih yang mau ditanyain?

0: Rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
3: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.

0: Halo, kembali lagi di Talk is Fun. Masih bersama aku Nala.
1: Dan aku Kak Awam.
0: Kali ini kita berdua yang akan interview Auntie Mayfri.
2: Kakak Mayfri?
1: Iya.
0: Auntie.
2: Oke, apa sih yang mau ditanyain?
0: Apa mata pelajaran favorit saat SD?
2: Kalau mata pelajaran favorit waktu SD, Kakak Mayfri sukanya makan di kantin.
1: Hah? Bukan pelajaran gitu.
2: Aku sukanya dulu belajar matematika.
0: Kenapa suka matematika?
2: Soalnya ngitung-ngitung.
0: Nah juga suka matematika.
2: Nah juga suka, berarti kita sama dong. Ada lagi gak yang mau ditanyain? Apa ya kira-kira?
1: Apa ya?
0: Habis itu...
2: Kira-kira?
0: Apa?
2: Ada, mau ceritain apa misalnya? Apa yang kira-kira Kakak Mayfri susah gitu? Misalnya pelajaran yang paling susah?
1: Yang tadi, yang tulang-tulang.
0: Enggak, nanti itu terakhir.
2: Momen yang susah diulang?
0: Tuk, apa ya?
2: Gak apa-apa sayang. Nanti diedit. Apa? Jajanan favorit?
0: Apa kenangan masa kecil yang paling indah menurut Auntie Mayfri?
2: Kalau buat Kakak Mayfri, tetap konsisten ya. Yang paling indah adalah waktu sama orang tua. Jadi dulu waktu kecil Kakak Mayfri kalau mau tidur selalu pamitan dulu sama mama papanya Kakak Mayfri. Jadi kalau mau tidur gitu karena pisah kamarnya, jadi pamitan dulu kayak tidur duluan gitu, kayak good night father, good night children gitu-gitu. Terus sama momen-momen cerita-cerita waktu kecil. Jadi pulang dari sekolah cerita gitu. Kalau Nala gimana? Suka gitu juga enggak? Ada lagi yang mau ditanyain?
0: Ya.
2: Apa tuh?
0: Apa jajanan favorit? Apa jajanan favorit waktu kecil?
2: Aku waktu kecil jajan apa ya? Telur gulung kayaknya. Kau Nala suka makan apa?
0: Nala juga suka telur gulung. Kenapa? Nah, cobain.
2: Iya, soalnya kita cuma beda 2 tahun kan? Jadi sama?
0: Enggak, bukan 2 tahun. 30.
2: Dikasih tahu lagi. Terus apa lagi? Ada lagi gak yang mau ditanyain? Apa? Apa? Barang?
0: Apa barang atau mainan yang masih disimpan waktu anti kecil sampai sekarang masih disimpan?
2: Apa ya? Kayaknya kalau barang mainan yang masih disimpan waktu dari kecil udah nggak ada sih. Tapi dulu waktu kecil aku suka banget main boneka. Jadi aku kasih nama bonekanya itu boneka Simpson gitu. Aku kasih nama Minah namanya.
1: Minah.
2: Biar sama-sama M. Mayfri dan Minah. Tapi udah nggak ada sekarang. Kalau Nala ada nggak mainan?
0: Masih.
2: Masih ada. Dikasih nama nggak?
0: Dikasih.
2: Namanya siapa?
0: Boneka satu yang namanya Nala udah tahu sih namanya, yang gajah itu warnanya ada pink sama sama pink sama ungu warnanya. Nah itunya tuh namanya Eva.
2: Eva namanya. Lucu banget namanya. Tapi nih ngomong-ngomong kok jadi Nala yang tanya-tanya aku ya. Boleh kita gantian lagi enggak nih? Boleh gantian enggak aku yang nanya balik lagi ya? Makasih ya Nala udah tanya-tanya nih jadi host chill kita nih. Tepuk tangan dong. Keren banget. Tapi Nala, kalau jadi anak-anak ya, selain harus cerdas, kira-kira menurut Nala kebaikan apa sih yang harus dimiliki oleh anak-anak?
0: Harus baik hati. Soalnya kalau pinter tapi jahil, kasihan temennya. Makanya kita harus jadi anak yang rajin, pintar, sama suka bantu orang. Example, I give medicine when my friend accidentally fall and share my snacks.
2: Oh, sharing snack, terus suka kasih-kasih obat juga kalau ada temen yang jatuh ya. Tapi kan dari tadi kan Nala cerita nih, kalau Nala suka banget pelajaran sains gitu ya. Kalau ketemu teman-teman yang mungkin, aduh aku gak terlalu suka nih pelajaran sains gitu, Nala pengen bilang apa?
0: Coba banyak hal dulu. Aku juga dulu belum tahu kalau aku suka anatomi dan sains. Nanti lama-lama, nanti pasti kamu jadi suka masak, gambar, robotik, planet.

0: Jadi coba aja mumpung masih kecil ya. Jadi banyak yang bisa dicobain gitu ya Nala ya. Nah ini nih Kak Awam, yeah. Ngeliat lagi-lagi ya anak kecil yang punya pemikiran yang luar biasa gitu ya. Terus juga mengajak teman-temannya untuk belajar banyak hal gitu. Termasuk diantaranya mungkin kalau yang Kak Awam pelajarin dari dulu adalah mendongeng. Apa sih sebenarnya harapannya Kak Awam buat perkembangan anak-anak Indonesia ini?
1: Yeah. Harapannya tentu mendapatkan banyak hal yang anak-anak itu merasa merdeka, di mana fasilitas-fasilitas yang memang dibutuhkan anak-anak itu memang sudah tersedia. Kebutuhan itu tidak selalu konotasinya adalah fasilitas mewah ya, tetapi ruang-ruang bermain. Ruang-ruang yang ramah terhadap anak itu, baik itu di rumah, di lingkungan setempat, dan juga kehadiran negara. Dalam hal ini sangat ingin Indonesia emas itu nanti 2045 Indonesia menjadi negara yang ramah anak. Di setiap sudutnya pemerintah daerah itu juga menyediakan tempat-tempat, acara-acara yang itu saat ini kalau kita lihat belum memenuhi daripada kebutuhan-kebutuhan mereka. Jadi harapannya adalah anak-anak bisa tumbuh dan berkembang secara baik dengan apa yang oleh orang-orang dewasa ini menyadari dan memang harus hadir untuk mereka. Seperti itu.
0: Tadi kan Nala sempat cerita ya, jadi orang itu nggak boleh pinter aja, tapi harus baik hati juga. Betul. Membantu sesama. Nah ini kaitannya kalau kita kaitkan dengan dongeng, gimana sih sebenarnya dongeng ini bisa membangun karakter dari anak-anak? Dan mungkin boleh Kak Awam nih cerita sedikit soal kampung dongeng.
1: Ya, jadi lebih tepatnya bukan membangun tapi menumbuhkan ya, menumbuhkan penguatan karakter itu sendiri. Nah, kampung dongeng yang kini tersebar di berbagai daerah di seluruh Indonesia, sudah ada lebih dari 200 cabang, ini hadir memang pertama memang bagaimana menumbuhkan, menguatkan karakter itu sendiri. Karena pada dasarnya setiap anak itu memang sudah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Ta'ala, itu karakter-karakter yang baik.
0: Tapi gitu. Memang menarik ya, jadi banyak juga hal-hal yang memang sebenarnya bisa terus dipelajari lewat cerita-cerita dongeng itu, anak-anak juga bisa eksplor. Banyak hal seperti tadi pesannya Nala. Nala, aku mau tanya dong, kamu kan ini belajar, ini kayaknya hobinya Nalapedia ya, hobinya Nala. Tapi kalau ada hal-hal yang belum Nala tahu dan pengen pelajarin tuh apa sih kira-kira? Apa ya? Pengen belajar apa?
2: Coding dan robotik.
0: Coding dan robotik. Kenapa?
2: Soalnya.
0: Soalnya biar tahu banyak ya. Oke, tapi cara belajar paling seru menurut Nala tuh gimana sih?
2: Lihat objeknya langsung, ditemani ayah dan ibu. Dibuat lagu gitu, misalnya kalau belajar tulang, nah lihat dulu gambarnya di buku, terus dicek langsung deh anatominya biar aku bisa pegang, terus dibuat lagu deh. Suka banget Nala.
0: Suka ya berarti.
2: Nanti
0: ya.
2: Nala nyanyikan deh.
0: Nanti boleh ya nyanyiin, tapi sebelum Nala nyanyi aku mau tanya dong, Nala tuh hobi banget belajar. Siapa sih yang menginspirasi Nala buat rajin belajar kayak gini?
2: Ayah sama ibu, soalnya mereka juga suka belajar. Kalau di rumah suka baca buku, nemenin Nala main dan belajar. Terus kalau aku tanya kenapa, mereka selalu ajak Nala cari jawabannya bersama di buku ataupun internet.
0: Oh, luar biasa ya. Ini kalau melihat anak kecil seperti ini kayaknya kita menyongsong Indonesia emas nih, pasti bisa tercapai. Amin. Kalau boleh nih ya, aku tanya sama Nala, apa sih yang Nala penginin buat anak-anak Indonesia, doanya tuh apa?
2: Semoga anak-anak Indonesia sehat, rajin belajar, eksplor banyak. Nanti kalau sudah besar bisa jadi orang yang baik dan bikin Indonesia bangga.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin. Tadi abis ini kita mau dengerin Kak Awam cerita atau dongeng. Tapi sebelum dongeng, Nala mau nunjukin sesuatu nih katanya di depan kita semua. Apa sih?
2: Amat tanya satu lagi.
0: Mau tanya satu lagi apa-apa?
2: Sebutkan 30 tulang besar di tubuh manusia.
0: Aduh, ini dia ya. Tulang besar di tubuh manusia. Bahasanya harus bahasa medis nih berarti ya kan? Bahasa-bahasa itu ya. Aku cuma tahu tibia, mandibula, ada gak tuh? Otak tengkorak tuh apa ya namanya Nala? Kranium. Kranium ya bener ya. Terus, aduh gak apal, cuma apal 3, gimana dong? Femur 4 deh tuh kan. Toraks, bener gak?
2: Toraks,
0: salah. Yang bener berapa dong? Ada apa nih? Coba. Yang bener apa aja?
2: Tadi kan Nala udah nyanyiin kranium, mandibula, maksila, zigomatik, frontal, varietal, lateral, occipital, nasal, clavicula, scapula, sternum, coste, humerus, radius, ulna carpal, metacarpal palang, cervical vertebrae, thoracic, lumbar sacrum, coccyx, pelvis, femoropatella, tibia dan fibula, tarsal dan metatarsal.
0: Wah! Keren banget. Tadi Nala udah ngasih tahu kita satu ilmu baru. Dan sekarang saya mau kita dengerin ceritanya dari Kak Awam yuk. Kita katanya ada cerita yang udah disiapin sama Kak Awam buat Nala sama aku. Coba yuk kita dengerin yuk. Coba Kak, ada cerita apa sih hari ini?
1: Ceritanya ada ayam yang berkokok membangunkan semua binatang-binatang. Semua terbangun. Suara apa itu?
2: Kuda.
1: Kuda? Wow. Apa itu? Suara apa itu?
2: Kura-kura. Bajak.
1: Singa. Di antara banyak binatang itu ada sekawanan burung dara. Di atas mereka berbicara. Kita harus cari makan. Di bawah ada pici-pician yang harus kita makan. Tapi kita harus turun ke bawah.
3: Ayo kita turun ke bawah.
4: Iya, kita turun ke bawah.
1: Ah, kita turun ke bawah. Mereka pun mengepakkan sayapnya. Coba kepakin sayapnya. Kemudian menukik ke bawah. Dan sampailah di tempat biji-biji. Mereka makan dengan sangat lahap.
3: Wah, enak sekali.
1: Enak sekali. Tapi mereka tidak sadar. Ternyata di atasnya ada jaring. Jaring pemburu.
3: Kenapa tubuh kita tidak bisa bergerak lagi?
1: Kenapa? Ada jaring.
4: Iya, ada jaring.
1: Ada jaring. Aduh, kita nggak bisa terbang lagi. Mereka saling menyalahkan. Kamu sih yang membuat kita turun.
3: Aku enggak kok. Kamu yang minta kita turun. Aku juga enggak. Aku.
1: Mereka ribut. Tapi tiba-tiba salah satu ternyata pemimpin mereka.
5: Sudah jangan bertengkar. Kita tidak boleh saling menyalahkan. Bagaimana kalau kamu berada di ujung sana? Ya, di ujung jaring sana. Kamu di sana, dan kamu di sana, kamu di sana, aku di sini. Sekarang kita kepakkan bersama, kita angkat sekuat tenaga kita. Ayo, cepat.
0: Ayo.
5: Hitung, sate, ekor sate. Berapa?
2: Satu.
5: Satu. Soto, ekor soto. Satu, dua, tiga.
1: Wah, jaring itu terangkat. Terangkat. Dan kemudian sampailah mereka di temannya, namanya tikus. Namanya tikus kemudian mengatakan, aku akan bantu kalian agar kalian bisa terlepas dari jaring itu. Tikus kemudian menggigit dengan giginya yang tajam. Dan mereka pun kemudian terbang dan bebas dari jaring. Tepuk tangan deh.
0: Jadi cerita apa tuh dari cerita itu tadi? Apa ya, pesan yang bisa disampaikan berarti
1: kawan? Pesannya cukup banyak ya, tapi diantaranya adalah satu, kita nggak boleh saling menyalahkan apabila kita mendapati sebuah kesulitan atau tentang persoalan atau masalah. Kita harus dengan ketenangan kita harus bekerja sama, ya kan? Terus satu lagi yang penting, kalau kita itu ada pemimpin yang memimpin kehidupan kita ini, sehingga pemimpin juga harus dengan bijaksana, kemudian dengan tegas bisa mengarahkan semua anggotanya agar bisa untuk sama-sama terbang dengan baik gitu.
0: Wah, seru ya. Nala, kita mau udahan nih ngobrolnya. Nala, ada yang mau disampaikan lagi nggak?
1: Atau mau dongeng?
0: Udah. Kalau singkat misalnya mau bilang makasih ke mama papa, kan tadi udah jadi inspirasi nih ayah ibu, apa yang mau dibilang ke ayah ibu?
2: Makasih ayah ibu udah ngajarin Nala.
0: Luar biasa, tepuk tangan sekali lagi untuk Nala. Makasih ya Nalapedia udah mau datang ke sini, dan makasih juga buat Kak Awam Prakoso sudah hadir gitu ya bersama-sama kami di Talk is Fun edisi hari ini. Sampai ketemu lagi ya, janji ya, main-main lagi ya. Kita tos dulu. Tos dulu sama kawan.

0: Sports. Saat ini Anda menyaksikan CNN Indonesia Sports, informasi seputar dunia olahraga. Kami rangkum selama 30 menit ke depan bersama saya Mayfri Syari. Langsung saja kita mulai CNN Indonesia Sports Weekend selengkapnya. Ya, salah satu kiper terbaik Piala Dunia 2026 Fozinha dikabarkan akan bergabung dengan klub legendaris asal Chile, Cholo Cholo. Sementara itu, Barcelona resmi mendatangkan penyerang sayap asal Jerman, Karim Adeyemi dari Borussia Dortmund.
1: Barcelona resmi mendatangkan penyerang sayap asal Jerman, Karim Adeyemi dari Borussia Dortmund. Adeyemi dikontrak Blaugrana hingga 2031. Barcelona dilaporkan mengeluarkan uang tak kurang dari 22 juta euro atau sekitar 224 miliar rupiah untuk mendatangkan pemain 24 tahun itu ke Camp Nou. Di Barcelona, Adeyemi akan bereuni dengan Hansi Flick, pelatih yang memberinya debut untuk timnas senior Jerman. Adeyemi tampil mengesankan sejak didatangkan Dortmund dari klub Austria Red Bull Salzburg pada 2022 lalu. Selama 4 musim di Dortmund, Adeyemi mencatatkan 146 penampilan dengan mencetak 36 gol di semua kompetisi. Adeyemi menjadi rekrutan kedua Barcelona di musim ini setelah sebelumnya mendatangkan gelandang timnas Inggris Anthony Gordon dari Newcastle United. Tampil mengesankan di Piala Dunia 2026, kiper Cape Verde, Fozinha, direkrut klub Chile Cholo Cholo. Kepastian itu disampaikan langsung oleh presiden klub Cholo Cholo, Anibal Bosa, pada Jumat. Fozinha yang terpilih sebagai kiper terbaik di Piala Dunia 2026 itu akan terbang ke Chile untuk melakukan tes medis sebelum secara resmi diperkenalkan di Stadion Monumental Santiago. Kiper 40 tahun itu didatangkan Cholo Cholo secara gratis setelah ia memutuskan meninggalkan klub divisi 2 Portugal Chaves.
0: Federasi Sepak Bola Jepang JFA telah mengonfirmasi pelatih kepala timnas Jepang saat ini, Hajime Moriyasu, hanya akan bertugas memimpin timnas senior Samurai Biru hingga Piala Asia 2027. Rencananya usai Piala Asia 2027, estafet kepelatihan timnas Jepang dari Moriyasu akan diserahkan kepada Go

0: Oiwa, pelatih timnas Jepang U23 sejak 2021. Pergantian nakoda timnas senior Jepang ini diproyeksikan terjadi pada Februari setelah gelaran Piala Asia 2027. Hajime Moriyasu telah menjabat sebagai pelatih kepala timnas Jepang sejak usainya Piala Dunia 2018 di Rusia. Selama masa baktinya, Moriyasu membawa anak asuhnya menembus fase gugur di edisi 2022 di Qatar, meski harus takluk dari Kroasia lewat adu penalti. Sementara di Piala Dunia 2026, Moriyasu hanya mampu meloloskan tim Samurai Biru hingga babak 32 besar, usai dihentikan Brasil dengan kekalahan 1-2.
1: え、過去と今と未来をつなぎ合わせて、で、今のベスト、勝負にこだわる日本のサッカーの発展に、つながるということを難しいですけど、その判断のもと選手選考して、チームを編成していきたいなと思っています。
0: Federasi sepak bola Korea Selatan KFA menjatuhkan sanksi kepada Shin Tae-yong berupa larangan melatih selama 10 tahun. Sanksi ini diberikan KFA setelah bertemu dengan Komite Fair Play pada awal bulan ini. Ada 3 sanksi yang diberikan kepada mantan pelatih timnas Indonesia itu, yakni larangan melatih selama 10 tahun, larangan terlibat di kompetisi dalam jabatan apapun, dan pengusiran permanen dari klub. Sanksi ini hanya berlaku di Korea Selatan namun tidak berlaku di negara lain, di mana perseteruan dengan Shin Tae-yong dengan Federasi Sepak Bola Korea berawal dari laporan aksi kekerasan saat pelatih 57 tahun itu masih melatih Ulsan Hyundai. Ia melaporkan melakukan kekerasan kepada sejumlah pemain. Ada pula laporan yang menyatakan bahwa Shin Tae-yong bermain golf di tengah-tengah kompetisi. Atas kasus ini, STY dipecat oleh Ulsan Hyundai. Dari dalam negeri, bursa transfer Super League terus memanas menjelang bergulirnya musim 2026-2027. Dua klub tanah air, Persija Jakarta dan Persib Bandung, resmi mendatangkan amunisi baru demi memperkuat skuad mereka.
2: Persija Jakarta resmi mendatangkan penjaga gawang berlabel Timnas Indonesia, Nandeo Argawinata dari Borneo FC. Kiper berusia 29 tahun ini menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun dan akan membela Macan Kemayoran hingga 2031. Sebelumnya Nandeo memulai karir profesionalnya bersama Borneo FC pada 2016. Setelah tampil konsisten dan mengesankan bersama tim Pesut Etam, ia mendapat kesempatan memperkuat Timnas Indonesia dalam berbagai ajang. Berbekal pengalaman di kompetisi domestik dan Timnas Indonesia, Nandeo diharapkan bisa menjadi modal penting untuk Persija dalam mengarungi musim 2026-2027 yang akan bergulir mulai 4 September mendatang. Persib Bandung resmi mendatangkan pemain Argentina Mariano Peralta yang musim lalu memperkuat Borneo FC Samarinda. Kehadiran pemain berusia 28 tahun tersebut diharapkan mampu memberikan dimensi baru di lini serang sekaligus menambah kedalaman skuad Persib yang akan menghadapi kompetisi domestik dan Asia pada musim mendatang. Mariano tidak asing lagi dengan atmosfer sepak bola nasional lantaran sudah merasakan kompetisi Super League sejak 2024. Pada musim lalu, ia meraih penghargaan pemain terbaik Super League dengan kontribusi 20 gol dan 14 assist bersama skuad Pesut Etam.
0: Tim Nasional Sepak Bola Indonesia siap berlaga di ASEAN Hyundai Cup 2026. Kami akan mengulasnya usai jeda. Untuk itu pastikan Anda tetap bersama kami.

0: telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
1: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.

0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
1: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
2: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
3: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
0: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.

0: Sabtu sore, pasukan Garuda di bawah asuhan John Hartman bertolak kembali ke Jakarta setelah menjalani 20 hari training camp di Pulau Dewata. Di ujung pemusatan pelatihan untuk berlaga di Piala AFF 2026, sebanyak 26 punggawa Garuda resmi diturunkan untuk menjadi kekuatan Indonesia. Mayoritas pemain adalah mereka yang berkompetisi di Super League, serta dua pemain yang berkiprah di luar negeri, termasuk pemain muda yang baru saja resmi menjadi WNI, Mitchell Liebecker, yang saat ini bergabung dengan klub asal Amerika Serikat Vermont Green FC.
1: I think the training camp went really well, and I think the team brotherhood's great, and I think they're just excited to play on Monday. We've been to the final 6 times and we haven't won, so it's about time we win.
0: Berada di grup A bersama tim-tim besar seperti juara bertahan Vietnam, Kamboja, dan Singapura, pelatih John Hartman tidak mau sesumbar, namun tetap fokus menjalani serta mengevaluasi pertandingan demi pertandingan.
2: But as I've said, one game at a time, one step at a time. We're just focusing on the next 2 days to get some excellent preparation in to play against Cambodia. So one step at a time. We take nothing for chance. We'll do our best to get these boys ready and get the fans behind us.
0: Membawa nama besar Indonesia, dukungan yang sangat besar dari para penggemar pun jadi energi tambahan bagi timnas untuk membakar semangat di atas lapangan.
3: Ya, harapan pasti sama setiap tahun, mau juara. Sangat-sangat kuat, bukan cuma satu pemain untuk satu posisi, tapi setiap posisi ada 2-3 pemain yang sangat-sangat bagus. So that's why I hope we become champion.
0: Piala AFF 2026 bergulir dari tanggal 24 Juli hingga 26 Agustus mendatang. Laga perdana Indonesia akan berlangsung pada Senin 27 Juli menghadapi Kamboja, disusul masing-masing pertandingan melawan Timor Leste, Vietnam, dan Singapura pada 31 Juli, 3 dan 7 Agustus mendatang. Kartika Widowati, Denpasar, Bali.
4: Tim nasional Indonesia akan berjuang memperebutkan titel juara Asia Tenggara dengan melawan Kamboja pada Senin besok di Stadion Pakansari. Pelatih John Hartman telah memilih, ini ada 26 pemain untuk bisa berlaga di ASEAN Hyundai Cup 2026. Untuk membahas peluang dan kekuatan dari Timnas Garuda, kita akan langsung bahas bersama dengan jurnalis CNNIndonesia.com, Juprianto Alexander, yang sudah hadir di studio, atau ini nama kerennya Bung Jupa Jup ya. Oke. Bung Jup, kita lihat bersama bagaimana kemudian sesaat lagi atau besok kita akan sama-sama menjadi saksi ya, bagaimana pertandingan melawan Kamboja. Apakah juara ASEAN Hyundai Cup atau yang dikenal dengan Piala AFF ini masih cukup bergengsi ketika kita bicara soal gengsi dari klubnya atau gengsi dari tim-tim yang hadir? Pasalnya ada yang menyebut bahwa AFF ini bisa dibilang piala ciki katanya.
5: Iya, memang banyak pembicaraan ya soal itu, karena sekali lagi harus kita ingat juga bahwa Timnas Indonesia sekarang levelnya sudah agak naik nih gitu, karena kita kemarin juga sudah tampil di Piala Asia dan menembus babak 16 besar, kemudian juga di Januari nanti di 2027 juga kita akan tampil juga di Piala Asia karena kita bisa lolos sampai babak keempat kemarin, dan kemudian di kualifikasi Piala Dunia kemarin juga kan kita sampai babak keempat, bahkan

0: hampir ya, bisa dikatakan hampir untuk bisa menembus Piala Dunia 2026 yang kita tahu memang begitu megah, begitu mewah. Dan saya kira terlepas dari itu ya harus kita ingat bahwa sebelumnya kita belum ada di level itu gitu. Hadiran pemain-pemain naturalisasi yang kita tahu punya kualitas sangat sangat baik. Kita tahu ada nama-nama seperti Jay Itses, kemudian juga bagaimana ada Tom Haye di sana. Jadi ini yang akhirnya membuat juga level kita naik. Tapi buat kita, buat timnas Indonesia, Piala AFF ini memang bisa dikatakan kalau kita bicara level sekarang tingkatannya adalah tentunya kualifikasi lebih di atas Piala Asia, kemudian Piala AFF. Tapi yang kita sih belum pernah juara gitu.
1: Jadi kita
0: belum pernah juara di ajang ini. Jadi saya kira kalau dikatakan Piala Ciki aja kita belum dapat gitu.
1: Oke. Apakah artinya jika nanti bisa konsisten begitu ya, bermain bagus dengan squad yang dibawa, hingga akhirnya nanti diharapkan bisa menjadi juara dari AFF ini, apakah ini bisa dikatakan sebagai ajang pembuktian juga untuk timnas Indonesia di bawah pelatih kepala yang baru?
0: Nah itu yang tadi, yang jadi catatan adalah ini sekarang pelatihnya sudah baru, John Edmund. Kita tahu sudah 4 pertandingan dia lakoni di FIFA Matchday. Tapi sekarang timnya berbeda gitu, karena pemain-pemain yang merumput di Eropa kan tidak dapat izin dari klub karena memang tidak masuk dalam kalender FIFA, meskipun memang tetap dihitung poin setiap kemenangan. Jadi dengan skuad yang ada sekarang, saya kira dengan materi pemain yang ada, ini akan menjadi ukuran juga kira-kira akan seberapa hebat gitu kualitas dari seorang John Hentman. Kita tahu punya CV sangat luar biasa, pernah membawa Kanada lolos ke Piala Dunia. Jadi racikan taktik akan ditunggu gitu, kira-kira akan seperti apa nih pemain-pemain yang ada di skuad dengan tidak adanya pemain-pemain yang mayoritas bermain di Eropa. Kemudian juga bagaimana juga pemain-pemain yang main di liga lokal itu juga bisa membuktikan kualitas mereka, karena akan ada jenjang berikutnya gitu. Nanti kita akan juga main di FIFA Matchday September, ini juga antara tim ASEAN juga, kemudian ada Piala Asia nanti. Jadi saya kira Herman ingin melihat juga sebenarnya potensi pemain-pemain muda. Kita tahu ada nama seperti Raihan Hanan di sana, ada Beckham Putra yang harapannya juga bisa juga untuk bisa bersaing nanti melawan pemain-pemain yang lain yang bermain di Eropa.
1: Iya, dari 26 pemain ya yang dibawa oleh Hartman, kita tahu 12 diantaranya adalah naturalisasi. Ini juga sempat menjadi apa bisa dibilang polemik ya kemarin ya, di mana 12 diantara 26 itu adalah pemain naturalisasi. Bagaimana Anda memandangnya? Apakah ini kemudian akan menjadi kekuatan atau justru karena tadi disebutkan bahkan dari list nama aja ada yang belum bisa mendapatkan izin dari klubnya, ini akan mengganggu ritme dari timnas tidak?
0: Kalau saya melihatnya ini kan pertama ini adalah rekor ya, rekor kita diperkuat 12 pemain naturalisasi di Piala AFF, karena sebelumnya tidak sampai puluhan bahkan belasan gitu. Jadi yang saya lihat adalah ini akan justru akan positif ya, positif buat timnas Indonesia, karena itu tadi pemain-pemain naturalisasi ini kan punya kualitas yang saya kira juga sangat-sangat mumpuni. Bahkan tambahannya kan di musim ini kita tahu ada Ragnar Ratmangun yang bergabung dengan Persib, ada Sandy Walsh juga, Tim Gaipens juga pemain muda yang saya kira juga punya kualitas juga bergabung dengan Bali United. Jadi materi pemain ini, pemain-pemain naturalisasi yang ada saat ini, saya kira ini akan membuat kita menjadi lebih percaya diri lah, lebih yakin untuk bisa meraih gelar pertama, karena timnas Indonesia sangat-sangat penasaran. 6 kali hanya jadi runner up, kita bisa dikatakan tim kuat yang belum meraih gelar juara. Thailand sudah 7 kali, kita tahu Singapura sudah 4 kali, kemudian juga Vietnam 3 kali, tapi Indonesia nih. Nah ini saya kira menjadi kesempatan dengan materi pemain yang kita miliki, saya kira terlepas dari adanya apa ya kemungkinan kontroversi dan lain-lain, tapi saya melihat ini adalah tim yang saya kira punya materi, punya kemampuan untuk bisa bersaing hingga fase akhir di turnamen kali ini.
1: Ya, kita lihat ini dia daftar nama skuad timnas Indonesia untuk ASEAN Cup 2026, mulai dari gelandang, kemudian juga kita lihat nama-nama besar di sana, di striker, ini dia, apa yang bisa kita expect dari runutan nama-nama ini?
0: Ya, yang pertanyaan pertama tentu adalah soal ketersediaan dari Dustin Hubner ya, karena sejauh ini memang Hubner belum terlihat, jadi saya kira mungkin kemungkinannya mungkin dia bisa akan bermain kalau tidak mungkin di pertandingan kedua atau pertandingan ketiga, atau mungkin mungkin kalau kita lolos ke babak semifinal. Tapi kalau kita bicara materi pemain yang ada, saya kira memang ini materi pemain yang sangat-sangat baik ya. Bahkan ada Rizky Ridho di sana, ada Sandy Walsh tadi yang saya sempat sebutkan, ada juga Donny Tri yang kita tahu juga sedang bersinar bersama Persija, begitu juga dengan Raihan Hanan dan Beckham Putra yang kita tahu juga sudah tripit bersama Persib Bandung, ada juga Tom Haye. Jadi secara materi bisa dikatakan lengkap, dan ini juga menjadi ujian sebenarnya buat seorang Nadio Argawinata, pemain yang baru pindah ke Persija, karena untuk pertama kalinya dia dapat kesempatan untuk main sebagai starter. Jadi dengan tidak hadirnya Martin Paes dan juga Emil Audere, ada kesempatan buat Nadeo untuk membuktikan. Di Liga Lokal saya kira kualitas Nadeo tidak perlu diragukan, tapi ujiannya adalah sekarang dia menjadi pemain senior, dia menjadi sosok yang diandalkan di bawah Mistar dari Timnas Indonesia.
1: Kita lihat ya bagaimana kemampuan dari Nadeo nantinya untuk menghalau bola-bola dari lawan begitu ya. Kita tahu bahwa Timnas Indonesia ini juga berada di grup A ya, bersamaan dengan Vietnam, Singapura, ada juga Kamboja, Timor Leste. Seberapa besar peluangnya untuk kemudian lolos dari grup A?
0: Ya normalnya ya, normalnya kalau kita
1: di atas kertas
0: harusnya Indonesia bisa lolos lah, untuk bisa lolos ke babak semifinal, bahkan bukan hanya lolos tapi

0: kira sangat-sangat baik untuk kita bisa memutus ya, memutus catatan buruk hanya
1: selalu menjadi runner up.
0: Selalu menjadi runner up itu iya. Dia.
1: Di laga pertama nanti akan berhadapan langsung dengan Kamboja. Bagaimana kemudian peluangnya timnas ini? Apakah Bong Jupri menilai bahwa justru nanti Kamboja ini akan jadi batu sandungannya Indonesia di laga pertama? Karena biasanya ujiannya banyak nih kalau laga pertama, apalagi iya. Tadi harmonisasi squadnya masih sambil terus diasah begitu. Ini dia daftar pertandingannya.
0: Ya, yang jadi perhatian tentu karena timnas Indonesia ini kan hanya satu kali uji coba ya. Dengan pelatnas pemusatan latihan yang dua gelombang, dua tahapan. Tetapi hanya satu kali uji coba lawan Bali United dengan kemenangan 3-0. Jadi saya kira secara waktu, secara uji coba memang tidak terlalu banyak. Tapi saya kira ya itu tadi dengan kualitas yang ada. Kemudian ada keraguan juga soal Marcelo Ferdinand kira-kira akan bisa main atau tidak di pertandingan melawan Kamboja. Jadi terlepas dari itu saya kira kalaupun akhirnya Marcelo harus absen, pemain-pemain lain saya kira masih cukup banyak pilihan ya. Di depan kita tuh ada Egy Maulana Fikri juga, ada Michel Bakker, Ragnar. Jadi saya kira tidak ada terlalu masalah. Yang terpenting adalah bagaimana, yaitu tadi seperti kata Mevri, membangun chemistry yang sangat baik di pertandingan pertama ini. Karena pertandingan pertama ini potensinya adalah yaitu mungkin ada rasa gugup karena ada beberapa pemain yang juga akan debut di turnamen ini. Jadi saya kira itu yang harus diatasi. Ya. Di luar itu saya kira secara taktikal, secara materi, secara kualitas harusnya idealnya kita bisa mengatasi Kamboja yang kita tahu juga di pertandingan pertama mereka kalah di kandang sendiri.
1: Iya. Apalagi kita mendapat keuntungan bahwa nanti bertandingnya akan di Stadion Pakansari Bogor ya.
0: Iya,
1: jadi ruang rumah kita. Di sisi lain kalau yang juga bertanding atau diuntungan dari sisi lokasi adalah ketika berlawan atau kita melawan tim besar Vietnam begitu ya, yang betul. Juga cukup diunggulkan begitu dari Piala AFF. Apakah nanti keunggulan lokasi ini juga akan menjadi apa ya? Keuntungan bagi timnas Indonesia saat bertanding 3 Agustus 2026?
0: Ya, harapannya tentu seperti itu ya. Tapi yang harus diingat juga kan pelatih Kim Sang-sik saat kita main di FIFA Series, seingat saya dia juga sudah memata-matai juga kualitas dari para pemain yang kita miliki. Jadi terlihat betul bagaimana Kim Sang-sik sangat-sangat serius ya menatap turnamen kali ini, bahwa Vietnam kita tahu dengan 3 gelar yang mereka sudah raih, harapannya tentu bisa meraih gelar keempat di turnamen ini. Dan saya kira bermain di kandang ya tentunya akan memberikan motivasi lebih ya. Tentunya ada faktor bagaimana dukungan dari supporter juga, saya kira itu menjadi nilai plus. Apalagi kalau kita lihat Vietnam di grup ini adalah lawan terberat yang akan kita hadapi. Jadi harapannya tentu kita bisa meraih 3 poin, menyapu bersih semua kemenangan di laga kandang. Dan tentunya di laga tandang saya kira lawan yang mungkin akan bisa dikatakan berat adalah Singapura ya. Karena Singapura juga terlihat punya mentalitas, mereka juga punya fighting spirit. Bahkan melawan Kamboja mereka menciptakan gol di masa injury time babak kedua. Jadi saya kira fighting spirit itu yang saya kira harus diwaspadai oleh para pemain dari timnas Indonesia.
1: Ya, artinya pemain kunci kalau kita bisa menyebut siapa-siapa saja nanti yang bisa diandalkan ini atau justru akan menjadi momen shiningnya mereka begitu nanti ketika di AFF ini.
0: Ya, saya kira kalau kita lihat dari lini per lini ya, tentunya di belakang ada Jordi Amat, di sana ada juga Rizky Ridho yang kita tahu juga pemain muda yang kualitasnya sangat-sangat baik. Kemudian Tom Haye juga saya kira juga akan menjadi katalisator juga di tengah bersama. Saya kira duetnya akan menjadi dengan Ivar Jenner, pemain muda yang saya kira juga butuh bimbingan dari pemain seperti Tom Haye. Dan di depan Ragnar dan juga Michel Bakker saya kira juga akan menjadi perhatian. Karena buat Ragnar ini AFF pertama dia, begitu juga dengan Michel Bakker yang kita tahu juga kan baru dinaturalisasi. Jadi pemain-pemain ini saya kira juga akan menunjukkan bahwa mereka punya kualitas, punya kemampuan untuk bisa membawa Indonesia melaju jauh. Dan pemain-pemain muda lain tadi seperti saya sebutkan juga ada Beckham Putra, ada Raihan Hanan. Ini yang saya kira juga akan ditunggu aksinya. Bahkan Raihan Hanan sempat disebutkan juga oleh mantan pemain timnas Indonesia, mantan kapten, bahwa Bambang Pamungkas, bahwa dia sangat menunggu bagaimana permainan dari seorang ya. Raihan Hanan dan juga Beckham Putra.
1: Kita lihat nanti bagaimana debut mereka tentunya ya. Kita saksikan bersama dan kita tunggu pertandingan antara Indonesia melawan Kamboja di pertandingan Piala AFF ya 2026 yang akan berlangsung di Stadion Pakansari Bogor ya. Dan tentunya bagi Anda yang mungkin sudah punya tiketnya atau ingin menyaksikan langsung, jangan lupa ini peran-peran dari pemain ke-12 ini juga jadi sangat penting ya. Mungkin nanti kita bisa berangkat bareng untuk nonton bareng di Stadion Pakansari ya. Terima kasih banyak Bung Jupri sudah berkenan untuk hadir di sini. Dan jangan kemana-mana karena CNN

0: mendapatkan juara satu untuk kategori anak.
1: Sebenarnya kunci supaya jadi pemenang, kita harus satu hati dan mau disiplin.
2: Dan Nala, si bocah jenius pencinta sains, yang akan berbagi cerita bersama Awam Prakoso lewat dongeng penuh makna.
3: Kita Kids Fun masih bersama aku Nala.
4: Aku Kak Awam.
5: Pun mengepakkan sayapnya.
2: Talk It's Fun, Minggu 26 Juli jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
6: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendorkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
2: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
7: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
2: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.

0: Pencarian bibit muda petinju Indonesia terus berlanjut, salah satunya melalui ajang tinju amatir yang kini kian banyak digelar. Sejumlah petinju muda akan bertarung di Jakarta Boxing Open sepanjang hari Minggu nanti.
1: Sejumlah petinju muda siap bertarung di ajang Jakarta Boxing Open yang akan digelar di Bengkel Cafe Jakarta pada Minggu 26 Juli 2026. Menurut sang promotor Egy Rotsen di sesi konferensi pers pada Sabtu siang menyebut, ajang tinju amatir Jakarta Boxing Open yang sudah memasuki edisi kelima ini total mempertandingkan 24 laga.
2: Ya, kita basically ya, kita emang dari mencari potensi muda ya, entah itu mau dari kalangan member atau atlet, untuk menjadi atlet, kita mengenalkan mereka olahraga tinju berkompetisi. Jadi para pemula atau debutan untuk belajar, mencari pengalaman, menuju level yang dia targetkan.
1: Kaisar Sapta yang selama ini lebih dikenal berkecimpung di dunia promotor akan bertarung melawan Emerald Bisma di kelas 62 kg.
3: Ya perbedaannya lebih, ya pasti persiapan kan. Persiapan yang biasanya kita ngelihat orang-orang tinju, biasanya kita ngurusin orang tinju, malah sekarang kita yang turun sendiri. Ya kadang harus ngerasain gimana rasanya ya. Jadi fighter turun ke dalam ring, pasti beda nonton doang.
1: Selain kategori amatir, belasan influencer juga akan bertanding di Jakarta Boxing Open sebagai partai tambahan. Mardika Utama, Sony Sulistiono, Jakarta.
0: PLN Electric Run edisi kembali digelar November mendatang. Akan diikuti oleh 8.000 pelari, PLN Electric Run kini mendapat sertifikasi resmi dari Badan Atletik Dunia, World Athletics. Informasinya akan sekaligus menutup CNN Indonesia Sports Weekend edisi hari ini. Saya Mayfri Syari undur diri. Salam Sports.
4: Luar biasa. Ini kesempatan yang kami buka.
5: Tidak hanya berfokus pada kuantitas jumlah pelari, PLN Electric Run kedepankan kualitas penyelenggaraan lomba pada ajang PLN Electric Run 2026. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Perusahaan PT PLN Yuliandra Syahrial Nurdin pada konferensi pers di Jakarta Jumat pagi. Menurutnya, PLN Electric Run yang digelar di ICE BSD Tangerang 8 November nanti ditargetkan memberi dampak pengurangan emisi karbon sebesar 24.780 kg CO2.
6: Mari kita ramaikan, ingat 8 November bersama 8.000 pelari nanti. Kami tunggu nanti di 8 November di garis start nantinya. Bersama-sama kita berlari bersama, bukan hanya berlari, tapi kita juga membuat perubahan untuk menuju Indonesia lebih hijau.
5: Ada 3 kategori yang dipertandingkan, yaitu 5 dan 10 km, serta half marathon 21,1 km. Menariknya, kategori half marathon sudah mendapat sertifikasi World Athletic Label dari Federasi Atletik Dunia. Penyelenggaraan dan pemilihan rute sudah sesuai standar Association of International Marathon and Distance. Ajang ini juga terbuka untuk atlet elit internasional.
6: Ini menunjukkan komitmen, komitmen untuk terus supaya lomba lari ini naik terus kualitasnya. Jadi kalau selama ini tingkatannya adalah sanction by PASI, artinya diakui oleh PASI, sekarang udah akan sanction oleh World Athletic, Badan Atletik Dunia. Jadi labelnya akan disebut World Athletics Label.
5: Pelari senior Agus Prayogo menilai semakin banyaknya ajang lari bertaraf internasional di Indonesia berdampak positif pada regenerasi atlet tanah air.
7: Dulu saya sempat khawatir bahwasanya nanti kalau nggak ada event lari ini regenerasi seperti apa. Karena prinsipnya kan gini, semakin banyak kompetisi maka regenerasi itu kan akan berjalan. Terbukti sekarang hampir tiap minggu itu kan ada event lari. Akhirnya banyak atlet-atlet muda di daerah itu pada berlatih. Dan ya muncul atlet-atlet muda yang bisa dibilang untuk menjadi the next Agus Prayogo untuk mewakili bangsa di ajang event internasional itu bermunculan banyak sekali.
5: Selain menjadi wadah bagi para atlet, ajang PLN Electric Run 2026 juga bisa menjadi arena bagi para pelari rekreasional untuk mengasah kemampuan dan mencatat waktu terbaik, mengingat rute lomba didominasi lintasan rata yang minim elevasi. Mardika Utama, Sony Sulistiono, Jakarta.
8: Dengan special ticket di 27 Juli. Ayo kita

0: ratusan orang berebut meminta nomor urut membeli sendal dan sepatu murah. Mereka saling dorong hingga ada anak-anak yang terjepit. Viral seorang nelayan di Sumatera Utara terkejut usai jaring penangkap ikan miliknya menjerat buaya raksasa. Akhir pekan, Robi Sofwan Amin kerja keras jadi pembuat tahu susu bakso yang rasanya susah dilupakan.
1: Nah, ini proses rebusnya seperti ini. Nah, ditutup.
0: Halo, jumpa lagi bersama saya Diana Valencia. Inilah redaksi Akhir Pekan Mendalam Terpercaya. Informasi pertama, ratusan orang dari berbagai kota dan kabupaten di sekitar Mojokerto, Jawa Timur berebut meminta nomor urut untuk membeli sendal dan sepatu murah di sebuah toko yang baru buka. Mereka saling dorong hingga ada anak-anak yang terjepit. Di lokasi lainnya di Magelang, Jawa Tengah, warga mengantre untuk membeli bahan pokok dengan harga murah. Dengan Rp50.000, warga bisa mendapatkan beras, minyak goreng, gula pasir, mie instan, dan juga teh.
2: Demi membeli sandal dan sepatu dengan harga murah, ratusan warga rela datang sejak pagi dan antri di depan sebuah toko yang baru akan dibuka di Desa Brangkal, Kecamatan Suko, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur pada Sabtu siang. Mereka bahkan berebut nomor antrean agar bisa berada di posisi terdepan. Tak ayal, warga saling dorong hingga ada anak-anak yang terjepit.
3: Mbak, antri mulai jam berapa, Mbak?
4: Jam 8.
3: Ini jam 2 jam belum, Mbak?
4: Iya, nggak tahu sekarang jam berapa.
3: Jam 11-an.
4: Oh, iya, berarti 3 jam.
3: 3 jam. Beli apa sih, Mbak?
4: Beli sepatu.
3: Sepatu anak?
4: Tanahnya.
2: Setelah bisa masuk ke dalam toko, setiap orang hanya diberi waktu 10 menit untuk memilih barang yang akan dibeli. Dengan harga mulai Rp5.000 untuk kaos kaki, Rp10.000 per pasang untuk sandal, dan Rp35.000 untuk sepatu.
5: Dua sepatu, satu sandal.
3: Kenapa sih, Mas, kok beli di sini, Mas?
5: Harganya murah sih, Mas.
3: Murah. Tadi antri berapa lama?
5: Mulai jam 5:30.
3: Dapatnya jam
5: sekarang jam 11.
2: Pemilik toko tak menyangka jika warga antusias untuk berbelanja sepatu dan sandal dengan harga murah. Acara ini sengaja digelar dalam rangka grand opening tokonya. Antrean panjang warga juga terlihat di kawasan alun-alun Kota Magelang, Jawa Tengah pada Sabtu pagi. Ratusan warga ini sedang mengantri untuk menukar kupon yang mereka punya dengan bahan pokok dengan harga murah. Ya, dengan uang Rp50.000, warga bisa mendapatkan 2 kg beras, 1 liter minyak goreng, 1 kg gula pasir, 5 bungkus mie instan, dan 1 bungkus teh.
6: Pasang murah itu membantu warga yang enggak ini ya, semua ini juga warga yang enggak mampu atau warga orang yang ini semua derajat itu ya sangat membantu sekali bagi saya.
7: Seneng enggak, Bu, dengan materi?
6: Seneng. Bisa diadakan lagi, enggak cuma sebulan sekali apa berapa ini ya, kalau umpama ini ada acara ya, saya cukup.
2: Pasar murah ini digelar oleh Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia bersama Muspida Kota Magelang. Tujuannya untuk meringankan beban masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Informasi berikutnya, suasana duka menyelimuti keluarga korban tenggelamnya KM Nurul Salsa di Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Keluarga korban masih berharap anggota keluarga mereka yang hilang dapat ditemukan meski dalam kondisi meninggal.
8: Tiang, kerabat 4 korban KM Nurul Salsa ini tidak dapat menahan sedih saat mengenang anggota keluarga yang hingga kini belum ditemukan. Saat ditemui di kediamannya di Kota Benteng pada Sabtu pagi, Piang mengatakan keempat kerabatnya merupakan bagian dari rombongan 6 orang yang menjadi korban saat KM Nurul Salsa tenggelam dalam perjalanan usai menghadiri resepsi pernikahan.
9: Komunikasi terakhir dengan ini para korban itu kapan?
10: Tidak pernah selama dia pergi ke Jampea.
11: Kapan ini sudah datang?
10: Kamis sore, baru dia bilang, saya mau ke Jampea besok. naik kapal. Dia bilang saya begitu.
11: Oh, itu satu minggu sebelum.
10: Iya.
9: Satu minggu sebelum.
10: Karena hari Rabu tenggelam itu kapal.
8: Piang berharap jasad keempat korban dapat ditemukan agar dapat dimakamkan secara layak. Tim SAR gabungan resmi menutup operasi pencarian korban KM Nurul Salsa setelah memasuki hari ke-10 pada Jumat 24 Juli 2026.
12: Pada pukul 07.00 kami sudah melakukan penyisiran ulang, memastikan betul-betul sudah ready, sudah clear di wilayah pulau-pulau Sabanana. Tadi ada beberapa pulau yang sempat kami cek dan terus berkoordinasi dengan teman-teman DPD untuk desa Sabanana sana.
8: Berdasarkan data validasi pemerintah daerah, kepolisian dan KSOP, total penumpang KM Nurul Salsa mencapai 76 orang. Dari jumlah tersebut, 58 orang selamat, 4 orang meninggal dunia, dan 14 orang dinyatakan hilang. Zulkifli Natsir, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan.
0: Kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Maraknya kebakaran lahan dan hutan di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah memaksa tim Satgas berupaya melakukan penanggulangan. Panasnya cuaca seiring musim kemarau berkepanjangan membuat titik api terus bermunculan. Kencangnya angin ditambah panasnya cuaca akibat kemarau membuat api dengan cepat menyebar. Salah satunya di kawasan Jalan Danau Rangas, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya pada Sabtu sore. Tim Satgas Karhutla baik BBBD, Kota Palangkaraya, TNI, Polri, dan relawan berupaya memadamkan api. Jauhnya lokasi kebakaran dari jalan utama membuat petugas gabungan harus melewati penyeberangan di Parit Besar. Data terbaru BPBD Kota Palangkaraya tertanggal 25 Juli 2026 terdapat 10 kejadian yang tersebar di 6 kelurahan dengan luasan mencapai 10 hektar lahan yang terbakar baik di Kecamatan Jekan Raya dan Kecamatan Sebangau Kota Palangkaraya. Belum diketahui pasti penyebab terjadinya kebakaran, kuat dugaan lahan sengaja dibakar orang tak bertanggung jawab untuk pembukaan lahan atau kepentingan pribadi. Kita beralih ke Gorontalo, 11 wisatawan warga negara asing dan ABK yang sempat hilang di perairan Tomini, Sulawesi pada hari Jumat bisa ditemukan pada Sabtu siang. 13 orang ini berangkat dari Jumat pagi dari pelabuhan Toja Una-Una, Sulawesi Tengah menuju Gorontalo dan 12 orang ditemukan selamat sementara nahkoda kapal speedboat masih dalam pencarian. 11 wisatawan warga negara asing dan seorang anak buah kapal yang sempat hilang di perairan Teluk Tomini, Sulawesi ditemukan selamat pada Sabtu siang. Mereka terombang-ambing di laut setelah speedboat yang ditumpangi dihantam gelombang besar hingga terbelah. Tim gabungan Basarnas menyatakan para korban bertahan hampir 17 jam dengan berpegang pada puing kapal dan seluruh korban selamatlah dievakuasi ke darat. Sementara pencarian terhadap nahkoda speedboat yang masih hilang terus dilakukan. Kita beralih ke Bali, komunitas lari yang menyasar digital nomad yang berada di Pulau Dewata baru-baru ini jadi sorotan karena menolak peserta asal Indonesia. Hal ini pun memicu kemarahan warga di media sosial karena event lari ini digelar di Indonesia namun malah mengeksklusifkan warga negara asing. Viral di media sosial, komunitas lari yang dibentuk warga negara asing diklaim menolak warga negara Indonesia yang ingin bergabung. Sejumlah warga Indonesia membagikan tangkapan layar penolakan dari panitia saat mendaftar dan komunitas ini bahkan sempat meresahkan penduduk lokal karena perlakuan diskriminatif dan mengganggu lalu lintas karena menggunakan hampir setengah jalan sebagai rute. Menindaklanjuti kabar ini, imigrasi mengambil langkah. Event lari Bali Silent Disco ini diadakan Entourage Bali dengan dua warga negara asing yang teridentifikasi sebagai penyelenggara. Mereka adalah warga negara Belanda yang mengantongi izin tinggal terbatas untuk bekerja dan sebagai investor. Dirjen Imigrasi menyebut dua WNA ini telah meninggalkan Indonesia 23 Juli menuju Singapura. Sementara itu seorang nelayan di Sumatera Utara terkejut usai jaring penangkap ikan miliknya menjerat seekor buaya raksasa. Di lokasi lainnya di Demak, Jawa Tengah, diduga cuaca panas, kawanan monyet masuk ke permukiman dan juga menyerang balita.
2: Seorang nelayan di Sungai Barumun, Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara terkejut. Usai jaring penangkap ikan miliknya menjerat seekor buaya raksasa berjenis muara pada Sabtu pagi. Nelayan yang awalnya mengira jaringnya tersangkut ikan besar kemudian meminta bantuan warga sekitar untuk mengevakuasi sang buaya ke daratan. Ukuran yang besar membuat para warga sempat kewalahan saat akan mengikat buaya.
13: Ya harapan kami ya sebenarnya yang ada terganggu oleh buaya kami jadikan ya berarti kami nelayan begitulah.
2: Usai dievakuasi, buaya muara berukuran 5 meter ini kemudian diserahkan kepada petugas BKSDA untuk selanjutnya dipindahkan ke penangkaran kebun binatang kota Pematang Siantar. Diduga akibat cuaca panas ekstrim dan rusaknya kawasan hutan mangrove, sejumlah monyet liar memasuki area pemukiman di Sayung Demak, Jawa Tengah. Keberadaan monyet ekor panjang membuat warga dilanda kecemasan. Selain merusak fasilitas warga, satwa liar ini sebelumnya sempat menyerang balita serta menyebabkan dua ekor kambing milik warga mati akibat gigitan. Menanggapi keluhan masyarakat, aparat Polsek Sayung bekerjasama dengan BKSDA memasang perangkap di sejumlah titik kerawan.
14: Sudah lakukan upaya-upaya mitigasi. Kemarin sudah kita lakukan koordinasi dengan BKSDA untuk memitigasi bagaimana supaya monyet ini bisa kita tangkap. Kemudian kemarin dari BKSDA bersama dengan jajaran Polsek kita laksanakan pemasangan perangkap di beberapa titik, ada di Desa Medono dan oleh BKSDA ada tiga titik yang dipasang perangkap.
2: Warga diimbau untuk tidak memberi makan serta segera melapor jika melihat keberadaan monyet untuk mengantisipasi ancaman penularan rabies. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Keinformasi lainnya, warga Kota Bandung, Jawa Barat diresahkan dengan banyaknya aksi kejahatan jalanan atau begal belakangan ini. Dan guna memberi rasa aman, sejumlah skema pengamanan warga diterapkan pemerintah dengan membentuk tim gabungan keamanan.
15: Pelayanan gitu ya, minta handphone dong sini, kan aneh banget ini handphone.
16: Aksi begal di Kota Bandung kembali menjadi sorotan. Tak hanya dari cerita warga secara langsung, kekhawatiran juga ramai disuarakan di media sosial. Seperti yang dialami Azmi, ia mengaku menjadi korban begal bermodus petugas leasing di Kota Bandung pada 14 Juli lalu. Ironisnya, aksi kejahatan terjadi pada sore hari. Komplotan pelaku mengaku sebagai petugas leasing dan menghentikan perjalanannya dengan alasan motor menunggak cicilan. Korban kemudian diajak menuju sebuah kantor dengan dalih mengurus administrasi, meskipun selama ini pembayaran cicilan diklaim lancar. Setelah itu, telepon genggam korban diambil, sementara sepeda motor yang dikendarainya dikuasai oleh salah satu pelaku. Korban lalu dibawa berpindah ke salah satu kawasan hingga hari mulai gelap. Di lokasi tersebut, korban mengaku mendapat intimidasi hingga akhirnya pelaku merampas sepeda motor dan telepon genggam miliknya. Kasus ini ditangani oleh Polsek Regol berdasarkan informasi yang diperoleh dalam waktu sekitar 3 jam setelah laporan diterima, petugas berhasil menangkap para pelaku.
17: Akhirnya di situ saya didorong-dorong, saya diancam mau dipukul, kayak diterjang-terjang gitu kan. Sampai akhirnya saya menjauh lah kan, kayak saya mundur, emang kayaknya mereka berniat buat menjauhkan saya dari aset-aset saya. Dan out of nowhere, ada lagi satu orang yang gak kenal, dia pakai jaket warna orange gitu kan, dia tiba-tiba ngedorong saya, terus buka helm kayak mau mukul saya gitu, sampai membuat saya itu ke tengah jalan. Jadi posisinya kan banyak motor, banyak mobil, kayak hampir ditabrak dan lain-lain. Sampai udah di situ, akhirnya mereka mungkin ngeh kalau saya pegang HP, katanya itu apa, oh HP katanya, udah hayu katanya gitu. Mereka lari lah pergi gitu kan, bawa motornya lawan arah kan ke arah sana.
16: Praktis, hal ini membuat masyarakat Bandung merasa was-was.
18: Mencekam sih sebenarnya, ya. Biasanya kan Bandung itu aman biasanya gitu kan, sekarang makin maraknya ada perampasan, kayak begal kayak gitu, agak khawatir gitu, apalagi kalau misalkan jalan malam gitu.
19: Bagi saya yang sering pulang malam ya, naik angkot kayak gitu, memang lebih menakutkan kalau pulang lebih dari maghrib gitu ya. Karena memang daerah-daerah rawan itu di Bandung itu terutama yang pencahayaannya kurang gitu, kayak daerah sebelum Cicahem, Cicahem cabe gitu kan gitu. Kebetulan barusan juga siang-siang juga sebetulnya banyak sih kejadian-kejadian, terutama yang daerah-daerah yang saya lewati gitu.
16: Polrestabes Bandung hingga 21 Juli mengungkap 15 kasus kejahatan jalanan yang terjadi. Guna meningkatkan keamanan warga, polisi melakukan patroli malam secara rutin. Kegiatan ini menyasar titik-titik rawan guna mengantisipasi aksi kejahatan jalanan.
20: Ini namanya patroli kegiatan rutin yang ditingkatkan. Kita tunggu sampai pagi, kemudian nanti dilapis lagi dengan patroli yang
21: rutin. Ada sasaran-sasaran khusus ya, Denusnya?
20: Sasaran pelajar. Intinya kita patroli ini melakukan patroli dialogis, kemudian tentu tugasnya adalah meniadakan bertemunya niat dengan kesempatan yang menjadi tidak bakal dari kejahatan.
16: Wali Kota Bandung Muhammad Farhan merilis 7 titik rawan begal yang menjadi perhatian, di antara Jalan Soekarno-Hatta, Ahan Nasution hingga kawasan Regol. Selain memaksimalkan patroli malam, Farhan juga meminta warga Bandung untuk saling menjaga. Sementara itu, baru-baru ini Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menggelar sayembara dengan hadiah uang 5 hingga 50 juta bagi warga yang berhasil menangkap pelaku begal dalam kondisi hidup saat diserahkan kepada kepolisian. Uang itu dikatakan Dedi Mulyadi berasal dari uang pribadinya. Meski kebijakan tersebut sengaja dibuat untuk memicu warga berperan aktif dalam menjaga keamanan lingkungan, sebagian masyarakat berpendapat lain.
22: Menurut saya setuju gitu, cuman ini ada kekurangannya gitu. Apalagi kan ketika begal ditangkap oleh masyarakat, kebanyakan masyarakatnya main hakim sendiri gitu, Pak. Itu sih.
23: Jadi menurut aku kalau misalnya memang kita diberikan uang sejumlah yang diberikan oleh Pak Dedi gitu, menurut aku lebih ke mending kita untuk keamanannya lebih diketatkan gitu, daripada memberikan uang tunai kepada orang yang bisa menangkap si begal itu. Mending kenapa sih kita nggak adain patroli aja gitu di setiap daerah gitu, penerangan, apalagi kan sekarang banyak jalan-jalanan sepi ya, dan orang-orang tuh banyak mengambil kesempatan dari situ gitu.
16: Masyarakat berpendapat bahwa pemerintah seharusnya tidak hanya berfokus menangkap pelaku kejahatan, tapi juga memperbaiki berbagai fasilitas keamanan. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.
0: Keseruan Robi Sofwan Amin dalam sehari menjadi pembuat tahu susu bakso yang memiliki tekstur lembut hingga isian padat nan gurih. Jangan kemana-mana, tetaplah di redaksi akhir pekan.

0: Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu. Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
1: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
2: Bila kalian melakukan hitam piutang, ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
3: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, ataupun melancong ke berbagai destinasi wisata halal yang terpercaya? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect, ruang kolaborasi strategis bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Catat tanggalnya 29 Juli hingga 2 Agustus 2026 di Mosaic Walk, Mall Kota Casablanca, Jakarta Selatan. Datang dan dapatkan promo menariknya. Diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama. Mulai dari Smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Hari ini di Transmart seluruh Indonesia.
4: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
5: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
6: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
5: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
7: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia.

0: perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
2: Salah satu makanan pendatang baru yang mendapat perhatian dari pecinta kuliner di Sleman, Yogyakarta adalah tahu susu bakso atau yang disingkat Tasuba. Nah, kuliner yang ada sejak 2014 ini terkenal karena memiliki tekstur tahu yang lembut dari susu sapi murni yang segar dan isian bakso yang padat dan gurih. Penasaran seperti apa? Rekan kami Robi Sofwan Amin akan mengikuti proses pembuatannya dalam segmen Sehari Menjadi.

0: Jika kita berada di kota Yogyakarta, di beberapa tempat seperti di daerah Taman Siswa, Gejayan, Wirobrajan, Kaliurang, Palagan, Godean, pastinya kita akan mendapati outlet penjualan tasuba atau kepanjangan dari tahu, susu, dan bakso. Olahan tahu, susu, dan bakso ini menyatu menjadi alternatif kuliner ringan yang hangat dan enak untuk cemilan atau untuk mengganjal rasa lapar. Saat kita jalan-jalan dan lapar, tasuba hangat dengan sambal. Rasanya pas dan cukup praktis sebagai camilan atau makanan ringan yang mengenyangkan.
1: Nah, ini kita sudah sampai di gudang kedelai tempat pembuatan ini ya. Tahu, susu, bakso. Biasa kalau kedelai itu, kedelai lokal masih belum bisa memenuhi nih. Kita ambil kedelai dari Amerika. Ini satu, ini biasanya berapa kilo, Mas?
2: Satu karung.
1: Bukan, satu takaran.
2: 13 kilo 500 gram.
1: Oh, 13,5 ya.
0: Dalam sehari, tempat produksi tasuba ini mengolah kurang lebih 10 ember atau sekitar 130 sampai 150 kg kedelai. Satu ember memiliki kapasitas takaran 13,5 kg. Kedelai ini selanjutnya akan direndam kurang lebih 1 malam.
1: Jadi ditampung tiap ember sekitar 13
3: 13,5
1: kilo.
3: Nanti terus direndam
1: selama, seperti ini.
3: Seperti ini selama 6 jam.
1: 6 jam. Okay. Kalau kurang, kalau lebih?
3: Kurang lebih dikit enggak apa-apa, tapi jangan sampai lebih dari 8 jam.
1: Sampai ini ya. Kalau 6 jam itu udah ini ya.
3: Ya, udah lebih empuk ya. Oh. Karena kedelai itu kalau misalnya enggak kita rendam, nanti digiling itu nanti sarinya enggak bisa tuang.
1: Jadi proses perendaman.
3: Kalau nanti lebih dari 8 jam, itu nanti jadi tahunya juga enggak bagus. Jadi maksimalnya 8
1: jam. Sekitar 6 jam.
3: 6 jaman.
0: Setelah direndam selama 8 jam, tahap selanjutnya tinggal proses pencucian.
1: Ini termasuk kebersihannya seperti ini ya.
3: Ini sudah bagus, tinggal nanti airnya kita buang, bisa disiap ini.
0: Secara umum, tahapan proses pembuatan tahu sama dengan proses pembuatan tahu di tempat lain. Akan tetapi, ada beberapa bahan tambahan seperti susu yang tidak ada di tempat lain. Selain itu, proses pengolahan sudah menggunakan mesin yang cukup modern. Kedelai yang digiling langsung terpisah dari ampas dan sarinya, sementara di tempat lain, proses penggilingan masih bercampur dengan ampas.
1: Jadi dari kedelai seperti ini,
3: ya.
1: Masuk ke mesin giling ini ya?
3: Ya.
1: Ini ampasnya udah langsung keluar nih.
3: Ya, ke ampasnya keluar dari sini.
1: Ini udah langsung ini ya dipakai buat pakan ternak atau apa gitu ya?
3: Pakan ternak.
1: Terus
0: untuk satu kali proses penggilingan satu ember, jika dalam sehari ada 10 ember, maka prosesnya akan berulang sebanyak 10 kali. Sari kedelai yang sudah ditampung dalam penampungan stainless steel seperti ini selanjutnya tinggal dimasak.
1: Kita itu masukkan. Yang akhirnya dikasih nama tahu susu itu.
3: Betul.
1: Karena
3: jadi beneran ada
1: susunya nggak kaleng-kaleng.
3: Betul, susu tapi beneran. Kita kerjasama dengan peternak daerah sini.
1: Oke, langsung dijamin.
3: Oke, kita masukkan di.
1: Ini tahunya ya, sari kedelai terus tambah susu.
0: Untuk susu yang digunakan adalah susu sapi asli ya. Dan takarannya untuk satu ember dengan kedelai 13,5 kg, susunya satu takar seperti ini. Untuk proses memasak dari kedelai yang sudah dicampur dengan susu berbeda dengan umumnya yang dimasak dengan api dari bawah wadah. Proses memasak di tempat ini menggunakan uap panas dari proses perebusan air di dalam tabung. Teknik memasak dengan sistem pemanasan uap ini bertujuan untuk menjaga kualitas dari sari kedelai. Memasak dengan sistem uap seperti ini sampai dengan matang atau mendidih diperlukan waktu kurang lebih 8 menit.
1: Uapnya langsung

0: Pada saat mulai mendidih, air sari kedelai akan mengeluarkan busa dan terus naik memenuhi tempat penampungan.
1: Ini udah matang ya?
2: Iya.
1: Ini langsung buka?
2: Langsung buka.
1: Oh. Proses masaknya cepet ya?
2: Enggak aja.
1: Semua full, Pak.
2: Panas,
1: sudah mendidih 100 derajat 1000.
0: Kita lanjut ke proses berikutnya. Sari kedelai yang sudah dicampur susu murni segar dan dimasak sampai matang diproses agar muncul kembang tahu. Biasanya di tempat produksi tahu pada umumnya untuk mengeluarkan sari tahu menggunakan air asam sisa proses masak sebelumnya. Tapi di tempat ini tidak menggunakan air asam produksi sebelumnya, namun menggunakan air cuka. Air cuka dilarutkan ke sari kedelai yang sudah matang dan diaduk sampai muncul bunga tahu.
1: Nah, ini tuh proses yang harus didampingi sama ahli. Karena kalau nggak didampingi malah tahunya nggak jadi, Pak.
2: Betul, karena di sini main feeling, Mas, ya.
1: Iya, iya.
2: Walaupun nggak ada SOP, tapi kondisi tingkat keasaman dari rebusan tahu ini bisa berbeda-beda.
1: Oh.
2: Jadi walaupun nggak ada SOP itu nanya, 4, 3, nah habis 3 itu pakai feeling juga.
1: Oh, harus dilihat kondisi.
2: Harus dilihat kondisinya.
1: Iya.
0: Air sari kedelai yang sudah dicampur dengan susu segar ini akan mulai menggumpal dan muncul bunga tahu seperti ini. Bunga tahu selanjutnya akan mengendap, sementara air yang masih bercampur tahu dipisahkan lalu dibuang. Seluruh air yang ada pada tahu benar-benar dibuang, disisakan butiran dan gumpalan tahu. Setelah gumpalan dan butiran tahu terkumpul, tahap selanjutnya tinggal pencetakan. Proses pencetakan masih manual seperti proses pembuatan tahu pada umumnya.
1: Ini mana? Oh, ke sana? Oh, satu dulu. Aduh. Ah, ini udah proses nyetak ya. Ini satu cetakan ini 2 ember ini. Apa masih ditambah lagi?
2: 2 ember setengah.
1: Oh, 2 ember
2: ini setengah. Ini ada tambahannya lagi.
0: Setelah dimasukkan ke tempat pencetakan, berikutnya tinggal dipres. Alat yang digunakan adalah dongkrak yang biasa untuk melepas ban mobil. Dengan alat bantu dongkrak seperti ini, sari-sari tahu yang terkumpul akan benar-benar berkurang kadar airnya dan sari tahu menggumpal menjadi tahu.
1: Ini tinggal proses apa? Mencetak tahunya dengan cara dipres seperti ini ya, pakai dongkrak. Ini nah, harus diperhatikan ini ya, permukaannya jangan sampai tahunya miring.
0: Setelah padat dan menjadi tahu, selanjutnya tinggal memotong tahu menjadi kotak-kotak. Ada yang berukuran kecil, ada yang berukuran sedang.

0: Aku sini ya, dua ya.
1: Selesai proses memotong, tahap selanjutnya tinggal membawa potongan tahu ke tempat pengisian bakso. Nah, sampai di tahap ini, tahu sudah matang dan sudah bisa dimakan.
0: Tidak dalam pengawasan, langsung rusak tahunya. Ini udah matang ya. Rasanya lembut ya. Lembut, gurih. Ada susunya, terus bawang putih, garam. Ini udah enak. Tinggal nanti goreng, tambahin bakso, wah.
1: Agar saat diisi bakso tidak rusak dan pecah, tahu digoreng terlebih dahulu. Proses penggorengan dilakukan agar tahu lebih matang dan awet. Untuk proses menggoreng diperlukan waktu kurang lebih sekitar 5 menit sampai tahu benar-benar kuat, tidak gampang pecah atau rusak.
0: Ini tinggal kita masukkan. Ini langsung gimana caranya? Masukin aja.
2: Masukin aja.
0: Nah, ini tinggal di
2: diaduk-aduk dikit. Proses sampai naik kayak temennya sebelah baru diaduk
0: gitu. Iya. Ini sampai ini ya. Sampai digoreng sampai mungkin matang apa setengah matang seperti ini. Terus nanti langsung masuk ke sana itu. Proses untuk diisi baksonya.
1: Tahu yang sudah matang digoreng selanjutnya akan dimasukkan ke dalam air. Untuk proses pengisian bakso relatif mudah. Tinggal disobek di bagian samping, selanjutnya adonan bakso yang terbuat dari daging sapi dimasukkan juga kurang lebih 1 sendok teh. Selain tahu bakso daging sapi, di tempat ini juga menyediakan tahu bakso daging ayam dan tahu bakso ikan tuna.
0: Aduh berat. Karena ini beresiko, mas, ini mas.
2: Panas.
0: Iya, makanya. Nah, ini proses rebusnya seperti ini. Nah, ditutup. Berapa lama ini, mas?
2: Sekitar setengah jam.
0: Setengah jam?
2: Ya, 15 menit.
0: Oh, ini setengah jam. Nanti ini udah.
1: Setelah selesai membuat tahu susu bakso atau tasuba, selanjutnya saya ke tempat outlet penjualan.
0: Tadi di tempat produksi, kalau ini di outletnya ya?
2: Kita di outletnya nih, mas.
0: Oh, kalau di Jogja ada berapa tempat?
2: Kita ada 8.
0: Ada 8?
2: Ada 8 tempat.
0: Oh, konsepnya seperti ini ya?
2: Konsep seperti ini. Jadi nanti ini barang belum datang. Nanti barang kalau udah datang, pasti akan full, mas. Jadi ada 4 varian rasa. Sapi yang paling best seller.
0: Iya. Yeah.
2: Terus ayam, tuna, sama sapi super.
0: Oh gitu. Terus selain jual frozen seperti ini juga ini ya goreng. Bisa langsung goreng. Nah ini bisa langsung goreng seperti ini, jadi nanti bisa langsung lep.
1: Akhirnya setelah mengikuti proses yang cukup panjang, waktunya saya mencicipi tahu susu bakso goreng. Rasanya yang enak dan masih hangat dilengkapi dengan saus sambal petis serta cabai rawit semakin menggugah selera. Harga tahu susu bakso berisi 10 potong per box dijual antara Rp40 sampai Rp52.000.
0: Ini ada ayam, coba ayam.
2: Bikin lagi.
0: Memang ini ada, makanya harus panas-panas ya, ini agak susah tapi nikmat. Ada tuna, ada ayam, ada sapi. Nah ini, pokoknya kalau ini di Jogja kita lapar di jalan ada ini tahu susu bakso digoreng panas-panas buat cemilan, pas banget ya. Atau misalnya mau buat oleh-oleh juga tersedia frozen untuk persediaan makanan di rumah. Robi Sofwanamin, Probokus Hartoyo, Yogyakarta Istimewa.

0: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide, kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini.
2: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
2: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
5: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
6: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
7: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
5: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
5: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
8: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
9: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
5: Menuju 5 abad kota global, DKI Jakarta tawarkan sensasi makan di dalam bus sambil menikmati suasana kota. Fasilitas baru dari TransJakarta ini bisa Anda nikmati mulai Agustus mendatang.

0: Transjakarta tawarkan rute baru. Bus Open Top Tour of Jakarta, yaitu Jakarta Batavia dari kawasan Kota Tua sampai Sarinah. Rute ini mengutamakan wisata sejarah Jakarta dari zaman Hindia Belanda hingga modernisasi kini serta keragaman suku dan budaya di area yang dilewati bus. Untuk itu, rutenya dimulai dari Kota Tua melewati kawasan Glodok, Gajah Mada, Hayam Wuruk, Harmoni, Medan Merdeka Barat hingga Sarinah dan Bundaran HI. Di rute yang sama, Transjakarta juga lakukan uji coba bus open dining. Ini adalah bus pariwisata 2 tingkat. Bedanya dengan open top tour adalah bagian lantai 2 yang tertutup dan diganti dengan kaca panoramik. Bus ini menawarkan fasilitas makan sambil menikmati suasana Jakarta. Rencananya, bus open dining akan beroperasi dari pukul 4 sore hingga 9 malam setiap harinya.
1: Seperti inilah suasana dari Open Dining of Jakarta oleh Transjakarta. Jadi nanti sambil menikmati makan malam, sambil menikmati pemandangan kota Jakarta di sore hingga malam hari. Dan kalau kita lihat menunya, ini adalah menu set, jadi dari appetizer sampai dengan dessert, nanti adalah Nusantara Peranakan. Dan pastinya akan ada variasi-variasi menu lainnya, dan sambil menikmati makan, ada juga penjelasan sejarah kota Jakarta yang diberikan oleh pemandu. Pastinya ini menjadi harapan baru ya bagi atraksi wisata di kota Jakarta. Jadi Jakarta ini bukan hanya dinikmati untuk para pekerja saja menghabiskan rutinitas, tetapi bisa menjadi daya tarik destinasi bagi wisatawan, baik domestik ataupun mancanegara.
0: Menu makanan pada uji coba ini bekerja sama dengan salah satu restoran di kawasan Kota Tua. Penumpang dapat mulai menikmati aktivitas bus open dining mulai awal Agustus 2026. Namun, tiket mulai dapat dibeli secara online melalui aplikasi TJ Transjakarta sejak 25 Juli 2026. Putri Demes, Ricky Maulana, Jakarta.
2: Selanjutnya bagi penggemar durian, mari merapat ke TSM Bandung sebab mulai 24 Juli hingga 2 Agustus 2026, Transmart dan TSM Bandung menggelar Trans Durian Festival 2026. Ada banyak jenis durian yang bisa Anda nikmati.
3: Transmart dan Trans Studio Mall Bandung berkolaborasi dengan Ala Durian menghadirkan Trans Durian Festival 2026. Digelar di Plaza TSM Bandung, deretan jenis durian dihadirkan bagi pecinta durian. Seperti durian lokal Nusantara, durian jenis bawor, durian blackthorn, musangking hingga montong. Konsumen bebas memilih durian yang ingin disantap.

0: Oke.
1: Durian sudah saya pilih, waktunya icip-icip. Durian dalam kondisi sudah dibuka, sehingga mudah untuk dinikmati. Di area Plaza TSM juga disediakan tempat untuk menikmatinya, sehingga konsumen akan merasa nyaman saat menyantap durian.
0: Lihat, bijinya kecil banget, jadi yang saya pilih tadi adalah jenis durian montong. Dia punya dagingnya tebal banget. Dan sedikit tips dan juga trik bagi Anda nih yang baru memulai mencoba durian. Durian montong ini bisa jadi pilihan, karena rasanya dia punya rasa taste yang manis. Dan juga ini bisa masuk ke semua kalangan, karena yang mulai dari anak-anak sampai orang dewasa rasanya masuk banget untuk durian montong ini untuk bisa dinikmati. Masih banyak nih, baru makan satu, kira-kira ambil lagi nggak ya? Kayaknya ambil ya. Yuk kita ambil lagi.
1: Setidaknya ada 8 jenis durian yang dijajakan dalam gelaran Trans Durian Festival 2026. Adapun harga durian dijual mulai dari 90 ribuan saja.
2: Yang paling banyak dicari itu sebetulnya montong ya, di jenis montong, karena dia rasanya lebih friendly ke mau ke anak kecil ya, dewasa ataupun orang tua. Itu karena dia manis creamy, dari rasa manis creamy. Tapi hari kedua ini yang saya lihat best seller di sini mas, malah justru di musangkingnya nih.
1: Sejumlah konsumen mengaku puas dengan sajian durian yang dihadirkan. Bahkan ada konsumen yang berkali-kali membeli.
3: Untuk yang kita sekarang beli, kita rasain itu montong palu ya. Untuk montong palu itu rasanya cenderung ke manis, tapi agak sedikit pahit-pahit khas duriannya. Agak sedikit pahit khas durian, tapi mantep lah untuk ala durian ya. Karena memang kami udah lama langganan juga sama ala durian.
4: Enak banget kak, biasa kan kalau durian suka ada asem-asemnya atau gagal lah kita kadang kalau beli. Oh ini gak ada gagal-gagalnya, udah beli ya? Dua kali, bahkan ini mau beli ketiga kalinya ya. Iya,
5: tebel banget,
4: enak
5: manis
4: lagi.
5: Manis banget lagi.
6: Bijinya kecil ya.
4: Iya, enak pokoknya deh.
1: Trans Durian Festival 2026 merupakan bentuk kolaborasi nyata Transmart kepada pelaku bisnis tanah air, sekaligus memfasilitasi para pecinta durian untuk bisa menikmati durian dengan kualitas premium. Memasuki hari kedua, sudah banyak konsumen yang berkunjung.
7: Ini baru satu hari kemarin kita jalan, itu sudah sangat banyak ya, terutama yang datang ke TSM, bahkan di beberapa sekitar sini juga banyak yang datang, dan mulai mungkin kayaknya meledak mulai dari hari ini sampai besok.
1: Sebagai informasi, Trans Durian Festival 2026 digelar mulai 24 Juli hingga 2 Agustus 2026 mendatang. Kiki Aryadi, Helmi Suryanegara, Bandung, Jawa Barat.
8: Yang berikut tidak kalah menarik, atlet sepeda gunung Austria meluncur dan melompat dari balon udara di ketinggian 950 meter. Informasinya hadir usai jeda, tetaplah bersama kami.

0: Perekonomian global menghadapi tantangan yang kompleks. Mulai dari inflasi yang tinggi dan resiko krisis utang yang bisa saja mengarah ke resesi. Perlu kerjasama dari semua pihak dalam membangun optimisme pembangunan ekonomi Indonesia. Saya Yudi Yudawan untuk CNN Indonesia.
1: Diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama, mulai dari Smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Hari ini di Transmart seluruh Indonesia. Selamat datang di era digital.

Mari jelajahi bersama perkembangan sains, hobi dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, ataupun melancong ke berbagai destinasi wisata halal yang terpercaya? Hadiri

0: CNN Indonesia Islamic Travel Connect. Ruang kolaborasi strategis bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Catat tanggalnya, 29 Juli hingga 2 Agustus 2026 di Mosaic Walk, Mall Kota Casablanca, Jakarta Selatan. Datang dan dapatkan promo menariknya. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
1: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
2: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7:00 live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
3: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12:45, live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
4: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
5: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11:00 live di CNN Indonesia.
6: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
3: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1:45 di CNN Indonesia.
3: Olahraga ekstrim dilakukan atlet sepeda gunung asal Austria yang meluncur dan melompat dari balon udara pada ketinggian 950 meter. Aksi ini jadi yang pertama di dunia dengan menggabungkan tiga olahraga ekstrim sekaligus, yaitu sepeda gunung, balon udara, dan juga base jumping.
7: Seorang atlet sepeda gunung asal Austria, Elias Kuessler, melakukan aksi spektakuler dengan mengendarai sepeda gunung di atas balon udara yang sedang terbang di ketinggian sekitar 950 meter. Dari atas balon udara, pria berusia 30 tahun itu meluncurkan diri kemudian melompat sambil melakukan dua kali putaran salto ke depan. Aksi tersebut menjadi yang pertama di dunia dengan menggabungkan tiga olahraga ekstrim sekaligus yaitu sepeda gunung, balon udara, dan base jumping. Sebelumnya, Elias juga dikenal sebagai pemenang rekor dunia kecepatan bersepeda yang mencapai 272 km per jam.
3: Dan sebagai penutup, lebih dari 80 ribu bunga kanola serentak bermekaran di Qinghai, barat laut Tiongkok hingga menciptakan hamparan kuning keemasan yang memukau. Tak kalah indah, kawasan wisata Gunung Qingxiu di Guangxi, Cina Selatan menerangi langit malam dengan pertunjukan Nanning Garden ataupun Nanning Night Garden. Saya Dana Valencia pamit, sampai jumpa.
7: Memukau dan memanjakan mata terjadi saat lebih dari 80 ribu bunga kanola mekar serentak di Menyuan pada akhir bulan Juli. Hamparan landak emas membentang di pedesaan berlatar belakang pegunungan Kilian yang berselimut salju. Tak heran, pemandangan ini juga membuat para pengunjung yang berjalan di antara bunga-bunga berhenti sejenak untuk bersuah foto. Menyuan merupakan salah satu wilayah penghasil bunga kanola terbesar di Cina, di mana iklim dataran tingginya membuat puncak musim mekarnya bunga terjadi pada akhir bulan Juli. Tanaman bunga kanola dibudidayakan di wilayah ini selama sekitar 1.800 tahun. Festival bunga kanola tahunan di Menyuan ini turut menjadi daya tarik pengunjung setiap bulan Juli. Nanning Night Garden menyulap kawasan wisata Gunung Qingxiu di wilayah Guangxing, Cina Selatan, bak berada di dunia fantasi yang berkilauan. Acara ini menjadi daya tarik ribuan pengunjung dengan instalasi cahaya yang menjulang dengan taman yang diterangi cahaya hingga pertunjukan api. Pengunjung bisa menjelajahi jalur bercahaya, instalasi raksasa, taman dengan lampu LED, serta pertunjukan air mancur menari. Berlangsung sejak tanggal 4 Juli hingga 7 Oktober, acara ini memadukan seni cahaya bertema fantasi. Pihak penyelenggara menyatakan sejak dibuka, jumlah pengunjung harian telah melampaui 30 ribu orang.

0: Rekaman CCTV memperlihatkan aksi pencurian yang dilakukan dua orang pria di sebuah rumah kosong di Cilambar, Jakarta Barat. Pelaku membobol rumah dan bersiap membawa kabur seperangkat AC indoor serta mesin pompa air. Gerak-gerik pelaku menimbulkan kecurigaan warga. Aksi pencurian pun berhasil digagalkan setelah kedua pelaku dipergoki dan ditangkap sebelum sempat melarikan diri. Saat petugas kepolisian tiba di lokasi, proses evakuasi sempat berlangsung tegang. Banyak warga yang mengepung pelaku dan berupaya menghakimi mereka sehingga polisi harus segera mengamankan keduanya ke mobil patroli. Dari lokasi kejadian, polisi menyita seperangkat AC dan mesin pompa air yang diduga akan dicuri. Kedua pelaku kini menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Polsek Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Aksi pemalakan menimpa seorang pedagang cakwe keliling di kawasan Pisangan Timur, Jakarta Timur. Peristiwa yang viral di media sosial ini memperlihatkan seorang pria meminta cakwe dan uang sambil mengancam korban dengan senjata tajam. Setelah melancarkan aksinya, pelaku berusaha melarikan diri. Namun berkat rekaman CCTV dan keterangan warga yang mengenali wajah pelaku, pria tersebut berhasil diamankan warga dan diserahkan ke Mapolsek Pulau Gadung. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Halo, jumpa lagi. Lacak Kriminal kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan bersama saya, Yudi Yudawan.

0: Aparat polisi melepaskan tembakan peringatan ke udara untuk membubarkan konvoi gerombolan motor yang hendak balap liar berujung tawuran di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Di lokasi lain, seorang pemuda di Tulungagung, Jawa Timur mengamuk sambil mengacungkan senjata tajam ke pengguna jalan yang melintas.
1: Aksi penyerangan sekelompok geng motor terhadap warga di Jalan Urip Sumiharjo, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan terjadi pada Sabtu dini hari. Terlihat di rekaman video warga, puluhan pelaku di depan gang melepaskan anak panah busur ke arah warga sebelum akhirnya kabur meninggalkan lokasi. Pasca kejadian ini, tim Opsnal Sat Intel Kapolrestabes Makassar yang berpatroli di sekitar TKP penyerangan pada Minggu subuh mendapati sekelompok gerombolan motor yang diduga hendak menggelar balap liar dan berujung tawuran. Polisi terpaksa melepaskan tembakan peringatan ke udara agar para pelaku tersebut bubar. Aparat yang melakukan pengejaran akhirnya menangkap pemuda yang diketahui warga asal Kabupaten Goa berinisial MA. Selain pemuda itu, anggota juga mendapati satu unit motor yang diduga milik gerombolan motor yang kabur saat melihat polisi. Guna proses pemeriksaan, pemuda tersebut langsung diserahkan ke pihak Polsek Panakukang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Inilah aksi AS, pemuda asal Trenggalek yang mengamuk di Jalan Tulung Agung, Jawa Timur pada Sabtu dini hari. Pelaku hanya mengenakan celana dan membawa sebilah senjata tajam sambil terus meracau hingga membuat warga resah. Warga berusaha melumpuhkan pelaku dengan membawa kayu, namun pelaku melawan sambil mengacungkan sajam. Polsek Tulung Agung Kota Kompol Puji Hartonto dikonfirmasi membenarkan peristiwa ini. Pelaku akhirnya berhasil dilumpuhkan setelah senjata tajam miliknya direbut warga. Beruntung, pelaku tidak menjadi sasaran amuk warga setelah rekannya memberitahu bahwa pelaku mengalami depresi. Pelaku akhirnya dievakuasi ke rumah sakit dan telah dijemput pihak keluarga. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kasus tewasnya prajurit TNI yang jenazahnya ditemukan di Pondok Golf Summarecon, Tangerang, menemukan titik terang. Hasil penyelidikan insiden naas dipicu oleh berebut antri sate taichan. Polisi telah menetapkan 7 orang sebagai tersangka. Sementara di Klaten, Jawa Tengah, seorang karyawan koperasi simpan pinjam menjadi korban sabetan pedang saat menagih angsuran pinjaman nasabahnya.
2: Jumat malam, Satreskrim Polres Tangerang Selatan mengungkap hasil penyelidikan sekaligus menjelaskan kronologi pembunuhan Prada Arif Budi Sampurna. Dalam kasus ini, polisi menetapkan 7 tersangka. Dari ketujuhnya, EYR alias EO berperan sebagai pelaku yang menusuk korban hingga meninggal dunia. Peristiwa berawal saat korban dan kelompok pelaku sama-sama memesan sate taichan di sebuah gerobak di halaman parkir tempat hiburan malam Pendekar. Ketika pesanan selesai, kedua belah pihak saling mengira sate tersebut milik mereka. Kesalahpahaman ini memicu adu mulut yang berujung pemukulan terhadap korban. Tidak terima dipukul, korban melawan hingga terjadi pengeroyokan dan aksi saling kejar. Korban yang diketahui seorang atlet lari berusaha menyelamatkan diri, namun kelompok pelaku terus mengejarnya menggunakan sepeda motor. Setelah berhasil mendekati korban, EO menusuknya menggunakan sebilah pisau hingga meninggal dunia. Jenazah korban ditemukan warga sekitar 800 meter dari lokasi awal perselisihan.
3: Motifnya adalah memang karena berebutan terkait antrian sate, kemudian ada satu yang memantik dengan nada tinggi, kemudian ada pemukulan dari satu tersangka awal. Korban lari cukup kencang dan cukup jauh. Makanya pelaku penusuk pun mengejar korban, tidak mampu dia lari. Dia mengejarnya menggunakan sepeda motor.
2: Atas perbuatannya, para tersangka dijerat pasal 458 KUHP tentang pembunuhan, pasal 262 ayat 4 KUHP tentang pengeroyokan, serta pasal 466 ayat 3 KUHP tentang penganiayaan. Sementara itu di Klaten, Jawa Tengah, nasib tragis dialami Teguh Santosa, seorang karyawan koperasi simpan pinjam yang dianiaya oleh WY menggunakan senjata tajam jenis pedang. Akibatnya jari dan tangan korban mengalami luka dan harus mendapat perawatan medis di rumah sakit. Ditemui Jumat siang, Kapolsek Klaten Tengah Ibtu Alif Akbar menjelaskan, peristiwa terjadi di rumah pelaku di Desa Karanglo, Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah pada Selasa 21 Juli 2026. Saat itu, korban yang merupakan pegawai koperasi datang untuk menagih angsuran pinjaman pertama sebesar Rp50.000 sebab istri pelaku memiliki tanggungan pinjaman sebesar Rp300.000. Diduga belum memiliki uang angsuran, terjadilah cekcok antara korban dan istri pelaku. Mendengar suara gaduh di luar, pelaku yang sedang tidur langsung bangun dan keluar rumah membawa sebilah pedang. Karena emosi, pelaku langsung menganiaya korban. Korban sempat menghindar dan menangkis serangan menggunakan tangan, namun naas tangannya justru mengalami luka di jari dan telapak tangan.
4: Setelah kita klarifikasi adalah pembelaan diri, namun setelah kita cek ataupun kita tanya ke warga ataupun saksi, di situ dari pelaku tidak ada atau tidak ada pembicaraan dengan korban. Setelah mengambil pedang, langsung terjadilah peristiwa pembacokan tersebut.
2: Usai mendapat perawatan medis, korban langsung melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Klaten Tengah. Pelaku sendiri telah menyerahkan diri ke Polsek Klaten Tengah pada Kamis 23 Juli 2026. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Seorang kolektor perusahaan pembiayaan di Palembang, Sumatera Selatan ditangkap petugas karena menggelapkan uang konsumen senilai 6,8 juta rupiah. Masih di Palembang, CCTV merekam pencurian pintu kamar mandi di kantor Kementerian Haji dan Umroh. Pelaku yang beraksi seorang diri ini berhasil ditangkap polisi.
5: Unit Reskrim Polsek Seberang Ulu 2 Palembang mengungkap kasus dugaan penggelapan uang angsuran konsumen yang melibatkan seorang kolektor perusahaan pembiayaan. Pelaku ditangkap di rumahnya di Kecamatan Seberang Ulu 2 Palembang pada Jumat. Modusnya uang hasil pembayaran angsuran dari sejumlah konsumen tidak disetorkan pelaku kepada perusahaan. Akibat perbuatannya, perusahaan mengalami kerugian sekitar 6,8 juta rupiah. Polisi berhasil menyita sejumlah barang bukti, diantaranya beberapa lembar kwitansi pembayaran angsuran milik konsumen, serta bukti transfer bank yang diduga berkaitan dengan aliran dana hasil pembayaran angsuran tersebut.
6: Si pelaku selaku penagih atau kolektor mendatangi nasabah-nasabah untuk mengambil tagihan bulanan. Tetapi pada saat selanjutnya tidak diserahkan atau tidak disetorkan ke pihak korban atau FIF dalam hal ini. Untuk kerugian sendiri senilai Rp6.803.000.
5: Rekaman CCTV memperlihatkan saat seorang pria mencuri sebuah pintu aluminium kamar mandi kantor Kementerian Haji dan Umroh yang terletak di Jalan Yuda, Muka 2, Kelurahan 16, Kecamatan Seberang Ulu 2, Palembang beberapa hari lalu. Dengan menggunakan sepeda motor, pelaku yang datang seorang diri ini membuka pagar tanpa ada penjaga dan tak lama kemudian kabur membawa sebuah pintu aluminium. Pelaku ditangkap setelah petugas melakukan penyelidikan dan mempelajari rekaman CCTV di lokasi. Pelaku ditangkap di rumah saudaranya di kawasan 13 Ilir, Kecamatan Ilir Barat 1, Palembang pada Jumat.
7: Pelaku membawa pintu aluminium yang masih kondisi baru yang mau dipasang senilai Rp800.000. Setelah dilakukan penyelidikan dari CCTV, didapati keterangan bahwa pelaku inisial Ika yang melakukan itu, didapat dari keterangan saksi-saksi.
5: Dari hasil interogasi petugas pada Sabtu siang, pelaku mengaku hasil curiannya dijual seharga Rp150.000 dan uangnya dihabiskan untuk membeli narkoba. Hanif Kairandi, Palembang, Sumatera Selatan.
0: Polda Metro Jaya menggagalkan upaya peredaran narkotika jenis ganja melalui jasa ekspedisi. Selain menyita 3 kg, petugas juga turut menangkap 2 pria di wilayah Kota Tangerang.
8: Sudah akuin itu ya, ini isinya apa?
5: Seorang kurir narkoba berinisial MM tidak berkutik saat petugas Ditres Narkoba Polda Metro Jaya membongkar satu paket kardus berisi ganja. Dengan didampingi ketua RT setempat, polisi berhasil menyita lebih dari 3 kg paket ganja siap edar. Pengungkapan kasus berawal dari informasi masyarakat mengenai adanya paket mencurigakan yang diduga berisi ganja yang dikirim dari Sumatera Utara melalui jasa ekspedisi dengan tujuan sebuah alamat di kawasan Larangan Utara Kota Tangerang. Saat paket diterima oleh seorang pria berinisial AS, petugas langsung melakukan penangkapan. Hasil pemeriksaan awal mengungkap bahwa AS menerima perintah untuk mengambil paket dari pria lain berinisial MM. Berdasarkan keterangan tersebut, petugas segera bergerak dan berhasil menangkap MM di lokasi berbeda pada hari yang sama.
9: telah berhasil mengamankan dua orang laki-laki berinisial HS dan MM di wilayah larangan Kota Tangerang. Adapun barang bukti yang kami amankan, satu buah kardus warna coklat, di mana di dalamnya terdapat diduga

0: narkotika jenis ganja sebanyak 3.066 gram. Dan pada saat penggeledahan lebih lanjut, kami temukan satu buah timbangan elektrik, dua buah handphone.
1: Kedua tersangka beserta seluruh barang bukti kini telah dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Tim Subdit Ditipit Narkoba Bareskrim Polri menggeledah dan melakukan penyitaan barang bukti tabung produksi N2O merek Wiping di kawasan Jalan Raja Wali Pademangan, Jakarta Utara pada Jumat siang. Di dalam ruko ini, petugas menemukan 15.000 tabung kecil Wiping dan tabung gas berukuran besar berisi N2O yang diduga disalahgunakan untuk mendapatkan efek euforia dengan cara dihirup. Penyidik juga menemukan dugaan produk tersebut tidak hanya dipasarkan untuk kebutuhan kuliner, tetapi juga dijual ke sejumlah tempat hiburan malam dengan memperoleh bukti berupa kuitansi penjualan Wiping ke tempat hiburan. Hasil uji laboratorium Polri dan BPO menunjukkan isi tabung yang disita merupakan gas N2O murni. Penyidik juga telah menetapkan pemilik dan pengelola PT SSS sebagai tersangka dan sudah ditahan.
2: Hari ini kita melakukan rangkaian kegiatan pemindahan barang bukti dari tempat pemilik lamanya PT Supply Indo Sukses Sejahtera. Kita pindahkan ke ruangan tempat penyimpanan barang bukti Minikal di Brimob, Cikeas. Nah, perlu kami jelaskan bahwasannya langkah-langkah upaya yang sudah kita lakukan adalah melakukan penyidikan. Dan terakhir, kita sudah melakukan penetapan tersangka terhadap owner maupun pengelola dari PT Supply Indo Sukses Sejahtera yang memiliki sekitar lebih kurang 16 warehouse seluruh Indonesia yang berada di 14 kabupaten dan kota.
1: Atas kasus tersebut, para tersangka dijerat pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Ditinggal bekerja, sebuah rumah di Tangerang Selatan dibobol maling. Pelaku menggasak uang tunai, perhiasan, serta sepeda motor dengan nilai total mencapai 45 juta rupiah. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi.

0: Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
1: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa? Itu istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
2: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
3: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
4: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive. Setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia.
5: Aksi pencurian dengan modus pecah kaca mobil terjadi di Banyuwangi. Pelaku membawa kabur uang 300 juta rupiah dari dalam mobil. Sementara di Jakarta, seorang anak yang asik bermain handphone jadi korban penjamretan.
6: Pencurian motor di areal parkir rumah kos-kosan di Jalan Sei Muara Medan, Sumatera Utara terekam kamera CCTV. Saat beraksi, satu pelaku masuk ke halaman rumah kos-kosan sedangkan satu tersangka lainnya menunggu di luar sambil memantau lokasi. Dalam hitungan detik, sepeda motor trail berhasil dibawa kabur pelaku. Tak butuh waktu lama, petugas dari unit reskrim Polsek Medan Baru menangkap kedua tersangka saat berada di salah satu lokasi hiburan malam. Ironisnya, kedua pelaku adalah remaja yang putus sekolah yang masih berusia 16 tahun. Polisi juga menyebut kedua pelaku mengaku telah 5 kali mencuri sepeda motor. Dari kedua tersangka, petugas berhasil menyita barang bukti sepeda motor dan kunci letter T yang biasa digunakan para pelaku untuk menjalankan aksinya. CCTV menjadi saksi penjamretan ponsel yang menyasar seorang anak di Jalan Masjid 1 Rawabunga Jatinegara, Jakarta Timur. Pelaku memantau situasi sebelum memepet korban yang sedang bermain ponsel sambil berjalan. Pelaku yang merampas ponsel korban kesulitan karena sang bocah terus berusaha mempertahankan ponselnya. Korban pun terbawa bergelantungan di sepeda motor pelaku. Aksi tarik-menarik membuat ponsel gagal dibawa kabur. Menurut salah satu warga, orang tua korban sudah mengetahui identitas pelaku dari nomor polisi sepeda motor dan pelaku sudah ditangkap. CCTV di sebuah gudang di wilayah Gading Rejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur merekam dua pria diduga mencuri kabel dan besi grounding gudang. Pemilik gudang mendapat informasi dari saksi bahwa ada orang tak dikenal masuk ke dalam gudang. Tak lama, warga sekitar menangkap dua terduga pelaku, MS dan I. Saat akan ditangkap, pelaku sempat melawan dan mengeluarkan pisau. Kondisi itu pun memicu emosi warga yang sempat menghajar keduanya. Polisi yang datang ke lokasi langsung membawa keduanya ke Mapolres Pasuruan Kota. Pemilik gudang mengalami kerugian sekitar Rp10.600.000. CCTV merekam aksi pencurian dengan modus pecah kaca mobil di Banyuwangi, Jawa Timur. Mobil korban parkir di sebuah warung seblak di Kelurahan Tukang Kayu. Dua pelaku yang mengendarai sepeda motor melancarkan aksinya setelah memastikan korban masuk ke dalam warung. Setelah memecahkan kaca mobil, pelaku dengan cepat mengambil sebuah tas ransel yang berisikan uang senilai 300 juta rupiah. Ada dugaan dua pelaku sudah membuntuti korban sejak korban mengambil uang di sebuah bank. Kasus ini kini sudah dalam penanganan polisi. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Seorang pria di Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau meninggal dunia akibat penganiayaan yang dilakukan oknum aparat. Terduga pelaku kini sudah ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka. Sementara itu di Tangerang Selatan, satu keluarga menjadi korban pencurian saat rumah ditinggal kerja. Korban mengalami kerugian hingga 45 juta rupiah.
6: Jenazah pria berinisial UM, warga Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau dibawa keluar dari Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Sani setelah menjalani pemeriksaan forensik. Korban diduga meninggal akibat penganiayaan di sebuah tempat hiburan malam. Hasil pemeriksaan awal menemukan luka pada bagian leher dan memar di tubuh korban. Denpom 1 Garing 6 Batam menyatakan seorang oknum perwira polisi militer TNI AD berinisial BS telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Penyidik masih mendalami kasus ini dengan memeriksa rekaman CCTV serta keterangan para saksi. Aksi pencurian terjadi di sebuah rumah di kawasan Pondok Benda, Pamulang, Kota Tangerang Selatan, saat pemilik meninggalkan rumah menjelang salat Jumat. Rekaman CCTV memperlihatkan dua pelaku datang menggunakan sepeda motor dan membobol pagar serta pintu samping rumah. Dalam waktu sekitar 15 menit, pelaku berhasil membawa kabur sepeda motor, uang tunai, dan perhiasan dengan total kerugian diperkirakan mencapai 45 juta rupiah. Kasus telah dilaporkan ke Polsek Pamulang, dan petugas masih menyelidiki kasus dengan menganalisis rekaman CCTV untuk mengungkap identitas kedua pelaku. Polisi membongkar sindikat pencurian kendaraan bermotor di Makassar, Sulawesi Selatan dan menangkap 4 pelaku yang diduga terlibat dalam aksi curanmor di puluhan lokasi. Salah satu pelaku yang berprofesi sebagai juru parkir liar diduga menjadi otak sekaligus eksekutor kejahatan tersebut. Berdasarkan penyelidikan, para pelaku menyasar sepeda motor yang tidak dikunci stang. Kendaraan hasil curian kemudian dibawa ke rumah pelaku untuk dibongkar dan dijual dalam bentuk suku cadang. Polisi menyebut komplotan residivis ini diduga telah beraksi di 24 lokasi berbeda. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Dipicu ingin menguasai harta, seorang nenek di Banyumas, Jawa Tengah tega membunuh kakek atau suaminya dengan sadis. Pembunuhan dilakukan pelaku bersama pria kekasih gelapnya dibantu dua rekan. Mirisnya pembunuhan ini sudah direncanakan 6 bulan sebelumnya termasuk dengan menggunakan ilmu hitam. Berikut penelusuran jurnalis Transmedia Imam Ambarwoto.
7: Perempuan ini tidak mampu menahan kesedihan saat mengingat ayahnya dihabisi oleh ibunya sendiri bersama 3 orang lain. Memori pertikaian dalam keluarga ini membuat dirinya hancur di tengah reka ulang yang digelar polisi di lokasi kejadian di Kelurahan Arca Winangun, Kecamatan Purwokerto Timur, Banyumas, Jawa Tengah. Keluarga tidak pernah menyangka di usia senja sang ayah inisial EMS 67 tahun dan ibunya IY 61 tahun terlibat konflik yang berujung kematian sang ayah. Dalam reka ulang terungkap, Iye sang istri menghabisi suaminya dibantu seorang pria teman dekatnya dan dua pria lain. Dalam reka ulang terungkap, sang istri bersama tersangka lain merencanakan pembunuhan suaminya sendiri. Polisi mengungkap motif sang istri bersama teman dekatnya ingin menguasai harta EMS yang memiliki bengkel mobil. Kejadian Sabtu 27 Juni 2026 mengoyak ketenangan warga. Korban dilaporkan istrinya berinisial IY meninggal akibat perampokan. Kami menelusuri kasus pembunuhan ini dengan mendatangi lokasi. Didampingi ketua RT, saya melihat lokasi kamar tidur tempat korban ditemukan meninggal.
8: Di kamar inilah pertama kalinya warga menemukan korban Edi Yono Subagio meninggal dunia setelah istri korban Ispayanti melaporkan jika suaminya meninggal dunia akibat terjadinya perampokan.
7: Pembunuhan terhadap korban dinilai cukup rapi. Peristiwa ini tidak diketahui meski posisi rumah warga berhimpitan dengan rumah korban. IY, istri EMS, memberitahukan ke warga jika suaminya meninggal. Namun saat warga melihat kondisi korban, mereka mulai curiga karena di tubuh EMS terdapat sejumlah luka yang justru mengindikasikan penganiayaan.
9: Nah, setelah itu, istrinya tuh bilang, anu kata, kalau bisa tuh cepat-cepat dimandikan, dikubur kasih aja, biar gak ketahuan sama polisi gitu, takut ada polisi datang. Ini nanti motor saya juga hilang, gitu loh. Loh, hilang di mana tuh? Dia di garasi, gitu loh. Setelah itu saya ke atas, naik ke atas. Atas saya lihat ke atas, ternyata pintu garasinya masih utuh.
7: Di mata warga, pasangan kakek dan nenek ini terlihat tertutup. Mereka jarang mengikuti kegiatan sosial di lingkungan. Warga beranggapan hal ini terjadi karena keduanya lansia dan korban sering sakit-sakitan. Namun, beberapa waktu terakhir, warga melihat IY sering pergi meninggalkan rumah. Namun warga tidak mengetahui kemana perginya. Gelagat ini ternyata juga dirasakan anak perempuan korban. Pasalnya, setiap dirinya mengirimkan uang, diduga tidak digunakan untuk kebutuhan bersama ayahnya. Namun, selalu habis entah kemana. Perasaan sang anak juga terusik karena dari hari ke hari, suasana di rumah semakin tidak nyaman.
10: Kalau sertifikatnya masih saya bawa, Pak. Kan udah feeling banget itu, bakalan ada yang gak bener gitu. Makanya, saya bela-belain pulang.
11: Dibawa sertifikat?
10: Tak bawa ke Kalimantan. Dia punya kabel, pas pasukan aja, Pak.
11: Iya, soalnya kan sempat di BAP itu juga katanya kan gak ungkapan udah tak sangka kerja bapak gitu kan
10: itu kemungkinan bisa seperti itu karena saya juga kena.
12: Kondisi kematian korban Edi Yonos Bagio yang tidak wajar serta adanya luka-luka lebam di sebagian wajah korban dan luka jeratan di leher dan juga alat-alat bukti seperti benda tumpul dan kabel yang ditemukan di lokasi kejadian menjadi awal terungkapnya jika korban meninggal bukan karena perampokan namun menjadi korban pembunuhan.
7: Berpacu dengan waktu, polisi membongkar kasus pembunuhan yang ternyata didalangi IY bersama AR, pria teman dekatnya. Aksi sadis ini juga dibantu dua pria lain. Belakangan terungkap kawanan ini adalah warga Lebak, Pandeglang, Banten. Polisi menangkap kawanan pelaku di rumahnya masing-masing. AR yang menjadi otak pembunuhan bersama IY ternyata residivis yang sudah dua kali masuk penjara dengan kasus penganiayaan hingga menyebabkan kematian. Dari hasil pemeriksaan terkuak, motif pembunuhan dipicu hubungan tersangka IY dengan AR serta keinginan keduanya untuk menguasai harta milik korban yang berprofesi sebagai pemilik bengkel mobil. Rencana untuk menghabisi nyawa korban sudah direncanakan sejak 6 bulan lalu dengan berbagai cara, mulai dari memberi suntikan bius hingga menyantet. Namun, semua upaya gagal.
13: Dengan tersangka sebanyak 4 orang yang berasal dari dua wilayah yang berbeda, yaitu Kabupaten Banyumas dan Provinsi Banten. Motif dari pembunuhan berencana ini adalah motif asmara dan motif ingin menguasai harta korban.
7: Kakek EMS telah dimakamkan di tempat pemakaman umum Kelurahan Arca Minangun, Kecamatan Purwokerto, Banyumas.
12: Hubungan asmara serta ingin menguasai harta menjadi motif dari kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh IHF bersama pria kasih gelapnya terhadap Edi Yono Subagio. Hasil otopsi menunjukkan jika korban meninggal dunia bukan karena perampokan, namun akibat pukulan benda tumpul dan juga jeratan kabel di lehernya. Kini para tersangka telah menjalani tahanan di Mapolresta Banyumas, dan jika nanti para tersangka ini terbukti melakukan pembunuhan berencana, maka mereka bisa dijerat dengan hukuman mati atau hukuman seumur hidup.
7: Akhirnya keluarga korban menyerahkan kasus ini ke penegak hukum agar kawanan pelaku bisa dihukum seberat-beratnya. Keluarga berharap keadilan bisa berpihak kepada korban. Imam Ambarwoto, Banyumas, Jawa Tengah.
5: Seorang anggota polisi terlibat baku tembak saat mengejar pelaku curanmor di kawasan Citra Raya, Kabupaten Tangerang, Banten. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
2: Halo CNN Sporters, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
3: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9 lewat 30 menit live di CNN Indonesia.
4: Video seorang pria bergelantungan di sisi luar pintu kereta rel listrik komuter lain relasi Tanjung Priok, Jakarta Kota viral di media sosial. Yang juga jadi viral di media sosial, video seorang anggota polisi mengejar pelaku curanmor di kawasan Citra Raya berakhir dengan baku tembak.
5: Rekaman video amatir merekam aksi kejar-kejaran berujung baku tembak antara petugas polisi berpakaian preman dengan pelaku curanmor di kawasan Citra Raya, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang pada Jumat petang. Suara tembakan dari senjata api pelaku dan polisi di tengah jalan membuat para pengendara panik dan menghentikan kendaraan mereka. Ibda Tri Leksono, Kasihumas Polresta Tangerang pada Sabtu menyebut, peristiwa bermula saat seorang anggota Brimob Polda Metro Jaya yang sedang berpatroli menerima informasi pencurian sebuah motor metik di sebuah minimarket. Saat petugas mengejar, pelaku justru melepaskan tembakan senjata api ke arah petugas. Pelaku akhirnya kabur menggunakan motor lain dan meninggalkan motor curian di lokasi kejadian. Polisi juga telah melakukan olah TKP dan mengamankan barang bukti berupa proyektil serta selongsong peluru. Hingga saat ini, tim Reskrim Polsek Panongan bersama Polresta Tangerang masih terus memeriksa rekaman CCTV dan saksi-saksi guna memburu komplotan pelaku.
6: Pada saat itu saksi saudara Yuda sedang berpatroli di wilayah Citra Raya dan mendapatkan informasi adanya satu unit sepeda motor merek Honda Beat Deluxe warna abu-abu yang telah dicuri. Kemudian saksi saudara Yuda melihat motor yang dilaporkan dicuri. Kemudian saksi saudara Yuda mengikuti dan pada saat di Bundaran Tiga di seberang Bank BCA Madrigas, saksi saudara Yuda memepet motor yang diduga hilang dicuri. Namun orang yang diduga pelaku melakukan perlawanan dengan menembakkan senjata api.
5: Video rekaman aksi nekat seorang pria tak dikenal yang bergelantungan di sisi luar pintu kereta rel listrik komuter lain relasi Tanjung Priok, Jakarta Kota, viral di media sosial. Meski sangat membahayakan keselamatan, pria ini terekam kamera justru tersenyum tanpa menyadari bahaya dan pelanggaran yang dilakukannya. Public Relations Manager KAI Komuter, Liza Arlan mengatakan, peristiwa terjadi pada Kamis sore kemarin saat rangkaian komuter lain masuk di stasiun Ancol pada pukul 16.48 waktu Indonesia Barat. Pelaku disebut nekat masuk ke jalur rel tanpa tiket dari stasiun Jakarta International Stadium, lalu bergelantungan hingga stasiun Ancol sebelum akhirnya diamankan petugas.
7: Berdasarkan hasil pemeriksaan, pria tersebut mengakui bahwa berada dalam pengaruh alkohol. Sehingga pria tersebut bergelantungan pada bodi kereta. Pria tersebut juga masuk tanpa tiket, masuk melalui rel dari stasiun JIS.
5: Setelah membuat pernyataan tidak akan mengulangi perbuatannya, pelaku pun masuk dalam daftar hitam pengguna kereta komuter. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Setelah kabur lebih dari satu pekan, HS pelaku penganiayaan dan penyekapan seorang gadis di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, akhirnya ditangkap. Dari Depok, Jawa Barat, seorang karyawan kafe berakhir di penjara setelah kedapatan meminta dua anak memakan cabai dan masuk ke freezer dengan iming-iming uang Rp5.000.
5: Seorang bidan bernama Elsa Salsabila diduga tersekap di sebuah home care di Cirende, Tangerang Selatan pada Senin. Aksi penyelamatan berlangsung dramatis saat petugas damkar mengerahkan tangga untuk menjangkau lantai 2 tempat korban berada. Sesampainya di bawah, korban pun disambut haru rekan-rekannya. Rabu siang, pihak home care menjelaskan peristiwa berawal saat dua bidan berada di lokasi. Salah satunya sempat keluar untuk berolahraga, sementara satu bidan lainnya masih berada di lantai 2 dengan pintu tralis besi yang sudah tertutup. Pihak home care lalu menghubungi petugas untuk meminta pertolongan. Hasil pemeriksaan, polisi tak menemukan orang lain di dalam bangunan maupun adanya barang yang hilang. Pihak home care menduga pintu sengaja ditutup, namun belum diketahui siapa yang menutup pintu tersebut. Usai sudah pelarian HS, pelaku penganiayaan dan penyekapan seorang gadis di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pelaku diringkus unit Jatanras dan unit perlindungan perempuan dan anak Polres Metro Bekasi di Matraman, Jakarta Timur tanpa perlawanan setelah sepekan dilaporkan oleh kekasihnya. Pelaku mengaku nekat melakukan penganiayaan karena sakit hati dan cemburu korban memiliki kekasih baru. Kini HS diamankan di Polres Metro Bekasi untuk jalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut. Sebelumnya diketahui korban dan pelaku sempat tinggal satu atap selama 6 hari hingga terjadi korban alami tindak kekerasan. Korban akhirnya melarikan diri dengan melompat dari jendela. Seorang karyawan kafe di kawasan Harjamukti, Kota Depok ditetapkan sebagai tersangka usai melakukan dugaan kekerasan terhadap dua anak. Kasus berawal satu anak berusia 7 tahun yang tengah bermain di lingkungan kompleks mendatangi sebuah kafe untuk membeli makanan. Pelaku diduga membujuk korban dengan iming-iming uang untuk memakan cabai, lalu memasukkan salah satu korban ke dalam freezer selama beberapa menit. Usai menjalani tantangan, pelaku diduga memberikan uang sebesar Rp5.000 kepada dua korban dan mengancam agar tidak menceritakan kejadian ini kepada orang tua mereka. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetap bersama Lacak Kriminal.

0: membuka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
1: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
4: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.

0: Di Bandung, seorang sopir ojol terseret di jalanan hingga 7 meter ketika berusaha mempertahankan motornya yang dicolong maling saat korban sedang antarkan makanan. Informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Lacak Kriminal hari ini. Selalu waspada dimanapun Anda berada, karena aksi kejahatan bisa terjadi di mana saja. Saya Yudi Dawan, pamit, sampai jumpa.
1: CCTV merekam seorang pria diseret pelaku curanmor di kawasan Pagarsih, Kota Bandung pada 17 Juli lalu. Korban merupakan pengemudi ojek online yang mengantarkan pesanan makanan ke warga di kawasan tersebut. Motor yang ditinggalkan lalu dicuri pelaku. Mengetahui hal itu, korban mengejar dan berusaha mempertahankan motornya hingga terseret sejauh 7 meter. Namun pelaku berhasil kabur. Setelah penyelidikan, petugas berhasil meringkus pelaku. Kapolrestabes Bandung, Dedi Supriyadi menyatakan, pelaku merupakan satu dari total 19 tersangka kasus 15 curanmor dan curas yang diringkus jajarannya sejak awal Juni silam. Akibat perbuatannya, perpelaku akan dijerat dengan pasal tentang pencurian, pemberatan, dan curas dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. CCTV merekam aksi seorang WNA merusak fasilitas hotel di kawasan Tendean Mampang, Jakarta Selatan. Pelaku diidentifikasi merupakan TAV, WNA Belanda. Pihak hotel lalu melaporkan aksi perusakan fasilitas ini kepada polisi yang diteruskan ke kantor imigrasi Jakarta Selatan. TAV lalu diamankan lantaran diduga melakukan tindakan yang membahayakan keamanan dan ketertiban umum selama di Indonesia. Atas perbuatannya, petugas menjatuhkan tindakan administratif keimigrasian berupa pendetensian hingga proses deportasi yang dilaksanakan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Tim Liputan CNN Indonesia.

begal di Kota Bandung kembali menjadi sorotan. Tak hanya dari cerita warga secara langsung, kekhawatiran juga ramai disuarakan di media sosial. Dan sebagai upaya memberi rasa aman, sejumlah skema pengamanan warga diterapkan pemerintah dengan membentuk tim gabungan keamanan. Saya Mayfri Syari, Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom, dan inilah tiga topik utama di hari ini. Akses jalan di belakang stasiun Pasar Minggu, Jakarta Selatan terganggu dengan timbunan sampah yang meluber ke jalanan. Selain mengganggu lalu lintas, tumpukan sampah juga menyebabkan bau yang menyengat. Kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah terus meluas. Musim kemarau berkepanjangan membuat titik api bermunculan hingga membakar lahan gambut. Dari mancanegara, situasi kembali memanas di tepi barat Palestina. Tentara Israel juga terus menembakkan gas air mata serta menangkap puluhan warga Palestina di desa Tal, tepi barat.

0: Kita ke informasi pertama hari ini, akses jalan di belakang stasiun Pasar Minggu Jakarta Selatan terganggu dengan timbunan sampah yang meluber ke jalanan. Selain mengganggu lalu lintas, tumpukan sampah juga menyebabkan bau yang menyengat. Beginilah kondisi jalan di belakang stasiun Pasar Minggu, tepatnya di wilayah RW 08 Pejaten Timur, Jakarta Selatan pada Minggu pagi. Timbunan sampah menumpuk dan meluber ke badan jalan, hingga kendaraan pun sulit melintas. Menurut warga, awalnya lokasi ini merupakan tempat penampungan sampah sementara untuk warga sekitar. Namun banyak warga dari luar wilayah yang akhirnya membuang sampah di sini juga. Upaya melokalisir sampah terus dilakukan oleh Dinas Kebersihan, namun masih saja sampah terus menumpuk hingga tumpah ke jalan. Warga pun berharap tempat penampungan sampah sementara ini bisa ditutup secara permanen.
1: Ya, saya sangat terganggu karena bau lalu kemana-mana, pinggir jalan, gak enak dilihatnya. Terus saya setiap hari pakai masker karena mengganggu banget gitu. Baunya kemana-mana, warga mana-mana. Ada yang dari Condet, ada yang dari Jati Padang, dari mana-mana aja. Gak tahu ya, saya juga kurang tahu, ini kayaknya emang pembuangan sampah sih dulunya.
2: Dulunya?
1: Iya. Mungkin jadi orang-orang pada buang ke sini gitu, pembuangannya.
2: Awalnya tempat transitan aja, Pak. Karena sekarang kondisi RW8 tuh nggak punya tempat, ya apa namanya, naikkan dari bak sampah dari warga-warga itu langsung transit, Pak. Cuma nggak memadai, akhirnya menumpuk lah. Dan mungkin kalau memang wilayah sendiri yang membuang, mungkin bisa tercapai bersih, Pak. Jadi nggak begitu banyak sebenarnya pembuangan dari untuk wilayah 8 aja. Akan sistem dari RT-RT koordinasi dengan masyarakatnya untuk pakai gerobak sampah. Nantinya transit ketika itu dikoordinasi adanya truk itu, Pak, langsung diangkat.
0: Video seorang pria bergelantungan di sisi luar pintu kereta rel listrik komuter lain relasi Tanjung Priok, Jakarta Kota, viral di media sosial. Yang juga jadi viral di media sosial adalah video seorang anggota polisi saat mengejar pelaku curanmor di kawasan Citra Raya, berakhir dengan baku hantam.
3: Rekaman video amatir merekam aksi kejar-kejaran berujung baku tembak antara petugas polisi berpakaian preman dengan pelaku curanmor di kawasan Citra Raya, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang pada Jumat petang. Suara tembakan dari senjata api pelaku dan polisi di tengah jalan membuat para pengendara panik dan menghentikan kendaraan mereka. Ibda Tri Leksono, Kasihumas Polresta Tangerang pada Sabtu menyebut, peristiwa bermula saat seorang anggota Brimob Polda Metro Jaya yang sedang berpatroli menerima informasi pencurian sebuah motor metik di sebuah minimarket. Saat petugas mengejar, pelaku justru melepaskan tembakan senjata api ke arah petugas. Pelaku akhirnya kabur menggunakan motor lain dan meninggalkan motor curian di lokasi kejadian.

0: saya dan mendapatkan informasi adanya satu unit sepeda motor merek Honda Beat Deluxe warna abu-abu yang telah dicuri. Kemudian saksi saudara Yuda melihat motor yang dilaporkan dicuri. Kemudian saksi saudara Yuda mengikuti dan pada saat di Bundaran Tiga di seberang Bank BCA Madrigas, saksi saudara Yuda memepet motor yang diduga hilang dicuri. Namun orang yang diduga pelaku melakukan perlawanan dengan menembakkan senjata api.
1: Video rekaman aksi nekat seorang pria tak dikenal yang bergelantungan di sisi luar pintu kereta rel listrik komuter lain relasi Tanjung Priuk, Jakarta Kota, viral di media sosial. Meski sangat membahayakan keselamatan, pria ini terekam kamera justru tersenyum tanpa menyadari bahaya dan pelanggaran yang dilakukannya. Public Relations Manager KAI Komuter, Liza Arlan, mengatakan peristiwa terjadi pada Kamis sore kemarin saat rangkaian komuter lain masuk di stasiun Ancol pada pukul 16.48 waktu Indonesia Barat. Pelaku disebut nekat masuk ke jalur rel tanpa tiket dari stasiun Jakarta International Stadium, lalu bergelantungan hingga stasiun Ancol sebelum akhirnya diamankan petugas.
2: Berdasarkan hasil pemeriksaan, pria tersebut mengakui bahwa berada dalam pengaruh alkohol, sehingga pria tersebut bergelantungan pada bodi kereta. Pria tersebut juga masuk tanpa tiket, masuk melalui rel dari stasiun JIS.
1: Setelah membuat pernyataan tidak akan mengulangi perbuatannya, pelaku pun masuk dalam daftar hitam pengguna kereta komuter. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Kebakaran menghanguskan warung kopi dan bengkel furniture di Jalan Bekasi Timur Raya pada Sabtu malam. Banyaknya bahan kimia membuat api cepat membesar dan sementara itu api juga melahap toko jasa pengirim paket dan toko pakaian yang berada di kawasan Plaza Ciledug, Kota Tangerang, Banten pada Minggu dini hari.
4: Ih, warung temen gue.
5: Kebakaran menghanguskan warung kopi dan bengkel furniture di Jalan Bekasi Timur Raya, Cipinang, Pulau Gadung, Jakarta Timur, Sabtu malam. Banyaknya bahan kimia di tempat pembuatan furniture membuat api cepat membesar. Warga pun panik dan berupaya menyelamatkan barang-barang ke tempat yang lebih aman. 15 unit damkar berikut 70 personil damkar dikerahkan ke lokasi kebakaran.
6: Jadi awalnya itu kan konsep dari listrik. Ya kan, nah, dia merangkatnya ke kurus kita dalam bengkel. Nah, bengkel lemari, karena di dalam bengkel lemari itu banyak bahan-bahan kimia yang mudah terbakar. Akhirnya bahan-bahan kimia itu meledak. Ya.
5: Dugaan sementara kebakaran diduga akibat hubungan arus pendek listrik.
7: Ini Proses Delta 5 udah sampai di lokasi ini yang terbakar pasti dalam borobudurnya.
5: Sementara itu toko jasa pengiriman paket dan toko pakaian dilahap si jago merah di kawasan Plaza Ciledug, Kota Tangerang, Banten, Minggu dini hari. Penyebab kebakaran sementara diduga akibat korsleting listrik. Sebanyak 21 petugas dan 5 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan. Petugas damkar sempat mendapat kesulitan karena kedua toko dalam keadaan tertutup, sehingga petugas harus membobol rolling door untuk memadamkan api. Beruntung, di saat kebakaran berlangsung tidak ada aktivitas di dalam toko, sehingga tidak memakan korban jiwa. Namun kerugian material diperkirakan sekitar 150 juta rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Berikutnya ada seorang kolektor perusahaan pembiayaan di Palembang, Sumatera Selatan ditangkap petugas karena menggelapkan uang konsumen senilai 6,8 juta rupiah. Berikutnya pula masih di Palembang, ada CCTV yang merekam pencurian pintu rumah atau pintu kamar mandi tepatnya di kantor Kementerian Haji dan Umroh. Di mana pelaku yang beraksi seorang diri ini ternyata berhasil ditangkap oleh polisi.
8: Unit Reskrim Polsek Seberang Ulu 2 Palembang mengungkap kasus dugaan penggelapan uang angsuran konsumen yang melibatkan seorang kolektor perusahaan pembiayaan. Pelaku ditangkap di rumahnya di Kecamatan Seberang Ulu 2 Palembang pada Jumat. Modusnya, uang hasil pembayaran angsuran dari sejumlah konsumen tidak disetorkan pelaku kepada perusahaan. Akibat perbuatannya, perusahaan mengalami kerugian sekitar 6,8 juta rupiah. Polisi berhasil menyita sejumlah barang bukti, diantaranya beberapa lembar kuitansi pembayaran angsuran.

0: milik konsumen serta bukti transfer bank yang diduga berkaitan dengan aliran dana hasil pembayaran angsuran tersebut.
1: Si pelaku selaku penagih atau kolektor mendatangi nasabah-nasabah untuk mengambil tagihan bulanan, tetapi pada saat selanjutnya tidak diserahkan atau tidak disetorkan ke pihak korban atau FIF dalam hal ini. Untuk kerugian sendiri senilai Rp6.803.000.
0: Rekaman CCTV memperlihatkan saat seorang pria mencuri sebuah pintu aluminium kamar mandi kantor Kementerian Haji dan Umroh yang terletak di Jalan Yuda, Muka 2, Kelurahan 16, Kecamatan Seberang Ulu 2, Palembang beberapa hari lalu. Dengan menggunakan sepeda motor, pelaku yang datang seorang diri ini membuka pagar tanpa ada penjaga dan tak lama kemudian kabur membawa sebuah pintu aluminium. Pelaku ditangkap setelah petugas melakukan penyelidikan dan mempelajari rekaman CCTV di lokasi. Pelaku ditangkap di rumah saudaranya di kawasan 13 Ilir, Kecamatan Ilir Barat 1, Palembang pada Jumat.
1: Pelaku membawa pintu aluminium yang masih kondisi baru yang mau dipasang senilai Rp800.000. Setelah dilakukan penyelidikan dari CCTV, didapati keterangan bahwa pelaku inisial Ika yang melakukan itu, didapat dari keterangan saksi-saksi.
0: Dari hasil interogasi petugas pada Sabtu siang, pelaku mengaku hasil curiannya dijual seharga Rp150.000 dan uangnya dihabiskan untuk membeli narkoba. Hanif Kairandi, Palembang, Sumatera Selatan.
2: Kita beralih ke informasi terkait tragedi tenggelamnya KM Nurul Salsa di perairan Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan yang menyimpan luka mendalam bagi keluarga korban. Keluarga berharap polisi bisa memberi keadilan bagi mereka yang terlibat dalam kejahatan kelalaian hingga mengakibatkan kecelakaan khususnya dari pihak juragan hingga ABK kapal.
3: Tapi saya berharap
2: sambil memperlihatkan foto kerabatnya yang masih hilang, termasuk kakaknya, Mari Daeng, dan bocah bernama Naura, Piang berharap aparat polisi bisa memproses pelaku yang diduga lalai hingga kapal tenggelam. Dari 6 kerabat yang menjadi korban, 1 orang selamat, 1 ditemukan meninggal, dan 4 lainnya masih hilang. Mereka merupakan rombongan keluarga yang hendak kembali ke Kota Benteng usai menghadiri resepsi pernikahan di Jampea.
3: Maksud saya, ya ditahanlah kalau bisa, karena dia lalai. Waktu mau tenggelam katanya kapal, penumpang minta senter, tidak dikasih, malah ABK-nya yang ambil itu senter.
2: Sementara itu, Polres Kepulauan Selayar juga terus mendalami penyelidikan dengan memeriksa total 25 orang saksi dan bersiap menggelar perkara untuk menentukan peningkatan status ke tahap penyidikan. Penyelidikan sementara difokuskan di Pulau Jampea, Kabupaten Kepulauan Selayar yang menjadi titik awal pemberangkatan kapal. Selain memeriksa para saksi, penyidik juga telah mengamankan sejumlah barang bukti untuk mendukung proses penyelidikan. Para saksi yang telah diperiksa terdiri dari nakhoda, anak buah kapal, agen pelayaran, pihak syah bandar, hingga sejumlah korban yang berhasil selamat. Dalam waktu dekat, penyidik akan melaksanakan gelar perkara untuk bisa menentukan apakah penanganan kasus dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan.
4: Kita sedang melaksanakan penyelidikan yang mana kita turunkan tim Airut dan dari Satreskrim masih berada di Pulau Jampea yang mana melakukan pemeriksaan sampai dengan saat ini. Ada 25 orang yang kita mintain keterangan, ya, baik itu dari nakhoda, kemudian dari ABK, kemudian juga dari para penumpang yang selamat, kemudian juga dari sah bandar. Kita lakukan interogasi.
2: Di balik tragedi tenggelamnya kapal motor Salsa, ada sejumlah kisah pilu hingga heroik dari para penumpang yang bertahan berhari-hari di atas air. Mulai dari seorang kakek yang memberikan pelampung satu-satunya kepada sang cucu, hingga sejumlah orang yang harus bertahan di atas gabus selama berhari-hari. Ada pula kisah seorang suami yang melindungi istrinya dari serangan ikan hiu.
5: Pelampung ini untukmu, cucuku. Belakangan, dalam video yang viral di dunia maya ini, diketahui sosok lansia

0: bernama Umar 80 tahun dan cucunya bernama Naurah 13 tahun. Dalam unggahan beberapa akun media sosial disebut, video ini diambil sebelum KM Nurul Salsa tenggelam pada Rabu sore 15 Juli lalu dikirim kepada keluarga mereka. Dikutip dari laman cnnindonesia.com, salah seorang korban selamat bernama Munawir yang juga kerabat Umar membenarkan tragedi itu. Naas, keduanya baik Naura dan sang kakek belum ditemukan hingga kini.
1: Orang aja kasihan.
0: Kisah lain yang viral adalah sejumlah orang terekam kamera ditemukan bertahan di sebuah hamparan gabus. Sejumlah orang dewasa merelakan seorang anak perempuan bernama Diksa 7 tahun berada di atas gabus sementara yang lainnya berendam di laut berhari-hari sambil berpegangan. Usai dievakuasi, kami pun menemui Diksa di rumah sakit di RSUD KH Hayung pada Selasa 21 Juli. Dari keterangan Tante Diksa yang juga korban selamat, Diksa saat itu bersama ayah dan ibunya berlayar dengan KM Salsa. Saat bertahan di atas gabus, sang ayah tersapu ombak. Sementara ibunya di hari ketiga tidak bertahan karena kelelahan dan akhirnya tenggelam.
2: Datang sama mama, sama bapak nih.
3: Yeah.
2: Tapi ya itulah kalau ajalnya.
3: Di gabusnya itu dulu mengarah kemana? Sampai kan terpisah memang dari kita atau bagaimana?
2: Tidak. Itu gabus tidak pernah terpisah sama itu gabus yang kemarin yang didapat pengumpul bandar.
0: Kisah perjuangan korban KM Salsa juga dialami oleh Ardita, siswi SMK Negeri 3 Selayar. Ditemui di rumah sakit, Ardita mengungkapkan 4 hari tanpa makan dan minum bertahan hidup di tengah lautan. Dirinya sempat melihat berkali-kali kapal melintas, namun teriakan minta tolongnya tidak terdengar. Kapal ketujuh akhirnya bisa melihat Ardita, usai Ardita mengeluarkan cermin rias dari tasnya dan memberi tanda pantulan cahaya.
4: Itu yang enam kulihat kapal, sama ini yang ketujuh yang ambilkan.
5: Bagaimana cara kita meminta pertolongan ke nelayan?
4: Pakai cermin.
6: Oh, cermin itu kita kasih goyang-goyang.
7: Sebagai penanda ya.
0: Kisah heroik lainnya juga datang dari pasangan lansia Andi Samad 62 tahun dan istrinya Siti Amang 55 tahun, warga Dusun Parang, Pasimas Sungguh Timur, Kepulauan Selayar. Andi Samad bercerita saat bertahan di atas rakit gabus, sang istri sempat diserang ikan hiu berukuran 1,5 meter. Melihat sang istri berteriak kesakitan, Andi nekat menyelam dan mengusir ikan hiu yang menggigit kaki sang istri.
8: Pas saya buka mata, pas saya lihat itu hiu, ikan hiu itu semacam netis, 2 ekor. Satu itu kan, tapi satu seperti ini barangkali. Dan tapi besarnya saya tidak tahu, tapi panjangnya mungkin barangkali. Itu, alhamdulillah karena bukan itu yang menyentuh dia. Seandainya itu putus kakinya istri saya.
0: Usai menjalankan perawatan pada Kamis 23 Juli, Andi Samad dan Siti Amang akhirnya diperbolehkan pulang ke kampung halaman. Meski kondisi Siti Amang berangsur membaik, ia mengaku kaki kirinya yang sempat digigit hiu masih belum dapat difungsikan dengan normal. Namun, keinginannya untuk segera kembali ke kampung halaman menjadi penyemangat terbesar baginya. Tim Liputan CNN Indonesia.
9: Kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah terus meluas. Musim kemarau berkepanjangan juga membuat titik api bermunculan hingga membakar lahan gambut. Informasinya usai jeda.

0: Aku mau pesen dua, yang pertama es americano pakai berry bliss, nggak pakai sugar.
1: Terus kemudian sedikit lah, tiga ya, sedikit banget listnya.
0: Fokus bisa berkurang karena gejala sakit flu. Bersin-bersin karena flu, minum Ultra Flu.

0: Ultra Flu efektif meredakan flu dan sakit kepala agar aktivitasmu kembali on.
1: Untung ada Ultra Flu. Flu reda, lega rasanya.
2: Dengan kemasan baru.
3: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah terus meluas. Musim kemarau berkepanjangan membuat titik api bermunculan hingga membakar lahan gambut. Tim Satgas Gabungan juga terus berjibaku memadamkan api dan asap yang semakin meluas. Kencangnya angin dan panasnya cuaca akibat musim kemarau membuat api dengan cepat menyebar. Salah satunya di kawasan Jalan Danau Ranggas di Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya pada Sabtu sore. Tim Satgas Karhutla dari BPBD, TNI, Polri, dan relawan berjibaku memadamkan api di tengah kepulan asap. Sulitnya akses lokasi memaksa petugas berjalan kaki sambil membawa peralatan pemadam. Sejak status siaga karhutla ditetapkan pada 1 Juni 2026, tercatat 104 kejadian dengan luasan terbakar mencapai 53,81 hektar. Kebakaran diduga akibat ulah orang tak bertanggung jawab yang sengaja membakar lahan.
3: Kejadian kebakaran di Danau Rangas. Kejadian di Danau Rangas ini sudah berlangsung beberapa hari karena memang kondisi teksturnya bergambut cukup tebal dan rawa-rawa sehingga banyak potensi yang bisa terbakar di kawasan ini dan sampai saat ini masih belum tuntas dan masih kami lakukan penanganan. Dengan total kemarin yang dilakukan penanganan ada 12 titik lokasi, namun dari 12 titik lokasi itu hanya beberapa yang sempat tuntas dan sebagian masih belum tuntas termasuk salah satunya di Danau Rangas ini. Karena itu kami berbagi dengan teman-teman relawan, sebagian melakukan penanganan di lokasi-lokasi lain, juga kami melakukan penuntasan untuk kawasan Danau Rangas ini yang memang kawasannya cukup luas terbakar.
2: Musim kemarau yang terjadi pada 2026 ini diprediksi berlangsung lebih kering dan panjang. Masyarakat pun diimbau untuk selalu waspada terhadap dampak anomali cuaca yang dipengaruhi fenomena El Nino, termasuk dampaknya bagi kesehatan.
4: Musim kemarau mulai dirasakan di wilayah Jawa Barat. Sejumlah daerah mengalami penurunan intensitas hujan. Sementara suhu udara pada siang hari terasa lebih panas. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Bandung menyebut musim kemarau tahun ini berpotensi lebih kering akibat fenomena El Nino. Fenomena ini dapat mengurangi pembentukan awan hujan sehingga curah hujan lebih rendah. Normalnya, curah hujan pada Juli berkisar 70 mm.
5: Sangat berkurang drastis. Untuk sebagai informasi aja, di bulan Juli ini curah hujan tercatat hanya sekitar 7 mm.
6: Itu sangat sedikit ya Pak?
5: Sangat sedikit kalau dibandingkan dengan normalnya. Normalnya kurang lebih kalau untuk di bulan Juli itu di 50-an sampai 90-an mm kalau nggak salah.
6: 31% bahannya?
5: Sangat berkurang.
4: Kondisi cuaca lebih panas juga berdampak pada kesehatan, seperti yang dialami Rian Ramanda, warga Kota Bandung. Selama 3 hari terakhir, ia terpaksa mengurangi aktivitas karena mengalami batuk dan flu. Ia menduga keluhan tersebut dipicu perubahan cuaca yang ekstrim, dengan suhu dingin pada pagi hari, namun menjadi panas terik saat siang.
7: Panas di Kota Bandung kan sekarang, panas banget kalau siang, pagi-paginya dingin banget, malamnya dingin banget, makanya mungkin kondisi tubuh jadi kurang fit karena kegiatan yang terus tetap padat, tapi cuaca kurang mendukung gitu.
6: Angin juga kenceng ya?
7: Iya betul, angin juga sekarang kan kenceng terus ya, apalagi malam hari gitu, apalagi kita yang kerja-kerja kayak gini kan perginya naik motor gitu kan, pasti pengaruh dari angin bikin ke tubuh juga kurang fit lah.
4: Hal serupa juga diungkapkan warga lainnya. Mereka mulai merasakan dampak musim kemarau dari kondisi tubuh yang kurang fit hingga berkurangnya pasokan air. Berbagai langkah pun dilakukan, mulai dari menjaga daya tahan tubuh hingga menghemat penggunaan air.
8: Iya, gak enak banget. Kadang ada angin yang benar kayak nusuk gitu sih ke badan gitu sih. Dan itu dia, kayak kalau misalkan kita kurang olahraga pun juga berasa banget.
9: Makan yang teratur, makanan yang bergizi, ya gitu aja. Makanan yang bergizi, tidur tidak kurang dari 7 jam, setiap hari minimal olahraga jalan gitu. Itu yang ibu diutamakan itu. Alhamdulillah ya ibu, bukan belum ya, mudah-mudahan enggak terserak batuk gitu ya.
4: Menurut dokter spesialis paru Rumah Sakit Santo Boromius Bandung, Nathanael Andrimianto, musim kemarau panjang memicu kondisi udara yang lebih kering dan berdebu, sehingga dapat meningkatkan risiko gangguan pada saluran pernafasan. Mulai dari ISPA, batuk, radang tenggorokan hingga memperburuk penyakit asma dan penyakit paru kronis lainnya pada mereka yang sudah memiliki riwayat sebelumnya.
10: Ada dua faktor. Yang pertama, udara yang mengering. Jadi udara yang mengering ini akan menghilangkan kelembapan pada saluran nafas kita. Nah, kelembapan ini diperlukan untuk sebagai proteksi pada saluran nafas kita. Jika kelembapannya hilang, maka fungsi proteksi dari saluran nafas juga akan terganggu. Yang kedua, seperti kita ketahui ya, seperti tahun-tahun sebelumnya, kemarau panjang ini berhubungan dengan peningkatan polusi udara. Ya, peningkatan polusi udara ini bisa berlaku sebagai iritan. Jadi dia mengiritasi saluran nafas kita, menyebabkan kita lebih gampang terkena infeksi.
4: Masyarakat diimbau menjaga daya tahan tubuh dengan mengonsumsi air putih yang cukup, makan bergizi, menggunakan masker saat beraktivitas di lingkungan berdebu. Dengan begitu, risiko gangguan kesehatan selama musim kemarau dapat ditekan. Kiki Haryadi, Sutanto Sumardi, Bandung, Jawa Barat.
2: Musim kemarau membawa berkah bagi petani wortel di Magetan, Jawa Timur. Pasalnya harga wortel kini melonjak hingga 3 kali lipat. Sementara itu di Cilacap, Jawa Tengah, Basnas meluncurkan program Rukun Tani Cilacap Makmur yang diharapkan bisa meningkatkan produktivitas dari para petani.
11: Sejumlah petani wortel di Desa Ngacar, Kecamatan Pelaosan, Magetan, Jawa Timur, tengah merasa senang karena harga wortel mengalami kenaikan hingga 3 kali lipat. Harga wortel yang sebelumnya Rp3.000 per kilogram, kini melonjak menjadi Rp9.000 per kilogram. Menurut petani, kenaikan harga wortel terjadi dalam sepekan terakhir. Salah satu penyebab kenaikan harga wortel karena datangnya musim kemarau. Tak hanya wortel, harga mentimun di tingkat petani pun naik signifikan menjadi Rp20.000 dari sebelumnya kisaran Rp10.000 hingga Rp15.000 per kilogram.
12: Pak, kalau musim kemarau seperti ini memang kualitas wortel seperti apa nih, Pak?
13: Baik.
12: Oh, kalau kemarau
13: baik. Baik kalau kondisi kemarau itu.
12: Berarti lumayan untung petani ini, Pak ya?
13: Iya.
12: Biasanya penjual ke mana saja nih, Pak?
13: Ya, ke pasar itu bakul-bakul di pedagang itu banyak di situ.
11: Sementara itu, Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kabupaten Cilacap meresmikan program Rukun Tani Cilacap Makmur. Peresmian program ini diawali dengan penyerahan bantuan sarana produksi pertanian dari Basnas Kabupaten Cilacap kepada kelompok Tani Joyo Kencono. Bantuan yang disalurkan meliputi mesin kultivator, mesin penyemprot, angkong atau gerobak sorong, alat pembuat pupuk, hingga benih jagung. Program Rukun Tani Cilacap Makmur ini diharapkan mampu membangun ekosistem pertanian terpadu, meningkatkan produktivitas petani, sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat.
14: Sebenarnya adalah menciptakan sebuah ekosistem di mana ternak dan pertanian ini harus satu utuh ya. Kita mengangkat semuanya dalam satu kesatuan. Harapannya dengan pangan yang kuat ini, nanti ternaknya juga bisa lebih makmur. Dan terakhir, kembali kepada masyarakatnya, ketahanan pangan kita secara nasional.
11: Program Rukun Tani Cilacap Makmur ini juga diproyeksikan menjadi percontohan yang

0: dapat diterapkan di berbagai wilayah lain di Kabupaten Cilacap. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Pastikan Anda tetap bersama CNN Indonesia Newsroom.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Transfood and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu.
1: Aku mau pesen dua, yang pertama es americano pakai berry bliss, nggak pakai sugar.
2: Terus kemudian sedikit banget tiga ya, terus sedikit banget
1: bliss-nya. Fokus bisa berkurang karena gejala sakit flu. Bersin-bersin karena flu, minum Ultra Flu. Ultra Flu efektif meredakan flu dan sakit kepala agar aktivitasmu kembali on.
3: Untung ada Ultra Flu, flu reda, lega rasanya.
4: Dengan kemasan baru.
0: Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, ataupun melancong ke berbagai destinasi wisata halal yang terpercaya? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect, ruang kolaborasi strategis bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Catat tanggalnya 29 Juli hingga 2 Agustus 2026 di Mosaic Walk, Mall Kota Casablanca, Jakarta Selatan. Datang dan dapatkan promo menariknya.
5: Ajang pencarian bibit baru bagi masa depan atlet tinju Indonesia Jakarta Boxing Open dilaksanakan hari ini. 126 atlet dari 100 camp amatir dan elit amatir dipertandingkan. Pertandingan digelar di kawasan HCBD Jakarta dari Minggu siang, di mana pertandingan Jakarta Boxing Open ini telah digelar hingga volume kelima. Dan dalam pertandingan kali ini ada 63 partai, termasuk 7 diantaranya adalah influencer. Pertandingan digelar sebagai bentuk mempopulerkan olahraga tinju serta mencari bibit atlet muda. Dan ajang tinju amatir Jakarta Boxing Open digelar dan disebut jadi ajang pencarian bibit tinju Indonesia. Lalu bagaimana antusiasme dari peserta? Kita sudah terhubung bersama dengan produser lapangan CNN Indonesia, Putri Demes, yang ada di kawasan SCBD Jakarta. Wah, ini di belakangnya tampak ramai sekali. Demes, ada berapa peserta yang ikut kompetisi dan bagaimana antusiasmenya?
6: Ya, selamat sore Mevri. Saat ini saya sedang berada di suasana yang cukup panas. Tapi yang jelas Mevri, yang panas bukan hati saya dan pastinya bukan hati Anda ya. Tapi yang panas adalah di ring tinju sana. Nih kita saksikan bersama ya, Mevri baru saja selesai satu partai pertandingan dan saat ini akan dilanjutkan lagi dengan partai selanjutnya. Tapi yang jelas yang panas di ring tinju ini pastinya berjalan secara sportif. Karena Mevri hari ini adalah Jakarta Boxing Open yang volume 5, artinya sudah kelima kali digelar dan mempertemukan berbagai atlet. Dan tidak hanya atlet yang sudah profesional, sudah bertanding di berbagai pertandingan baik nasional ataupun internasional, tetapi ada banyak bibit-bibit muda yang mungkin baru mulai latihan dan baru debut untuk pertandingan pertama, ini juga hadir di ring tinju ini. Dan dari seluruh total untuk pertandingan hari ini yang sudah dimulai dari minggu hari ini sejak siang hari tadi, total ada 63 partai dan 7 partai diantaranya ini adalah influencer. Dengan mempertandingkan ada total jumlah pesertanya adalah 126 orang dan

0: 103 diantaranya ini berasal dari camp-camp di seluruh Indonesia ya, bukan hanya di Jakarta. Ada 9 orang yang berlatih secara independen dan ada 14 orang influencer. Dan saya ingin tahu lebih lanjut, ini ada salah satu influencer boxing yang tadi baru saja di pertandingan beberapa partai yang lalu ini memenangkan pertandingan. Kita langsung saja menyapa, halo selamat sore Kak. Ini sebelumnya kita ucapkan selamat dulu untuk Kak Stefani Putri ini. Kita pengen tahu nih, berapa lama persiapan buat pertandingan hari ini?
1: Kalau untuk latihan sih, Putri sendiri pastinya tiap hari tuh ada latihan, kadang 2 kali, kadang 1 kali, karena mengasah juga gitu.
0: Oke, jadi kalau kita tadi ngobrol-ngobrol sedikit, ternyata Kak Stefani Putri ini gak mau disebut atlet tapi influencer boxing. Tapi kalau boleh tahu pertandingannya, track recordnya udah latihan dari berapa lama dan udah berapa pertandingan nih?
1: Oke, untuk latihannya ini udah 6 kali menang. Bersama ini 6 kali menang dan latihannya sudah hampir mau 1 tahun, hampir mau.
0: Oh, 1 tahun dan sudah 6 kali menang. Jadi kalau boleh tahu nih rahasianya sebagai atlet muda, dan mungkin kita lihat tadi ada adik-adik juga ya yang masih lebih kecil, apa sih rahasianya untuk menjadi atlet tinju Indonesia muda begitu ya, untuk masa depan pertandingan tinju di Indonesia?
1: Tentunya untuk combat sport ini tuh melatih kita, namanya bela diri, melatih diri kita, karena di zaman era sekarang itu banyak sekali hal-hal negatif yang banyak sekali timbul, entah itu kekerasan dan apapun itu. Jadi apalagi saya sebagai wanita itu harus bisa bela diri.
0: Oke, sebagai perlindungan juga ya, dan pastinya menyalurkan hal yang positif. Seperti kalau kita lihat di DKI Jakarta ini, pemerintah provinsinya sudah membuka ring tinju supaya menghindari tawuran salah satunya ya. Nah ini boleh dikasih komen nih Kak untuk pertandingan hari ini, karena banyak yang pertandingannya baru mulai begitu ya, termasuk Kak Stefani juga yang bukan atlet profesional, boleh komen untuk pertandingan hari ini.
1: Untuk JBO ini tuh volume 5, jadi tentunya udah sangat luar biasa. Acaranya sukses sekali, keren sekali, dan saya bisa jadi salah satu pemenang di event JBO ini. Pokoknya untuk event JBO, untuk kedepannya semoga semakin sukses lagi, berkembang lagi, dan semakin banyak lagi pengikut-pengikut baru, untuk petinju-petinju baru bisa memenangkan di event JBO ini.
0: Oke, nah ini sudah pertandingan beberapa kali terakhir nih Kak. Tertarik untuk ikut camp mungkin atau yang lebih profesional nanti ke depannya?
1: Tentunya tertarik, karena saya bukan atlet, tapi saya influencer boxing gitu. Untuk target selanjutnya masih panjang.
0: Oke, baiklah, kita tunggu pastinya kemenangan-kemenangan lainnya, dan mungkin bisa jadi influencer ngajarin adik-adik yang lainnya ya. Terima kasih sekali lagi Kak Stefani Putri. Ya, begitulah Mevi situasinya ya. Jadi ada berbagai macam orang yang bertemu di sini dengan berbagai macam latar belakang, tetapi yang jelas pertandingannya berlangsung secara sportif, jadi bukan hanya entertainment saja, karena juri yang menentukan kemenangan ini langsung dari Perbati DKI Jakarta, dan juga pertandingan ini disaksikan dan juga disupervisi langsung oleh Perbati yang tingkat nasional begitu ya, Mevi. Dan tentunya untuk pertandingan pada hari ini, tadi saya sebutkan ada 63 partai, jadi dari tadi siang sampai dengan sebelum break maghrib ini ada 46 partai, dan nanti setelah break maghrib, jadi ada di malam hari nanti masih lanjut lagi di partai ke-47 sampai dengan para influencer-influencer. Nah ini ada beberapa nama yang mungkin Anda kenal, ada Mei Fangling Ayu Aulia, kemudian ada Belen V. Ruby, dan juga ada beberapa nama-nama tenar lainnya yang kemarin mungkin sudah sempat ramai di media sosial, ini bisa disaksikan juga oleh Anda pecinta tinju di Indonesia. Dan pastinya kita berharap dari pertandingan-pertandingan seperti ini muncul berbagai bibit baru untuk atlet-atlet muda di bidang tinju Indonesia, supaya bisa memunculkan nama-nama kelas dunia ya, seperti yang kita tahu misalnya Elias Pikal, Chris John, kemudian Daud Yordan, dan juga yang baru kemarin Mevi baru memenangkan mendapatkan emas kejuaraan tinju Asia di U19 ada Enggi Calik, petinju wanita, sama seperti yang kita tadi wawancara. Dan pastinya kita berharap semua pertandingan hari ini berjalan lancar ya, dan bisa kita nantikan nama-nama baru yang mengisi untuk prestasi-prestasi Indonesia ke depannya. Mevi.
2: Baik, ada 63 partai pertandingan dalam ajang pencarian bibit baru ini ya, yang diharapkan nantinya bisa menjadi bibit baru tinju Indonesia. Terima kasih banyak atas laporan yang Anda sampaikan, Putri Demes bersama dengan Nata, yang merupakan fotojurnalis yang bertugas langsung dari area SCBD Jakarta. Selamat kembali melanjutkan tugas Anda. Kita beralih ke informasi lain, kali ini terkait dengan beragam koleksi mainan dan juga trading card yang dihadirkan dalam gelaran Bandung Toys and Trading Card Expo 2026. Tidak hanya menjadi tempat untuk berburu mainan dan bertemu sesama pehobi, tapi pameran yang berlangsung selama 2 hari ini juga ikut meramaikan atau diramaikan oleh sejumlah kompetisi yang diikuti oleh berbagai kalangan.
3: Ribuan pengunjung memadati Graha Manggala Siliwangi Kota Bandung, tempat digelarnya Bandung Toys and Trading Card Expo 2026. Tak hanya pehobi mainan, pengunjung yang datang pun berasal dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak hingga dewasa. Ada beragam jenis mainan yang bisa ditemukan dalam pameran ini, mulai dari action figure, remote control, model kit, diecast, mobil balap, hingga permainan kartu yang sedang ramai diminati. Pengunjung juga bisa mencoba berbagai macam permainan yang ada. Salah satu yang menarik perhatian adalah RC Simulator, sebuah inovasi permainan remote control yang meniru pengalaman mengendarai kendaraan secara realistis.
1: Oke, tadi saya sudah mencoba RC Simulator, jadi ini agak pengalamannya tuh berbeda ya, jika biasanya kita main remote control tuh pakai remote konvensional sambil melihat mobilnya. Kalau di sini kita pakai setir simulator langsung, pengalamannya beda banget, lebih seru dan lebih menegangkan. Kalau buat saya yang tidak bisa mengemudi dengan baik, tadi banyak salahnya tapi seru agak. Main lagi ya, gas!
3: Tak sekedar melihat koleksi mainan, pameran ini turut diramaikan dengan berbagai kompetisi, mulai dari diecast race, Beyblade dan Tamiya Tournament, micro drone competition, serta trading card game. Ada juga aktivitas interaktif lainnya seperti kids competition yang menjadi daya tarik bagi keluarga.
4: Saya tuh sebenarnya nyari Beyblade yang agak rare lah di sini. Ya kebetulan tadi ada lah beberapa. Jadi ya beli juga gitu. Waktu itu kan pernah ada juga di sini. Cuma ini lebih menarik sih dibanding yang waktu itu. Gitu.
1: Apa kayak gitu?
4: Lebih banyak pilihan, lebih banyak apa yang bisa dilihat. Nggak tahu mungkin karena udah ada anak juga kali ya gitu. Jadi.
1: Jadi beda ya.
4: Iya gitu. Feel-nya gitu ya.
5: Nyari blokis.
6: Sama.
1: Kenapa emang?
6: Keren aja gitu.
1: Jadi caranya kayak gimana?
7: Lagi viral yang Transformer ya, Blockies Transformer.
6: Yang ya.
7: Sama Toy Story ya, cuma Toy Story-nya udah susah sold out.
1: Jadi yang tembunya aja.
7: Udah sekarang apa? Lagi hitnya Transformer juga. Jadi kemarin juga udah beli sih sebenarnya di toko mainan, cuma sekarang kebetulan lagi ada pameran mainan, jadi kita kesini lagi deh hunting lagi, beli lagi.
3: Menurut penyelenggara, pameran tahun ini berlangsung lebih meriah dengan partisipasi lebih dari 80 tenan serta 35 kompetisi yang diadakan. Selain untuk menarik minat para kolektor dan pehobi, pameran ini juga diharapkan bisa menjadi ruang edukasi bagi anak-anak untuk mengenal beragam permainan yang mampu mengembangkan kreativitas, ketelitian, hingga sportivitas.
8: Harapannya sih sebetulnya gini, kita tuh menyelenggarakan ini awalnya untuk ajang silaturahmi banyak komunitas toys hobi di Bandung dan harapannya sih di luar Bandung juga gitu. Nah, jadi event ini tuh pengennya jadi titik kumpul gitu untuk kita-kita pecinta mainan, pecinta hobi, terus kolektor juga gitu, terus pecinta dan meracuni orang baru untuk menyukai toys juga gitu.
3: Bandung Toys and Trading Card Expo 2026 digelar selama 2 hari pada Sabtu dan Minggu, 25 hingga 26 Juli mulai dari pukul 10 pagi. Dengan antusiasme yang cukup tinggi, diharapkan pameran ini bisa menarik lebih dari 4.000 pengunjung dalam 2 hari pelaksanaan. Laisa Nisa, Rizky Rahadian, Bandung, Jawa Barat.
2: Perkembangan kecerdasan buatan atau AI tak lagi hanya bekerja di balik layar. Di sejumlah industri, AI bahkan dimanfaatkan dalam mendeteksi cacat produk hingga membantu operasi penyelamatan.
9: Di tengah percepatan otomatisasi, kecerdasan buatan atau AI bukan lagi soal kecanggihan, namun sejauh mana teknologi ini benar-benar meningkatkan keselamatan, produktivitas, dan kemampuan manusia di tempat kerja. Di industri 4.0 studio milik IBM di Singapura, AI diperlihatkan bekerja bersama sensor, kamera, drone, kacamata pintar, hingga robotika untuk menjawab masalah operasional yang terjadi di lapangan. Dalam skenario operasional yang lebih berisiko, Robot berbentuk anjing dilengkapi sensor dan AI generatif dipakai untuk memasuki area berbahaya. Tugasnya untuk mendeteksi ancaman dan mencari pekerja yang terjebak.
5: So the demos that you have seen in today's Think event is about those real-world cases that we have worked with our clients on. And these are challenges that they face in their day-to-day operations. And so what we did with them is actually to do a design thinking with them, sit down with them to understand what exactly are they facing on a day-to-day basis, and then, you know, map out the transformation roadmap for them. So every of those demos that you see are very customized and they are unique to the different industries and to the different customers' challenges.
9: Kim menambahkan, teknologi ini bukan sekadar prototype. Tahap pertama implementasi bersama pengguna telah diselesaikan dan sistemnya sudah diterapkan.
10: Dan seperti ini teknologi di IBM Think yang nantinya sudah diimplementasikan berbagai enterprises. Tadi sudah dilakukan demonstrasi termasuk bagaimana AI bekerja langsung untuk bisa membantu kemaslahatan masyarakat banyak dalam meningkatkan pekerjaan termasuk juga dalam membuat keputusan.
9: Saya pun mencoba langsung salah satu teknologinya. Sepintas rasa seperti menjalankan misi layaknya Iron Man. Bedanya, teknologi ini bukan sekadar efek visual. Ia dirancang untuk membantu pekerja memahami masalah, menemukan informasi, dan mengambil langkah berikutnya tanpa harus membuka banyak dokumen. Melalui perangkat mixed reality, instruksi muncul di depan kacamata Google yang saya kenakan. AI memandu langkah demi langkah, mengambil informasi dari manual, lalu mengolahnya dalam waktu singkat menjadi arahan yang mudah diikuti. Pengalaman itu memberi gambaran sederhana tentang arah baru dunia kerja. AI tidak selalu hadir menggantikan manusia. Dalam banyak kasus, AI justru ditempatkan berdampingan dengan manusia. Mencoba langsung teknologi ini membuat masa depan terasa lebih dekat. Namun dibalik kesan futuristiknya, yang menjadi pertanyaan, apakah AI benar-benar membuat pekerjaan lebih aman, keputusan lebih cepat, dan manusia lebih mampu menghadapi masalah yang kompleks? Roni Satria, Singapura.
2: Situasi kembali memanas di tepi barat Palestina. Tentara Israel terus menembakkan gas air mata dan menangkap puluhan warga Palestina di desa Tal tepi barat. Informasinya usai jeda.
11: Aku mau pesen dua, yang pertama es americano pakai berry bliss, nggak pakai sugar.
12: Terus kemudian sedikit lah pikirnya, terus pilih banget
11: lipsnya. Fokus bisa berkurang karena gejala sakit flu. Bersin-bersin karena flu, minum Ultra Flu. Ultra Flu efektif meredakan flu dan sakit kepala, agar aktivitasmu kembali on.
13: Untung ada Ultra Flu, flu reda, lega rasanya.
14: Dengan kemasan baru. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
15: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
14: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alopay Letter, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
2: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
14: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 6:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Situasi Situasi kembali memanas di tepi barat Palestina. Tentara Israel terus menembakkan gas air mata serta menangkap puluhan warga Palestina di desa Tal tepi barat. Padahal sehari sebelumnya terjadi bentrokan berdarah yang menewaskan 4 warga Palestina serta 2 tentara Israel.
16: Pasukan Israel menembakkan gas air mata ke arah warga Palestina dan jurnalis di desa Tal tepi barat pada Sabtu. Peristiwa ini terjadi tepat sehari setelah bentrokan berdarah dan insiden penembakan yang menewaskan 4 warga Palestina dan 2 tentara Israel di lokasi yang sama. Otoritas Palestina menegaskan penembakan pada Jumat dipicu oleh provokasi dan serangan pemukim Israel bersenjata yang mendatangi desa Tal. Wali kota Tal, Walid Sidan, menyatakan bahwa pemukim Israel tidak sedang berolahraga hiking. Mereka memang sengaja datang untuk menyerang rumah-rumah warga Palestina. Warga desa Tal hanya berusaha mempertahankan rumah mereka. Sebelumnya militer Israel menyebut kelompok warga Israel sebagai pejalan kaki atau hikers, namun militer Israel kemudian mengakui sebagian dari mereka bersenjata dan kedua pihak saling melepaskan tembakan. Militer Israel menyatakan seorang warga Palestina mengambil senjata dari petugas keamanan lokal dan menembak ke arah warga Israel. Namun dalam rekaman video yang beredar di media sosial memperlihatkan ketegangan antara kerumunan warga desa dan kelompok Israel bersenjata. Dalam video tersebut terlihat 2 warga Israel mendorong dan memukul warga Palestina dengan gagang senjata, di mana salah satu warga Palestina berusaha mengambil senjata dan kemudian tewas tertembak. Peristiwa tersebut terjadi di area A, yaitu wilayah tepi barat di mana otoritas Palestina memiliki kontrol administratif dan warga sipil Israel dilarang masuk berdasarkan hukum Israel. Wilayah area A mencakup kurang dari 1/5 tepi barat. Dampak dari insiden ini, pasukan Israel menangkap sekitar 70 warga Palestina di desa Tal. Wali kota Walid Sidan menyatakan baru sekitar 10 hingga 12 orang yang dibebaskan. Selain itu, penutupan sementara diberlakukan di kota Nablus dan area desa Tal. Menanggapi insiden tersebut, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu langsung menggelar rapat darurat dan menyatakan akan mengambil tindakan tegas, termasuk merobohkan rumah keluarga warga Palestina yang terlibat, serta mempercepat izin pembangunan permukiman Israel di wilayah tersebut. Saat ini, sekitar 700 ribu pemukim Israel tinggal di antara 3,4 juta warga Palestina di tepi barat dan Yerusalem Timur, wilayah yang disebut Israel dari Yordania pada perang 1967. PBB dan hampir seluruh negara menganggap permukiman tersebut ilegal dan di bawah hukum internasional, meski Israel terus membantahnya.
2: Kebakaran hutan melanda wilayah Sierra Oeste di sebelah barat Madrid, Spanyol. Ribuan warga diperintahkan untuk mengungsi seiring kobaran api yang semakin mendekati permukiman. Pemerintah Spanyol juga telah mengeluarkan status darurat tingkat nasional atas peristiwa ini.
17: Kebakaran hutan hebat yang bergerak cepat di wilayah Sierra Oeste Barat Madrid, Spanyol, memaksa ribuan warga mengungsi saat api merembet ke arah Colmenar del Arroyo. Rekaman video pada Sabtu menunjukkan kendaraan yang nekat melintasi jalan pegunungan di tengah kobaran api yang membakar semak dan pohon, serta asap tebal berwarna jingga dan hitam yang memenuhi langit. Otoritas Perlindungan Sipil mengirimkan pesan darurat untuk evakuasi warga di Colmenar del Arroyo, Navas del Rey, dan Chapineria. Lebih dari 11.500 orang dilaporkan terpaksa mengungsi saat keadaan darurat yang kian meluas di wilayah tersebut. Para pengungsi diantaranya ditampung di pusat olahraga Villa Viciosa de Odon. Menurut data resmi pemerintah Spanyol, sekitar 60.000 orang telah dievakuasi dari rumah mereka. Ratusan petugas pemadam kebakaran unit darurat militer Spanyol atau UMA, tim SAR serta pesawat pemadam kebakaran juga telah dikerahkan di tengah hembusan angin kencang yang mencapai lebih dari 50 km per jam. Atas peristiwa ini, pemerintah Spanyol memberlakukan status darurat perlindungan sipil tingkat 3 atau tingkat nasional. Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez juga menyatakan negara tengah menghadapi darurat iklim karena lebih dari 130 ribu hektar lahan terbakar tahun ini, melebihi rata-rata peristiwa kebakaran tahunan dalam satu dekade terakhir. Kondisi yang sama terjadi di Prancis dan Italia. Berdasarkan pusat penelitian bersama Komisi Eropa hingga 22 Juli 2026, Kebakaran hutan telah menghanguskan 254.380 hektar lahan di seluruh Uni Eropa.
2: Topan Noah menerjang wilayah Cina bagian selatan pada minggu dini hari, di mana topan ini menjadi yang terkuat dalam 10 tahun terakhir, menyebabkan angin kencang dan hujan lebat di provinsi Guangdong dan Fujian. Lebih dari 70.000 warga telah dievakuasi.
17: Topan Noah menghantam wilayah Huitong, kota Huizhou, provinsi Guangdong, China pada minggu sekitar pukul 3.50 waktu setempat. Pusat Meteorologi Nasional China, NMC, menyatakan topan mencapai kekuatan angin maksimum skala 14 Beaufort atau lebih dari 150 km per jam saat mendarat di Huitong. Pada pukul 5 pagi, topan bergeser ke Teluk Daya di Huizhou dengan kekuatan menurun ke skala 14 Beaufort atau lebih dari 134 km per jam. Badai bergerak ke arah barat laut dengan kecepatan 10 hingga 15 km per jam dan diperkirakan melemah seiring pergerakannya ke daratan. Meteorolog mengingatkan bahwa Topan Noah merupakan badai terkuat dalam 10 tahun di timur muara Sungai Mutiara ini, membawa angin kencang, hujan lebat, dan gelombang besar yang meningkatkan risiko banjir bandang, longsor, dan banjir di perkotaan. Untuk menghadapi badai, pemerintah Huitong mengaktifkan tanggap darurat tingkat tinggi sejak Sabtu pagi dengan menghentikan kegiatan sekolah, perkantoran, pabrik, jalur darat dan alat transportasi, serta bisnis. Lebih dari 70.000 warga dievakuasi ke lebih dari 300 posko darurat. Otoritas melarang warga yang dievakuasi keluar dari posko demi keselamatan mereka. Di wilayah Huilai, kota Chieyang, angin kencang merubuhkan pohon-pohon besar di jalan utama hingga mengganggu lalu lintas. Tim pemadam dan petugas pemerintah setempat bekerjasama membersihkan pohon tumbang untuk membuka kembali akses jalan. Sementara di kota Changzhou, provinsi Fujian, stasiun PLTS mencatat kecepatan angin mencapai 36 km per jam dengan hembusan mencapai lebih dari 57 km per jam pada minggu pukul 4 dini hari. Di Hong Kong, observatorium menaikkan sinyal darurat badai dari nomor 8 pada Sabtu malam menjadi nomor 9 pada Minggu dini hari seiring angin yang diperkirakan mencapai kecepatan 63 km per jam atau lebih. Semua sekolah ditutup, operasional bus dibatasi, sementara kereta MRT tetap beroperasi dengan jadwal akhir pekan hingga Sabtu malam. Di Makau, Badan Meteorologi memprediksi angin kencang skala 6 hingga 7 akan bertahan akibat tidak adanya penghalang topografi. Layanan kapal feri penumpang dari Makau ke Zhuhai, Shenzhen, dan Hong Kong ditutup sejak Sabtu, sementara 49 penerbangan di Bandara Internasional Makau dibatalkan dan beberapa lainnya terhambat. NMC telah mengeluarkan peringatan merah atau tingkat tertinggi sejak Sabtu. Hujan lebat dengan curah tinggi diprediksi masih akan melanda Guangdong, Fujian, Jiangxi, Hunan, dan Taiwan hingga Minggu pukul 22 malam.
2: Dan CNN Indonesia Newsroom masih akan kembali bersama dengan rekan saya Diana Valencia. Saatnya saya Mayfri Syari pamit undur diri. Sampai jumpa.

0: aku mau pesen dua. Yang pertama es americano pakai berry bliss, nggak pakai sugar.
1: Terus kemudian sedikit lah, tiga ya. Terus
0: kemudian fokus bisa berkurang karena gejala sakit flu. Bersin-bersin karena flu, minum Ultra Flu. Ultra Flu efektif meredakan flu dan sakit kepala agar aktivitasmu kembali on.
2: Untung ada Ultra Flu. Flu reda, lega rasanya.
3: Dengan kemasan baru.
4: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
5: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
4: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
6: Halo Bu Rina, fasilitas medical check-up di Singapura, aku bantu arrange ya Bu.
7: Okay, thanks Dian.
8: Everything taken care of by Mega First. Now her wealth grows. Her family is protected.
9: Your heart is strong, madam, very strong.
8: So you can be fully present for the moments that matter most. Elevating your well-being with Mega First Wellness Package.

0: arah
1: menuju
0: perairan 7 Oktober. Mohon doanya.
2: 11 wisatawan warga negara asing dan seorang anak buah kapal yang sempat hilang di perairan Teluk Tomini ditemukan selamat pada Sabtu siang. Mereka terombang-ambing di laut setelah speedboat yang ditumpangi dihantam gelombang besar hingga terbelah. Tim gabungan Basarnas menyatakan para korban bertahan hampir 17 jam dengan berpegang pada puing kapal. Dan selain informasi tadi, kami akan hadirkan beragam informasi terkini dan menarik lainnya. Saya Diana Valencia dan menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Polisi melepaskan tembakan peringatan ke udara untuk membubarkan konvoi gerombolan motor yang hendak balap liar berujung tawuran di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Di lokasi lainnya, seorang pemuda di Tulungagung, Jawa Timur mengamuk sambil mengacungkan senjata tajam ke pengguna jalan yang melintas.
3: Aksi penyerangan sekelompok geng motor terhadap warga di Jalan Urip Sumiharjo, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan terjadi pada Sabtu dini hari. Terlihat di rekaman video warga, puluhan pelaku di depan gang melepaskan anak panah busur ke arah warga sebelum akhirnya kabur meninggalkan lokasi. Pasca kejadian ini, tim Opsnal Sat Intel Kapolrestabes Makassar yang berpatroli di sekitar TKP penyerangan pada Minggu subuh mendapati sekelompok gerombolan motor yang diduga hendak menggelar balap liar dan berujung tawuran. Polisi terpaksa melepaskan tembakan peringatan ke udara agar para pelaku tersebut bubar. Aparat yang melakukan pengejaran akhirnya menangkap pemuda yang diketahui warga asal Kabupaten Goa berinisial MA. Selain pemuda itu, anggota juga mendapati satu unit motor yang diduga milik gerombolan motor yang kabur saat melihat polisi. Guna proses pemeriksaan, pemuda tersebut langsung diserahkan ke pihak Polsek Panakukang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Inilah aksi AS, pemuda asal Trenggalek yang mengamuk di Jalan Tulung Agung, Jawa Timur pada Sabtu dini hari. Pelaku hanya mengenakan celana dan membawa sebilah senjata tajam sambil terus meracau hingga membuat warga resah. Warga berusaha melumpuhkan pelaku dengan membawa kayu, namun pelaku melawan sambil mengacungkan sajam. Polsek Tulung Agung Kota Kompol Puji Hartonto dikonfirmasi membenarkan peristiwa ini. Pelaku akhirnya berhasil dilumpuhkan setelah senjata tajam miliknya direbut warga. Beruntung pelaku tidak menjadi sasaran amuk warga setelah rekannya memberitahu bahwa pelaku mengalami depresi. Pelaku akhirnya dievakuasi ke rumah sakit dan telah dijemput pihak keluarga. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Informasi lainnya, Polda Metro Jaya menggagalkan upaya peredaran narkotika jenis ganja melalui jasa ekspedisi. Selain menyita 3 kg, petugas juga turut menangkap 2 pria di wilayah Kota Tangerang.
3: Seorang kurir narkoba berinisial MM tidak berkutik saat petugas Ditres Narkoba Polda Metro Jaya membongkar satu paket kardus berisi ganja. Dengan didampingi ketua RT setempat, polisi berhasil menyita lebih dari 3 kg paket ganja siap edar. Pengungkapan kasus berawal dari informasi masyarakat mengenai adanya paket mencurigakan yang diduga berisi ganja yang dikirim dari Sumatera Utara melalui jasa ekspedisi dengan tujuan sebuah alamat di kawasan Larangan Utara Kota Tangerang. Saat paket diterima oleh seorang pria berinisial AS, petugas langsung melakukan penangkapan. Hasil pemeriksaan awal mengungkap bahwa AS menerima perintah untuk mengambil paket dari pria lain berinisial MM. Berdasarkan keterangan tersebut, petugas segera bergerak dan berhasil menangkap MM di lokasi berbeda pada hari yang sama.
4: Telah berhasil mengamankan 2 orang laki-laki berinisial AS dan MM di wilayah Larangan Kota Tangerang. Adapun barang bukti yang kami amankan satu buah kardus warna coklat di mana di dalamnya terdapat diduga narkotika jenis ganja sebanyak 3.066 gram. Dan pada saat penggeledahan lebih lanjut kami temukan satu buah timbangan elektrik, 2 buah handphone.
3: Kedua tersangka beserta seluruh barang bukti kini telah dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda.

0: digunakan untuk mendapatkan efek euforia dengan cara dihirup. Penyidik juga menemukan dugaan produk tersebut tidak hanya dipasarkan untuk kebutuhan kuliner, tetapi juga dijual ke sejumlah tempat hiburan malam dengan memperoleh bukti berupa kuitansi penjualan whipping ke tempat hiburan. Hasil uji laboratorium Polri dan BPOM menunjukkan isi tabung yang disita merupakan gas N2O murni. Penyidik juga telah menetapkan pemilik dan pengelola PT SSS sebagai tersangka dan sudah ditahan.
1: Hari ini kita melakukan rangkaian kegiatan pemindahan barang bukti dari tempat pemilik lamanya PT Suplaindo Sukses Sejahtera. Kita pindahkan ke ruangan tempat penyimpanan barang bukti Menikal di Brimob Cikeas. Nah, perlu kami jelaskan bahwasannya langkah-langkah upaya yang sudah kita lakukan adalah melakukan penyidikan. Dan terakhir kita sudah melakukan penetapan tersangka terhadap owner maupun pengelola dari PT Suplaindo Sukses Sejahtera yang memiliki sekitar lebih kurang 16 warehouse seluruh Indonesia yang berada di 14 kabupaten dan kota.
0: Atas kasus tersebut, para tersangka dijerat pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Kasus tewasnya prajurit TNI yang jenazahnya ditemukan di Pondok Golf Sumarekon Tangerang menemukan titik terang. Hasil penyelidikan insiden naas itu dipicu oleh berebut antri sate taichan. Polisi pun telah menetapkan 7 orang sebagai tersangka. Sementara itu di Klaten, Jawa Tengah, seorang karyawan koperasi simpan pinjam jadi korban sabetan pedang saat menagih angsuran pinjaman nasabahnya.
3: Jumat malam, Satreskrim Polres Tangerang Selatan mengungkap hasil penyelidikan sekaligus menjelaskan kronologi pembunuhan Prada Arif Budi Sampurna. Dalam kasus ini, polisi menetapkan 7 tersangka. Dari ketujuhnya, EYR alias EO berperan sebagai pelaku yang menusuk korban hingga meninggal dunia. Peristiwa berawal saat korban dan kelompok pelaku sama-sama memesan sate taichan di sebuah gerobak di halaman parkir tempat hiburan malam Pendekar. Ketika pesanan selesai, kedua belah pihak saling mengira sate tersebut milik mereka. Kesalahpahaman ini memicu adu mulut yang berujung pemukulan terhadap korban. Tidak terima dipukul, korban melawan hingga terjadi pengeroyokan dan aksi saling kejar. Korban yang diketahui seorang atlet lari berusaha menyelamatkan diri, namun kelompok pelaku terus mengejarnya menggunakan sepeda motor. Setelah berhasil mendekati korban, EO menusuknya menggunakan sebilah pisau hingga meninggal dunia. Jenazah korban ditemukan warga sekitar 800 meter dari lokasi awal perselisihan.
4: Motifnya adalah memang karena berebutan terkait antrian sate, kemudian ada satu yang memantik dengan nada tinggi, kemudian ada pemukulan dari satu tersangka awal. Korban lari cukup kencang dan cukup jauh. Makanya pelaku penusuk pun mengejar korban, tidak mampu dia lari. Dia mengejarnya menggunakan sepeda motor.
3: Atas perbuatannya, para tersangka dijerat pasal 458 KUHP tentang pembunuhan, pasal 262 ayat 4 KUHP tentang pengeroyokan, serta pasal 466 ayat 3 KUHP tentang penganiayaan. Sementara itu di Klaten, Jawa Tengah, nasib tragis dialami Teguh Santosa, seorang karyawan koperasi simpan pinjam yang dianiaya oleh WY menggunakan senjata tajam jenis pedang. Akibatnya jari dan tangan korban mengalami luka dan harus mendapat perawatan medis di rumah sakit. Ditemui Jumat siang, Kapolsek Klaten Tengah, Ibtu Alif Akbar menjelaskan, peristiwa terjadi di rumah pelaku di Desa Karanglo, Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah pada Selasa 21 Juli 2026. Saat itu, korban yang merupakan pegawai koperasi datang untuk menagih angsuran pinjaman pertama sebesar Rp50.000, sebab istri pelaku memiliki tanggungan pinjaman sebesar Rp300.000. Diduga belum memiliki uang angsuran, terjadilah cekcok antara korban dan istri pelaku. Mendengar suara gaduh di luar, pelaku yang sedang tidur langsung bangun dan keluar rumah membawa sebilah pedang. Karena emosi, pelaku langsung menganiaya korban. Korban sempat menghindar dan menangkis serangan menggunakan tangan, namun naas tangannya justru mengalami luka di jari dan telapak tangan.
5: Setelah kita klarifikasi adalah pembelaan diri, namun setelah kita cek ataupun kita tanya ke warga ataupun saksi, di situ dari pelaku tidak ada atau tidak ada pembicaraan dengan korban.

0: Setelah mengambil pedang, langsung terjadilah peristiwa pembacokan tersebut.
1: Usai mendapat perawatan medis, korban langsung melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Klaten Tengah. Pelaku sendiri telah menyerahkan diri ke Polsek Klaten Tengah pada Kamis 23 Juli 2026. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Warga Kota Bandung, Jawa Barat diresahkan dengan banyaknya aksi kejahatan jalanan atau begal belakangan ini. Dan guna memberi rasa aman, sejumlah skema pengamanan warga diterapkan pemerintah dengan membentuk tim gabungan keamanan.
3: Pelayanan gitu ya, minta handphone dong sini, kan aneh banget soal ini handphone.
4: Aksi begal di Kota Bandung kembali menjadi sorotan. Tak hanya dari cerita warga secara langsung, kekhawatiran juga ramai disuarakan di media sosial. Seperti yang dialami Azmi, ia mengaku menjadi korban begal bermodus petugas leasing di Kota Bandung pada 14 Juli lalu. Ironisnya, aksi kejahatan terjadi pada sore hari. Komplotan pelaku mengaku sebagai petugas leasing dan menghentikan perjalanannya dengan alasan motor menunggak cicilan. Korban kemudian diajak menuju sebuah kantor dengan dalih mengurus administrasi, meskipun selama ini pembayaran cicilan diklaim lancar. Setelah itu, telepon genggam korban diambil, sementara sepeda motor yang dikendarainya dikuasai oleh salah satu pelaku. Korban lalu dibawa berpindah ke salah satu kawasan hingga hari mulai gelap. Di lokasi tersebut, korban mengaku mendapat intimidasi hingga akhirnya pelaku merampas sepeda motor dan telepon genggam miliknya. Kasus ini ditangani oleh Polsek Regol berdasarkan informasi yang diperoleh dalam waktu sekitar 3 jam setelah laporan diterima, petugas berhasil menangkap para pelaku.
5: Akhirnya di situ saya didorong-dorong, saya diancam mau dipukul, kayak diterjang-terjang gitu kan. Sampai akhirnya saya menjauh lah kan, kayak saya mundur, emang kayaknya mereka berniat buat menjauhkan saya dari aset-aset saya. Dan out of nowhere, ada lagi satu orang yang nggak kenal, dia pakai jaket warna orange gitu kan, dia tiba-tiba ngedorong saya, terus buka helm kayak mau mukul saya gitu, sampai membuat saya itu ke tengah jalan. Jadi posisinya kan banyak motor, banyak mobil, kayak hampir ditabrak dan lain-lain. Sampai udah di situ, akhirnya mereka mungkin ngeh kalau saya pegang HP. Katanya, itu apa? Oh, HP, katanya. Udah hayu, katanya gitu. Mereka lari lah pergi gitu kan, bawa motornya lawan arah kan ke arah sana.
4: Praktis, hal ini membuat masyarakat Bandung merasa was-was.
6: Mencekam sih sebenarnya ya. Biasanya kan Bandung itu aman biasanya gitu kan, sekarang makin maraknya ada perampasan kayak begal kayak gitu, agak khawatir gitu, apalagi kalau misalkan jalan malam gitu.
7: Bagi saya yang sering pulang malam ya, naik angkot kayak gitu, memang lebih menakutkan kalau pulang lebih dari maghrib gitu ya, karena memang daerah-daerah rawan itu di Bandung itu terutama yang pencahayaannya kurang gitu, kayak daerah sebelum Cicaheum, Cicabe gitu kan gitu. Kebetulan barusan juga siang-siang juga sebetulnya banyak sih kejadian-kejadian, terutama yang daerah-daerah yang saya lewati gitu.
4: Polrestabes Bandung hingga 21 Juli mengungkap 15 kasus kejahatan jalanan yang terjadi. Guna meningkatkan keamanan warga, polisi melakukan patroli malam secara rutin. Kegiatan ini menyasar titik-titik rawan guna mengantisipasi aksi kejahatan jalanan.
8: Ini namanya patroli kegiatan rutin yang ditingkatkan. Kita tentunya sampai pagi, kemudian nanti dilapis lagi dengan patroli yang rutin.
9: Ada sasaran-sasaran khusus nggak, Denusnya?
8: Sasaran pelajar. Intinya kita patroli ini, melakukan patroli dialogis, kemudian tentu tugasnya adalah meniadakan bertemunya niat dengan kesempatan yang menjadi tidak bakal dari kejahatan.
4: Wali Kota Bandung Muhammad Farhan merilis 7 titik rawan begal yang menjadi perhatian, di antara Jalan Soekarno-Hatta, AH Nasution hingga kawasan Regol. Selain memaksimalkan patroli malam, Farhan juga meminta warga Bandung untuk saling menjaga.
10: Saya mengerti bahwa aparat pemerintahan dan aparat kepolisian harus melaksanakan tugasnya, bukan nembrageun tugasnya ke masyarakat. Baik. Nah, itu mah udah clear. Tetapi prinsip warga jaga warga adalah prinsip solidaritas, prinsip gotong royong. Dan prinsip gotong royong itu ada di Pancasila, Trisila, dan Ekasila. Nah, kalau mempelajari ideologi itu mah udah jelas. bahwa Eka Sila teh gotong royong, dan gotong royong teh adalah kita wujudkan dengan warga jaga warga, warga jaga kota.
4: Sementara itu, baru-baru ini Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menggelar sayembara dengan hadiah uang 5 hingga 50 juta bagi warga yang berhasil menangkap pelaku begal dalam kondisi hidup saat diserahkan kepada kepolisian. Uang itu dikatakan Dedi Mulyadi berasal dari uang pribadinya.
11: Dari saya dulu cukup, nanti kalau kewalahan baru. Karena publik itu ginilah, tradisi bangsa kita itu tradisi hadiah. Di sekolah kalau ada ranking pertama jadi umum ini belajarnya suka rajin deh. Nah kemudian daerah kalau dilombain suka rajin. Jadi misalnya gini, logika sederhana. Maling motor digebukin sampai mati. Kalau ada sayembara dari saya, gak usah digebukin mati, lumayan. 10 juta, udah dianterin. Itu kan secara psikologi akan mempengaruhi. Jadi...
4: Meski kebijakan tersebut sengaja dibuat untuk memicu warga berperan aktif dalam menjaga keamanan lingkungan, sebagian masyarakat berpendapat lain.
12: Menurut saya setuju gitu, cuman ada kekurangannya gitu. Apalagi kan ketika begal ditangkap oleh masyarakat, kebanyakan masyarakatnya main hakim sendiri gitu, Pak. Itu sih.
13: Jadi menurut aku kalau misalnya memang kita diberikan uang sejumlah yang diberikan oleh Pak Dedi gitu, menurut aku lebih ke mending kita untuk keamanannya lebih diketatkan gitu, daripada memberikan uang tunai kepada orang yang bisa menangkap si begal itu. Mending kenapa sih kita nggak adain patroli aja gitu di setiap daerah gitu, penerangan, apalagi kan sekarang banyak jalan-jalanan sepi ya, dan orang-orang tuh banyak mengambil kesempatan dari situ gitu.
4: Masyarakat berpendapat bahwa pemerintah seharusnya tidak hanya berfokus menangkap pelaku kejahatan, tapi juga memperbaiki berbagai fasilitas keamanan. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.
2: 11 wisatawan warga negara asing dan ABK yang sempat hilang di perairan Teluk Tomini pada hari Jumat bisa ditemukan pada Sabtu siang. 13 orang ini berangkat Jumat pagi dari Pelabuhan Toja Una-Una, Sulawesi Tengah menuju Gorontalo, dan 12 orang ditemukan selamat, sementara nahkoda kapal speedboat masih dalam pencarian. 11 wisatawan warga negara asing dan seorang anak buah kapal yang sempat hilang di perairan Teluk Tomini ditemukan selamat Sabtu siang. Mereka terombang-ambing di laut setelah speedboat yang ditumpangi dihantam gelombang besar hingga terbelah. Tim gabungan Basarnas menyatakan para korban bertahan hampir 17 jam dengan berpegang pada puing kapal. Seluruh korban selamatlah dievakuasi ke darat, sementara pencarian terhadap nahkoda speedboat yang masih hilang terus dilakukan.
14: Belakangnya sama dari tiga ini.
2: Provinsi Jawa Timur sukses menggerakkan roda perekonomian warga melalui koperasi Desa Merah Putih. Secara nasional, Jawa Timur jadi provinsi dengan nilai transaksi tertinggi melalui KDMP. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: aku mau pesen dua. Yang pertama es americano pakai berry bliss, nggak pakai sugar.
1: Terus kemudian sedikit lah tiga ya. Terus kemudian
0: flipsnya doang. Fokus bisa berkurang karena gejala sakit flu. Bersin-bersin karena flu, minum Ultra Flu. Ultra Flu efektif meredakan flu dan sakit kepala agar aktivitasmu kembali on.
2: Untung ada Ultra Flu. Flu reda, lega rasanya.
3: Dengan kemasan baru, ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
3: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di TransTV dan CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
5: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
3: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.

0: Provinsi Jawa Timur sukses menggerakkan roda perekonomian warga melalui Koperasi Desa Merah Putih. Secara nasional, Jawa Timur jadi provinsi dengan nilai transaksi tertinggi melalui KDMP. Salah satu KDMP yang aktif dan mendapatkan respon positif dari masyarakat berada di Desa Dapet, Kecamatan Balong Panggang, Gresik, Jawa Timur.
1: Berdasarkan data di Simkopdes, ada 8.000 lebih koperasi Desa Merah Putih yang beroperasi di Jawa Timur. Hingga pertengahan Juli 2026, Jawa Timur mencatat ada 21 miliar lebih nilai transaksi yang terjadi di KDMP provinsi ini. Hal tersebut sekaligus menghantarkan Jawa Timur sebagai provinsi dengan nilai transaksi koperasi Desa Merah Putih tertinggi secara nasional. Koperasi Desa Merah Putih Desa Dapet Kecamatan Balong Panggang menjadi salah satu KDMP yang cukup sukses memutar roda perekonomian warga.
2: Saya sudah ada di satu-satunya Koperasi Desa Merah Putih yang ada di Desa Dapet, Kecamatan Balong Panggang, Gresik, Jawa Timur. Nah, kalau ngelihat kondisinya ini barang-barangnya cukup lengkap ya. Di sini ada kebutuhan bayi, mulai dari sabun, kemudian juga ada makanan bayi. Tadi saya juga melihat di sini sudah cukup lengkap. Ada sabun mandi, pasta gigi, dan sabun cuci. Nah, kita bergeser sedikit ke sebelah kanan saya, ini adalah minyak goreng. Nah, ini kenapa ditaruh di etalase depan? Karena memang ini yang paling dicari oleh warga. Nah, di sini ada minyak kita, oke, 1 liter ya di sini. Cuma mungkin sedikit catatan ya, karena di sini memang tidak semua barangnya sudah ada tertera harganya, jadi mungkin harus ke kasir lagi untuk menanyakan harganya. Cuma tadi saya sudah sempat tanya, kalau minyak kita ini harganya 1 liternya adalah Rp20.000, ini cukup murah ya. Beberapa toko ini menjual sekitar Rp21.000, jadi ada selisih harga yang, beberapa barang ini ada selisih harga yang cukup terjangkau bagi masyarakat.
1: Menghadirkan koperasi, kebutuhan sehari-hari masyarakat dengan murah dan mudah dijangkau, membuat koperasi ini mendapatkan respons positif dari warga.
3: Saya dari Dapet, saya warga Dapet RT 05. Dengan adanya Koperasi Merah Putih sangat membantu warga kita juga, karena harganya sangat miring sekali.
4: Ya, kita belinya termasuk itu ya, yang sering kita pembersih, termasuk yang banyak diborong minyak, sabun, itu luar biasa. Ini ada selisih dengan yang lain, sekitar 500 sampai 400.
1: Sudah 1 tahun berdiri, KDMP Desa Dapet Gresik ini mencatat nilai transaksi yang tinggi. Rata-rata masyarakat membeli kebutuhan pokok seperti minyak dan sabun.
5: Omset kalau kita melihat lumayan tinggi awalnya, karena omsetnya itu setiap bulan, karena laporannya kan setiap bulan. Jadi perkiraan sekitar 70 awal-awalnya untuk transaksi, lama-kelamaan kurang lebih 100 juta setiap transaksi bulannya.
1: Desa Dapet Gresik ini bisa dikatakan cukup jauh dari pusat Kabupaten Gresik. Sehingga dengan adanya koperasi di sini, harapannya bisa memudahkan masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari.
6: Adanya KDMP, khususnya pada unit usaha untuk market ini, masyarakat sangat terbantu dengan adanya semakin dekat, otomatis belanjanya tidak jauh-jauh.
1: Kehadiran KDMP di desa dapat menjadi bukti bahwa jarak dari pusat kota bukan halangan untuk mendapatkan kesejahteraan. Ketika kebutuhan pokok makin dekat dan terjangkau, roda perekonomian desa pun bisa tumbuh lebih kuat. Dia Clarissa, Aga Dipa, Gresik, Jawa Timur.
0: Kita ke informasi lainnya, masalah kesehatan mental tidak boleh disepelekan. Banyak masyarakat yang pada akhirnya memilih apatis terhadap kesehatan mentalnya karena kekhawatiran, anggapan negatif, atau biaya yang mahal.
7: Di sini saya mau bilang ke teman-teman di luar sana, kalau kalian gak sendiri, kalian masih harus hidup. Entah apapun masalahnya, mungkin hari ini mungkin bakal melelahkan, tapi setidaknya kalian sudah berani untuk melewati hari.

0: itu.
1: Di balik stigma yang perlahan runtuh, kini banyak jiwa yang mulai berani bersuara dan melepaskan label tabu pada isu kesehatan mental. Namun keinginan untuk sembuh seringkali terbentur dinding finansial yang sulit dijangkau. Banyak yang menganggap berobat untuk masalah kejiwaan membutuhkan biaya yang besar. TW salah satunya, ia adalah seorang ibu yang sedang berjuang untuk kesembuhan sang anak dari penyakit mental. Sejak tahun 2023, TW dengan setia menemani sang anak untuk berobat. Ia menyadari bahwa biaya perawatan rumah sakit, obat-obatan hingga layanan konseling sangatlah mahal. Apalagi berbicara penyakit mental biasanya membutuhkan waktu dan kesabaran yang cukup panjang untuk setiap prosesnya. Tapi ia sangat bersyukur karena hingga saat ini semua biaya itu ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Baginya BPJS Kesehatan bukan sekedar menjadi jaminan biaya, namun menjadi energi baru untuknya dan sang anak untuk terus bangkit dan sembuh.
2: Anak kami dapat layanan yang bagus, terus obat itu kita nggak bayar sama sekali, dan waktu masuk pun juga nggak mengeluarkan apa-apa, dan cocok itu. Kalau seandainya mungkin ya istilahnya kalau seandainya tidak di cover itu biayanya sangat mahal. Saya lihat di obat itu netnya itu mahal banget gitu, jadi harga per obat itu mahal banget. Ya alhamdulillah dengan ini, dengan adanya BPJS ini, mungkin istilahnya sangat membantu.
1: Kisah serupa juga dialami WL, seorang ibu di Surabaya. Kurang lebih setahun ini WL menemani anaknya yang terdiagnosa ADHD. Sebelumnya WL sempat melakukan pengobatan untuk sang anak dengan pembiayaan mandiri. Ia mengaku biayanya cukup besar karena sang anak membutuhkan terapi dan konseling yang cukup intens. Seiring berjalannya waktu, WL mendapatkan informasi bahwa sebenarnya penyakit ADHD sang anak termasuk penyakit yang ditanggung BPJS Kesehatan. Dan ya, cukup mudah dan cepat prosedur dan mekanismenya. Sehingga sampai saat ini sang anak bisa berobat dengan menggunakan BPJS Kesehatan.
3: Kalau untuk di sini di cover full sama BPJS, kebetulan konsultasi dokter sampai terapi tiap minggunya. Dalam satu minggu dua kali terapi. Kalau mandiri sempat tanya di luaran itu hingga jutaan.
1: Di Surabaya, RSD Profesor Dr. Mulyono adalah salah satu rumah sakit yang melayani pasien kesehatan mental menggunakan BPJS Kesehatan. Melihat tingginya kebutuhan pemulihan, pihak rumah sakit pun berharap dukungan BPJS dapat melangkah lebih jauh. Salah satunya dengan memperluas cakupan rehabilitasi medis serta terapi lanjutan bagi anak di atas usia 7 tahun.
4: Kami sedang berjuang, kami menyampaikan bahwa anak-anak ini perlu untuk pelayanan yang tentu sampai umurnya ya lebih dari 7 tahun. Sehingga kasihan kalau mereka kemudian terhenti untuk kemudian pelayanan itu tidak bisa mereka terima.
1: Sementara itu, BPJS Kesehatan Cabang Surabaya membuktikan komitmennya dalam memberi layanan terbaiknya dalam pembiayaan penyakit mental. Di tahun 2025, BPJS Kesehatan Surabaya mencatat sudah menggelontorkan dana sebesar 39 miliar rupiah untuk klaim penyakit mental.
5: Ya, jadi trennya itu cenderung mengalami peningkatan. Kalau di tahun ini, kalau kami lihat data di tahun 2025 itu kurang lebih 39 miliar, kemudian di tahun sebelumnya itu 35 miliar. Jadi ini memang cenderung naik di setiap tahunnya.
1: Ketika luka jiwa mendapatkan ruang untuk sembuh, disitulah harapan kembali hidup. Pada akhirnya, BPJS Kesehatan bukan hanya sekedar penjamin biaya, melainkan penyambung kehidupan bagi mereka yang berjuang melawan luka batin tak kasat mata. Gia Clarissa, Ganjar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
6: Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Newsroom.

0: mau pesen dua, yang pertama es americano pakai berry bliss, nggak pakai sugar.
1: Terus kemudian sedikit banget tiga ya, terus sedikit banget bliss-nya.
0: Fokus bisa berkurang karena gejala sakit flu. Bersin-bersin karena flu, minum Ultra Flu. Ultra Flu efektif meredakan flu dan sakit kepala agar aktivitasmu kembali on.
2: Untung ada Ultra Flu. Flu reda, lega rasanya.
3: Dengan kemasan baru.
4: Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
5: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
4: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, ataupun melancong ke berbagai destinasi wisata halal yang terpercaya? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect, ruang kolaborasi strategis bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Catat tanggalnya 29 Juli hingga 2 Agustus 2026 di Mosaic Walk, Mall Kota Casablanca, Jakarta Selatan. Datang dan dapatkan promo menariknya.

0: Perlombaan dayung perahu naga menjadi daya tarik utama di Festival Cisadane 2026 yang diikuti kontingen dari sejumlah kota dan kabupaten di Provinsi Banten. Sementara itu di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, gelaran Jazz Gunung Bromo ke-18 juga tak kalah meriah. Dihibur penampilan sejumlah musisi mulai dari Ring of Fire Project hingga Isyana Saraswati.
1: Beginilah keseruan Lomba Dayung Perahu Naga yang diikuti kontingen kota dan kabupaten se-Banten dalam Festival Cisadane 2026. Antusias pengunjung terlihat menyaksikan 12 pendayung dari setiap tim yang beradu cepat menempuh jarak 200 meter di Sungai Cisadane. Salah satu peserta, Nabila Yulia Andini, bersyukur kontingen kota Tangerang sebagai tuan rumah berhasil menjadi juara umum. Meski tim mereka bertubuh lebih kecil dibandingkan lawan, latihan yang disiplin membuahkan hasil yang diharapkan.
2: Alhamdulillah untuk hasil pertandingannya cukup memuaskan, apalagi tim PPLP kami ya, anak-anak yang luar biasa hebat ini, walaupun kecil-kecil tapi luar biasa, prestasinya pun tak kalah juga yang kemarin ikut Popda. Alhamdulillah mampu membawa jadi juara umum Kota Tangerang.
1: Penyanyi Isyana Saraswati tampil memukau menghibur penonton di Amphitheater Jiwa Jawa Resort Bromo, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo. Meskipun suhu pegunungan Bromo berada di belasan derajat Celcius, antusiasme penonton tetap tinggi. Festival bertema Destination ini berlangsung 2 hari pada 24 dan 25 Juli dengan memadukan keindahan alam Bromo dengan kekayaan seni budaya Tengger. Pada hari pertama, panggung menampilkan Bilal Indrajaya hingga Isyana Saraswati sebagai penampil yang paling ditunggu.
3: Seru banget, apalagi apa kota tamunya ada Isyana, jadi apa namanya membawa suasana menjadi lebih fun, lebih jazzy aja. Terus selanjutnya diharapkan pengennya sih apa lebih ini ya, lebih apa ada gestar-gestar yang mungkin sangat terkenal di apa namanya di Indonesia, seperti mungkin kayak Bali ini Tulus bisa jadi kayak gitu.
1: Pada hari kedua, Jazz Gunung Bromo menghadirkan Ali, Kevin Yosua Big Six, Little Fingers, Watchdog, dan ditutup oleh Indra Lesmana bersama Eva Celia serta Teza Subendra. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Informasi selanjutnya, TransTV Festival kembali digelar pada Minggu di lapangan Sunburst BSD Tangerang Selatan, Banten. Pengunjung bisa menikmati beragam hiburan, konser musik, hingga aktivitas interaktif. Sejak Minggu pagi hari, pengunjung terus berdatangan ke lapangan Sunburst BSD untuk menikmati rangkaian acara TransTV Festival Volume 5. Acara ini dimeriahkan penampilan sejumlah musisi papan atas Indonesia. Di antaranya, Judika, Ran hingga Ayu Ting Ting. Selain konser musik, pengunjung bisa mengikuti berbagai lomba

0: dengan hadiah menarik dan menyaksikan proses produksi program-program unggulan TransTV seperti Pagi-Pagi Ambiar, Brownies, dan Bikin Lapar.
1: Lihat acara festival di BSD sini. Seru banget. Ini sama teman-teman semuanya. Kita ke sini dari jam 7. Iya.
2: Yang ditunggu apa sih, Bu, acara ini?
1: Itu yang lagi sekarang ditampilin kayak Dewi Persik, pokoknya artis-artis di sini banyak banget.
0: Dan kita sudah tergabung dengan Mikaira Amar, produser lapangan CNN Indonesia yang sudah berada di lapangan Sunburst BSD. Selamat sore, Kak Ira. Mungkin Anda bisa ceritakan bagaimana keseruan akhir pekan di TransTV Festival.
3: Ya, selamat sore Diana, betul sekali. Saat ini saya sedang menghabiskan akhir pekan di TransTV Festival ya. Tentunya bisa dilihat keseruan ya. Tidak hanya saya sendiri di sini, bisa dilihat di belakang saya dari dibuka dari jam 6 pagi tadi hingga sekarang antusiasme masyarakat sepertinya tidak turun-turun, malahan makin malam makin ramai nih. Bisa dilihat di belakang saya masyarakat yang didominasi oleh anak-anak, remaja dan juga bahkan sekeluarga full nih yang membawa keluarganya untuk menghabiskan akhir pekan. Nah, kira-kira apa saja sih yang menarik minat masyarakat nih sehingga mau nih menghabiskan akhir pekan di TransTV Festival ini? Nah, sedari pagi tadi masyarakat sudah dihibur dengan rangkaian kegiatan seperti perlombaan nih, mulai dari lomba mewarnai untuk anak-anak, lomba tarik tambang untuk anak-anak dan juga dewasa, bahkan tadi ada keseruan lomba pacu karung nih di ada. Dan juga nih ya, karena ini acara TransTV otomatis bertabur bintang dong ya, tadi ada beberapa kegiatan temu artis dan juga nonton bareng nih beberapa program-program, mulai dari program-program hiburan di TransTV sampai program-program tausiah yang ada di TransTV. Nah, bisa dilihat tuh ya di belakang saya yang lagi ramai-ramai itu lagi nonton bersama dan juga jumpa artis, kegiatan Bikin Lapar begitu ya, sedang ada kegiatan makan bersama dan juga jumpa-jumpa masyarakat yang hadir di kegiatan ini. Nah, selain itu kira-kira apa lagi sih yang bisa diekspor? Nah, mungkin setelah capek begitu ya untuk mengikuti rangkaian kegiatan di sini dan juga minta foto ya bareng-bareng artis yang ada di sini. Nah, bisa dilihat nih di sebelah kanan saya pastinya bertabur stand-stand UMKM yang ada di sini, mulai dari minum-minuman, makanan-makanan ringan sampai makanan-makanan berat yang pastinya cuma ada dua kategori nih Diana, enak dan juga enak banget. Dan pastinya yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat nih, bisa dilihat nih ya di belakang saya ada panggung yang sangat megah sekali karena nanti jam 7 malam nanti sampai dengan selesai masyarakat akan dihibur oleh musisi papan atas Indonesia nih, mulai dari Ayu Ting Ting, kita akan berdangdut bersama ya, ada Ran juga dan juga ada Judika. Pastinya acaranya sangat ditunggu-tunggu bukan oleh masyarakat yang datang ke sini. Nah, acara ini kan cuma satu hari ya, jadi pastikan jangan sampai lewatkan acara dan juga keseruan hari ini karena acara ini gratis dan juga terbuka untuk publik. Dan bagi pemirsa ataupun Diana nih yang mungkin masih mencari hiburan dan juga butuh tempat untuk recharge energi sebelum kembali untuk bekerja dan juga melaksanakan rutinitas kerja keras bagi kuda besok hari ya, karena besok Senin, bisa datang langsung ke lapangan Sunburst BSD Tangerang ini. Kembali ke studio Diana.
0: Wah, seru sekali di sana ya, nampaknya juga suasana ademnya BSD juga tercermin di visual. Aduh, saya iri banget sama Mikaira di sana. Terima kasih atas laporan lengkap Anda, produser lapangan CNN Indonesia Mikaira Amar langsung dari BSD Tangerang Selatan. Dan bagi Anda pecinta durian, mungkin Anda bisa merapat ke TSM Bandung sebab mulai 24 Juli hingga 2 Agustus 2026 Transmart dan TSM Bandung menggelar Trans Durian Festival 2026. Ada banyak jenis durian yang tentu saja bisa Anda nikmati.
4: Transmart dan Trans Studio Mall Bandung berkolaborasi dengan Ala Durian menghadirkan Trans Durian Festival 2026. digelar di Plaza TSM Bandung. Deretan jenis durian dihadirkan bagi pecinta durian, seperti durian lokal Nusantara, durian jenis bawor, durian blackthorn, musangking hingga montong. Konsumen bebas memilih durian yang ingin disantap, sebab durian dijajakan lengkap dengan keterangan jenis, ukuran, dan harga. Jika ada yang cocok, konsumen bisa langsung meminta petugas untuk dibuka, agar bisa dinikmati. Tapi sebelumnya, konsumen juga berhak untuk mencicipi durian yang akan dibeli.
5: Ini boleh dicoba langsung berarti ya? Kita taste dulu nih. Kalau cocok, bisa diambil?
6: Iya.
5: Kalau enggak?
6: Kalau enggak, kita carikan lagi.
5: Waduh, ini kalau misalkan Anda cocok, ini bisa langsung ke meja untuk disantap. Tapi kalau misalkan merasanya, aduh kayaknya ini kurang masuk ke lidah kita, boleh ditukar dan boleh dicari lagi.
6: Boleh.
5: Waduh, ini udah cocok sih mas, langsung aja dibungkus.
6: Siap.
5: Oke.
4: Durian sudah saya pilih, waktunya icip-icip. Durian dalam kondisi sudah dibuka, sehingga mudah untuk dinikmati. Di area Plaza TSM juga disediakan tempat untuk menikmatinya, sehingga konsumen akan merasa nyaman saat menyantap durian.
5: Lihat, bijinya kecil banget, jadi yang saya pilih tadi adalah jenis durian montong. Dia punya dagingnya tebal banget. Dan sedikit tips dan juga trik bagi Anda nih yang baru memulai mencoba durian. Durian montong ini bisa jadi pilihan, karena rasanya dia punya rasa taste yang manis. Dan juga ini bisa masuk ke semua kalangan, katanya mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Rasanya masuk banget untuk durian montong ini untuk bisa dinikmati. Masih banyak nih, baru makan satu, kira-kira ambil lagi nggak ya? Kayaknya ambil ya. Yuk kita ambil lagi.
4: Setidaknya ada 8 jenis durian yang dijajakan dalam gelaran Trans Durian Festival 2026. Adapun harga durian dijual mulai dari 90 ribuan saja.
7: Yang paling banyak dicari itu sebetulnya montong ya, di jenis montong, karena dia rasanya lebih friendly ke mau ke anak kecil ya, dewasa ataupun orang tua. Itu karena dia manis creamy, dari rasa manis creamy. Tapi hari kedua ini yang saya lihat best seller di sini malah justru di musangkingnya nih.
4: Sejumlah konsumen mengaku puas dengan sajian durian yang dihadirkan. Bahkan ada konsumen yang berkali-kali membeli.
8: Untuk yang kita sekarang beli, kita rasain itu montong palu ya. Untuk montong palu itu rasanya cenderung ke manis, tapi agak sedikit pahit-pahit khas duriannya. Agak sedikit pahit khas durian, tapi mantep lah untuk ala durian ya. Karena memang kami udah lama langganan juga sama ala durian.
9: Enak banget kak, biasa kan kalau durian suka ada asem-asemnya atau gagal lah kita kadang kalau beli. Oh ini gak ada gagal-gagalnya, udah beli ya? Dua kali, bahkan ini mau beli ketiga kalinya ya. Iya,
10: tebel banget,
9: enak
10: manis
9: lagi.
10: Manis banget lagi.
11: Bijinya kecil ya.
9: Iya, enak pokoknya deh.
4: Trans Durian Festival 2026 merupakan bentuk kolaborasi nyata Transmart kepada pelaku bisnis tanah air, sekaligus memfasilitasi para pecinta durian untuk bisa menikmati durian dengan kualitas premium. Memasuki hari kedua, sudah banyak konsumen yang berkunjung.
12: Ini baru satu hari kemarin kita jalan, itu sudah sangat banyak ya, terutama yang datang ke TSM, bahkan di beberapa sekitar sini juga banyak yang datang, dan mulai, mungkin kayaknya meledak mulai dari hari ini sampai besok ya.
4: Sebagai informasi, Trans Durian Festival 2026 digelar mulai 24 Juli hingga 2 Agustus 2026 mendatang. Kiki Aryadi, Helmi Suryanegara, Bandung, Jawa Barat.
0: Skuad Garuda akan mengawali laga di Piala AFF 2026 dengan menghadapi Kamboja Senin 27 Juli. Informasi selengkapnya hadir usai jeda.

0: bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
2: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12:00 lewat 15 di Trans 7 dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Skuad Garuda akan mengawali laga di Piala AFF 2026 dengan menghadapi Kamboja pada Senin 27 Juli. Sebanyak 26 pemain akan jadi harapan Indonesia untuk berebut gelar juara di kompetisi sepak bola tertinggi di Asia Tenggara ini. Sabtu sore pasukan Garuda di bawah asuhan John Hartman bertolak kembali ke Jakarta setelah menjalani 20 hari training camp di Pulau Dewata. Di ujung pemusatan pelatihan untuk berlaga di Piala AFF 2026, sebanyak 26 punggawa Garuda resmi diturunkan untuk menjadi kekuatan Indonesia. Mayoritas pemain adalah mereka yang berkompetisi di Super League, serta dua pemain yang berkiprah di luar negeri, termasuk pemain muda yang baru saja resmi menjadi WNI, Mitchell Liebecker, yang saat ini bergabung dengan klub asal Amerika Serikat Vermont Green FC.
1: I think the training camp went really well, and I think the team brotherhood's great, and I think they're just excited to play on Monday. We've been to the final 6 times and we haven't won, so it's about time we win.
0: Berada di grup A bersama tim-tim besar seperti juara bertahan Vietnam, Kamboja, dan Singapura, pelatih John Hartman tidak mau sesumbar, namun tetap fokus menjalani serta mengevaluasi pertandingan demi pertandingan.
2: But as I've said, one game at a time, one step at a time. We're just focusing on the next 2 days to get some excellent preparation in to play against Cambodia. So one step at a time. We take nothing for chance. We'll do our best to get these boys ready and get the fans behind us.
0: Membawa nama besar Indonesia, dukungan yang sangat besar dari para penggemar pun jadi energi tambahan bagi timnas untuk membakar semangat di atas lapangan.
3: Ya, harapan pasti sama setiap tahun, mau juara. Ya, sangat-sangat kuat, bukan cuma satu pemain untuk satu posisi, tapi setiap posisi ada 2-3 pemain yang sangat-sangat bagus. So that's why I hope we become champion.
0: Piala AFF 2026 bergulir dari tanggal 24 Juli hingga 26 Agustus mendatang. Laga perdana Indonesia akan berlangsung pada Senin 27 Juli menghadapi Kamboja, disusul masing-masing pertandingan melawan Timor Leste, Vietnam, dan Singapura pada 31 Juli, 3 dan 7 Agustus mendatang. Kartika Widowati, Denpasar, Bali. Menjelang dimulainya ASEAN Hyundai Cup 2026, trofi tour resmi hadir di salah satu pusat belanja di Jakarta Selatan pada Minggu petang. Kehadiran legenda timnas Bambang Pamungkas dan Christian Gonzalez turut membakar optimisme dukungan publik bagi skuad Garuda. Selain melihat langsung trofi bergengsi, pengunjung juga berinteraksi dengan legenda timnas Garuda, Bambang Pamungkas dan Christian Gonzalez. Timnas Indonesia akan mengawali laga Grup A melawan Kamboja di Stadion Pakansari Bogor pada Senin 27 Juli 2026. Setelah 6 kali hanya menjadi runner-up, dukungan publik diharapkan mampu membawa Indonesia meraih gelar juara untuk pertama kalinya.
4: Mereka cukup bagus ya, apalagi mereka sudah main. Semua di Indonesia tahu apa kualitas kita sendiri. Dan saya cuma pasti pelatih punya alasan, tapi gak apa-apa, kita harus tetap support terus. Itu aja.
5: Insya Allah tahun ini di bawah John, dengan materi yang cukup baik, dengan banyak pemain-pemain muda yang potensial dan memberikan harapan yang baru, semoga tahun ini gagal-gagal itu bisa terobati dan insya Allah tahun ini kita gagal.
0: Bursa transfer Super League terus memanas menjelang bergulirnya musim 2026-2027. Dua klub tanah air, Persija Jakarta dan Persib Bandung, resmi mendatangkan amunisi baru demi memperkuat skuad mereka.
6: Persija Jakarta resmi mendatangkan penjaga gawang berlabel Timnas Indonesia, Nandeo Argawinata dari Borneo FC. Kiper berusia 29 tahun ini menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun dan akan membela Macan Kemayoran hingga 2031. Sebelumnya, Nadio memulai karir profesionalnya bersama Borneo FC pada 2016. Setelah tampil konsisten dan mengesankan bersama tim Pesut Etam, ia mendapat kesempatan memperkuat Timnas Indonesia dalam berbagai ajang. Berbekal pengalaman di kompetisi domestik dan Timnas Indonesia, Nadio diharapkan bisa menjadi modal penting untuk Persija dalam mengarungi musim 2026-2027 yang akan bergulir mulai 4 September mendatang. Persib Bandung resmi mendatangkan pemain Argentina Mariano Peralta yang musim lalu memperkuat Borneo FC Samarinda. Kehadiran pemain berusia 28 tahun tersebut diharapkan mampu memberikan dimensi baru di lini serang sekaligus menambah kedalaman skuad Persib yang akan menghadapi kompetisi domestik dan Asia pada musim mendatang. Mariano tidak asing lagi dengan atmosfer sepak bola nasional lantaran sudah merasakan kompetisi Super League sejak 2024. Pada musim lalu, ia meraih penghargaan pemain terbaik Super League dengan kontribusi 20 gol dan 14 assist bersama skuad Pesut Etam.
0: Sementara itu, Federasi Sepak Bola Korea Selatan atau KFA menjatuhkan sanksi kepada Shin Tae-yong berupa larangan berlatih selama 10 tahun. Sanksi ini diberikan KFA setelah bertemu dengan Komite Fair Play pada awal bulan ini. Ada 3 sanksi yang diberikan kepada mantan pelatih Timnas Indonesia itu, yakni larangan melatih selama 10 tahun, larangan terlibat di kompetisi dalam jabatan apapun, dan pengusiran permanen dari klub. Sanksi ini hanya berlaku di Korea Selatan, namun tak berlaku di negara lain. Perseteruan Shin Tae-yong dengan Federasi Sepak Bola Korea berawal dari laporan aksi kekerasan saat pelatih 57 tahun itu masih melatih Ulsan Hyundai. Ia dilaporkan melakukan kekerasan kepada sejumlah pemain. Ada pula laporan bahwa Shin Tae-yong bermain golf di tengah-tengah kompetisi. Dan atas kasus ini, Shin Tae-yong dipecat oleh Ulsan Hyundai. Kiper terbaik Piala Dunia 2026, Fozina, dikabarkan akan bergabung dengan klub legendaris asal Chile, Cholo-Cholo. Sementara itu, Barcelona resmi mendatangkan penyerang sayap asal Jerman, Karim Adeyemi, dari Borussia Dortmund.
7: Barcelona resmi mendatangkan penyerang sayap asal Jerman, Karim Adeyemi, dari Borussia Dortmund. Adeyemi dikontrak Blaugrana hingga 2031. Barcelona dilaporkan mengeluarkan uang tak kurang dari 22 juta euro atau sekitar 224 miliar rupiah untuk mendatangkan pemain 24 tahun itu ke Camp Nou. Di Barcelona, Adeyemi akan bereuni dengan Hansi Flick, pelatih yang memberinya debut untuk timnas senior Jerman. Adeyemi tampil mengesankan sejak didatangkan Dortmund dari klub Austria Red Bull Salzburg pada 2022 lalu. Selama 4 musim di Dortmund, Adeyemi mencatatkan 146 penampilan dengan mencetak 36 gol di semua kompetisi. Adeyemi menjadi rekrutan kedua Barcelona di musim ini setelah sebelumnya mendatangkan gelandang timnas Inggris Anthony Gordon dari Newcastle United. Tampil mengesankan di Piala Dunia 2026, kiper Cape Verde, Fozinha, direkrut klub Chile Cholo-Cholo. Kepastian itu disampaikan langsung oleh presiden klub Cholo-Cholo, Anibal Bosa, pada Jumat. Fozinha yang terpilih sebagai kiper terbaik di Piala Dunia 2026 itu akan terbang ke Chile untuk melakukan tes medis sebelum secara resmi diperkenalkan di Stadion Monumental Santiago. Kiper 40 tahun itu didatangkan Cholo-Cholo secara gratis setelah ia memutuskan meninggalkan klub divisi 2 Portugal Chaves.
0: Sementara, Federasi Sepak Bola Jepang, JFA, telah mengkonfirmasi pelatih kepala timnas Jepang saat ini, yakni Hajime Moriyasu, hanya akan bertugas memimpin timnas senior Samurai Biru hingga Piala Asia 2027. Rencananya usai Piala Asia 2027, estafet kepelatihan timnas Jepang dari Moriyasu akan diserahkan kepada Goiwa, pelatih timnas Jepang U23 sejak 2021. Pergantian nahkoda timnas senior Jepang ini diproyeksikan terjadi pada Februari setelah gelaran Piala Asia 2027. Hajime Moriyasu telah menjabat sebagai pelatih kepala timnas Jepang sejak usainya Piala Dunia 2018 di

0: Rusia. Dan selama masa baktinya ini, Moriyasu membawa anak asuhnya menembus fase gugur di edisi 2022 di Qatar, meski harus takluk dari Kroasia lewat adu penalti. Dan di Piala Dunia 2026, Moriyasu hanya mampu meloloskan tim Samurai Biru hingga babak 32 besar, usai dihentikan Brazil dengan kekalahan 1-2.
1: 過去と今と未来をつなぎ合わせて、で今のベストを勝負にこだわる日本のサッカーの発展に繋がるということを難しいですけど、その判断のもと選手選考して、チームを編成していきたいなと思っています。
0: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama CNN Indonesia Newsroom.

Mari jelajahi bersama perkembangan sains, hobi dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.

Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Safrizal ZA, memimpin apel gerakan Indonesia Asri di Kampung Nelayan Merah Putih, Banyuwangi, yang diikuti sekitar 1.500 peserta dari berbagai unsur pemerintah, TNI, Polri, akademisi, dunia usaha, komunitas, pelajar, hingga masyarakat. Safrizal menegaskan, Gerakan Indonesia Asri merupakan gerakan nasional untuk membangun budaya bersih secara konsisten. Indonesia masih menghadapi tantangan pengelolaan sampah yang mencapai sekitar 50 juta ton setiap tahun. Karena itu, perubahan perilaku dan kesadaran masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan yang aman, sehat, resik, dan indah. Safrizal juga mengapresiasi pemerintah Kabupaten Banyuwangi atas komitmennya dalam pengelolaan sampah berbasis partisipasi masyarakat, sekaligus mengajak seluruh kepala daerah menjadikan Gerakan Indonesia Asri sebagai gerakan rutin yang mengedepankan semangat gotong royong.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Mobilitas global menghadirkan peluang sekaligus ancaman kejahatan lintas negara yang semakin kompleks. Bagaimana Indonesia memperkuat diplomasi kepolisian, membangun kerjasama internasional, dan menghadirkan penegakan hukum yang efektif di tengah tantangan global? Ikuti pembahasannya dalam Polri Presisi, peran strategis Polri dalam menangani kejahatan lintas negara, Senin 27 Juli jam 11 siang, live di CNN Indonesia. Dipersembahkan oleh
1: bagi yang hobi memicu adrenalin dan suka ketinggian, ada rekomendasi liburan bagi Anda. Terbang menggunakan para layang dari perbukitan Menoreh, Kulon Progo, Yogyakarta. Dan kita simak liputan yang berikut ini.

0: Lanskap gugusan perbukitan menoreh, megahnya Gunung Merapi dan Merbabu, hingga hamparan sawah nan hijau jadi pemandangan yang akan memanjakan mata saat Anda menjajal wisata olahraga satu ini. Terbang dari atas ketinggian sekitar 300 meter di atas permukaan laut, Anda akan diajak untuk menantang rasa takut dan memacu adrenalin. Ya, inilah cara berbeda untuk menikmati panorama alam gugusan perbukitan menoreh yang berada di area para layang Giri Sembung, Kelurahan Banjar Asri Kapanewon, Kalibawang. Sebelum terbang, pendamping dan penerbang tandem wajib menggunakan alat keselamatan berstandar internasional. Wisatawan juga akan diberikan pengetahuan dasar cara lepas landas dan mendarat yang aman. Dan inilah pemandangan yang bisa kita lihat dari ketinggian selama 5 sampai 10 menit.
1: Senang-senang banget. Terus kukira kan nakutin ya, ternyata enggak kok. Seru, lepas gitu, teriak gitu deh. Pas terbang sih enggak, aku malah deg-degannya pas turun. Karena kayak naik turun begitu kan. Pertama, kayaknya aku mau coba lagi deh.
2: Luar biasa. Masya Allah, nggak nyangka bakal ngerasain terjun payung Maralayang. Wah, luar biasa banget. Baru ini sih pertama kali pemandangannya Kulon Progo. Top banget.
3: Takut nggak?
2: Takut banget. Aku takut ketinggian. Tapi ternyata waktu pas udah terbang, wah, hebat sih, luar biasa.
0: Untuk bisa menikmati sensasi tandem para layang, berat badan maksimal yang direkomendasikan adalah 90 kg. Tidak ada batasan usia terbang, bahkan anak-anak pun bisa menjajal terbang dengan para layang ini. Untuk menjamin keselamatan wisatawan, pengelola wisata bekerja sama dengan Federasi Aerosport Indonesia atau FASI.
4: Para layang yang baru di Jogja selain tempat yang lain, dan untuk tempat berlatihnya para atlet, begitu juga untuk kegiatan wisata Dirgantara. Ini tempat yang berbeda, view-nya adalah hamparan padi, kemudian kami mengarahkannya mereka adalah terbang di pagi hari karena kondisi cuaca dan view-nya lebih enak di pagi hari, belum terlalu panas.
0: Paket tandem para layang ini beroperasi setiap hari Jumat, Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional. Untuk bisa menikmati sensasi tandem para layang, wisatawan cukup membayar Rp450.000, sudah termasuk pilot tandem bersertifikat, dokumentasi, serta asuransi. Bambang Jati Asmoro, Kulon Progo, Daerah Istimewa, Yogyakarta.
5: Kita ke informasi lainnya, Barbie kembali mencuri perhatian penggemarnya di seluruh dunia. Mattel tak hanya meluncurkan boneka edisi khusus yang terinspirasi dari penyanyi Miley Cyrus, tapi juga menghadirkan pop-up dream house di London untuk merayakan lebih dari 6 dekade rumah ikonik Barbie.
6: Perusahaan Mattel resmi memperkenalkan Barbie edisi khusus yang dibuat mirip dengan penyanyi dan aktris Miley Cyrus. Boneka ini diluncurkan untuk merayakan perjalanan karir musisi berusia 33 tahun tersebut. Tampilannya meniru gaya Miley dalam video musik Golden Burning Sun dengan busana hitam berbalut kulit sintetis, rambut pirang, aksesori khas, dan mikrofon yang melambangkan kecintaannya pada dunia musik.
7: Seeing my Barbie for the first

0: Covent Garden. Sebelum pameran dibuka, Cadillac merah muda dan truk pindahan khas Barbie berkeliling melintasi ikon kota London, termasuk Big Ben dan Piccadilly Circus. Pameran ini merayakan 64 tahun kehadiran Dreamhouse yang pertama kali diperkenalkan pada tahun 1962. Pengunjung diajak menelusuri evolusi rumah ikonik Barbie sekaligus melihat langsung Malibu Dreamhouse edisi 2026.
1: So this weekend in London, fans are invited to step into the world of Barbie with the Barbie Dreamhouse experience. It's all around reimagining what that property search looks like, but with an iconic Barbie lens. So fans are going to be able to see the brand new 2026 Dreamhouse, experience a Barbie estate agent consultation, and see the Dreamhouse legacy throughout the years.
0: Selain menampilkan perjalanan Dreamhouse dari masa ke masa, pengunjung juga dapat mencoba pengalaman interaktif untuk merancang rumah impian mereka sendiri.
2: Suasana meriah mewarnai perayaan ulang tahun dua anjing terapi yang ketiga di sebuah rumah sakit anak di New York, Amerika Serikat. Perayaan ini pun semakin menarik dengan tema sirkus yang diusung.
3: Suasana meriah mewarnai Cohen Children's Medical Center di New York pada Selasa. Hal tersebut sengaja dilakukan untuk merayakan ulang tahun yang ketiga. Anjing bernama Dutton dan Queenie ini merayakan ulang tahun dengan pesta bertema sirkus. Perayaan diisi dengan lagu selamat ulang tahun, hadiah, serta kartu ucapan buatan anak-anak yang menjadi pasien rumah sakit. Dutton dan Queenie memiliki peran penting dalam mendampingi anak-anak yang sedang menjalani perawatan dan prosedur medis. Setiap harinya, kedua anjing ini membantu mengurangi rasa cemas, memberikan kenyamanan, serta membuat pasien anak-anak lebih tenang saat menjalani pengobatan. Kehadiran Dutton dan Queenie bagi banyak keluarga pasien bukan sekadar hewan pendamping, melainkan sahabat yang membawa semangat dan harapan di tengah masa-masa sulit. Di lokasi berbeda, Kebun Binatang San Francisco bulan ini menyambut kelahiran 4 anak flamingo Chili yang baru. Ini merupakan keturunan pertama bagi burung-burung tersebut dalam kurun waktu 9 tahun. Anak pertama dari keempatnya mulai mematuk cangkangnya pada Sabtu 11 Juli sebelum akhirnya keluar 2 hari kemudian pada Senin 13 Juli.
4: To my astonishment, there was a chick sticking its head out from its parents' wing and attempting to feed. And after not seeing something like that for 9 years, it definitely brings like a tear to your eye. I was definitely very, very excited when I saw that. So it made all of the hard work worthwhile.
3: Petugas perawatan burung meyakini kelahiran anak-anak burung baru ini merupakan hasil dari perubahan yang mereka lakukan pada kandang flamingo. Khususnya memasang jaring pelindung di bagian atas kandang mulai Agustus tahun lalu. Sebelumnya, kandang tersebut terbuka sehingga memungkinkan spesies burung lain untuk terbang masuk ke dalam habitatnya. Hal ini menimbulkan resiko masuknya penyakit baru seperti flu burung yang dibawa oleh spesies lain. Perubahan itu pun tampaknya membuahkan hasil dengan lahirnya anak-anak flamingo baru pertama di kebun binatang itu sejak tahun 2017.
2: Dua film Hollywood dengan karakter ikonik kembali menyita perhatian pecinta film dunia. Mulai dari transformasi mengejutkan Johnny Depp dalam adaptasi horor Ebenezer A Christmas Carol, hingga aksi terbaru Tom Holland lewat trailer pamungkas Spider-Man Brand New Day.
5: Rumah produksi Paramount Pictures resmi merilis trailer perdana film bertajuk Ebenezer A Christmas Carol, garapan sutradara T. West. Film adaptasi horor tersebut langsung menarik perhatian karena menampilkan transformasi fisik Johnny Depp yang nyaris tak dikenali.
6: It's good to be back.
5: Depp kembali membintangi film studio besar setelah beberapa tahun fokus mengerjakan proyek berskala lebih kecil. Dalam film ini, ia memerankan Ebenezer Scrooge, seorang pria pemarah yang membenci perayaan Natal dengan tampilan baru yang mengejutkan para penggemar. Selain itu, ia akan beradu akting dengan Sam Claflin dan Daisy Ridley yang turut memperkuat jajaran pemeran. Ebenezer A Christmas Carol dijadwalkan tayang eksklusif di bioskop pada 13 November mendatang.
7: Merry Christmas!
8: Humbug!
7: And a Happy New Year!
8: Humbug!
9: Hi, my name is Peter Parker. I have

0: something to tell you that's gonna sound crazy.
1: Menjelang penayangan resminya di bioskop, trailer pamungkas untuk film Spider-Man Brand New Day telah resmi diluncurkan dengan menghadirkan deretan adegan aksi seru bagi para pencinta film. Film yang disutradari Dustin Daniel Cretton ini menandai kembalinya Tom Holland mengenakan kostum merah-biru ikonis dari Spider-Man yang beralih dari latar klasik dalam proyek The Odyssey menuju kemegahan landscape gedung pencakar langit kota New York.
2: You think I'm Scorpion?
0: Talk to Banner?
3: No Banner. Only
1: Hulk. Dalam trailer terbaru ini, perjalanan Peter Parker yang diperankan Tom Holland menjadi fokus utama saat ia merefleksikan kehidupannya hingga berada di titik sekarang. Spider-Man Brand New Day dijadwalkan tayang serentak di bioskop mulai 29 Juli mendatang.
4: The Spidey Tracker app says that Spider-Man is in the direct vicinity.
5: Oh yeah? No way, that's crazy.
6: Persaingan di industri K-pop kembali memanas. Grup asal Korea Selatan aespa resmi merilis single terbaru bertajuk Kesantal. Sementara Jennie Blackpink hadir dengan karya solo anyarnya Less Than A Lover yang menampilkan sisi musik dan kreativitas baru. Informasi ini akan sekaligus menutup CNN Indonesia Newsroom pada hari ini. Saya Diana Valencia pamit, selamat sore, sampai jumpa. Grup musik asal Korea Selatan aespa resmi comeback melalui perilisan single terbaru bertajuk Kiss and Tell. Single tersebut menjadi lagu utama dalam The First Japan Mini Album Kiss and Tell yang dirilis sebagai proyek musik Jepang pertama aespa. Mini album tersebut berisi 6 lagu termasuk Attitude dan In Hello dengan seluruh lagu dibuat sebagai rilisan original Jepang. Single ini menjadi salah satu karya terbaru aespa yang menampilkan konsep segar dengan perpaduan musik pop, dance, dan sentuhan elektronik yang menjadi ciri khas mereka. Dalam liriknya, Kiss and Tell mengangkat pesan tentang kepercayaan diri, kebebasan mengekspresikan perasaan, hingga hal kecil dalam kehidupan sehari-hari.

anggota grup K-pop Blackpink, Jennie, kembali meramaikan industri musik dengan merilis single terbarunya bertajuk Less Than A Lover. Spesialnya, dalam proyek musik kali ini, Jennie memegang kendali penuh dengan bertindak langsung sebagai sutradara, penulis lirik, sekaligus komposer lagu. Single bernuansa dreamy pop ini menghadirkan kisah tentang sebuah hubungan yang berada di antara persahabatan dan percintaan. Perilisan Less Than A Lover melanjutkan perjalanan solo Jennie setelah merilis mini album debut bertajuk Ruby pada Maret.

0: ratusan orang berebut meminta nomor urut membeli sendal dan sepatu murah. Mereka saling dorong hingga ada anak-anak yang terjepit. Viral seorang nelayan di Sumatera Utara terkejut usai jaring penangkap ikan miliknya menjerat buaya raksasa. Akhir pekan, Robi Sofwan Amin kerja keras jadi pembuat tahu susu bakso yang rasanya susah dilupakan.
1: Nah, ini proses rebusnya seperti ini. Nah, ditutup.
0: Halo, jumpa lagi bersama saya Diana Valencia. Inilah redaksi Akhir Pekan Mendalam Terpercaya. Informasi pertama, ratusan orang dari berbagai kota dan kabupaten di sekitar Mojokerto, Jawa Timur berebut meminta nomor urut untuk membeli sendal dan sepatu murah di sebuah toko yang baru buka. Mereka saling dorong hingga ada anak-anak yang terjepit. Di lokasi lainnya di Magelang, Jawa Tengah, warga mengantre untuk membeli bahan pokok dengan harga murah

0: Dengan Rp50.000, warga bisa mendapatkan beras, minyak goreng, gula pasir, mie instan, dan juga teh.
1: Demi membeli sandal dan sepatu dengan harga murah, ratusan warga rela datang sejak pagi dan antri di depan sebuah toko yang baru akan dibuka di Desa Berangkal, Kecamatan Suko, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur pada Sabtu siang. Mereka bahkan berebut nomor antrean agar bisa berada di posisi terdepan. Tak ayal, warga saling dorong hingga ada anak-anak yang terjepit.
2: Mbak, antri mulai jam berapa, Mbak?
3: Jam 8.
2: Ini jam 2 jam belum
3: datang. Iya, enggak tahu sekarang jam berapa.
2: Jam 11.
3: Oh, iya berarti 3 jam.
2: Beli apa sih, Mbak?
3: Beli sepatu.
2: Sepatu anak.
3: Tanahnya.
1: Setelah bisa masuk ke dalam toko, setiap orang hanya diberi waktu 10 menit untuk memilih barang yang akan dibeli. Dengan harga mulai Rp5.000 untuk kaos kaki, Rp10.000 per pasang untuk sandal, dan Rp35.000 untuk sepatu.
4: Ada 2 sepatu, 1 sandal.
2: Kenapa sih, Mas, kok beli di sini, Mas?
4: Harganya murah sih, Mas.
2: Murah. Tadi antri berapa lama?
4: Mulai jam 5:30.
2: Dapatnya
4: jam sekarang jam 11.
1: Pemilik toko tak menyangka jika warga antusias untuk berbelanja sepatu dan sandal dengan harga murah. Acara ini sengaja digelar dalam rangka grand opening tokonya. Antrean panjang warga juga terlihat di kawasan alun-alun Kota Magelang, Jawa Tengah pada Sabtu pagi. Ratusan warga ini sedang mengantri untuk menukar kupon yang mereka punya dengan bahan pokok dengan harga murah. Ya, dengan uang Rp50.000, warga bisa mendapatkan 2 kg beras, 1 liter minyak goreng, 1 kg gula pasir, 5 bungkus mie instan, dan 1 bungkus teh.
5: Pasang murah itu membantu warga yang enggak ini ya, semua ini juga warga yang enggak mampu atau warga orang yang ini semua derajat itu ya sangat membantu sekali bagi saya.
6: Senang enggak Bu dengan acara ini?
5: Senang. Bisa diadakan lagi enggak cuma sebulan sekali apa berapa ini ya, kalau umpamanya ini ada acara ya saya dukung.
1: Pasar murah ini digelar oleh Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia bersama Muspida Kota Magelang. Tujuannya untuk meringankan beban masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Informasi berikutnya, suasana duka menyelimuti keluarga korban tenggelamnya KM Nurul Salsa di Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Keluarga korban masih berharap anggota keluarga mereka yang hilang dapat ditemukan meski dalam kondisi meninggal.
7: Tiang, kerabat 4 korban KM Nurul Salsa ini tidak dapat menahan sedih saat mengenang anggota keluarga yang hingga kini belum ditemukan. Saat ditemui di kediamannya di Kota Benteng pada Sabtu pagi, Piang mengatakan keempat kerabatnya merupakan bagian dari rombongan 6 orang yang menjadi korban saat KM Nurul Salsa tenggelam dalam perjalanan usai menghadiri resepsi pernikahan.
8: Komunikasi terakhir dengan ini para korban itu kapan?
9: Tidak pernah selama dia pergi ke Jampea.
10: Kapan ini saudara?
9: Kamis sore baru dia bilang saya mau ke Jampea besok naik kapal. Dia bilang saja begitu.
10: Oh itu satu minggu sebelum.
9: Iya.
8: Satu minggu sebelum.
9: Karena hari Rabu tenggelam itu kapal.
7: Piang berharap jasad keempat korban dapat ditemukan agar dapat dimakamkan secara layak. Tim SAR gabungan resmi menutup operasi pencarian korban KM Nurul Salsa setelah memasuki hari ke-10 pada Jumat 24 Juli 2026.
11: Pada pukul 07.00 kami sudah melakukan penyisiran ulang, memastikan betul-betul sudah ready, sudah clear di wilayah pulau-pulau Sabalana. Tadi ada beberapa pulau yang sempat kami cek dan terus berkoordinasi dengan teman-teman DPD untuk desa Sabalana sana.
7: Berdasarkan data validasi pemerintah daerah, kepolisian dan KSOP, total penumpang KM Nurul Salsa mencapai 76 orang. Dari jumlah tersebut, 58 orang selamat, 4 orang meninggal dunia, dan 14 orang dinyatakan hilang. Zulkifli Natsir, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan.
0: Kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Maraknya kebakaran lahan dan hutan di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah memaksa tim Satgas berupaya melakukan penanggulangan. Panasnya cuaca seiring musim kemarau berkepanjangan membuat titik api terus bermunculan. Kencangnya angin ditambah panasnya cuaca akibat kemarau membuat api dengan cepat menyebar. Salah satunya di kawasan Jalan Danau Rangas, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya pada Sabtu sore. Tim Satgas Karhutla baik BPBD, Kota Palangkaraya, TNI, Polri, dan relawan berupaya memadamkan api. Jauhnya lokasi kebakaran dari jalan utama membuat petugas gabungan harus melewati penyeberangan di Parit Besar. Data terbaru BPBD Kota Palangkaraya tertanggal 25 Juli 2026 terdapat 10 kejadian yang tersebar di 6 kelurahan dengan luasan mencapai 10 hektar lahan yang terbakar baik di Kecamatan Jekan Raya dan Kecamatan Sebangau Kota Palangkaraya. Belum diketahui pasti penyebab terjadinya kebakaran, kuat dugaan lahan sengaja dibakar orang tak bertanggung jawab untuk pembukaan lahan atau kepentingan pribadi. Kita beralih ke Gorontalo, 11 wisatawan warga negara asing dan ABK yang sempat hilang di perairan Tomini, Sulawesi pada hari Jumat bisa ditemukan pada Sabtu siang. 13 orang ini berangkat dari Jumat pagi dari pelabuhan Toja Una-Una, Sulawesi Tengah menuju Gorontalo dan 12 orang ditemukan selamat sementara nahkoda kapal speedboat masih dalam pencarian. 11 wisatawan warga negara asing dan seorang anak buah kapal yang sempat hilang di perairan Teluk Tomini, Sulawesi ditemukan selamat pada Sabtu siang. Mereka terombang-ambing di laut setelah speedboat yang ditumpangi dihantam gelombang besar hingga terbelah. Tim gabungan Basarnas menyatakan para korban bertahan hampir 17 jam dengan berpegang pada puing kapal dan seluruh korban selamat telah dievakuasi ke darat. Sementara pencarian terhadap nahkoda speedboat yang masih hilang terus dilakukan. Kita beralih ke Bali, komunitas selari yang menyasar digital nomad yang berada di Pulau Dewata baru-baru ini jadi sorotan karena menolak peserta asal Indonesia. Hal ini pun memicu kemarahan warga di media sosial karena event lari ini digelar di Indonesia namun malah mengeksklusifkan warga negara asing. Viral di media sosial, komunitas lari yang dibentuk warga negara asing diklaim menolak warga negara Indonesia yang ingin bergabung. Sejumlah warga Indonesia membagikan tangkapan layar penolakan dari panitia saat mendaftar dan komunitas ini bahkan sempat meresahkan penduduk lokal karena perlakuan diskriminatif dan mengganggu lalu lintas karena menggunakan hampir setengah jalan sebagai rute. Menindaklanjuti kabar ini, imigrasi mengambil langkah. Event lari Bali Silent Disco ini diadakan Entourage Bali dengan dua warga negara asing yang teridentifikasi sebagai penyelenggara. Mereka adalah warga negara Belanda yang mengantongi izin tinggal terbatas untuk bekerja dan sebagai investor. Dirjen Imigrasi menyebut dua WNA ini telah meninggalkan Indonesia 23 Juli menuju Singapura. Sementara itu seorang nelayan di Sumatera Utara terkejut usai jaring penangkap ikan miliknya menjerat seekor buaya raksasa. Di lokasi lainnya di Demak, Jawa Tengah, diduga cuaca panas, kawanan monyet masuk ke permukiman dan juga menyerang balita.
1: Seorang nelayan di Sungai Barumun, Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara terkejut. Usai jaring penangkap ikan miliknya menjerat seekor buaya raksasa berjenis muara pada Sabtu pagi. Nelayan yang awalnya mengira jaringnya tersangkut ikan besar kemudian meminta bantuan warga sekitar untuk mengevakuasi sang buaya ke daratan. Ukurannya yang besar membuat para warga sempat kewalahan saat akan mengikat buaya.
12: Yang harapan kami ya sebenarnya yang akan terganggu buaya kami jadikan ya mungkin berarti kami nelayan begitulah.
1: Usai dievakuasi, buaya muara berukuran 5 meter ini kemudian diserahkan kepada petugas BKSDA untuk selanjutnya dipindahkan ke penangkaran kebun binatang kota Pematang Siantar. Diduga akibat cuaca panas ekstrim dan rusaknya kawasan hutan mangrove, Sejumlah monyet liar memasuki area pemukiman di Sayung Demak, Jawa Tengah. Keberadaan monyet ekor panjang membuat warga dilanda kecemasan. Selain merusak fasilitas warga, satwa liar ini sebelumnya sempat menyerang balita serta menyebabkan dua ekor kambing milik warga mati akibat gigitan. Menanggapi keluhan masyarakat, aparat Polsek Sayung bekerjasama dengan BKSDA memasang perangkap di sejumlah titik rawan.
13: Sudah lakukan upaya-upaya mitigasi. Kemarin sudah kita lakukan koordinasi dengan BKSDA untuk memitigasi bagaimana supaya monyet ini bisa kita tangkap. Kemudian kemarin dari BKSDA bersama dengan jajaran Polsek, kita laksanakan pemasangan perangkap di beberapa titik. Ada di Desa Medono dan oleh BKSDA ada tiga titik yang dipasang perangkap.
1: Warga diimbau untuk tidak memberi makan serta segera melapor jika melihat keberadaan monyet untuk mengantisipasi ancaman penularan rabies. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Ke informasi lainnya, warga Kota Bandung, Jawa Barat diresahkan dengan banyaknya aksi kejahatan jalanan atau begal belakangan ini. Dan guna memberi rasa aman, sejumlah skema pengamanan warga diterapkan pemerintah dengan membentuk tim gabungan keamanan.
14: Pelayanan gitu ya, minta handphone dong sini, kan aneh banget ini handphonenya.
15: Aksi begal di Kota Bandung kembali menjadi sorotan. Tak hanya dari cerita warga secara langsung, kekhawatiran juga ramai disuarakan di media sosial. Seperti yang dialami Azmi, ia mengaku menjadi korban begal bermodus petugas leasing di Kota Bandung pada 14 Juli lalu. Ironisnya, aksi kejahatan terjadi pada sore hari. Komplotan pelaku mengaku sebagai petugas leasing dan menghentikan perjalanannya dengan alasan motor menunggak cicilan. Korban kemudian diajak menuju sebuah kantor dengan dalih mengurus administrasi, meskipun selama ini pembayaran cicilan diklaim lancar. Setelah itu, telepon genggam korban diambil, sementara sepeda motor yang dikendarainya dikuasai oleh salah satu pelaku. Korban lalu dibawa berpindah ke salah satu kawasan hingga hari mulai gelap. Di lokasi tersebut, korban mengaku mendapat intimidasi hingga akhirnya pelaku merampas sepeda motor dan telepon genggam miliknya. Kasus ini ditangani oleh Polsek Regol berdasarkan informasi yang diperoleh dalam waktu sekitar 3 jam setelah laporan diterima, petugas berhasil menangkap para pelaku.
16: Akhirnya di situ saya didorong-dorong, saya diancam mau dipukul, kayak diterjang-terjang gitu kan. Sampai akhirnya saya menjauh lah kan, kayak saya mundur, emang kayaknya mereka berniat buat menjauhkan saya dari aset-aset saya. Dan out of nowhere, ada lagi satu orang yang gak kenal, dia pakai jaket warna orange gitu kan, dia tiba-tiba ngedorong saya, terus buka helm kayak mau mukul saya gitu, sampai membuat saya itu ke tengah jalan. Jadi posisinya kan banyak motor, banyak mobil, kayak hampir ditabrak dan lain-lain. Sampai udah di situ, akhirnya mereka mungkin ngeh kalau saya pegang HP. Katanya, itu apa? Oh, HP katanya. Udah hayu katanya gitu. Mereka lari lah pergi gitu kan. Bawa motornya lawan arah kan ke arah sana.
15: Praktis, hal ini membuat masyarakat Bandung merasa was-was.
17: Mencekam sih sebenarnya ya. Biasanya kan Bandung itu aman biasanya gitu kan. Sekarang makin maraknya ada perampasan kayak begal kayak gitu. Agak khawatir gitu lah. Apalagi kalau misalkan jalan malam gitu.
18: Bagi saya yang sering pulang malam ya, naik angkot kayak gitu, memang lebih menakutkan kalau pulang lebih dari maghrib gitu ya. Karena memang daerah-daerah rawan itu di Bandung itu terutama yang pencahayaannya kurang gitu, kayak daerah sebelum Cicaheum, Cicabe gitu kan gitu. Kebetulan barusan juga siang-siang juga sebetulnya banyak sih kejadian-kejadian, terutama yang daerah-daerah yang saya lewati gitu.
15: Polrestabes Bandung hingga 21 Juli mengungkap 15 kasus kejahatan jalanan yang terjadi. Guna meningkatkan keamanan warga, polisi melakukan patroli malam secara rutin. Kegiatan ini menyasar titik-titik rawan guna mengantisipasi aksi kejahatan jalanan.
19: Ini namanya patroli kegiatan rutin yang ditingkatkan. Kita tunggu sampai pagi, kemudian nanti dilapis lagi dengan patroli yang rutin.
20: Ada sasaran-sasaran khusus nggak?
19: Sasaran pelajar. Intinya kita patroli ini, melakukan patroli dialogis, kemudian tentu tugasnya adalah meniadakan bertemunya niat dengan kesempatan terjadi kita bakal dari kejahatan itu.
15: Wali Kota Bandung Muhammad Farhan merilis 7 titik rawan begal yang menjadi perhatian, di antara Jalan Soekarno-Hatta, AH Nasution hingga kawasan Regol. Selain memaksimalkan patroli malam, Farhan juga meminta warga Bandung untuk saling menjaga. Sementara itu, baru-baru ini Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menggelar sayembara dengan hadiah uang 5 hingga 50 juta bagi warga yang berhasil menangkap pelaku begal dalam kondisi hidup saat diserahkan kepada kepolisian. Uang itu dikatakan Dedi Mulyadi berasal dari uang pribadinya. Meski kebijakan tersebut sengaja dibuat untuk memicu warga berperan aktif dalam menjaga keamanan lingkungan, sebagian masyarakat berpendapat lain.
20: Menurut saya setuju gitu, cuman ini ada kekurangannya gitu. Apalagi kan ketika begal ditangkap oleh masyarakat, kebanyakan masyarakatnya main hakim sendiri gitu, pas itu sih.
21: Jadi menurut aku kalau misalnya memang kita diberikan uang sejumlah yang diberikan oleh Pak Dedi gitu, menurut aku lebih ke mending kita untuk keamanannya lebih diketatkan gitu, daripada memberikan uang tunai kepada orang yang bisa menangkap si begal itu. Mending kenapa sih kita nggak adain patroli aja gitu di setiap daerah gitu, penerangan, apalagi kan sekarang banyak jalan-jalanan sepi ya, dan orang-orang tuh banyak mengambil kesempatan dari situ gitu.
15: Masyarakat berpendapat bahwa pemerintah seharusnya tidak hanya berfokus menangkap pelaku kejahatan, tapi juga memperbaiki berbagai fasilitas keamanan. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.
0: Keseruan Robi Sofwan Amin dalam sehari menjadi pembuat tahu susu bakso yang memiliki tekstur lembut hingga isian padat dan gurih. Jangan kemana-mana, tetaplah di redaksi akhir pekan.
22: Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, ataupun melancong ke berbagai destinasi wisata halal yang terpercaya? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect, ruang kolaborasi strategis bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Catat tanggalnya 29 Juli hingga 2 Agustus 2026 di Mosaic Walk, Mall Kota Casablanca, Jakarta Selatan. Datang dan dapatkan promo menariknya.
0: Salah satu makanan pendatang baru yang mendapat perhatian dari pecinta kuliner di Sleman, Yogyakarta adalah tahu susu bakso atau yang disingkat Tasuba. Nah, kuliner yang ada sejak 2014 ini terkenal karena memiliki tekstur tahu yang lembut dari susu sapi murni yang segar dan isian bakso yang padat dan gurih. Penasaran seperti apa? Rekan kami Robi Sofwan Amin akan mengikuti proses pembuatannya dalam segmen Sehari Menjadi.

0: Jika kita berada di kota Yogyakarta, di beberapa tempat seperti di daerah Taman Siswa, Gejayan, Wirobrajan, Kaliurang, Palagan, Godean, pastinya kita akan mendapati outlet penjualan tasuba atau kepanjangan dari tahu, susu, dan bakso. Olahan tahu, susu, dan bakso ini menyatu menjadi alternatif kuliner ringan yang hangat dan enak untuk cemilan atau untuk mengganjal rasa lapar. Saat kita jalan-jalan dan lapar, tasuba hangat dengan sambal. Rasanya pas dan cukup praktis sebagai camilan atau makanan ringan yang mengenyangkan.
1: Nah, ini kita sudah sampai di gudang kedelai tempat pembuatan ini ya. Tahu susu bakso. Biasa kalau kedelai itu, kedelai lokal masih belum bisa memenuhi nih. Kita ambil kedelai dari Amerika. Ini satu, ini biasanya berapa kilo, Mas?
2: Satu karung.
1: Bukan, satu takaran.
2: 13,500 gram.
1: Oh, 13,5 ya.
0: Dalam sehari, tempat produksi tasuba ini mengolah kurang lebih 10 ember atau sekitar 130 sampai 150 kg kedelai. Satu ember memiliki kapasitas takaran 13,5 kg. Kedelai ini selanjutnya akan direndam kurang lebih 1 malam.
1: Jadi ditampung tiap ember sekitar 13.
3: 13,5 kilo. Nanti
1: terus
3: direndam
1: selama, seperti ini.
3: Seperti ini selama 6 jam.
1: 6 jam. Kalau kurang, kalau lebih?
3: Kurang lebih juga enggak apa-apa, tapi jangan sampai lebih dari 8 jam.
1: Sampai ini ya. Kalau 6 jam itu udah ini ya.
3: Ya, udah lebih empuk ya. Oh. Karena kedelai itu kalau misalnya enggak kita rendam, nanti digiling itu nanti sarinya enggak bisa keluar.
1: Jadi proses perendaman.
3: Kalau sampai nanti lebih dari 8 jam, itu nanti jadi tahunya juga enggak bagus. Jadi maksimalnya 8
1: jam. Sekitar 6 jam.
3: 6 jaman.
0: Setelah direndam selama 8 jam, tahap selanjutnya tinggal proses pencucian.
1: Ini termasuk kebersihannya seperti ini ya.
3: Ini sudah bagus, nanti airnya kita buang, sudah disiapkan.
0: Secara umum, tahapan proses pembuatan tahu sama dengan proses pembuatan tahu di tempat lain. Akan tetapi, ada beberapa bahan tambahan seperti susu yang tidak ada di tempat lain. Selain itu, proses pengolahan sudah menggunakan mesin yang cukup modern. Kedelai yang digiling langsung terpisah dari ampas dan sarinya, sementara di tempat lain, proses penggilingan masih bercampur dengan ampas.
1: Jadi dari kedelai seperti ini,
3: ya,
1: masuk ke mesin giling ini ya?
3: Ya.
1: Ampasnya udah langsung keluar nih.
3: Ya, ke ampasnya keluar dari sini.
1: Ini udah langsung ini ya, dipakai buat pakan ternak atau apa gitu ya?
3: Pakan ternak.
1: Terus?
0: Untuk satu kali proses penggilingan satu ember, jika dalam sehari ada 10 ember, maka prosesnya akan berulang sebanyak 10 kali. Sari kedelai yang sudah ditampung dalam penampungan stainless steel seperti ini, selanjutnya tinggal dimasak.
1: Kita masukkan. Itu yang akhirnya dikasih nama tahu susu itu.
3: Betul.
1: Karena
3: jadi beneran ada susunya.
1: Susunya nggak kaleng-kaleng.
3: Betul, susu tapi beneran. Kita kerjasama dengan peternak daerah sini.
1: Oke, langsung dicampur.
3: Oke, kita masukkan, Di.
1: Ini tahunya, ya. Sari kedelai, terus tambah susu.
0: Susu yang digunakan adalah susu sapi asli ya. Dan takarannya untuk satu ember dengan kedelai 13,5 kg, susunya satu takar seperti ini. Untuk proses memasak dari kedelai yang sudah dicampur dengan susu berbeda dengan umumnya yang dimasak dengan api dari bawah wadah. Proses memasak di tempat ini menggunakan uap panas dari proses perebusan air di dalam tabung. Teknik memasak dengan sistem pemanasan uap ini bertujuan untuk menjaga kualitas dari sari kedelai. Masak dengan sistem uap seperti ini sampai dengan matang atau mendidih diperlukan waktu kurang lebih 8 menit.
1: Jadi uapnya langsung

0: Pada saat mulai mendidih, air sari kedelai akan mengeluarkan busa dan terus naik memenuhi tempat penampungan.
1: Ini udah matang.
2: Ini udah matang ya?
1: Okay.
2: Ini langsung buka?
1: Langsung buka.
2: Oh. Proses masaknya cepet ya?
1: Enggak ada.
2: Semua full, Pak.
1: Panas, mendidih.
2: Sudah mendidih. 100 derajat, 1000.
0: Kita lanjut ke proses berikutnya. Sari kedelai yang sudah dicampur susu murni segar dan dimasak sampai matang diproses agar muncul kembang tahu. Biasanya di tempat produksi tahu pada umumnya untuk mengeluarkan sari tahu menggunakan air asam sisa proses masak sebelumnya. Tapi di tempat ini tidak menggunakan air asam produksi sebelumnya, namun menggunakan air cuka. Air cuka dilarutkan ke sari kedelai yang sudah matang dan diaduk sampai muncul bunga tahu.
2: Nah, ini tuh proses yang harus didampingi sama ahli. Karena kalau nggak didampingi malah tahunya nggak jadi, Pak.
1: Betul, karena di sini main feeling, Mas, ya.
2: Iya, iya.
1: Walaupun nggak ada SOP, tapi kondisi tingkat keasaman dari rebusan tahu ini bisa berbeda-beda.
2: Oh.
1: Jadi walaupun nggak ada SOP itu nanya,
2: empat, tiga,
1: nah habis tiga itu pakai feeling tuh biasanya.
2: Oh, harus dilihat kondisi.
1: Harus dilihat kondisinya.
2: Iya.
0: Air sari kedelai yang sudah dicampur dengan susu segar ini akan mulai menggumpal dan muncul bunga tahu seperti ini. Bunga tahu selanjutnya akan mengendap, sementara air yang masih bercampur tahu dipisahkan lalu dibuang. Seluruh air yang ada pada tahu benar-benar dibuang, disisakan butiran dan gumpalan tahu. Setelah gumpalan dan butiran tahu terkumpul, tahap selanjutnya tinggal pencetakan. Proses pencetakan masih manual seperti proses pembuatan tahu pada umumnya.
2: Ini mana? Oh, ke sana? Oh, satu dulu. Aduh, ah, ini udah proses nyetak ya. Ini satu cetakan ini 2 ember ini. Apa masih ditambah lagi?
1: 2 ember setengah.
2: Oh, 2 ember
1: ini setengah. Ini ada tambahannya lagi.
0: Setelah dimasukkan ke tempat pencetakan, berikutnya tinggal dipres. Alat yang digunakan adalah dongkrak yang biasa untuk melepas ban mobil. Dengan alat bantu dongkrak seperti ini, sari-sari tahu yang terkumpul akan benar-benar berkurang kadar airnya dan sari tahu menggumpal menjadi tahu.
2: Ini tinggal proses mencetak tahunya dengan cara dipres seperti ini ya, agar dongkrak. Nah, harus diperhatikan ini ya, permukaannya jangan sampai tahunya miring.
0: Setelah padat dan menjadi tahu, selanjutnya tinggal memotong tahu menjadi kotak-kotak. Ada yang berukuran kecil, ada yang berukuran sedang.
2: Wah, udah takut. Sini ya, dua ya.
0: Selesai proses memotong, tahap selanjutnya tinggal membawa potongan tahu ke tempat pengisian bakso. Nah, sampai di tahap ini, tahu sudah matang dan sudah bisa dimakan.
2: Tidak dalam pengawasan, langsung rusak tahunya. Ini udah matang ya. Rasanya lembut ya. Lembut, gurih. Ada susunya, terus bawang putih, garam. Ini udah enak. Tinggal nanti digoreng, tambahin bakso, wah.
0: Agar saat diisi bakso tidak rusak dan pecah, tahu digoreng terlebih dahulu. Proses penggorengan dilakukan agar tahu lebih matang dan awet. Untuk proses menggoreng diperlukan waktu kurang lebih sekitar 5 menit sampai tahu benar-benar kuat, tidak gampang pecah atau rusak.
2: Ini tinggal kita masukkan. Ini langsung gimana caranya? Masukin aja.
1: Masukin aja.
2: Nah, ini tinggal di
1: diaduk-aduk dikit.
2: Proses
1: sampai naik kayak airnya sebelah baru diaduk kencang.
2: Iya. Itu sampai ini ya. Sampai digoreng sampai mungkin matang apa setengah matang seperti ini. Terus nanti langsung masuk ke sana itu. Proses untuk diisi baksonya.
0: Tahu yang sudah matang digoreng selanjutnya akan dimasukkan ke dalam air. Untuk proses pengisian bakso relatif mudah. Tinggal disobek di bagian samping, selanjutnya adonan bakso yang terbuat dari daging sapi dimasukkan juga kurang lebih 1 sendok teh. Selain tahu bakso daging sapi, di tempat ini juga menyediakan tahu bakso daging ayam dan tahu bakso ikan tuna.
2: Anu berat-berat. Karena ini beresiko mas, ini mas. Iya, makanya. Nah, ini proses rebusnya seperti ini. Nah, ditutup. Berapa lama ini, Mas?
1: Sekitar setengah jam.
2: Setengah jam?
1: Ya, 15 menit.
2: Oh, ini setengah jam. Nanti ini udah.
0: Setelah selesai membuat tahu susu bakso atau tasuba, selanjutnya saya ke tempat outlet penjualan.
2: Tadi di tempat produksi, kalau ini di outletnya ya?
1: Di outletnya nih, Mas.
2: Oh, kalau di Jogja ada berapa tempat?
1: Kita ada 8.
2: Ada 8?
1: Ada 8 tempat.
2: Oh, konsepnya seperti ini ya?
1: Konsepnya seperti ini. Jadi nanti ini barang belum datang. Nanti barang kalau udah datang, pasti akan full, Mas. Jadi ada 4 varian rasa, sapi yang paling best seller, terus ayam, tuna, sama sapi super.
2: Oh gitu. Terus selain jual frozen seperti ini juga ini ya bisa langsung goreng. Nah ini bisa langsung goreng seperti ini, jadi nanti bisa langsung lep.
0: Akhirnya

0: setelah mengikuti proses yang cukup panjang, waktunya saya mencicipi tahu susu basa goreng. Rasanya yang enak dan masih hangat, dilengkapi dengan saus sambal petis serta cabai rawit, semakin menggugah selera. Harga tahu susu baso berisi 10 potong per box dijual antara Rp40 sampai Rp52.000.
1: Ini ada ayam, coba ayam.
2: Bikin lagi.
1: Memang ini ada, makanya harus panas-panas ya, ini agak susah tapi nikmat. Ada tuna, ada ayam, ada sapi. Nah ini, pokoknya kalau ini di Jogja kita lapar, di jalan ada ini tahu susu bakso digoreng panas-panas buat cemilan, pas banget ya. Atau misalnya mau buat oleh-oleh juga tersedia frozen untuk persediaan makanan di rumah. Robi Sofwanamin, Probokus Hartoyo, Yogyakarta Istimewa.

0: Ada festival durian yang sayang untuk dilewatkan. Tersedia banyak jenis durian yang bisa Anda nikmati. Tetaplah di redaksi akhir pekan.
1: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
2: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
3: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
2: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
0: Menuju 5 abad kota global, DKI Jakarta tawarkan sensasi makan di dalam bus sambil menikmati suasana kota. Fasilitas baru dari TransJakarta ini bisa Anda nikmati mulai Agustus mendatang.

0: Transjakarta tawarkan rute baru. Bus Open Top Tour of Jakarta, yaitu Jakarta Batavia dari kawasan Kota Tua sampai Sarinah. Rute ini mengutamakan wisata sejarah Jakarta dari zaman Hindia Belanda hingga modernisasi kini serta keragaman suku dan budaya di area yang dilewati bus. Untuk itu, rutenya dimulai dari Kota Tua melewati kawasan Glodok, Gajah Mada, Hayam Wuruk, Harmoni, Medan Merdeka Barat, hingga Sarinah dan Bundaran HI. Di rute yang sama, Transjakarta juga lakukan uji coba bus open dining. Ini adalah bus pariwisata 2 tingkat. Bedanya dengan open top tour adalah bagian lantai 2 yang tertutup dan diganti dengan kaca panoramik. Bus ini menawarkan fasilitas makan sambil menikmati suasana Jakarta. Rencananya, bus open dining akan beroperasi dari pukul 4 sore hingga 9 malam setiap harinya.
1: Nah, seperti inilah suasana dari Open Dining of Jakarta oleh Transjakarta. Jadi nanti sambil menikmati makan malam, sambil menikmati pemandangan kota Jakarta di sore hingga malam hari. Dan kalau kita lihat menunya, ini adalah menu set, jadi dari appetizer sampai dengan dessert, nanti adalah Nusantara Peranakan. Dan pastinya akan ada variasi-variasi menu lainnya, dan sambil menikmati makan, ada juga penjelasan sejarah kota Jakarta yang diberikan oleh pemandu. Pastinya ini menjadi harapan baru ya bagi atraksi wisata di kota Jakarta. Jadi Jakarta ini bukan hanya dinikmati untuk para pekerja saja menghabiskan rutinitas, tetapi bisa menjadi daya tarik destinasi bagi wisatawan, baik domestik ataupun mancanegara.
0: Menu makanan pada uji coba ini bekerja sama dengan salah satu restoran di kawasan Kota Tua. Penumpang dapat mulai menikmati aktivitas bus open dining mulai awal Agustus 2026. Namun, tiket mulai dapat dibeli secara online melalui aplikasi TJ Transjakarta sejak 25 Juli 2026. Putri Demes, Ricky Maulana, Jakarta.
2: Selanjutnya bagi penggemar durian, mari merapat ke TSM Bandung sebab mulai 24 Juli hingga 2 Agustus 2026, Transmart dan TSM Bandung menggelar Trans Durian Festival 2026. Ada banyak jenis durian yang bisa Anda nikmati.
3: Transmart dan Trans Studio Mall Bandung berkolaborasi dengan Ala Durian menghadirkan Trans Durian Festival 2026. Digelar di Plaza TSM Bandung, deretan jenis durian dihadirkan bagi pecinta durian. Seperti durian lokal Nusantara, durian jenis bawor, durian blackthorn, musangking hingga montong. Konsumen bebas memilih durian yang ingin disantap, sebab durian dijajakan lengkap dengan keterangan jenis, ukuran, dan harga. Jika ada yang cocok, konsumen bisa langsung meminta petugas untuk dibuka agar bisa dinikmati. Tapi sebelumnya, konsumen juga berhak untuk mencicipi durian yang akan dibeli.
4: Ini boleh dicoba langsung berarti ya. Kita taste dulu nih. Kalau cocok, bisa diambil.
5: Ya.
4: Kalau enggak,
5: kita carikan lagi.
4: Waduh, ini kalau misalkan Anda cocok, ini bisa langsung ke meja untuk disantap. Tapi kalau misalkan rasanya, aduh kayaknya ini kurang masuk ke lidah kita, boleh ditukar dan
5: boleh
4: dicari lagi.
5: Boleh.
4: Waduh, ini udah cocok sih Mas. Langsung aja dibungkus.
5: Siap.
4: Oke.
3: Durian sudah saya pilih, waktunya icip-icip. Durian dalam kondisi sudah dibuka, sehingga mudah untuk dinikmati. Di area Plaza TSM juga disediakan tempat untuk menikmatinya, sehingga konsumen akan merasa nyaman saat menyantap durian.
4: Lihat, bijinya kecil banget, jadi yang saya pilih tadi adalah jenis durian montong. Dia punya dagingnya tebal banget. Dan sedikit tips dan juga trik bagi Anda nih yang baru memulai mencoba durian. Durian montong ini bisa jadi pilihan, karena rasanya dia punya rasa taste yang manis. Dan juga ini bisa masuk ke semua kalangan, karena yang mulai dari anak-anak sampai orang dewasa rasanya masuk banget untuk durian montong ini untuk bisa dinikmati. Masih banyak nih, baru makan satu, kira-kira ambil lagi nggak ya? Kayaknya ambil ya. Yuk kita ambil lagi.
3: Setidaknya ada 8 jenis durian yang dijajakan dalam gelaran Trans Durian Festival 2026. Adapun harga durian dijual mulai dari 90 ribuan saja.
6: Yang paling banyak dicari itu sebetulnya montong ya, di jenis montong, karena dia rasanya lebih friendly ke mau ke anak kecil ya, dewasa ataupun orang tua. Itu karena dia manis creamy, dari rasa manis creamy. Tapi hari kedua ini yang saya lihat best seller di sini mas, malah justru di Musangkingnya nih.
3: Sejumlah konsumen mengaku puas dengan sajian durian yang dihadirkan. Bahkan ada konsumen yang berkali-kali membeli.
7: Untuk yang kita sekarang beli, kita rasain itu montong palu ya. Untuk montong palu itu rasanya cenderung ke manis, tapi agak sedikit pahit-pahit khas duriannya. Agak sedikit pahit khas durian, tapi mantep lah untuk ala durian ya. Karena memang kami udah lama langganan juga sama ala durian.
8: Enak banget kak, biasa kan kalau durian suka ada asem-asemnya atau gagal lah kita kadang kalau beli. Oh ini gak ada gagal-gagalnya, udah beli ya? Dua kali, bahkan ini mau beli ketiga kalinya ya. Iya,
9: tebel banget,
8: enak
9: manis
8: lagi.
9: Manis banget lagi.
10: Kopinya kecil ya.
8: Iya, enak pokoknya deh.
3: Trans Durian Festival 2026 merupakan bentuk kolaborasi nyata Transmart kepada pelaku bisnis tanah air, sekaligus memfasilitasi para pecinta durian untuk bisa menikmati durian dengan kualitas premium. Memasuki hari kedua, sudah banyak konsumen yang berkunjung.
11: Ini baru satu hari kemarin kita jalan, itu sudah sangat banyak ya, terutama yang datang ke TSM, bahkan di beberapa sekitar sini juga banyak yang datang, dan mulai dari hari ini sampai besok.
3: Sebagai informasi, Trans Durian Festival 2026 digelar mulai 24 Juli hingga 2 Agustus 2026 mendatang. Kiki Aryadi, Helmi Suryanegara, Bandung, Jawa Barat.
2: Yang berikut tidak kalah menarik, atlet sepeda gunung Austria meluncur dan melompat dari balon udara di ketinggian 950 meter. Informasinya hadir usai jeda, tetaplah bersama kami.

0: dan Umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
1: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
2: Olahraga ekstrim dilakukan atlet sepeda gunung asal Austria yang meluncur dan melompat dari balon udara pada ketinggian 950 meter. Aksi ini jadi yang pertama di dunia dengan menggabungkan tiga olahraga ekstrim sekaligus, yaitu sepeda gunung, balon udara, dan juga base jumping.
3: Seorang atlet sepeda gunung asal Austria, Elias Kuessler, melakukan aksi spektakuler dengan mengendarai sepeda gunung di atas balon udara yang sedang terbang di ketinggian sekitar 950 meter. Dari atas balon udara, pria berusia 30 tahun itu meluncurkan diri kemudian melompat sambil melakukan dua kali putaran salto ke depan. Aksi tersebut menjadi yang pertama di dunia dengan menggabungkan tiga olahraga ekstrim sekaligus, yaitu sepeda gunung, balon udara, dan base jumping. Sebelumnya, Elias juga dikenal sebagai pemenang rekor dunia kecepatan bersepeda yang mencapai 272 km per jam.
2: Dan sebagai penutup, lebih dari 80 ribu bunga kanola serentak bermekaran di Qinghai, barat laut Tiongkok, hingga menciptakan hamparan kuning keemasan yang memukau. Tak kalah indah, kawasan wisata Gunung Qingshu di Guangxi, Cina Selatan menerangi langit malam dengan pertunjukan Nanning Garden ataupun Nanning Night Garden. Saya Dana Valencia pamit, sampai jumpa.
3: Memukau dan memanjakan mata terjadi saat lebih dari 80 ribu bunga kanola mekar serentak di Menyuan pada akhir bulan Juli. Hamparan landak emas membentang di pedesaan berlatar belakang pegunungan Kilian yang berselimut salju. Tak heran, pemandangan ini juga membuat para pengunjung yang berjalan di antara bunga-bunga berhenti sejenak untuk bersuah foto. Menyuan merupakan salah satu wilayah penghasil bunga kanola terbesar di Cina, di mana iklim dataran tingginya membuat puncak musim mekarnya bunga terjadi pada akhir bulan Juli. Tanaman bunga kanola dibudidayakan di wilayah ini selama sekitar 1.800 tahun. Festival bunga kanola tahunan di Menyuan ini turut menjadi daya tarik pengunjung setiap bulan Juli. Nanning Night Garden menyulap kawasan wisata Gunung Qingshu di wilayah Guangxing, Cina Selatan, bak berada di dunia fantasi yang berkilauan. Acara ini menjadi daya tarik ribuan pengunjung dengan instalasi cahaya yang menjulang dengan taman yang diterangi cahaya hingga pertunjukan api. Pengunjung bisa menjelajahi jalur bercahaya, instalasi raksasa, taman dengan lampu LED, serta pertunjukan air mancur menari. Berlangsung sejak tanggal 4 Juli hingga 7 Oktober, acara ini memadukan seni cahaya bertema fantasi. Pihak penyelenggara menyatakan sejak dibuka, jumlah pengunjung harian telah melampaui 30 ribu orang.

0: Kebakaran gudang barang bekas terjadi di Desa Drono, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Minggu pagi. Kebakaran menyebabkan asap tebal membumbung tinggi di lokasi. Banyaknya bahan mudah terbakar seperti plastik dan minyak membuat nyala api cepat membesar. Kencangnya tiupan angin juga mengakibatkan nyala api menghanguskan bangunan gudang. Warga yang melihat kobaran api di gudang barang bekas berupaya untuk melakukan pemadaman. Namun karena api semakin membesar, warga menghubungi Dinas Damkar Klaten. Untuk pemadaman, 3 armada pemadam kebakaran dan 1 truk tangki air BPBD Kabupaten Klaten diterjunkan. Api baru bisa dipadamkan 3,5 jam kemudian. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran dan masih dalam penyelidikan polisi.
1: Proses pemadaman kurang lebih 3 jam setelah.
2: Ada berapa armada ini terasa?
1: Untuk armada, kita pakai 3 unit pancar dan 1 unit sabera ini.
3: Ada kesulitan?
1: Untuk kesulitan, kita terkendala dengan tumpukan material karena dominannya itu plastik dan bahan makanan yang sisa.

0: sehingga minyak yang terbakar itu membuat api tambah besar. Kita mengurai tumpukan atapnya. Kita mengurai tumpukan atapnya karena tadi bangunan sudah roboh, sehingga kita harus menguraikan atap untuk melakukan proses pemadaman.
1: Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran tersebut.
2: Kebakaran kandang ayam.
1: Kamera amatir merekam kepulan asap dan api berkobar saat kebakaran melanda 3 kandang ayam potong atau ayam broiler di Dukuh Bejing, Sragen, Jawa Tengah. Kencangnya tiupan angin membuat api cepat merembet ke kandang lain. Peternak dan pemilik kandang hanya bisa pasrah melihat api menghanguskan bangunan serta 50 ribu ekor ayam miliknya. Kejadian ini juga menghanguskan sebuah mobil pickup untuk operasional dan sebuah kendaraan bermotor. Setidaknya 3 unit mobil damkar Kabupaten Sragen dikerahkan untuk memadamkan si jago merah.
3: Ini dari pemanas, Pak.
4: Oh, dari pemanas?
3: Iya, dari pemanas.
4: Nah, awalnya bagaimana, Mas? Kok bisa kebakar semua ini?
3: Awalnya itu ABK lagi nyalain pemanas pakai areng. Nah, terus setelah itu nggak ada beberapa 10 menit lah, langsung kebakar semua. Posisi itu kipas blower itu lagi nyala, jadi langsung menghambat ke barat, langsung kena semua, 3 kandang.
1: Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kerugian akibat ludesnya 3 kandang ayam ditaksir mencapai miliaran rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Halo, selamat malam. Di bawah komando kepemimpinan baru, Badan Gizi Nasional tengah melakukan aksi bersih-bersih agar akselerasi program makan bergizi gratis tercapai. Penataan ulang BGN bukan sekadar pergantian jabatan, melainkan pertaruhan besar bagi masa depan gizi anak bangsa dan efisiensi anggaran negara. Digitalisasi digenjot, jalur pasokan pangan dipangkas, namun kritik publik belum sepenuhnya reda. Bagaimana arah mata angin dari reformasi BGN di bawah kepemimpinan yang baru? Kita ulas dalam editorial view sesaat lagi. Saya Victor Pangaribuan, kita mulai CNN Indonesia Prime News selengkapnya.

Tumpukan sampah di Jalan Marunda Baru 4 Cilincing, Jakarta Utara membuat warga resah karena menimbulkan bau tak sedap. Sementara imbas banyaknya warga yang membuang sampah di tempat penampungan sementara membuat jalan di RW 8 Pejaten Timur, Jakarta Selatan tertutup sampah hingga ke jalan.

0: Gambar udara ini memperlihatkan tumpukan sampah di Jalan Marunda Baru 4, Marunda Cilincing, Jakarta Utara, Minggu pagi. Lokasi ini merupakan TPS Cabang 4 yang merupakan pembuangan sampah bagi 7 RW di Kelurahan Marunda. Sampah di lokasi didominasi sampah plastik dan rumah tangga. Ada pula sampah kayu dan kasur. Tumpukan sampah membuat warga gerah karena menimbulkan bau tidak sedap. Meski sudah diangkut setiap hari, tumpukan sampah terus kembali muncul. Warga berharap agar TPS dipindahkan ke lebih belakang atau tidak dekat dengan permukiman.
1: Saya tuh terganggu baunya lah. Sampahnya kurang ke belakang ya, soalnya gitu. Maksud saya kalau bisa itu lebih ke belakang.
0: Menurut pengawas lingkungan hidup yang bertugas di Kelurahan Marunda, sampah menumpuk seperti ini diakibatkan oleh mulai adanya pembatasan pembuangan sampah ke TPST Bantar Kebang, Bekasi, Jawa Barat. Petugas setiap hari memilah sampah sebelum akhirnya diangkut ke mobil truk sampah.
2: Sebabnya dari situ.
3: Apa Bang, kalau kita jelaskan?
2: Ya, contohnya dari sampah yang kita pilah kan, yang biasa kita masukin ke dalam mobil langsung, ini kita pilah dulu yang mana yang tidak boleh dibuang ke RDF, yang mana yang bisa. Kalau dari informasinya sih ada. Wah, biasanya bersih. Biasanya bersih.
3: Pak, kalau ini setiap hari diangkut di mobil
2: rutin. Rutin. Menggunakan mobil kompaktor besar.
0: Petugas berharap agar masyarakat bisa memilah sampah dari rumah agar sampah tidak menumpuk dan bisa langsung diangkut oleh truk sampah. Masih soal sampah di Jakarta, imbas banyaknya warga membuang sampah di tempat penampungan sementara, jalan di RW 08 Pejaten Timur tertutup hingga kendaraan kesulitan melintasi jalan. Warga yang merasa terganggu berharap tempat penampungan sampah sementara ditutup. Bukan tanpa sebab, tumpukan sampah menggunung di

0: dialihkan dan ditutup permanen.
1: Dari pak sampah dari warga-warga itu langsung transit, Pak. Cuma nggak memadai, akhirnya menumpuk lah. Dan mungkin kalau memang wilayah sendiri yang membuang, mungkin bisa tercapai bersih, Pak. Karena yang membuang itu bukan dari wilayah kita semuanya. Dari timur pun buang ke sini.
0: Upaya melokalisir sampah terus dilakukan Dinas Kebersihan, namun masih saja sampah terus menumpuk hingga meluber ke jalan. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Bentrokan terjadi di Jalan Tambak Menteng, Jakarta Pusat. Dua korban bentrokan dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Meski pemicu bentrokan masih diselidiki, namun pihak kepolisian menegaskan tidak ada pengerusakan rumah ibadah dalam aksi bentrokan tersebut.
0: Bentrokan berdarah yang melibatkan warga Matraman dengan sekelompok pemuda yang mendiami lahan kosong di Jalan Tambak Menteng, Jakarta Pusat siang tadi berakhir setelah dibubarkan paksa anggota kepolisian. Dalam bentrokan, dua pemuda terlihat terkapar bersimbah darah di lokasi. Korban dievakuasi dari sebuah lahan kosong yang ditempati kelompok pemuda ke sebuah rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis. Kapolsek Metro Menteng AKBP Brail Arnold Rondonuwu menuturkan bentrokan antara warga dengan kelompok pemuda yang menempati lahan kosong terjadi sekitar pukul 10 pagi.
3: Untuk detail perselisihan yang terjadi, kami mohon waktu untuk menyelidikinya secepat mungkin. Namun yang dapat kami pastikan pada kesempatan siang hari ini bahwa tidak ada kejadian bahwa salah satu pihak ada merusak rumah ibadah. Jadi kami tadi sudah bersama dengan Pak Ustadz tadi sudah mengkonfirmasi dan mengklarifikasi bahwa tidak ada perusakan terhadap rumah ibadah. Agar supaya kami kita semua dan warga tidak terprovokasi dengan isu-isu liar. Mohon waktu, berikan kami kesempatan untuk bisa membuktikan dan mendudukkan persoalan.
0: Belakangan terungkap bentrokan dipicu aksi penyerangan dan perusakan oleh sekelompok pemuda penjaga lahan terhadap lapak para pedagang di kawasan Matraman Dalam. Rizky Ihtiar Yahya, Jakarta.
2: Bentrokan antar kelompok yang terjadi di Jalan Tambak Menteng, Jakarta Pusat pada Minggu pagi menyisakan duka. Satu orang meninggal dunia dan satu orang menjalani perawatan karena kondisinya kritis. Bagaimana perkembangan kasus pertikaian antar warga ini, kita sapa langsung Kasatreskrim Polres Metro Jakarta Pusat, AKBP Robi Heri Saputra. Selamat malam, Pak Robi.
4: Selamat malam, Mas Victor.
2: Baik, Pak Robi, ini kasus yang berbeda, kita berjumpa kembali. Pak Kasat, bagaimana asal mula kejadian yang menyebabkan kedua kelompok tersebut terlibat bentrok begitu, Pak?
4: Baik, Mas Victor. Jadi ini berawal dari adanya dua orang dari kelompok pemuda, dari salah satu kelompok pemuda di Menteng, melewati wilayah kuliner tempat makan BKB di samping Masjid Jami Matraman. Nah, di sana mereka menggeber kendaraannya. Kemudian ada ya salah satu warga yang teriak. Kemudian mereka tidak terima dua orang tersebut. Kemudian pergilah. Kemudian kembali membawa lima orang sehingga tujuh orang datang ke lokasi. Kemudian mencari siapa yang berteriak, kemudian terjadi salah paham dan kemudian merusak tempat jualan atau gerobak dari nasi uduk, kemudian ada pedagang burger, ada tiga gerobak yang dirusak, kemudian membuat warga di sekitar menjadi perhatian dan akhirnya mendapat perlawanan balik dari lokasi. Karena semakin banyaknya warga yang melawan terhadap mereka ini, mereka berlari, melarikan diri, kemudian kembali ke base campnya di Jalan Tambak nomor 85. Nah, kemudian warga tidak berhenti sampai dengan melempari lokasi tersebut dan kemudian berhasil direlai oleh anggota Polsek. Namun setelah itu

0: terjadi kita evakuasi dua orang korban ke RSCM, di mana satu orang kemudian dinyatakan meninggal di rumah sakit.
1: Oke, ini berarti warga bentrok dengan kelompok lain. Kelompok lain ini berarti sudah dipastikan bukan warga setempat yang tinggal dan menetap di sekitar lokasi kejadian ya, Pak Kasat?
0: Benar, jadi ini adalah kelompok, salah satu kelompok yang baru atau belum beberapa lama bertempat tinggal di situ, di Bedengan, di Tanjung Kotong. Kemudian terjadilah kejadian ini. Nah, dari hasil pemeriksaan kami sudah mengamankan, selain dari dua orang yang dievakuasi, ada 6 orang yang dibawa ke Polsek Menteng untuk dimintai keterangan. Juga ada 3 orang lain dari yang kita duga turut melakukan penganiayaan di lokasi di Jalan Tambak tersebut.
1: Oke, dari informasi yang ada begitu ya, kelompok mana sih yang menjadi korban? Kelompok warga setempat ataukah ada warga yang hanya melintas atau dari kelompok yang bertikai yang membawa sepeda motor mungkin?
0: Jadi ini ada kita jadikan dua klaster. Yang pertama adalah klaster yang di samping masjid. Itu korbannya adalah dari penjual nasi uduk yang mendapat pukulan, ya, penjual nasi uduk dan penjual burger yang mendapat pukulan dari kelompok ini. Nah, kemudian yang di lokasi Jalan Tambak, dua orang itu yang dievakuasi ke rumah sakit adalah kelompok pemuda yang sebelumnya menjadi atau diduga melakukan penganiayaan di Jalan Matraman Dalam.
1: Kelompok pemuda ini berarti ada satu yang kritis, ada satu juga yang meninggal dunia. Ini akibat senjata tajam kah atau apa yang menyebabkan kematian, Pak Kasat?
0: Untuk penyebab pastinya dalam kematiannya, kita masih menunggu hasil dari rumah sakit. Namun seperti yang kita ketahui, yang berdasarkan hasil pemeriksaan, memang ada terjadinya pukulan, lemparan batu, dan pukulan kayu kepada korban yang meninggal dan luka.
1: Oke. Bagaimana dengan yang dirawat di rumah sakit? Apakah sudah ada update malam ini kondisinya sejauh ini seperti apa, Pak Kasat?
0: Sampai saat ini masih dalam perawatan di rumah sakit.
1: Ya. Dari dua kubu yang terlibat bentrokan, tadi sudah Pak Kasat sudah katakan bahwa ada 6 orang yang diamankan untuk dimintai keterangan, kemudian juga ada 3 yang diduga ini terkait langsung dengan aksi kekerasan yang menimbulkan korban, begitu ya. Apakah dari ke-6 orang yang sudah dimintai keterangannya ini sudah dipulangkan atau masih dalam pengamanan petugas, Pak Kasat?
0: Sampai saat ini masih dalam pemeriksaan petugas.
1: Oke. Sampai saat ini sudah adakah nama-nama, mungkin ada berapa orang yang diduga menjadi dalang kerusuhan atau pertikaian yang menyebabkan korban sampai saat ini?
0: Masih dalam proses klarifikasi ya, Mas. Kita belum sampai
1: ke media. Terakhir, Pak Kasat, saat ini kondisi di lokasi kejadian apakah memang dijaga ketat oleh petugas atau memang sudah selesai semua atau memang seperti apa?
0: Sampai dengan saat ini kami dari Polres Jakarta Pusat, dari Polsek Metro Menteng, di backup juga dari Polda Metro Jaya, masih melakukan pengamanan di lokasi-lokasi, di dua lokasi tersebut untuk memastikan situasi yang kondusif bagi seluruh masyarakat yang ada di sekitar.
1: Oke, baik. Semoga nanti akan segera tahu apa penyebab pertikaian terjadi dan siapa saja yang memang menyebabkan korban harus meninggal atau terluka. Terima kasih banyak, Pak Kasat, atas waktu Anda bergabung bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Sehat selalu, Pak. Selamat malam.
0: Terima kasih, Mas Victor. Selamat malam.
1: Berikutnya, kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah terus meluas. Musim kemarau berkepanjangan membuat titik api bermunculan dan membakar lahan gambut. Tim Satgas Gabungan terus berjibaku memadamkan api dan asap yang semakin meluas. Kencangnya angin dan panasnya cuaca akibat musim kemarau membuat api dengan cepat menyebar. Salah satunya di kawasan Jalan Danau Rangas, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Sabtu sore. Tim Satgas Karhutla dari BPBD, TNI, Polri, dan relawan berjibaku memadamkan api di tengah kepulan asap. Sulitnya akses lokasi memaksa petugas jalan kaki sambil membawa peralatan pemadam. Sejak status siaga Karhutla ditetapkan 1 Juni 2026, tercatat 104 kejadian dengan luasan terbakar mencapai 53,81 hektar. Kebakaran diduga akibat ulah orang tak bertanggung jawab yang sengaja membakar lahan.
2: Kejadian kebakaran di Danau Rangas. Kejadian di Danau Rangas ini sudah berlangsung beberapa hari karena memang kondisi teksturnya bergambut cukup tebal dan rawa-rawa sehingga banyak potensi yang bisa terbakar di kawasan ini dan sampai saat ini masih belum tuntas dan masih kami lakukan penanganan. Dengan total kemarin yang dilakukan penanganan ada 12 titik lokasi, namun dari 12 titik lokasi itu hanya beberapa yang sempat tuntas dan sebagian masih belum tuntas termasuk salah satunya di Danau Rangas ini. Karena itu kami berbagi dengan teman-teman relawan, sebagian melakukan penanganan di lokasi-lokasi lain, juga kami melakukan penuntasan untuk kawasan Danau Rangas ini yang memang kawasannya cukup luas.
1: Ratusan orang dari berbagai kota dan kabupaten di sekitar Mojokerto, Jawa Timur berebut meminta nomor urut untuk membeli sandal dan sepatu murah di sebuah toko yang baru buka. Mereka saling dorong hingga ada anak-anak yang terjepit. Sementara di Magelang, Jawa Tengah, warga mengantre untuk membeli bahan pokok dengan harga murah. Dengan Rp50.000, warga bisa mendapatkan beras, minyak goreng, gula pasir, mie instan, dan teh.
3: Demi membeli sandal dan sepatu dengan harga murah, ratusan warga rela datang sejak pagi dan antri di depan sebuah toko yang baru akan dibuka di Desa Berangkal, Kecamatan Suko, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur pada Sabtu siang. Mereka bahkan berebut nomor antrean agar bisa berada di posisi terdepan. Tak ayal, warga saling dorong hingga ada anak-anak yang terjepit.
4: Mbak, antri mulai jam berapa, Mbak? Jam 8. Ini jam 2 jam belum buka.
5: Iya, enggak tahu sekarang jam berapa.
4: Jam 11-an.
5: Oh, iya berarti 3 jam.
4: 3 jam. Beli apa sih, Mbak?
5: Beli sepatu.
4: Sepatu anak.
5: Tanahnya.
3: Setelah bisa masuk ke dalam toko, setiap orang hanya diberi waktu 10 menit untuk memilih barang yang akan dibeli. Dengan harga mulai Rp5.000 untuk kaos kaki, Rp10.000 per pasang untuk sandal, dan Rp35.000 untuk sepatu.
6: Dua sepatu, satu sandal.
4: Kenapa sih, Mas, kok beli di sini, Mas?
6: Harganya murah sih, Mas.
4: Murah. Tadi antri berapa lama?
6: Mulai jam 5:30.
4: Dapatnya
6: jam sekarang jam 11.
3: Pemilik toko tak menyangka jika warga antusias untuk berbelanja sepatu dan sandal dengan harga murah. Acara ini sengaja digelar dalam rangka grand opening tokonya. Antrean panjang warga juga terlihat di kawasan alun-alun Kota Magelang, Jawa Tengah pada Sabtu pagi. Ratusan warga ini sedang mengantri untuk menukar kupon yang mereka punya dengan bahan pokok dengan harga murah. Ya, dengan uang Rp50.000, warga bisa mendapatkan 2 kg beras, 1 liter minyak goreng, 1 kg gula pasir, 5 bungkus mie instan, dan 1 bungkus teh.
7: Pasang murah itu membantu warga yang enggak ini ya, semua ini juga warga yang enggak mampu atau warga orang yang ini semua derajat itu ya sangat membantu sekali bagi saya.
8: Seneng enggak, Bu, dengan materi?
7: Seneng. Bisa diadakan lagi, enggak cuma sebulan sekali apa berapa ini ya, kalau umpama ini ada acara ya, saya cukup.
3: Pasar murah ini digelar oleh Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia bersama Muspida Kota Magelang. Tujuannya untuk meringankan beban masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Seorang nelayan di Sumatera Utara terkejut usai jaring penangkap ikan miliknya menjerat seekor buaya raksasa. Sementara itu di Lebak, Jawa Tengah, diduga cuaca panas kawanan monyet masuk ke permukiman dan menyerang balita.
3: Seorang nelayan di Sungai Barumun, Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara terkejut Usai jaring penangkap ikan miliknya menjerat seekor buaya raksasa berjenis muara pada Sabtu pagi. Nelayan yang awalnya mengira jaringnya tersangkut ikan besar kemudian meminta bantuan warga sekitar untuk mengevakuasi sang buaya ke daratan. Ukuran yang besar membuat para warga sempat kewalahan saat akan mengikat buaya.
9: Ya harapan kami ya sebenarnya yang akan terganggu buaya kami jadikan ya bagi kami nelayan begitulah.
3: Usai dievakuasi, buaya muara berukuran 5 meter ini kemudian diserahkan kepada petugas BKSDA untuk selanjutnya dipindahkan ke penangkaran kebun binatang kota Pematang Siantar. Diduga akibat cuaca panas ekstrim dan rusaknya kawasan hutan mangrove, sejumlah monyet liar memasuki area pemukiman di Sayung Demak, Jawa Tengah. Keberadaan monyet ekor panjang membuat warga dilanda kecemasan. Selain merusak fasilitas warga, satwa liar ini sebelumnya sempat menyerang balita serta menyebabkan dua ekor kambing milik warga mati akibat gigitan. Menanggapi keluhan masyarakat, aparat Polsek Sayung bekerjasama dengan BKSDA memasang perangkap di sejumlah titik rawan.
10: Sudah lakukan upaya-upaya mitigasi. Kemarin sudah kita lakukan koordinasi dengan BKSDA untuk memitigasi bagaimana supaya monyet ini bisa kita tangkap. Kemudian kemarin dari BKSDA bersama dengan jajaran Polsek kita laksanakan pemasangan perangkap di beberapa titik, ada di Desa Mendono dan oleh BKSDA ada tiga titik yang dipasang perangkap.
3: Warga diimbau untuk tidak memberi makan serta segera melapor jika melihat keberadaan monyet untuk mengantisipasi ancaman penularan rabies. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Aparat Polres Metro Jakarta Pusat bersama Polsek Metro Menteng menggelar olah tempat kejadian perkara di sebuah lahan kosong yang sempat menjadi sasaran amuk massa di Jalan Tambak. Dari total 2 orang korban yang sempat dilarikan ke rumah sakit, 1 orang diantaranya dinyatakan meninggal dunia.
11: Pasca evakuasi 2 korban, aparat Polres Metro Jakarta Pusat langsung memasang garis polisi di sebuah lahan kosong Jalan Tambak Menteng, Jakarta Pusat. Dari hasil olah TKP, petugas mengamankan sejumlah barang bukti, seperti puing sisa kebakaran, 4 unit kendaraan yang telah hangus terbakar, batu, serta bercak darah. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat, AKBP Robi Heri Saputra menjelaskan, banyaknya warga yang ikut dalam bentrokan tersebut sempat membuat petugas kepolisian kesulitan meredam situasi. Akibatnya, sejumlah orang mengalami luka parah hingga harus dilarikan ke rumah sakit di mana salah satu korban dikabarkan akhirnya meninggal dunia. Sementara dari 2 kubu yang terlibat bentrokan, pihaknya telah mengamankan 8 orang untuk dimintai keterangan. Penyebab bentrokan diduga karena aksi penyerangan dan pengrusakan yang dilakukan kelompok pemuda penjaga lahan terhadap gerobak pedagang nasi uduk. Penyerangan dilakukan hanya karena salah seorang pemuda tak terima ditegur warga saat menggeber kendaraannya yang menggunakan knalpot brong. Dari penyerangan tersebut, warga kemudian melakukan penyerangan balasan ke markas kelompok pemuda di sebuah lahan kosong dan melakukan pembakaran markas serta 4 unit sepeda motor.
12: Amankan dan ambil keterangannya di Polsek Menteng.
13: Ada yang meninggal dunia?
12: Informasi terbaru, 2 orang yang diamankan dari TKP masih dalam kondisi kritis saat dibawa, namun ketika di rumah sakit ada 1 yang sudah meninggal.
13: Pemicunya sebenarnya apa sih?
12: Jadi ada kelompok dari yang diserang ini datang mau beli sarapan, kemudian mungkin tidak dilayani dengan baik atau tidak berkenan sehingga menggeber kendaraannya. Kemudian dia pergi, kemudian datang lagi dengan membawa teman-temannya merusak gerobak penjual nasi uduk atau sarapan tersebut. Nah, kemudian dari kejadian perusakan tempat penjualan itu dibalas oleh warga sekitar menyerang tempat dari kelompok tersebut. Nah, sehingga terjadilah keributan tersebut.
11: Guna mengantisipasi terjadinya bentrokan susulan, aparat kepolisian hingga kini masih disiagakan di lokasi kejadian. Rizky Ihtiar Yahya, Jakarta.
1: Usai dilantik menjadi kepala BGN yang baru, Sudaryono berjanji akan melakukan bersih-bersih di tubuh lembaganya. Selengkapnya, sesaat lagi.

0: Aku mau pesen dua, yang pertama es americano pakai berry bliss, nggak pakai sugar.
1: Terus kemudian sedikit banget tiga ya, terus sedikit banget
0: flipsnya. Fokus bisa berkurang karena gejala sakit flu. Bersin-bersin karena flu, minum Ultra Flu. Ultra Flu efektif meredakan flu dan sakit kepala agar aktivitasmu kembali on.
2: Untung ada Ultra Flu. Flu reda, lega rasanya.
3: Dengan kemasan baru.
4: Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Safrizal ZA, memimpin apel gerakan Indonesia Asri di Kampung Nelayan Merah Putih, Banyuwangi, yang diikuti sekitar 1.500 peserta dari berbagai unsur pemerintah, TNI, Polri, akademisi, dunia usaha, komunitas, pelajar, hingga masyarakat. Safrizal menegaskan, Gerakan Indonesia Asri merupakan gerakan nasional untuk membangun budaya bersih secara konsisten. Indonesia masih menghadapi tantangan pengelolaan sampah yang mencapai sekitar 50 juta ton setiap tahun. Karena itu, perubahan perilaku dan kesadaran masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan yang aman, sehat, resik, dan indah. Safrizal juga mengapresiasi pemerintah Kabupaten Banyuwangi atas komitmennya dalam pengelolaan sampah berbasis partisipasi masyarakat, sekaligus mengajak seluruh kepala daerah menjadikan Gerakan Indonesia Asri sebagai gerakan rutin yang mengedepankan semangat gotong royong.
5: Halo Bu Rina, fasilitas medical check-up di Singapura, aku bantu arrange ya Bu.
6: Okay, thanks Dian.
7: Everything taken care of by Mega First. Now her wealth grows. Her family is protected.
8: Your heart is strong, madam. Very strong.
7: So you can be fully present for the moments that matter most. Elevating your well-being with MegaFirst Wellness Package.
9: Mobilitas global menghadirkan peluang sekaligus ancaman kejahatan lintas negara yang semakin kompleks. Bagaimana Indonesia memperkuat diplomasi kepolisian, membangun kerjasama internasional, dan menghadirkan penegakan hukum yang efektif di tengah tantangan global? Ikuti pembahasannya dalam Polri Presisi, peran strategis Polri dalam menangani kejahatan lintas negara, Senin 27 Juli jam 11 siang, live di CNN Indonesia. Dipersembahkan oleh
10: Presiden Prabowo melantik mantan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menjadi Kepala Badan Gizi Nasional. Menurut pemerintah, pergantian pemain tersebut karena ex-Kepala BGN Nani S. Deang sebelumnya mengundurkan diri. Sementara itu, usai dilantik, Sudaryono berjanji akan melakukan bersih-bersih di tubuh lembaganya.
11: Apabila demikian,
12: Presiden RI Prabowo Subianto pada Rabu 22 Juli melantik sejumlah pejabat negara di Istana Merdeka, Jakarta. Di antara yang dilantik Prabowo kali ini ialah Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono yang ditunjuk Presiden menggantikan Nani S. Deang yang sebelumnya mundur karena alasan kesehatan. Sudaryono diketahui bukan orang baru di Kabinet Merah Putih. Ia sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian dan menegaskan tidak akan rangkap jabatan usai dilantik Prabowo sebagai Kepala BGN. Usai dilantik, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono mengakui bahwa masalah tata kelola dan penyelewengan dalam program makan bergizi gratis jadi perhatian utamanya, sehingga dirinya menyatakan semua yang terlibat dalam kasus penyelewengan di tubuh BGN prosesnya akan diserahkan pada aparat penegak hukum. Ia pun juga menegaskan, jika program makan bergizi gratis adalah tender politik Presiden Prabowo, sehingga harus dilaksanakan secara transparan.
13: Yang tidak transparan harus kita buat transparan. Mungkin barangkali kalau ada yang masih manual, bagaimana caranya supaya tidak manual atau bisa secara digital ada recordnya. Dan yang sembunyi-sembunyi tidak boleh lagi terjadi, dan segalanya harus terang benderang.
12: Sementara itu, menurut Menteri Sekretaris Negara, Sudaryono dipilih karena sejak awal telah terlibat aktif dalam merancang dan mengonsep program makan bergizi gratis, serta relevansi tugasnya di Kementerian Pertanian sebagai penopang ekosistem bahan pangan. Dengan jabatan baru ini, Sudaryono dipastikan tidak akan merangkap jabatan sebagai Wamentan.
14: Tentu dengan berbagai dasar dan pertimbangan bahwa selama ini beliau sejak awal mengikuti konsep dari dilahirkannya program Makan Bergizi Gratis ini. Beliau juga sejak awal mengikuti dan bersama-sama dengan kami semua berdiskusi, menggagas dan mengkonsep bagaimana teknis pelaksanaan Makan Bergizi Gratis ini.
12: Dukungan terhadap program Makan Bergizi Gratis pun terus mengalir, walaupun terjadi rotasi kepemimpinan di Badan Gizi Nasional. Di Jakarta, sekelompok ormas dari Forum Komunikasi Anak Betawi atau Forkabi memberi dukungan penuh terhadap program unggulan pemerintah, program Makan Bergizi Gratis. Dukungan ini diharapkan dapat memperkuat upaya pemenuhan gizi, khususnya bagi anak-anak sekolah, ibu-ibu hamil, dan lansia. Selain itu, juga dapat mendorong terciptanya generasi yang lebih sehat dan berkualitas.
3: MBG itu bagus. Itu saya kaji di lembaga saya. Ya, yang tidak bagus ini orang yang tidak punya tanggung jawab. Ya, betul. Yang tega makan duit rakyat. Betul. Udah tahu seporsinya 10.000, isinya cuma apa? Pak Prabowo nggak salah.
12: Selain itu, dalam hal ini, elemen masyarakat siap melakukan kolaborasi dengan pemerintah dalam melakukan edukasi, sosialisasi, serta pengawasan di program Makan Bergizi Gratis agar pelaksanaan program berjalan secara transparan, tepat sasaran, dan memberikan manfaat yang optimal bagi penerima MBG. Tim Liputan CNN Indonesia.
10: Di bawah komando kepemimpinan baru, Badan Gizi Nasional tengah melakukan aksi bersih-bersih agar akselerasi program Makan Bergizi Gratis tercapai. Penataan ulang BGN bukan sekadar pergantian jabatan, melainkan pertaruhan besar bagi masa depan gizi anak bangsa dan efisiensi anggaran negara. Digitalisasi digenjot, jalur pasokan pangan dipangkas, namun kritik publik belum sepenuhnya reda. Bagaimana CNN Indonesia membaca arah mata angin dari reformasi BGN di bawah kepemimpinan baru? Kita membahasnya bersama Wakil Pemimpin Redaksi CNN Indonesia Revolusi, Riza. Selamat malam, Mas Revo.
11: Selamat malam, Victor.
10: Mas Revo, penunjukan Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional yang baru menggantikan Nanik Deang disebut sejumlah pengamat tidak akan membawa perbaikan apa-apa, bahkan bisa lebih buruk di tengah banyaknya persoalan dalam program Makan Bergizi Gratis begitu. Bahkan ahli kebijakan dan kesehatan pangan MBG Watch, Isnawati Hidayah, secara terbuka menyebut penunjukan Sudaryono bukan berdasarkan meritokrasi atau kemampuan tapi nepotisme. Karena Sudaryono sebelumnya menjabat Wakil Menteri Pertanian yang merupakan orang dekat lingkaran Presiden Prabowo. Belum lagi 5 pejabat eselon 1 yang diambil dari 5 kementerian atau lembaga berbeda. Salah satunya ada mantan Kapus Penkum Kejagung. Bagaimana Anda melihat, menanggapi ini, Mas Revo, komposisi yang ada?
11: Iya, kalau kita lihat komposisi Badan Gizi Nasional yang baru gitu ya, Victor ya, kita tidak haruslah pesimis gitu ya. Yang jelas ini memang menjadi momentum untuk membenahi tata kelola program Makan Bergizi Gratis yang menjadi program unggulan dari pemerintah yang saat ini menjabat di Jabodetabek. Nah, kalau kita lihat memang tidak semata-mata terkait dengan pergantian pucuk pimpinan dari Nani Esteang ke Sudaryono gitu ya. Tapi kan kita juga melihat sebelumnya gitu, Victor, sudah ada dua wakil kepala yang baru gitu ya, yang satu dari BPKP gitu ya, dan satu juga dari TNI gitu. Tapi juga ada di bawahnya lagi di deputi, ada beberapa pejabat eselon satu yang juga diganti. Kalau kita lihat komposisi di deputi misalnya, itu kita melihat ada kita justru melihat ada optimisme di situ. Karena orang-orang yang ditunjuk memiliki latar belakang, ada yang dari ahli di kesehatan masyarakat, kemudian audit gitu ya. Dari audit, ada dari ahli kebijakan publik, kemudian juga ada lagi yang dari jaksaan gitu ya, untuk pengawasan gitu ya. Mereka-mereka ini tentu memiliki kompetensi yang cukup baik, sehingga mereka diangkat untuk menjadi bagian kunci, posisi kunci di Badan Gizi Nasional. Sedangkan kalau misalkan pucuk pimpinan Sudaryono, seperti yang disampaikan juga oleh Mensesnek tadi, merupakan orang lama di pemerintahan, gitu ya. di lingkar pemerintahan gitu, orang yang mengikuti sejak awal program bagaimana merumuskan program-program pemerintahan sekarang gitu ya, Victor. Dia juga memiliki kemampuan yang kita harapkan memang karena memang beliau ini adalah orang yang sudah duduk di pemerintahan setidaknya selama hampir 2 tahun terakhir dan juga menjadi orang salah satu kunci di partai pendukung Prabowo, maka yang kita harapkan adalah beliau memiliki kemampuan manajerial, tidak hanya manajerial tapi juga bagaimana kemudian mengkoordinasikan dengan lembaga-lembaga terkait gitu ya, karena yang dibutuhkan tentu dalam program sebesar Makan Bergizi Gratis ini lintas sektor itu juga menjadi kunci gitu. Supaya program ini tepat sasaran, kemudian bisa masuk ke wilayah-wilayah 3T yang sekarang menjadi sasaran utama gitu ya, Victor. Kemudian juga bagaimana nanti pengawasan, transparansi dan sebagainya. Tentu kita, tentu program ini membutuhkan sosok-sosok yang bisa tidak sekedar menakodai, tapi juga memiliki kemampuan yang baik untuk menjembatani ke sektor-sektor atau lintas sektor yang lain, Victor. Ya. Nah ini tentu kita tidak tahu, tentu kita berharap bahwa pergantian ini menjadi momentum pembenahan tata kelola MBG karena memang program ini budgetnya cukup besar, kita tahu bersama budget ini besar dan tentu kita berharap budget sebesar itu bisa tepat sasaran dan bisa membawa kebaikan gitu ya, karena tujuannya memiliki tujuan yang mulia dan juga kita berharap trickle down effect kepada ekonomi kita juga berjalan sesuai dengan yang diharapkan.
10: Ya, ada beberapa prioritas yang memang sudah diamanatkan oleh Presiden Prabowo Subianto langsung kepada Kepala BGN yang baru, Sudaryono, begitu ya. Di antaranya adalah melakukan penataan ulang jumlah penerima manfaat agar bantuan gizi lebih tepat sasaran, kemudian ada penerapan sistem digital untuk pencatatan kegiatan agar proses pengawasan lebih transparan dan akuntabel, serta ada penyelarasan ekosistem pasokan bahan baku pangan melalui koordinasi erat dengan sektor pertanian. Di bawah kepemimpinan yang baru ini, Mas Revo, bagaimana CNN Indonesia melihat efektivitas pergeseran kebijakan BGN dalam mempercepat perbaikan program Makan Bergizi Gratis ke depan, begitu? Ada digitalisasi, ada untuk mempertegas transparansi, dan sebagainya.
11: Ya, Victor, kan kita tahu ya selama hampir 2 tahun terakhir ini ya, kritik terus-menerus datang ke program Makan Bergizi Gratis gitu ya. Dan kita tahu kemudian kan kemarin ketika kasusnya terungkap gitu ya, ini kan tentu memang suka atau tidak suka beberapa orang kemudian mencibir dan muncul pesimisme gitu ya. Tapi dengan beberapa pernyataan gitu ya yang misalnya terkait dengan digitalisasi, transparansi anggaran, kemudian refocusing gitu ya. Ini yang justru memang kita harapkan bisa berjalan dengan baik gitu ya. Digitalisasi gitu, tentu kita harapkan dengan adanya digitalisasi ini bisa membantu gitu ya, membantu penyaluran menjadi lebih tepat, pengawasannya juga menjadi lebih baik gitu ya. Tapi tidak hanya sekedar pada penyaluran tepat dan pengawasan gitu ya. Tentu yang kita harapkan juga peningkatan tadi pengawasan gitu ya, sehingga semua anggaran itu penyelewengan anggaran tidak terjadi lagi gitu ya, Victor. Kemudian refocusing ke wilayah 3T, kemudian penataan kepada siapa yang benar-benar membutuhkan supaya tepat sasaran, nah itu juga yang kita harapkan. Dan paling penting juga tadi gitu, Victor ya, dengan adanya program Makan Bergizi Gratis ini tercipta trickle down effect kepada ekonomi seperti yang sebelumnya diharapkan, sehingga ini bisa mendorong perekonomian negara gitu. Nah, harapan-harapan itu yang sekarang harusnya dijawab oleh nakoda-nakoda baru di Badan Gizi Nasional. Tentu akan kita lihat selama beberapa bulan ke depan gitu ya, karena ini adalah program unggulan, tentu banyak pihak gitu ya yang pasti akan mengawasi, dan harapannya adalah dengan semakin banyak mengawasi ini, maka program ini bisa berjalan dengan lebih baik gitu ya, Victor, dan lebih tepat sasaran lagi, Victor.
10: Ya, ya. Mas Revo, saat ini kan BGN sudah membuat 11 tim untuk melakukan reformasi total di tubuh BGN begitu, mulai dari membentuk tim-tim. Tim refocusing untuk memastikan apakah 62 juta lebih penerima manfaat sudah tepat sasaran atau belum. Kemudian ada tim evaluasi untuk 27.877 SPPG yang sudah beroperasi guna memastikan seluruhnya memenuhi syarat sesuai petunjuk teknis atau tidak. Kemudian ada pula tim program MBG di kawasan 3T yang sebagian besar sulit dijangkau. Ketika kita melihat BGN sudah merumuskan ada membagi pekerjaan-pekerjaan dengan tim-tim yang ada, bagaimana media menilai langkah penataan ulang BGN terkait dengan pembentukan tim-tim ini, Mas Revo? Akankah ini berjalan sesuai dengan rencana, akselerasi untuk percepatan?
11: Ya, kalau kita lihat sebenarnya kan pembenahan terhadap program makan bergizi gratis ini ya, kalau di interaksi kita ya, CNN Indonesia dengan Badan Gizi Nasional gitu, Victor. Ya, pembenahan-pembenahan itu kan sudah dilakukan di zaman ketika Bu Nani Deang menjabat. Gitu. Kita tahu Bu Nani Deang kemudian membentuk tim investigasi, kemudian juga ada tim yang melakukan sidak-sidak ke SPPG gitu ya. Dan itulah kemudian yang kita lihat kan, Victor, berikutnya, bahwa berikutnya kan kita lihat terungkaplah beberapa penyelewengan-penyelewengan yang ada di Badan Gizi Nasional gitu ya. Nah, yang sekarang tentu dengan penunjukan anggota yang baru, dengan Bu Nani Deang yang kemarin mundur karena masalah kesehatan dan digantikan oleh Sudaryono yang relatif merupakan orang lama di lingkar pemerintah, tentunya kita berharap bahwa semua program pembenahan-pembenahan itu bisa dilakukan dengan baik. Nah, yang seperti tadi saya sampaikan, gitu ya, beberapa posisi kunci di deputi-deputi BGN yang kemudian ada yang dari berlatar belakang auditor, kemudian ada yang berlatar belakang kejaksaan, ada yang berlatar belakang pakar kebijakan publik, itu juga membawa optimisme sebenarnya, optimisme baru agar memang tata kelola MBG ini bisa lebih baik dibanding sebelumnya. Nah, tinggal sekarang kemudian bagaimana kita lihat dan kita yang paling penting adalah pengawasan bersama gitu ya, semua pihak gitu, supaya program ini tidak sekedar program dengan anggaran yang besar gitu, tapi program yang memang dirasakan oleh mereka yang membutuhkan. Karena memang kita ini kan punya cukup banyak PR ya, Victor ya. Angka stunting misalnya cukup tinggi, kemudian juga kita menginginkan bahwa ada percepatan lompatan gitu ya, terkait dengan perbaikan gizi itu juga akan membawa lompatan besar ke arah generasi yang lebih baik gitu, Victor. Nah, maka itulah kemudian anggaran besar yang tepat sasaran, itu yang sekarang harus menjadi kata kunci bagi pemangku kebijakan BGN sekarang.
10: Ya. Terakhir Mas Revo, ini kan kita bicara tentang anggaran besar untuk program makan bergizi gratis, program prioritasnya Presiden Prabowo Subianto. Terkait transparansi, digitalisasi dan pengawasan, seberapa efektif penerapan sistem digital yang baru nanti akan diterapkan dalam memangkas kebocoran anggaran begitu ya? Karena baru-baru ini ada temuan indikasi pemborosan anggaran MBG mencapai 12 triliun rupiah selama 1 tahun pada kepemimpinan sebelumnya. Jadi ada pemborosan 1 triliun rupiah per bulan. Apakah gebrakan sistem digital dalam program MBG akan efektif memperbaiki sistem yang ada sebelumnya? Tergantung pengawasan yang pasti.
11: Ya, memang di periode sebelumnya ini ya, Victor, kan yang sekarang banyak yang terungkap gitu ya. Ada misalnya akun-akun yang ganda misalnya, itu juga ada beberapa temuan-temuan lah, banyak temuan yang terkait dengan tata kelola MBG yang sebelumnya, yang ini menjadi pekerjaan pekerjaan luar biasa lah bagi nakoda yang sekarang memimpin BGN gitu ya. Memang ini pekerjaan yang sangat berat. Kita semua menyadari gitu ya, bahwa nakoda yang baru ini tentu memiliki pekerjaan yang sangat luar biasa gitu, melakukan pembenahan-pembenahan di dalam, di internal BGN sendiri gitu ya. Kemudian bagaimana kemudian pembenahan-pembenahan dalam distribusi MBG-nya gitu, pengawasan-pengawasan kepada SPPG, kemudian bagaimana audit terhadap pengeluaran dan lain sebagainya. Itu memang pekerjaan yang sangat luar biasa berat, mengingat angkanya juga sangat tinggi gitu ya, angkanya juga sangat besar gitu, Victor. Nah, tentu ini digitalisasi bukan hanya sekedar satu solusi tunggal gitu ya, tapi yang paling penting adalah bagaimana juga pengawasan digitalisasi penting gitu, tapi bagaimana kemudian melihat secara langsung penerapan di lapangan itu juga, pengawasan langsung secara di lapangan itu juga menjadi hal yang tidak kalah pentingnya juga gitu ya. Nah, ini bagaimana kemudian yang paling penting sekarang adalah mengorkestrasi antara program yang dijalankan secara digital, sistem digital ini tentu akan memudahkan, tapi mengawasi penerapan secara langsung di lapangan gitu ya, apakah memang menu makanannya sudah sesuai dengan ketentuan misalnya, isinya apakah itu sudah memenuhi syarat atau tidak, kemudian dengan anggaran yang ada apakah itu sudah cukup sesuai dengan penerapan di lapangan, itu juga merupakan hal yang juga harus dilakukan. Jadi digitalisasi tentu bukan hanya sekedar solusi tunggal, tapi pengawasan langsung di lapangan dan kemudian audit-audit berikutnya, dan kalau misalkan terjadi penyelewengan adalah bagaimana penegakan hukum itu bisa dijalankan, itu semuanya menjadi hal yang harus dilakukan sama-sama gitu.
10: Baik, transparansi, akurasi, dan juga akuntabel bisa dipertanggungjawabkan. Ini juga kita akan lihat bagaimana kinerja pemimpin yang baru di BGN begitu ya. Ini tugas kita bersama untuk menjaga. Semoga nanti program MBG ini berjalan tidak hanya seperti di atas kertas saja, tapi ini menjadi tugas kita bersama termasuk media. Terima kasih banyak Mas Revo atas waktu Anda bergabung bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Selamat malam, Mas Revo, sehat selalu.
11: Selamat malam, terima kasih banyak, Victor.
10: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan komitmennya dalam memperkuat pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah daerah. Sejumlah upaya dilakukan termasuk bersinergi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Hal tersebut diungkapkan Tito Karnavian usai menghadiri prosesi wisuda Purna Praja di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri IPDN Jatinangor Minggu 26 Juli. Tito mengungkapkan pembinaan dan pengawasan akan terus dilakukan dengan bersinergi melalui sistem MCP atau Monitoring Center for Prevention. Selain itu, Kemendagri juga akan mengoptimalkan sistem informasi pemerintah daerah atau SIPD dan memonitor keuangan daerah setiap hari secara real time. Upaya pencegahan juga dilakukan dengan melakukan kunjungan ke berbagai daerah di Indonesia untuk melakukan pembinaan.
15: Saya dengan Pak Ketua KPK sudah menyepakati kita akan bergerak bentuk 11 klaster daerah. Nanti akan kita beri selama 2 hari diisi secara teknis lagi yang melibatkan kepala daerah, wakil kepala daerah, OPD-nya, pimpinan DPRD dan anggota DPRD. Ya. Karena kan banyak kepentingan politik tarik-menarik juga di situ. Nah, itu kita akan turun mulai dari Jawa Timur dan Bali dulu. Klaster itu, setelah itu nanti muter diisi selama 2 hari pembekalan kembali termasuk mengidentifikasi potensi-potensi korupsi daerah masing-masing dan rencana aksi tiap daerah apa mereka harus rumuskan. Itu maksudnya untuk membuat mereka jangan ngane-ngane.
10: Pemerintah Indonesia kembali melakukan pembelian jet tempur untuk menambah kekuatan udara nasional. Sebanyak 12 unit jet latih tempur M346FA Blok 20 akan memperkuat TNI AU pada tahun 2030 nanti.
16: Setelah membeli pesawat tempur Rafale, pesawat angkut A400 dan lainnya, Indonesia kembali membeli sejumlah pesawat tempur. Pilihan kali ini jatuh pada M346FA Blok 20 buatan pabrikan Italia Leonardo. Kesepakatan pembelian ini diumumkan pada 21 Juli lalu. Dalam publikasi yang diedarkan terlihat penandatanganan kontrak pengadaan disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Publikasi dari pihak Leonardo juga menyebutkan

0: Jumlah pesawat yang dibeli sebanyak 12 unit dan akan dikirimkan pada tahun 2030. Selain itu, kontrak juga mencakup lokalisasi pemeliharaan dan perawatan, pelatihan, dan lainnya. Hanya saja, nilai kontrak tidak disebutkan. Kementerian Pertahanan menyebutkan pembelian pesawat M346 diperlukan untuk mendukung pelatihan pilot TNI AU. Apalagi mengingat dalam beberapa tahun ke depan, TNI AU akan mengoperasikan pesawat tempur modern generasi terbaru, sehingga diperlukan pesawat latih tempur yang juga modern. M346 FA Block 20 merupakan pesawat latih lanjut yang memiliki kemampuan tempur. Pesawat ini diklaim paling canggih di kelasnya karena memiliki avionik dan sensor terbaru, mulai dari radar AESA, data link, sistem senjata terbaru, hingga kemampuan mengisi bahan bakar di udara. Sebanyak 170 unit M346 telah diproduksi dan digunakan oleh 23 negara termasuk Israel dan Singapura. Secara teknis, M346 memang tidak kaleng-kaleng. Hanya saja, pengadaan sistem senjata bukan hanya dinilai dari kecanggihannya saja, tetapi bagaimana sistem senjata baru itu bisa terintegrasi dan interoperability dengan sistem senjata yang sudah ada.
1: Tantangan utama memang commonality dan interoperability ya, karena ini kan kita belum pernah menggunakan pesawat jenis ini. Ini ketika pesawatnya barang datang, ketika kita beli barangnya kan berarti kita juga tidak hanya mendatangkan pesawat, tapi kita mendatangkan dan juga harus menjaga suatu ekosistem baru nih. Entah dari supply chain-nya, hardware-nya, kemudian engine-nya, dan lain-lain yang...
0: Kritik lainnya adalah keragaman jenis pesawat yang dioperasikan. TNI AU sebelumnya sudah mengoperasikan jet tempur latih T-50 buatan Korea Selatan. Penambahan jenis pesawat baru dengan fungsi yang tak berbeda jauh tentu akan menambah beban logistik bagi TNI AU.
1: Pertanyaan besar juga, kenapa tidak menambah T-50 atau varian T-50 yang lebih canggih yang atau yang lebih capable, misalnya FA-50 seperti itu. Apakah memang ada pertimbangannya, apakah hanya di pesawat M346-nya aja, atau apakah ini juga bagian dari kelanjutan kerjasama strategis antara Indonesia-Italia yang beberapa tahun ini meningkat, mulai dari kita beli frigat atau LPV PPA, kemudian juga Garibaldi, apakah ini masih dalam satu paket, dalam satu rangkaian gitu.
0: Di era keterbukaan informasi, idealnya memang perlu ada penjelasan yang lengkap soal pemilihan sebuah sistem senjata. Apalagi, anggaran yang digunakan berasal dari pajak rakyat. Satu hal lagi yang perlu dipertimbangkan dalam setiap pembelian sistem senjata, yaitu sesuai Undang-Undang Industri Pertahanan adalah bagaimana dan seberapa besar transfer teknologi, offset, dan kandungan lokal yang akan kita terima. Sebab pengadaan senjata juga seharusnya menjadi pemicu penguasaan teknologi dan pemberdayaan ekonomi nasional. Iwan Hermawan, Dwi Ari, Jakarta.
2: Institut Pemerintahan Dalam Negeri IPDN menggelar Wisuda Purna Praja Angkatan 33 tahun akademik 2025-2026 pada Minggu 26 Juli 2026. Prosesi wisuda dihadiri langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian serta sejumlah pejabat terkait.
3: Sebanyak 1.404 Purna Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN mengikuti prosesi wisuda yang digelar di Gedung Balairung Rudini, Kampus IPDN Jatinangor, Minggu 26 Juli. Mereka terdiri dari 45 lulusan program Doktor Ilmu Pemerintahan, 73 lulusan program Magister Terapan Ilmu Pemerintahan, 1.204 lulusan program Sarjana Terapan Ilmu Pemerintahan, serta 82 lulusan program Pendidikan Profesi Kepamong Prajaan. Acara wisuda yang digelar sejak pukul 9 pagi dihadiri langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian beserta sejumlah pejabat terkait. Tito menyampaikan apresiasi terhadap para wisudawan yang dinilai berhasil menempuh proses pendidikan ketat di IPDN. Menurutnya, wisuda ini merupakan pengakuan atas capaian akademik para lulusan. Nantinya, para lulusan ini akan menjalani pelantikan sebagai CPNS sebelum akhirnya akan ditugaskan di berbagai wilayah di Indonesia.
4: Di sini selama 3 tahun digojlok masalah kesempatan jasmaninya, ya, kesehatannya, ditambah lagi dengan mental ideologi, nasionalisme, integritas, militansi, disiplin, dan lain-lain. Nah, itu yang membuat mereka banyak diminati oleh kepala daerah. Kami melihat nanti apakah kita bisa penuhi atau enggak, ya. Karena ingin kita, adik-adik ini sebetulnya nggak harus kembali ke daerahnya. Mereka belajar dulu lah melihat daerah lain.

0: Indonesia. Ya. Jadi biar mereka muter menjadi ASN Indonesia, bukan ASN di kampungnya saja.
1: Dalam prosesi wisuda, IPDN turut mengumumkan sejumlah wisudawan terbaik dari berbagai program studi yang ada. Prosesi wisuda ini pun menjadi kebanggaan tersendiri bagi para wisudawan dan keluarga.
2: Dari Bapak Mendagri sendiri menyarankan bahwasanya kami selaku pamong Praja Muda harus selalu siap untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Kami harus turun langsung, melihat dan juga mengerti apa saja masalahnya, karena kami sudah dididik selama 4 tahun dengan ilmu pemerintahan yang ada. Bapak Mendagri percaya bahwasanya IPDN akan melahirkan lulusan pamong Praja Muda yang kompeten, yang dapat memomong langsung melihat apa saja ada di masyarakat.
1: Setelah menempuh pendidikan dan wisuda, para lulusan IPDN ini diharapkan mampu menjadi aparatur profesional dan berintegritas, sehingga dapat memperkuat tata kelola pemerintahan serta pelayanan publik di seluruh Indonesia. Laisa Nisa, Rizky Rahadian, Sumedang, Jawa Barat.
3: Kita ke informasi lain, warga kota Bandung, Jawa Barat diresahkan dengan banyaknya aksi kejahatan jalanan atau begal belakangan ini. Guna memberi rasa aman, sejumlah skema pengamanan warga diterapkan pemerintah dengan membentuk tim gabungan keamanan.
4: Pelayanan gitu ya, minta handphone dong sini, kan aneh banget, oh ini handphone.
5: Aksi begal di kota Bandung kembali menjadi sorotan. Tak hanya dari cerita warga secara langsung, kekhawatiran juga ramai disuarakan di media sosial. Seperti yang dialami Azmi, ia mengaku menjadi korban begal bermodus petugas leasing di kota Bandung pada 14 Juli lalu. Ironisnya, aksi kejahatan terjadi pada sore hari. Komplotan pelaku mengaku sebagai petugas leasing dan menghentikan perjalanannya dengan alasan motor menunggak cicilan. Korban kemudian diajak menuju sebuah kantor dengan dalih mengurus administrasi, meskipun selama ini pembayaran cicilan diklaim lancar. Setelah itu, telepon genggam korban diambil, sementara sepeda motor yang dikendarainya dikuasai oleh salah satu pelaku. Korban lalu dibawa berpindah ke salah satu kawasan hingga hari mulai gelap. Di lokasi tersebut, korban mengaku mendapat intimidasi hingga akhirnya pelaku merampas sepeda motor dan telepon genggam miliknya. Kasus ini ditangani oleh Polsek Regol berdasarkan informasi yang diperoleh dalam waktu sekitar 3 jam setelah laporan diterima, petugas berhasil menangkap para pelaku.
6: Akhirnya di situ saya didorong-dorong, saya diancam mau dipukul, kayak diterjang-terjang gitu kan. Sampai akhirnya saya menjauh lah kan, kayak saya mundur, emang kayaknya mereka berniat buat menjauhkan saya dari aset-aset saya. Dan out of nowhere, ada lagi satu orang yang gak kenal, dia pakai jaket warna orange gitu kan, dia tiba-tiba ngedorong saya, terus buka helm kayak mau mukul saya gitu, sampai membuat saya itu ke tengah jalan. Jadi posisinya kan banyak motor, banyak mobil, kayak hampir ditabrak dan lain-lain. Sampai udah di situ, akhirnya mereka mungkin ngeh kalau saya pegang HP, katanya itu apa, oh HP katanya, udah hayu katanya gitu. Mereka lari lah pergi gitu, oh, kan, motornya. Bawa motornya lawan arah kan ke arah sana.
5: Praktis, hal ini membuat masyarakat Bandung merasa was-was.
7: Mencekam sih sebenarnya, ya. Biasanya kan Bandung itu aman biasanya gitu kan, sekarang makin maraknya ada perampasan, kayak begal kayak gitu, agak khawatir gitu, apalagi kalau misalkan jalan malam gitu.
8: Bagi saya yang sering pulang malam ya, naik angkot kayak gitu, memang lebih menakutkan kalau pulang lebih dari maghrib gitu ya. Karena memang daerah-daerah rawan itu di Bandung itu terutama yang pencahayaannya kurang gitu. Kayak daerah sebelum Cicaheum, Cicabe gitu kan. Gitu. Kebetulan barusan juga siang-siang juga sebetulnya banyak sih kejadian-kejadian, terutama yang daerah-daerah yang saya lewati gitu.
5: Polrestabes Bandung hingga 21 Juli mengungkap 15 kasus kejahatan jalanan yang terjadi. Guna meningkatkan keamanan warga, polisi melakukan patroli malam secara rutin. Kegiatan ini menyasar titik-titik rawan guna mengantisipasi aksi kejahatan jalanan.
9: Ini namanya patroli kegiatan rutin yang ditingkatkan. Sampai pagi, kemudian nanti dilapis lagi dengan patroli yang
10: lebih. Ada sasaran-sasaran khusus nggak, Denusnya?
9: Sasaran pelajar. Intinya kita patroli ini, melakukan patroli dialogis, kemudian tentu tugasnya adalah meniadakan bertemunya niat dengan kesempatan yang menjadi kita bakal dari kejahatan itu.
5: Wali Kota Bandung Muhammad Farhan merilis 7 titik rawan begal yang menjadi perhatian, di antaranya Jalan Soekarno-Hatta, AH Nasution hingga kawasan Regol. Selain memaksimalkan patroli malam, Farhan juga meminta warga Bandung untuk saling menjaga.
11: Saya mengerti bahwa aparat pemerintahan dan aparat kepolisian harus melaksanakan tugasnya, bukan nembrageun tugasnya ke masyarakat. Baik. Nah, itu mah udah clear. Tetapi prinsip warga jaga warga adalah prinsip solidaritas, prinsip gotong royong. Dan prinsip gotong royong itu ada di Pancasila, Trisila, dan Ekasila. Nah, kalau mempelajari ideologi itu sudah jelas bahwa Ekasila itu gotong royong. Dan gotong royong itu adalah kita wujudkan dengan warga jaga warga, warga jaga kota.
5: Sementara itu, baru-baru ini Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menggelar sayembara dengan hadiah uang 5 hingga 50 juta bagi warga yang berhasil menangkap pelaku begal dalam kondisi hidup saat diserahkan kepada kepolisian. Uang itu dikatakan Dedi Mulyadi berasal dari uang pribadinya.
12: Dari saya dulu cukup, nanti kalau kewalahan baru. Karena publik itu gini lah, tradisi bangsa kita itu tradisi hadiah. Di sekolah kalau ada ranking pertama jadi umumnya belajarnya suka rajin deh. Nah kemudian daerah kalau dilombain suka rajin. Jadi misalnya gini, logikanya sederhana. Maling motor digebukin sampai mati. Kalau ada sayembara dari saya, gak usah digebukin mati, lumayan. 10 juta, udah dianterin. Itu kan secara psikologi akan mempengaruhi. Jadi...
5: Meski kebijakan tersebut sengaja dibuat untuk memicu warga berperan aktif dalam menjaga keamanan lingkungan, sebagian masyarakat berpendapat lain.
13: Menurut saya setuju gitu, cuman ini ada kekurangannya gitu. Apalagi kan ketika begal ditangkap oleh masyarakat, kebanyakan masyarakatnya main hakim sendiri gitu, Pak. Itu sih.
14: Jadi menurut aku kalau misalnya memang kita diberikan uang sejumlah yang diberikan oleh Pak Dedi gitu, menurut aku lebih ke mending kita untuk keamanannya lebih diketatkan gitu, daripada memberikan uang tunai kepada orang yang bisa menangkap si begal itu. Mending kenapa sih kita nggak adain patroli aja gitu di setiap daerah gitu, penerangan, apalagi kan sekarang banyak jalan-jalanan sepi ya, dan orang-orang tuh banyak mengambil kesempatan dari situ gitu.
5: Masyarakat berpendapat bahwa pemerintah seharusnya tidak hanya berfokus menangkap pelaku kejahatan, tapi juga memperbaiki berbagai fasilitas keamanan. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.
3: Gudang barang bekas di Klaten, Jawa Tengah ludes terbakar di lalap Jago Merah. Kebakaran menyebabkan asap tebal membumbung tinggi di lokasi. Sementara 3 kandang ayam di Dukuh, Beijing, Sragen, Jawa Tengah ludes terbakar. Akibat ludesnya, 3 kandang ayam ini ditaksir mencapai miliaran rupiah.

0: Kebakaran gudang barang bekas terjadi di Desa Drono, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Minggu pagi. Kebakaran menyebabkan asap tebal membumbung tinggi di lokasi. Banyaknya bahan mudah terbakar seperti plastik dan minyak membuat nyala api cepat membesar. Kencangnya tiupan angin juga mengakibatkan nyala api menghanguskan bangunan gudang. Warga yang melihat kobaran api di gudang barang bekas berupaya untuk melakukan pemadaman. Namun karena api semakin membesar, warga menghubungi Dinas Damkar Klaten. Untuk pemadaman, 3 armada pemadam kebakaran dan 1 truk tangki air BPBD Kabupaten Klaten diterjunkan. Api baru bisa dipadamkan 3,5 jam kemudian. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran dan masih dalam penyelidikan polisi.
1: Proses pemadaman kurang lebih 3 jam setengah.
2: Ada berapa armada ini terasa?
1: Untuk armada, kita pakai 3 unit pancar dan 1 unit sabera ini.
3: Ada kesulitan?
1: Untuk kesulitan, kita terkendala dengan tumpukan material karena dominannya itu plastik dan bahan makanan yang sisa, sehingga minyak yang terbakar itu membuat api tambah besar. Kita mengurai tumpukan atapnya. Kita mengurai tumpukan atapnya karena tadi bangunan sudah roboh, sehingga kita harus menguraikan atap untuk melakukan proses pemadaman.
0: Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran tersebut.
4: Kebakaran kandang ayam.
0: Kamera amatir merekam kepulan asap dan api berkobar saat kebakaran melanda 3 kandang ayam potong atau ayam broiler di Dukuh Bejing, Sragen, Jawa Tengah. Kencangnya

0: kok bisa kebakar semua itu?
1: Awalnya itu ABK lagi nyalain pemanas pakai areng. Nah, terus setelah itu nggak ada beberapa 10 menit lah, langsung kebakar semua. Posisi itu kipas blower itu lagi nyala, jadi langsung menghambat ke barat, langsung kena semua, 3 kandang.
2: Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kerugian akibat ludesnya 3 kandang ayam ditaksir mencapai miliaran rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Tentara Israel terus menembakkan gas air mata dan menangkap puluhan warga Palestina di desa Tal, tepi barat. Tetap di Prime News dengan informasinya.
4: Aku mau pesen dua, yang pertama es americano pakai berry bliss, nggak pakai sugar.
5: Terus kemudian sedikit banget pikirnya, terus
4: kemudian nggak fokus bisa berkurang karena gejala sakit flu. Bersin-bersin karena flu, minum Ultra Flu. Ultra Flu efektif meredakan flu dan sakit kepala agar aktivitasmu kembali on.
6: Untung ada Ultra Flu, flu reda, lega rasanya.
2: Dengan kemasan baru.
7: Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
8: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
7: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
9: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
7: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 6:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
4: Aku mau pesen dua, yang pertama es americano pakai berry bliss, nggak pakai sugar.
5: Terus kemudian sedikit banget pikirnya, terus kemudian nggak pelipisnya.
4: Fokus bisa berkurang karena gejala sakit flu. Bersin-bersin karena flu, minum Ultra Flu. Ultra Flu efektif meredakan flu dan sakit kepala agar aktivitasmu kembali on.
6: Untung ada Ultra Flu, flu reda, lega rasanya.
2: Dengan kemasan baru.
3: Situasi kembali memanas di tepi barat Palestina, tentara Israel terus menembakkan gas air mata dan menangkap puluhan warga Palestina di desa Tal, tepi barat. Padahal sehari sebelumnya terjadi bentrokan berdarah yang menewaskan 4 warga Palestina dan 2 tentara Israel.
10: Pasukan Israel menembakkan gas air mata ke arah warga Palestina dan jurnalis di desa Tal, tepi barat pada Sabtu. Peristiwa ini terjadi tepat sehari setelah bentrokan berdarah dan insiden penembakan yang menewaskan 4 warga Palestina dan 2 tentara Israel di lokasi yang sama. Otoritas Palestina menegaskan penembakan pada Jumat dipicu oleh provokasi dan serangan pemukim Israel bersenjata yang mendatangi desa Tal. Wali kota Tal, Walid Sidan, menyatakan bahwa pemukim Israel tidak sedang berolahraga hiking. Mereka memang sengaja datang untuk menyerang rumah-rumah warga Palestina. Warga desa Tal hanya berusaha mempertahankan rumah mereka. Sebelumnya militer Israel menyebut kelompok warga Israel sebagai pejalan kaki atau hikers, namun militer Israel kemudian mengakui sebagian dari mereka bersenjata dan kedua pihak saling melepaskan tembakan. Militer Israel menyatakan seorang warga Palestina mengambil senjata dari petugas keamanan lokal dan menembak ke arah warga Israel. Namun dalam rekaman video yang beredar di media sosial memperlihatkan ketegangan antara kerumunan warga desa dan kelompok Israel bersenjata. Dalam video tersebut terlihat 2 warga Israel mendorong dan memukul warga Palestina dengan gagang senjata, di mana salah satu warga Palestina berusaha mengambil senjata dan kemudian tewas tertembak. Peristiwa tersebut terjadi di area A, yaitu wilayah tepi barat di mana otoritas Palestina memiliki kontrol administratif dan warga sipil Israel dilarang masuk berdasarkan hukum Israel. Wilayah area A mencakup

0: kurang dari 1/5 tepi barat. Dampak dari insiden ini, pasukan Israel menangkap sekitar 70 warga Palestina di desa Tal. Wali kota Walid Sidar menyatakan baru sekitar 10 hingga 12 orang yang dibebaskan. Selain itu, penutupan sementara diberlakukan di kota Nablus dan area desa Tal. Menanggapi insiden tersebut, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu langsung menggelar rapat darurat dan menyatakan akan mengambil tindakan tegas, termasuk merobohkan rumah keluarga-warga Palestina yang terlibat, serta mempercepat izin pembangunan permukiman Israel di wilayah tersebut. Saat ini, sekitar 700 ribu pemukim Israel tinggal di antara 3,4 juta warga Palestina di tepi barat dan Yerusalem Timur, wilayah yang disebut Israel dari Yordania pada perang 1967. PBB dan hampir seluruh negara menganggap permukiman tersebut ilegal dan di bawah hukum internasional, meski Israel terus membantahnya.
1: Topan Noel menerjang wilayah Cina bagian selatan pada Minggu dini hari. Topan ini menjadi yang terkuat dalam 10 tahun terakhir, menyebabkan angin kencang dan hujan lebat di provinsi Guangdong dan Fujian. Lebih dari 70 ribu warga telah dievakuasi.
2: Topan Noel menghantam wilayah Huitong, kota Huizhou, provinsi Guangdong, China pada Minggu sekitar pukul 3:50 waktu setempat. Pusat Meteorologi Nasional China, NMC, menyatakan topan mencapai kekuatan angin maksimum skala 14 Beaufort atau lebih dari 150 km per jam saat mendarat di Huitong. Pada pukul 5 pagi, topan bergeser ke Teluk Daya di Huizhou dengan kekuatan menurun ke skala 14 Beaufort atau lebih dari 134 km per jam. Badai bergerak ke arah barat laut dengan kecepatan 10 hingga 15 km per jam dan diperkirakan melemah seiring pergerakannya ke daratan. Meteorolog mengingatkan bahwa topan Noel merupakan badai terkuat dalam 10 tahun di timur muara Sungai Mutiara ini, membawa angin kencang, hujan lebat, dan gelombang besar yang meningkatkan risiko banjir bandang, longsor, dan banjir di perkotaan. Untuk menghadapi badai, pemerintah Huitong mengaktifkan tanggap darurat tingkat tinggi sejak Sabtu pagi dengan menghentikan kegiatan sekolah, perkantoran, pabrik, jalur darat dan alat transportasi, serta bisnis. Lebih dari 70 ribu warga dievakuasi ke lebih dari 300 posko darurat. Otoritas melarang warga yang dievakuasi keluar dari posko demi keselamatan mereka. Di wilayah Huilai, kota Chieyang, angin kencang merubuhkan pohon-pohon besar di jalan utama hingga mengganggu lalu lintas. Tim pemadam dan petugas pemerintah setempat bekerjasama membersihkan pohon tumbang untuk membuka kembali akses jalan. Sementara di kota Changzhou, provinsi Fujian, stasiun PLTS mencatat kecepatan angin mencapai 36 km per jam dengan hembusan mencapai lebih dari 57 km per jam pada Minggu pukul 4 dini hari. Di Hong Kong, observatorium menaikkan sinyal darurat badai dari nomor 8 pada Sabtu malam menjadi nomor 9 pada Minggu dini hari seiring angin yang diperkirakan mencapai kecepatan 63 km per jam atau lebih. Semua sekolah ditutup, operasional bus dibatasi, sementara kereta MRT tetap beroperasi dengan jadwal akhir pekan hingga Sabtu malam. Di Macau, Badan Meteorologi memprediksi angin kencang skala 6 hingga 7 akan bertahan akibat tidak adanya penghalang topografi. Layanan kapal feri penumpang dari Macau ke Zhuhai, Shenzhen dan Hong Kong ditutup sejak Sabtu, sementara 49 penerbangan di Bandara Internasional Macau dibatalkan dan beberapa lainnya terhambat. NMC telah mengeluarkan peringatan merah atau tingkat tertinggi sejak Sabtu. Hujan lebat dengan curah tinggi diprediksi masih akan melanda Guangdong, Fujian, Jiangxi, Hunan, dan Taiwan hingga Minggu pukul 22 malam.
1: Kebakaran hutan melanda wilayah Sierra Oeste, sebelah barat Madrid, Spanyol. Ribuan warga diperintahkan untuk mengungsi seiring kobaran api yang makin mendekati permukiman. Pemerintah Spanyol juga telah mengeluarkan status darurat tingkat nasional atas peristiwa ini.
3: Kebakaran hutan hebat yang bergerak cepat di wilayah Sierra Oeste Barat Madrid, Spanyol, memaksa ribuan warga mengungsi saat api merembet ke arah Colmenar del Arroyo. Rekaman video pada Sabtu menunjukkan kendaraan yang nekat melintasi jalan pegunungan di tengah kobaran api yang membakar semak dan pohon, serta asap tebal berwarna jingga dan hitam yang memenuhi langit. Otoritas Perlindungan Sipil mengirimkan pesan darurat untuk evakuasi warga di Colmenar del Arroyo, Navas del Rey, dan Chapinería. Lebih dari 11.500 orang dilaporkan terpaksa mengungsi saat keadaan darurat yang kian meluas di wilayah tersebut. Para pengungsi diantaranya ditampung di pusat olahraga Villa Viciosa de Odon. Menurut data resmi pemerintah Spanyol, sekitar 60.000 orang telah dievakuasi dari rumah mereka. Ratusan petugas pemadam kebakaran unit darurat militer Spanyol atau UMA, tim SAR serta pesawat pemadam kebakaran juga telah dikerahkan di tengah hembusan angin kencang yang mencapai lebih dari 50 km per jam. Atas peristiwa ini, pemerintah Spanyol memberlakukan status darurat perlindungan sipil tingkat 3 atau tingkat nasional. Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez juga menyatakan negara tengah menghadapi darurat iklim karena lebih dari 130.000 hektar lahan terbakar tahun ini, melebihi rata-rata peristiwa kebakaran tahunan dalam satu dekade terakhir. Kondisi yang sama terjadi di Prancis dan Italia. Berdasarkan pusat penelitian bersama Komisi Eropa hingga 22 Juli 2026, kebakaran hutan telah menghanguskan 254.380 hektar lahan di seluruh Uni Eropa.
1: Kita ke informasi lain, perkembangan kecerdasan buatan atau AI tak lagi hanya bekerja di balik layar. Di sejumlah industri, AI dimanfaatkan dalam mendeteksi cacat produk hingga membantu operasi penyelamatan.
4: Di tengah percepatan otomatisasi, kecerdasan buatan atau AI bukan lagi soal kecanggihan, namun sejauh mana teknologi ini benar-benar meningkatkan keselamatan, produktivitas, dan kemampuan manusia di tempat kerja. Di industri 4.0 studio milik IBM di Singapura, AI diperlihatkan bekerja bersama sensor, kamera, drone, kacamata pintar, hingga robotika untuk menjawab masalah operasional yang terjadi di lapangan. Dalam skenario operasional yang lebih berisiko, robot berbentuk anjing dilengkapi sensor dan AI generatif dipakai untuk memasuki area berbahaya. Tugasnya untuk mendeteksi ancaman dan mencari pekerja yang terjebak.
5: So the demos that you have seen in today's Think event is about those real-world cases that we have worked with our clients on. And these are challenges that they face in their day-to-day operations. And so what we did with them is actually to do a design thinking with them, sit down with them to understand what exactly are they facing on a day-to-day basis, and then, you know, map out the transformation roadmap for them. So every of those demos that you see are very customized and they are unique to the different industries and to the different customers' challenges.
4: Kim menambahkan, teknologi ini bukan sekadar prototype. Tahap pertama implementasi bersama pengguna telah diselesaikan dan sistemnya sudah diterapkan.
6: Dan seperti ini teknologi di IBM Think yang nantinya sudah diimplementasikan berbagai enterprises. Tadi sudah ditunjukkan demonstrasi termasuk bagaimana AI bekerja langsung untuk bisa membantu kemaslahatan masyarakat banyak dalam meningkatkan pekerjaan termasuk juga dalam membuat keputusan.
4: Saya pun mencoba langsung salah satu teknologinya. Sepintas rasa seperti menjalankan misi layaknya Iron Man. Bedanya, teknologi ini bukan sekadar efek visual. Ia dirancang untuk membantu pekerja memahami masalah, menemukan informasi, dan mengambil langkah berikutnya tanpa harus membuka banyak dokumen. Melalui perangkat mixed reality, instruksi muncul di depan kacamata Google yang saya kenakan. AI memandu langkah demi langkah, mengambil informasi dari manual, lalu mengolahnya dalam waktu singkat menjadi arahan yang mudah diikuti. Pengalaman itu memberi gambaran sederhana tentang arah baru dunia kerja. AI tidak selalu hadir menggantikan manusia. Dalam banyak kasus, AI justru ditempatkan berdampingan dengan manusia. Mencoba langsung teknologi ini membuat masa depan terasa lebih dekat. Namun dibalik kesan futuristiknya, yang menjadi pertanyaan, apakah AI benar-benar membuat pekerjaan lebih aman, keputusan lebih cepat, dan manusia lebih mampu menghadapi masalah yang kompleks? Roni Satria, Singapura.
1: Shin Tae-yong akhirnya buka suara soal sanksi larangan beraktivitas sepak bola selama 10 tahun dari Federasi Sepak Bola Korea. Tetap di Prime News dengan informasinya.
7: Aku mau pesen dua. Yang pertama es americano pakai berry bliss, nggak pakai sugar.

0: Terus kemudian sedikit banget dikejar sebenarnya
1: enggak. Fokus bisa berkurang karena gejala sakit flu. Bersin-bersin karena flu, minum Ultra Flu. Ultra Flu efektif meredakan flu dan sakit kepala agar aktivitasmu kembali on.
2: Untung ada Ultra Flu. Flu reda, lega rasanya.
3: Dengan kemasan baru.
4: Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna AloPay Letter, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, ataupun melancong ke berbagai destinasi wisata halal yang terpercaya? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect, ruang kolaborasi strategis bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Catat tanggalnya 29 Juli hingga 2 Agustus 2026 di Mosaic Walk, Mall Kota Casablanca, Jakarta Selatan. Datang dan dapatkan promo menariknya.
5: Mobilitas global menghadirkan peluang sekaligus ancaman kejahatan lintas negara yang semakin kompleks. Bagaimana Indonesia memperkuat diplomasi kepolisian, membangun kerjasama internasional, dan menghadirkan penegakan hukum yang efektif di tengah tantangan global? Ikuti pembahasannya dalam Polri Presisi, peran strategis Polri dalam menangani kejahatan lintas negara, Senin 27 Juli jam 11 siang, live di CNN Indonesia. Dipersembahkan oleh
1: Pelatih Persija Jakarta Shin Tae-yong akhirnya buka suara soal sanksi larangan beraktivitas sepak bola selama 10 tahun dari Federasi Sepak Bola Korea. Meski menilai keputusan itu tidak sepenuhnya adil, Shin Tae-yong menegaskan kini memilih fokus membawa Persija berburu gelar musim depan. Bagi Shin Tae-yong, sanksi tersebut menyisakan kekecewaan karena ia merasa ada banyak hal yang tidak adil. Namun ia memilih menerima keputusan itu dan tidak lagi larut dalam polemik. Kini seluruh perhatiannya tertuju pada Persija Jakarta dengan target mematangkan tim di Piala Presiden 2026 dan mengarungi kompetisi Liga 1 musim 2026 hingga 2027. Shin Tae-yong dijatuhi sanksi oleh KFA menyusul kontroversi dugaan kekerasan terhadap pemain saat melatih Ulsan HD. Federasi Sepak Bola Jepang, JFA, telah mengonfirmasi pelatih kepala timnas Jepang saat ini, Hajime Moriyasu, hanya akan bertugas memimpin timnas senior Samurai Biru hingga Piala Asia 2027. Rencananya usai Piala Asia 2027, estafet kepelatihan timnas Jepang dari Moriyasu akan diserahkan kepada Go Oiwa, pelatih timnas Jepang U23 sejak 2021. Pergantian nakoda timnas senior Jepang ini diproyeksikan terjadi pada Februari setelah gelaran Piala Asia 2027. Hajime Moriyasu telah menjabat sebagai pelatih kepala timnas Jepang sejak usainya Piala Dunia 2018 di Rusia. Selama masa baktinya, Moriyasu membawa anak asuhnya menembus fase gugur di edisi 2022 di Qatar meski harus takluk dari Kroasia lewat adu penalti. Dan di Piala Dunia 2026, Moriyasu hanya mampu meloloskan tim Samurai Biru hingga babak 32 besar usai dihentikan Brasil dengan kekalahan 1-2. Kiper terbaik Piala Dunia 2026, Fozinha, dikabarkan akan bergabung dengan klub legendaris asal Chile, Cholo-Cholo. Sementara itu Barcelona resmi mendatangkan penyerang sayap asal Jerman Karim Adeyemi dari Borussia Dortmund.
3: Barcelona resmi mendatangkan penyerang sayap asal Jerman Karim Adeyemi dari Borussia Dortmund. Adeyemi dikontrak Blaugrana hingga 2031. Barcelona dilaporkan mengeluarkan uang tak kurang dari 22 juta euro atau sekitar 224 miliar rupiah untuk mendatangkan pemain 24 tahun itu ke Camp Nou. Di Barcelona, Adeyemi akan bereuni dengan Hansi Flick, pelatih yang memberinya debut untuk timnas senior Jerman. Adeyemi tampil mengesankan sejak didatangkan Dortmund dari klub Austria Red Bull Salzburg pada 2022 lalu. Selama 4 musim di Dortmund, Adeyemi mencatatkan 146 penampilan dengan mencetak 36 gol di semua kompetisi. Adeyemi menjadi rekrutan kedua Barcelona di musim ini setelah sebelumnya mendatangkan gelandang timnas Inggris Anthony Gordon dari Newcastle United. Tampil mengesankan di Piala Dunia 2026, kiper Cape Verde, Fozinha, direkrut klub Chile Cholo-Cholo. Kepastian itu disampaikan langsung oleh presiden klub Cholo-Cholo, Anibal Bosa, pada Jumat. Fozinha yang terpilih sebagai kiper terbaik di Piala Dunia 2026 itu akan terbang ke Chile untuk melakukan tes medis sebelum secara resmi diperkenalkan di Stadion Monumental Santiago. Kiper 40 tahun itu didatangkan Cholo-Cholo secara gratis setelah ia memutuskan meninggalkan klub divisi 2 Portugal Chaves.
1: Dan usai sudah CNN Indonesia Prime News malam hari ini, saya Victor Pangaribuan undur diri. Selamat malam, sampai jumpa.

Aksi penyerangan sekelompok geng motor terhadap warga di Jalan Urip Sumiharjo, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan terjadi pada Sabtu dini hari. Terlihat di rekaman video warga, puluhan pelaku di depan gang melepaskan anak panah busur ke arah warga sebelum akhirnya kabur meninggalkan lokasi. Pasca kejadian ini, tim Opsnal Sat Intel Kapolrestabes Makassar yang berpatroli di sekitar TKP penyerangan pada Minggu subuh mendapati sekelompok gerombolan motor yang diduga hendak menggelar balap liar dan berujung tawuran. Polisi terpaksa melepaskan tembakan peringatan ke udara agar para pelaku tersebut bubar. Aparat yang melakukan pengejaran akhirnya menangkap pemuda yang diketahui warga asal Kabupaten Goa berinisial MA. Selain pemuda itu, anggota juga mendapati satu unit motor yang diduga milik gerombolan motor yang kabur saat melihat polisi. Guna proses pemeriksaan, pemuda tersebut langsung diserahkan ke pihak Polsek Panakukang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Inilah aksi AS, pemuda asal Trenggalek yang mengamuk di Jalan Tulung Agung, Jawa Timur pada Sabtu dini hari. Pelaku hanya mengenakan celana dan

0: membawa sebilah senjata tajam sambil terus meracau hingga membuat warga resah. Warga berusaha melumpuhkan pelaku dengan membawa kayu, namun pelaku melawan sambil mengacungkan sajam. Polsek Tulungagung Kota Kompol Puji Hartonto dikonfirmasi membenarkan peristiwa ini. Pelaku akhirnya berhasil dilumpuhkan setelah senjata tajam miliknya direbut warga. Beruntung pelaku tidak menjadi sasaran amuk warga setelah rekannya memberitahu bahwa pelaku mengalami depresi. Pelaku akhirnya dievakuasi ke rumah sakit dan telah dijemput pihak keluarga. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Hati-hati jika Anda mengalami depresi, kenali tandanya dan pelajari cara mengatasinya. Stres berlebih bisa mengakibatkan perubahan mental, emosional hingga perilaku. Bila Anda mengalaminya, segeralah meminta bantuan profesional. Dan selain berita tadi, pemirsa, beragam peristiwa terkini khas redaksi malam kami hadirkan untuk Anda selama setengah jam ke depan. Saya Victor Pangaribuan, kita mulai redaksi malam selengkapnya. Masih terkait bentrokan di Jalan Tambak Menteng, Jakarta Pusat, aparat Polres Metro Jakarta Pusat bersama Polsek Metro Menteng menggelar olah tempat kejadian perkara di sebuah lahan kosong yang sempat menjadi sasaran amuk massa di Jalan Tambak. Dari total 2 orang korban yang sempat dilarikan ke rumah sakit, 1 orang diantaranya dinyatakan meninggal dunia.
2: Pasca evakuasi 2 korban, aparat Polres Metro Jakarta Pusat langsung memasang garis polisi di sebuah lahan kosong Jalan Tambak Menteng, Jakarta Pusat. Dari hasil olah TKP, petugas mengamankan sejumlah barang bukti, seperti puing sisa kebakaran, 4 unit kendaraan yang telah hangus terbakar, batu, serta bercak darah. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat, AKBP Robi Heri Saputra menjelaskan, banyaknya warga yang ikut dalam bentrokan tersebut sempat membuat petugas kepolisian kesulitan meredam situasi. Akibatnya, sejumlah orang mengalami luka parah hingga harus dilarikan ke rumah sakit di mana salah satu korban dikabarkan akhirnya meninggal dunia. Sementara dari 2 kubu yang terlibat bentrokan, pihaknya telah mengamankan 8 orang untuk dimintai keterangan. Penyebab bentrokan diduga karena aksi penyerangan dan pengrusakan yang dilakukan kelompok pemuda penjaga lahan terhadap gerobak pedagang nasi uduk. Penyerangan dilakukan hanya karena salah seorang pemuda tak terima ditegur warga saat menggeber kendaraannya yang menggunakan knalpot brong. Dari penyerangan tersebut, warga kemudian melakukan penyerangan balasan ke markas kelompok pemuda di sebuah lahan kosong dan melakukan pembakaran markas serta 4 unit sepeda motor.
3: Informasi terbaru, 2 orang yang diamankan dari TKP masih dalam kondisi kritis saat dibawa, namun ketika di rumah sakit ada 1 yang sudah meninggal.
2: Guna mengantisipasi terjadinya bentrokan susulan, aparat kepolisian hingga kini masih disiagakan di lokasi kejadian. Rizky Ihtiar Yahya, Jakarta.
1: Dan untuk mengetahui bagaimana situasi di lokasi terjadinya bentrokan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, kita sapa jurnalis Transmedia Rizky Ihtiar Yahya. Selamat malam, Rizky. Rizky, bisakah Anda gambarkan di mana posisi tepat Anda saat ini dan seperti apa suasana atau kondisi di sana, Rizky?
4: Ya baik, selamat malam Victor dan juga pemirsa. Saat ini saya berada tepat di Jalan Raya Tambak Menteng, Jakarta Pusat. Memang di lokasi inilah bentrokan terjadi antara sekelompok pemuda dan juga warga pada pagi hari tadi sekitar pukul 10 pagi. Memang tampak di belakang saya kondisi saat ini sudah mulai kondusif. Memang sejak sore tadi kondisi yang pada siang hari tempat ramai, dari pagi hingga siang hari tempat ramai, saat ini situasinya sudah mulai kondusif dan sudah tidak terlihat adanya kerumunan warga maupun kelompok massa yang berada di lokasi. Hanya saja memang sejumlah petugas keamanan, baik petugas kepolisian maupun petugas TNI, bersiaga di sekitar lokasi guna mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Memang pihak Polres Metro Jakarta Pusat saat ini tengah melakukan penyelidikan secara mendalam terkait penyebab atau muasal terjadinya bentrokan antara 2 kelompok tersebut. Pihak polisian juga telah memasang garis polisi tepat di belakang lokasi saya ini dan juga mengambil sejumlah sampel barang-barang yang tempat terbakar di dalam lokasi begitu, Victor.
1: Baik, saat ini suasana kondusif, lalu lintas juga hanya ada petugas keamanan atau polisi juga yang berjaga di sana untuk memantau situasi. Terima kasih banyak Rizky atas laporan Anda. Selamat malam, selamat bertugas kembali. Video seorang pria bergelantungan di sisi luar pintu kereta rel listrik komuter lain relasi Tanjung Priok Jakarta Kota viral di media sosial. Yang juga jadi viral di media sosial, video seorang anggota polisi mengejar pelaku curanmor di kawasan Citra Raya, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang pada Jumat petang dan berakhir dengan baku tembak.
2: Rekaman video amatir merekam aksi kejar-kejaran berujung baku tembak antara petugas polisi berpakaian preman dengan pelaku curanmor di kawasan Citra Raya, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang pada Jumat petang. Suara tembakan dari senjata api pelaku dan polisi di tengah jalan membuat para pengendara panik dan menghentikan kendaraan mereka. Ibda Tri Leksono, Kasihumas Polresta Tangerang pada Sabtu menyebut, peristiwa bermula saat seorang anggota Brimob Polda Metro Jaya yang sedang berpatroli menerima informasi pencurian sebuah motor metik di sebuah minimarket. Saat petugas mengejar, pelaku justru melepaskan tembakan senjata api ke arah petugas. Pelaku akhirnya kabur menggunakan motor lain dan meninggalkan motor curian di lokasi kejadian. Polisi juga telah melakukan olah TKP dan mengamankan barang bukti berupa proyektil serta selongsong peluru. Hingga saat ini, tim Reskrim Polsek Panongan bersama Polresta Tangerang masih terus memeriksa rekaman CCTV dan saksi-saksi guna memburu komplotan pelaku.
5: Pada saat itu saksi saudara Yuda sedang berpatroli di wilayah Citra Raya dan mendapatkan informasi adanya satu unit sepeda motor merek Honda Beat Deluxe warna abu-abu yang telah dicuri. Kemudian saksi saudara Yuda melihat motor yang dilaporkan dicuri. Kemudian saksi saudara Yuda mengikuti dan pada saat di Bundaran Tiga di seberang Bank BCA Madrigas, saksi saudara Yuda memepet motor yang diduga hilang dicuri. Namun orang yang diduga pelaku melakukan perlawanan dengan menembakkan senjata api.
2: Video rekaman aksi nekat seorang pria tak dikenal yang bergelantungan di sisi luar pintu kereta rel listrik komuter lain relasi Tanjung Priok, Jakarta Kota, viral di media sosial. Meski sangat membahayakan keselamatan, pria ini terekam kamera justru tersenyum tanpa menyadari bahaya dan pelanggaran yang dilakukannya. Public Relations Manager KAI Komuter, Liza Arlan, mengatakan peristiwa terjadi pada Kamis sore kemarin saat rangkaian komuter lain masuk di stasiun Ancol pada pukul 16.48 waktu Indonesia Barat. Pelaku disebut nekat masuk ke jalur rel tanpa tiket dari stasiun Jakarta International Stadium, lalu bergelantungan hingga stasiun Ancol sebelum akhirnya diamankan petugas.
6: Berdasarkan hasil pemeriksaan, pria tersebut mengakui bahwa berada dalam pengaruh alkohol, sehingga pria tersebut bergelantungan pada bodi kereta. Pria tersebut juga masuk tanpa tiket, masuk melalui rel dari stasiun JIS.
2: Setelah membuat pernyataan tidak akan mengulangi perbuatannya, pelaku pun masuk dalam daftar hitam pengguna kereta komuter. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Berikutnya, disangka begal, tiga remaja di Bekasi, Jawa Barat dikejar warga. Sementara di lokasi lain, seorang bayi perempuan yang baru berusia 8 bulan di Kabupaten Batanghari, Jambi, diduga dijual oleh ayah kandungnya sendiri seharga 20 juta rupiah. Informasi ini akan kami rangkum dengan aksi kriminalitas lainnya dalam Kilas Kriminal.
7: Tangkap lagi. Ayo, ayo.
2: Rekaman video amatir yang viral di media sosial memperlihatkan tiga remaja ditangkap warga di area persawahan Jalan Lingkar Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat. Usai diteriaki begal dan diburu massa. Warga menduga ketiganya baru saja menyerang seorang pelajar berseragam sekolah dengan senjata tajam. Beruntung polisi segera mengamankan mereka dari amukan warga. Namun hasil penyelidikan mengungkap ketiga remaja yang masih berstatus pelajar itu ternyata bukan pelaku begal, melainkan diduga hendak mengikuti aksi tawuran yang dijanjikan melalui media sosial. Polisi mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya informasi yang belum terverifikasi. Niat menagih angsuran pinjaman, seorang pegawai koperasi simpan pinjam di Klaten, Jawa Tengah malah menjadi korban penganiayaan bersenjata tajam.
8: Korban berinisial TS mengalami luka di jari dan telapak tangan setelah ditebas pedang oleh WY yang diduga emosi saat korban menagih angsuran pinjaman milik istrinya sebesar Rp50.000. Pelaku yang mendengar

0: Cekcok langsung keluar rumah sambil membawa pedang dan menyerang korban. Usai menjalani perawatan, korban melaporkan kejadian itu ke polisi. Pelaku kini telah menyerahkan diri, sementara polisi menyita pedang sebagai barang bukti dan masih mendalami kasus tersebut. Kasus mengejutkan terjadi di Batanghari, Jambi. Seorang bayi perempuan berusia 8 bulan diduga dijual oleh ayah kandungnya sendiri dengan harga 20 juta rupiah. Sang ibu mengaku tidak mengetahui penjualan itu hingga akhirnya mendapat kabar bahwa anaknya diduga sudah dijual. Kasus ini langsung dilaporkan ke polisi. Bayi sempat ditemukan dan diamankan di rumah aman UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak. Namun beberapa hari kemudian, bayi tersebut dilaporkan kembali dibawa oleh sekelompok orang. Kini polisi didesak mengungkap dugaan tindak pidana perdagangan orang yang menjadi dalang di balik kasus ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Aksi pencurian dengan modus pecah kaca mobil terjadi di Banyuwangi. Pelaku membawa kabur uang 300 juta rupiah dari dalam mobil. Sementara di Jakarta, seorang anak yang asik bermain handphone jadi korban penjambretan. Selengkapnya dalam CCTV punya cerita.
2: Pencurian motor di areal parkir rumah kos-kosan di Jalan Sei Muara Medan, Sumatera Utara terekam kamera CCTV. Saat beraksi, satu pelaku masuk ke halaman rumah kos-kosan sedangkan satu tersangka lainnya menunggu di luar sambil memantau lokasi. Dalam hitungan detik, sepeda motor trail berhasil dibawa kabur pelaku. Tak butuh waktu lama, petugas dari unit reskrim Polsek Medan Baru menangkap kedua tersangka saat berada di salah satu lokasi hiburan malam. Ironisnya, kedua pelaku adalah remaja yang putus sekolah yang masih berusia 16 tahun. Polisi juga menyebut kedua pelaku mengaku telah 5 kali mencuri sepeda motor. Dari kedua tersangka, petugas berhasil menyita barang bukti sepeda motor dan kunci letter T yang biasa digunakan para pelaku untuk menjalankan aksinya. CCTV menjadi saksi penjambretan ponsel yang menyasar seorang anak di Jalan Masjid Satu Rawabunga Jatinegara, Jakarta Timur. Pelaku memantau situasi sebelum memepet korban yang sedang bermain ponsel sambil berjalan. Pelaku yang merampas ponsel korban kesulitan karena sang bocah terus berusaha mempertahankan ponselnya. Korban pun terbawa bergelantungan di sepeda motor pelaku. Aksi tarik-menarik membuat ponsel gagal dibawa kabur. Menurut salah satu warga, orang tua korban sudah mengetahui identitas pelaku dari nomor polisi sepeda motor dan pelaku sudah ditangkap. CCTV di sebuah gudang di wilayah Gading Rejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur merekam dua pria diduga mencuri kabel dan besi grounding gudang. Pemilik gudang mendapat informasi dari saksi bahwa ada orang tak dikenal masuk ke dalam gudang. Tak lama, warga sekitar menangkap dua terduga pelaku, MS dan I. Saat akan ditangkap, pelaku sempat melawan dan mengeluarkan pisau. Kondisi itu pun memicu emosi warga yang sempat menghajar keduanya. Polisi yang datang ke lokasi langsung membawa keduanya ke Mapolres Pasuruan Kota. Pemilik gudang mengalami kerugian sekitar Rp10.600.000. CCTV merekam aksi pencurian dengan modus pecah kaca mobil di Banyuwangi, Jawa Timur. Mobil korban parkir di sebuah warung seblak di Kelurahan Tukang Kayu. Dua pelaku yang mengendarai sepeda motor melancarkan aksinya setelah memastikan korban masuk ke dalam warung. Setelah memecahkan kaca mobil, pelaku dengan cepat mengambil sebuah tas ransel yang berisikan uang senilai 300 juta rupiah. Ada dugaan dua pelaku sudah membuntuti korban sejak korban mengambil uang di sebuah bank. Kasus ini kini sudah dalam penanganan polisi. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kebakaran hebat melanda pasar modern BSB Kota Semarang, Jawa Tengah. Api diduga bermula dari kebocoran gas LPG di sebuah warung makan. Sementara tiga kandang ayam di Dukuh Bejing, Sragen, Jawa Tengah ludes terbakar. Akibat kebakaran itu kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah.

0: Kebakaran hebat melanda pasar modern BSB Kota Semarang, Jawa Tengah minggu siang. Rekaman video memperlihatkan asap hitam tebal membumbung tinggi saat api melalap lebih dari 100 lapak pedagang. Kepanikan tak terhindarkan, para pedagang dan pengunjung berlari menyelamatkan diri. Api diduga bermula dari kebocoran gas LPG di sebuah warung makan. 4 unit mobil pemadam dan 20 personel damkar diterjunkan ke lokasi. Api berhasil dijinakkan dalam waktu sekitar 1 jam. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah dan penyebab pasti kebakaran masih diselidiki polisi.
1: Kebakaran kandang ayam.
0: Kebakaran dahsyat melanda 3 kandang ayam boiler di Dukuh Beijing, Sragen, Jawa Tengah. Rekaman video amatir memperlihatkan kobaran api dan asap tebal yang membumbung tinggi. Kencangnya angin membuat api cepat merembet ke kandang lain, akibatnya lebih dari 52 ribu ekor ayam, satu mobil pick up dan satu sepeda motor ludes terbakar. 3 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Kebakaran hebat melanda sebuah gudang barang bekas di Desa Drono, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah minggu pagi. Kepulan asap hitam terlihat membumbung tinggi. Banyaknya material mudah terbakar membuat api cepat membesar dan melalap hampir seluruh bangunan gudang. 3 unit mobil pemadam kebakaran dan 1 truk tangki air BPBD diterjunkan ke lokasi. Setelah berjuang selama sekitar 3,5 jam, api akhirnya berhasil dipadamkan. Hingga kini, penyebab kebakaran masih diselidiki polisi. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Seorang nelayan di Sumatera Utara terkejut usai jaring penangkap ikan miliknya menjerat seekor buaya raksasa. Sementara itu di Demak, Jawa Tengah, diduga cuaca panas, kawanan monyet masuk ke permukiman dan menyerang balita.
3: Seorang nelayan di Sungai Barumun, Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara terkejut usai jaring penangkap ikan miliknya menjerat seekor buaya raksasa berjenis muara pada Sabtu pagi. Nelayan yang awalnya mengira jaringnya tersangkut ikan besar kemudian meminta bantuan warga sekitar untuk mengevakuasi sang buaya ke daratan. Ukuran yang besar membuat para warga sempat kewalahan saat akan mengikat buaya.
4: Yang harapan kami ya sebenarnya yang akan terganggu buaya kami jadikan ya bagi kami nelayan begitulah.
3: Usai dievakuasi, buaya muara berukuran 5 meter ini kemudian diserahkan kepada petugas BKSDA untuk selanjutnya dipindahkan ke penangkaran kebun binatang kota Pematang Siantar. Diduga akibat cuaca panas ekstrim dan rusaknya kawasan hutan mangrove, sejumlah monyet liar memasuki area pemukiman di Sayung Demak, Jawa Tengah. Keberadaan monyet ekor panjang membuat warga dilanda kecemasan. Selain merusak fasilitas warga, satwa liar ini sebelumnya sempat menyerang balita serta menyebabkan 2 ekor kambing milik warga mati akibat gigitan. Menanggapi keluhan masyarakat, aparat Polsek Sayung bekerjasama dengan BKSDA memasang perangkap di sejumlah titik rawan.
5: Sudah lakukan upaya-upaya mitigasi. Kemarin sudah kita lakukan koordinasi dengan BKSDA untuk memitigasi bagaimana supaya monyet ini bisa kita tangkap. Kemudian kemarin dari BKSDA bersama dengan jajaran Polsek kita laksanakan pemasangan perangkap di beberapa titik, ada di Desa Bedono dan oleh BKSDA ada 3 titik yang dipasang perangkap.
3: Warga diimbau untuk tidak memberi makan serta segera melapor jika melihat keberadaan monyet untuk mengantisipasi ancaman penularan rabies. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Situasi kembali memanas di tepi barat Palestina. Tentara Israel terus menembakkan gas air mata dan menangkap puluhan warga Palestina di desa Tal, tepi barat. Informasinya sesaat lagi, tetaplah di Redaksi Malam.
6: Aku mau pesen 2, yang pertama es americano pakai berry bliss, nggak pakai sugar.
7: Terus kemudian sedikit lah, tiga ya. Terus beri warna, klik
6: senyata. Fokus bisa berkurang karena gejala sakit flu. Bersin-bersin karena flu, minum Ultra Flu. Ultra Flu efektif meredakan flu dan sakit kepala, agar aktivitasmu kembali on.
8: Untung ada Ultra Flu reda,
1: lega rasanya.
8: Dengan kemasan baru.
9: Halo, good morning.
10: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
11: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.

0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia.
2: Aku mau pesen dua, yang pertama es americano pakai berry bliss, nggak pakai sugar.
3: Terus kemudian sedikit lah pikirnya, terus kemudian
4: nggak pelik. Fokus bisa berkurang karena gejala sakit flu.
5: Bersin-bersin karena flu, minum Ultra Flu. Ultra Flu efektif meredakan flu dan sakit kepala agar aktivitasmu kembali on.
6: Untung ada Ultra Flu, flu reda, lega rasanya.
7: Dengan kemasan baru.
8: Situasi kembali memanas di tepi barat Palestina. Tentara Israel terus menembakkan gas air mata dan menangkap puluhan warga Palestina di desa Tal, tepi barat.
9: Pasukan Israel menembakkan gas air mata ke arah warga Palestina dan jurnalis di desa Tal, tepi barat pada Sabtu. Peristiwa ini terjadi tepat sehari setelah bentrokan berdarah dan insiden penembakan yang menewaskan 4 warga Palestina dan 2 tentara Israel di lokasi yang sama. Otoritas Palestina menegaskan penembakan pada Jumat dipicu oleh provokasi dan serangan pemukim Israel bersenjata yang mendatangi desa Tal. Wali kota Tal, Walid Sidan, menyatakan bahwa pemukim Israel tidak sedang berolahraga hiking. Mereka memang sengaja datang untuk menyerang rumah-rumah warga Palestina. Warga desa Tal hanya berusaha mempertahankan rumah mereka. Sebelumnya militer Israel menyebut kelompok warga Israel sebagai pejalan kaki atau hikers, namun militer Israel kemudian mengakui sebagian dari mereka bersenjata dan kedua pihak saling melepaskan tembakan. Militer Israel menyatakan seorang warga Palestina mengambil senjata dari petugas keamanan lokal dan menembak ke arah warga Israel. Namun, dalam rekaman video yang beredar di media sosial memperlihatkan ketegangan antara kerumunan warga desa dan kelompok Israel bersenjata. Dalam video tersebut, terlihat dua warga Israel mendorong dan memukul warga Palestina dengan gagang senjata, di mana salah satu warga Palestina berusaha mengambil senjata dan kemudian tewas tertembak. Peristiwa tersebut terjadi di area A, yaitu wilayah tepi barat di mana otoritas Palestina memiliki kontrol administratif dan warga sipil Israel dilarang masuk berdasarkan hukum Israel. Wilayah area A mencakup kurang dari 1/5 tepi barat. Dampak dari insiden ini, pasukan Israel menangkap sekitar 70 warga Palestina di desa Tal. Wali kota Walid Sidan menyatakan baru sekitar 10 hingga 12 orang yang dibebaskan. Selain itu, penutupan sementara diberlakukan di kota Nablus dan area desa Tal. Menanggapi insiden tersebut, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu langsung menggelar rapat darurat dan menyatakan akan mengambil tindakan tegas, termasuk merobohkan rumah keluarga warga Palestina yang terlibat, serta mempercepat izin pembangunan permukiman Israel di wilayah tersebut. Saat ini, sekitar 700 ribu pemukim Israel tinggal di antara 3,4 juta warga Palestina di tepi barat dan Yerusalem Timur, wilayah yang disebut Israel dari Yordania pada perang 1967. PBB dan hampir seluruh negara menganggap permukiman tersebut ilegal dan di bawah hukum internasional, meski Israel terus membantahnya.
8: Topan Noel menerjang wilayah Cina bagian selatan pada Minggu dini hari. Topan ini menjadi yang terkuat dalam 10 tahun terakhir, menyebabkan angin kencang dan hujan lebat di provinsi Guangdong dan Fujian. Lebih dari 70 ribu warga telah dievakuasi. Dan tak terasa sudah 30 menit saya menemani malam Anda. Informasi ini akan sekaligus menutup perjumpaan kita. Saya Victor Pangaribuan, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
10: Topan Noel menghantam wilayah Huitong, kota Huizhou, Provinsi Guangdong, China pada Minggu sekitar pukul 3:50 waktu setempat. Pusat Meteorologi Nasional China, NMC, menyatakan topan mencapai kekuatan angin maksimum skala 14 Beaufort atau lebih dari 150 km per jam saat mendarat di Huitong. Pada pukul 5 pagi, topan bergeser ke Teluk Daya di Huizhou dengan kekuatan menurun ke skala 14 Beaufort atau lebih dari 134 km per jam. Badai bergerak ke arah barat laut dengan kecepatan 10 hingga 15 km per jam dan diperkirakan melemah seiring pergerakannya ke daratan. Meteorolog mengingatkan bahwa topan Noel merupakan badai terkuat dalam 10 tahun di timur muara Sungai Mutiara ini, membawa angin kencang, hujan lebat, dan gelombang besar yang meningkatkan risiko banjir bandang, longsor, dan banjir di perkotaan. Untuk menghadapi badai, pemerintah Huitong mengaktifkan tanggap darurat tingkat tinggi sejak Sabtu pagi dengan menghentikan kegiatan sekolah, perkantoran, pabrik, jalur darat dan alat transportasi, serta bisnis. Lebih dari 70 ribu warga dievakuasi ke lebih dari 300 posko darurat. Otoritas melarang warga yang dievakuasi keluar dari posko demi keselamatan mereka. Di wilayah Huilai kota Chieyang, angin kencang merubuhkan pohon-pohon besar di jalan utama hingga mengganggu lalu lintas. Tim pemadam dan petugas pemerintah setempat bekerjasama membersihkan pohon tumbang untuk membuka kembali akses jalan. Sementara di kota Changzhou, Provinsi Fujian, stasiun PLTS mencatat kecepatan angin mencapai 36 km per jam dengan hembusan mencapai lebih dari 57 km per jam pada Minggu pukul 4 dini hari. Di Hong Kong, observatorium menaikkan sinyal darurat badai dari nomor 8 pada Sabtu malam menjadi nomor 9 pada Minggu dini hari seiring angin yang diperkirakan mencapai kecepatan 63 km per jam atau lebih. Semua sekolah ditutup, operasional bus dibatasi, sementara kereta MRT tetap beroperasi dengan jadwal akhir pekan hingga Sabtu malam. Di Macau, Badan Meteorologi memprediksi angin kencang skala 6 hingga 7 akan bertahan akibat tidak adanya penghalang topografi. Layanan kapal feri penumpang dari Macau ke Zhuhai, Shenzhen dan Hong Kong ditutup sejak Sabtu, sementara 49 penerbangan di Bandara Internasional Macau dibatalkan dan beberapa lainnya terhambat. NMC telah mengeluarkan peringatan merah atau tingkat tertinggi sejak Sabtu. Hujan lebat dengan curah tinggi diprediksi masih akan melanda Guangdong, Fujian, Jiangxi, Hunan, dan Taiwan hingga Minggu pukul 22 malam.

0: Rekaman CCTV memperlihatkan aksi pencurian yang dilakukan dua orang pria di sebuah rumah kosong di Cilambar, Jakarta Barat. Pelaku membobol rumah dan bersiap membawa kabur seperangkat AC indoor serta mesin pompa air. Gerak-gerik pelaku menimbulkan kecurigaan warga. Aksi pencurian pun berhasil digagalkan setelah kedua pelaku dipergoki dan ditangkap sebelum sempat melarikan diri. Saat petugas kepolisian tiba di lokasi, proses evakuasi sempat berlangsung tegang. Banyak warga yang mengepung pelaku dan berupaya menghakimi mereka sehingga polisi harus segera mengamankan keduanya ke mobil patroli. Dari lokasi kejadian, polisi menyita seperangkat AC dan mesin pompa air yang diduga akan dicuri. Kedua pelaku kini menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Polsek Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Aksi pemalakan menimpa seorang pedagang cakwe keliling di kawasan Pisangan Timur, Jakarta Timur. Peristiwa yang viral di media sosial ini memperlihatkan seorang pria meminta cakwe dan uang sambil mengancam korban dengan senjata tajam. Setelah melancarkan aksinya, pelaku berusaha melarikan diri. Namun berkat rekaman CCTV dan keterangan warga mengenali wajah pelaku, pria tersebut berhasil diamankan warga dan diserahkan ke Mapolsek Pulau Gadung. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Halo, jumpa lagi. Lacak Kriminal kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan bersama saya, Yudi Yudawan.

0: Makassar, Sulawesi Selatan. Di lokasi lain, seorang pemuda di Tulungagung, Jawa Timur mengamuk sambil mengacungkan senjata tajam ke pengguna jalan yang melintas.
1: Aksi penyerangan sekelompok geng motor terhadap warga di Jalan Urip Sumiharjo, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan terjadi pada Sabtu dini hari. Terlihat di rekaman video warga, puluhan pelaku di depan gang melepaskan anak panah busur ke arah warga sebelum akhirnya kabur meninggalkan lokasi. Pasca kejadian ini, tim Opsnal Sat Intel Kapolrestabes Makassar yang berpatroli di sekitar TKP penyerangan pada Minggu subuh mendapati sekelompok gerombolan motor yang diduga hendak menggelar balap liar dan berujung tawuran. Polisi terpaksa melepaskan tembakan peringatan ke udara agar para pelaku tersebut bubar. Aparat yang melakukan pengejaran akhirnya menangkap pemuda yang diketahui warga asal Kabupaten Goa berinisial MA. Selain pemuda itu, anggota juga mendapati satu unit motor yang diduga milik gerombolan motor yang kabur saat melihat polisi. Guna proses pemeriksaan, pemuda tersebut langsung diserahkan ke pihak Polsek Panakukang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Inilah aksi AS, pemuda asal Trenggalek yang mengamuk di Jalan Tulung Agung, Jawa Timur pada Sabtu dini hari. Pelaku hanya mengenakan celana dan membawa sebilah senjata tajam sambil terus meracau hingga membuat warga resah. Warga berusaha melumpuhkan pelaku dengan membawa kayu, namun pelaku melawan sambil mengacungkan sajam. Polsek Tulung Agung Kota Kompol Puji Hartonto dikonfirmasi membenarkan peristiwa ini. Pelaku akhirnya berhasil dilumpuhkan setelah senjata tajam miliknya direbut warga. Beruntung, pelaku tidak menjadi sasaran amuk warga setelah rekannya memberitahu bahwa pelaku mengalami depresi. Pelaku akhirnya dievakuasi ke rumah sakit dan telah dijemput pihak keluarga. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kasus tewasnya prajurit TNI yang jelasannya ditemukan di Pondok Golf, Summarecon, Tangerang, menemukan titik terang. Hasil penyelidikan insiden naas dipicu oleh berebut antri sate taichan. Polisi telah menetapkan 7 orang sebagai tersangka. Sementara di Klaten, Jawa Tengah, seorang karyawan koperasi simpan pinjam menjadi korban sabetan pedang saat menagih angsuran pinjaman nasabahnya.
2: Jumat malam, Satreskrim Polres Tangerang Selatan mengungkap hasil penyelidikan sekaligus menjelaskan kronologi pembunuhan Prada Arif Budi Sampurna. Dalam kasus ini, polisi menetapkan 7 tersangka. Dari ketujuhnya, EYR alias EO berperan sebagai pelaku yang menusuk korban hingga meninggal dunia. Peristiwa berawal saat korban dan kelompok pelaku sama-sama memesan sate taichan di sebuah gerobak di halaman parkir tempat hiburan malam Pendekar. Ketika pesanan selesai, kedua belah pihak saling mengira sate tersebut milik mereka. Kesalahpahaman ini memicu adu mulut yang berujung pemukulan terhadap korban. Tidak terima dipukul, korban melawan hingga terjadi pengeroyokan dan aksi saling kejar. Korban yang diketahui seorang atlet lari berusaha menyelamatkan diri, namun kelompok pelaku terus mengejarnya menggunakan sepeda motor. Setelah berhasil mendekati korban, EO menusuknya menggunakan sebilah pisau hingga meninggal dunia. Jenazah korban ditemukan warga sekitar 800 meter dari lokasi awal perselisihan.
3: Motifnya adalah memang karena berebutan terkait antrian sate, kemudian ada satu yang memantik dengan nada tinggi, kemudian ada pemukulan dari satu tersangka awal. Korban lari cukup kencang dan cukup jauh. Makanya pelaku penusuk pun mengejar korban, tidak mampu dia lari. Dia mengejarnya menggunakan sepeda motor.
2: Atas perbuatannya, para tersangka dijerat pasal 458 KUHP tentang pembunuhan, pasal 262 ayat 4 KUHP tentang pengeroyokan, serta pasal 466 ayat 3 KUHP tentang penganiayaan. Sementara itu di Klaten, Jawa Tengah, nasib tragis dialami Teguh Santosa, seorang karyawan koperasi simpan pinjam yang dianiaya oleh WY menggunakan senjata tajam jenis pedang. Akibatnya jari dan tangan korban mengalami luka dan harus mendapat perawatan medis di rumah sakit. Ditemui Jumat siang, Kapolsek Klaten Tengah Ibtu Alif Akbar menjelaskan, peristiwa terjadi di rumah pelaku di Desa Karanglo, Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah pada Selasa 21 Juli 2026. Saat itu

Korban yang merupakan pegawai koperasi datang untuk menagih angsuran pinjaman pertama sebesar Rp50.000. Sebab istri pelaku memiliki tanggungan pinjaman sebesar Rp300.000. Diduga

0: Namun setelah kita cek ataupun kita tanya ke warga ataupun saksi, di situ dari pelaku tidak ada atau tidak ada pembicaraan dengan korban. Setelah mengambil pedang, langsung terjadilah peristiwa pembacokan tersebut.
1: Usai mendapat perawatan medis, korban langsung melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Klaten Tengah. Pelaku sendiri telah menyerahkan diri ke Polsek Klaten Tengah pada Kamis 23 Juli 2026. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Seorang kolektor perusahaan pembiayaan di Palembang, Sumatera Selatan ditangkap petugas karena menggelapkan uang konsumen senilai 6,8 juta rupiah. Masih di Palembang, CCTV merekam pencurian pintu kamar mandi di kantor Kementerian Haji dan Umroh. Pelaku yang beraksi seorang diri ini berhasil ditangkap polisi.
1: Unit Reskrim Polsek Seberang Ulu 2 Palembang mengungkap kasus dugaan penggelapan uang angsuran konsumen yang melibatkan seorang kolektor perusahaan pembiayaan. Pelaku ditangkap di rumahnya di Kecamatan Seberang Ulu 2 Palembang pada Jumat. Modusnya, uang hasil pembayaran angsuran dari sejumlah konsumen tidak disetorkan pelaku kepada perusahaan. Akibat perbuatannya, perusahaan mengalami kerugian sekitar 6,8 juta rupiah. Polisi berhasil menyita sejumlah barang bukti, diantaranya beberapa lembar kwitansi pembayaran angsuran milik konsumen, serta bukti transfer bank yang diduga berkaitan dengan aliran dana hasil pembayaran angsuran tersebut.
3: Si pelaku selaku penagih atau kolektor mendatangi nasabah-nasabah untuk mengambil tagihan bulanan. Tetapi pada saat selanjutnya tidak diserahkan atau tidak disetorkan ke pihak korban atau FIF dalam hal ini. Untuk kerugian sendiri senilai 6.803.000 rupiah.
1: Rekaman CCTV memperlihatkan saat seorang pria mencuri sebuah pintu aluminium kamar mandi kantor Kementerian Haji dan Umroh yang terletak di Jalan Yuda, Muka 2, Kelurahan 16, Kecamatan Seberang Ulu 2, Palembang beberapa hari lalu. Dengan menggunakan sepeda motor, pelaku yang datang seorang diri ini membuka pagar tanpa ada penjaga dan tak lama kemudian kabur membawa sebuah pintu aluminium. Pelaku ditangkap setelah petugas melakukan penyelidikan dan mempelajari rekaman CCTV di lokasi. Pelaku ditangkap di rumah saudaranya di kawasan 13 Ilir, Kecamatan Ilir Barat 1, Palembang pada Jumat.
3: Pelaku membawa pintu aluminium yang masih kondisi baru yang mau dipasang senilai 800.000. Setelah dilakukan penyelidikan dari CCTV, didapati keterangan bahwa pelaku inisial Ika yang melakukan itu, didapat dari keterangan saksi-saksi.
1: Dari hasil interogasi petugas pada Sabtu siang, pelaku mengaku hasil curiannya dijual seharga Rp150.000 dan uangnya dihabiskan untuk membeli narkoba. Hanif Kairandi, Palembang, Sumatera Selatan.
2: Polda Metro Jaya menggagalkan upaya peredaran narkotika jenis ganja melalui jasa ekspedisi. Selain menyita 3 kg, petugas juga turut menangkap 2 pria di wilayah Kota Tangerang.
4: Sudah akuin itu ya, ini isinya apa?
1: Seorang kurir narkoba berinisial MM tidak berkutik saat petugas Ditres Narkoba Polda Metro Jaya membongkar satu paket kardus berisi ganja. Dengan didampingi ketua RT setempat, polisi berhasil menyita lebih dari 3 kg paket ganja siap edar. Pengungkapan kasus berawal dari informasi masyarakat mengenai adanya paket mencurigakan yang diduga berisi ganja yang dikirim dari Sumatera Utara melalui jasa ekspedisi dengan tujuan sebuah alamat di kawasan Larangan Utara Kota Tangerang. Saat paket diterima oleh seorang pria berinisial AS, petugas langsung melakukan penangkapan. Hasil pemeriksaan awal mengungkap bahwa AS menerima perintah untuk mengambil paket dari pria lain berinisial MM. Berdasarkan keterangan tersebut, petugas segera bergerak dan berhasil menangkap MM di lokasi berbeda pada hari yang sama.
5: Telah berhasil mengamankan dua orang laki-laki berinisial AS dan MM di wilayah Larangan Kota Tangerang. Adapun barang bukti yang kami amankan, satu buah kardus warna coklat di mana di dalamnya terdapat diduga narkotika jenis ganja sebanyak 3.066 gram. Dan pada saat penggeledahan lebih lanjut, kami temukan satu buah timbangan elektrik, dua buah handphone.
1: Kedua tersangka beserta seluruh barang bukti kini telah dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Tim Subdit Ditipit Narkoba Bareskrim Polri menggeledah dan melakukan penyitaan barang bukti tabung produksi N.

0: 2O merek Wiping di kawasan Jalan Raja Wali Pademangan, Jakarta Utara pada Jumat siang. Di dalam ruko ini, petugas menemukan 15.000 tabung kecil Wiping dan tabung gas berukuran besar berisi N2O yang diduga disalahgunakan untuk mendapatkan efek euforia dengan cara dihirup. Penyidik juga menemukan dugaan produk tersebut tidak hanya dipasarkan untuk kebutuhan kuliner, tetapi juga dijual ke sejumlah tempat hiburan malam dengan memperoleh bukti berupa kuitansi penjualan Wiping ke tempat hiburan. Hasil uji laboratorium Polri dan BPO menunjukkan isi tabung yang disita merupakan gas N2O murni. Penyidik juga telah menetapkan pemilik dan pengelola PT SSS sebagai tersangka dan sudah ditahan.
1: Hari ini kita melakukan rangkaian kegiatan pemindahan barang bukti dari tempat pemilik lamanya PT Supply Indo Sukses Sejahtera. Kita pindahkan ke ruangan tempat penyimpanan barang bukti Minikal di Brimob Cikeas. Nah, perlu kami jelaskan bahwasanya langkah-langkah upaya yang sudah kita lakukan adalah melakukan penyidikan. Dan terakhir kita sudah melakukan penetapan tersangka terhadap owner maupun pengelola dari PT Supply Indo Sukses Sejahtera yang memiliki sekitar lebih kurang 16 warehouse seluruh Indonesia yang berada di 14 kabupaten dan kota.
0: Atas kasus tersebut, para tersangka dijerat pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Ditinggal bekerja, sebuah rumah di Tangerang Selatan dibobol maling. Pelaku menggasak uang tunai, perhiasan, serta sepeda motor dengan nilai total mencapai 45 juta rupiah. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi.
3: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Transfood and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu.
4: Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
5: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
4: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
6: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
4: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia.
7: Perekonomian global menghadapi tantangan yang kompleks, mulai dari inflasi yang tinggi dan resiko krisis utang yang bisa saja mengarah ke resesi. Perlu kerjasama dari semua pihak dalam membangun optimisme pembangunan ekonomi Indonesia. Saya Yudi Yudawan untuk CNN Indonesia.

0: Aksi pencurian dengan modus pecah kaca mobil terjadi di Banyuwangi. Pelaku membawa kabur uang 300 juta rupiah dari dalam mobil. Sementara di Jakarta, seorang anak yang asik bermain handphone jadi korban penjamretan.
1: Pencurian motor di areal parkir rumah kos-kosan di Jalan Sei Muara Medan, Sumatera Utara terekam kamera CCTV. Saat beraksi, satu pelaku masuk ke halaman rumah kos-kosan sedangkan satu tersangka lainnya menunggu di luar sambil memantau lokasi. Dalam hitungan detik, sepeda motor trail berhasil dibawa kabur pelaku. Tak butuh waktu lama, petugas dari unit reskrim Polsek Medan Baru menangkap kedua tersangka saat berada di salah satu lokasi hiburan malam. Ironisnya, kedua pelaku adalah remaja yang putus sekolah yang masih berusia 16 tahun. Polisi juga menyebut kedua pelaku mengaku telah 5 kali mencuri sepeda motor. Dari kedua tersangka, petugas berhasil menyita barang bukti sepeda motor dan kunci letter T yang biasa digunakan para pelaku untuk menjalankan aksinya. CCTV menjadi saksi penjamretan ponsel yang menyasar seorang anak di Jalan Masjid 1 Rawabunga Jatinegara, Jakarta Timur. Pelaku memantau situasi sebelum memepet korban yang sedang bermain ponsel sambil berjalan. Pelaku yang merampas ponsel korban kesulitan karena sang bocah terus berusaha mempertahankan ponselnya. Korban pun terbawa bergelantungan di sepeda motor pelaku. Aksi tarik-menarik membuat ponsel gagal dibawa kabur. Menurut salah satu warga, orang tua korban sudah mengetahui identitas pelaku dari nomor polisi sepeda motor dan pelaku sudah ditangkap. CCTV di sebuah gudang di wilayah Gading Rejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur merekam dua pria diduga mencuri kabel dan besi grounding gudang. Pemilik gudang mendapat informasi dari saksi bahwa ada orang tak dikenal masuk ke dalam gudang. Tak lama, warga sekitar menangkap dua terduga pelaku, MS dan I. Saat akan ditangkap, pelaku sempat melawan dan mengeluarkan pisau. Kondisi itu pun memicu emosi warga yang sempat menghajar keduanya. Polisi yang datang ke lokasi langsung membawa keduanya ke Mapolres Pasuruan Kota. Pemilik gudang mengalami kerugian sekitar Rp10.600.000. CCTV merekam aksi pencurian dengan modus pecah kaca mobil di Banyuwangi, Jawa Timur. Mobil korban parkir di sebuah warung seblak di Kelurahan Tukang Kayu. Dua pelaku yang mengendarai sepeda motor melancarkan aksinya setelah memastikan korban masuk ke dalam warung. Setelah memecahkan kaca mobil, pelaku dengan cepat mengambil sebuah tas ransel yang berisikan uang senilai 300 juta rupiah. Ada dugaan dua pelaku sudah membuntuti korban sejak korban mengambil uang di sebuah bank. Kasus ini kini sudah dalam penanganan polisi. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Seorang pria di Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau meninggal dunia akibat penganiayaan yang dilakukan oknum aparat. Terduga pelaku kini sudah ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka. Sementara itu di Tangerang Selatan, satu keluarga menjadi korban pencurian saat rumah ditinggal kerja. Korban mengalami kerugian hingga 45 juta rupiah.
1: Jenazah pria berinisial UM, warga Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau dibawa keluar dari Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Sani setelah menjalani pemeriksaan forensik. Korban diduga meninggal akibat penganiayaan di sebuah tempat hiburan malam. Hasil pemeriksaan awal menemukan luka pada bagian leher dan memar di tubuh korban. Denpom 1-6 Batam menyatakan seorang oknum perwira polisi militer TNI AD berinisial BS telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Penyidik masih mendalami kasus ini dengan memeriksa rekaman CCTV serta keterangan para saksi. Aksi pencurian terjadi di sebuah rumah di kawasan Pondok Benda, Pamulang, Kota Tangerang Selatan, saat pemilik meninggalkan rumah menjelang salat Jumat. Rekaman CCTV memperlihatkan dua pelaku datang menggunakan sepeda motor dan membobol pagar serta pintu samping rumah. Dalam waktu sekitar 15 menit, pelaku berhasil membawa kabur sepeda motor, uang tunai, dan perhiasan dengan total kerugian diperkirakan mencapai 45 juta rupiah. Kasus telah dilaporkan ke Polsek Pamulang, dan petugas masih menyelidiki kasus dengan menganalisis rekaman CCTV untuk mengungkap identitas kedua pelaku. Polisi membongkar sindikat pencurian kendaraan bermotor di Makassar, Sulawesi Selatan dan menangkap 4 pelaku yang diduga terlibat dalam aksi curanmor di puluhan lokasi. Salah satu pelaku yang berprofesi sebagai juru parkir liar diduga menjadi otak sekaligus eksekutor kejahatan tersebut. Berdasarkan penyelidikan, para pelaku menyasar sepeda motor yang tidak dikunci stang. Kendaraan hasil curian kemudian dibawa ke rumah pelaku untuk dibongkar dan dijual dalam bentuk suku cadang. Polisi menyebut komplotan residivis ini diduga telah beraksi di 24 lokasi berbeda. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Dipicu ingin menguasai harta, seorang nenek di Banyumas, Jawa Tengah tega membunuh kakek atau suaminya dengan sadis. Pembunuhan dilakukan pelaku bersama pria kekasih gelapnya, dibantu dua rekan. Mirisnya pembunuhan ini sudah direncanakan 6 bulan sebelumnya, termasuk dengan menggunakan ilmu hitam. Berikut penelusuran jurnalis Transmedia Imam Ambarwoto.
1: Perempuan ini tidak mampu menahan kesedihan saat mengingat ayahnya dihabisi oleh ibunya sendiri bersama 3 orang lain. Memori pertikaian dalam keluarga ini membuat dirinya hancur di tengah reka ulang yang digelar polisi di lokasi kejadian di Kelurahan Arca Winangun, Kecamatan Purwokerto Timur, Banyumas, Jawa Tengah. Keluarga tidak pernah menyangka di usia senja sang ayah inisial EMS 67 tahun dan ibunya Y 61 tahun terlibat konflik yang berujung kematian sang ayah. Dalam reka ulang terungkap, Y sang istri menghabisi suaminya dibantu seorang pria teman dekatnya dan 2 pria lain. Dalam reka ulang terungkap, sang istri bersama tersangka lain merencanakan pembunuhan suaminya sendiri. Polisi mengungkap motif sang istri bersama teman dekatnya ingin menguasai harta EMS yang memiliki bengkel mobil. Kejadian Sabtu 27 Juni 2026 mengoyak ketenangan warga. Korban dilaporkan istrinya berinisial IY meninggal akibat perampokan. Kami menelusuri kasus pembunuhan ini dengan mendatangi lokasi. Didampingi ketua RT, saya melihat lokasi kamar tidur tempat korban ditemukan meninggal.
2: Di kamar inilah pertama kalinya warga menemukan korban Edi Yono Jubakio meninggal dunia setelah istri korban Ispayanti melaporkan jika suaminya meninggal dunia akibat terjadinya perampokan.
1: Pembunuhan terhadap korban dinilai cukup rapi. Peristiwa ini tidak diketahui meski posisi rumah warga berhimpitan dengan rumah korban. IY, istri EMS, memberitahukan ke warga jika suaminya meninggal. Namun saat warga melihat kondisi korban, mereka mulai curiga karena di tubuh EMS terdapat sejumlah luka yang justru mengindikasikan penganiayaan.
3: Nah, setelah itu, istrinya tuh bilang, anu kuatnya kalau bisa tuh cepat-cepat dimandikan, dikubur kasih aja, biar gak ketahuan sama polisi gitu. Takut ada polisi datang. Ini nanti motor saya juga hilang. Gitu. Hilang di mana? Dia di garasi. Gitu. Wah, setelah itu saya ke atas, naik ke atas. Nah, atas saya lihat ke atas. Ternyata pintu garasinya masih utuh.
1: Di mata warga, pasangan kakek dan nenek ini terlihat tertutup. Mereka jarang mengikuti kegiatan sosial di lingkungan. Warga beranggapan hal ini terjadi karena keduanya lansia dan korban sering sakit-sakitan. Namun, beberapa waktu terakhir, warga melihat IY sering pergi meninggalkan rumah. Namun warga tidak mengetahui kemana perginya. Gelagat ini ternyata juga dirasakan anak perempuan korban. Pasalnya, setiap dirinya mengirimkan uang, diduga tidak digunakan untuk kebutuhan bersama ayahnya. Namun, selalu habis entah kemana. Perasaan sang anak juga terusik karena dari hari ke hari, suasana di rumah semakin tidak nyaman.
4: Kalau sertifikatnya mesti saya bawa, Pak. Kan udah feeling banget itu, bakalan ada yang nggak bener gitu. Makanya, saya bela-belain pulang.
5: Dibawa sertifikat?
4: Tak bawa ke Kalimantan. Dia boleh kabur, pasang aja, Pak.
5: Iya, soalnya kan sempat juga apa itu juga katanya kan udah ungkapan udah tak sanggup kerja bapak gitu kan
4: itu kemungkinan bisa seperti itu karena saya juga kena.
2: Kondisi kematian korban Edi Yono Subagio yang tidak wajar serta adanya luka-luka lebam di sebagian wajah korban dan luka jeratan di leher dan juga alat-alat bukti seperti benda tumpul dan kabel yang ditemukan di lokasi kejadian menjadi awal terungkapnya jika korban meninggal bukan karena perampokan namun menjadi korban pembunuhan.
1: Berpacu dengan waktu, polisi membongkar kasus pembunuhan yang ternyata didalangi IY bersama AR, pria teman dekat

0: Ya. Aksi sadis ini juga dibantu dua pria lain. Belakangan terungkap kawanan ini adalah warga Lebak, Pandeglang, Banten. Polisi menangkap kawanan pelaku di rumahnya masing-masing. AR yang menjadi otak pembunuhan bersama IY ternyata residivis yang sudah dua kali masuk penjara dengan kasus penganiayaan hingga menyebabkan kematian. Dari hasil pemeriksaan terkuak, motif pembunuhan dipicu hubungan tersangka IY dengan AR serta keinginan keduanya untuk menguasai harta milik korban yang berprofesi sebagai pemilik bengkel mobil. Rencana untuk menghabisi nyawa korban sudah direncanakan sejak 6 bulan lalu dengan berbagai cara, mulai dari memberi suntikan bius hingga menyantet. Namun, semua upaya gagal.
1: Dengan tersangka sebanyak 4 orang yang berasal dari dua wilayah yang berbeda, yaitu Kabupaten Banyumas dan Provinsi Banten. Motif dari pembunuhan berencana ini adalah motif asmara dan motif ingin menguasai harta korban.
0: Kakek EMS telah dimakamkan di tempat pemakaman umum Kelurahan Arcaminangun, Kecamatan Purwokerto, Banyumas.
2: Hubungan asmara serta ingin menguasai harta menjadi motif dari kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh IHF bersama pria kasih gelapnya terhadap Ediono Subagio. Hasil otopsi menunjukkan jika korban meninggal dunia bukan karena perampokan, namun akibat pukulan benda tumpul dan juga jeratan kabel di lehernya. Kini para tersangka telah menjalani tahanan di Mapolresta Banyumas, dan jika nanti para tersangka ini terbukti melakukan pembunuhan berencana, maka mereka bisa dijerat dengan hukuman mati atau hukuman seumur hidup.
0: Akhirnya keluarga korban menyerahkan kasus ini ke penegak hukum agar kawanan pelaku bisa dihukum seberat-beratnya. Keluarga berharap keadilan bisa berpihak kepada korban. Imam Amarwoto, Banyumas, Jawa Tengah.
3: Seorang anggota polisi terlibat baku tembak saat mengejar pelaku curanmor di kawasan Citra Raya, Kabupaten Tangerang, Banten. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu, sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.
2: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
3: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
4: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.

0: Video seorang pria bergelantungan di sisi luar pintu kereta rel listrik Komuter Line relasi Tanjung Priok, Jakarta Kota viral di media sosial. Yang juga jadi viral di media sosial, video seorang anggota polisi mengejar pelaku curanmor di kawasan Citra Raya berakhir dengan baku tembak.
1: Rekaman video amatir merekam aksi kejar-kejaran berujung baku tembak antara petugas polisi berpakaian preman dengan pelaku curanmor di kawasan Citra Raya, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang pada Jumat petang. Suara tembakan dari senjata api pelaku dan polisi di tengah jalan membuat para pengendara panik dan menghentikan kendaraan mereka. Ibda Tri Leksono, Kasihumas Polresta Tangerang pada Sabtu menyebut, peristiwa bermula saat seorang anggota Brimob Polda Metro Jaya yang sedang berpatroli menerima informasi pencurian sebuah motor metik di sebuah minimarket. Saat petugas mengejar, pelaku justru melepaskan tembakan senjata api ke arah petugas. Pelaku akhirnya kabur menggunakan motor lain dan meninggalkan motor curian di lokasi kejadian. Polisi juga telah melakukan olah TKP dan mengamankan barang bukti berupa proyektil serta selongsong peluru. Hingga saat ini, tim Reskrim Polsek Panongan bersama Polresta Tangerang masih terus memeriksa rekaman CCTV dan saksi-saksi guna memburu komplotan pelaku.
2: Pada saat itu saksi saudara Yuda sedang berpatroli di wilayah Citra Raya dan mendapatkan informasi adanya satu unit sepeda motor merek Honda Beat Deluxe warna abu-abu yang telah dicuri. Kemudian saksi saudara Yuda melihat motor yang dilaporkan dicuri. Kemudian saksi saudara Yuda mengikuti dan pada saat di Bundaran Tiga di seberang Bank BCA Madrigas, saksi saudara Yuda memepet motor yang diduga hilang dicuri. Namun, orang yang diduga pelaku melakukan perlawanan dengan menembakkan senjata api.
1: Video rekaman aksi nekat seorang pria tak dikenal yang bergelantungan di sisi luar pintu kereta rel listrik Komuter Line relasi Tanjung Priok, Jakarta Kota, viral di media sosial. Meski sangat membahayakan keselamatan, pria ini terekam kamera justru tersenyum tanpa menyadari bahaya dan pelanggaran yang dilakukannya. Public Relations Manager KAI Komuter, Liza Arlan mengatakan, peristiwa terjadi pada Kamis sore kemarin saat rangkaian komuter lain masuk di stasiun Ancol pada pukul 16.48 waktu Indonesia Barat. Pelaku disebut nekat masuk ke jalur rel tanpa tiket dari stasiun Jakarta International Stadium, lalu bergelantungan hingga stasiun Ancol sebelum akhirnya diamankan petugas.
3: Berdasarkan hasil pemeriksaan, pria tersebut mengakui bahwa berada dalam pengaruh alkohol. Sehingga pria tersebut bergelantungan pada bodi kereta. Pria tersebut juga masuk tanpa tiket, masuk melalui rel dari stasiun JIS.
1: Setelah membuat pernyataan tidak akan mengulangi perbuatannya, pelaku pun masuk dalam daftar hitam pengguna kereta komuter. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Setelah kabur lebih dari satu pekan, HS pelaku penganiayaan dan penyekapan seorang gadis di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, akhirnya ditangkap. Dari Depok, Jawa Barat, seorang karyawan kafe berakhir di penjara setelah kedapatan meminta dua anak memakan cabai dan masuk ke freezer dengan iming-iming uang Rp5.000.
1: Seorang bidan bernama Elsa Salsabila diduga tersekap di sebuah home care di Cirende, Tangerang Selatan pada Senin. Aksi penyelamatan berlangsung dramatis saat petugas damkar mengerahkan tangga untuk menjangkau lantai 2 tempat korban berada. Sesampainya di bawah, korban pun disambut haru rekan-rekannya. Rabu siang pihak home care menjelaskan peristiwa berawal saat dua bidan berada di lokasi. Salah satunya sempat keluar untuk berolahraga, sementara satu bidan lainnya masih berada di lantai 2 dengan pintu tralis besi yang sudah tertutup. Pihak home care lalu menghubungi petugas untuk meminta pertolongan. Hasil pemeriksaan, polisi tak menemukan orang lain di dalam bangunan maupun adanya barang yang hilang. Pihak home care menduga pintu sengaja ditutup, namun belum diketahui siapa yang menutup pintu tersebut. Usai sudah pelarian HS, pelaku penganiayaan dan penyekapan seorang gadis di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pelaku diringkus unit Jatanras dan unit perlindungan perempuan dan anak Polres Metro Bekasi di Matraman, Jakarta Timur tanpa perlawanan setelah sepekan dilaporkan oleh kekasihnya.
4: Pelaku mengaku nekat melakukan penganiayaan karena sakit hati dan cemburu korban memiliki kekasih baru. Kini HS diamankan di Polres Metro Bekasi untuk jalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut. Sebelumnya diketahui korban dan pelaku sempat tinggal satu atap selama 6 hari hingga terjadi korban alami tindak kekerasan. Korban akhirnya melarikan diri dengan melompat dari jendela. Seorang karyawan kafe di kawasan Harjamukti, Kota Depok ditetapkan sebagai tersangka usai melakukan dugaan kekerasan terhadap dua anak. Kasus berawal saat dua anak berusia 7 tahun yang tengah bermain di lingkungan kompleks mendatangi sebuah kafe untuk membeli makanan. Pelaku diduga membujuk korban dengan iming-iming uang untuk memakan cabai, lalu memasukkan salah satu korban ke dalam freezer selama beberapa menit. Usai menjalani tantangan, pelaku diduga memberikan uang sebesar Rp5.000 kepada dua korban dan mengancam agar tidak menceritakan kejadian ini kepada orang tua mereka. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetap bersama Laca Kriminal.
5: Good morning.
6: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
7: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
6: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
8: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
6: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
9: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
6: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
10: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
6: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
11: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
6: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia.
0: Di Bandung, seorang sopir ojol terseret di jalanan hingga 7 meter ketika berusaha mempertahankan motornya yang dicolong maling saat korban sedang antarkan makanan. Informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Laca Kriminal hari ini. Selalu waspada dimanapun Anda berada, karena aksi kejahatan bisa terjadi di mana saja. Saya Yudi Dawan, pamit, sampai jumpa.
1: CCTV merekam seorang pria diseret pelaku curanmor di kawasan Pagarsih, Kota Bandung pada 17 Juli lalu. Korban merupakan pengemudi ojek online yang mengantarkan pesanan makanan ke warga di kawasan tersebut. Motor yang ditinggalkan lalu dicuri pelaku. Mengetahui hal itu, korban mengejar dan berusaha mempertahankan motornya hingga terseret sejauh 7 meter. Namun pelaku berhasil kabur. Setelah penyelidikan, petugas berhasil meringkus pelaku. Kapolrestabes Bandung, Dedi Supriyadi, menyatakan
5: pelaku merupakan satu dari total 19 tersangka kasus 15 curanmor dan curas yang diringkus jajarannya sejak awal Juni silam. Akibat perbuatannya, per pelaku akan dijerat dengan pasal tentang pencurian, pemberatan, dan curas dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. CCTV merekam aksi seorang WNA merusak fasilitas hotel di kawasan Tendean Mampang, Jakarta Selatan. Pelaku diidentifikasi merupakan TAV, WNA Belanda. Pihak hotel lalu melaporkan aksi perusakan fasilitas ini kepada polisi yang diteruskan ke kantor imigrasi Jakarta Selatan. TAV lalu diamankan lantaran diduga melakukan tindakan yang membahayakan keamanan dan ketertiban umum selama di Indonesia. Atas perbuatannya, petugas menjatuhkan tindakan administratif keimigrasian berupa pendetensian hingga proses deportasi yang dilaksanakan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: informasi seputar dunia olahraga kami rangkum selama 30 menit ke depan bersama saya Mayfri Syari. Langsung saja kita mulai CNN Indonesia Sports Weekend selengkap ya. Ya, salah satu kiper terbaik Piala Dunia 2026 Fozinha dikabarkan akan bergabung dengan klub legendaris asal Chile, Cholo Cholo. Sementara itu, Barcelona resmi mendatangkan penyerang sayap asal Jerman, Karim Adeyemi dari Borussia Dortmund.
1: Barcelona resmi mendatangkan penyerang sayap asal Jerman, Karim Adeyemi dari Borussia Dortmund. Adeyemi dikontrak Blaugrana hingga 2031. Barcelona dilaporkan mengeluarkan uang tak kurang dari 22 juta euro atau sekitar 224 miliar rupiah untuk mendatangkan pemain 24 tahun itu ke Camp Nou. Di Barcelona, Adeyemi akan bereuni dengan Hansi Flick, pelatih yang memberinya debut untuk timnas senior Jerman. Adeyemi tampil mengesankan sejak didatangkan Dortmund dari klub Austria Red Bull Salzburg pada 2022 lalu. Selama 4 musim di Dortmund, Adeyemi mencatatkan 146 penampilan dengan mencetak 36 gol di semua kompetisi. Adeyemi menjadi rekrutan kedua Barcelona di musim ini setelah sebelumnya mendatangkan gelandang timnas Inggris Anthony Gordon dari Newcastle United. Tampil mengesankan di Piala Dunia 2026, kiper Cape Verde, Fozinha, direkrut klub Chile Cholo Cholo. Kepastian itu disampaikan langsung oleh presiden klub Cholo Cholo, Anibal Bosa, pada Jumat. Fozinha yang terpilih sebagai kiper terbaik di Piala Dunia 2026 itu akan terbang ke Chile untuk melakukan tes medis sebelum secara resmi diperkenalkan di Stadion Monumental Santiago. Kiper 40 tahun itu didatangkan Cholo Cholo secara gratis setelah ia memutuskan meninggalkan klub divisi 2 Portugal Chaves.
0: Federasi Sepak Bola Jepang JFA telah mengonfirmasi pelatih kepala timnas Jepang saat ini, Hajime Moriyasu, hanya akan bertugas memimpin timnas senior Samurai Biru hingga Piala Asia 2027. Rencananya usai Piala Asia 2027, estafet kepelatihan timnas Jepang dari Moriyasu akan diserahkan kepada Go Oiwa, pelatih timnas Jepang U23 sejak 2021. Pergantian nakoda timnas senior Jepang ini diproyeksikan terjadi pada Februari setelah gelaran Piala Asia 2027. Hajime Moriyasu telah menjabat sebagai pelatih kepala timnas Jepang sejak usainya Piala Dunia 2018 di Rusia. Selama masa baktinya, Moriyasu membawa anak asuhnya menembus fase gugur di edisi 2022 di Qatar, meski harus takluk dari Kroasia lewat adu penalti. Sementara di Piala Dunia 2026, Moriyasu hanya mampu meloloskan tim Samurai Biru hingga babak 32 besar, usai dihentikan Brasil dengan kekalahan 1-2.
2: 過去と今と未来をつなぎ合わせて、で今のベスト勝負にこだわる日本のサッカーの発展につながるということ難しいですけど、その判断のもと選手選考して、チームを編成していきたいなと思っています。
0: Federasi Sepak Bola Korea Selatan KFA menjatuhkan sanksi kepada Shin Tae-yong berupa larangan melatih selama 10 tahun. Sanksi ini diberikan KFA setelah bertemu dengan Komite Fair Play pada awal bulan ini. Ada 3 sanksi yang diberikan kepada mantan pelatih timnas Indonesia itu, yakni larangan melatih selama 10 tahun, larangan terlibat di kompetisi dalam jabatan apapun, dan pengusiran permanen dari klub. Sanksi ini hanya berlaku di Korea Selatan namun tidak berlaku di negara lain, di mana perseteruan dengan Shin Tae-yong dengan Federasi Sepak Bola Korea berawal dari laporan aksi kekerasan saat pelatih 57 tahun itu masih melatih Ulsan Hyundai. Ia melaporkan melakukan kekerasan kepada sejumlah pemain. Ada pula laporan yang menyatakan bahwa Shin Tae-yong bermain golf di tengah-tengah kompetisi. Atas kasus ini, STY dipecat oleh Ulsan Hyundai. Dari dalam negeri, bursa transfer Super League terus memanas menjelang bergulirnya musim 2026-2027. Dua klub tanah air, Persija Jakarta dan Persib Bandung, resmi mendatangkan amunisi baru demi memperkuat skuad mereka.
3: Persija Jakarta resmi mendatangkan penjaga gawang berlabel Timnas Indonesia, Nandeo Argawinata dari Borneo FC. Kiper berusia 29 tahun ini menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun dan akan membela Macan Kemayoran hingga 2031. Sebelumnya Nadio memulai karir profesionalnya bersama Borneo FC pada 2016. Setelah tampil konsisten dan mengesankan bersama tim Pesut Etam, ia mendapat kesempatan memperkuat timnas Indonesia dalam berbagai ajang. Berbekal pengalaman di kompetisi domestik dan timnas Indonesia, Nadio diharapkan bisa menjadi modal penting untuk Persija dalam mengarungi musim 2026-2027 yang akan bergulir mulai 4 September mendatang. Persib Bandung resmi mendatangkan pemain Argentina Mariano Peralta yang musim lalu memperkuat Borneo FC Samarinda. Kehadiran pemain berusia 28 tahun tersebut diharapkan mampu memberikan dimensi baru di lini serang sekaligus menambah kedalaman skuad Persib yang akan menghadapi kompetisi domestik dan Asia pada musim mendatang. Mariano tidak asing lagi dengan atmosfer sepak bola nasional lantaran sudah merasakan kompetisi Super League sejak 2024. Pada musim lalu, ia meraih penghargaan pemain terbaik Super League dengan kontribusi 20 gol dan 14 asis bersama skuad Pesut Etam.
0: Tim Nasional Sepak Bola Indonesia siap berlaga di ASEAN Hyundai Cup 2026. Kami akan mengulasnya usai jeda, untuk itu pastikan Anda tetap bersama kami.

0: Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
1: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Sabtu sore, pasukan Garuda di bawah asuhan John Hartman bertolak kembali ke Jakarta setelah menjalani 20 hari training camp di Pulau Dewata. Di ujung pemusatan pelatihan untuk berlaga di Piala AFF 2026, sebanyak 26 punggawa Garuda resmi diturunkan untuk menjadi kekuatan Indonesia. Mayoritas pemain adalah mereka yang berkompetisi di Super League, serta dua pemain yang berkiprah di luar negeri, termasuk pemain muda yang baru saja resmi menjadi WNI, Michelle Lee Baker, yang saat ini bergabung dengan klub asal Amerika Serikat Fairmont Green FC.
1: I think the training camp went really well, and I think the team brotherhood's great, and I think they're just excited to play on Monday. We've been to the final 6 times and we haven't won, so it's about time we win.
0: Berada di grup A bersama tim-tim besar seperti juara bertahan Vietnam, Kamboja, dan Singapura, pelatih John Hartman tidak mau sesumbar, namun tetap fokus menjalani serta mengevaluasi pertandingan demi pertandingan.
2: But as I've said, one game at a time, one step at a time. We're just focusing on the next 2 days to get some excellent preparation in to play against Cambodia. So one step at a time. We take nothing for chance. We'll do our best to get these boys ready and get the fans behind us.
0: Membawa nama besar Indonesia, dukungan yang sangat besar dari para penggemar pun jadi energi tambahan bagi timnas untuk membakar semangat di atas lapangan.
3: Ya, harapan pasti sama, setiap tahun mau juara. Ya, sangat-sangat kuat, bukan cuma satu pemain untuk satu posisi, tapi setiap posisi ada 2-3 pemain yang sangat-sangat bagus. So that's why I hope we become champion.
0: Piala AFF 2026 bergulir dari tanggal 24 Juli hingga 26 Agustus mendatang. Laga perdana Indonesia akan berlangsung pada Senin 27 Juli menghadapi Kamboja, disusul masing-masing pertandingan melawan Timor Leste, Vietnam, dan Singapura pada 31 Juli, 3 dan 7 Agustus mendatang. Kartika Widowati, Denpasar, Bali.
4: Nasional Indonesia akan berjuang memperebutkan titel juara Asia Tenggara dengan melawan Kamboja pada Senin besok di Stadion Pakansari. Pelatih John Hartman telah memilih, ini ada 26 pemain untuk bisa berlaga di ASEAN Hyundai Cup 2026. Untuk membahas peluang dan kekuatan dari Timnas Garuda, kita akan langsung bahas bersama dengan jurnalis CNNIndonesia.com, Juprianto Alexander, yang sudah hadir di studio, atau ini nama kerennya Bung Jupa-Jup ya. Oke. Bung Jup, kita lihat bersama bagaimana kemudian sesaat lagi atau besok kita akan sama-sama menjadi saksi ya, bagaimana pertandingan melawan Kamboja. Apakah juara ASEAN Hyundai Cup atau yang dikenal dengan Piala AFF ini masih cukup bergengsi ketika kita bicara soal gengsi dari klubnya atau gengsi dari tim-tim yang hadir? Pasalnya ada yang menyebut bahwa AFF ini bisa dibilang piala ciki katanya.
5: Iya, memang banyak pembicaraan ya soal itu, karena sekali lagi harus kita ingat juga bahwa Timnas Indonesia sekarang levelnya sudah agak naik nih gitu, karena kita kemarin juga sudah tampil di Piala Asia dan menembus babak 16 besar. Kemudian juga di Januari nanti di 2027 juga kita akan tampil juga di Piala Asia, karena kita bisa lolos sampai babak keempat kemarin. Dan kemudian di kualifikasi Piala Dunia kemarin juga kan kita sampai babak keempat, bahkan hampir ya bisa dikatakan hampir untuk bisa menembus Piala Dunia 2026 yang kita tahu memang begitu megah, begitu mewah. Dan saya kira terlepas dari itu ya harus kita ingat bahwa sebelumnya kita belum ada di level itu gitu. Kehadiran pemain-pemain naturalisasi yang kita tahu punya kualitas sangat sangat baik. Kita tahu ada nama-nama seperti Jay Itses, kemudian juga bagaimana ada Tom Haye di sana. Jadi ini yang akhirnya membuat juga level kita naik. Tapi buat Timnas Indonesia, Piala AFF ini memang bisa dikatakan kalau kita bicara level sekarang tingkatannya adalah tentunya kualifikasi lebih di atas Piala Asia, kemudian Piala AFF. Tapi yang kita sih belum pernah juara gitu, belum pernah juara di ajang ini. Jadi saya kira kalau dikatakan piala ciki aja kita belum dapet gitu.
4: Oke. Apakah artinya jika nanti bisa konsisten begitu ya, bermain bagus dengan squad yang dibawa, hingga akhirnya nanti diharapkan bisa menjadi juara dari AFF ini, apakah ini bisa dikatakan sebagai ajang pembuktian juga untuk Timnas Indonesia di bawah pelatih kepala yang baru?
5: Nah, itu yang tadi, yang jadi catatan adalah ini sekarang pelatihnya sudah baru, John Hartman. Kita tahu sudah 4 pertandingan dia lakoni di FIFA Matchday. Tapi sekarang timnya berbeda gitu, karena pemain-pemain yang merumput di Eropa kan tidak dapat izin dari klub, karena memang tidak masuk dalam kalender FIFA, meskipun memang tetap dihitung poin setiap kemenangan. Jadi dengan skuad yang ada sekarang, saya kira dengan materi pemain yang ada, ini akan menjadi ukuran juga kira-kira akan seberapa hebat gitu kualitas dari seorang George Hedman, kita tahu punya CV sangat luar biasa, pernah membawa Kanada lolos ke Piala Dunia. Jadi racikan taktiknya kalian ditunggu gitu, kira-kira akan seperti apa nih pemain-pemain yang ada di squad dengan tidak adanya pemain-pemain yang mayoritas bermain di Eropa, kemudian juga bagaimana juga pemain-pemain yang main di liga lokal itu juga bisa membuktikan kualitas mereka, karena akan ada jenjang berikutnya gitu. Nanti kita akan juga main di Piala Asia September, ini juga antara tim ASEAN juga, kemudian ada Piala Asia nanti. Jadi saya kira Hedman ingin melihat juga sebenarnya potensi pemain-pemain muda. Kita tahu ada nama seperti Raihan Hanan di sana, ada Beckham Putra yang harapannya juga bisa juga untuk bisa bersaing nanti melawan pemain-pemain yang lain yang ada yang bermain di Eropa.
4: Iya, dari 26 pemain ya yang dibawa oleh Hedman, kita tahu 12 diantaranya adalah naturalisasi. Ini juga sempat menjadi apa bisa dibilang polemik ya kemarin ya, di mana 12 diantara 26 itu adalah pemain naturalisasi. Bagaimana Anda memandangnya? Apakah ini kemudian akan menjadi kekuatan atau justru karena tadi disebutkan bahkan dari list nama aja ada yang belum bisa mendapatkan izin dari klubnya, ini akan mengganggu ritme dari timnas tidak?
5: Kalau saya melihatnya ini kan pertama ini adalah rekor ya, rekor kita diperkuat 12 pemain naturalisasi di Piala AFF, karena sebelumnya tidak sampai puluhan bahkan belasan gitu. Jadi yang saya lihat adalah ini akan justru akan positif ya, positif buat timnas Indonesia, karena itu tadi pemain-pemain naturalisasi ini kan punya kualitas yang saya kira juga sangat-sangat mumpuni. Bahkan tambahannya kan di musim ini kita tahu ada Ragnar Oratmangun yang bergabung dengan Persib, ada Sandy Walsh juga, Tim Gaipens juga pemain muda yang saya kira juga punya kualitas juga bergabung dengan Bali United. Jadi materi pemain ini, pemain-pemain naturalisasi yang ada saat ini, saya kira ini akan membuat kita menjadi lebih percaya diri lah, lebih yakin untuk bisa meraih gelar pertama, karena timnas Indonesia sangat-sangat penasaran. 6 kali hanya jadi runner up, kita bisa dikatakan tim kuat yang belum meraih gelar juara. Thailand sudah 7 kali, kita tahu Singapura sudah 4 kali, kemudian juga Vietnam 3 kali, tapi Indonesia nih. Nah ini saya kira menjadi kesempatan dengan materi pemain yang kita miliki, saya kira terlepas dari adanya apa ya kemungkinan kontroversi dan lain-lain, tapi saya melihat ini adalah tim yang saya kira punya materi, punya kemampuan untuk bisa bersaing hingga fase akhir di turnamen kali ini.
4: Ya, kita lihat ini dia daftar nama squad timnas Indonesia untuk ASEAN Cup 2026, mulai dari gelandang, kemudian juga kita lihat nama-nama besar di sana, di striker, ini dia, apa yang bisa kita expect dari runutan nama-nama ini?
5: Ya, yang pertanyaan pertama tentu adalah soal ketersediaan dari Dustin Hubner ya, karena sejauh ini memang Hubner belum terlihat, jadi saya kira mungkin kemungkinannya mungkin dia bisa akan bermain kalau tidak mungkin di pertandingan kedua atau pertandingan ketiga, atau mungkin mungkin kalau kita lolos ke babak semifinal. Tapi kalau kita bicara materi pemain yang ada, saya kira memang ini materi pemain yang sangat-sangat baik ya. Bahkan ada Rizky Ridho di sana, ada Sandy Walsh tadi yang saya sempat sebutkan, ada juga Doni Tri yang kita tahu juga sedang bersinar bersama Persija, begitu juga dengan Raihan Hanan dan Beckham Putra yang kita tahu juga sudah tripit bersama Persib Bandung, ada juga Tom Haye. Jadi secara materi bisa dikatakan lengkap, dan ini juga menjadi ujian sebenarnya buat seorang Nadio Argawinata, pemain yang baru pindah ke Persija, karena untuk pertama kalinya dia dapat kesempatan untuk main sebagai starter. Jadi dengan tidak hadirnya Martin Paes dan juga Emil Audere, ada kesempatan buat Nadio untuk membuktikan. Di liga lokal saya kira kualitas Nadio tidak perlu diragukan, tapi ujiannya adalah sekarang dia menjadi pemain senior, dia menjadi sosok yang diandalkan di bawah mistar dari timnas Indonesia.
4: Kita lihat ya bagaimana kemampuan dari Nadio nantinya untuk menghalau bola-bola dari lawan begitu ya. Kita tahu bahwa timnas Indonesia ini juga berada di grup A ya, bersamaan dengan Vietnam, Singapura, ada juga Kamboja, Timor Leste. Seberapa besar peluangnya untuk kemudian lolos dari grup A?
5: Ya normalnya kalau kita
4: di atas kertas
5: harusnya Indonesia bisa lolos lah, untuk bisa lolos ke babak semifinal, bahkan bukan hanya lolos tapi peluang untuk menjadi juara grup. Tapi yang harus diingat juga bahwa Vietnam sama seperti juga Indonesia, meskipun pemain naturalisasi tidak sebanyak Indonesia, mereka juga datang dengan barisan naturalisasi juga. Begitu juga dengan Kamboja, dan bahkan di pertandingan pertama kita tahu Vietnam menang 7-0 atas Timor Leste. Jadi saya kira ini menjadi gambaran kekuatan juga dari Vietnam yang saya kira juga tentunya diunggulkan untuk bisa jadi juara. Dan kemudian Singapura juga kemarin pertandingan pertama juga mampu mengalahkan Kamboja yang diperkuat banyak pemain naturalisasi. Jadi ujiannya saya kira akan cukup kompleks lah buat timnas Indonesia. Tapi itu tadi, bicara soal kualitas pemain, bicara materi yang ada, saya kira ini kesempatan kita lah. Karena buat saya dengan apa yang kita capai di sebelumnya, bagaimana kita sampai lolos ke babak keempat, kemudian juga kita sekarang sudah rutin main di Piala Asia, yang momentumnya ini saya kira sangat-sangat baik untuk kita bisa memutus catatan buruk. Hanya
4: selalu menjadi runner up
5: itu dia.
4: Di laga pertama nanti akan berhadapan langsung dengan Kamboja. Bagaimana kemudian peluangnya timnas ini? Apakah Bung Jupri menilai bahwa justru nanti Kamboja ini akan jadi batu sandungan yang Indonesia di laga pertama? Karena biasanya ujiannya banyak nih kalau laga pertama, apalagi tadi harmonisasi squadnya masih sambil terus diasah begitu. Ini dia. daftar pertandingannya?
5: Ya, yang jadi perhatian tentu karena timnas Indonesia ini kan hanya satu kali uji coba ya, dengan pelatnas pemusatan latihan yang dua gelombang, dua tahapan, tetapi hanya satu kali uji coba lawan Bali United dengan kemenangan 3-0, jadi saya kira secara waktu, secara uji coba memang tidak terlalu banyak, tapi saya kira ya itu tadi dengan kualitas yang ada, kemudian juga kemudian ada keraguan juga soal Marcelo Ferdinand kira-kira akan bisa main atau tidak di pertandingan melawan Kamboja. Jadi terlepas dari itu, saya kira kalaupun akhirnya Marcelo harus absen, pemain-pemain lain saya kira masih cukup banyak pilihan ya. Jadi di depan kita tuh ada Egy Maulana Fikri juga, ada Michel Bakker, Ragnar. Jadi saya kira tidak ada terlalu problem, terlalu masalah. Yang terpenting adalah bagaimana, yaitu tadi seperti kata Mevri, membangun chemistry yang sangat baik di pertandingan pertama ini. Karena pertandingan pertama ini potensinya adalah yaitu mungkin ada rasa gugup, karena ada beberapa pemain yang juga akan debut di turnamen ini. Jadi saya kira itu yang harus diatasi. Di luar itu saya kira secara taktikal, secara materi, secara kualitas, harusnya ya, harusnya idealnya kita bisa mengatasi Kamboja yang kita tahu juga di pertandingan pertama mereka kalah di kandang sendiri.
4: Iya, apalagi kita mendapat keuntungan bahwa nanti bertandingnya akan di Stadion Pakansari Bogor ya.
5: Iya,
4: jadi ruang rumah kita. Di sisi lain, kalau yang juga bertanding atau diuntungkan dari sisi lokasi adalah ketika berlawan atau kita melawan tim besar Vietnam begitu ya, yang juga cukup diunggulkan begitu dari Piala AFF. Apakah nanti keunggulan lokasi ini juga akan menjadi apa ya, keuntungan bagi timnas Indonesia saat bertanding 3 Agustus 2026?
5: Ya, harapannya tentu seperti itu ya. Tapi yang harus diingat juga kan pelatih Kim Sang-sik saat kita main di FIFA Series, seingat saya dia juga sudah memata-matai juga kualitas dari para pemain yang kita miliki. Jadi terlihat betul bagaimana Kim Sang-sik sangat-sangat serius ya menatap turnamen kali ini, bahwa Vietnam kita tahu dengan 3 gelar yang mereka sudah raih, harapannya tentu bisa meraih gelar keempat di turnamen ini. Dan saya kira bermain di kandang ya tentunya akan memberikan motivasi lebih ya. Tentunya ada faktor bagaimana dukungan dari supporter juga, saya kira itu menjadi nilai plus. Apalagi kalau kita lihat Vietnam di grup ini adalah lawan terberat yang akan kita hadapi. Jadi harapannya tentu kita bisa meraih 3 poin, menyapu bersih semua kemenangan di laga kandang. Dan tentunya di laga tandang saya kira lawan yang mungkin akan bisa dikatakan berat adalah Singapura ya. Karena Singapura juga terlihat punya mentalitas, mereka juga punya fighting spirit. Bahkan melawan Kamboja mereka menciptakan gol di masa injury time babak kedua. Jadi saya kira fighting spirit itu yang saya kira harus diwaspadai oleh para pemain dari timnas Indonesia.
4: Ya, artinya pemain kunci kalau kita bisa menyebut siapa-siapa saja nanti yang bisa diandalkan ini, atau justru akan menjadi momen shining-nya mereka begitu nanti ketika di AFF ini.
5: Ya, saya kira kalau kita lihat dari lini-per-lini ya, tentunya di belakang ada banyak, ada Jordi Amat, di sana ada juga Rizky Ridho yang kita tahu juga pemain muda yang kualitasnya sangat-sangat baik. Kemudian Tom Haye juga saya kira juga akan menjadi katalisator juga di tengah bersama, saya kira duetnya akan menjadi dengan Ivar Jenner, pemain muda yang saya kira juga butuh bimbingan dari pemain seperti Tom Haye. Dan di depan Ragnar dan juga Michel Bakker saya kira juga akan menjadi perhatian, karena buat Ragnar ini AFF pertama dia. Begitu juga dengan Michel Bakker yang kita tahu juga kan baru dinaturalisasi. Jadi pemain-pemain ini saya kira juga akan menunjukkan bahwa mereka punya kualitas, punya kemampuan untuk bisa membawa Indonesia melaju jauh. Dan pemain-pemain muda lain tadi seperti saya sebutkan juga, ada Beckham Putra, ada Raihan Hanan, ini yang saya kira juga akan ditunggu aksinya. Bahkan Raihan Hanan sempat disebutkan juga oleh mantan pemain timnas Indonesia, mantan kapten, bahwa Bambang Pamungkas, bahwa dia sangat menunggu bagaimana permainan dari seorang Raihan Hanan dan juga Beckham Putra.
4: Kita lihat nanti bagaimana debut mereka tentunya ya. Kita saksikan bersama dan kita tunggu pertandingan antara Indonesia melawan Kamboja di pertandingan Piala AFF ya 2026 yang akan berlangsung di Stadion Pakansari Bogor ya. Dan tentunya bagi Anda yang mungkin sudah punya tiketnya atau ingin menyaksikan langsung, jangan lupa ini peran-peran dari pemain ke-12 ini juga jadi sangat penting ya. Mungkin nanti kita bisa berangkat bareng untuk nonton bareng di Stadion Pakansari ya. Terima kasih banyak Bung Jupri sudah berkenan untuk hadir di sini. Dan jangan kemana-mana karena CNN Indonesia Sports

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Dan sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam.

0: dengarkan oleh Rasulullah. Ketiga itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
1: Bila kalian melakukan hitang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
2: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah. Dan akan kembali kepada Allah.
3: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.

0: Pencarian bibit muda petinju Indonesia terus berlanjut, salah satunya melalui ajang tinju amatir yang kini kian banyak digelar. Sejumlah petinju muda akan bertarung di Jakarta Boxing Open sepanjang hari Minggu nanti.
1: Sejumlah petinju muda siap bertarung di ajang Jakarta Boxing Open yang akan digelar di Bengkel Cafe Jakarta pada Minggu 26 Juli 2026. Menurut sang promotor Egy Rotsen di sesi konferensi pers pada Sabtu siang menyebut, ajang tinju amatir Jakarta Boxing Open yang sudah memasuki edisi kelima ini total mempertandingkan 24 laga.
2: Ya, kita basically ya, kita memang dari mencari potensi muda ya, entah itu mau dari kalangan member atau atlet, untuk menjadi atlet, kita mengenalkan mereka olahraga tinju berkompetisi. Jadi para pemula atau debutan untuk belajar, mencari pengalaman, menuju level yang dia targetkan.
1: Kaisar Sapta yang selama ini lebih dikenal berkecimpung di dunia promotor akan bertarung melawan Emerald Bisma di kelas 62 kg.
3: Ya perbedaannya lebih, ya pasti persiapan kan. Persiapan yang biasanya kita ngelihat orang-orang tinju, biasanya kita ngurusin orang tinju, malah sekarang kita yang turun sendiri. Ya kadang harus ngerasain gimana rasanya ya. Jadi fighter turun ke dalam ring, pasti beda nonton doang.
1: Selain kategori amatir, belasan influencer juga akan bertanding di Jakarta Boxing Open sebagai partai tambahan. Mardika Utama, Sony Sulistiono, Jakarta.
0: PLN Electric Run edisi kembali digelar November mendatang. Akan diikuti oleh 8.000 pelari, PLN Electric Run kini mendapat sertifikasi resmi dari Badan Atletik Dunia, World Athletics. Informasinya akan sekaligus menutup CNN Indonesia Sports Weekend edisi hari ini. Saya Mayfri Syari undur diri. Salam Sports.
4: Luar biasa. Jadi kesempatan yang kami buka.
5: Tidak hanya berfokus pada kuantitas jumlah pelari, PLN Electric Run kedepankan kualitas penyelenggaraan lomba pada ajang PLN Electric Run 2026. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Perusahaan PT PLN Yuliandra Syahrial Nurdin pada konferensi pers di Jakarta Jumat pagi. Menurutnya, PLN Electric Run yang digelar di ICE BSD Tangerang 8 November nanti ditargetkan memberi dampak pengurangan emisi karbon sebesar 24.780 kg CO2.
6: Mari kita ramaikan, ingat 8 November bersama 8.000 pelari nanti. Kami tunggu nanti di 8 November di garis start nantinya. Bersama-sama kita berlari bersama, bukan hanya berlari, tapi kita juga membuat perubahan untuk menuju Indonesia lebih hijau.
5: Ada 3 kategori yang dipertandingkan, yaitu 5 dan 10 km serta half marathon 21,1 km. Menariknya, kategori half marathon sudah mendapat sertifikasi World Athletic Label dari Federasi Atletik Dunia. Penyelenggaraan dan pemilihan rute sudah sesuai standar Association of International Marathon and Distance. Ajang ini juga terbuka untuk atlet elit internasional.
7: Ini menunjukkan komitmen, komitmen untuk terus supaya lomba lari ini naik terus kualitasnya. Jadi kalau selama ini tingkatannya adalah sanctioned by PASI, artinya diakui oleh PASI, sekarang udah akan sanction oleh World Athletic, Badan Atletik Dunia. Jadi labelnya akan disebut World Athletics Label.
5: Pelari senior Agus Prayogo menilai semakin banyaknya ajang lari bertaraf internasional di Indonesia berdampak positif pada regenerasi atlet tanah air.
8: Dulu saya sempat khawatir bahwasanya nanti kalau nggak ada event lari ini regenerasi seperti apa. Karena prinsipnya kan gini, semakin banyak kompetisi maka regenerasi itu kan akan berjalan. Terbukti sekarang hampir tiap minggu itu kan ada event lari. Akhirnya banyak atlet-atlet muda di daerah itu pada berlatih. Dan ya muncul...

0: Atlet-atlet muda yang bisa dibilang untuk menjadi the next Agus Prayogo untuk mewakili bangsa di ajang event internasional itu bermunculan banyak sekali.
1: Selain menjadi wadah bagi para atlet, ajang PLN Electric Run 2026 juga bisa menjadi arena bagi para pelari rekreasional untuk mengasah kemampuan dan mencatat waktu terbaik, mengingat rute lomba didominasi lintasan rata yang minim elevasi. Mardika Utama, Sony Sulistiono, Jakarta.
2: Dengan special ticket di 27

0: ratusan orang berebut meminta nomor urut membeli sendal dan sepatu murah. Mereka saling dorong hingga ada anak-anak yang terjepit. Viral seorang nelayan di Sumatera Utara terkejut usai jaring penangkap ikan miliknya menjerat buaya raksasa.
1: Besar buayanya, guys.
0: Akhir pekan, Robi Sofwan Amin kerja keras jadi pembuat tahu susu bakso yang rasanya susah dilupakan.
2: Nah, ini proses rebusnya seperti ini. Nah, ditutup.
0: Halo, jumpa lagi bersama saya Diana Valencia. Inilah redaksi Akhir Pekan Mendalam Terpercaya. Informasi pertama, ratusan orang dari berbagai kota dan kabupaten di sekitar Mojokerto, Jawa Timur berebut meminta nomor urut untuk membeli sendal dan sepatu murah di sebuah toko yang baru buka. Mereka saling dorong hingga ada anak-anak yang terjepit. Di lokasi lainnya di Magelang, Jawa Tengah, warga mengantre untuk membeli bahan pokok dengan harga murah. Dengan Rp50.000, warga bisa mendapatkan beras, minyak goreng, gula pasir, mie instan, dan juga teh.
3: Demi membeli sandal dan sepatu dengan harga murah, ratusan warga rela datang sejak pagi dan antri di depan sebuah toko yang baru akan dibuka di Desa Berangkal, Kecamatan Suko, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur pada Sabtu siang. Mereka bahkan berebut nomor antrean agar bisa berada di posisi terdepan. Tak ayal, warga saling dorong hingga ada anak-anak yang terjepit.
4: Mbak, antri mulai jam berapa, Mbak?
5: Jam 8.
4: Ini jam 2 jam belum buka?
5: Iya, nggak tahu sekarang jam berapa.
4: Jam 11-an.
5: Oh, iya, berarti 3 jam.
4: 3 jam. Beli apa sih, Mbak?
5: Beli sepatu.
4: Sepatu anak?
5: Sepatu anaknya.
3: Setelah bisa masuk ke dalam toko, setiap orang hanya diberi waktu 10 menit untuk memilih barang yang akan dibeli. Dengan harga mulai Rp5.000 untuk kaos kaki, Rp10.000 per pasang untuk sandal, dan Rp35.000 untuk sepatu.
6: Ada dua sepatu, satu sandal.
4: Kenapa sih, Mas, kok beli di sini, Mas?
6: Harganya murah sih, Mas.
4: Murah. Tadi antri berapa lama?
6: Mulai jam 5:30.
4: Dapatnya
6: jam sekarang jam 11.
3: Pemilik toko tak menyangka jika warga antusias untuk berbelanja sepatu dan sandal dengan harga murah. Acara ini sengaja digelar dalam rangka grand opening tokonya. Antrean panjang warga juga terlihat di kawasan alun-alun Kota Magelang, Jawa Tengah pada Sabtu pagi. Ratusan warga ini sedang mengantri untuk menukar kupon yang mereka punya dengan bahan pokok dengan harga murah. Ya, dengan uang Rp50.000, warga bisa mendapatkan 2 kg beras, 1 liter minyak goreng, 1 kg gula pasir, 5 bungkus mie instan, dan 1 bungkus teh.
7: Ya, pasang murah itu membantu warga yang enggak ini ya, semua ini enggak warga yang enggak mampu atau warga orang yang ini semua derajat itu ya sangat membantu sekali bagi saya.
4: Senang enggak Bu dengan acara ini?
7: Senang. Bisa diadakan lagi enggak cuma sebulan sekali apa berapa ini ya, kalau umpama ini ada acara ya saya dukung.
3: Pasar murah ini digelar oleh Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia bersama Muspida Kota Magelang. Tujuannya untuk meringankan beban masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Informasi berikutnya, suasana duka menyelimuti keluarga korban tenggelamnya KM Nurul Salsa di Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Keluarga korban masih berharap anggota keluarga mereka yang hilang dapat ditemukan meski dalam kondisi meninggal.
8: Tiang, kerabat 4 korban KM Nurul Salsa ini tidak dapat menahan sedih saat mengenang anggota keluarga yang hingga kini belum ditemukan. Saat ditemui di kediamannya di Kota Benteng pada Sabtu pagi, Piang mengatakan keempat kerabatnya merupakan bagian dari rombongan 6 orang yang menjadi korban saat KM Nurul Salsa tenggelam dalam perjalanan usai menghadiri resepsi pernikahan.
9: Komunikasi terakhir dengan ini para korban itu kapan?
10: Tidak pernah selama dia pergi ke Jampea.
11: Kapan ini saudara?
10: Kamis sore, baru dia bilang, saya mau ke Jampea besok. naik kapal. Dia bilang saja begitu.
11: Oh, itu satu minggu sebelum.
10: Iya.
9: Satu minggu sebelum.
10: Karena hari Rabu tenggelam itu kapal.
8: Piang berharap jasad keempat korban dapat ditemukan agar dapat dimakamkan secara layak. Tim SAR gabungan resmi menutup operasi pencarian korban KM Nurul Salsa setelah memasuki hari ke-10 pada Jumat 24 Juli 2026.
12: Pada pukul 07.00 kami sudah melakukan penyisiran ulang, memastikan betul-betul sudah ready, sudah clear di wilayah pulau-pulau Sabalana. Tadi ada beberapa pulau yang sempat kami cek dan terus berkoordinasi dengan teman-teman DPD untuk desa Sabalana sana.
8: Berdasarkan data validasi pemerintah daerah, kepolisian dan KSOP, total penumpang KM Nurul Salsa mencapai 76 orang. Dari jumlah tersebut, 58 orang selamat, 4 orang meninggal dunia, dan 14 orang dinyatakan hilang. Zulkifli Natsir, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan.
0: Kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Maraknya kebakaran lahan dan hutan di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah memaksa tim Satgas berupaya melakukan penanggulangan. Panasnya cuaca seiring musim kemarau berkepanjangan membuat titik api terus bermunculan. Kencangnya angin ditambah panasnya cuaca akibat kemarau membuat api dengan cepat menyebar. Salah satunya di kawasan Jalan Danau Rangas, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya pada Sabtu sore. Tim Satgas Karhutla baik BPBD, Kota Palangkaraya, TNI, Polri, dan relawan berupaya memadamkan api. Jauhnya lokasi kebakaran dari jalan utama membuat petugas gabungan harus melewati penyeberangan di Parit Besar. Data terbaru BPBD Kota Palangkaraya tertanggal 25 Juli 2026 terdapat 10 kejadian yang tersebar di 6 kelurahan dengan luasan mencapai 10 hektar lahan yang terbakar baik di Kecamatan Jekan Raya dan Kecamatan Subangau Kota Palangkaraya. Belum diketahui pasti penyebab terjadinya kebakaran, kuat dugaan lahan sengaja dibakar orang tak bertanggung jawab untuk pembukaan lahan atau kepentingan pribadi. Kita beralih ke Gorontalo, 11 wisatawan warga negara asing dan ABK yang sempat hilang di perairan Tobini, Sulawesi pada hari Jumat bisa ditemukan pada Sabtu siang. 13 orang ini berangkat dari Jumat pagi dari pelabuhan Toja Una-Una, Sulawesi Tengah menuju Gorontalo dan 12 orang ditemukan selamat sementara nahkoda kapal speedboat masih dalam pencarian. 11 wisatawan warga negara asing dan seorang anak buah kapal yang sempat hilang di perairan Teluk Tomini, Sulawesi ditemukan selamat pada Sabtu siang. Mereka terombang-ambing di laut setelah speedboat yang ditumpangi dihantam gelombang besar hingga terbelah. Tim gabungan Basarnas menyatakan para korban bertahan hampir 17 jam dengan berpegang pada puing kapal dan seluruh korban selamat telah dievakuasi ke darat. Sementara pencarian terhadap nahkoda speedboat yang masih hilang terus dilakukan. Kita beralih ke Bali, komunitas selari yang menyasar digital nomad yang berada di Pulau Dewata baru-baru ini jadi sorotan karena menolak peserta asal Indonesia. Hal ini pun memicu kemarahan warga di media sosial karena event lari ini digelar di Indonesia namun malah mengeksklusifkan warga negara asing. Viral di media sosial, komunitas lari yang dibentuk warga negara asing diklaim menolak warga negara Indonesia yang ingin bergabung. Sejumlah warga Indonesia membagikan tangkapan layar penolakan dari panitia saat mendaftar dan komunitas ini bahkan sempat meresahkan penduduk lokal karena perlakuan diskriminatif dan mengganggu lalu lintas karena menggunakan hampir setengah jalan sebagai rute. Menindaklanjuti kabar ini, imigrasi mengambil langkah. Event lari Bali Silent Disco ini diadakan Entourage Bali dengan dua warga negara asing yang teridentifikasi sebagai penyelenggara. Mereka adalah warga negara Belanda yang mengantongi izin tinggal terbatas untuk bekerja dan sebagai investor. Dirjen Imigrasi menyebut dua WNA ini telah meninggalkan Indonesia 23 Juli menuju Singapura. Sementara itu seorang nelayan di Sumatera Utara terkejut usai jaring penangkap ikan miliknya menjerat seekor buaya raksasa. Di lokasi lainnya di Demak, Jawa Tengah, diduga cuaca panas, kawanan monyet masuk ke permukiman dan juga menyerang balita.
3: Seorang nelayan di Sungai Barumun, Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara terkejut. Usai jaring penangkap ikan miliknya menjerat seekor buaya raksasa berjenis muara pada Sabtu pagi. Nelayan yang awalnya mengira jaringnya tersangkut ikan besar kemudian meminta bantuan warga sekitar untuk mengevakuasi sang buaya ke daratan. Ukuran yang besar membuat para warga sempat kewalahan saat akan mengikat buaya.
13: Ya harapan kami ya sebenarnya yang ada terganggu deh buaya kami jadikan ya mungkin bagi kami nelayan begitulah.
3: Usai dievakuasi, buaya muara berukuran 5 meter ini kemudian diserahkan kepada petugas BKSDA untuk selanjutnya dipindahkan ke penangkaran kebun binatang kota Pematang Siantar. Diduga akibat cuaca panas ekstrim dan rusaknya kawasan hutan mangrove, sejumlah monyet liar memasuki area pemukiman di Sayung Demak, Jawa Tengah. Keberadaan monyet ekor panjang membuat warga dilanda kecemasan. Selain merusak fasilitas warga, satwa liar ini sebelumnya sempat menyerang balita serta menyebabkan dua ekor kambing milik warga mati akibat gigitan. Menanggapi keluhan masyarakat, aparat Polsek Sayung bekerjasama dengan BKSDA memasang perangkap di sejumlah titik rawan.
14: Sudah lakukan upaya-upaya mitigasi. Kemarin sudah kita lakukan koordinasi dengan BKSDA untuk memitigasi bagaimana supaya monyet ini bisa kita tangkap. Kemudian kemarin dari BKSDA bersama dengan jajaran Polsek kita laksanakan pemasangan perangkap di beberapa titik, ada di Desa Bedono dan oleh BKSDA ada tiga titik yang dipasang perangkap.
3: Warga diimbau untuk tidak memberi makan serta segera melapor jika melihat keberadaan monyet untuk mengantisipasi ancaman penularan rabies. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Ke informasi lainnya, warga Kota Bandung, Jawa Barat diresahkan dengan banyaknya aksi kejahatan jalanan atau begal belakangan ini. Dan guna memberi rasa aman, sejumlah skema pengamanan warga diterapkan pemerintah dengan membentuk tim gabungan keamanan.
15: Pelayanan gitu ya, minta handphone dong sini, kan aneh banget ini handphone.
16: Aksi begal di Kota Bandung kembali menjadi sorotan. Tak hanya dari cerita warga secara langsung, kekhawatiran juga ramai disuarakan di media sosial. Seperti yang dialami Azmi, ia mengaku menjadi korban begal bermodus petugas leasing di Kota Bandung pada 14 Juli lalu. Ironisnya, aksi kejahatan terjadi pada sore hari. Komplotan pelaku mengaku sebagai petugas leasing dan menghentikan perjalanannya dengan alasan motor menunggak cicilan. Korban kemudian diajak menuju sebuah kantor dengan dalih mengurus administrasi, meskipun selama ini pembayaran cicilan diklaim lancar. Setelah itu, telepon genggam korban diambil, sementara sepeda motor yang dikendarainya dikuasai oleh salah satu pelaku. Korban lalu dibawa berpindah ke salah satu kawasan hingga hari mulai gelap. Di lokasi tersebut, korban mengaku mendapat intimidasi hingga akhirnya pelaku merampas sepeda motor dan telepon genggam miliknya. Kasus ini ditangani oleh Polsek Regol berdasarkan informasi yang diperoleh dalam waktu sekitar 3 jam setelah laporan diterima, petugas berhasil menangkap para pelaku.
17: Akhirnya di situ saya didorong-dorong, saya diancam mau dipukul, kayak diterjang-terjang gitu kan. Sampai akhirnya saya menjauh lah kan, kayak saya mundur, emang kayaknya mereka berniat buat menjauhkan saya dari aset-aset saya. Dan out of nowhere, ada lagi satu orang yang gak kenal, dia pakai jaket warna orange gitu kan, dia tiba-tiba ngedorong saya, terus buka helm kayak mau mukul saya gitu, sampai membuat saya itu ke tengah jalan. Jadi posisinya kan banyak motor, banyak mobil, kayak hampir ditabrak dan lain-lain. Sampai udah di situ, akhirnya mereka mungkin ngeh kalau saya pegang HP, katanya itu apa, oh HP katanya, udah hayu katanya gitu. Mereka lari lah pergi gitu kan, bawa motornya lawan arah kan ke arah sana.
16: Praktis, hal ini membuat masyarakat Bandung merasa was-was.
18: Mencekam sih sebenarnya, ya. Biasanya kan Bandung itu aman biasanya gitu kan, sekarang makin maraknya ada perampasan, kayak begal kayak gitu, agak khawatir gitu, apalagi kalau misalkan jalan malam gitu.
19: Bagi saya yang sering pulang malam ya, naik angkot kayak gitu, memang lebih menakutkan kalau pulang lebih dari maghrib gitu ya. Karena memang daerah-daerah rawan itu di Bandung itu terutama yang pencahayaannya kurang gitu, kayak daerah sebelum Cicahem, Cicahem cabe gitu kan gitu. Kebetulan barusan juga siang-siang juga sebetulnya banyak sih kejadian-kejadian, terutama yang daerah-daerah yang saya lewati gitu.
16: Polrestabes Bandung hingga 21 Juli mengungkap 15 kasus kejahatan jalanan yang terjadi. Guna meningkatkan keamanan warga, polisi melakukan patroli malam secara rutin. Kegiatan ini menyasar titik-titik rawan guna mengantisipasi aksi kejahatan jalanan.
20: Ini namanya patroli kegiatan rutin yang ditingkatkan. Kita rutin sampai pagi, kemudian nanti dilapis lagi dengan patroli yang
21: rutin. Ada sasaran-sasaran khusus nggak?
20: Sasaran pelajar. Intinya kita patroli ini melakukan patroli dialogis, kemudian tentu tugasnya adalah meniadakan bertemunya niat dengan kesempatan yang menjadi kita bakal dari kejahatan.
16: Wali Kota Bandung Muhammad Farhan merilis 7 titik rawan begal yang menjadi perhatian, di antaranya Jalan Soekarno-Hatta, AH Nasution hingga kawasan Regol. Selain memaksimalkan patroli malam, Farhan juga meminta warga Bandung untuk saling menjaga. Sementara itu, baru-baru ini Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menggelar sayembara dengan hadiah uang 5 hingga 50 juta bagi warga yang berhasil menangkap pelaku begal dalam kondisi hidup saat diserahkan kepada kepolisian. Uang itu dikatakan Dedi Mulyadi berasal dari uang pribadinya. Meski kebijakan tersebut sengaja dibuat untuk memicu warga berperan aktif dalam menjaga keamanan lingkungan, sebagian masyarakat berpendapat lain.
22: Menurut saya setuju gitu, cuman ini ada kekurangannya gitu. Apalagi kan ketika begal ditangkap oleh masyarakat, kebanyakan masyarakatnya main hakim sendiri gitu, Pak. Itu sih.
23: Jadi menurut aku kalau misalnya memang kita diberikan uang sejumlah yang diberikan oleh Pak Dedi gitu, menurut aku lebih ke mending kita untuk keamanannya lebih diketatkan gitu, daripada memberikan uang tunai kepada orang yang bisa menangkap si begal itu. Mending kenapa sih kita nggak adain patroli aja gitu di setiap daerah gitu, penerangan, apalagi kan sekarang banyak jalan-jalanan sepi ya, dan orang-orang tuh banyak mengambil kesempatan dari situ gitu.
16: Masyarakat berpendapat bahwa pemerintah seharusnya tidak hanya berfokus menangkap pelaku kejahatan, tapi juga memperbaiki berbagai fasilitas keamanan. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.
0: Keseruan Robi Sofwan Amin dalam sehari menjadi pembuat tahu susu bakso yang memiliki tekstur lembut hingga isian padat nan gurih. Jangan kemana-mana, tetaplah di redaksi akhir pekan.

0: teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Salah satu makanan pendatang baru yang mendapat perhatian dari pecinta kuliner di Sleman, Yogyakarta adalah tahu susu bakso atau yang disingkat Tasuba. Nah, kuliner yang ada sejak 2014 ini terkenal karena memiliki tekstur tahu yang lembut dari susu sapi murni yang segar dan isian bakso yang padat dan gurih. Penasaran seperti apa? Rekan kami Robi Sofwan Amin akan mengikuti proses pembuatannya dalam segmen Sehari Menjadi.

0: Jika kita berada di kota Yogyakarta, di beberapa tempat seperti di daerah Taman Siswa, Gejayan, Wirobrajan, Kaliurang, Palagan, Godean, pastinya kita akan mendapati outlet penjualan tasuba atau kepanjangan dari tahu, susu, dan bakso. Olahan tahu, susu, dan bakso ini menyatu menjadi alternatif kuliner ringan yang hangat dan enak untuk cemilan atau untuk mengganjal rasa lapar. Saat kita jalan-jalan dan lapar, tasuba hangat dengan sambal. Rasanya pas dan cukup praktis sebagai camilan atau makanan ringan yang mengenyangkan.
1: Nah, ini kita sudah sampai di gudang kedelai tempat pembuatan ini ya. Tahu, susu, bakso. Biasa kalau kedelai itu, kedelai lokal masih belum bisa memenuhi nih. Kita ambil kedelai dari Amerika. Ini satu, ini biasanya berapa kilo, Mas?
2: Satu karung.
1: Bukan, satu takaran.
2: 1,5 kg.
1: Oh, 13,5 ya.
0: Dalam sehari, tempat produksi tasuba ini mengolah kurang lebih 10 ember atau sekitar 130 sampai 150 kg kedelai. Satu ember memiliki kapasitas takaran 13,5 kg. Kedelai ini selanjutnya akan direndam kurang lebih 1 malam.
1: Jadi ditampung tiap ember sekitar 13,5 kg.
3: Nanti terus direndam selama,
1: seperti ini.
3: Seperti ini selama 6 jam.
1: 6 jam. Yeah. Kalau kurang, kalau lebih?
3: Kurang lebih sedikit enggak apa-apa, tapi jangan sampai lebih dari 8 jam.
1: Sampai ini ya. Kalau 6 jam itu udah ini ya.
3: Ya, udah lebih empuk ya. Oh. Karena kedelai itu kalau misalnya enggak kita rendam, nanti digiling itu nanti sarinya enggak bisa keluar.
1: Jadi proses perendaman.
3: Yeah. Kalau sampai nanti lebih dari 8 jam, itu nanti jadi tahunya juga enggak bagus. Jadi maksimalnya 8
1: jam. Sekitar 6 jam.
3: 6 jaman.
0: Setelah direndam selama 8 jam, tahap selanjutnya tinggal proses pencucian.
1: Ini termasuk kebersihannya seperti ini ya.
3: Ini sudah bagus, nanti airnya kita buang, sudah disiap ini.
0: Secara umum, tahapan proses pembuatan tahu sama dengan proses pembuatan tahu di tempat lain. Akan tetapi, ada beberapa bahan tambahan seperti susu yang tidak ada di tempat lain. Selain itu, proses pengolahan sudah menggunakan mesin yang cukup modern. Kedelai yang digiling langsung terpisah dari ampas dan sarinya, sementara di tempat lain, proses penggilingan masih bercampur dengan ampas.
1: Jadi dari kedelai seperti ini,
3: ya,
1: masuk ke mesin giling ini ya?
3: Ya.
1: Ini ampasnya ya, udah langsung keluar nih.
3: Ya, ke ampasnya keluar dari sini.
1: Ini udah langsung ini ya dipakai buat pakan ternak atau apa gitu ya?
3: Pakan ternak.
1: Terus
0: untuk satu kali proses penggilingan satu ember, jika dalam sehari ada 10 ember, maka prosesnya akan berulang sebanyak 10 kali. Sari kedelai yang sudah ditampung dalam penampungan stainless steel seperti ini selanjutnya tinggal dimasak.
1: Kita itu masukkan. Yang akhirnya dikasih nama tahu susu itu.
3: Betul.
1: Karena
3: jadi beneran ada
1: susunya, nggak kaleng-kaleng.
3: Betul, susu tapi beneran. Kita kerjasama dengan peternak daerah sini.
1: Oke, langsung dijamin.
3: Oke, kita masukkan di.
1: Ini tahunya ya, sari kedelai terus tambah susu.
0: Ya. Untuk susu yang digunakan adalah susu sapi asli ya. Dan takarannya untuk satu ember dengan kedelai 13,5 kg, susunya satu takar seperti ini. Untuk proses memasak dari kedelai yang sudah dicampur dengan susu, berbeda dengan umumnya yang dimasak dengan api dari bawah wadah. Proses memasak di tempat ini menggunakan uap panas dari proses perebusan air di dalam tabung. Teknik memasak dengan sistem pemanasan uap ini bertujuan untuk menjaga kualitas dari sari kedelai. Memasak dengan sistem uap seperti ini sampai dengan matang atau mendidih diperlukan waktu kurang lebih 8 menit.
1: Uangnya langsung

0: Pada saat mulai mendidih, air sari kedelai akan mengeluarkan busa dan terus naik memenuhi tempat penampungan.
1: Ini udah matang.
2: Ini udah matang ya?
1: Iya.
2: Ini langsung buka?
1: Langsung buka.
2: Oh. Proses masaknya cepet ya?
1: Gak ada.
2: Semua full, Pak.
1: Panas,
2: sudah mendidih 100 derajat 1000.
0: Kita lanjut ke proses berikutnya. Sari kedelai yang sudah dicampur susu murni segar dan dimasak sampai matang diproses agar muncul kembang tahu. Biasanya di tempat produksi tahu pada umumnya untuk mengeluarkan sari tahu menggunakan air asam sisa proses masak sebelumnya. Tapi di tempat ini tidak menggunakan air asam produksi sebelumnya, namun menggunakan air cuka. Air cuka dilarutkan ke sari kedelai yang sudah matang dan diaduk sampai muncul bunga tahu.
2: Nah, ini tuh proses yang harus didampingi sama ahli. Karena kalau nggak didampingi malah tahunya nggak jadi, Pak.
1: Betul, karena di sini main feeling, Mas, ya.
2: Iya, iya.
1: Walaupun nggak ada SOP, tapi kondisi tingkat keasaman dari rebusan tahu ini bisa berbeda-beda.
2: Oh.
1: Jadi walaupun nggak ada SOP itu nanya, 4, 3, nah habis 3 itu pakai feeling juga.
2: Oh, harus dilihat kondisinya.
1: Harus dilihat kondisinya.
2: Iya.
0: Air sari kedelai yang sudah dicampur dengan susu segar ini akan mulai menggumpal dan muncul bunga tahu seperti ini. Bunga tahu selanjutnya akan mengendap, sementara air yang masih bercampur tahu dipisahkan lalu dibuang. Seluruh air yang ada pada tahu benar-benar dibuang, disisakan butiran dan gumpalan tahu. Setelah gumpalan dan butiran tahu terkumpul, tahap selanjutnya tinggal pencetakan. Proses pencetakan masih manual seperti proses pembuatan tahu pada umumnya.
2: Ini mana? Oh, ke sana? Oh, satu dulu. Aduh. Ah, ini udah proses nyetak ya. Ini satu cetakan ini 2 ember ini. Apa masih ditambah lagi?
1: 2 ember setengah.
2: Oh, 2 ember setengah.
1: Ada tambahannya lagi.
0: Setelah dimasukkan ke tempat pencetakan, berikutnya tinggal dipres. Alat yang digunakan adalah dongkrak yang biasa untuk melepas ban mobil. Dengan alat bantu dongkrak seperti ini, sari-sari tahu yang terkumpul akan benar-benar berkurang kadar airnya dan sari tahu menggumpal menjadi tahu.
2: Ini tinggal proses apa? Mencetak tahunya dengan cara dipres seperti ini ya, agar dongkrak. Ini nah, harus diperhatikan ini ya, permukaannya jangan sampai tahunya miring.
0: Setelah padat dan menjadi tahu, selanjutnya tinggal memotong tahu menjadi kotak-kotak. Ada yang berukuran kecil, ada yang berukuran sedang.
2: Wah, udah aku. Sini ya, 2 ya.
0: Selesai proses memotong, tahap selanjutnya tinggal membawa potongan tahu ke tempat pengisian bakso. Nah, sampai di tahap ini, tahu sudah matang dan sudah bisa dimakan.
2: Tidak dalam pengawasan, langsung rusak tahunya. Ini udah matang ya. Rasanya lembut ya. Lembut, gurih. Ada susunya, terus bawang putih, garam. Ini udah enak. Tinggal nanti digoreng, tambahi bakso, wah tambah
0: enak. Agar saat diisi bakso tidak rusak dan pecah, tahu digoreng terlebih dahulu. Proses penggorengan dilakukan agar tahu lebih matang dan awet. Untuk proses menggoreng diperlukan waktu kurang lebih sekitar 5 menit sampai tahu benar-benar kuat, tidak gampang pecah atau rusak.
2: Ini tinggal kita masukkan. Ini langsung gimana caranya? Masukin aja.
1: Masukin aja.
2: Nah, ini tinggal di
1: diaduk-aduk dikit. Sampai naik kayak temennya gula baru diaduk kencang.
2: Iya. Itu sampai ini ya. Sampai digoreng sampai mungkin matang apa setengah matang seperti ini. Terus nanti langsung masuk ke sana itu. Proses untuk diisi baksonya.
0: Tahu yang sudah matang digoreng selanjutnya akan dimasukkan ke dalam air. Untuk proses pengisian bakso relatif mudah. Tinggal disobek di bagian samping, selanjutnya adonan bakso yang terbuat dari daging sapi dimasukkan juga kurang lebih 1 sendok teh. Selain tahu bakso daging sapi, di tempat ini juga menyediakan tahu bakso daging ayam dan tahu bakso ikan tuna.
2: Aduh berat. Karena ini beresiko mas, ini mas. Iya, makanya. Nah, ini proses rebusnya seperti ini. Nah, ditutup. Berapa lama ini, Mas?
1: Sekitar setengah jam.
2: Setengah jam?
1: Ya, 15 menit.
2: Oh, ini setengah jam. Nanti ini udah.
0: Setelah selesai membuat tahu susu bakso atau tasuba, selanjutnya saya ke tempat outlet penjualan.
2: Tadi di tempat produksi, kalau ini di outletnya ya?
1: Di outletnya nih mas.
2: Oh, kalau di Jogja ada berapa tempat?
1: Kita ada 8.
2: Ada 8?
1: Ada 8 tempat.
2: Oh, konsepnya seperti ini ya?
1: Konsep seperti ini. Jadi nanti ini barang belum datang. Nanti barang kalau udah datang, pasti akan full mas. Jadi ada 4 varian rasa. Sapi yang paling best seller.
2: Iya.
1: Terus ayam, tuna, sama sapi super.
2: Oh gitu. Terus selain jual frozen seperti ini juga ini ya bisa langsung goreng. Nah ini bisa langsung goreng seperti ini, jadi nanti bisa langsung lep.
0: Akhirnya setelah mengikuti proses yang cukup panjang, waktunya saya mencicipi tahu susu bakso goreng. Rasanya yang enak dan masih hangat dilengkapi dengan saus sambal petis serta cabai rawit semakin menggugah selera. Harga tahu susu bakso berisi 10 potong per box dijual antara Rp40 sampai Rp52.000.
2: Ini ada ayam, coba ayam.
1: Bikin lagi.
2: Memang ini ada, makanya harus panas-panas ya, ini agak susah tapi nikmat. Ada tuna, ada ayam, ada sapi. Nah ini, pokoknya kalau ini di Jogja kita lapar, di jalan ada ini tahu susu bakso digoreng panas-panas buat cemilan, pas banget ya. Atau misalnya mau buat oleh-oleh juga tersedia frozen untuk persediaan makanan di rumah. Robi Sofwanamin, Probokus Hartoyo, Yogyakarta Istimewa.

0: Ada festival durian yang sayang untuk dilewatkan. Tersedia banyak jenis durian yang bisa Anda nikmati. Tetaplah di redaksi akhir pekan.
1: Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
2: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
1: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, ataupun melancong ke berbagai destinasi wisata halal yang terpercaya? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect, ruang kolaborasi strategis bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Catat tanggalnya 29 Juli hingga 2 Agustus 2026 di Mosaic Walk, Mall Kota Casablanca, Jakarta Selatan. Datang dan dapatkan promo menariknya.
0: Menuju 5 abad kota global DKI.

0: TransJakarta tawarkan rute baru. Bus Open Top Tour of Jakarta, yaitu Jakarta Batavia dari kawasan Kota Tua sampai Sarinah. Rute ini mengutamakan wisata sejarah Jakarta dari zaman Hindia Belanda hingga modernisasi kini serta keragaman suku dan budaya di area yang dilewati bus. Untuk itu, rutenya dimulai dari Kota Tua melewati kawasan Glodok, Gajah Mada, Hayam Wuruk, Harmoni, Medan Merdeka Barat, hingga Sarinah dan Bundaran HI. Di rute yang sama, TransJakarta juga lakukan uji coba bus open dining. Ini adalah bus pariwisata 2 tingkat. Bedanya dengan open top tour adalah bagian lantai 2 yang tertutup dan diganti dengan kaca panoramik. Bus ini menawarkan fasilitas makan sambil menikmati suasana Jakarta. Rencananya, bus open dining akan beroperasi dari pukul 4 sore hingga 9 malam setiap harinya.
1: Nah, seperti inilah suasana dari Open Dining of Jakarta oleh TransJakarta. Jadi nanti sambil menikmati makan malam, sambil menikmati pemandangan kota Jakarta di sore hingga malam hari. Dan kalau kita lihat menunya, ini adalah menu set, jadi dari appetizer sampai dengan dessert, nanti adalah Nusantara Peranakan. Dan pastinya akan ada variasi-variasi menu lainnya, dan sambil menikmati makan, ada juga penjelasan sejarah kota Jakarta yang diberikan oleh pemandu. Pastinya ini menjadi harapan baru ya bagi atraksi wisata di kota Jakarta. Jadi Jakarta ini bukan hanya dinikmati untuk para pekerja saja menghabiskan rutinitas, tetapi bisa menjadi daya tarik destinasi bagi wisatawan, baik domestik ataupun mancanegara.
0: Menu makanan pada uji coba ini bekerja sama dengan salah satu restoran di kawasan Kota Tua. Penumpang dapat mulai menikmati aktivitas bus open dining mulai awal Agustus 2026. Namun, tiket mulai dapat dibeli secara online melalui aplikasi TJ TransJakarta sejak 25 Juli 2026. Putri Demes, Ricky Maulana, Jakarta.
2: Selanjutnya bagi penggemar durian, mari merapat ke TSM Bandung sebab mulai 24 Juli hingga 2 Agustus 2026, Transmart dan TSM Bandung menggelar Trans Durian Festival 2026. Ada banyak jenis durian yang bisa Anda nikmati.
3: Transmart dan Trans Studio Mall Bandung berkolaborasi dengan Ala Durian menghadirkan Trans Durian Festival 2026. Digelar di Plaza TSM Bandung, deretan jenis durian dihadirkan bagi pecinta durian. Seperti durian lokal Nusantara, durian jenis bawor, durian blackthorn, musangking hingga montong. Konsumen bebas memilih durian yang ingin disantap, sebab durian dijajakan lengkap dengan keterangan jenis, ukuran, dan harga. Jika ada yang cocok, konsumen bisa langsung meminta petugas untuk dibuka, agar bisa dinikmati. Tapi sebelumnya, konsumen juga berhak untuk mencicipi durian yang akan dibeli.
4: Ini boleh dicoba langsung berarti ya? Kita taste dulu nih. Kalau cocok, bisa diambil?
5: Iya.
4: Kalau enggak?
5: Kalau enggak, kita carikan lagi.
4: Waduh, ini kalau misalkan Anda cocok, ini bisa langsung ke meja untuk disantap. Tapi kalau misalkan merasanya, aduh kayaknya ini kurang masuk ke lidah kita, boleh ditukar dan
5: boleh
4: dicari lagi.
5: Boleh.
4: Waduh.
5: Boleh.
4: Ini udah cocok sih Mas, langsung aja dibungkus.
5: Siap.
4: Oke.
3: Durian sudah saya pilih, waktunya icip-icip. Durian dalam kondisi sudah dibuka, sehingga mudah untuk dinikmati. Di area Plaza TSM juga disediakan tempat untuk menikmatinya, sehingga konsumen akan merasa nyaman saat menyantap durian.
4: Lihat, bijinya kecil banget, jadi yang saya pilih tadi adalah jenis durian montong. Dia punya dagingnya tebal banget. Dan sedikit tips dan juga trik bagi Anda nih yang baru memulai mencoba durian. Durian montong ini bisa jadi pilihan, karena rasanya dia punya rasa taste yang manis. Dan juga ini bisa masuk ke semua kalangan, katanya mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Rasanya masuk banget untuk durian montong ini untuk bisa dinikmati. Masih banyak nih, baru makan satu, kira-kira ambil lagi nggak ya? Kayaknya ambil ya. Yuk kita ambil lagi.
3: Setidaknya ada 8 jenis durian yang dijajakan dalam gelaran Trans Durian Festival 2020.

0: 2026. Adapun harga durian dijual mulai dari 90 ribuan saja.
1: Yang paling banyak dicari itu sebetulnya montong ya, di jenis montong, karena dia rasanya lebih friendly ke mau ke anak kecil ya, dewasa ataupun orang tua. Itu karena dia manis creamy, dari rasa manis creamy. Tapi hari kedua ini yang saya lihat best seller di sini malah justru di musangkingnya nih.
0: Sejumlah konsumen mengaku puas dengan sajian durian yang dihadirkan. Bahkan ada konsumen yang berkali-kali membeli.
2: Untuk yang kita sekarang beli, kita rasain itu montong palu ya. Untuk montong palu itu rasanya cenderung ke manis, tapi agak sedikit pahit-pahit khas duriannya. Agak sedikit pahit khas durian, tapi mantep lah untuk ala durian ya. Karena memang kami udah lama langganan juga sama ala durian.
3: Enak banget kak, biasa kan kalau durian suka ada asem-asemnya atau gagal lah kita kadang kalau beli. Oh ini gak ada gagal-gagalnya, udah beli ya? Dua kali, bahkan ini mau beli ketiga kalinya ya. Iya,
4: tebel banget,
3: enak
4: manis
3: lagi.
4: Manis banget lagi.
5: Bilinya kecil ya.
3: Iya, enak pokoknya deh.
0: Trans Durian Festival 2026 merupakan bentuk kolaborasi nyata Transmart kepada pelaku bisnis tanah air, sekaligus memfasilitasi para pecinta durian untuk bisa menikmati durian dengan kualitas premium. Memasuki hari kedua, sudah banyak konsumen yang berkunjung.
6: Ini baru satu hari kemarin kita jalan, itu sudah sangat banyak ya, terutama yang datang ke TSM, bahkan di beberapa sekitar sini juga banyak yang datang, dan mulai, mungkin kayaknya meledak mulai dari hari ini sampai besok.
0: Sebagai informasi, Trans Durian Festival 2026 digelar mulai 24 Juli hingga 2 Agustus 2026 mendatang. Kiki Aryadi, Helmi Suryanegara, Bandung, Jawa Barat.
7: Yang berikut tidak kalah menarik, atlet sepeda gunung Austria meluncur dan melompat dari balon udara di ketinggian 950 meter. Informasinya hadir usai jeda, tetaplah bersama kami.

0: Olahraga ekstrim dilakukan atlet sepeda gunung asal Austria yang meluncur dan melompat dari balon udara pada ketinggian 950 meter. Aksi ini jadi yang pertama di dunia dengan menggabungkan tiga olahraga ekstrim sekaligus, yaitu sepeda gunung, balon udara, dan juga base jumping.
1: Seorang atlet sepeda gunung asal Austria, Eliaski Westler, melakukan aksi spektakuler dengan mengendarai sepeda gunung di atas balon udara yang sedang terbang di ketinggian sekitar 950 meter. Dari atas balon udara, pria berusia 30 tahun itu meluncurkan diri, kemudian melompat sambil melakukan dua kali putaran salto ke depan. Aksi tersebut menjadi yang pertama di dunia dengan menggabungkan tiga olahraga ekstrim sekaligus, yaitu sepeda gunung, balon udara, dan base jumping. Sebelumnya, Elias juga dikenal sebagai pemenang rekor dunia kecepatan bersepeda yang mencapai 272 km per jam.
0: Dan sebagai penutup, lebih dari 80 ribu bunga kanola serentak bermekaran di Qinghai, barat laut Tiongkok, hingga menciptakan hamparan kuning keemasan yang memukau. Tak kalah indah, kawasan wisata Gunung Qingxiu di Guangxi, Cina Selatan menerangi langit malam dengan pertunjukan Nanning Garden ataupun Nanning Night Garden. Saya Dana Valencia pamit, sampai jumpa.
1: Memukau dan memanjakan mata terjadi saat lebih dari 80 ribu bunga kanola mekar serentak di Meiyuan pada akhir bulan Juli. Hamparan landak emas membentang di pedesaan berlatar belakang pegunungan Kilian yang berselimut salju. Tak heran, pemandangan ini juga membuat para pengunjung yang berjalan di antara bunga-bunga berhenti sejenak untuk bersuah foto. Meiyuan merupakan salah satu wilayah penghasil bunga kanola terbesar di Cina, di mana iklim dataran tingginya membuat puncak musim mekarnya bunga terjadi pada akhir bulan Juli. Tanaman bunga kanola dibudidayakan di wilayah ini selama sekitar 1.800 tahun. Festival bunga kanola tahunan di Meiyuan ini turut menjadi daya tarik pengunjung setiap bulan Juli. Nanning Night Garden menyulap kawasan wisata Gunung Qingxiu di wilayah Guangxing, Cina Selatan, bak berada di dunia fantasi yang berkilauan. Acara ini menjadi daya tarik ribuan pengunjung dengan instalasi cahaya yang menjulang dengan taman yang diterangi cahaya hingga pertunjukan api. Pengunjung bisa menjelajahi jalur bercahaya, instalasi raksasa, taman dengan lampu LED, serta pertunjukan air mancur menari. Berlangsung sejak tanggal 4 Juli hingga 7 Oktober, acara ini memadukan seni cahaya bertema fantasi. Pihak penyelenggara menyatakan sejak dibuka, jumlah pengunjung harian telah melampaui 30 ribu orang.

0: Kebakaran gudang barang bekas terjadi di Desa Drono, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Minggu pagi. Kebakaran menyebabkan asap tebal membumbung tinggi di lokasi. Banyaknya bahan mudah terbakar seperti plastik dan minyak membuat nyala api cepat membesar. Kencangnya tiupan angin juga mengakibatkan nyala api menghanguskan bangunan gudang. Warga yang melihat kobaran api di gudang barang bekas berupaya untuk melakukan pemadaman. Namun karena api semakin membesar, warga menghubungi Dinas Damkar Klaten. Untuk pemadaman, 3 armada pemadam kebakaran dan 1 truk tangki air BPBD Kabupaten Klaten diterjunkan. Api baru bisa dipadamkan 3,5 jam kemudian. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran dan masih dalam penyelidikan polisi.
1: Proses pemadaman kurang lebih 3 jam setelah.
2: Ada berapa armada ini terasa?
1: Untuk armada, kita pakai 3 unit pancar dan 1 unit sabel ini.
3: Ada kesulitan?
1: Untuk kesulitan, kita terkendala dengan tumpukan material karena dominannya itu plastik dan bahan makanan yang sisa, sehingga minyak yang terbakar itu membuat api tambah besar. Kita mengurai tumpukan atapnya. Kita mengurai tumpukan atapnya karena tadi bangunan sudah roboh, sehingga kita harus penguraian atap untuk melakukan proses pemadaman.
0: Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran tersebut.
4: Kebakaran kandang ayam.
0: Kamera amatir merekam kepulan asap dan api berkobar saat kebakaran melanda 3 kandang ayam potong atau ayam broiler di Dukuh Bejing, Sragen, Jawa Tengah. Kencangnya tiupan angin membuat api cepat merembet ke kandang lain. Peternak dan pemilik kandang hanya bisa pasrah melihat api menghanguskan bangunan serta 50 ribu ekor ayam miliknya. Kejadian ini juga menghanguskan sebuah mobil pickup untuk operasional dan sebuah kendaraan bermotor. Setidaknya 3 unit mobil damkar Kabupaten Sragen dikerahkan untuk memadamkan si jago merah.
5: Ini dari pemanas, Pak.
6: Oh, dari pemanas?
5: Iya, dari pemanas.
6: Awalnya bagaimana, Mas? Kok bisa kebakar semua itu?
5: Awalnya itu ABK lagi nyalain pemanas pakai areng. Nah, terus setelah itu nggak ada beberapa 10 menit lah, langsung kebakar semua. Posisi itu kipas blower itu lagi nyala, jadi langsung menghambat ke barat, langsung kena semua 3 kandang.
0: Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kerugian akibat ludesnya 3 kandang ayam ditaksir mencapai miliaran rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.
7: Halo, selamat malam. Di bawah komando kepemimpinan baru, Badan Gizi Nasional tengah melakukan aksi bersih-bersih agar akselerasi program makan bergizi gratis tercapai. Penataan ulang BGN bukan sekadar pergantian jabatan, melainkan pertaruhan besar bagi masa depan gizi anak bangsa dan efisiensi anggaran negara. Digitalisasi digenjot, jalur pasokan pangan dipangkas, namun kritik publik belum sepenuhnya reda. Bagaimana arah mata angin dari reformasi BGN di bawah kepemimpinan yang baru? Kita ulas dalam editorial view sesaat lagi. Saya Victor Pangaribuan, kita mulai CNN Indonesia Prime News selengkapnya.

Tumpukan sampah di Jalan Marunda Baru 4 Cilincing, Jakarta Utara membuat warga resah karena menimbulkan bau tak sedap. Sementara imbas banyaknya warga yang membuang sampah di tempat penampungan sementara membuat jalan di RW 8 Pejaten Timur, Jakarta Selatan tertutup sampah hingga ke jalan.

0: Gambar udara ini memperlihatkan tumpukan sampah di Jalan Marunda Baru 4, Marunda Cilincing, Jakarta Utara, Minggu pagi. Lokasi ini merupakan TPS Cabang 4 yang merupakan pembuangan sampah bagi 7 RW di Kelurahan Marunda. Sampah di lokasi didominasi sampah plastik dan rumah tangga. Ada pula sampah kayu dan kasur. Tumpukan sampah membuat warga gerah karena menimbulkan bau tidak sedap. Meski sudah diangkut setiap hari, tumpukan sampah terus kembali muncul. Warga berharap agar TPS dipindahkan ke lebih belakang atau tidak dekat dengan permukiman.
1: Saya tuh terganggu baunya ya. Sampahnya kurang ke belakang ya, soalnya gitu. Maksud saya kalau bisa itu lebih ke belakang ya.
0: Menurut pengawas lingkungan hidup yang bertugas di Kelurahan Marunda, sampah menumpuk seperti ini diakibatkan oleh mulai adanya pembatasan pembuangan sampah ke TPST Bantar Kebang, Bekasi, Jawa Barat. Petugas setiap hari memilah sampah sebelum akhirnya diangkut ke mobil truk sampah.
2: Sebabnya dari situ.
3: Apa Bang, kalau kita jelaskan?
2: Ya, contohnya dari sampah yang kita pilah kan, yang biasa kita masukin ke dalam mobil langsung, ini kita pilah dulu yang mana yang tidak boleh dibuang ke RDF, yang mana yang bisa. Kalau dari informasinya sih ada. Wah, biasanya bersih. Biasanya bersih.
3: Pak, kalau ini setiap hari diangkut di mobil
2: rutin.
3: Berapa?
2: Rutin. Menggunakan mobil kompaktor besar.
0: Petugas berharap agar masyarakat bisa memilah sampah dari rumah agar sampah tidak menumpuk dan bisa langsung diangkut oleh truk sampah. Masih soal sampah di Jakarta, imbas banyaknya warga membuang sampah di tempat penampungan sementara, jalan di RW 08 Pejaten Timur tertutup hingga kendaraan kesulitan melintasi jalan. Warga yang merasa terganggu berharap tempat penampungan sampah sementara ditutup. Bukan tanpa sebab, tumpukan sampah menggunung dikarenakan banyaknya warga yang membuang sampah di lokasi. Tidak hanya warga sekitar, banyak dari warga di luar wilayah juga membuang sampah di tempat ini.
4: Bersih aja dari yang sekarang gitu. Dari malam ke siang, dari siang ke malam gitu aja. Nggak ada berhentinya.
0: Hal ini dirasakan sangat mengganggu aktivitas warga. Lokasi pembuangan sampah dapat segera dialihkan dan ditutup permanen.
5: Dari pak sampah dari warga-warga itu langsung transit, Pak. Cuma nggak memadai, akhirnya menumpuk lah. Dan mungkin kalau memang wilayah sendiri yang membuang, mungkin bisa tercapai bersih, Pak. Karena yang membuang itu bukan dari wilayah kita semuanya. Dari timur pun buang ke sini.
0: Upaya melokalisir sampah terus dilakukan Dinas Kebersihan, namun masih saja sampah terus menumpuk hingga meluber ke jalan. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Bentrokan terjadi di Jalan Tambak Menteng, Jakarta Pusat. Dua korban bentrokan dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Meski pemicu bentrokan masih diselidiki, namun pihak kepolisian menegaskan tidak ada pengerusakan rumah ibadah dalam aksi bentrokan tersebut.
0: Bentrokan berdarah yang melibatkan warga Matraman dengan sekelompok pemuda yang mendiami lahan kosong di Jalan Tambak Menteng, Jakarta Pusat siang tadi berakhir setelah dibubarkan paksa anggota kepolisian. Dalam bentrokan, dua pemuda terlihat terkapar bersimbah darah di lokasi. Korban dievakuasi dari sebuah lahan kosong yang ditempati kelompok pemuda ke sebuah rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis. Kapolsek Metro Menteng AKBP Brail Arnold Trondonuwu menuturkan bentrokan antara warga dengan kelompok pemuda yang menempati lahan kosong terjadi sekitar pukul 10 pagi.
7: Untuk detail perselisihan yang terjadi, kami mohon waktu untuk menyelidikinya secepat mungkin. Namun yang dapat kami pastikan pada kesempatan siang hari ini bahwa tidak ada kejadian bahwa salah satu pihak ada merusak rumah ibadah. Jadi kami tadi sudah bersama dengan Pak Ustadz tadi sudah mengkonfirmasi dan mengklarifikasi bahwa tidak ada perusakan terhadap rumah ibadah. agar supaya kami, kita semua dan warga tidak terprovokasi dengan isu-isu liar. Mohon waktu, berikan kami kesempatan untuk bisa membuktikan.

0: kondisinya kritis. Bagaimana perkembangan kasus pertikaian antar warga ini, kita sapa langsung Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat, AKBP Robi Heri Saputra. Selamat malam Pak Robi.
1: Selamat malam Mas Victor.
0: Baik, Pak Robi, ini kasus yang berbeda, kita berjumpa kembali. Pak Kasat, bagaimana asal mula kejadian yang menyebabkan kedua kelompok tersebut terlibat bentrok begitu? Pak.
1: Baik Mas Victor, jadi ini berawal dari adanya dua orang dari kelompok pemuda, dari salah satu kelompok pemuda di Menteng, melewati wilayah kuliner tempat makan BKB di samping Masjid Jami Matraman. Nah, di sana mereka menggeber kendaraannya. Kemudian ada ya salah satu warga yang teriak. Kemudian mereka tidak terima dua orang tersebut. Kemudian pergilah. Kemudian kembali membawa 5 orang sehingga 7 orang datang ke lokasi. Kemudian mencari siapa yang berteriak, kemudian terjadi salah paham dan kemudian merusak tempat jualan atau gerobak dari nasi uduk. Kemudian ada pedagang burger, ada 3 gerobak yang dirusak. Kemudian membuat warga di sekitar menjadi perhatian dan akhirnya mendapat perlawanan balik.
0: Ya.
1: Dari lokasi, karena semakin banyaknya warga yang melawan terhadap mereka ini, mereka melarikan diri, kemudian kembali ke base campnya di Jalan Tambak nomor 85. Nah, kemudian warga tidak berhenti sampai dengan melempari lokasi tersebut dan kemudian berhasil direlai oleh anggota Polsek. Namun setelah itu terjadi kita evakuasi 2 orang korban ke RSCM, di mana 1 orang kemudian dinyatakan meninggal di rumah sakit.
0: Oke, ini berarti warga bentrok dengan kelompok lain. Kelompok lain ini berarti sudah dipastikan bukan warga setempat yang tinggal dan menetap di sekitar lokasi kejadian ya, Pak Kasat?
1: Benar, jadi ini adalah kelompok, salah satu kelompok yang baru atau belum beberapa lama bertempat tinggal di situ, di Bedengan, di Tanikotong. Kemudian terjadilah kejadian ini. Nah, dari hasil pemeriksaan kami sudah mengamankan, selain dari 2 orang yang dievakuasi, ada 6 orang yang dibawa ke Polsek Menteng untuk dimintai keterangan. Juga ada 3 orang lain dari yang kita duga turut melakukan penganiayaan di lokasi di Jalan Tambak tersebut.
0: Oke. Dari informasi yang ada, begitu ya, kelompok mana sih yang menjadi korban? Kelompok warga setempat, ataukah ada warga yang hanya melintas, atau dari kelompok yang bertikai, yang membawa sepeda motor mungkin?
1: Jadi ini ada, kita jadikan 2 klaster. Yang pertama adalah klaster yang di samping masjid. Itu korbannya adalah dari penjual nasi uduk yang mendapat pukulan, ya. Penjual nasi uduk dan penjual burger yang mendapat pukulan dari kelompok ini. Nah, kemudian yang di lokasi Jalan Tambak, 2 orang itu yang dievakuasi ke rumah sakit adalah kelompok pemuda yang sebelumnya menjadi atau diduga melakukan penganiayaan di Jalan Matraman Dalam.
0: Kelompok pemuda ini berarti ada 1 yang kritis, ada 1 juga yang meninggal dunia. Ini akibat senjata tajam kah atau apa yang menyebabkan kematian, Pak Kasat?
1: Untuk penyebab pastinya dalam kematiannya, kita masih menunggu hasil dari rumah sakit. Namun seperti yang kita ketahui, berdasarkan hasil pemeriksaan, memang ada terjadinya pukulan, lemparan batu, dan pukulan kayu kepada korban yang meninggal dan luka.
0: Oke. Bagaimana dengan yang dirawat di rumah sakit? Apakah sudah ada update malam ini kondisinya sejauh ini seperti apa, Pak Kasat?
1: Sampai saat ini masih dalam perawatan di rumah sakit.
0: Ya. Dari 2 kubu yang terlibat bentrokan, tadi sudah Pak Kasat sudah katakan bahwa ada 6 orang yang diamankan untuk dimintai keterangan, kemudian juga ada 3 yang...

0: yang diduga ini terkait langsung dengan aksi kekerasan yang menimbulkan korban begitu ya. Apakah dari keenam orang yang sudah dimintai keterangannya ini sudah dipulangkan atau masih dalam pengamanan petugas, Pak Kasat?
1: Sampai saat ini masih dalam pemeriksaan petugas.
0: Oke. Sampai saat ini sudah adakah nama-nama, mungkin ada berapa orang yang diduga menjadi dalang kerusuhan atau pertikaian yang menyebabkan korban sampai saat ini?
1: Masih dalam proses klarifikasi ya, Mas. Kita belum sampai
0: ke media. Terakhir, Pak Kasat, saat ini kondisi di lokasi kejadian apakah memang dijaga ketat oleh petugas atau memang sudah selesai semua? Atau memang seperti apa?
1: Sampai dengan saat ini, kami dari Polres Jakarta Pusat, dari Polsek Metro Menteng, di backup juga dari Polda Metro Jaya, masih melakukan pengamanan di lokasi-lokasi, di dua lokasi tersebut untuk memastikan situasi yang kondusif bagi seluruh masyarakat yang ada di sekitar.
0: Oke, baik. Semoga nanti akan segera tahu apa penyebab pertikaian terjadi dan siapa saja yang memang menyebabkan korban harus meninggal atau terluka. Terima kasih banyak, Pak Kasat, atas waktu Anda bergabung bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Sehat selalu, Pak. Selamat malam.
1: Terima kasih, Mas Victor. Selamat malam.
0: Berikutnya, kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah terus meluas. Musim kemarau berkepanjangan membuat titik api bermunculan dan membakar lahan gambut. Tim Satgas Gabungan terus berjibaku memadamkan api dan asap yang semakin meluas. Kencangnya angin dan panasnya cuaca akibat musim kemarau membuat api dengan cepat menyebar. Salah satunya di kawasan Jalan Danau Rangas, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Sabtu sore. Tim Satgas Karhutla dari BPBD, TNI, Polri, dan relawan berjibaku memadamkan api di tengah kepulan asap. Sulitnya akses lokasi memaksa petugas jalan kaki sambil membawa peralatan pemadam. Sejak status siaga Karhutla ditetapkan 1 Juni 2026, tercatat 104 kejadian dengan luasan terbakar mencapai 53,81 hektar. Kebakaran diduga akibat ulah orang tak bertanggung jawab yang sengaja membakar lahan.
2: Kejadian kebakaran di Danau Rangas. Kejadian di Danau Rangas ini sudah berlangsung beberapa hari karena memang kondisi teksturnya bergambut cukup tebal dan rawa-rawa sehingga banyak potensi yang bisa terbakar di kawasan ini dan sampai saat ini masih belum tuntas dan masih kami lakukan penanganan. Dengan total kemarin yang dilakukan penanganan ada 12 titik lokasi, namun dari 12 titik lokasi itu hanya beberapa yang sempat tuntas dan sebagian masih belum tuntas, termasuk salah satunya di Danau Rangas ini. Karena itu kami berbagi dengan teman-teman relawan, sebagian melakukan penanganan di lokasi-lokasi lain, juga kami melakukan penuntasan untuk kawasan Danau Rangas ini yang memang kawasannya cukup luas.
0: Ratusan orang dari berbagai kota dan kabupaten di sekitar Mojokerto, Jawa Timur berebut meminta nomor urut untuk membeli sandal dan sepatu murah di sebuah toko yang baru buka. Mereka saling dorong hingga ada anak-anak yang terjepit. Sementara di Magelang, Jawa Tengah, warga mengantre untuk membeli bahan pokok dengan harga murah. Dengan Rp50.000, warga bisa mendapatkan beras, minyak goreng, gula pasir, mie instan, dan teh.
3: Demi membeli sandal dan sepatu dengan harga murah, ratusan warga rela datang sejak pagi dan antri di depan sebuah toko yang baru akan dibuka di Desa Berangkal, Kecamatan Suko, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur pada Sabtu siang. Mereka bahkan berebut nomor antrean agar bisa berada di posisi terdepan. Tak ayal, warga saling dorong hingga ada anak-anak yang terjepit.
4: Mbak, antri mulai jam berapa, Mbak? Jam 8. Ini jam 2 jam belum tentu.
5: Iya, datang sekarang jam berapa?
4: Jam 11-an.
5: Oh, iya, berarti 3 jam.
4: 3 jam. Beli apa sih, Mbak?
5: Beli sepatu.
4: Sepatu anak.
5: Tanahnya.
3: Setelah bisa masuk ke dalam toko, setiap orang hanya diberi waktu 10 menit untuk memilih barang yang akan dibeli. Dengan harga mulai Rp5.000 untuk kaos kaki, Rp10.000 per pasang untuk sandal, dan Rp35.000 untuk sepatu.
6: Ada yang dua sepatu, satu sendal.
4: Kenapa sih Mas kok beli di sini Mas?

0: harganya murah sih, Mas.
1: Murah. Tadi antri berapa lama?
0: Mulai jam 5:30.
1: Dapatnya jam?
0: Dapatnya jam sekarang jam 11.
2: Pemilik toko tak menyangka jika warga antusias untuk berbelanja sepatu dan sandal dengan harga murah. Acara ini sengaja digelar dalam rangka grand opening tokonya. Antrean panjang warga juga terlihat di kawasan alun-alun Kota Magelang, Jawa Tengah pada Sabtu pagi. Ratusan warga ini sedang mengantri untuk menukar kupon yang mereka punya dengan bahan pokok dengan harga murah. Ya, dengan uang Rp50.000, warga bisa mendapatkan 2 kg beras, 1 liter minyak goreng, 1 kg gula pasir, 5 bungkus mie instan, dan 1 bungkus teh.
3: Ya, pasang murah itu membantu warga yang enggak ini ya, semua ini juga warga yang enggak mampu atau warga orang yang ini semua derajat itu ya sangat membantu sekali bagi saya.
4: Senang enggak Bu dengan materi?
3: Senang. Bisa diadakan lagi enggak cuma sebulan sekali apa berapa ini ya, kalau umpama ini ada acara ya saya cukup.
2: Pasar murah ini digelar oleh Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia bersama Muspida Kota Magelang. Tujuannya untuk meringankan beban masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Tim Liputan, CNN Indonesia.
5: Seorang nelayan di Sumatera Utara terkejut usai jaring penangkap ikan miliknya menjerat seekor buaya raksasa. Sementara itu di Lebak, Jawa Tengah, diduga cuaca panas kawanan monyet masuk ke permukiman dan menyerang balita.
2: Seorang nelayan di Sungai Barumun, Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara terkejut usai jaring penangkap ikan miliknya menjerat seekor buaya raksasa berjenis muara pada Sabtu pagi. Nelayan yang awalnya mengira jaringnya tersangkut ikan besar kemudian meminta bantuan warga sekitar untuk mengevakuasi sang buaya ke daratan. Ukuran yang besar membuat para warga sempat kewalahan saat akan mengikat buaya.
6: Ya harapan kami ya sebenarnya yang akan terganggu oleh buaya kami jadikan ya mungkin bagi kami nelayan begitulah.
2: Usai dievakuasi, buaya muara berukuran 5 meter ini kemudian diserahkan kepada petugas BKSDA untuk selanjutnya dipindahkan ke penangkaran kebun binatang kota Pematang Siantar. Diduga akibat cuaca panas ekstrim dan rusaknya kawasan hutan mangrove, sejumlah monyet liar memasuki area pemukiman di Sayung Demak, Jawa Tengah. Keberadaan monyet ekor panjang membuat warga dilanda kecemasan. Selain merusak fasilitas warga, satwa liar ini sebelumnya sempat menyerang balita serta menyebabkan 2 ekor kambing milik warga mati akibat gigitan. Menanggapi keluhan masyarakat, aparat Polsek Sayung bekerjasama dengan BKSDA memasang perangkap di sejumlah titik rawan.
7: Sudah lakukan upaya-upaya mitigasi. Kemarin sudah kita lakukan koordinasi dengan BKSDA untuk memitigasi bagaimana supaya monyet ini bisa kita tangkap. Kemudian kemarin dari BKSDA bersama dengan jajaran Polsek, kita laksanakan pemasangan perangkap di beberapa titik, ada di Desa Berdono dan oleh BKSDA ada tiga titik yang dipasang perangkap.
2: Warga diimbau untuk tidak memberi makan serta segera melapor jika melihat keberadaan monyet untuk mengantisipasi ancaman penularan rabies. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Aparat Polres Metro Jakarta Pusat bersama Polsek Metro Menteng menggelar olah tempat kejadian perkara di sebuah lahan kosong yang sempat menjadi sasaran amuk massa di Jalan Tambak. Dari total 2 orang korban yang sempat dilarikan ke rumah sakit, 1 orang diantaranya dinyatakan meninggal dunia.
8: Pasca evakuasi 2 korban, aparat Polres Metro Jakarta Pusat langsung memasang garis polisi di sebuah lahan kosong Jalan Tambak Menteng, Jakarta Pusat. Dari hasil olah TKP, petugas mengamankan sejumlah barang bukti seperti puing sisa kebakaran, 4 unit kendaraan yang telah hangus terbakar, batu, serta bercak darah. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat, AKBP Robi Heri Saputra menjelaskan, banyaknya warga yang ikut dalam bentrokan tersebut sempat membuat petugas kepolisian kesulitan meredam situasi. Akibatnya, sejumlah orang mengalami luka parah hingga harus dilarikan ke rumah sakit di mana salah satu korban dikabarkan akhirnya meninggal dunia. Sementara dari 2 kubu yang terlibat bentrokan, pihaknya telah mengamankan 8 orang untuk dimintai keterangan. Penyebab bentrokan diduga karena aksi penyerangan dan pengrusakan yang dilakukan kelompok pemuda penjaga lahan terhadap gerobak pedagang nasi uduk. Penyerangan dilakukan hanya karena salah seorang pemuda tak terima ditegur warga saat menggeber kendaraannya yang menggunakan knalpot brong. Dari penyerangan tersebut, warga kemudian melakukan penyerangan balasan ke markas kelompok pemuda di sebuah lahan kosong dan melakukan pembakaran markas serta 4 unit sepeda motor.
9: Amankan dan ambil keterangannya di Polsek Menteng.
10: Ada yang meninggal dunia?
9: Informasi terbaru, 2 orang yang diamankan dari TKP masih dalam kondisi kritis saat dibawa, namun ketika di rumah sakit ada satu yang sudah meninggal.
10: Pemicunya sebenarnya apa sih?
9: Jadi ada kelompok dari yang diserang ini datang mau beli sarapan, kemudian mungkin tidak dilayani dengan baik atau tidak berkenan sehingga menggeber kendaraannya. Kemudian dia pergi, kemudian datang lagi dengan membawa teman-temannya merusak gerobak penjual nasi uduk atau sarapan tersebut. Nah, kemudian dari kejadian perusakan tempat penjualan itu dibalas oleh warga sekitar menyerang tempat dari kelompok tersebut. Nah, sehingga terjadilah keributan tersebut.
8: Guna mengantisipasi terjadinya bentrokan susulan, aparat kepolisian hingga kini masih disiagakan di lokasi kejadian. Rizky Ihtiar Yahya, Jakarta.
5: Usai dilantik menjadi kepala BGN yang baru, Sudaryono berjanji akan melakukan bersih-bersih di tubuh lembaganya. Selengkapnya, sesaat lagi.

0: Presiden Prabowo melantik mantan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menjadi Kepala Badan Gizi Nasional. Menurut pemerintah, pergantian pemain tersebut karena ex-Kepala BGN Nani S. Deang sebelumnya mengundurkan diri. Sementara itu, usai dilantik, Sudaryono berjanji akan melakukan bersih-bersih di tubuh lembaganya.
1: Bila demikian, harap mengikuti dan mengulangi.
2: Presiden RI Prabowo Subianto pada Rabu 22 Juli melantik sejumlah pejabat negara di Istana Merdeka, Jakarta. Di antara yang dilantik Prabowo kali ini ialah Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono yang ditunjuk Presiden menggantikan Nani S. Deang yang sebelumnya mundur karena alasan kesehatan. Sudaryono diketahui bukan orang baru di Kabinet Merah Putih. Ia sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian dan menegaskan tidak akan rangkap jabatan usai dilantik Prabowo sebagai Kepala BGN. Usai dilantik, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono mengakui bahwa masalah tata kelola dan penyelewengan dalam program makan bergizi gratis jadi perhatian utamanya, sehingga dirinya menyatakan semua yang terlibat dalam kasus penyelewengan di tubuh BGN prosesnya akan diserahkan pada aparat penegak hukum. Ia pun juga menegaskan jika program makan bergizi gratis adalah tender politik Presiden Prabowo sehingga harus dilaksanakan secara transparan.
3: Yang tidak transparan harus kita buat transparan. Mungkin barangkali kalau ada yang masih manual, bagaimana caranya supaya tidak manual atau bisa secara digital ada recordnya. Dan yang sembunyi-sembunyi tidak boleh lagi terjadi dan segalanya harus terang benderang.
2: Sementara itu, menurut Menteri Sekretaris Negara, Sudaryono dipilih karena sejak awal telah terlibat aktif dalam merancang dan mengonsep program makan bergizi gratis, serta relevansi tugasnya di Kementerian Pertanian sebagai penopang ekosistem bahan pangan. Dengan jabatan baru ini, Sudaryono dipastikan tidak akan merangkap jabatan sebagai Wamentan.
4: Tentu dengan berbagai dasar dan pertimbangan bahwa selama ini beliau sejak awal mengikuti konsep dari dilahirkannya program makan bergizi gratis ini. Beliau juga sejak awal mengikuti dan bersama-sama dengan kami semua berdiskusi, menggagas dan mengkonsep bagaimana teknis pelaksanaan makan bergizi gratis ini.
2: Dukungan terhadap program makan bergizi gratis pun terus mengalir, walaupun terjadi rotasi kepemimpinan di Badan Gizi Nasional. Di Jakarta, sekelompok ormas dari Forum Komunikasi Anak Betawi atau Forkabi memberi dukungan penuh terhadap program unggulan pemerintah, program makan bergizi gratis. Dukungan ini diharapkan dapat memperkuat upaya pemenuhan gizi, khususnya bagi anak-anak sekolah, ibu-ibu hamil, dan lansia. Selain itu, juga dapat mendorong terciptanya generasi yang lebih sehat dan berkualitas.
5: MBG itu bagus. Itu saya kaji di lembaga saya. Ya, yang tidak bagus ini orang yang tidak punya tanggung jawab. Yang tega makan duit rakyat. Udah tahu seporsinya 10.000, isinya cuma apa. Pak Prabowo nggak salah.
2: Selain itu, dalam hal ini, elemen masyarakat siap melakukan kolaborasi dengan pemerintah dalam melakukan edukasi, sosialisasi, serta pengawasan di program makan bergizi gratis agar pelaksanaan program berjalan secara transparan, tepat sasaran, dan memberikan manfaat yang optimal bagi penerima MBG. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Di bawah komando kepemimpinan baru, Badan Gizi Nasional tengah melakukan aksi bersih-bersih agar akselerasi program makan bergizi gratis tercapai. Penataan ulang BGN bukan sekadar pergantian jabatan, melainkan pertaruhan besar bagi masa depan gizi anak bangsa dan efisiensi anggaran negara. Digitalisasi digenjot, jalur pasokan pangan dipangkas, namun kritik publik belum sepenuhnya reda. Bagaimana CNN Indonesia membaca arah mata angin dari reformasi BGN di bawah kepemimpinan baru? Kita membahasnya bersama Wakil Pemimpin Redaksi CNN Indonesia Revolusi, Riza. Selamat malam, Mas Revo.
6: Selamat malam, Victor.
0: Mas Revo, penunjukan Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional yang baru menggantikan Nanik Deang disebut sejumlah pengamat tidak akan membawa perbaikan apa-apa, bahkan bisa lebih buruk di tengah banyaknya persoalan dalam program makan bergizi gratis begitu. Bahkan ahli kebijakan dan kesehatan pangan MBG Watch Isnawati Hidayah secara terbuka menyebut penunjukan Sudaryono bukan berdasarkan meritokrasi atau kemampuan tapi nepotisme. Karena Sudaryono sebelumnya menjabat Wakil Menteri Pertanian yang merupakan orang dekat lingkaran Presiden Prabowo. Belum lagi 5 pejabat eselon 1 yang diambil dari 5 kementerian atau lembaga berbeda. Salah satunya ada mantan Kapus Penkum Kejagung. Bagaimana Anda melihat, menanggapi ini, Mas Revo, komposisi yang ada?
6: Iya, kalau kita lihat komposisi Badan Gizi Nasional yang baru gitu ya, Victor ya, kita tidak haruslah pesimis gitu ya. Yang jelas ini memang menjadi momentum untuk membenahi tata kelola program makan bergizi gratis yang menjadi program unggulan dari pemerintah yang saat ini menjabat Kepitok. Nah kalau kita lihat memang tidak semata-mata terkait dengan pergantian pucuk pimpinan dari Nani Esteang ke Sudaryono gitu ya. Tapi kan kita juga melihat sebelumnya gitu Victor, sudah ada dua wakil kepala yang baru gitu ya, yang satu dari BPKP gitu ya, kemudian yang satu juga dari BNI gitu. Tapi juga ada di bawahnya lagi di deputi, ada beberapa pejabat eselon satu yang juga tidak. Kalau kita lihat komposisi di deputi misalnya, itu kita melihat ada kita justru melihat ada optimisme di situ. Karena orang-orang yang ditunjuk memiliki latar belakang, ada yang dari ahli di kesehatan masyarakat, kemudian audit gitu ya. Dari audit, ada dari ahli kebijakan publik, kemudian juga ada lagi yang dari jaksaan gitu ya, untuk pengawasan gitu ya. Mereka-mereka ini tentu memiliki kompetensi yang cukup baik sehingga mereka diangkat untuk menjadi bagian kunci, posisi kunci di Badan Gizi Nasional. Sedangkan kalau misalkan pucuk pimpinan Sudaryono seperti yang disampaikan juga oleh Mensesnek tadi merupakan orang lama di pemerintahan gitu ya, di lingkar pemerintahan gitu, orang yang mengikuti sejak awal program bagaimana merumuskan program-program pemerintahan sekarang gitu ya, Victor. Dia juga memiliki kemampuan yang kita harapkan memang karena memang beliau ini adalah orang yang sudah duduk di pemerintahan setidaknya selama hampir 2 tahun terakhir dan juga menjadi orang salah satu kunci di partai pendukung Prabowo, maka yang kita harapkan adalah beliau memiliki kemampuan manajerial, tidak hanya manajerial tapi juga bagaimana kemudian mengkoordinasikan dengan lembaga-lembaga terkait gitu ya, karena yang dibutuhkan tentu dalam program sebesar makan bergizi gratis ini lintas sektor itu juga menjadi kunci gitu. Supaya program ini tepat sasaran, kemudian bisa masuk ke wilayah-wilayah 3T yang sekarang menjadi sasaran utama gitu ya, Victor. Kemudian juga bagaimana nanti pengawasan, transparansi dan sebagainya. Tentu program ini membutuhkan sosok-sosok yang bisa tidak sekedar menakodai, tapi juga memiliki kemampuan yang baik untuk menjembatani ke sektor-sektor atau lintas sektor yang lain, Victor. Ya. Nah ini tentu kita tidak tahu, tentu kita berharap bahwa pergantian ini menjadi momentum pembenahan tata kelola MBG karena memang program ini budgetnya cukup besar, kita tahu bersama budget ini besar dan tentu kita berharap budget sebesar itu bisa tepat sasaran dan bisa membawa kebaikan gitu ya, karena tujuannya memiliki tujuan yang mulia dan juga kita berharap trickle down effect kepada ekonomi kita juga berjalan sesuai dengan yang diharapkan.
0: Ya, ada beberapa prioritas yang memang sudah diamanatkan oleh Presiden Prabowo Subianto langsung kepada Kepala BGN yang baru, Sudaryono begitu ya, diantaranya adalah melakukan penataan ulang jumlah penerima manfaat agar bantuan gizi lebih tepat sasaran, kemudian ada penerapan sistem digital untuk pencatatan kegiatan agar proses pengawasan lebih transparan dan akuntabel, serta ada penyelarasan ekosistem pasokan bahan baku pangan melalui koordinasi erat dengan sektor pertanian. Di bawah kepemimpinan yang baru ini, Mas Revo, bagaimana CNN Indonesia melihat efektivitas pergeseran kebijakan BGN dalam mempercepat perbaikan program makan bergizi gratis ke depan, begitu? Ada digitalisasi, ada untuk mempertegas transparansi, dan sebagainya.
6: Ya, Victor, kan kita tahu ya selama hampir 2 tahun terakhir ini ya, kritik terus-menerus datang ke program makan bergizi gratis gitu ya. Dan kita tahu kemudian kan kemarin ketika kasusnya terungkap gitu ya, ini kan suka atau tidak suka beberapa orang kemudian mencibir dan muncul pesimisme gitu ya. Tapi dengan beberapa pernyataan gitu ya, yang misalnya terkait dengan digitalisasi, transparansi anggaran, kemudian refocusing gitu ya. Ini yang justru memang kita harapkan bisa berjalan dengan baik gitu ya. Digitalisasi gitu, tentu kita harapkan dengan adanya digitalisasi ini bisa membantu gitu ya, membantu penyaluran menjadi lebih tepat, pengawasannya juga menjadi lebih baik gitu ya. Tapi tidak hanya sekedar pada penyaluran tepat dan pengawasan gitu ya. Tentu yang kita harapkan juga peningkatan tadi pengawasan gitu ya, sehingga semua anggaran itu penyelewengan anggaran tidak terjadi lagi gitu ya, Victor, ya. Kemudian refocusing ke wilayah 3T, kemudian penataan kepada siapa yang benar-benar membutuhkan supaya tepat sasaran, nah itu juga yang kita harapkan. Dan paling penting juga tadi gitu, Victor, ya, dengan adanya program makan bergizi gratis ini tercipta trickle down effect kepada ekonomi seperti yang sebelumnya diharapkan, sehingga ini bisa mendorong perekonomian negara gitu. Nah, harapan-harapan itu yang sekarang harusnya dijawab oleh nakoda-nakoda baru di Badan Gizi Nasional. Tentu akan kita lihat selama beberapa bulan ke depan gitu ya, karena ini adalah program unggulan, tentu banyak pihak gitu ya yang pasti akan mengawasi, dan harapannya adalah dengan semakin banyak mengawasi ini, maka program ini bisa berjalan dengan lebih baik gitu ya, Victor, dan lebih tepat sasaran lagi, Victor.
0: Ya, ya. Mas Revo, saat ini kan BGN sudah membuat 11 tim untuk melakukan reformasi total di tubuh BGN begitu, mulai dari membentuk tim refocusing untuk memastikan apakah 62 juta lebih penerima manfaat sudah tepat sasaran atau belum. Kemudian ada tim evaluasi untuk 27.877 SPPG yang sudah beroperasi guna memastikan seluruhnya memenuhi syarat sesuai petunjuk teknis atau tidak. Kemudian ada pula tim program MBG di kawasan 3T yang sebagian besar sulit dijangkau. Ketika kita melihat BGN sudah merumuskan ada membagi pekerjaan-pekerjaan dengan tim-tim yang ada, bagaimana media menilai langkah penataan ulang BGN terkait dengan pembentukan

0: bukan tim-tim ini, Mas Revo. Akankah ini berjalan sesuai dengan rencana, akselerasi untuk percepatan?
1: Ya kalau kita lihat sebenarnya kan pembenahan terhadap program makan bergizi gratis ini ya, kalau di interaksi kita ya CNN Indonesia dengan Badan Gizi Nasional gitu, Victor. Ya, pembenahan-pembenahan itu kan sudah dilakukan di zaman ketika Bu Nani Deang menjabat gitu. Kita tahu Bu Nani Deang kemudian membentuk tim investigasi, kemudian juga ada tim yang melakukan sidak-sidak ke SPPG gitu ya. Dan itulah kemudian yang kita lihat kan, Victor, berikutnya, bahwa berikutnya kan kita lihat terungkaplah beberapa penyelewengan-penyelewengan yang ada di Badan Gizi Nasional gitu ya. Nah, yang sekarang tentu dengan penunjukan anggota yang baru, dengan Bu Nani Deang yang kemarin mundur karena masalah kesehatan, dan digantikan oleh Sudaryono yang relatif merupakan orang lama di lingkar pemerintah, tentunya kita berharap bahwa semua program pembenahan-pembenahan itu bisa dilakukan dengan baik. Nah, yang seperti tadi saya sampaikan gitu ya, beberapa posisi kunci di deputi-deputi BGN yang kemudian ada yang dari berlatar belakang auditor, kemudian ada yang berlatar belakang kejaksaan, ada yang berlatar belakang pakar kebijakan publik, itu juga membawa optimisme sebenarnya ya, optimisme baru agar memang tata kelola MBG ini bisa lebih baik dibanding sebelumnya. Nah, tinggal sekarang kemudian bagaimana kita lihat, dan kita yang paling penting adalah pengawasan bersama gitu ya, semua pihak gitu, supaya program ini tidak sekedar program dengan anggaran yang besar gitu, tapi program yang memang dirasakan oleh mereka yang membutuhkan. Karena memang kita ini kan punya cukup banyak PR ya, Victor ya. Angka stunting misalnya cukup tinggi, kemudian juga kita menginginkan bahwa ada percepatan lompatan gitu ya, terkait dengan perbaikan gizi itu juga akan membuat lompatan besar ke arah generasi yang lebih baik gitu, Victor. Nah, maka itulah kemudian anggaran besar yang tepat sasaran, nah, itu yang sekarang harus menjadi kata kunci bagi pemangku jalan BPN sekarang.
0: Ya. Terakhir Mas Revo, ini kan kita bicara tentang anggaran besar untuk program makan bergizi gratis, program prioritasnya Presiden Prabowo Subianto. Terkait transparansi, digitalisasi, dan pengawasan, seberapa efektif penerapan sistem digital yang baru nanti akan diterapkan dalam memangkas kebocoran anggaran begitu ya? Karena baru-baru ini ada temuan indikasi pemborosan anggaran MBG mencapai 12 triliun rupiah selama satu tahun pada kepemimpinan sebelumnya. Jadi ada pemborosan 1 triliun rupiah per bulan. Apakah gebrakan sistem digital dalam program MBG akan efektif memperbaiki sistem yang ada sebelumnya? Tergantung pengawasan yang pasti.
1: Ya, memang di periode sebelumnya ini ya, Victor, kan yang sekarang banyak yang terungkap gitu ya. Ada misalnya akun-akun yang ganda misalnya, itu juga ada beberapa temuan-temuan lah, banyak temuan yang terkait dengan tata kelola MBG yang sebelumnya, yang ini menjadi pekerjaan pekerjaan luar biasa lah bagi nakoda yang sekarang memimpin BGN gitu ya. Memang ini pekerjaan yang sangat berat. Kita semua menyadari gitu ya, bahwa nakoda yang baru ini tentu memiliki pekerjaan yang sangat luar biasa gitu, melakukan pembenahan-pembenahan di dalam, di internal BGN sendiri gitu ya. Kemudian bagaimana kemudian pembenahan-pembenahan dalam distribusi MBG-nya gitu, pengawasan-pengawasan kepada SPPG, kemudian bagaimana audit terhadap pengeluaran dan lain sebagainya. Itu memang pekerjaan yang sangat luar biasa berat, mengingat angkanya juga sangat tinggi gitu ya, angkanya juga sangat besar gitu, Victor. Nah, tentu ini digitalisasi bukan hanya sekedar satu

0: solusi tunggal gitu ya. Tapi yang paling penting adalah bagaimana juga pengawasan digitalisasi penting gitu, tapi bagaimana kemudian melihat secara langsung penerapan di lapangan itu juga, pengawasan langsung secara di lapangan itu juga menjadi hal yang tidak kalah pentingnya juga gitu ya. Nah ini bagaimana kemudian yang paling penting sekarang adalah mengorkestrasi antara program yang dijalankan secara digital, sistem digital ini tentu akan memudahkan, tapi mengawasi penerapan secara langsung di lapangan gitu ya, apakah memang menu makanannya sudah sesuai dengan ketentuan misalnya, isinya apakah itu sudah memenuhi syarat atau tidak, kemudian dengan anggaran yang ada apakah itu sudah cukup sesuai dengan penerapan di lapangan, itu juga merupakan hal yang juga harus dilakukan. Jadi digitalisasi tentu bukan hanya sekedar solusi tunggal, tapi pengawasan langsung di lapangan dan kemudian audit berikutnya. Dan kalau misalkan terjadi penyelewengan adalah bagaimana penegakan hukum itu bisa dijalankan, itu semuanya menjadi hal yang harus dilakukan sama-sama.
1: Baik, transparansi, akurasi, dan juga akuntabel bisa dipertanggungjawabkan. Ini juga kita akan lihat bagaimana kinerja pemimpin yang baru di BGN begitu ya. Ini tugas kita bersama untuk menjaga. Semoga nanti program MBG ini berjalan tidak hanya seperti di atas kertas saja, tapi ini menjadi tugas kita bersama termasuk media. Terima kasih banyak Mas Revo atas waktu Anda bergabung bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Selamat malam Mas Revo, sehat selalu.
0: Selamat malam, terima kasih banyak Victor.
1: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan komitmennya dalam memperkuat pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah daerah. Sejumlah upaya dilakukan termasuk bersinergi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Hal tersebut diungkapkan Tito Karnavian usai menghadiri prosesi wisuda Purna Praja di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri IPDN Jatinangor Minggu 26 Juli. Tito mengungkapkan pembinaan dan pengawasan akan terus dilakukan dengan bersinergi melalui sistem MCP atau Monitoring Center for Prevention. Selain itu, Kemendagri juga akan mengoptimalkan sistem informasi pemerintah daerah atau SIPD dan memonitor keuangan daerah setiap hari secara real time. Upaya pencegahan juga dilakukan dengan melakukan kunjungan ke berbagai daerah di Indonesia untuk melakukan pembinaan.
2: Saya dengan Pak Ketua KPK sudah menyepakati kita akan bergerak bentuk 11 klaster daerah. Nanti akan kita beri selama 2 hari diisi secara teknis lagi yang melibatkan kepala daerah, wakil kepala daerah, OPD-nya, pimpinan DPRD dan anggota DPRD. Ya, karena kan banyak kepentingan politik tarik menarik juga di situ. Nah itu kita akan turun mulai dari Jawa Timur dan Bali dulu, klaster itu, setelah itu nanti muter diisi selama 2 hari pembekalan kembali termasuk mengidentifikasi potensi-potensi korupsi daerah masing-masing dan rencana aksi tiap daerah apa mereka harus rumuskan. Itu maksudnya untuk membuat mereka jangan ngane-ngane.
1: Pemerintah Indonesia kembali melakukan pembelian jet tempur untuk menambah kekuatan udara nasional. Sebanyak 12 unit jet latih tempur M346FA Blok 20 akan memperkuat TNI AU pada tahun 2030 nanti.
3: Setelah membeli pesawat tempur Rafale, pesawat angkut A400 dan lainnya, Indonesia kembali membeli sejumlah pesawat tempur. Pilihan kali ini jatuh pada M346FA Blok 20 buatan pabrikan Italia Leonardo. Kesepakatan pembelian ini diumumkan pada 21 Juli lalu. Dalam publikasi yang diedarkan terlihat penandatanganan kontrak pengadaan disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Publikasi dari pihak Leonardo juga menyebutkan jumlah pesawat yang dibeli sebanyak 12 unit dan akan dikirimkan pada tahun 2030. Selain itu, kontrak juga mencakup lokalisasi pemeliharaan dan perawatan, pelatihan, dan lainnya. Hanya saja, nilai kontrak tidak disebutkan. Kementerian Pertahanan menyebutkan pembelian pesawat M346 diperlukan untuk mendukung pelatihan pilot TNI AU. Apalagi mengingat dalam beberapa tahun ke depan, TNI AU akan mengoperasikan pesawat tempur modern generasi terbaru, sehingga diperlukan pesawat latih tempur yang juga modern. M346FA Blok 20 merupakan pesawat latih lanjut yang memiliki kemampuan tempur. Pesawat ini diklaim paling canggih di kelasnya karena memiliki avionik dan sensor terbaru, mulai dari radar AESA, data link, sistem senjata terbaru, hingga kemampuan mengisi bahan bakar di udara. Sebanyak 170 unit M346 telah diproduksi dan digunakan oleh 23 negara termasuk Israel dan Singapura. Secara teknis, M346 memang tidak kaleng-kaleng. Hanya saja, pengadaan sistem senjata bukan hanya dinilai dari kecanggihannya saja, tetapi bagaimana sistem senjata baru itu bisa terintegrasi dan interoperability dengan sistem senjata yang sudah ada.
4: Tantangan utama memang commonality dan interoperability ya, karena ini kan kita belum pernah menggunakan pesawat jenis ini. Ini ketika pesawatnya barang datang, ketika kita beli barangnya kan berarti kita juga tidak hanya mendatangkan pesawat, tapi kita mendatangkan dan juga harus menjaga suatu ekosistem baru nih. Entah dari supply chain-nya, hardware-nya, kemudian engine-nya, dan lain-lain yang...
3: Kritik lainnya adalah keragaman jenis pesawat yang dioperasikan. TNI AU sebelumnya sudah mengoperasikan jet tempur latih T-50 buatan Korea Selatan. Penambahan jenis pesawat baru dengan fungsi yang tak berbeda jauh tentu akan menambah beban logistik bagi TNI AU.
4: Pertanyaan besar juga, kenapa tidak menambah T-50 atau varian T-50 yang lebih canggih yang atau yang lebih capable, misalnya FA-50 seperti itu. Apakah memang ada pertimbangannya, apakah hanya di pesawat M346-nya aja, atau apakah ini juga bagian dari kelanjutan kerjasama strategis antara Indonesia-Italia yang beberapa tahun ini meningkat, mulai dari kita beli frigat atau LPV PPA, kemudian juga Garibaldi, apakah ini masih dalam satu paket, dalam satu rangkaian gitu.
3: Di era keterbukaan informasi, idealnya memang perlu ada penjelasan yang lengkap soal pemilihan sebuah sistem senjata. Apalagi anggaran yang digunakan berasal dari pajak rakyat. Satu hal lagi yang perlu dipertimbangkan dalam setiap pembelian sistem senjata, yaitu sesuai Undang-Undang Industri Pertahanan, adalah bagaimana dan seberapa besar transfer teknologi, offset, dan kandungan lokal yang akan kita terima. Sebab pengadaan senjata juga seharusnya menjadi pemicu penguasaan teknologi dan pemberdayaan ekonomi nasional. Iwan Hermawan, Dwi Ari, Jakarta.
1: Institut Pemerintahan Dalam Negeri IPDN menggelar Wisuda Purna Praja Angkatan 33 tahun akademik 2025-2026 pada Minggu 26 Juli 2026. Prosesi wisuda dihadiri langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian serta sejumlah pejabat terkait.
5: Sebanyak 1.404 Purna Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN mengikuti prosesi wisuda yang digelar di Gedung Balai Rungrudini, Kampus IPDN Jatinangor, Minggu 26 Juli. Mereka terdiri dari 45 lulusan program Doktor Ilmu Pemerintahan, 73 lulusan program Magister Terapan Ilmu Pemerintahan, 1.204 lulusan program Sarjana Terapan Ilmu Pemerintahan, serta 82 lulusan program Pendidikan Profesi Kepamong Prajaan. Acara wisuda yang digelar sejak pukul 9 pagi dihadiri langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian beserta sejumlah pejabat terkait. Tito menyampaikan apresiasi terhadap para wisudawan yang dinilai berhasil menempuh proses pendidikan ketat di IPDN. Menurutnya, wisuda ini merupakan pengakuan atas capaian akademik para lulusan. Nantinya, para lulusan ini akan menjalani pelantikan sebagai CPNS sebelum akhirnya akan ditugaskan di berbagai wilayah di Indonesia.
2: Di sini selama 3 tahun digojlok masalah kesempatan jasmaninya, ya, kesehatannya, ditambah lagi dengan mental ideologi, nasionalisme, integritas, militansi, disiplin, dan lain-lain. Nah, itu yang membuat mereka banyak diminati oleh kepala daerah. Kami melihat nanti apakah kita bisa penuhi atau enggak, ya. Karena ingin kita, adik-adik ini sebetulnya nggak harus kembali ke daerahnya. Mereka belajar dulu lah melihat daerah lain di Indonesia. Ya. Jadi biar mereka muter menjadi ASN Indonesia, bukan ASN di kampungnya saja.
5: Dalam prosesi wisuda, IPDN turut mengumumkan sejumlah wisudawan terbaik dari berbagai program studi yang ada. Prosesi wisuda ini pun menjadi kebanggaan tersendiri bagi para wisudawan dan keluarga.
6: Dari Bapak Mendagri sendiri menyarankan bahwasanya kami selaku pamong Praja Muda harus selalu siap untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Kami harus turun langsung, melihat dan juga mengerti apa saja masalahnya, karena kami sudah dididik selama 4 tahun dengan ilmu pemerintahan yang ada.

0: Bapak Mendagri percaya bahwasanya IPDN akan melahirkan lulusan pamong praja muda yang kompeten, yang dapat memomong langsung melihat apa saja ada di masyarakat.
1: Setelah menempuh pendidikan dan wisuda, para lulusan IPDN ini diharapkan mampu menjadi aparatur profesional dan berintegritas, sehingga dapat memperkuat tata kelola pemerintahan serta pelayanan publik di seluruh Indonesia. Laisa Nisa, Rizky Rahadian, Sumedang, Jawa Barat.
2: Kita ke informasi lain, warga kota Bandung, Jawa Barat diresahkan dengan banyaknya aksi kejahatan jalanan atau begal belakangan ini. Guna memberi rasa aman, sejumlah skema pengamanan warga diterapkan pemerintah dengan membentuk tim gabungan keamanan.
3: Pelayanan gitu ya, minta handphone dong sini, kan aneh banget, oh ini handphone.
4: Aksi begal di kota Bandung kembali menjadi sorotan. Tak hanya dari cerita warga secara langsung, kekhawatiran juga ramai disuarakan di media sosial. Seperti yang dialami Azmi, ia mengaku menjadi korban begal bermodus petugas leasing di kota Bandung pada 14 Juli lalu. Ironisnya, aksi kejahatan terjadi pada sore hari. Komplotan pelaku mengaku sebagai petugas leasing dan menghentikan perjalanannya dengan alasan motor menunggak cicilan. Korban kemudian diajak menuju sebuah kantor dengan dalih mengurus administrasi, meskipun selama ini pembayaran cicilan diklaim lancar. Setelah itu, telepon genggam korban diambil, sementara sepeda motor yang dikendarainya dikuasai oleh salah satu pelaku. Korban lalu dibawa berpindah ke salah satu kawasan hingga hari mulai gelap. Di lokasi tersebut, korban mengaku mendapat intimidasi hingga akhirnya pelaku merampas sepeda motor dan telepon genggam miliknya. Kasus ini ditangani oleh Polsek Regol berdasarkan informasi yang diperoleh dalam waktu sekitar 3 jam setelah laporan diterima, petugas berhasil menangkap para pelaku.
5: Akhirnya di situ saya didorong-dorong, saya diancam mau dipukul, kayak diterjang-terjang gitu kan. Sampai akhirnya saya menjauh lah kan, kayak saya mundur, emang kayaknya mereka berniat buat menjauhkan saya dari aset-aset saya. Dan out of nowhere, ada lagi satu orang yang gak kenal, dia pakai jaket warna orange gitu kan, dia tiba-tiba ngedorong saya, terus buka helm kayak mau mukul saya gitu, sampai membuat saya itu ke tengah jalan. Jadi posisinya kan banyak motor, banyak mobil, kayak hampir ditabrak dan lain-lain. Sampai udah di situ, akhirnya mereka mungkin ngeh kalau saya pegang HP, katanya itu apa, oh HP katanya, udah hayu katanya gitu. Mereka lari lah pergi gitu, oh, kan, motornya. Bawa motornya lawan arah kan ke arah sana.
4: Praktis, hal ini membuat masyarakat Bandung merasa was-was.
6: Mencekam sih sebenarnya, ya. Biasanya kan Bandung itu aman biasanya gitu kan, sekarang makin maraknya ada perampasan, kayak begal kayak gitu, agak khawatir gitu, apalagi kalau misalkan jalan malam gitu.
7: Bagi saya yang sering pulang malam ya, naik angkot kayak gitu, memang lebih menakutkan kalau pulang lebih dari maghrib gitu ya. Karena memang daerah-daerah rawan itu di Bandung itu terutama yang pencahayaannya kurang gitu. Kayak daerah sebelum Cicaheum, Cicabe gitu kan. Gitu. Kebetulan barusan juga siang-siang juga sebetulnya banyak sih kejadian-kejadian, terutama yang daerah-daerah yang saya lewati gitu.
4: Polrestabes Bandung hingga 21 Juli mengungkap 15 kasus kejahatan jalanan yang terjadi. Guna meningkatkan keamanan warga, polisi melakukan patroli malam secara rutin. Kegiatan ini menyasar titik-titik rawan guna mengantisipasi aksi kejahatan jalanan.
8: Ini namanya patroli kegiatan rutin yang ditingkatkan. Sampai pagi, kemudian nanti dilapis lagi dengan patroli yang
9: lebih. Ada sasaran-sasaran khusus nggak, Denusnya?
8: Sasaran pelajar. Intinya kita patroli ini, melakukan patroli dialogis, kemudian tentu tugasnya adalah meniadakan bertemunya niat dengan kesempatan yang menjadi kita bakal dari kejahatan.
4: Wali Kota Bandung Muhammad Farhan merilis 7 titik rawan begal yang menjadi perhatian, di antaranya Jalan Soekarno-Hatta, AH Nasution hingga kawasan Regol. Selain memaksimalkan patroli malam, Farhan juga meminta warga Bandung untuk saling menjaga.
10: Saya mengerti bahwa aparat pemerintahan dan aparat kepolisian harus melaksanakan tugasnya, bukan nembrageun tugasnya ke masyarakat. Baik. Nah, itu mah udah clear. Tetapi prinsip warga jaga warga adalah prinsip solidaritas, prinsip gotong royong. Dan prinsip gotong royong itu ada di Pancasila, Trisila, dan Ekasila. Nah, kalau mempelajari ideologi itu sudah jelas bahwa Ekasila itu gotong royong. Dan gotong royong itu adalah kita wujudkan dengan warga jaga warga, warga jaga kota.
4: Sementara itu, baru-baru ini Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menggelar sayembara dengan hadiah uang 5 hingga 50 juta bagi warga yang berhasil menangkap pelaku begal dalam kondisi hidup saat diserahkan kepada kepolisian. Uang itu dikatakan Dedi Mulyadi berasal dari uang pribadinya.
11: Dari saya dulu cukup, nanti kalau kewalahan baru. Karena publik itu gini lah, tradisi bangsa kita itu tradisi hadiah. Di sekolah kalau ada ranking pertama jadi umum ini belajarnya suka rajin deh. Nah kemudian daerah kalau dilombain suka rajin. Jadi misalnya gini, logika sederhana. Maling motor digebukin sampai mati. Kalau ada sayembara dari saya, gak usah digebukin mati, lumayan. 10 juta, udah dianterin. Itu kan secara psikologi akan mempengaruhi. Jadi...
4: Meski kebijakan tersebut sengaja dibuat untuk memicu warga berperan aktif dalam menjaga keamanan lingkungan, sebagian masyarakat berpendapat lain.
12: Menurut saya setuju gitu, cuman ini ada kekurangannya gitu. Apalagi kan ketika begal ditangkap oleh masyarakat, kebanyakan masyarakatnya main hakim sendiri gitu, Pak. Itu sih.
13: Jadi menurut aku kalau misalnya memang kita diberikan uang sejumlah yang diberikan oleh Pak Dedi gitu, menurut aku lebih ke mending kita untuk keamanannya lebih diketatkan gitu, daripada memberikan uang tunai kepada orang yang bisa menangkap si begal itu. Mending kenapa sih kita nggak adain patroli aja gitu di setiap daerah gitu, penerangan, apalagi kan sekarang banyak jalan-jalanan sepi ya, dan orang-orang tuh banyak mengambil kesempatan dari situ gitu.
4: Masyarakat berpendapat bahwa pemerintah seharusnya tidak hanya berfokus menangkap pelaku kejahatan, tapi juga memperbaiki berbagai fasilitas keamanan. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.
2: Gudang barang bekas di Klaten, Jawa Tengah ludes terbakar di lalap Jago Merah. Kebakaran menyebabkan asap tebal membumbung tinggi di lokasi. Sementara 3 kandang ayam di Dukuh, Beijing, Sragen, Jawa Tengah ludes terbakar. Akibat ludesnya, 3 kandang ayam ini ditaksir mencapai miliaran rupiah.

0: Kebakaran gudang barang bekas terjadi di Desa Drono, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Minggu pagi. Kebakaran menyebabkan asap tebal membumbung tinggi di lokasi. Banyaknya bahan mudah terbakar seperti plastik dan minyak membuat nyala api cepat membesar. Kencangnya tiupan angin juga mengakibatkan nyala api menghanguskan bangunan gudang. Warga yang melihat kobaran api di gudang barang bekas berupaya untuk melakukan pemadaman. Namun karena api semakin membesar, warga menghubungi Dinas Damkar Klaten. Untuk pemadaman, 3 armada pemadam kebakaran dan 1 truk tangki air BPBD Kabupaten Klaten diterjunkan. Api baru bisa dipadamkan 3,5 jam kemudian. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran dan masih dalam penyelidikan polisi.
1: Proses pemadaman kurang lebih 3 jam setengah.
2: Ada berapa armada ini terasa?
1: Untuk armada, kita pakai 3 unit pancar dan 1 unit sabera ini.
3: Ada kesulitan?
1: Untuk kesulitan, kita terkendala dengan tumpukan material, karena dominannya itu plastik dan bahan makanan yang sisa, sehingga minyak yang terbakar itu membuat api tambah besar. Kita mengurai tumpukan atapnya. Kita mengurai tumpukan atapnya karena tadi bangunan sudah roboh, sehingga kita harus menguraikan atap untuk melakukan proses pemadaman.
0: Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran tersebut.
4: Kebakaran kandang ayam.
0: Kamera amatir merekam kepulan asap dan api berkobar saat kebakaran melanda 3 kandang ayam potong atau ayam broiler di Dukuh Bejing, Sragen, Jawa Tengah. Kencangnya tiupan angin membuat api cepat merembet ke kandang lain. Peternak dan pemilik kandang hanya bisa pasrah melihat api menghanguskan bangunan serta 50 ribu ekor ayam miliknya. Kejadian ini juga menghanguskan sebuah mobil pickup untuk operasional dan sebuah kendaraan bermotor. Setidaknya 3 unit mobil damkar Kabupaten Sragen dikerahkan untuk memadamkan si jago merah.
5: Ini dari pemanas, Pak.
6: Oh, dari pemanas?
5: Iya, dari pemanas.

0: memanas.
1: Nah, awalnya bagaimana Mas? Kok bisa kebakar semua itu?
0: Awalnya itu ABK lagi nyalain pemanas pakai areng. Nah, terus setelah itu nggak ada beberapa 10 menit lah, langsung kebakar semua. Posisi itu kipas blower itu lagi nyala, jadi langsung menghambat ke barat, langsung kena semua 3 kandang.
2: Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kerugian akibat ludesnya 3 kandang ayam ditaksir mencapai miliaran rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Tentara Israel terus menembakkan gas air mata dan menangkap puluhan warga Palestina di desa Tal, tepi barat. Tetap di Prime News dengan informasinya.

0: Situasi kembali memanas di tepi barat Palestina, tentara Israel terus menembakkan gas air mata dan menangkap puluhan warga Palestina di desa Tal, tepi barat. Padahal sehari sebelumnya terjadi bentrokan berdarah yang menewaskan 4 warga Palestina dan 2 tentara Israel.
1: Pasukan Israel menembakkan gas air mata ke arah warga Palestina dan jurnalis di desa Tal, tepi barat pada Sabtu. Peristiwa ini terjadi tepat sehari setelah bentrokan berdarah dan insiden penembakan yang menewaskan 4 warga Palestina dan 2 tentara Israel di lokasi yang sama. Otoritas Palestina menegaskan penembakan pada Jumat dipicu oleh provokasi dan serangan pemukim Israel bersenjata yang mendatangi desa Tal. Wali kota Tal, Walid Sidan, menyatakan bahwa pemukim Israel tidak sedang berolahraga hiking. Mereka memang sengaja datang untuk menyerang rumah-rumah warga Palestina. Warga desa Tal hanya berusaha mempertahankan rumah mereka. Sebelumnya, militer Israel menyebut kelompok warga Israel sebagai pejalan kaki atau hikers. Namun militer Israel kemudian mengakui sebagian dari mereka bersenjata dan kedua pihak saling melepaskan tembakan. Militer Israel menyatakan seorang warga Palestina mengambil senjata dari petugas keamanan lokal dan menembak ke arah warga Israel. Namun dalam rekaman video yang beredar di media sosial memperlihatkan ketegangan antara kerumunan warga desa dan kelompok Israel bersenjata. Dalam video tersebut terlihat 2 warga Israel mendorong dan memukul warga Palestina dengan gagang senjata, di mana salah satu warga Palestina berusaha mengambil senjata dan kemudian tewas tertembak. Peristiwa tersebut terjadi di area A, yaitu wilayah tepi barat di mana otoritas Palestina memiliki kontrol administratif dan warga sipil Israel dilarang masuk berdasarkan hukum Israel. Wilayah area A mencakup kurang dari 1/5 tepi barat. Dampak dari insiden ini, pasukan Israel menangkap sekitar 70 warga Palestina di desa Tal. Wali kota Walid Sidan menyatakan baru sekitar 10 hingga 12 orang yang dibebaskan. Selain itu, penutupan sementara diberlakukan di kota Nablus dan area desa Tal. Menanggapi insiden tersebut, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu langsung menggelar rapat darurat dan menyatakan akan mengambil tindakan tegas, termasuk merobohkan rumah keluarga warga Palestina yang terlibat, serta mempercepat izin pembangunan permukiman Israel di wilayah tersebut. Saat ini, sekitar 700 ribu pemukim Israel tinggal di antara 3,4 juta warga Palestina di tepi barat dan Yerusalem Timur, wilayah yang disebut Israel dari Yordania pada perang 1967. PBB dan hampir seluruh negara menganggap permukiman tersebut ilegal dan di bawah hukum internasional, meski Israel terus membantahnya.
0: Topan Noel menerjang wilayah Cina bagian selatan pada Minggu dini hari. Topan ini menjadi yang terkuat dalam 10 tahun terakhir, menyebabkan angin kencang dan hujan lebat di provinsi Guangdong dan Fujian. Lebih dari 70 ribu warga telah dievakuasi.
2: Topan Noel menghantam wilayah Huitong, kota Huizhou, provinsi Guangdong, China pada Minggu sekitar pukul 3:50 waktu setempat. Pusat Meteorologi Nasional China, NMC, menyatakan topan mencapai kekuatan angin maksimum skala 14 Beaufort atau lebih dari 150 km per jam saat mendarat di Huitong. Pada pukul 5 pagi, topan bergeser ke Teluk Daya di Huizhou dengan kekuatan menurun ke skala 14 Beaufort atau lebih dari 134 km per jam. Badai bergerak ke arah barat laut dengan kecepatan 10 hingga 15 km per jam dan diperkirakan melemah seiring

0: mereka. Di wilayah Huilai Kota Chieyang, angin kencang merubuhkan pohon-pohon besar di jalan utama hingga mengganggu lalu lintas. Tim pemadam dan petugas pemerintah setempat bekerjasama membersihkan pohon tumbang untuk membuka kembali akses jalan. Sementara di Kota Changzhou, Provinsi Fujian, stasiun PLTS mencatat kecepatan angin mencapai 36 km per jam dengan hembusan mencapai lebih dari 57 km per jam pada Minggu pukul 4 dini hari. Di Hong Kong, observatorium menaikkan sinyal darurat badai dari nomor 8 pada Sabtu malam menjadi nomor 9 pada Minggu dini hari seiring angin yang diperkirakan mencapai kecepatan 63 km per jam atau lebih. Semua sekolah ditutup, operasional bus dibatasi, sementara kereta MRT tetap beroperasi dengan jadwal akhir pekan hingga Sabtu malam. Di Macau, Badan Meteorologi memprediksi angin kencang skala 6 hingga 7 akan bertahan akibat tidak adanya penghalang topografi. Layanan kapal feri penumpang dari Macau ke Zhuhai, Shenzhen dan Hong Kong ditutup sejak Sabtu, sementara 49 penerbangan di Bandara Internasional Macau dibatalkan dan beberapa lainnya terhambat. NMC telah mengeluarkan peringatan merah atau tingkat tertinggi sejak Sabtu. Hujan lebat dengan curah tinggi diprediksi masih akan melanda Guangdong, Fujian, Jiangxi, Hunan, dan Taiwan hingga Minggu pukul 22 malam.
1: Kebakaran hutan melanda wilayah Sierra Oeste, sebelah barat Madrid, Spanyol. Ribuan warga diperintahkan untuk mengungsi seiring kobaran api yang makin mendekati permukiman. Pemerintah Spanyol juga telah mengeluarkan status darurat tingkat nasional atas peristiwa ini.
2: Kebakaran hutan hebat yang bergerak cepat di wilayah Sierra Oeste Barat Madrid, Spanyol, memaksa ribuan warga mengungsi saat api merembet ke arah Colmenar del Arroyo. Rekaman video pada Sabtu menunjukkan kendaraan yang nekat melintasi jalan pegunungan di tengah kobaran api yang membakar semak dan pohon, serta asap tebal berwarna jingga dan hitam yang memenuhi langit. Otoritas Perlindungan Sipil mengirimkan pesan darurat untuk evakuasi warga di Colmenar del Arroyo, Navas del Rey, dan Chapineria. Lebih dari 11.500 orang dilaporkan terpaksa mengungsi saat keadaan darurat yang kian meluas di wilayah tersebut. Para pengungsi diantaranya ditampung di pusat olahraga Villa Viciosa de Odon. Menurut data resmi pemerintah Spanyol, sekitar 60.000 orang telah dievakuasi dari rumah mereka. Ratusan petugas pemadam kebakaran unit darurat militer Spanyol atau UMA, tim SAR serta pesawat pemadam kebakaran juga telah dikerahkan. Di tengah hembusan angin kencang yang mencapai lebih dari 50 km per jam. Atas peristiwa ini, pemerintah Spanyol memberlakukan status darurat perlindungan sipil tingkat 3 atau tingkat nasional. Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez juga menyatakan negara tengah menghadapi darurat iklim karena lebih dari 130 ribu hektar lahan terbakar tahun ini, melebihi rata-rata peristiwa kebakaran tahunan dalam satu dekade terakhir. Kondisi yang sama terjadi di Prancis dan Italia. Berdasarkan pusat penelitian bersama Komisi Eropa hingga 22 Juli 2026, kebakaran hutan telah menghanguskan 254.380 hektar lahan di seluruh Uni Eropa.
1: Kita ke informasi lain, perkembangan kecerdasan buatan atau AI tak lagi hanya bekerja di balik layar. Di sejumlah industri, AI dimanfaatkan dalam mendeteksi cacat produk hingga membantu operasi penyelamatan.
3: Di tengah percepatan otomatisasi, kecerdasan buatan atau AI bukan lagi soal kecanggihan, namun sejauh mana teknologi ini benar-benar meningkatkan keselamatan, produktivitas, dan kemampuan manusia di tempat kerja. Di industri 4.0 studio milik IBM di Singapura, AI diperlihatkan bekerja bersama sensor, kamera, drone, kacamata pintar, hingga robotika untuk menjawab masalah operasional yang terjadi di lapangan. Dalam skenario operasional yang lebih berisiko, robot berbentuk anjing dilengkapi sensor dan AI generatif dipakai untuk memasuki area berbahaya. Tugasnya untuk mendeteksi ancaman dan mencari pekerja yang terjebak.
4: So the demos that you have seen in today's Think event is about those real world cases that we have worked with our clients on, and these are challenges that they face in their day-to-day operations. And so what we did with them is actually to do a design thinking with them, sit down with them to understand what exactly are they facing on a day-to-day basis, and then

0: map out the transformation roadmap for them. So every of those demos that you see are very customized and they are unique to the different industries and to the different customers' challenges.
1: Kim menambahkan, teknologi ini bukan sekadar prototype. Tahap pertama implementasi bersama pengguna telah diselesaikan dan sistemnya sudah diterapkan.
2: Dan seperti ini teknologi di IBM Think yang nantinya sudah diimplementasikan berbagai enterprises. Tadi sudah ditunjukkan demonstrasi termasuk bagaimana AI bekerja langsung untuk bisa membantu kemaslahatan masyarakat banyak dalam meningkatkan pekerjaan termasuk juga dalam membuat keputusan.
1: Saya pun mencoba langsung salah satu teknologinya. Sepintas rasa seperti menjalankan misi layaknya Iron Man. Bedanya, teknologi ini bukan sekadar efek visual. Ia dirancang untuk membantu pekerja memahami masalah, menemukan informasi, dan mengambil langkah berikutnya tanpa harus membuka banyak dokumen. Melalui perangkat Mixed Reality, instruksi muncul di depan kacamata Google yang saya kenakan. AI memandu langkah demi langkah, mengambil informasi dari manual, lalu mengolahnya dalam waktu singkat menjadi arahan yang mudah diikuti. Pengalaman itu memberi gambaran sederhana tentang arah baru dunia kerja. AI tidak selalu hadir menggantikan manusia. Dalam banyak kasus, AI justru ditempatkan berdampingan dengan manusia. Mencoba langsung teknologi ini membuat masa depan terasa lebih dekat. Namun dibalik kesan futuristiknya, yang menjadi pertanyaan, apakah AI benar-benar membuat pekerjaan lebih aman, keputusan lebih cepat, dan manusia lebih mampu menghadapi masalah yang kompleks? Roni Satria, Singapura.
3: Shin Tae-yong akhirnya buka suara soal sanksi larangan beraktivitas sepak bola selama 10 tahun dari Federasi Sepak Bola Korea. Tetap di Prime News dengan informasinya.

0: Pelatih Persija Jakarta Shin Tae-yong akhirnya buka suara soal sanksi larangan beraktivitas sepak bola selama 10 tahun dari Federasi Sepak Bola Korea. Meski menilai keputusan itu tidak sepenuhnya adil, Shin Tae-yong menegaskan kini memilih fokus membawa Persija berburu gelar musim depan. Bagi Shin Tae-yong, sanksi tersebut menyisakan kekecewaan karena ia merasa ada banyak hal yang tidak adil. Namun ia memilih menerima keputusan itu dan tidak lagi larut dalam polemik. Kini seluruh perhatiannya tertuju pada Persija Jakarta dengan target mematangkan tim di Piala Presiden 2026 dan mengarungi kompetisi Liga 1 musim 2026 hingga 2027. Shin Tae-yong dijatuhi sanksi oleh KFA menyusul kontroversi dugaan kekerasan terhadap pemain saat melatih Ulsan HD.
1: Thank you. 전혀 문제가 없고요. 10년은 절대 아니고 전혀 제가 자카르타 감독으로서 감독직을 수행하는데 1%도 문제가 없는 징계범위고요. 그리고 제가 또 여기서 솔직히 뭐 억울한 부분도 많이 있고 우리 여자 여기 있는 여러 기자분들한테 정확히 얘기는 다 하고 싶지만 그래도 제가 울산 HD의 체린 감독으로서 어느 정도는 감내하고 내가 가겠다. 그리고 저는 프레시아 자카르타 팀을 위해서 왔기 때문에 앞으로 거기에만 올인하겠다. 그렇게 아시면 되겠습니다. 10년은 절대 아니고 유언비어고요. 다시 한번 얘기하지만 징계 수위나 이런 것은 내가 감내하지만 자카르타 감독으로서 수행하는 데는 1%의 지장.
0: Federasi Sepak Bola Jepang, JFA, telah mengonfirmasi pelatih kepala timnas Jepang saat ini, Hajime Moriyasu, hanya akan bertugas memimpin timnas senior Samurai Biru hingga Piala Asia 2027. Rencananya usai Piala Asia 2027, estafet kepelatihan timnas Jepang dari Moriyasu akan diserahkan kepada Go Oiwa, pelatih timnas Jepang U23 sejak 2021. Pergantian nakoda timnas senior Jepang ini diproyeksikan terjadi pada Februari setelah gelaran Piala Asia 2027. Hajime Moriyasu telah menjabat sebagai pelatih kepala timnas Jepang sejak usainya Piala Dunia 2018 di Rusia. Selama masa baktinya, Moriyasu membawa anak asuhnya menembus fase gugur di edisi 2022 di Qatar meski harus takluk dari Kroasia lewat

0: adu penalti. Dan di Piala Dunia 2026, Moriyasu hanya mampu meloloskan tim Samurai Biru hingga babak 32 besar, usai dihentikan Brasil dengan kekalahan 1-2. Kiper terbaik Piala Dunia 2026, Fozinha, dikabarkan akan bergabung dengan klub legendaris asal Chile, Cholo-Cholo. Sementara itu Barcelona resmi mendatangkan penyerang sayap asal Jerman Karim Adeyemi dari Borussia Dortmund.
1: Barcelona resmi mendatangkan penyerang sayap asal Jerman Karim Adeyemi dari Borussia Dortmund. Adeyemi dikontrak Blaugrana hingga 2031. Barcelona dilaporkan mengeluarkan uang tak kurang dari 22 juta euro atau sekitar 224 miliar rupiah untuk mendatangkan pemain 24 tahun itu ke Camp Nou. Di Barcelona, Adeyemi akan bereuni dengan Hansi Flick, pelatih yang memberinya debut untuk timnas senior Jerman. Adeyemi tampil mengesankan sejak didatangkan Dortmund dari klub Austria Red Bull Salzburg pada 2022 lalu. Selama 4 musim di Dortmund, Adeyemi mencatatkan 146 penampilan dengan mencetak 36 gol di semua kompetisi. Adeyemi menjadi rekrutan kedua Barcelona di musim ini setelah sebelumnya mendatangkan gelandang timnas Inggris Anthony Gordon dari Newcastle United. Tampil mengesankan di Piala Dunia 2026, kiper Cape Verde, Fozinha, direkrut klub Chile Cholo-Cholo. Kepastian itu disampaikan langsung oleh presiden klub Cholo-Cholo, Aníbal Bosa, pada Jumat. Fozinha yang terpilih sebagai kiper terbaik di Piala Dunia 2026 itu akan terbang ke Chile untuk melakukan tes medis sebelum secara resmi diperkenalkan di Stadion Monumental Santiago. Kiper 40 tahun itu didatangkan Cholo-Cholo secara gratis setelah ia memutuskan meninggalkan klub divisi 2 Portugal Chaves.
0: Dan usai sudah CNN Indonesia Prime News malam hari ini, saya Victor Pangaribuan undur diri, selamat malam, sampai jumpa.

airku Indonesia, negeri elok amat ku cinta, tanah tumpah

Aksi begal di Kota Bandung kembali menjadi sorotan, tak hanya dari cerita warga secara langsung, kekhawatiran juga ramai disuarakan di media sosial. Dan sebagai upaya memberi rasa aman, sejumlah skema pengamanan warga diterapkan pemerintah dengan membentuk tim gabungan keamanan. Saya Mayfri Syari, Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom, dan inilah tiga topik utama di hari ini. Akses jalan di belakang stasiun Pasar Minggu, Jakarta Selatan terganggu dengan timbunan sampah yang meluber ke jalanan. Selain mengganggu lalu lintas, tumpukan sampah juga menyebabkan bau yang menyengat. Kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah terus meluas. Musim kemarau berkepanjangan membuat titik api bermunculan hingga membakar lahan gambut. Dari mancanegara, situasi kembali memanas di tepi barat Palestina. Tentara Israel juga terus menembakkan gas air mata serta menangkap puluhan warga Palestina di desa Tal, tepi barat.

0: Kita ke informasi pertama hari ini, akses jalan di belakang stasiun Pasar Minggu Jakarta Selatan terganggu dengan timbunan sampah yang meluber ke jalanan. Selain mengganggu lalu lintas, tumpukan sampah juga menyebabkan bau yang menyengat. Beginilah kondisi jalan di belakang stasiun Pasar Minggu, tepatnya di wilayah RW 08 Pejaten Timur, Jakarta Selatan pada Minggu pagi. Timbunan sampah menumpuk dan meluber ke badan jalan hingga kendaraan pun sulit melintas. Menurut warga, awalnya lokasi ini merupakan tempat penampungan sampah sementara untuk warga sekitar. Namun banyak warga dari luar wilayah yang akhirnya membuang sampah di sini juga. Upaya melokalisir sampah terus dilakukan oleh Dinas Kebersihan, namun masih saja sampah terus menumpuk hingga tumpah ke jalan. Warga pun berharap tempat penampungan sampah sementara ini bisa ditutup secara permanen.
1: Dulunya.
2: Iya. Mungkin jadi orang-orang pada buang ke sini gitu, pembuangannya.
1: Awalnya ya tempat transitan aja, Pak. Karena sekarang kondisi RW8 tuh nggak punya tempat, ya apa namanya, naikan dari bak sampah dari warga-warga itu langsung transit, Pak. Cuma nggak memadai, akhirnya menumpuk lah. Dan mungkin kalau memang wilayah sendiri yang membuang, mungkin bisa tercapai bersih, Pak. Jadi nggak begitu banyak sebenarnya pembuangan dari untuk wilayah 8 aja. Akan sistem dari RT-RT koordinasi dengan masyarakatnya untuk pakai gerobak sampah. Nantinya transit ketika itu dikoordinasi adanya truk itu, Pak, langsung diangkat.
0: Video seorang pria bergelantungan di sisi luar pintu kereta rel listrik komuter lain relasi Tanjung Priok, Jakarta Kota, viral di media sosial. Yang juga jadi viral di media sosial adalah video seorang anggota polisi saat mengejar pelaku curanmor di kawasan Citra Raya, berakhir dengan baku hantam.
3: Rekaman video amatir merekam aksi kejar-kejaran berujung baku tembak antara petugas polisi berpakaian preman dengan pelaku curanmor di kawasan Citra Raya, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang pada Jumat petang. Suara tembakan dari senjata api pelaku dan polisi di tengah jalan membuat para pengendara panik dan menghentikan kendaraan mereka. Ibda Tri Leksono, Kasihumas Polresta Tangerang pada Sabtu menyebut, peristiwa bermula saat seorang anggota Brimob Polda Metro Jaya yang sedang berpatroli menerima informasi pencurian sebuah motor metik di sebuah minimarket. Saat petugas mengejar, pelaku justru melepaskan tembakan senjata api ke arah petugas. Pelaku akhirnya kabur menggunakan motor lain dan meninggalkan motor curian di lokasi kejadian. Polisi juga telah melakukan olah TKP dan mengamankan barang bukti berupa proyektil serta selongsong peluru. Hingga saat ini, tim Reskrim Polsek Panongan bersama Polresta Tangerang masih terus memeriksa rekaman CCTV dan saksi-saksi guna memburu komplotan pelaku.
4: Pada saat itu saksi saudara Yuda sedang berpatroli di wilayah Citra Raya dan mendapatkan informasi adanya satu unit sepeda motor merek Honda Beat Deluxe warna abu-abu yang telah dicuri. Kemudian saksi saudara Yuda melihat motor yang dilaporkan dicuri. Kemudian saksi saudara Yuda mengikuti dan pada saat di Bundaran Tiga di seberang Bank BCA Madrigas, saksi saudara Yuda memepet motor yang diduga hilang dicuri. Namun, orang yang diduga pelaku melakukan perlawanan dengan menembakkan senjata api.
3: Video rekaman aksi nekat seorang pria tak dikenal yang bergelantungan di sisi luar pintu kereta rel listrik komuter lain relasi Tanjung Priok, Jakarta Kota, viral di media sosial. Meski sangat membahayakan keselamatan, pria ini terekam kamera justru tersenyum tanpa menyadari bahaya dan pelanggaran yang dilakukannya. Public Relations Manager KAI Komuter, Liza Arlan, mengatakan peristiwa terjadi pada Kamis sore kemarin saat rangkaian komuter lain masuk di stasiun Ancol pada pukul 16.48 waktu Indonesia Barat. Pelaku disebut nekat masuk ke jalur rel tanpa tiket dari stasiun Jakarta International Stadium, lalu bergelantungan hingga stasiun Ancol sebelum akhirnya diamankan petugas.
5: Berdasarkan hasil pemeriksaan, pria tersebut mengakui bahwa berada dalam pengaruh alkohol. Sehingga pria tersebut bergelantungan pada bodi kereta. Pria tersebut juga masuk tanpa tiket, masuk melalui rel dari stasiun JIS.
3: Setelah membuat pernyataan tidak akan mengulangi perbuatannya, pelaku pun masuk dalam daftar hitam pengguna kereta komuter. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kebakaran menghanguskan warung kopi dan bengkel furniture di Jalan Bekasi Timur Raya pada Sabtu malam. Banyaknya bahan kimia membuat api cepat membesar dan sementara itu api juga melahap toko jasa pengirim paket dan toko pakaian yang berada di kawasan Plaza Ciledug Kota Tangerang Banten pada Minggu dini hari.
6: Ih, warung temen gue.
7: Kebakaran menghanguskan warung kopi dan bengkel furniture di Jalan Bekasi Timur Raya, Cipinang, Pulau Gadung, Jakarta Timur, Sabtu malam. Banyaknya bahan kimia di tempat pembuatan furniture membuat api cepat membesar. Warga pun panik dan berupaya menyelamatkan barang-barang ke tempat yang lebih aman. 15 unit damkar berikut 70 personel damkar dikerahkan ke lokasi kebakaran.
8: Jadi awalnya itu kan konsep dari listrik. Ya kan, nah, dia merangkatnya ke turun juga ke dalam bengkel. Nah, bengkel lemari, karena di dalam bengkel lemari itu banyak bahan-bahan kimia yang mudah terbakar. Akhirnya bahan-bahan kimia itu terlihat. Iya.
7: Dugaan sementara kebakaran diduga akibat hubungan arus pendek listrik.
9: Ini proses Delta 5 udah sampai di lokasi ini yang terbakar pasti dalam borobudurnya.
7: Sementara itu toko jasa pengiriman paket dan toko pakaian dilahap si jago merah di kawasan Plaza Ciledug.

0: Kota Tangerang, Banten, Minggu dini hari. Penyebab kebakaran sementara diduga akibat korsleting listrik. Sebanyak 21 petugas dan 5 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan. Petugas damkar sempat mendapat kesulitan karena kedua toko dalam keadaan tertutup, sehingga petugas harus membobol rolling door untuk memadamkan api. Beruntung di saat kebakaran berlangsung tidak ada aktivitas di dalam toko sehingga tidak memakan korban jiwa. Namun kerugian material diperkirakan sekitar 150 juta rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Berikutnya ada seorang kolektor perusahaan pembiayaan di Palembang, Sumatera Selatan ditangkap petugas karena menggelapkan uang konsumen senilai 6,8 juta rupiah. Berikutnya pula masih di Palembang, ada CCTV yang merekam pencurian pintu rumah atau pintu kamar mandi tepatnya di kantor Kementerian Haji dan Umroh. Di mana pelaku yang beraksi seorang diri ini ternyata berhasil ditangkap oleh polisi.
2: Unit Reskrim Polsek Seberang Ulu 2 Palembang mengungkap kasus dugaan penggelapan uang angsuran konsumen yang melibatkan seorang kolektor perusahaan pembiayaan. Pelaku ditangkap di rumahnya di Kecamatan Seberang Ulu 2 Palembang pada Jumat. Modusnya uang hasil pembayaran angsuran dari sejumlah konsumen tidak disetorkan pelaku kepada perusahaan. Akibat perbuatannya, perusahaan mengalami kerugian sekitar 6,8 juta rupiah. Polisi berhasil menyita sejumlah barang bukti, diantaranya beberapa lembar kuitansi pembayaran angsuran milik konsumen, serta bukti transfer bank yang diduga berkaitan dengan aliran dana hasil pembayaran angsuran tersebut.
3: Si pelaku selaku penagih atau kolektor mendatangi nasabah-nasabah untuk mengambil tagihan bulanan. Tetapi pada saat selanjutnya tidak diserahkan atau tidak disetorkan ke pihak korban atau FIF dalam hal ini. Untuk kerugian sendiri senilai 6.803.000 rupiah.
2: Rekaman CCTV memperlihatkan saat seorang pria mencuri sebuah pintu aluminium kamar mandi kantor Kementerian Haji dan Umroh yang terletak di Jalan Yuda, Muka 2, Kelurahan 16, Kecamatan Seberang Ulu 2, Palembang beberapa hari lalu. Dengan menggunakan sepeda motor, pelaku yang datang seorang diri ini membuka pagar tanpa ada penjaga dan tak lama kemudian kabur membawa sebuah pintu aluminium. Pelaku ditangkap setelah petugas melakukan penyelidikan dan mempelajari rekaman CCTV di lokasi. Pelaku ditangkap di rumah saudaranya di kawasan 13 Ilir, Kecamatan Ilir Barat 1, Palembang pada Jumat.
3: Pelaku membawa pintu aluminium yang masih kondisi baru yang mau dipasang senilai 800.000. Setelah dilakukan penyelidikan dari CCTV, didapati keterangan bahwa pelaku inisial Ika yang melakukan itu, didapat dari keterangan saksi-saksi.
2: Dari hasil interogasi petugas pada Sabtu siang, pelaku mengaku hasil curiannya dijual seharga Rp150.000 dan uangnya dihabiskan untuk membeli narkoba. Hanif Kairandi, Palembang, Sumatera Selatan.
1: Kita beralih ke informasi terkait tragedi tenggelamnya KM Nurul Salsa di perairan Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan yang menyimpan luka mendalam bagi keluarga korban. Keluarga berharap polisi bisa memberi keadilan bagi mereka yang terlibat dalam kejahatan kelalaian hingga mengakibatkan kecelakaan khususnya dari pihak juragan hingga ABK kapal. Sambil memperlihatkan foto kerabatnya yang masih hilang, termasuk kakaknya, Mari Daeng, dan bocah bernama Naura, Piang berharap aparat polisi bisa memproses pelaku yang diduga lalai hingga kapal tenggelam. Dari 6 kerabat yang menjadi korban, 1 orang selamat, 1 ditemukan meninggal, dan 4 lainnya masih hilang. Mereka merupakan rombongan keluarga yang hendak kembali ke Kota Benteng usai menghadiri resepsi pernikahan di Jampea.
4: Maksud saya, ya ditahanlah kalau bisa. Karena dia lalai. Waktu mau tenggelam katanya kapal, penumpang minta senter, tidak dikasih, malah ABK-nya yang ambil itu senter.
1: Sementara itu, Polres Kepulauan Selayar juga terus mendalami penyelidikan dengan memeriksa total 25 orang saksi dan bersiap menggelar perkara untuk menentukan peningkatan status ke tahap penyidikan. Penyelidikan sementara difokuskan di Pulau Jampea, Kabupaten Kepulauan Selayar yang menjadi titik awal pemberangkatan kapal. Selain memeriksa para saksi, penyidik juga telah mengamankan sejumlah barang bukti untuk mendukung proses penyelidikan. Para saksi yang telah diperiksa terdiri dari nahkoda, anak buah kapal, agen pelayaran, pihak syah bandar, hingga sejumlah korban yang berhasil selamat. Dalam waktu dekat, penyidik akan melaksanakan gelar perkara untuk bisa menentukan apakah penanganan kasus dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan.
5: Kita sedang melaksanakan penyelidikan yang mana kita turunkan tim Airut dan dari Satreskrim masih berada di Pulau Jampea yang mana melakukan pemeriksaan. Sampai dengan saat ini ada 25 orang yang kita mintain keterangan, ya, baik itu dari nahkoda, kemudian dari ABK, kemudian juga dari para penumpang yang selamat, kemudian juga dari Sabandar. Kita lakukan interview.
1: Di balik tragedi tenggelamnya kapal motor Salsa, ada sejumlah kisah pilu hingga heroik dari para penumpang yang bertahan berhari-hari di atas air. Mulai dari seorang kakek yang memberikan pelampung satu-satunya kepada sang cucu, hingga sejumlah orang yang harus bertahan di atas gabus selama berhari-hari. Ada pula kisah seorang suami yang melindungi istrinya dari serangan ikan hiu.
6: Pelampung ini untukmu, cucuku. Belakangan, dalam video yang viral di dunia maya ini, diketahui sosok lansia bernama Umar, 80 tahun, dan cucunya bernama Naura, 13 tahun. Dalam unggahan beberapa akun media sosial disebut, video ini diambil sebelum KM Nurul Salsa tenggelam pada Rabu sore 15 Juli lalu, lalu dikirim kepada keluarga mereka. Dikutip dari laman cnnindonesia.com, salah seorang korban selamat bernama Munawir yang juga kerabat Umar membenarkan tragedi itu. Naas, keduanya baik Naura dan sang kakek belum ditemukan hingga kini. Kisah lain yang viral adalah sejumlah orang terekam kamera ditemukan bertahan di sebuah hamparan gabus. Sejumlah orang dewasa merelakan seorang anak perempuan bernama Diksa, 7 tahun, berada di atas gabus sementara yang lainnya berendam di laut berhari-hari sambil berpegangan. Usai dievakuasi, kami pun menemui Diksa di rumah sakit di RSUD KH Hayung pada Selasa 21 Juli. Dari keterangan Tante Diksa yang juga korban selamat, Diksa saat itu bersama ayah dan ibunya berlayar dengan KM Salsa. Saat bertahan di atas gabus, sang ayah tersapu ombak. Sementara ibunya di hari ketiga tidak bertahan karena kelelahan dan akhirnya tenggelam.
7: Datang sama mama, sama bapak nih.
8: Yeah.
7: Tapi ya itulah kalau ajal.
8: Jadi gabusnya itu dulu mengarah kemana? Sampai kan terpisah memang dari kita atau bagaimana?
7: Tidak. Itu gabus. Tidak pernah terpisah sama itu gabus yang kemarin yang didapat, pengumpul bandar.
6: Kisah perjuangan korban KM Salsa juga dialami oleh Ardita, siswi SMK Negeri 3 Selayar. Ditemui di rumah sakit, Ardita mengungkapkan 4 hari tanpa makan dan minum bertahan hidup di tengah lautan. Dirinya sempat melihat berkali-kali kapal melintas, namun teriakan minta tolongnya tidak terdengar. Kapal ketujuh akhirnya bisa melihat Ardita, usai Ardita mengeluarkan cermin rias dari tasnya dan memberi tanda pantulan cahaya.
7: Itu yang enam kulihat kapal, sama ini yang ketujuh yang ambilkan.
9: Bagaimana cara meminta pertolongan ke nelayan?
7: Pakai cermin.
10: Oh, cermin itu kita kasih goyang-goyang
11: cahaya.
12: Sebagai penanda ya.
6: Kisah heroik lainnya juga datang dari pasangan lansia Andi Samad, 62 tahun, dan istrinya Siti Amang, 55 tahun, warga Dusun Parang, Pasimas Sungguh Timur, Kepulauan Selayar. Andi Samad bercerita saat bertahan di atas rakit gabus, sang istri sempat diserang ikan hiu berukuran 1,5 meter. Melihat sang istri berteriak kesakitan, Andi nekat menyelam dan mengusir ikan hiu yang menggigit kaki sang istri.
13: Pas saya buka mata, pas saya lihat itu hiu, ikan hiu itu semacam netis, 2 ekor. Saat itu kan, tapi satu seperti ini barangkali. Dan tapi besarnya saya tidak tahu, tapi panjangnya mungkin barangkali. Itu alhamdulillah karena bukan itu yang menyentuh dia. Seandainya itu putus kakinya istri saya.
6: Usai menjalankan perawatan pada Kamis 23 Juli, Andi Samad dan Siti Amang akhirnya diperbolehkan pulang ke kampung halaman. Meski kondisi Siti Amang berangsur membaik, ia mengaku kaki kirinya yang sempat digigit hiu masih belum dapat difungsikan dengan normal. Namun, keinginannya untuk segera kembali ke kampung halaman menjadi penyemangat terbesar baginya. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah terus meluas. Musim kemarau berkepanjangan juga membuat titik api bermunculan hingga membakar lahan gambut. Informasinya usai jeda.
11: Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
14: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
15: Bila kalian melakukan hitang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
16: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
11: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
1: Kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah terus meluas. Musim kemarau berkepanjangan membuat titik api bermunculan hingga membakar lahan gambut. Tim Satgas Gabungan juga terus berjibaku memadamkan api dan asap yang semakin meluas. Kencangnya angin dan panasnya cuaca akibat musim kemarau membuat api dengan cepat menyebar. Salah satunya di kawasan Jalan Danau Ranggas di Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya pada Sabtu sore. Tim Satgas Karhutla dari BPBD, TNI, Polri, dan relawan berjibaku memadamkan api di tengah kepulan asap. Sulitnya akses lokasi memaksa petugas berjalan kaki sambil membawa peralatan pemadam. Sejak status siaga karhutla ditetapkan pada 1 Juni 2026, tercatat 104 kejadian dengan luasan terbakar mencapai 53,81 hektar. Kebakaran diduga akibat ulah orang tak bertanggung jawab yang sengaja membakar lahan.
17: Kejadian kebakaran di Danau Rangas. Kejadian di Danau Rangas ini sudah berlangsung beberapa hari karena memang kondisi teksturnya bergambut cukup tebal dan rawa-rawa sehingga banyak potensi yang bisa terbakar di kawasan ini dan sampai saat ini masih belum tuntas dan masih kami lakukan penanganan. Dengan total kemarin yang dilakukan penanganan ada 12 titik lokasi, namun dari 12 titik lokasi itu hanya beberapa yang sempat tuntas dan sebagian masih belum tuntas termasuk salah satunya di Danau Rangas ini. Karena itu kami berbagi dengan teman-teman relawan, sebagian melakukan penanganan di lokasi-lokasi lain, juga kami melakukan penuntasan untuk kawasan Danau Rangas ini yang memang kawasannya cukup luas terbakar.
1: Musim kemarau yang terjadi pada 2026 ini diprediksi berlangsung lebih kering dan panjang. Masyarakat pun diimbau untuk selalu waspada terhadap dampak anomali cuaca yang dipengaruhi fenomena El Nino, termasuk dampaknya bagi kesehatan.
18: Musim kemarau mulai dirasakan di wilayah Jawa Barat. Sejumlah daerah mengalami penurunan intensitas hujan. Sementara suhu udara pada siang hari terasa lebih panas. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Bandung menyebut musim kemarau tahun ini berpotensi lebih kering akibat fenomena El Nino. Fenomena ini dapat mengurangi pembentukan awan hujan sehingga curah hujan lebih rendah. Normalnya, curah hujan pada Juli berkisar 70 mm.
19: Sangat berkurang drastis. Untuk sebagai informasi aja, di bulan Juli ini curah hujan tercatat hanya sekitar 7 mm.
20: Itu sangat sedikit ya Pak ya?
19: Sangat sedikit kalau dibandingkan dengan normalnya. Normalnya kurang lebih kalau untuk di bulan Juli itu di 50-an sampai 90-an milimeter kalau nggak salah.
20: 31% bahannya?
19: Ya, sangat berkurang.

0: Kondisi cuaca lebih panas juga berdampak pada kesehatan, seperti yang dialami Rian Ramanda, warga Kota Bandung. Selama 3 hari terakhir, ia terpaksa mengurangi aktivitas karena mengalami batuk dan flu. Ia menduga keluhan tersebut dipicu perubahan cuaca yang ekstrim, dengan suhu dingin pada pagi hari, namun menjadi panas terik saat siang.
1: Panas di Kota Bandung kan sekarang, panas banget kalau siang, pagi-paginya dingin banget, malamnya dingin banget, makanya mungkin kondisi tubuh jadi kurang fit karena kegiatan yang terus tetap padat, tapi cuaca kurang mendukung gitu.
2: Angin juga kenceng ya?
1: Iya betul, angin juga sekarang kan kenceng terus ya, apalagi malam hari gitu, apalagi kita yang kerja-kerja kayak gini kan perginya naik motor gitu kan, pasti pengaruh dari angin bikin ke tubuh juga kurang fit lah gitu.
0: Hal serupa juga diungkapkan warga lainnya. Mereka mulai merasakan dampak musim kemarau dari kondisi tubuh yang kurang fit hingga berkurangnya pasokan air. Berbagai langkah pun dilakukan, mulai dari menjaga daya tahan tubuh hingga menghemat penggunaan air.
3: Iya, gak enak banget. Kadang ada angin yang benar kayak nusuk gitu sih ke badan gitu sih. Dan itu dia kayak kalau misalkan kita kurang olahraga pun juga berasa banget.
4: Makan yang teratur, makanan yang bergizi, ya gitu aja. Makanan yang bergizi, tidur tidak kurang dari 7 jam, setiap hari minimal olahraga jalan gitu. Itu yang ibu diutamakan itu. Alhamdulillah ya ibu, bukan belum ya, mudah-mudahan enggak terserak batuk gitu ya.
0: Menurut dokter spesialis paru Rumah Sakit Santo Boromius Bandung, Nathanael Andrimianto, musim kemarau panjang memicu kondisi udara yang lebih kering dan berdebu, sehingga dapat meningkatkan risiko gangguan pada saluran pernafasan. Mulai dari ISPA, batuk, radang tenggorokan hingga memperburuk penyakit asma dan penyakit paru kronis lainnya pada mereka yang sudah memiliki riwayat sebelumnya.
5: Ada dua faktor. Yang pertama, udara yang mengering. Jadi udara yang mengering ini akan menghilangkan kelembapan pada saluran nafas kita. Nah, kelembapan ini diperlukan untuk sebagai proteksi pada saluran nafas kita. Jika kelembapannya hilang, maka fungsi proteksi dari saluran nafas juga akan terganggu. Yang kedua, seperti kita ketahui ya, seperti tahun-tahun sebelumnya, kemarau panjang ini berhubungan dengan peningkatan polusi udara. Ya, peningkatan polusi udara ini bisa berlaku sebagai iritan. Jadi dia mengiritasi saluran nafas kita, menyebabkan kita lebih gampang terkena infeksi.
0: Masyarakat diimbau menjaga daya tahan tubuh dengan mengonsumsi air putih yang cukup, makan bergizi, menggunakan masker saat beraktivitas di lingkungan berdebu. Dengan begitu, risiko gangguan kesehatan selama musim kemarau dapat ditekan. Kiki Haryadi, Sutanto Sumardi, Bandung, Jawa Barat.
6: Musim kemarau membawa berkah bagi petani wortel di Magetan, Jawa Timur. Pasalnya harga wortel kini melonjak hingga 3 kali lipat. Sementara itu di Cilacap, Jawa Tengah, Basnas meluncurkan program Rukun Tani Cilacap Makmur yang diharapkan bisa meningkatkan produktivitas dari para petani.
7: Sejumlah petani wortel di Desa Ngacar, Kecamatan Pelaosan, Magetan, Jawa Timur, tengah merasa senang karena harga wortel mengalami kenaikan hingga 3 kali lipat. Harga wortel yang sebelumnya Rp3.000 per kilogram, kini melonjak menjadi Rp9.000 per kilogram. Menurut petani, kenaikan harga wortel terjadi dalam sepekan terakhir. Salah satu penyebab kenaikan harga wortel karena datangnya musim kemarau. Tak hanya wortel, harga mentimun di tingkat petani pun naik signifikan menjadi Rp20.000 dari sebelumnya kisaran Rp10.000 hingga Rp15.000 per kilogram.
8: Pak, kalau musim kemarau seperti ini memang kualitas wortel seperti apa nih, Pak?
9: Baik.
8: Oh, kalau kemarau
9: baik. Baik kalau kondisi kemarau itu.
10: Berarti lumayan untung petani ini, Pak ya?
9: Iya.
8: Biasanya penjual ke mana saja nih, Pak?
9: Ya, ke pasar itu bakul-bakul di pedagang itu banyak di situ.
7: Sementara itu, Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kabupaten Cilacap meresmikan program Rukun Tani Cilacap Makmur. Peresmian program ini diawali dengan penyerahan bantuan sarana produksi pertanian dari Basnas Kabupaten Cilacap kepada kelompok Tani Joyo Kencono. Bantuan yang disalurkan meliputi mesin kultivator, mesin penyemprot, angkong atau gerobak sorong, alat pembuat pupuk, hingga benih jagung. Program Rukun Tani Cilacap Makmur ini diharapkan mampu membangun ekosistem pertanian terpadu, meningkatkan produktivitas petani, sekaligus membuka peluang ekonomi bagi

0: bagi masyarakat.
1: Sebenarnya adalah menciptakan sebuah ekosistem di mana ternak dan pertanian ini harus satu utuh ya. Kita mengangkat semuanya dalam satu kesatuan. Harapannya dengan pangan yang kuat ini, nanti ternaknya juga bisa lebih makmur. Dan terakhir, kembali kepada masyarakatnya, ketahanan pangan kita secara nasional.
0: Program Rukun Tani Cilacap Makmur ini juga diproyeksikan menjadi percontohan yang dapat diterapkan di berbagai wilayah lain di Kabupaten Cilacap. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Pastikan Anda tetap bersama CNN Indonesia Newsroom. Ajang pencarian bibit baru bagi masa depan atlet tinju Indonesia Jakarta Boxing Open dilaksanakan hari ini. 126 atlet dari 100 camp amatir dan elit amatir dipertandingkan. Pertandingan digelar di kawasan SCBD Jakarta dari Minggu siang, di mana pertandingan Jakarta Boxing Open ini telah digelar hingga volume kelima. Dan dalam pertandingan kali ini ada 63 partai, termasuk 7 diantaranya adalah influencer. Pertandingan digelar sebagai bentuk mempopulerkan olahraga tinju serta mencari bibit atlet muda. Dan ajang tinju amatir Jakarta Boxing Open digelar dan disebut jadi ajang pencarian bibit tinju Indonesia. Lalu bagaimana antusiasme dari peserta? Kita sudah terhubung bersama dengan produser lapangan CNN Indonesia, Putri Demes, yang ada di kawasan SCBD Jakarta. Wah, ini di belakangnya tampak ramai sekali. Demes, ada berapa peserta yang ikut kompetisi dan bagaimana antusiasmenya?
3: Ya, selamat sore Mevri. Saat ini saya sedang berada di suasana yang cukup panas. Tapi yang jelas Mevri, yang panas bukan hati saya dan pastinya bukan hati Anda ya. Tapi yang panas adalah di ring tinju sana. Nih kita saksikan bersama ya, Mevri baru saja selesai satu partai pertandingan dan saat ini akan dilanjutkan lagi dengan partai selanjutnya. Tapi yang jelas yang panas di ring tinju ini pastinya berjalan secara sportif. Karena Mevri hari ini adalah Jakarta Boxing Open yang volume 5, artinya sudah kelima kali digelar dan mempertemukan berbagai atlet. Dan tidak hanya atlet yang sudah profesional, sudah bertanding di berbagai pertandingan baik nasional ataupun internasional, tetapi ada banyak bibit-bibit muda yang mungkin baru mulai latihan dan baru debut untuk pertandingan pertama ini juga hadir di ring tinju ini. Dan dari seluruh total untuk pertandingan hari ini yang sudah dimulai dari minggu hari ini sejak siang hari tadi, total ada 63 partai dan 7 partai diantaranya ini adalah influencer. Dengan mempertandingkan ada total jumlah pesertanya adalah 126 orang dan 103 diantaranya ini berasal dari camp-camp di seluruh Indonesia ya, bukan hanya di Jakarta. Ada 9 orang yang berlatih secara independen dan ada 14 orang influencer. Dan saya ingin tahu lebih lanjut, ini ada salah satu influencer boxing yang tadi baru saja di pertandingan beberapa partai yang lalu ini memenangkan pertandingan. Kita langsung saja menyapa, halo selamat sore Kak. Ini sebelumnya kita ucapkan selamat dulu untuk Kak Stefani Putri ini. Kita pengen tahu nih, berapa lama persiapan buat pertandingan hari ini?
4: Kalau untuk latihan sih, Putri sendiri pastinya tiap hari tuh ada latihan, kadang dua kali, kadang satu kali, karena mengasah juga gitu.
3: Oke, jadi kalau kita tadi ngobrol-ngobrol sedikit, ternyata Kak Stefani Putri ini gak mau disebut atlet tapi influencer boxing. Tapi kalau boleh tahu pertandingannya, track recordnya udah latihan dari berapa lama dan udah berapa pertandingan nih?
4: Oke, untuk latihannya ini udah 6 kali menang. Bersama ini 6 kali menang dan latihannya sudah hampir mau 1 tahun, hampir mau.
3: Oh, 1 tahun dan sudah 6 kali menang. Jadi kalau boleh tahu nih rahasianya sebagai atlet muda, dan mungkin kita lihat tadi ada adik-adik juga ya yang masih lebih kecil, apa sih rahasianya untuk menjadi atlet tinju Indonesia muda gitu ya, untuk masa depan pertandingan tinju di Indonesia?
4: Tentunya untuk combat sport ini tuh melatih kita, namanya bela diri, melatih diri kita, karena di zaman era sekarang itu banyak sekali hal-hal negatif yang banyak sekali timbul, entah itu

0: itu. Jadi apalagi saya sebagai wanita itu harus bisa bela diri.
1: Oke, okay, sebagai perlindungan juga ya, dan pastinya menyalurkan hal yang positif. Seperti kalau kita lihat di DKI Jakarta ini, pemerintah provinsinya sudah membuka ring tinju supaya menghindari tawuran salah satunya ya. Nah ini boleh dikasih komen nih Kak untuk pertandingan hari ini, karena banyak yang pertandingannya baru mulai begitu ya, termasuk Kak Stephanie juga yang bukan atlet profesional, boleh komen untuk pertandingan hari ini.
0: Untuk JBO ini tuh volume kelima, jadi tentunya udah sangat luar biasa. Acaranya sukses sekali, keren sekali, dan saya bisa jadi salah satu pemenang di event JBO ini. Pokoknya untuk event JBO, untuk kedepannya semoga semakin sukses lagi, berkembang lagi, dan semakin banyak lagi pengikut-pengikut baru, untuk petinju-petinju baru bisa memenangkan di event JBO ini.
1: Oke, nah ini sudah pertandingan beberapa kali terakhir nih Kak. Tertarik untuk ikut camp mungkin atau yang lebih profesional nanti ke depannya?
0: Tentunya tertarik, karena saya bukan atlet, tapi saya influencer boxing gitu. Untuk target selanjutnya masih panjang.
1: Oke, baiklah, kita tunggu pastinya kemenangan-kemenangan lainnya, dan mungkin bisa jadi influencer ngajarin adik-adik yang lainnya ya. Terima kasih sekali lagi Kak Stephanie Putri. Ya, begitulah Mevri situasinya ya. Jadi ada berbagai macam orang yang bertemu di sini dengan berbagai macam latar belakang, tetapi yang jelas pertandingannya berlangsung secara sportif, jadi bukan hanya entertainment saja, karena juri yang menentukan kemenangan ini langsung dari Perbati DKI Jakarta, dan juga pertandingan ini disaksikan dan juga disupervisi langsung oleh Perbati yang tingkat nasional begitu ya, Mevri. Dan tentunya untuk pertandingan pada hari ini, tadi saya sebutkan ada 63 partai, jadi dari tadi siang sampai dengan sebelum break maghrib ini ada 46 partai, dan nanti setelah break maghrib, jadi ada di malam hari, nanti masih lanjut lagi di partai ke-47 sampai dengan para influencer-influencer. Nah ini ada beberapa nama yang mungkin Anda kenal, ada Mei Fangling Ayu Aulia, kemudian ada Belen Faye Ruby, dan juga ada beberapa nama-nama tenar lainnya yang kemarin mungkin sudah sempat ramai di media sosial. Ini bisa disaksikan juga oleh Anda pecinta tinju di Indonesia, dan pastinya kita berharap dari pertandingan-pertandingan seperti ini muncul berbagai bibit baru untuk atlet-atlet muda di bidang tinju Indonesia, supaya bisa memunculkan nama-nama kelas dunia ya, seperti yang kita tahu misalnya Elias Pikal, Chris John, kemudian Daud Yordan, dan juga yang baru kemarin Mevri baru memenangkan mendapatkan emas kejuaraan tinju Asia di U19 ada Enggi Calik, petinju wanita, sama seperti yang kita tadi wawancara. Dan pastinya kita berharap semua pertandingan hari ini berjalan lancar ya, dan bisa kita nantikan nama-nama baru yang mengisi untuk prestasi-prestasi Indonesia ke depannya. Mevri.
2: Baik, ada 63 partai pertandingan dalam ajang pencarian bibit baru ini ya, yang diharapkan nantinya bisa menjadi bibit-bibit baru tinju Indonesia. Terima kasih banyak atas laporan yang Anda sampaikan, Putri Demes bersama dengan Nata, yang merupakan fotojurnalis yang bertugas langsung dari area SCBD Jakarta. Selamat kembali melanjutkan tugas Anda. Kita beralih ke informasi lain, kali ini terkait dengan beragam koleksi mainan dan juga trading card yang dihadirkan dalam gelaran Bandung Toys and Trading Card Expo 2026. Tidak hanya menjadi tempat untuk berburu mainan dan bertemu sesama pehobi, tapi pameran yang berlangsung selama 2 hari ini juga ikut diramaikan oleh sejumlah kompetisi yang diikuti oleh berbagai kalangan.
3: Ribuan pengunjung memadati Graha Manggala Siliwangi Kota Bandung, tempat digelarnya Bandung Toys and Trading Card Expo 2026. Tak hanya pehobi mainan, pengunjung yang datang pun berasal dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak hingga dewasa. Ada beragam jenis mainan yang bisa ditemukan dalam pameran ini, mulai dari action figure, remote control, model kit, diecast, mobil balap, hingga permainan kartu yang sedang ramai diminati. Pengunjung juga bisa mencoba berbagai macam permainan yang ada. Salah satu yang menarik perhatian adalah RC Simulator, sebuah inovasi permainan remote control yang meniru pengalaman mengendarai kendaraan secara realistis.
4: Oke, tadi saya sudah mencoba RC Simulator, jadi ini agak pengalamannya tuh berbeda ya, jika biasanya kita main remote control tuh pakai remote konvensional sambil melihat mobilnya, kalau di sini kita pakai setir simulator langsung, pengalamannya beda banget, lebih seru dan lebih menegangkan. Kalau buat saya yang tidak bisa mengemudi dengan baik, tadi banyak salahnya tapi seru banget. Main lagi ya, gas.
3: Tak sekedar melihat koleksi mainan, pameran ini turut diramaikan dengan berbagai kompetisi, mulai dari diecast race, Beyblade dan Tamiya Tournament, micro drone competition.

0: Fusion, serta trading card game. Ada juga aktivitas interaktif lainnya seperti Kids Competition yang menjadi daya tarik bagi keluarga.
1: Saya tuh sebenarnya nyari Beyblade yang agak rare lah di sini. Ya kebetulan tadi ada lah beberapa. Jadi ya beli juga gitu. Waktu itu kan pernah ada juga di sini. Cuma ini lebih menarik sih dibanding yang waktu itu. Gitu.
2: Apa kayak gitu?
1: Lebih banyak pilihan, lebih banyak apa yang bisa dilihat. Nggak tahu mungkin karena udah ada anak juga kali ya gitu. Jadi
2: beda ya?
1: Iya gitu. Feel-nya gitu ya.
3: Nyari blokis.
4: Sama.
2: Kenapa emang?
3: Keren aja gitu.
2: Jadi caranya kayak gimana?
4: Lagi viral yang Transformer ya, Blokis Transformer.
3: Yang ya.
4: Sama Toy Story ya, cuma Toy Story-nya udah susah sold out.
2: Jadi yang tebunya aja.
4: Iya, sekarang lagi hitsnya Transformer juga. Jadi kemarin juga udah beli sih sebenarnya di toko mainan, cuma sekarang kebetulan lagi ada pameran mainan, jadi kita kesini lagi deh hunting lagi, beli lagi.
0: Menurut penyelenggara, pameran tahun ini berlangsung lebih meriah dengan partisipasi lebih dari 80 tenan serta 35 kompetisi yang diadakan. Selain untuk menarik minat para kolektor dan pehobi, pameran ini juga diharapkan bisa menjadi ruang edukasi bagi anak-anak untuk mengenal beragam permainan yang mampu mengembangkan kreativitas, ketelitian, hingga sportivitas.
5: Harapannya sih sebetulnya gini, kita tuh menyelenggarakan ini awalnya untuk ajang silaturahmi banyak komunitas toys hobi di Bandung dan harapannya sih di luar Bandung juga gitu. Nah, jadi event ini tuh pengennya jadi titik kumpul gitu untuk kita-kita pecinta mainan, pecinta hobi, terus kolektor juga gitu, terus pecinta dan meracuni orang baru untuk menyukai toys juga gitu.
0: Bandung Toys and Trading Card Expo 2026 digelar selama 2 hari pada Sabtu dan Minggu, 25 hingga 26 Juli mulai dari pukul 10 pagi. Dengan antusiasme yang cukup tinggi, diharapkan pameran ini bisa menarik lebih dari 4.000 pengunjung dalam 2 hari pelaksanaan. Laisa Nisa, Rizky Rahadian, Bandung, Jawa Barat.
6: Perkembangan kecerdasan buatan atau AI tak lagi hanya bekerja di balik layar. Di sejumlah industri, AI bahkan dimanfaatkan dalam mendeteksi cacat produk hingga membantu operasi penyelamatan.
7: Di tengah percepatan otomatisasi, kecerdasan buatan atau AI bukan lagi soal kecanggihan, namun sejauh mana teknologi ini benar-benar meningkatkan keselamatan, produktivitas, dan kemampuan manusia di tempat kerja. Di industri 4.0 studio milik IBM di Singapura, AI diperlihatkan bekerja bersama sensor, kamera, drone, kacamata pintar, hingga robotika untuk menjawab masalah operasional yang terjadi di lapangan. Dalam skenario operasional yang lebih berisiko, robot berbentuk anjing dilengkapi sensor dan AI generatif dipakai untuk memasuki area berbahaya. Tugasnya untuk mendeteksi ancaman dan mencari pekerja yang terjebak.
8: So the demos that you have seen in today's Think event is about those real world cases that we have worked with our clients on, and these are challenges that they face in their day-to-day operations. And so what we did with them is actually to do a design thinking with them, sit down with them to understand what exactly are they facing on a day-to-day basis, and then you know map out the transformation roadmap for them. So every of those demos that you see are very customized and they are unique to the different industries and to the different customers' challenges.
7: Kim menambahkan, teknologi ini bukan sekadar prototype. Tahap pertama implementasi bersama pengguna telah diselesaikan dan sistemnya sudah diterapkan.
9: Dan seperti ini teknologi di IBM Think yang nantinya sudah diimplementasikan berbagai enterprises. Tadi sudah dilakukan demonstrasi termasuk bagaimana AI bekerja langsung untuk bisa membantu kemaslahatan masyarakat banyak dalam meningkatkan pekerjaan termasuk juga dalam membuat keputusan.
7: Saya pun mencoba langsung salah satu teknologinya. Sepintas rasa seperti menjalankan misi layaknya Iron Man. Bedanya, teknologi ini bukan sekadar efek visual. Ia dirancang untuk membantu pekerja memahami masalah, menemukan informasi, dan mengambil langkah berikutnya tanpa harus membuka banyak dokumen. Melalui perangkat mixed reality, instruksi muncul di depan kacamata Google yang saya kenakan.

AI memandu langkah demi langkah, mengambil informasi dari manual, lalu mengolahnya dalam waktu singkat menjadi arahan yang mudah diikuti. Pengalaman itu memberi gambaran

0: Situasi kembali memanas di tepi barat Palestina. Tentara Israel terus menembakkan gas air mata serta menangkap puluhan warga Palestina di desa Tal tepi barat. Padahal sehari sebelumnya terjadi bentrokan berdarah yang menewaskan 4 warga Palestina serta 2 tentara Israel.
1: Pasukan Israel menembakkan gas air mata ke arah warga Palestina dan jurnalis di desa Tal tepi barat pada Sabtu. Peristiwa ini terjadi tepat sehari setelah bentrokan berdarah dan insiden penembakan yang menewaskan 4 warga Palestina dan 2 tentara Israel di lokasi yang sama. Otoritas Palestina menegaskan penembakan pada Jumat dipicu oleh provokasi dan serangan pemukim Israel bersenjata yang mendatangi desa Tal. Wali kota Tal, Walid Sidan, menyatakan bahwa pemukim Israel tidak sedang berolahraga hiking. Mereka memang sengaja datang untuk menyerang rumah-rumah warga Palestina. Warga desa Tal hanya berusaha mempertahankan rumah mereka. Sebelumnya, militer Israel menyebut kelompok warga Israel sebagai pejalan kaki atau hikers, namun militer Israel kemudian mengakui sebagian dari mereka bersenjata dan kedua pihak saling melepaskan tembakan. Militer Israel menyatakan seorang warga Palestina mengambil senjata dari petugas keamanan lokal dan menembak ke arah warga Israel. Namun, dalam rekaman video yang beredar di media sosial memperlihatkan ketegangan antara kerumunan warga desa dan kelompok Israel bersenjata. Dalam video tersebut, terlihat 2 warga Israel mendorong dan memukul warga Palestina dengan gagang senjata, di mana salah satu warga Palestina berusaha mengambil senjata dan kemudian tewas tertembak. Peristiwa tersebut terjadi di area A, yaitu wilayah tepi barat di mana otoritas Palestina memiliki kontrol administratif dan warga sipil Israel dilarang masuk berdasarkan hukum Israel. Wilayah area A mencakup kurang dari 1/5 tepi barat. Dampak dari insiden ini, pasukan Israel menangkap sekitar 70 warga Palestina di desa Tal. Wali kota Walid Sidan menyatakan baru sekitar 10 hingga 12 orang yang dibebaskan. Selain itu, penutupan sementara diberlakukan di kota Nablus dan area desa Tal. Menanggapi insiden tersebut, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu langsung menggelar rapat darurat dan menyatakan akan mengambil tindakan tegas, termasuk merobohkan rumah keluarga warga Palestina yang terlibat, serta mempercepat izin pembangunan permukiman Israel di wilayah tersebut. Saat ini, sekitar 700 ribu pemukim Israel tinggal di antara 3,4 juta warga Palestina di tepi barat dan Yerusalem Timur, wilayah yang disebut Israel dari Yordania pada perang 1967. PBB dan hampir seluruh negara menganggap permukiman tersebut ilegal dan di bawah hukum internasional, meski Israel terus membantahnya.
0: Kebakaran hutan melanda wilayah Sierra Oeste di sebelah barat Madrid, Spanyol. Ribuan warga diperintahkan untuk mengungsi seiring kobaran api yang semakin mendekati permukiman. Pemerintah Spanyol juga telah mengeluarkan status darurat tingkat nasional atas peristiwa ini.
2: Kebakaran hutan hebat yang bergerak cepat di wilayah Sierra Oeste Barat Madrid, Spanyol memaksa ribuan warga mengungsi saat api merembet ke arah Colmenar del Arroyo. Rekaman video pada Sabtu menunjukkan kendaraan yang nekat melintasi jalan pegunungan di tengah kobaran api yang membakar semak dan pohon, serta asap tebal berwarna jingga dan hitam yang memenuhi langit. Otoritas Perlindungan Sipil mengirimkan pesan darurat untuk evakuasi warga di Colmenar del Arroyo, Navas del Rey, dan Chapineria. Lebih dari 11.500 orang dilaporkan terpaksa mengungsi saat keadaan darurat yang kian meluas di wilayah tersebut. Para pengungsi diantaranya ditampung di pusat olahraga Villa Viciosa de Odon. Menurut data resmi pemerintah Spanyol, sekitar 60.000 orang telah dievakuasi dari rumah mereka. Ratusan petugas pemadam kebakaran unit darurat militer Spanyol atau UMA, tim SAR serta pesawat pemadam kebakaran juga telah dikerahkan di tengah hembusan angin kencang yang mencapai lebih dari 50 km per jam. Atas peristiwa ini, pemerintah Spanyol memberlakukan status darurat perlindungan sipil tingkat 3 atau tingkat nasional. Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez juga menyatakan negara tengah menghadapi darurat iklim karena lebih dari 130 ribu hektar lahan terbakar tahun ini, melebihi rata-rata peristiwa kebakaran tahunan dalam satu dekade terakhir. Kondisi yang

0: Pertama terjadi di Prancis dan Italia. Berdasarkan pusat penelitian bersama Komisi Eropa hingga 22 Juli 2026, kebakaran hutan telah menghanguskan 254.380 hektar lahan di seluruh Uni Eropa. Topan Noah menerjang wilayah Cina bagian selatan pada minggu dini hari, di mana topan ini menjadi yang terkuat dalam 10 tahun terakhir, menyebabkan angin kencang dan hujan lebat di Provinsi Guangdong dan Fujian. Lebih dari 70.000 warga telah dievakuasi. Topan Noah menghantam wilayah Huitong, kota Huizhou, Provinsi Guangdong, China pada minggu sekitar pukul 3.50 waktu setempat. Pusat Meteorologi Nasional China, NMC, menyatakan topan mencapai kekuatan angin maksimum skala 14 Beaufort atau lebih dari 150 km per jam saat mendarat di Huitong. Pada pukul 5 pagi, topan bergeser ke Teluk Daya di Huizhou dengan kekuatan menurun ke skala 14 Beaufort atau lebih dari 134 km per jam. Badai bergerak ke arah barat laut dengan kecepatan 10 hingga 15 km per jam dan diperkirakan melemah seiring pergerakannya ke daratan. Meteorolog mengingatkan bahwa Topan Noah merupakan badai terkuat dalam 10 tahun di timur muara Sungai Mutiara ini, membawa angin kencang, hujan lebat, dan gelombang besar yang meningkatkan risiko banjir bandang, longsor, dan banjir di perkotaan. Untuk menghadapi badai, pemerintah Huitong mengaktifkan tanggap darurat tingkat tinggi sejak Sabtu pagi dengan menghentikan kegiatan sekolah, perkantoran, pabrik, jalur darat dan alat transportasi, serta bisnis. Lebih dari 70.000 warga dievakuasi ke lebih dari 300 posko darurat. Otoritas melarang warga yang dievakuasi keluar dari posko demi keselamatan mereka. Di wilayah Huilai, kota Chieyang, angin kencang merubuhkan pohon-pohon besar di jalan utama hingga mengganggu lalu lintas. Tim pemadam dan petugas pemerintah setempat bekerjasama membersihkan pohon tumbang untuk membuka kembali akses jalan. Sementara di kota Changzhou, Provinsi Fujian, stasiun PLTS mencatat kecepatan angin mencapai 36 km per jam dengan hembusan mencapai lebih dari 57 km per jam pada minggu pukul 4 dini hari. Di Hong Kong, observatorium menaikkan sinyal darurat badai dari nomor 8 pada Sabtu malam menjadi nomor 9 pada Minggu dini hari seiring angin yang diperkirakan mencapai kecepatan 63 km per jam atau lebih. Semua sekolah ditutup, operasional bus dibatasi, sementara kereta MRT tetap beroperasi dengan jadwal akhir pekan hingga Sabtu malam. Di Macau, Badan Meteorologi memprediksi angin kencang skala 6 hingga 7 akan bertahan akibat tidak adanya penghalang topografi. Layanan kapal feri penumpang dari Macau ke Zhuhai, Shenzhen, dan Hong Kong ditutup sejak Sabtu, sementara 49 penerbangan di Bandara Internasional Macau dibatalkan dan beberapa lainnya terhambat. NMC telah mengeluarkan peringatan merah atau tingkat tertinggi sejak Sabtu. Hujan lebat dengan curah tinggi diprediksi masih akan melanda Guangdong, Fujian, Jiangxi, Hunan, dan Taiwan hingga Minggu pukul 22 malam.
1: Dan CNN Indonesia Newsroom masih akan kembali bersama dengan rekan saya Diana Valencia. Saatnya saya Mayfri Syari pamit undur diri. Sampai jumpa.
2: Ke perairan tuju mohon doanya.
3: 11 wisatawan warga negara asing dan seorang anak buah kapal yang sempat hilang di perairan Teluk Tomini ditemukan selamat pada Sabtu siang. Mereka terombang ambing di laut setelah speedboat yang ditumpangi dihantam gelombang besar hingga terbelah. Tim gabungan Basarnas menyatakan para korban bertahan hampir 17 jam dengan berpegang pada puing kapal. Dan selain informasi tadi, kami akan hadirkan beragam informasi terkini dan menarik lainnya. Saya Diana Valencia dan menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Polisi melepaskan tembakan peringatan ke udara untuk membubarkan konvoi gerombolan motor yang hendak balap liar berujung tawuran di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Di lokasi lainnya, seorang pemuda di Tulungagung, Jawa Timur mengamuk sambil mengacungkan senjata tajam ke pengguna jalan yang melintas.
4: Aksi penyerangan sekelompok geng motor terhadap warga di Jalan Urip Sumiharjo, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan terjadi pada Sabtu dini hari. Terlihat di rekaman video warga, puluhan pelaku di depan gang melepaskan anak panah busur ke arah warga sebelum akhirnya kabur meninggalkan lokasi. Pasca kejadian ini, tim Opsnal Sat Intel Kapolrestabes Makassar yang berpatroli di sekitar TKP penyerangan pada Minggu subuh mendapati sekelompok gerombolan motor yang diduga hendak menggelar balap liar dan berujung tawuran. Polisi terpaksa melepaskan tembakan peringatan ke udara agar para pelaku tersebut bubar. Aparat yang melakukan pengejaran akhirnya menangkap pemuda yang diketahui warga asal Kabupaten Goa berinisial MA. Selain pemuda itu, anggota juga mendapati satu unit motor yang diduga milik gerombolan motor yang kabur saat melihat polisi. Guna proses pemeriksaan, pemuda tersebut langsung diserahkan ke pihak Polsek Panakukang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Inilah aksi AS, pemuda asal Trenggalek yang mengamuk di Jalan Tulung Agung, Jawa Timur pada Sabtu dini hari. Pelaku hanya mengenakan celana dan membawa sebilah senjata tajam sambil terus meracau hingga membuat warga resah. Warga berusaha melumpuhkan pelaku dengan membawa kayu, namun pelaku melawan sambil mengacungkan sajam. Polsek Tulung Agung Kota Kompol Puji Hartonto dikonfirmasi membenarkan peristiwa ini. Pelaku akhirnya berhasil dilumpuhkan setelah senjata tajam miliknya direbut warga. Beruntung pelaku tidak menjadi sasaran amuk warga setelah rekannya memberitahu bahwa pelaku mengalami depresi. Pelaku akhirnya dievakuasi ke rumah sakit dan telah dijemput pihak keluarga. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Informasi lainnya, Polda Metro Jaya menggagalkan upaya peredaran narkotika jenis ganja melalui jasa ekspedisi. Selain menyita 3 kg, petugas juga turut menangkap 2 pria di wilayah Kota Tangerang.
4: Seorang kurir narkoba berinisial MM tidak berkutik saat petugas di Tres Narkoba Polda Metro Jaya membongkar satu paket kardus berisi ganja. Dengan didampingi ketua RT setempat, polisi berhasil menyita lebih dari 3 kg paket ganja siap edar. Pengungkapan kasus berawal dari informasi masyarakat mengenai adanya paket mencurigakan yang diduga berisi ganja yang dikirim dari Sumatera Utara melalui jasa ekspedisi dengan tujuan sebuah alamat di kawasan Larangan Utara Kota Tangerang. Saat paket diterima oleh seorang pria berinisial AS, petugas langsung melakukan penangkapan. Hasil pemeriksaan awal mengungkap bahwa AS menerima perintah untuk mengambil paket dari pria lain berinisial MM. Berdasarkan keterangan tersebut, petugas segera bergerak dan berhasil menangkap MM di lokasi berbeda pada hari yang sama.
5: Telah berhasil mengamankan 2 orang laki-laki berinisial AS dan MM di wilayah Larangan Kota Tangerang. Adapun barang bukti yang kami amankan satu buah kardus warna coklat di mana di dalamnya terdapat diduga narkotika jenis ganja sebanyak 3.066 gram. Dan pada saat penggeledahan lebih lanjut kami temukan satu buah timbangan elektrik, 2 buah handphone.
4: Kedua tersangka beserta seluruh barang bukti kini telah dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Tim Subdit Ditipit Narkoba Bareskrim Polri menggeledah dan melakukan penyitaan barang bukti tabung produksi N2O merek Wiping di kawasan Jalan Raja Wali Pademangan, Jakarta Utara pada Jumat siang. Di dalam ruko ini, petugas menemukan 15.000 tabung kecil Wiping dan tabung gas berukuran besar berisi N2O yang diduga disalahgunakan untuk mendapatkan efek euforia dengan cara dihirup. Penyidik juga menemukan dugaan produk tersebut tidak hanya dipasarkan untuk kebutuhan kuliner, tetapi juga dijual ke sejumlah tempat hiburan malam dengan memperoleh bukti berupa kuitansi penjualan Wiping ke tempat hiburan. Hasil uji laboratorium Polri dan BPOM menunjukkan isi tabung yang disita merupakan gas N2O murni. Penyidik juga telah menetapkan pemilik dan pengelola PT SSS sebagai tersangka dan sudah ditahan.
6: Hari ini kita melakukan rangkaian kegiatan pemindahan barang bukti dari tempat pemilik lamanya PT Suplaindo Sukses Sejahtera. Kita pindahkan ke ruangan tempat penyimpanan barang bukti Minikal di Brimob, Cikeas. Nah, perlu kami jelaskan bahwasannya langkah-langkah upaya yang sudah kita lakukan adalah melakukan penyidikan. Dan terakhir, kita sudah melakukan penetapan tersangka terhadap owner maupun pengelola dari PT Supply Indo Sukses Sejahtera yang memiliki sekitar lebih kurang 16 warehouse seluruh Indonesia yang berada di 14 kabupaten dan kota.
4: Atas kasus tersebut, para tersangka dijerat pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Kasus tewasnya prajurit TNI yang jenazahnya ditemukan di Pondok Golf Sumarekon Tangerang menemukan titik terang. Hasil penyelidikan insiden naas itu dipicu oleh berebut antri sate taichan. Polisi pun telah menetapkan 7 orang sebagai tersangka. Sementara itu di Klaten, Jawa Tengah, seorang karyawan koperasi simpan pinjam jadi korban sabetan pedang saat menagih angsuran pinjaman nasabahnya.
7: Jumat malam, Satreskrim Polres Tangerang Selatan mengungkap hasil penyelidikan sekaligus menjelaskan kronologi pembunuhan Prada Arif Budi Sampurna. Dalam kasus ini, polisi menetapkan 7 tersangka. Dari ketujuhnya, EYR alias EO berperan sebagai pelaku yang menusuk korban hingga meninggal dunia. Peristiwa berawal saat korban dan kelompok pelaku sama-sama memesan sate taichan di sebuah gerobak di halaman parkir tempat hiburan malam Pendekar. Ketika pesanan selesai, kedua belah pihak saling mengira sate tersebut milik mereka. Kesalahpahaman ini memicu adu mulut yang berujung pemukulan terhadap korban. Tidak terima dipukul, korban melawan hingga terjadi pengeroyokan dan aksi saling kejar. Korban yang diketahui seorang atlet lari berusaha menyelamatkan diri, namun kelompok pelaku terus mengejarnya menggunakan sepeda motor. Setelah berhasil mendekati korban, EO menusuknya menggunakan sebilah pisau hingga meninggal dunia. Jenazah korban ditemukan warga sekitar 800 meter dari lokasi awal perselisihan.
8: Motifnya adalah memang karena berebutan terkait antrian sate, kemudian ada satu yang memantik dengan nada tinggi, kemudian ada pemukulan dari satu tersangka awal. Korban lari cukup kencang dan cukup jauh. Makanya pelaku penusuk pun mengejar korban, tidak mampu dia lari. Dia mengejarnya menggunakan sepeda motor.
7: Atas perbuatannya, para tersangka dijerat pasal 458 KUHP tentang pembunuhan, pasal 262 ayat 4 KUHP tentang pengeroyokan, serta pasal 466 ayat 3 KUHP tentang penganiayaan. Sementara itu di Klaten, Jawa Tengah, nasib tragis dialami Teguh Santosa, seorang karyawan koperasi simpan pinjam yang dianiaya oleh WY menggunakan senjata tajam jenis pedang. Akibatnya jari dan tangan korban mengalami luka dan harus mendapat perawatan medis di rumah sakit. Ditemui Jumat siang, Kapolsek Klaten Tengah, Ibtu Alif Akbar menjelaskan, peristiwa terjadi di rumah pelaku di Desa Karanglo, Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah pada Selasa 21 Juli 2026. Saat itu, korban yang merupakan pegawai koperasi datang untuk menagih angsuran pinjaman pertama sebesar Rp50.000. Sebab istri pelaku memiliki tanggungan pinjaman sebesar Rp300.000. Diduga belum memiliki uang angsuran, terjadilah cekcok antara korban dan istri pelaku. Mendengar suara gaduh di luar, pelaku yang sedang tidur langsung bangun dan keluar rumah membawa sebilah pedang. Karena emosi, pelaku langsung menganiaya korban. Korban sempat menghindar dan menangkis serangan menggunakan tangan, namun naas tangannya justru mengalami luka di jari dan telapak tangan.
9: Setelah kita klarifikasi adalah pembelaan diri, namun setelah kita cek ataupun kita tanya ke warga ataupun saksi, di situ dari pelaku tidak ada atau tidak ada pembicaraan dengan korban. Setelah mengambil pedang, langsung terjadilah peristiwa pembacokan tersebut.
7: Usai mendapat perawatan medis, korban langsung melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Klaten Tengah. Pelaku sendiri telah menyerahkan diri ke Polsek Klaten Tengah pada Kamis 23 Juli 2026. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Warga Kota Bandung, Jawa Barat diresahkan dengan banyaknya aksi kejahatan jalanan atau begal belakangan ini. Dan guna memberi rasa aman, sejumlah skema pengamanan warga diterapkan pemerintah dengan membentuk tim gabungan keamanan.
10: Layanan gitu ya, minta handphone dong sini, kan aneh banget. Oh ini Aksi begal di Kota Bandung kembali menjadi sorotan. Tak hanya dari cerita warga secara langsung, kekhawatiran juga ramai disuarakan di media sosial. Seperti yang dialami Azmi, ia mengaku menjadi korban begal bermodus petugas leasing di Kota Bandung pada 14 Juli lalu. Ironisnya, aksi kejahatan terjadi pada sore hari. Komplotan pelaku mengaku sebagai petugas leasing dan menghentikan perjalanannya dengan alasan motor menunggak cicilan. Korban kemudian diajak menuju sebuah kantor dengan dalih mengurus administrasi, meskipun selama ini pembayaran cicilan diklaim lancar. Setelah itu, telepon genggam korban diambil, sementara sepeda motor yang dikendarainya dikuasai oleh salah satu pelaku. Korban lalu dibawa berpindah ke salah satu kawasan hingga hari mulai gelap. Di lokasi tersebut, korban mengaku mendapat intimidasi hingga akhirnya pelaku merampas sepeda motor dan telepon genggam miliknya. Kasus ini ditangani oleh Polsek Regol berdasarkan informasi yang diperoleh dalam waktu sekitar 3 jam setelah laporan diterima, petugas berhasil menangkap para pelaku.
11: Akhirnya di situ saya didorong-dorong, saya diancam mau dipukul, kayak diterjang-terjang gitu kan. Sampai akhirnya saya menjauh lah kan, kayak saya mundur, emang kayaknya mereka berniat buat menjauhkan saya dari aset-aset saya. Dan out of nowhere, ada lagi satu orang yang gak kenal, dia pakai jaket warna orange gitu kan, dia tiba-tiba ngedorong saya, terus buka helm kayak mau mukul saya gitu, sampai membuat saya itu ke tengah jalan. Jadi posisinya kan banyak motor, banyak mobil, kayak hampir ditabrak dan lain-lain. Sampai udah di situ, akhirnya mereka mungkin ngeh kalau saya pegang HP. Katanya, itu apa? Oh, HP katanya. Udah hayu, katanya gitu. Mereka lari lah pergi gitu kan, bawa motornya lawan arah kan ke arah sana.
10: Praktis, hal ini membuat masyarakat Bandung merasa was-was.
12: Mencekam sih sebenarnya ya. Biasanya kan Bandung itu aman, biasanya gitu kan. Sekarang makin maraknya ada perampasan, kayak begal kayak gitu, agak khawatir gitu. Apalagi kalau misalkan jalan malam gitu.
13: Bagi saya yang sering pulang malam ya, naik angkot kayak gitu, memang lebih menakutkan kalau pulang lebih dari maghrib gitu ya. Karena memang daerah-daerah rawan itu di Bandung itu terutama yang pencahayaannya kurang gitu, kayak daerah sebelum Cicaheum, Cicabe gitu kan gitu. Kebetulan barusan juga siang-siang juga sebetulnya banyak sih kejadian-kejadian, terutama yang daerah-daerah yang saya lewati gitu.
10: Polrestabes Bandung hingga 21 Juli mengungkap 15 kasus kejahatan jalanan yang terjadi. Guna meningkatkan keamanan warga, polisi melakukan patroli malam secara rutin. Kegiatan ini menyasar titik-titik rawan guna mengantisipasi aksi kejahatan jalanan.
14: Ini namanya patroli kegiatan rutin yang ditingkatkan. Kita tunggu sampai pagi, kemudian nanti dilapis lagi dengan patroli yang rutin.
15: Ada sasaran-sasaran khusus nggak, Denusnya?
14: Sasaran pelajar. Intinya kita patroli ini melakukan patroli dialogis, kemudian tentu tugasnya adalah meniadakan bertemunya niat dengan kesempatan yang menjadi kita bakal dari kejahatan ini.
10: Wali Kota Bandung Muhammad Farhan merilis 7 titik rawan begal yang menjadi perhatian, di antaranya Jalan Soekarno-Hatta, AH Nasution hingga kawasan Regol. Selain memaksimalkan patroli malam, Farhan juga meminta warga Bandung untuk saling menjaga.
16: Saya mengerti bahwa aparat pemerintahan dan aparat kepolisian harus melaksanakan tugasnya, bukan nembrageun tugasnya ke masyarakat. Baik. Nah, itu mah udah clear. Tetapi prinsip warga jaga warga adalah prinsip solidaritas, prinsip gotong royong. Dan prinsip gotong royong itu ada di Pancasila, Trisila, dan Ekasila. Nah, kalau mempelajari ideologi itu sudah jelas bahwa Ekasila itu gotong royong. Dan gotong royong itu adalah kita wujudkan dengan warga jaga warga, warga jaga kota.
10: Sementara itu, baru-baru ini Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menggelar sayembara dengan hadiah uang 5 hingga 50 juta bagi warga yang berhasil menangkap pelaku begal dalam kondisi hidup saat diserahkan kepada kepolisian. Uang itu dikatakan Dedi Mulyadi berasal dari uang pribadinya.
17: Dari saya dulu cukup, nanti kalau kewalahan baru. Karena publik itu gini lah, tradisi bangsa kita itu tradisi hadiah. Di sekolah kalau ada ranking pertama jadi umum ini belajarnya suka rajin deh. Nah kemudian daerah kalau dilombain suka rajin. Jadi misalnya gini, logikanya sederhana. maling motor digebukin sampai mati. Kalau ada sayembara dari saya, gak usah digebukin mati, lumayan 10 juta, udah dianterin. Itu kan secara psikologi akan mempengaruhi. Jadi
10: meski kebijakan tersebut sengaja dibuat untuk memicu warga berperan aktif dalam menjaga keamanan lingkungan, sebagian masyarakat berpendapat lain.
18: Menurut saya setuju gitu, cuman ini ada kekurangannya gitu. Apalagi kan ketika begal ditangkap oleh masyarakat, kebanyakan masyarakatnya main hakim sendiri gitu, pas itu sih.
19: Jadi menurut aku kalau misalnya memang kita diberikan uang sejumlah yang diberikan oleh Pak Deddy gitu, menurut aku lebih ke mending kita untuk keamanannya lebih diketatkan gitu, daripada memberikan uang tunai kepada orang yang bisa menangkap si begal itu. Mending kenapa sih kita nggak adain patroli aja gitu di setiap daerah gitu, penerangan, apalagi kan sekarang banyak jalan-jalanan sepi ya, dan orang-orang tuh banyak mengambil kesempatan dari situ gitu.
10: Masyarakat berpendapat bahwa pemerintah seharusnya tidak hanya berfokus menangkap pelaku kejahatan, tapi juga memperbaiki berbagai fasilitas keamanan. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.
3: 11 wisatawan warga negara asing dan ABK yang sempat hilang di perairan Teluk Tomini pada hari Jumat bisa ditemukan pada Sabtu siang. 13 orang ini berangkat Jumat pagi dari Pelabuhan Toja Una-Una, Sulawesi Tengah menuju Gorontalo, dan 12 orang ditemukan selamat, sementara nahkoda kapal speedboat masih dalam pencarian. 11 wisatawan warga negara asing dan seorang anak buah kapal yang sempat hilang di perairan Teluk Tomini ditemukan selamat Sabtu siang. Mereka terombang-ambing di laut setelah speedboat yang ditumpangi dihantam gelombang besar hingga terbelah. Tim gabungan Basarnas menyatakan para korban bertahan hampir 17 jam dengan berpegang pada puing kapal. Seluruh korban selamat telah dievakuasi ke darat, sementara pencarian terhadap nahkoda speedboat yang masih hilang terus dilakukan.
20: Belakangnya sama dari tiga ini.
3: Provinsi Jawa Timur sukses menggerakkan roda perekonomian warga melalui koperasi Desa Merah Putih. Secara nasional, Jawa Timur jadi provinsi dengan nilai transaksi tertinggi melalui KDMP. Simak informasi selengkapnya usai jeda. Provinsi Jawa Timur sukses menggerakkan roda perekonomian warga melalui koperasi Desa Merah Putih. Secara nasional, Jawa Timur jadi provinsi dengan nilai transaksi tertinggi melalui KDMP. Salah satu KDMP yang aktif dan mendapatkan respon positif dari masyarakat berada di Desa Dapet, Kecamatan Balong Panggang, Gresik, Jawa Timur.
21: Berdasarkan data di Simkopdes, ada 8.000 lebih koperasi Desa Merah Putih yang beroperasi di Jawa Timur. Hingga pertengahan Juli 2026, Jawa Timur mencatat ada 21 miliar lebih nilai transaksi yang terjadi di KDMP provinsi ini. Hal tersebut sekaligus menghantarkan Jawa Timur sebagai provinsi dengan nilai transaksi koperasi Desa Merah Putih tertinggi secara nasional. Koperasi Desa Merah Putih Desa Dapet Kecamatan Balong Panggang menjadi salah satu KDMP yang cukup sukses memutar roda perekonomian warga.
22: Saya sudah ada di satu-satunya koperasi Desa Merah Putih yang ada di Desa Dapet, Kecamatan Balong Panggang, Gresik, Jawa Timur. Nah, kalau ngelihat kondisinya ini barang-barangnya cukup lengkap ya. Di sini ada kebutuhan bayi, mulai dari sabun, kemudian juga ada makanan bayi. Tadi saya juga melihat di sini sudah cukup lengkap, ada sabun mandi, pasta gigi, dan sabun cuci. Nah, kita bergeser sedikit ke sebelah kanan saya, ini adalah minyak goreng. Nah, ini kenapa ditaruh di etalase depan? Karena memang ini yang paling dicari oleh warga. Nah, di sini ada minyak kita, oke, 1 liter ya di sini. Cuma mungkin sedikit catatan ya, karena di sini memang tidak semua barangnya sudah ada tertera harganya, jadi mungkin harus ke kasir lagi untuk menanyakan harganya. Cuma tadi saya sudah sempat nanya, kalau minyak kita ini harganya 1 liternya adalah Rp20.000, ini cukup murah ya. Beberapa toko ini menjual sekitar Rp21.000, jadi ada selisih harga yang, beberapa barang ini ada selisih harga yang cukup terjangkau bagi masyarakat.
21: Menghadirkan koperasi, kebutuhan sehari-hari masyarakat dengan murah dan mudah dijangkau, membuat koperasi ini mendapatkan respons positif dari warga.
23: Saya dari Dapet, saya warga Dapet RT 05.
0: Dengan adanya Koperasi Merah Putih sangat membantu warga kita juga karena harganya sangat miring sekali.
1: Ya, kita belinya

0: Termasuk itu ya, yang sering kita pembersih, termasuk yang banyak diborong minyak, sabun itu luar biasa. Ini ada selisih dengan yang lain, sekitar 500 sampai 400.
1: Sudah satu tahun berdiri, KDMP Desa Dapet Gresik ini mencatat nilai transaksi yang tinggi. Rata-rata masyarakat membeli kebutuhan pokok seperti minyak dan sabun.
2: Omset kalau kita melihat lumayan tinggi awalnya, karena omsetnya itu setiap bulan, karena laporannya kan setiap bulan. Jadi perkiraan sekitar 70 awal-awalnya untuk transaksi, lama-kelamaan kurang lebih 100 juta setiap transaksi bulannya.
1: Desa Dapet Gresik ini bisa dikatakan cukup jauh dari pusat Kabupaten Gresik. Sehingga dengan adanya koperasi di sini, harapannya bisa memudahkan masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari.
3: Adanya KDMP, khususnya pada unit usaha untuk market ini, masyarakat sangat terbantu dengan adanya semakin dekat, otomatis belanjanya tidak jauh-jauh.
1: Kehadiran KDMP di desa dapat menjadi bukti bahwa jarak dari pusat kota bukan halangan untuk mendapatkan kesejahteraan. Ketika kebutuhan pokok makin dekat dan terjangkau, roda perekonomian desa pun bisa tumbuh lebih kuat. Ya, Clarissa Agadipa, Gresik, Jawa Timur. Kita ke informasi lainnya, masalah kesehatan mental tidak boleh disepelekan. Banyak masyarakat yang pada akhirnya memilih apatis terhadap kesehatan mentalnya karena kekhawatiran, anggapan negatif, atau biaya yang mahal.
4: Di sini saya mau bilang ke teman-teman di luar sana, kalau kalian gak sendiri, kalian masih harus hidup. Entah apapun masalahnya, mungkin hari ini mungkin bakal melelahkan, tapi setidaknya kalian sudah berani untuk melewati hari itu.
1: Di balik stigma yang perlahan runtuh, kini banyak jiwa yang mulai berani bersuara dan melepaskan label tabu pada isu kesehatan mental. Namun keinginan untuk sembuh seringkali terbentur dinding finansial yang sulit dijangkau. Banyak yang menganggap berobat untuk masalah kejiwaan membutuhkan biaya yang besar. TW salah satunya, ia adalah seorang ibu yang sedang berjuang untuk kesembuhan sang anak dari penyakit mental. Sejak tahun 2023, TW dengan setia menemani sang anak untuk berobat. Ia menyadari bahwa biaya perawatan rumah sakit, obat-obatan hingga layanan konseling sangatlah mahal. Apalagi berbicara penyakit mental biasanya membutuhkan waktu dan kesabaran yang cukup panjang untuk setiap prosesnya. Tapi ia sangat bersyukur karena hingga saat ini semua biaya itu ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Baginya BPJS Kesehatan bukan sekedar menjadi jaminan biaya, namun menjadi energi baru untuknya dan sang anak untuk terus bangkit dan sembuh.
5: Anak kami dapat layanan yang bagus, terus obat itu kita nggak bayar sama sekali, dan waktu masuk pun juga nggak mengeluarkan apa-apa, dan cocok itu. Kalau seandainya mungkin ya istilahnya, kalau seandainya tidak di cover itu biayanya sangat mahal. Saya lihat di obat itu netnya itu mahal banget gitu, jadi harga per obat itu mahal banget. Ya alhamdulillah dengan ini, dengan adanya BPJS ini, mungkin istilahnya sangat membantu.
1: Kisah serupa juga dialami WL, seorang ibu di Surabaya. Kurang lebih setahun ini WL menemani anaknya yang terdiagnosa ADHD. Sebelumnya WL sempat melakukan pengobatan untuk sang anak dengan pembiayaan mandiri. Ia mengaku biayanya cukup besar karena sang anak membutuhkan terapi dan konseling yang cukup intens. Seiring berjalannya waktu, WL mendapatkan informasi bahwa sebenarnya penyakit ADHD sang anak termasuk penyakit yang ditanggung BPJS Kesehatan. Dan ya, cukup mudah dan cepat prosedur dan mekanismenya. Sehingga sampai saat ini sang anak bisa berobat dengan menggunakan BPJS Kesehatan.
6: Kalau untuk di sini di cover full sama BPJS, kebetulan konsultasi dokter sampai terapi tiap minggunya. Dalam satu minggu dua kali terapi. Kalau mandiri sempat tanya di luaran itu hingga jutaan.

0: Surabaya, RSD Profesor Dr. Mulyono adalah salah satu rumah sakit yang melayani pasien kesehatan mental menggunakan BPJS Kesehatan. Melihat tingginya kebutuhan pemulihan, pihak rumah sakit pun berharap dukungan BPJS dapat melangkah lebih jauh. Salah satunya dengan memperluas cakupan rehabilitasi medis serta terapi lanjutan bagi anak di atas usia 7 tahun.
1: Kami sedang berjuang, kami menyampaikan bahwa anak-anak ini perlu untuk pelayanan yang tentu sampai umurnya ya lebih dari 7 tahun. Sehingga kasihan kalau mereka kemudian terhenti untuk kemudian pelayanan itu tidak bisa mereka terima.
0: Sementara itu, BPJS Kesehatan Cabang Surabaya membuktikan komitmennya dalam memberi layanan terbaiknya dalam pembiayaan penyakit mental. Di tahun 2025, BPJS Kesehatan Surabaya mencatat sudah menggelontorkan dana sebesar 39 miliar rupiah untuk klaim penyakit mental.
2: Ya, jadi trennya itu cenderung mengalami peningkatan. Kalau di tahun ini, kalau kami lihat data di tahun 2025 itu kurang lebih 39 miliar, kemudian di tahun sebelumnya itu 35 miliar. Jadi ini memang cenderung naik di setiap tahunnya.
0: Ketika luka jiwa mendapatkan ruang untuk sembuh, disitulah harapan kembali hidup. Pada akhirnya, BPJS Kesehatan bukan hanya sekedar penjamin biaya, melainkan penyambung kehidupan bagi mereka yang berjuang melawan luka batin tak kasat mata. Gia Clarissa, Ganjar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
3: Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Newsroom. Perlombaan dayung perahu naga menjadi daya tarik utama di Festival Cisadane 2026 yang diikuti kontingen dari sejumlah kota dan kabupaten di Provinsi Banten. Sementara itu di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, gelaran Jazz Gunung Bromo ke-18 juga tak kalah meriah. Dihibur penampilan sejumlah musisi mulai dari Ring of Fire Project hingga Isyana Saraswati.
4: Beginilah keseruan Lomba Dayung Perahu Naga yang diikuti kontingen kota dan kabupaten Sebanten dalam Festival Cisadane 2026. Antusias pengunjung terlihat menyaksikan 12 pendayung dari setiap tim yang beradu cepat menempuh jarak 200 meter di Sungai Cisadane. Salah satu peserta, Nabila Yulia Andini, bersyukur kontingen kota Tangerang sebagai tuan rumah berhasil menjadi juara umum. Meski tim mereka bertumbuh lebih kecil dibandingkan lawan, latihan yang disiplin membuahkan hasil yang diharapkan.
5: Alhamdulillah untuk hasil pertandingannya cukup memuaskan, apalagi tim PPLP kami ya, anak-anak yang luar biasa hebat ini, walaupun kecil-kecil tapi luar biasa, prestasinya pun tak kalah juga yang kemarin ikut Popda. Alhamdulillah mampu membawa jadi juara umum Kota Tangerang.
4: Penyanyi Isyana Saraswati tampil memukau menghibur penonton di Amphitheater Jiwa Jawa Resort Bromo, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo. Meskipun suhu pegunungan Bromo berada di belasan derajat Celcius, antusiasme penonton tetap tinggi. Festival bertema Destination ini berlangsung 2 hari pada 24 dan 25 Juli dengan memadukan keindahan alam Bromo dengan kekayaan seni budaya Tengger. Pada hari pertama, panggung menampilkan Bilal Indrajaya hingga Isyana Saraswati sebagai penampil yang paling ditunggu.
6: Seru banget, apalagi apa kota tamunya ada Isyana, jadi apa namanya membawa suasana menjadi lebih fun, lebih jazzy aja. Terus selanjutnya diharapkan pengennya sih apa lebih ini ya, lebih apa ada gestar-gestar yang mungkin sangat terkenal di apa namanya di Indonesia, seperti mungkin kayak Bali ini Tulus bisa jadi kayak gitu.
4: Pada hari kedua, Jazz Gunung Bromo menghadirkan Ali, Kevin Yosua Big Six, Little Fingers, Watchdog, dan ditutup oleh Indra Lesmana bersama Eva Celia serta Teza Subendra. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Informasi selanjutnya, TransTV Festival kembali digelar pada Minggu di lapangan Sunburst BSD Tangerang Selatan, Banten. Pengunjung

0: bisa menikmati beragam hiburan, konser musik, hingga aktivitas interaktif. Sejak Minggu pagi hari, pengunjung terus berdatangan ke lapangan Sunburst BSD untuk menikmati rangkaian acara TransTV Festival Volume 5. Acara ini dimeriahkan penampilan sejumlah musisi papan atas Indonesia, di antaranya Judika, Ran, hingga Ayu Ting Ting. Selain konser musik, pengunjung bisa mengikuti berbagai lomba dengan hadiah menarik dan menyaksikan proses produksi program-program unggulan TransTV seperti Pagi-Pagi Ambiar, Brownies, dan Bikin Lapar.
1: Lihat acara festival di BSD sini. Seru banget. Ini sama teman-teman semuanya. Kita ke sini dari jam 7. Iya.
2: Yang ditunggu apa sih, Bu, acara ini?
1: Itu yang lagi sekarang ditampilin kayak Dewi Persik, pokoknya artis-artis di sini banyak banget.
0: Dan kita sudah tergabung dengan Mikaira Amar, produser lapangan CNN Indonesia yang sudah berada di lapangan Sunburst BSD. Selamat sore, Kak Ira. Mungkin Anda bisa ceritakan bagaimana keseruan akhir pekan di TransTV Festival.
3: Ya, selamat sore Diana, betul sekali. Saat ini saya sedang menghabiskan akhir pekan di TransTV Festival ya. Tentunya bisa dilihat keseruan ya. Tidak hanya saya sendiri di sini, bisa dilihat di belakang saya dari dibuka dari jam 6 pagi tadi hingga sekarang antusiasme masyarakat sepertinya tidak turun-turun, malahan makin malam makin ramai nih. Bisa dilihat di belakang saya masyarakat yang didominasi oleh anak-anak, remaja, dan juga bahkan sekeluarga full nih yang membawa keluarganya untuk menghabiskan akhir pekan. Nah, kira-kira apa saja sih yang menarik minat masyarakat nih sehingga mau nih menghabiskan akhir pekan di TransTV Festival ini? Nah, sedari pagi tadi masyarakat sudah dihibur dengan rangkaian kegiatan seperti perlombaan nih, mulai dari lomba mewarnai untuk anak-anak, lomba tarik tambang untuk anak-anak dan juga dewasa, bahkan tadi ada keseruan lomba pacu karung di ada. Dan juga nih ya, karena ini acara TransTV otomatis bertabur bintang dong ya, tadi ada beberapa kegiatan temu artis dan juga nonton bareng nih beberapa program-program, mulai dari program-program hiburan di TransTV sampai program-program tausiah yang ada di TransTV. Nah, bisa dilihat tuh ya di belakang saya yang lagi ramai-ramai itu lagi nonton bersama dan juga jumpa artis, kegiatan bikin lapar begitu ya, sedang ada kegiatan makan bersama dan juga jumpa-jumpa masyarakat yang hadir di kegiatan ini. Nah, selain itu kira-kira apa lagi sih yang bisa diekspor? Nah, mungkin setelah capek begitu ya untuk mengikuti rangkaian kegiatan di sini dan juga minta foto ya bareng-bareng artis yang ada di sini. Nah, bisa dilihat nih di sebelah kanan saya pastinya bertabur stand-stand UMKM yang ada di sini, mulai dari minum-minuman, makanan-makanan ringan sampai makanan-makanan berat yang pastinya cuma ada dua kategori nih Diana, enak dan juga enak banget. Dan pastinya yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat nih, bisa dilihat nih ya di belakang saya ada panggung yang sangat megah sekali karena nanti jam 7 malam nanti sampai dengan selesai masyarakat akan dihibur oleh musisi papan atas Indonesia nih, mulai dari Ayu Ting Ting, kita akan berdangdut bersama ya, ada Ran juga dan juga ada Judika. Pastinya acaranya sangat ditunggu-tunggu bukan oleh masyarakat yang datang ke sini. Nah, acara ini kan cuma satu hari ya, jadi pastikan jangan sampai lewatkan acara dan juga keseruan hari ini karena acara ini gratis dan juga terbuka untuk publik. Dan bagi pemirsa ataupun Diana nih yang mungkin masih mencari hiburan dan juga butuh tempat untuk recharge energi sebelum kembali untuk bekerja dan juga melaksanakan rutinitas kerja keras bagi kuda besok hari ya, karena besok Senin, bisa datang langsung ke lapangan Sunburst BSD Tangerang ini. Kembali ke studio Diana.
0: Wah, seru sekali di sana ya, nampaknya juga suasana ademnya BSD juga tercermin di visual. Aduh, saya iri banget sama Mikaira di sana. Terima kasih atas laporan lengkap Anda, produser lapangan CNN Indonesia Mikaira Amar langsung dari BSD Tangerang Selatan. Dan bagi Anda pecinta durian, mungkin Anda bisa merapat ke TSM Bandung sebab mulai 24 Juli hingga 2 Agustus 2026 Transmart dan TSM Bandung menggelar Trans Durian Festival 2026. Ada banyak jenis durian yang tentu saja bisa Anda nikmati.
4: Transmart dan Trans Studio Mall Bandung berkolaborasi dengan Ala Durian menghadirkan Trans Durian Festival 2026. Digelar di Plaza TSM Bandung, deretan jenis durian dihadirkan bagi pecinta durian. Seperti durian lokal Nusantara, durian jenis bawor, durian blackthorn, musangking hingga montong. Konsumen bebas memilih durian yang ingin disantap, sebab durian dijajakan lengkap dengan keterangan jenis, ukuran dan harga. Jika ada yang cocok, konsumen bisa langsung meminta petugas untuk dibuka, agar bisa dinikmati. Tapi sebelumnya, konsumen juga berhak untuk mencicipi durian yang akan dibeli.
5: Ini boleh dicoba langsung berarti ya? Kita taste dulu nih. Kalau cocok, bisa diambil?
6: Iya.
5: Kalau enggak?
6: Kalau enggak, kita carikan lagi.
5: Waduh, ini kalau misalkan Anda cocok, ini bisa langsung ke meja untuk disantap. Tapi kalau misalkan merasanya, aduh kayaknya ini kurang masuk ke lidah kita, boleh ditukar dan boleh dicari lagi.
6: Boleh.
5: Waduh. Sempat. Ini udah cocok sih Mas, langsung aja dibungkus.
6: Siap.
5: Oke.
4: Durian sudah saya pilih, waktunya icip-icip. Durian dalam kondisi sudah dibuka, sehingga mudah untuk dinikmati. Di area Plaza TSM juga disediakan tempat untuk menikmatinya, sehingga konsumen akan merasa nyaman saat menyantap durian.
5: Lihat, bijinya kecil banget, jadi yang saya pilih tadi adalah jenis durian montong. Dia punya dagingnya tebal banget. Dan sedikit tips dan juga trik bagi Anda nih yang baru memulai mencoba durian. Durian montong ini bisa jadi pilihan, karena rasanya dia punya rasa taste yang manis. Dan juga ini bisa masuk ke semua kalangan, katanya mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Rasanya masuk banget untuk durian montong ini untuk bisa dinikmati. Masih banyak nih baru makan satu, kira-kira ambil lagi nggak ya? Kayaknya ambil ya. Yuk kita ambil lagi.
4: Setidaknya ada 8 jenis durian yang dijajakan dalam gelaran Trans Durian Festival 2026. Adapun harga durian dijual mulai dari 90 ribuan saja.
7: Yang paling banyak dicari itu sebetulnya montong ya, di jenis montong, karena dia rasanya lebih friendly ke mau ke anak kecil ya, dewasa ataupun orang tua. Itu karena dia manis creamy, dari rasa manis creamy. Tapi hari kedua ini yang saya lihat best seller di sini Mas, malah justru di musangkingnya nih.
4: Sejumlah konsumen mengaku puas dengan sajian durian yang dihadirkan. Bahkan ada konsumen yang berkali-kali membeli.
8: Untuk yang kita sekarang beli, kita rasain itu montong palu ya. Untuk montong palu itu rasanya cenderung ke manis, tapi agak sedikit pahit-pahit khas duriannya. Agak sedikit pahit khas durian, tapi mantep lah untuk Ala Durian ya. Karena memang kami udah lama langganan juga sama Ala Durian.
9: Enak banget kak, biasa kan kalau durian suka ada asem-asemnya atau gagal lah kita kadang kalau beli. Oh ini gak ada gagal-gagalnya, udah beli ya? Dua kali, bahkan ini mau beli ketiga kalinya ya. Iya, tebel banget, enak
10: manis
9: lagi.
10: Manis banget lagi.
11: Kopinya kecil ya.
9: Iya, enak pokoknya deh.
4: Trans Durian Festival 2026 merupakan bentuk kolaborasi nyata Transmart kepada pelaku bisnis tanah air, sekaligus memfasilitasi para pecinta durian untuk bisa menikmati durian dengan kualitas premium. Memasuki hari kedua, sudah banyak konsumen yang berkunjung.
12: Ini baru satu hari kemarin kita jalan, itu sudah sangat banyak ya, terutama yang datang ke TSM, bahkan di beberapa sekitar sini juga banyak yang datang, dan mulai, mungkin kayaknya meledak mulai dari hari ini sampai besok.
4: Sebagai informasi, Trans Durian Festival 2026 digelar mulai 24 Juli hingga 2 Agustus 2026 mendatang. Kiki Aryadi, Helmi Suryanegara, Bandung, Jawa Barat.
0: Skuad Garuda akan mengawali laga di Piala AFF 2026 dengan menghadapi Kamboja Senin 27 Juli. Informasi selengkapnya hadir usai jeda.
13: Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
14: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah.
15: Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya.
14: Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa? Itu istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
10: Bila kalian melakukan hitam piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
15: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah. Dan akan kembali kepada Allah.
13: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
0: Skuad Garuda akan mengawali laga di Piala AFF 2026 dengan menghadapi Kamboja pada Senin 27 Juli. Sebanyak 26 pemain akan jadi harapan Indonesia untuk berebut gelar juara di kompetisi sepak bola tertinggi di Asia Tenggara ini. Sabtu sore, pasukan Garuda di bawah asuhan John Hartman bertolak kembali ke Jakarta setelah menjalani 20 hari training camp di Pulau Dewata. Di ujung pemusatan pelatihan untuk berlaga di Piala AFF 2026, sebanyak 26 punggawa Garuda resmi diturunkan untuk menjadi kekuatan Indonesia. Mayoritas pemain adalah mereka yang berkompetisi di Super League, serta dua pemain yang berkiprah di luar negeri, termasuk pemain muda yang baru saja resmi menjadi WNI, Michelle Liebecker, yang saat ini bergabung dengan klub asal Amerika Serikat Vermont Green FC.
16: I think the training camp went really well, and I think the team brotherhood's great, and I think they're just excited to play on Monday. We've been to the final 6 times and we haven't won, so it's about time we win.
0: Berada di grup A bersama tim-tim besar seperti juara bertahan Vietnam, Kamboja, dan Singapura, pelatih John Hartman tidak mau sesumbar, namun tetap fokus menjalani serta mengevaluasi pertandingan demi pertandingan.
17: But as I've said, one game at a time, one step at a time. We're just focusing on the next 2 days to get some excellent preparation in to play against Cambodia. So one step at a time. We take nothing for chance. We'll do our best to get these boys ready and get the fans behind us.
0: Membawa nama besar Indonesia, dukungan yang sangat besar dari para penggemar pun jadi energi tambahan bagi timnas untuk membakar semangat di atas lapangan.
18: Ya, harapan pasti sama setiap tahun, mau juara. Ya, sangat-sangat kuat, bukan cuma satu pemain untuk satu posisi, tapi setiap posisi ada 2-3 pemain yang sangat-sangat bagus. So that's why I hope we become champion.
0: Piala AFF 2026 bergulir dari tanggal 24 Juli hingga 26 Agustus mendatang. Laga perdana Indonesia akan berlangsung pada Senin 27 Juli menghadapi Kamboja, disusul masing-masing pertandingan melawan Timor Leste, Vietnam, dan Singapura pada 31 Juli, 3 dan 7 Agustus mendatang. Kartika Widowati, Denpasar, Bali. Menjelang dimulainya ASEAN Hyundai Cup 2026, trofi tour resmi hadir di salah satu pusat belanja di Jakarta Selatan pada Minggu petang. Kehadiran legenda timnas Bambang Pamungkas dan Christian Gonzalez turut membakar optimisme dukungan publik bagi skuad Garuda. Selain melihat langsung trofi bergengsi, pengunjung juga berinteraksi dengan legenda timnas Garuda, Bambang Pamungkas dan Christian Gonzalez. Timnas Indonesia akan mengawali laga Grup A melawan Kamboja di Stadion Pakansari Bogor pada Senin 27 Juli 2026. Setelah 6 kali hanya menjadi runner-up, dukungan publik diharapkan mampu membawa Indonesia meraih gelar juara untuk pertama kalinya.
19: Mereka cukup bagus ya, apalagi mereka sudah main. Semua di Indonesia tahu apa kualitas kita sendiri, dan saya cuma pati penalti punya alasan, tapi gak apa-apa, kita harus tetap support terus. Itu aja.
20: Insya Allah tahun ini di bawah John, dengan materi yang cukup baik, dengan banyak pemain-pemain muda yang potensial dan memberikan harapan yang baru, semoga tahun ini bahagia gelar itu bisa terobati, dan insya Allah tahun ini kita juara.
0: Bursa transfer Super League terus memanas menjelang bergulirnya musim 2026-2027. Dua klub tanah air, Persija Jakarta dan Persib Bandung, resmi mendatangkan amunisi baru demi memperkuat skuad mereka.
2: Persija Jakarta resmi mendatangkan penjaga gawang berlabel Timnas Indonesia, Nandeo Argawinata dari Borneo FC. Kiper berusia 29 tahun ini menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun dan akan membela Macan Kemayoran hingga 2031. Sebelumnya Nadeo memulai karir profesionalnya bersama Borneo FC pada 2016. Setelah tampil konsisten dan mengesankan bersama tim Pesut Etam, ia mendapat kesempatan memperkuat Timnas Indonesia dalam berbagai ajang. Berbekal pengalaman di kompetisi domestik dan Timnas Indonesia, Nadeo diharapkan bisa menjadi modal penting untuk Persija dalam mengarungi musim 2026-2027 yang akan bergulir mulai 4 September mendatang. Persib Bandung resmi mendatangkan pemain Argentina Mariano Peralta yang musim lalu memperkuat Borneo FC Samarinda. Kehadiran pemain berusia 28 tahun tersebut diharapkan mampu memberikan dimensi baru di lini serang sekaligus menambah kedalaman skuad Persib yang akan menghadapi kompetisi domestik dan Asia pada musim mendatang. Mariano tidak asing lagi dengan atmosfer sepak bola nasional lantaran sudah merasakan kompetisi Super League sejak 2024. Pada musim lalu, ia meraih penghargaan pemain terbaik Super League dengan kontribusi 20 gol dan 14 asis bersama skuad Pesut Etam.
0: Sementara itu, Federasi Sepak Bola Korea Selatan atau KFA menjatuhkan sanksi kepada Shin Tae-yong berupa larangan berlatih selama 10 tahun. Sanksi ini diberikan KFA setelah bertemu dengan Komite Fair Play pada awal bulan ini. Ada 3 sanksi yang diberikan kepada mantan pelatih Timnas Indonesia itu, yakni larangan melatih selama 10 tahun, larangan terlibat di kompetisi dalam jabatan apapun, dan pengusiran permanen dari klub. Sanksi ini hanya berlaku di Korea Selatan, namun tak berlaku di negara lain. Perseteruan Shin Tae-yong dengan Federasi Sepak Bola Korea berawal dari laporan aksi kekerasan saat pelatih 57 tahun itu masih melatih Ulsan Hyundai. Ia dilaporkan melakukan kekerasan kepada sejumlah pemain. Ada pula laporan bahwa Shin Tae-yong bermain golf di tengah-tengah kompetisi. Dan atas kasus ini, Shin Tae-yong dipecat oleh Ulsan Hyundai. Kiper terbaik Piala Dunia 2026, Fozina, dikabarkan akan bergabung dengan klub legendaris asal Chile, Cholo-Cholo. Sementara itu, Barcelona resmi mendatangkan penyerang sayap asal Jerman, Karim Adeyemi, dari Borussia Dortmund.
21: Barcelona resmi mendatangkan penyerang sayap asal Jerman, Karim Adeyemi, dari Borussia Dortmund. Adeyemi dikontrak Blaugrana hingga 2031. Barcelona dilaporkan mengeluarkan uang tak kurang dari 22 juta euro atau sekitar 224 miliar rupiah untuk mendatangkan pemain 24 tahun itu ke Camp Nou. Di Barcelona, Adeyemi akan bereuni dengan Hansi Flick, pelatih yang memberinya debut untuk timnas senior Jerman. Adeyemi tampil mengesankan sejak didatangkan Dortmund dari klub Austria Red Bull Salzburg pada 2022 lalu. Selama 4 musim di Dortmund, Adeyemi mencatatkan 146 penampilan dengan mencetak 36 gol di semua kompetisi. Adeyemi menjadi rekrutan kedua Barcelona di musim ini setelah sebelumnya mendatangkan gelandang timnas Inggris Anthony Gordon dari Newcastle United. Tampil mengesankan di Piala Dunia 2026, kiper Cape Verde, Fozinha, direkrut klub Chile Cholo-Cholo. Kepastian itu disampaikan langsung oleh presiden klub Cholo-Cholo, Anibal Bosa, pada Jumat. Fozinha yang terpilih sebagai kiper terbaik di Piala Dunia 2026 itu akan terbang ke Chile untuk melakukan tes medis sebelum secara resmi diperkenalkan di Stadion Monumental Santiago. Kiper 40 tahun itu didatangkan Cholo-Cholo secara gratis setelah ia memutuskan meninggalkan klub divisi 2 Portugal Chaves.
0: Sementara, Federasi Sepak Bola Jepang, JFA, telah mengkonfirmasi pelatih kepala Timnas Jepang saat ini, yakni Hajime Moriyasu, hanya akan bertugas memimpin Timnas Senior Samurai Biru hingga Piala Asia 2027. Rencananya usai Piala Asia 2027, estafet kepelatihan Timnas Jepang dari Moriyasu akan diserahkan kepada Goiwa, pelatih Timnas Jepang U23 sejak 2021. Pergantian nahkoda Timnas Senior Jepang ini diproyeksikan terjadi pada Februari setelah gelaran Piala Asia 2027. Hajime Muriyasu telah menjabat sebagai pelatih kepala timnas Jepang sejak usainya Piala Dunia 2018 di Rusia. Dan selama masa baktinya ini, Muriyasu membawa anak asuhnya menembus fase gugur di edisi 2022 di Qatar, meski harus takluk dari Kroasia lewat adu penalti. Dan di Piala Dunia 2026, Muriyasu hanya mampu meloloskan tim Samurai Biru hingga babak 32 besar, usai dihentikan Brazil dengan kekalahan 1-2.
1: Kakoto, imato, mirai wo tsunagi awasete, de, imano besto, shoubu ni kodawa.

Adrenalin dan suka ketinggian, ada rekomendasi liburan bagi Anda. Terbang menggunakan para layang dari perbukitan Menoreh, Kulon Progo, Yogyakarta. Dan kita simak liputan yang berikut ini.

0: Lanskap gugusan perbukitan menoreh, megahnya Gunung Merapi dan Merbabu, hingga hamparan sawah nan hijau jadi pemandangan yang akan memanjakan mata saat Anda menjajal wisata olahraga satu ini. Terbang dari atas ketinggian sekitar 300 meter di atas permukaan laut, Anda akan diajak untuk menantang rasa takut dan memacu adrenalin. Ya, inilah cara berbeda untuk menikmati panorama alam gugusan perbukitan menoreh yang berada di area para layang Giri Sembung, Kelurahan Banjar Asri Kapanewon, Kalibawang. Sebelum terbang, pendamping dan penerbang tandem wajib menggunakan alat keselamatan berstandar internasional. Wisatawan juga akan diberikan pengetahuan dasar cara lepas landas dan mendarat yang aman. Dan inilah pemandangan yang bisa kita lihat dari ketinggian selama 5 sampai 10 menit.
1: Senang, seru banget. Terus kukira kan nakutin ya, ternyata enggak kok, seru lepas gitu teriak gitu deh. Pas terbang sih enggak, aku malah deg-degannya pas turun karena kayak naik turun begitu kan. Pertama, kayaknya aku mau coba lagi deh.
2: Luar biasa. Masya Allah, gak nyangka bakal ngerasain terjun payung para layang. Wah, luar biasa banget. Baru ini sih pertama kali pemandangannya Kulon Progo. Top. Top banget.
3: Takut gak?
2: Takut banget. Aku takut ketinggian. Tapi ternyata waktu pas udah terbang, hebat sih, luar biasa.
0: Untuk bisa menikmati sensasi tandem para layang, berat badan maksimal yang direkomendasikan adalah 90 kg. Tidak ada batasan usia terbang, bahkan anak-anak pun bisa menjajal terbang dengan para layang ini. Untuk menjamin keselamatan wisatawan, pengelola wisata bekerja sama dengan Federasi Aerosport Indonesia atau FASI.
4: Para layang yang baru di Jogja selain tempat yang lain, dan untuk tempat berlatihnya para atlet, begitu juga untuk kegiatan wisata Dirgantara. Ini tempat yang berbeda, view-nya adalah hamparan padi, kemudian kami mengarahkannya mereka adalah terbang di pagi hari karena kondisi cuaca dan view-nya lebih enak di pagi hari, belum terlalu panas.
0: Paket tandem para layang ini beroperasi setiap hari Jumat, Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional. Untuk bisa menikmati sensasi tandem para layang, wisatawan cukup membayar Rp450.000, sudah termasuk pilot tandem bersertifikat, dokumentasi, serta asuransi. Bambang Jati Asmoro, Kulon Progo, Daerah Istimewa, Yogyakarta.
5: Kita ke informasi lainnya, Barbie kembali mencuri perhatian penggemarnya di seluruh dunia. Mattel tak hanya meluncurkan boneka edisi khusus yang terinspirasi dari penyanyi Miley Cyrus, tapi juga menghadirkan pop-up dream house di London untuk merayakan lebih dari 6 dekade rumah ikonik Barbie.
6: Perusahaan Mattel resmi memperkenalkan Barbie edisi khusus yang dibuat mirip dengan penyanyi dan aktris Miley Cyrus. Boneka ini diluncurkan untuk merayakan perjalanan karir musisi berusia 33 tahun tersebut. Tampilannya meniru gaya Miley dalam video musik Golden Burning Sun dengan busana hitam berbalut kulit sintetis, rambut pirang, aksesori khas, dan mikrofon yang melambangkan kecintaannya pada dunia musik.
7: Seeing my Barbie for the first time is a dream come true. We spent so much time really digging into the details. That's something that wasn't just important for me in designing the Barbie, but that's something that's very important to my own creativity and the way that I represent myself.
6: Barbie Miley Cyrus menjadi bagian dari Signature Series, bergabung dengan koleksi tokoh musik dunia seperti Kylie Minogue, Stevie Nicks, Mariah Carey, dan Aaliyah. Sementara itu, Mattel juga menghadirkan perayaan khusus di London melalui pop-up Barbie Dream House di kawasan Covent Garden. Sebelum pameran dibuka, Cadillac merah muda dan truk pindahan khas Barbie berkeliling melintasi ikon kota London, termasuk Big Ben dan Piccadilly Circus. Pameran ini merayakan 64 tahun kehadiran Dream House yang pertama kali diperkenalkan pada tahun 1962. Pengunjung diajak menelusuri

0: menyusuri evolusi rumah ikonik Barbie sekaligus melihat langsung Malibu Dream House edisi 2026.
1: So this weekend in London, fans are invited to step into the world of Barbie with the Barbie Dream House experience. It's all around reimagining what that property search looks like, but with an iconic Barbie lens. So fans are going to be able to see the brand new 2026 Dream House, experience a Barbie estate agent consultation, and see the Dream House legacy throughout the years.
0: Selain menampilkan perjalanan Dream House dari masa ke masa, pengunjung juga dapat mencoba pengalaman interaktif untuk merancang rumah impian mereka sendiri.
2: Suasana meriah mewarnai perayaan ulang tahun dua anjing terapi yang ketiga di sebuah rumah sakit anak di New York, Amerika Serikat. Perayaan ini pun semakin menarik dengan tema sirkus yang diusung.
3: Suasana meriah mewarnai Cohen Children's Medical Center di New York pada Selasa. Hal tersebut sengaja dilakukan untuk merayakan ulang tahun yang ketiga. Anjing bernama Dutton dan Queenie ini merayakan ulang tahun dengan pesta bertema sirkus. Perayaan diisi dengan lagu selamat ulang tahun, hadiah, serta kartu ucapan buatan anak-anak yang menjadi pasien rumah sakit. Dutton dan Queenie memiliki peran penting dalam mendampingi anak-anak yang sedang menjalani perawatan dan prosedur medis. Setiap harinya, kedua anjing ini membantu mengurangi rasa cemas, memberikan kenyamanan, serta membuat pasien anak-anak lebih tenang saat menjalani pengobatan. Kehadiran Dutton dan Queenie bagi banyak keluarga pasien bukan sekadar hewan pendamping, melainkan sahabat yang membawa semangat dan harapan di tengah masa-masa sulit. Di lokasi berbeda, Kebun Binatang San Francisco bulan ini menyambut kelahiran 4 anak flamingo Chili yang baru. Ini merupakan keturunan pertama bagi burung-burung tersebut dalam kurun waktu 9 tahun. Anak pertama dari keempatnya mulai mematuk cangkangnya pada Sabtu 11 Juli sebelum akhirnya keluar 2 hari kemudian pada Senin 13 Juli.
4: To my astonishment, there was a chick sticking its head out from its parents' wing and attempting to feed. And after not seeing something like that for 9 years, it definitely brings like a tear to your eye. I was definitely very, very excited when I saw that. So it made all of the hard work worthwhile.
3: Petugas perawatan burung meyakini kelahiran anak-anak burung baru ini merupakan hasil dari perubahan yang mereka lakukan pada kandang flamingo. Khususnya memasang jaring pelindung di bagian atas kandang mulai Agustus tahun lalu. Sebelumnya, kandang tersebut terbuka sehingga memungkinkan spesies burung lain untuk terbang masuk ke dalam habitatnya. Hal ini menimbulkan resiko masuknya penyakit baru seperti flu burung yang dibawa oleh spesies lain. Perubahan itu pun tampaknya membuahkan hasil dengan lahirnya anak-anak flamingo baru pertama di kebun binatang itu sejak tahun 2017.
2: Dua film Hollywood dengan karakter ikonik kembali menyita perhatian pecinta film dunia. Mulai dari transformasi mengejutkan Johnny Depp dalam adaptasi horor Ebenezer A Christmas Carol, hingga aksi terbaru Tom Holland lewat trailer pamungkas Spider-Man Brand New Day.
5: Rumah produksi Paramount Pictures resmi merilis trailer perdana film bertajuk Ebenezer A Christmas Carol, garapan sutradara T. West. Film adaptasi horor tersebut langsung menarik perhatian karena menampilkan transformasi fisik Johnny Depp yang nyaris tak dikenali.
6: It's good to be back.
7: To Uncle Scrooge.
5: Depp kembali memintangi film studio besar setelah beberapa tahun fokus mengerjakan proyek berskala lebih kecil. Dalam film ini, ia memerankan Ebenezer Scrooge, seorang pria pemarah yang membenci perayaan Natal dengan tampilan baru yang mengejutkan para penggemar. Selain itu, ia akan beradu akting dengan Sam Claflin dan Daisy Ridley yang turut memperkuat jajaran pemeran. Ebenezer A Christmas Carol dijadwalkan tayang eksklusif di bioskop pada 13 November mendatang.
8: Merry Christmas!
9: I'm back!
8: And a Happy New Year!
9: I'm back!
10: Hi, my name is Peter Parker. I have something to tell you that's gonna sound crazy.
5: Menjelang penayangan resminya di bioskop, trailer pamungkas untuk film Spider-Man Brand New Day telah resmi diluncurkan dengan menghadirkan deretan adegan aksi seru bagi para pencinta film. Film yang disutradarai Dustin Daniel Cretton ini menandai kembalinya Tom Holland mengenakan kostum merah-biru ikonis dari Spider-Man.

0: yang beralih dari latar klasik dalam proyek The Odyssey menuju kemegahan landscape gedung pencakar langit kota New York.
1: You think I'm Scorpion?
2: Talk to Banner?
3: No Banner. Only Hulk.
0: Dalam trailer terbaru ini, perjalanan Peter Parker yang diperankan Tom Holland menjadi fokus utama saat ia merefleksikan kehidupannya hingga berada di titik sekarang. Spider-Man Brand New Day dijadwalkan tayang serentak di bioskop mulai 29 Juli mendatang.
4: The Spidey Tracker app says that Spider-Man is in the direct vicinity.
5: Oh yeah? No way, that's crazy.
6: Persaingan di industri K-pop kembali memanas. Grup asal Korea Selatan aespa resmi merilis single terbaru bertajuk Kesantal. Sementara Jennie Blackpink hadir dengan karya solo anyarnya Less Than A Lover yang menampilkan sisi musik dan kreativitas baru. Informasi ini akan sekaligus menutup CNN Indonesia Newsroom pada hari ini. Saya Diana Valencia pamit, selamat sore, sampai jumpa. Grup musik asal Korea Selatan aespa resmi comeback melalui perilisan single terbaru bertajuk Kiss and Tell. Single tersebut menjadi lagu utama dalam The First Japan Mini Album Kiss and Tell yang dirilis sebagai proyek musik Jepang pertama aespa. Mini album tersebut berisi 6 lagu termasuk Attitude dan In Hello dengan seluruh lagu dibuat sebagai rilisan original Jepang. Single ini menjadi salah satu karya terbaru aespa yang menampilkan konsep segar dengan perpaduan musik pop, dance, dan sentuhan elektronik yang menjadi ciri khas mereka. Dalam liriknya, Kiss and Tell mengangkat pesan tentang kepercayaan diri, kebebasan mengekspresikan perasaan, hingga hal kecil dalam kehidupan sehari-hari.

Anggota grup K-pop Blackpink, Jennie, kembali meramaikan industri musik dengan merilis single terbarunya bertajuk Less Than A Lover. Spesialnya, dalam proyek musik kali ini, Jennie memegang kendali penuh dengan bertindak langsung sebagai sutradara, penulis lirik, sekaligus komposer lagu. Single bernuansa dreamy pop ini menghadirkan kisah tentang sebuah hubungan yang berada di antara persahabatan dan percintaan. Perilisan Less Than A Lover melanjutkan perjalanan solo Jennie setelah merilis mini album debut bertajuk Ruby pada Maret.

0: Kebakaran gudang barang bekas terjadi di Desa Drono, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Minggu pagi. Kebakaran menyebabkan asap tebal membumbung tinggi di lokasi. Banyaknya bahan mudah terbakar seperti plastik dan minyak membuat nyala api cepat membesar. Kencangnya tiupan angin juga mengakibatkan nyala api menghanguskan bangunan gudang. Warga yang melihat kobaran api di gudang barang bekas berupaya untuk melakukan pemadaman. Namun karena api semakin membesar, warga menghubungi Dinas Damkar Klaten. Untuk pemadaman, 3 armada pemadam kebakaran dan 1 truk tangki air BPBD Kabupaten Klaten diterjunkan. Api baru bisa dipadamkan 3,5 jam kemudian. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran dan masih dalam penyelidikan polisi.
1: Proses pemadaman kurang lebih 3 jam setengah.
2: Ada berapa armada ini terasa?
1: Untuk armada, kita pakai 3 unit pancar dan 1 unit sampai tangki.
3: Ada kesulitan?
1: Untuk kesulitan, kita terkendala dengan tumpukan material karena dominannya itu plastik dan bahan makanan yang sisa, sehingga minyak yang terbakar itu membuat api tambah besar. Kita mengurai tumpukan atapnya. Kita mengurai tumpukan atapnya karena tadi bangunan sudah roboh, sehingga kita harus menguraikan atap untuk melakukan proses pemadaman.
0: Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran tersebut.
4: Kebakaran kandang ayam.
0: Kamera amatir merekam kepulan asap dan api berkobar saat kebakaran melanda 3 kandang ayam potong atau ayam broiler di Dukuh Bejing, Sragen, Jawa Tengah. Kencangnya tiupan angin membuat api cepat merembet ke kandang lain. Peternak dan pemilik kandang hanya bisa pasrah melihat api menghanguskan bangunan serta 50.000 ekor ayam miliknya. Kejadian ini juga menghanguskan sebuah mobil pickup untuk operasional dan sebuah kendaraan bermotor. Setidaknya 3 unit mobil damkar Kabupaten Sragen dikerahkan untuk memadamkan si jago merah.
5: Ini dari pemanas, Pak.
6: Oh, dari pemanas?
5: Iya, dari pemanas.
6: Awalnya bagaimana, Mas? Kok bisa kebakar semua itu?
5: Awalnya itu ABK lagi nyalain pemanas pakai areng. Nah, terus setelah itu nggak ada beberapa 10 menit lah, langsung kebakar semua. Posisi itu kipas blower itu lagi nyala, jadi langsung menghambat ke barat, langsung kena semua 3 kandang.
0: Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kerugian akibat ludesnya 3 kandang ayam ditaksir mencapai miliaran rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.
7: Halo, selamat malam. Di bawah komando kepemimpinan baru, Badan Gizi Nasional tengah melakukan aksi bersih-bersih agar akselerasi program makan bergizi gratis tercapai. Penataan ulang BGN bukan sekadar pergantian jabatan, melainkan pertaruhan besar bagi masa depan gizi anak bangsa dan efisiensi anggaran negara. Digitalisasi digenjot, jalur pasokan pangan dipangkas, namun kritik publik belum sepenuhnya reda. Bagaimana arah mata angin dari reformasi BGN di bawah kepemimpinan yang baru? Kita ulas dalam editorial view sesaat lagi. Saya Victor Pangaribuan, kita mulai CNN Indonesia Prime News selengkapnya.

Tumpukan sampah di Jalan Marunda Baru 4 Cilincing, Jakarta Utara membuat warga resah karena menimbulkan bau tak sedap. Sementara imbas banyaknya warga yang membuang sampah di tempat penampungan sementara membuat jalan di RW 8 Pejaten Timur, Jakarta Selatan tertutup sampah hingga ke jalan.

0: Gambar udara ini memperlihatkan tumpukan sampah di Jalan Marunda Baru 4, Marunda Cilincing, Jakarta Utara, Minggu pagi. Lokasi ini merupakan TPS Cabang 4 yang merupakan pembuangan sampah bagi 7 RW di Kelurahan Marunda. Sampah di lokasi didominasi sampah plastik dan rumah tangga. Ada pula sampah kayu dan kasur. Tumpukan sampah membuat warga gerah karena menimbulkan bau tidak sedap. Meski sudah diangkut setiap hari, tumpukan sampah terus kembali muncul. Warga berharap agar TPS dipindahkan ke lebih belakang atau tidak dekat dengan permukiman.
1: Saya tuh terganggu baunya lah. Sampahnya kurang ke belakang ya, soalnya gitu. Maksud saya kalau bisa itu lebih ke belakang lah.
0: Menurut pengawas lingkungan hidup yang bertugas di Kelurahan Marunda, sampah menumpuk seperti ini diakibatkan oleh mulai adanya pembatasan pembuangan sampah ke TPST Bantar Kebang, Bekasi, Jawa Barat. Petugas setiap hari memilah sampah sebelum akhirnya diangkut ke mobil truk sampah.
2: Sebabnya dari situ.
3: Apa Bang, kalau kita jelaskan?
2: Ya, contohnya dari sampah yang kita pilah kan, yang biasa kita masukin ke dalam mobil langsung, ini kita pilah dulu yang mana tidak boleh dibuang ke RDF, yang mana yang bisa. Kalau dari informasinya sih ada. Wah, biasanya bersih. Biasanya bersih.
3: Pak, kalau ini setiap hari diangkut di mobil
2: rutin.
3: Berapa?
2: Rutin. Menggunakan mobil kompaktor besar.
0: Petugas berharap agar masyarakat bisa memilah sampah dari rumah agar sampah tidak menumpuk dan bisa langsung diangkut oleh truk sampah. Masih soal sampah di Jakarta, imbas banyaknya warga membuang sampah di tempat penampungan sementara, jalan di RW 08 Pejaten Timur tertutup hingga kendaraan kesulitan melintasi jalan. Warga yang merasa terganggu berharap tempat penampungan sampah sementara ditutup. Bukan tanpa sebab, tumpukan sampah menggunung dikarenakan banyaknya warga yang membuang sampah di lokasi. Tidak hanya warga sekitar, banyak dari warga di luar wilayah juga membuang sampah di tempat ini.
4: Dari malam ke siang, dari siang ke malam gitu aja, nggak ada terhentinya.
0: Hal ini dirasakan sangat mengganggu aktivitas warga. Lokasi pembuangan sampah dapat segera dialihkan dan ditutup permanen.
5: Dari bak sampah dari warga-warga itu langsung transit lah, cuma nggak memadai, akhirnya menumpuk lah. Dan mungkin kalau memang wilayah sendiri yang membuang, mungkin bisa tercapai bersih, Pak. Karena yang membuang itu bukan dari wilayah kita semuanya. Dari timur pun buang ke sini.
0: Upaya melokalisir sampah terus dilakukan Dinas Kebersihan, namun masih saja sampah terus menumpuk hingga meluber ke jalan. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Bentrokan terjadi di Jalan Tambak Menteng, Jakarta Pusat. Dua korban bentrokan dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Meski pemicu bentrokan masih diselidiki, namun pihak kepolisian menegaskan tidak ada pengerusakan rumah ibadah dalam aksi bentrokan tersebut.
0: Bentrokan berdarah yang melibatkan warga Matraman dengan sekelompok pemuda yang mendiami lahan kosong di Jalan Tambak Menteng, Jakarta Pusat siang tadi berakhir setelah dibubarkan paksa anggota kepolisian. Dalam bentrokan, dua pemuda terlihat terkapar bersimbah darah di lokasi. Korban dievakuasi dari sebuah lahan kosong yang ditempati kelompok pemuda ke sebuah rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis. Kapolsek Metro Menteng AKBP Brail Arnold Rondonuwu menuturkan bentrokan antara warga dengan kelompok pemuda yang menempati lahan kosong terjadi sekitar pukul 10 pagi.
7: Untuk detail perselisihan yang terjadi, kami mohon waktu untuk menyelidikinya secepat mungkin. Namun yang dapat kami pastikan pada kesempatan siang hari ini bahwa tidak ada kejadian bahwa salah satu pihak ada merusak rumah ibadah. Jadi kami tadi sudah bersama dengan Pak Ustadz tadi sudah mengkonfirmasi dan mengklarifikasi bahwa tidak ada perusakan terhadap rumah ibadah. agar supaya kami, kita semua dan warga tidak terprovokasi dengan isu-isu liar. Mohon waktu, berikan kami kesempatan untuk bisa membuktikan dan mendudukkan persoalan.
0: Belakangan terungkap bentrokan dipicu aksi penyerangan dan perusakan oleh sekelompok pemuda penjaga lahan terhadap lapak para pedagang di kawasan Matraman Dalam. Rizky Ihtiar Yahya, Jakarta.
6: Bentrokan antar kelompok yang terjadi di Jalan Tambak Menteng, Jakarta Pusat pada Minggu pagi menyisakan duka. Satu orang meninggal dunia dan satu orang menjalani perawatan karena kondisinya kritis. Bagaimana perkembangan kasus pertikaian antar warga ini, kita sapa langsung Kasatreskrim Polres Metro Jakarta Pusat, AKBP Robi Heri Saputra. Selamat malam, Pak Robi.
8: Selamat malam, Mas Victor.
6: Baik, Pak Robi, ini kasus yang berbeda, kita berjumpa kembali. Pak Kasat, bagaimana asal mula kejadian yang menyebabkan kedua kelompok tersebut terlibat bentrok begitu, Pak?
8: Baik, Mas Victor. Jadi ini berawal dari adanya dua orang dari kelompok pemuda, dari salah satu kelompok pemuda di Menteng, melewati wilayah kuliner tempat makan BKB di samping Masjid Jami Matraman. Nah, di sana mereka menggeber kendaraannya. Kemudian ada ya salah satu warga yang teriak. Kemudian mereka tidak terima dua orang tersebut. Kemudian pergilah. Kemudian kembali membawa 5 orang sehingga 7 orang datang ke lokasi. Kemudian mencari siapa yang berteriak, kemudian terjadi salah paham dan kemudian merusak tempat jualan atau gerobak dari nasi uduk. Kemudian ada pedagang burger, ada 3 gerobak yang dirusak. Kemudian membuat warga di sekitar menjadi perhatian dan akhirnya mendapat perlawanan balik. Dari lokasi, karena semakin banyaknya warga yang melawan terhadap mereka ini, mereka berlari, melarikan diri, kemudian kembali ke base campnya di Jalan Tambak nomor 85. Nah, kemudian warga tidak berhenti sampai dengan melempari lokasi tersebut dan kemudian berhasil direlai oleh anggota Polsek. Namun setelah itu terjadi, kita evakuasi 2 orang korban ke RSCM, di mana 1 orang kemudian dinyatakan meninggal di rumah sakit.
6: Okay, ini berarti warga bentrok dengan kelompok lain. Kelompok lain ini berarti sudah dipastikan bukan warga setempat yang tinggal dan menetap di sekitar lokasi kejadian ya, Pak Kasat?
8: Benar, jadi ini adalah kelompok, salah satu kelompok yang baru atau belum beberapa lama bertempat tinggal di situ, di Bedengan, di Tanjung Potong. Kemudian terjadilah kejadian ini. Nah, dari hasil pemeriksaan kami sudah mengamankan, selain dari 2 orang yang dievakuasi, ada 6 orang yang dibawa ke Polsek Menteng untuk dimintai keterangan. Juga ada 3 orang lain dari yang kita duga turut melakukan penganiayaan di lokasi di Jalan Tambak tersebut.
6: Okay. Dari informasi yang ada, begitu ya, kelompok mana sih yang menjadi korban? Kelompok warga setempat, ataukah ada warga yang hanya melintas, atau dari kelompok yang bertikai, yang membawa sepeda motor mungkin?
8: Jadi ini ada, kita jadikan 2 klaster. Yang pertama adalah klaster yang di samping masjid. Itu korbannya adalah dari penjual nasi uduk yang mendapat pukulan, ya, penjual nasi uduk dan penjual burger yang mendapat pukulan dari kelompok ini. Nah, kemudian yang di lokasi Jalan Tambak, 2 orang itu yang dievakuasi ke rumah sakit adalah kelompok pemuda yang sebelumnya menjadi atau diduga melakukan penganiayaan di Jalan Matraman Dalam.
6: Kelompok pemuda ini berarti ada 1 yang kritis, ada 1 juga yang meninggal dunia. Ini akibat senjata tajam kah atau apa yang menyebabkan kematian, Pak Kasat?
8: Untuk penyebab pastinya dalam kematiannya, kita masih menunggu hasil dari rumah sakit. Namun seperti yang kita ketahui, berdasarkan hasil pemeriksaan, memang ada terjadinya pukulan, lemparan batu dan pukulan kayu kepada korban yang meninggal dan luka.
6: Oke. Bagaimana dengan yang dirawat di rumah sakit? Apakah sudah ada update malam ini kondisinya sejauh ini seperti apa, Pak Kasat?
8: Sampai saat ini masih dalam perawatan di rumah sakit.
6: Ya. Dari dua kubu yang terlibat bentrokan, tadi sudah Pak Kasat sudah katakan bahwa ada 6 orang yang diamankan untuk dimintai keterangan. Kemudian juga ada 3 yang diduga ini terkait langsung dengan aksi kekerasan yang menimbulkan korban, begitu ya. Apakah dari ke-6 orang yang sudah dimintai keterangannya ini sudah dipulangkan atau masih dalam pengamanan petugas, Pak Kasat?
8: Sampai saat ini masih dalam pemeriksaan petugas.
6: Oke. Sampai saat ini sudah adakah nama-nama, mungkin ada berapa orang yang diduga menjadi dalang kerusuhan atau pertikaian yang menyebabkan korban sampai saat ini?
8: Masih dalam proses klarifikasi ya, Mas. Kita belum sampai
6: ke media. Terakhir, Pak Kasat, saat ini kondisi di lokasi kejadian apakah memang dijaga ketat oleh petugas atau memang sudah selesai semua atau memang seperti apa?
8: Sampai dengan saat ini kami dari Polres Jakarta Pusat, dari Polsek Metro Menteng, di backup juga dari Polda Metro Jaya, masih melakukan pengamanan di lokasi-lokasi, di dua lokasi tersebut untuk memastikan situasi yang kondusif bagi seluruh masyarakat yang ada di sekitar.
6: Oke, baik. Semoga nanti akan segera tahu apa penyebab pertikaian terjadi dan siapa saja yang memang menyebabkan korban harus meninggal atau terluka. Terima kasih banyak, Pak Kasat, atas waktu Anda bergabung bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Sehat selalu, Pak. Selamat malam.
8: Terima kasih, Mas Victor. Selamat malam.
6: Berikutnya, kebakaran hutan dan lahan di Kota

0: Palangkaraya Kalimantan Tengah terus meluas. Musim kemarau berkepanjangan membuat titik api bermunculan dan membakar lahan gambut. Tim Satgas Gabungan terus berjibaku memadamkan api dan asap yang semakin meluas. Kencangnya angin dan panasnya cuaca akibat musim kemarau membuat api dengan cepat menyebar. Salah satunya di kawasan Jalan Danau Rangas, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Sabtu sore. Tim Satgas Karhutla dari BPBD, TNI, Polri, dan relawan berjibaku memadamkan api di tengah kepulan asap. Sulitnya akses lokasi memaksa petugas jalan kaki sambil membawa peralatan pemadam. Sejak status siaga Karhutla ditetapkan 1 Juni 2026, tercatat 104 kejadian dengan luasan terbakar mencapai 53,81 hektar. Kebakaran diduga akibat ulah orang tak bertanggung jawab yang sengaja membakar lahan.
1: Kejadian kebakaran di Danau Rangas. Kejadian di Danau Rangas ini sudah berlangsung beberapa hari karena memang kondisi teksturnya bergambut cukup tebal dan rawa-rawa sehingga banyak potensi yang bisa terbakar di kawasan ini dan sampai saat ini masih belum tuntas dan masih kami lakukan penanganan. Dengan total kemarin yang dilakukan penanganan ada 12 titik lokasi, namun dari 12 titik lokasi itu hanya beberapa yang sempat tuntas dan sebagian masih belum tuntas termasuk salah satunya di Danau Rangas ini. Karena itu kami berbagi dengan teman-teman relawan, sebagian melakukan penanganan di lokasi-lokasi lain, juga kami melakukan penuntasan untuk kawasan Danau Rangas ini yang memang kawasannya cukup luas.
0: Ratusan orang dari berbagai kota dan kabupaten di sekitar Mojokerto, Jawa Timur berebut meminta nomor urut untuk membeli sandal dan sepatu murah di sebuah toko yang baru buka. Mereka saling dorong hingga ada anak-anak yang terjepit. Sementara di Magelang, Jawa Tengah, warga mengantre untuk membeli bahan pokok dengan harga murah. Dengan Rp50.000, warga bisa mendapatkan beras, minyak goreng, gula pasir, mie instan, dan teh.
2: Demi membeli sandal dan sepatu dengan harga murah, ratusan warga rela datang sejak pagi dan antri di depan sebuah toko yang baru akan dibuka di Desa Berangkal, Kecamatan Suko, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur pada Sabtu siang. Mereka bahkan berebut nomor antrean agar bisa berada di posisi terdepan. Tak ayal, warga saling dorong hingga ada anak-anak yang terjepit.
3: Mbak, antri mulai jam berapa, Mbak? Jam 8. Ini jam 2 jam belum tutup.
4: Iya, enggak tahu sekarang jam berapa.
3: Jam 11-an.
4: Oh, iya berarti 3 jam.
3: 3 jam. Beli apa sih, Mbak?
4: Beli sepatu.
3: Sepatu anak.
4: Tanahnya.
2: Setelah bisa masuk ke dalam toko, setiap orang hanya diberi waktu 10 menit untuk memilih barang yang akan dibeli. Dengan harga mulai Rp5.000 untuk kaos kaki, Rp10.000 per pasang untuk sandal, dan Rp35.000 untuk sepatu.
5: Ada dua sepatu, satu sandal.
3: Kenapa sih, Mas, kok beli di sini, Mas?
5: Harganya murah sih, Mas.
3: Murah. Tadi antri berapa lama?
5: Mulai jam 5:30.
3: Dapatnya jam
5: sekarang jam 11.
2: Pemilik toko tak menyangka jika warga antusias untuk berbelanja sepatu dan sandal dengan harga murah. Acara ini sengaja digelar dalam rangka grand opening tokonya. Antrean panjang warga juga terlihat di kawasan alun-alun Kota Magelang, Jawa Tengah pada Sabtu pagi. Ratusan warga ini sedang mengantri untuk menukar kupon yang mereka punya dengan bahan pokok dengan harga murah. Ya, dengan uang Rp50.000, warga bisa mendapatkan 2 kg beras, 1 liter minyak goreng, 1 kg gula pasir, 5 bungkus mie instan, dan 1 bungkus teh.
6: Ya, pasang murah itu membantu warga yang enggak ini ya, semua ini enggak warga yang enggak mampu atau warga orang yang ini semua derajat itu ya sangat membantu sekali bagi saya.
7: Senang enggak Bu dengan materi?
6: Senang. Bisa diadakan lagi enggak cuma sebulan sekali apa berapa ini ya, kalau umpama ini ada acara ya saya cukup.
2: Pasar murah ini digelar oleh Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia bersama Muspida Kota Magelang. Tujuannya untuk meringankan beban masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Seorang nelayan di Sumatera Utara terkejut usai jaring penangkap ikan miliknya menjerat seekor buaya raksasa. Sementara itu di Lebak, Jawa Tengah,

0: Diduga cuaca panas, kawanan monyet masuk ke permukiman dan menyerang balita.
1: Seorang nelayan di Sungai Barumun, Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara terkejut. Usai jaring penangkap ikan miliknya menjerat seekor buaya raksasa berjenis muara pada Sabtu pagi. Nelayan yang awalnya mengira jaringnya tersangkut ikan besar kemudian meminta bantuan warga sekitar untuk mengevakuasi sang buaya ke daratan. Ukurannya yang besar membuat para warga sempat kewalahan saat akan mengikat buaya.
2: Ya harapan kami ya sebenarnya yang ada terganggu oleh buaya kami jadikan ya bagi kami nelayan begitulah.
1: Usai dievakuasi, buaya muara berukuran 5 meter ini kemudian diserahkan kepada petugas BKSDA untuk selanjutnya dipindahkan ke penangkaran kebun binatang kota Pematang Siantar. Diduga akibat cuaca panas ekstrim dan rusaknya kawasan hutan mangrove, sejumlah monyet liar memasuki area pemukiman di Sayung Demak, Jawa Tengah. Keberadaan monyet ekor panjang membuat warga dilanda kecemasan. Selain merusak fasilitas warga, satwa liar ini sebelumnya sempat menyerang balita serta menyebabkan dua ekor kambing milik warga mati akibat gigitan. Menanggapi keluhan masyarakat, aparat Polsek Sayung bekerjasama dengan BKSDA memasang perangkap di sejumlah titik rawan.
3: Sudah lakukan upaya-upaya mitigasi. Kemarin sudah kita lakukan koordinasi dengan BKSDA untuk memitigasi bagaimana supaya monyet ini bisa kita tangkap. Kemudian kemarin dari BKSDA bersama dengan jajaran Polsek kita laksanakan pemasangan perangkap di beberapa titik, ada di Desa Bedono dan oleh BKSDA ada tiga titik yang dipasang perangkap.
1: Warga diimbau untuk tidak memberi makan serta segera melapor jika melihat keberadaan monyet untuk mengantisipasi ancaman penularan rabies. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Aparat Polres Metro Jakarta Pusat bersama Polsek Metro Menteng menggelar olah tempat kejadian perkara di sebuah lahan kosong yang sempat menjadi sasaran amuk massa di Jalan Tambak. Dari total 2 orang korban yang sempat dilarikan ke rumah sakit, 1 orang diantaranya dinyatakan meninggal dunia.
4: Pasca evakuasi 2 korban, aparat Polres Metro Jakarta Pusat langsung memasang garis polisi di sebuah lahan kosong Jalan Tambak Menteng, Jakarta Pusat. Dari hasil olah TKP, petugas mengamankan sejumlah barang bukti, seperti puing sisa kebakaran, 4 unit kendaraan yang telah hangus terbakar, batu, serta bercak darah. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat, AKBP Robi Heri Saputra menjelaskan, banyaknya warga yang ikut dalam bentrokan tersebut sempat membuat petugas kepolisian kesulitan meredam situasi. Akibatnya, sejumlah orang mengalami luka parah hingga harus dilarikan ke rumah sakit di mana salah satu korban dikabarkan akhirnya meninggal dunia. Sementara dari 2 kubu yang terlibat bentrokan, pihaknya telah mengamankan 8 orang untuk dimintai keterangan. Penyebab bentrokan diduga karena aksi penyerangan dan pengrusakan yang dilakukan kelompok pemuda penjaga lahan terhadap gerobak pedagang nasi uduk. Penyerangan dilakukan hanya karena salah seorang pemuda tak terima ditegur warga saat menggeber kendaraannya yang menggunakan knalpot brong. Dari penyerangan tersebut, warga kemudian melakukan penyerangan balasan ke markas kelompok pemuda di sebuah lahan kosong dan melakukan pembakaran markas serta 4 unit sepeda motor.
5: Amankan dan ambil keterangannya di Polsek Menteng.
6: Ada yang meninggal dunia?
5: Informasi terbaru, 2 orang yang diamankan dari TKP masih dalam kondisi kritis saat dibawa, namun ketika di rumah sakit ada 1 yang sudah meninggal.
6: Pemicunya sebenarnya apa sih?
5: Jadi ada kelompok dari yang diserang ini datang mau beli sarapan, kemudian mungkin tidak dilayani dengan baik atau tidak berkenan sehingga menggeber kendaraannya. Kemudian dia pergi, kemudian datang lagi dengan membawa teman-temannya merusak gerobak penjual nasi uduk atau sarapan tersebut. Nah, kemudian dari kejadian perusakan tempat penjualan itu dibalas oleh warga sekitar menyerang tempat dari kelompok tersebut. Nah, sehingga terjadilah keributan tersebut.
4: Guna mengantisipasi terjadinya bentrokan susulan, aparat kepolisian hingga kini masih disiagakan di lokasi kejadian. Rizky Ihtiar Yahya, Jakarta.
0: Usai dilantik menjadi kepala BGN yang baru, Sudaryono berjanji akan melakukan bersih-bersih di tubuh lembaganya. Selengkapnya sesaat lagi.
7: Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
8: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa? Itu istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
9: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktuhu, maka hendaknya ditulis.
10: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah. Dan akan kembali kepada Allah.
7: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
0: Presiden Prabowo melantik mantan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menjadi Kepala Badan Gizi Nasional. Menurut pemerintah, pergantian pemain tersebut karena ex-Kepala BGN Nani S. Deang sebelumnya mengundurkan diri. Sementara itu, usai dilantik, Sudaryono berjanji akan melakukan bersih-bersih di tubuh lembaganya.
11: Presiden RI Prabowo Subianto pada Rabu 22 Juli melantik sejumlah pejabat negara di Istana Merdeka, Jakarta. Di antara yang dilantik Prabowo kali ini ialah Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono yang ditunjuk Presiden menggantikan Nani S. Deang yang sebelumnya mundur karena alasan kesehatan. Sudaryono diketahui bukan orang baru di Kabinet Merah Putih. Ia sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian dan menegaskan tidak akan rangkap jabatan usai dilantik Prabowo sebagai Kepala BGN. Usai dilantik, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono mengakui bahwa masalah tata kelola dan penyelewengan dalam program makan bergizi gratis jadi perhatian utamanya, sehingga dirinya menyatakan semua yang terlibat dalam kasus penyelewengan di tubuh BGN prosesnya akan diserahkan pada aparat penegak hukum. Ia pun juga menegaskan jika program makan bergizi gratis adalah tender politik Presiden Prabowo sehingga harus dilaksanakan secara transparan.
12: Yang tidak transparan harus kita buat transparan. Mungkin barangkali kalau ada yang masih manual, bagaimana caranya supaya tidak manual atau bisa secara digital ada recordnya. Dan yang sembunyi-sembunyi tidak boleh lagi terjadi dan segalanya harus terang benderang.
11: Sementara itu, menurut Menteri Sekretaris Negara, Sudaryono dipilih karena sejak awal telah terlibat aktif dalam merancang dan mengonsep program makan bergizi gratis, serta relevansi tugasnya di Kementerian Pertanian sebagai penopang ekosistem bahan pangan. Dengan jabatan baru ini, Sudaryono dipastikan tidak akan merangkap jabatan sebagai Wamentan.
13: Tentu dengan berbagai dasar dan pertimbangan bahwa selama ini beliau sejak awal mengikuti konsep dari dilahirkannya program makan bergizi gratis ini. Beliau juga sejak awal mengikuti dan bersama-sama dengan kami semua berdiskusi, menggagas dan mengkonsep bagaimana teknis pelaksanaan makan bergizi gratis ini.
11: Dukungan terhadap program makan bergizi gratis pun terus mengalir, walaupun terjadi rotasi kepemimpinan di Badan Gizi Nasional. Di Jakarta, sekelompok ormas dari Forum Komunikasi Anak Betawi atau Forkabi memberi dukungan penuh terhadap program unggulan pemerintah, program makan bergizi gratis. Dukungan ini diharapkan dapat memperkuat upaya pemenuhan gizi, khususnya bagi anak-anak sekolah, ibu-ibu hamil, dan lansia. Selain itu, juga dapat mendorong terciptanya generasi yang lebih sehat dan berkualitas.
14: Program MBG itu bagus. Itu saya kaji di lembaga saya. Ya, yang tidak bagus ini orang yang tidak punya tanggung jawab. Yang tega. tega makan duit rakyat. Udah tahu seporsinya 10.000, isinya cuma apa? Pak Prabowo nggak salah.
11: Selain itu, dalam hal ini elemen masyarakat siap melakukan kolaborasi dengan pemerintah dalam melakukan edukasi, sosialisasi, serta pengawasan di program makan bergizi gratis agar pelaksanaan program berjalan secara transparan, tepat sasaran, dan memberikan manfaat yang optimal bagi penerima MBG. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Di bawah komando kepemimpinan baru, Badan Gizi Nasional tengah melakukan aksi bersih-bersih agar akselerasi program makan bergizi gratis tercapai. Penataan ulang BGN bukan sekadar pergantian jabatan, melainkan pertaruhan besar bagi masa depan gizi anak bangsa dan efisiensi anggaran negara. Digitalisasi digenjot, jalur pasokan pangan dipangkas, namun kritik publik belum sepenuhnya reda. Bagaimana CNN Indonesia membaca arah mata angin dari reformasi BGN di bawah kepemimpinan baru? Kita membahasnya bersama Wakil Pemimpin Redaksi CNN Indonesia Revolusi, Riza. Selamat malam, Mas Revo.
15: Selamat malam, Victor.
0: Mas Revo, penunjukan Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional yang baru menggantikan Nanik Deang disebut sejumlah pengamat tidak akan membawa perbaikan apa-apa, bahkan bisa lebih buruk di tengah banyaknya persoalan dalam program makan bergizi gratis begitu. Bahkan ahli kebijakan dan kesehatan pangan MBG Watch, Isnawati Hidayah, secara terbuka menyebut penunjukan Sudaryono bukan berdasarkan meritokrasi atau kemampuan tapi nepotisme. Karena Sudaryono sebelumnya menjabat Wakil Menteri Pertanian yang merupakan orang dekat lingkaran Presiden Prabowo. Belum lagi 5 pejabat eselon 1 yang diambil dari 5 kementerian atau lembaga berbeda. Salah satunya ada mantan Kapus Penkum Kejagung. Bagaimana Anda melihat, menanggapi ini, Mas Revo, komposisi yang ada?
15: Iya, kalau kita lihat komposisi Badan Gizi Nasional yang baru gitu ya, Victor ya, kita tidak haruslah pesimis gitu ya. Yang jelas ini memang menjadi momentum untuk membenahi tata kelola program makan bergizi gratis yang menjadi program unggulan dari pemerintah yang saat ini menjabat Kepitok. Nah, kalau kita lihat memang tidak semata-mata terkait dengan pergantian pucuk pimpinan dari Nani Esteang ke Sudaryono gitu ya. Tapi kan kita juga melihat sebelumnya gitu, Victor, sudah ada dua wakil kepala yang baru gitu ya, yang satu dari BPKP gitu ya, kemudian satu juga dari BNI gitu, tapi juga ada di bawahnya lagi di deputi ada beberapa pejabat eselon satu yang juga tidak. Kalau kita lihat komposisi di deputi misalnya itu kita melihat ada kita justru melihat ada optimisme di situ karena orang-orang yang ditunjuk memiliki latar belakang, ada yang dari ahli di kesehatan masyarakat, kemudian audit gitu ya. Dari audit, ada dari ahli kebijakan publik, kemudian juga ada lagi yang dari jaksaan gitu ya, untuk pengawasan gitu ya. Mereka-mereka ini tentu memiliki kompetensi yang cukup baik sehingga mereka diangkat untuk menjadi bagian kunci, posisi kunci di Badan Gizi Nasional. Sedangkan kalau misalkan pucuk pimpinan Sudaryono, seperti yang disampaikan juga oleh Mensesnek tadi, merupakan orang lama di pemerintahan, gitu ya, di lingkar pemerintahan, gitu, orang yang mengikuti sejak awal program, bagaimana merumuskan program-program pemerintahan sekarang, gitu ya, Victor. Dia juga memiliki kemampuan yang kita harapkan memang karena memang beliau ini adalah orang yang sudah duduk di pemerintahan setidaknya selama hampir 2 tahun terakhir dan juga menjadi orang salah satu kunci di partai pendukung Prabowo, maka yang kita harapkan adalah beliau memiliki kemampuan manajerial, tidak hanya manajerial tapi juga bagaimana kemudian mengkoordinasikan dengan lembaga-lembaga terkait gitu ya, karena yang dibutuhkan tentu dalam program sebesar makan bergizi gratis ini lintas sektor itu juga menjadi kunci gitu. Supaya program ini tepat sasaran, kemudian bisa masuk ke wilayah-wilayah 3T yang sekarang menjadi sasaran utama gitu ya, Victor. Kemudian juga bagaimana nanti pengawasan, transparansi dan sebagainya, tentu program ini membutuhkan sosok-sosok yang bisa tidak sekedar menakodai, tapi juga memiliki kemampuan yang baik untuk menjembatani ke sektor-sektor atau lintas sektor yang lain, Victor. Ya. Nah, ini tentu kita tidak tahu, tentu kita berharap bahwa pergantian ini menjadi momentum pembenahan tata kelola MBG, karena memang program ini budgetnya cukup besar, kita tahu bersama budget ini besar, dan tentu kita berharap budget sebesar itu bisa tepat sasaran dan bisa membawa kebaikan gitu ya, karena tujuannya memiliki tujuan yang mulia, dan juga kita berharap trickle down effect kepada ekonomi kita juga berjalan sesuai dengan yang diharapkan.
0: Ya, ada beberapa prioritas yang memang sudah diamanatkan oleh Presiden Prabowo Subianto langsung kepada Kepala BGN yang baru, Sudaryono, begitu ya. Di antaranya adalah melakukan penataan ulang jumlah penerima manfaat agar bantuan gizi lebih tepat sasaran, kemudian ada penerapan sistem digital untuk pencatatan kegiatan agar proses pengawasan lebih transparan dan akuntabel. Serta ada penyelarasan ekosistem pasokan bahan baku pangan melalui koordinasi erat dengan sektor pertanian. Di bawah kepemimpinan yang baru ini, Mas Revo, bagaimana CNN Indonesia melihat efektivitas pergeseran kebijakan BGN dalam mempercepat perbaikan program makan bergizi gratis ke depan, begitu? Ada digitalisasi, ada untuk mempertegas transparansi, dan sebagainya.
15: Ya, Victor, kan kita tahu ya selama hampir 2 tahun terakhir ini ya, kritik terus-menerus datang ke program makan bergizi gratis gitu ya. Dan kita tahu kemudian kan kemarin ketika kasusnya terungkap gitu ya, ini kan tentu memang suka atau tidak suka beberapa orang kemudian mencibir dan muncul pesimisme gitu ya. Tapi dengan beberapa pernyataan gitu ya, yang misalnya terkait dengan digitalisasi, transparansi anggaran, kemudian refocusing gitu ya. Ini yang justru memang kita harapkan bisa berjalan dengan baik gitu ya. Digitalisasi gitu, tentu kita harapkan dengan adanya digitalisasi ini bisa membantu gitu ya, membantu penyaluran menjadi lebih tepat, pengawasannya juga menjadi lebih baik gitu ya. Tapi tidak hanya sekedar pada penyaluran tepat dan pengawasan gitu ya, tentu yang kita harapkan juga peningkatan tadi pengawasan gitu ya, sehingga semua anggaran itu penyelewengan anggaran tidak terjadi lagi gitu ya, gitu ya. Kemudian refocusing ke wilayah 3T, kemudian penataan kepada siapa yang benar-benar membutuhkan supaya tepat sasaran. Nah, itu juga yang kita harapkan. Dan paling penting juga tadi gitu, Victor ya, dengan adanya program makan bergizi gratis ini, tercipta trickle down effect kepada ekonomi seperti yang sebelumnya diharapkan, sehingga ini bisa mendorong perekonomian negara gitu. Nah, harapan-harapan itu yang sekarang harusnya dijawab oleh nakoda-nakoda baru di Badan Gizi Nasional. Tentu akan kita lihat selama beberapa bulan ke depan gitu ya, karena ini adalah program unggulan, tentu banyak pihak gitu ya yang pasti akan mengawasi, dan harapannya adalah dengan semakin banyak mengawasi ini, maka program ini bisa berjalan dengan lebih baik gitu ya, Victor, dan lebih tepat sasaran lagi, Victor.
0: Ya, ya. Mas Revo, saat ini kan BGN sudah membuat 11 tim untuk melakukan reformasi total di tubuh BGN begitu, mulai dari membentuk tim-tim. Tim refocusing untuk memastikan apakah 62 juta lebih penerima manfaat sudah tepat sasaran atau belum. Kemudian ada tim evaluasi untuk 27.877 SPPG yang sudah beroperasi guna memastikan seluruhnya memenuhi syarat sesuai petunjuk teknis atau tidak. Kemudian ada pula tim program MBG di kawasan 3T yang sebagian besar sulit dijangkau. Ketika kita melihat BGN sudah merumuskan ada membagi pekerjaan-pekerjaan dengan tim-tim yang ada, bagaimana media menilai langkah penataan ulang BGN terkait dengan pembentukan tim-tim ini, Mas Revo? Akankah ini berjalan sesuai dengan rencana, akselerasi untuk percepatan?
15: Ya, kalau kita lihat sebenarnya kan pembenahan terhadap program makan bergizi gratis ini ya, kalau di interaksi kita ya, CNN Indonesia dengan Badan Gizi Nasional gitu, Victor. Pembenahan-pembenahan itu kan sudah dilakukan di zaman ketika Bu Nani Deang menjabat. Gitu. Kita tahu Bu Nani Deang kemudian membentuk tim investigasi, kemudian juga ada tim yang melakukan sidak-sidak ke SPPG gitu ya. Dan itulah kemudian yang kita lihat kan, Victor, berikutnya, bapak berikutnya kan kita lihat terungkaplah beberapa penyelewengan-penyelewengan yang ada di Badan Gizi Nasional gitu ya. Nah, yang sekarang tentu dengan penunjukan Kapolda yang baru, dengan Bu Nani Deang yang kemarin mundur karena masalah kesehatan dan digantikan oleh Sudaryono yang relatif merupakan orang lama di lingkar pemerintah, tentunya kita berharap bahwa semua program pembenahan-pembenahan itu bisa dilakukan dengan baik. Nah, di yang seperti tadi saya sampaikan gitu ya, beberapa posisi kunci di deputi-deputi BGN yang kemudian ada yang dari berlatar belakang auditor, kemudian ada yang berlatar belakang kejaksaan, ada yang berlatar belakang pakar kebijakan publik, itu juga membawa optimisme sebenarnya, optimisme baru agar memang tata kelola MBG ini bisa lebih baik dibanding sebelumnya. Nah, tinggal sekarang kemudian bagaimana kita lihat dan kita yang paling penting adalah pengawasan bersama gitu ya, semua pihak gitu, supaya program ini tidak sekedar program dengan anggaran yang besar gitu, tapi program yang memang dirasakan oleh mereka yang membutuhkan. Karena memang kita ini kan punya cukup banyak PR ya, Victor ya. Angka stunting misalnya cukup tinggi, kemudian juga kita menginginkan bahwa ada percepatan lompatan gitu ya, terkait dengan perbaikan gizi itu juga akan membawa lompatan besar ke arah generasi yang lebih baik gitu, Victor. Nah, maka itulah kemudian anggaran besar yang tepat sasaran, nah, itu yang sekarang harus menjadi kata kunci bagi pemangku jalan BPN sekarang.
0: Ya. Terakhir Mas Revo, ini kan kita bicara tentang anggaran besar untuk program makan bergizi gratis, program prioritasnya Presiden Prabowo Subianto, terkait transparansi, digitalisasi dan pengawasan, seberapa efektif penerapan sistem digital yang baru nanti akan diterapkan dalam memangkas kebocoran anggaran begitu ya, karena baru-baru ini ada temuan indikasi pemborosan anggaran MBG mencapai 12 triliun rupiah selama 1 tahun pada kepemimpinan sebelumnya. Jadi ada pemborosan 1 triliun rupiah per bulan. Apakah gebrakan sistem digital dalam program MBG akan efektif memperbaiki sistem yang ada sebelumnya? Tergantung pengawasan yang pasti.
15: Ya, memang di periode sebelumnya ini, Victor, kan yang sekarang banyak yang terungkap gitu ya. Ada misalnya akun-akun yang ganda misalnya, itu juga ada beberapa temuan-temuan lah, banyak temuan yang terkait dengan tata kelola MBG yang sebelumnya, yang ini menjadi pekerjaan pekerjaan luar biasa lah bagi nakoda yang sekarang memimpin BGN gitu ya. Memang ini pekerjaan yang sangat berat. Kita semua menyadari gitu ya, bahwa nakoda yang baru ini tentu memiliki pekerjaan yang sangat luar biasa gitu, melakukan pembenahan-pembenahan di dalam, di internal BGN sendiri gitu ya. Kemudian bagaimana kemudian pembenahan-pembenahan dalam distribusi MBG-nya gitu, pengawasan-pengawasan kepada SPPG, kemudian bagaimana audit terhadap pengeluaran dan lain sebagainya. Itu memang pekerjaan yang sangat luar biasa berat, mengingat angkanya juga sangat tinggi gitu ya, angkanya juga sangat besar gitu, Victor. Nah, tentu ini digitalisasi bukan hanya sekedar satu solusi tunggal gitu ya, tapi yang paling penting adalah bagaimana juga pengawasan digitalisasi penting gitu, tapi bagaimana kemudian melihat secara langsung penerapan di lapangan itu juga, pengawasan langsung secara di lapangan itu juga menjadi hal yang tidak kalah pentingnya juga gitu ya. Nah, ini bagaimana kemudian yang paling penting sekarang adalah mengorkestrasi antara program yang dijalankan secara digital, sistem digital ini tentu akan memudahkan, tapi mengawasi penerapan secara langsung di lapangan gitu ya. Apakah memang menu makanannya sudah sesuai dengan ketentuan misalnya, isinya apakah itu sudah memenuhi syarat atau tidak.

0: pemimpin yang baru di BGN begitu ya. Ini tugas kita bersama untuk menjaga. Semoga nanti program MBG ini berjalan tidak hanya seperti di atas kertas saja, tapi ini menjadi tugas kita bersama termasuk media. Terima kasih banyak Mas Revo atas waktu Anda bergabung bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Selamat malam Mas Revo, sehat selalu.
1: Selamat malam, terima kasih banyak Victor.
0: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan komitmennya dalam memperkuat pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah daerah. Sejumlah upaya dilakukan termasuk bersinergi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Hal tersebut diungkapkan Tito Karnavian usai menghadiri prosesi wisuda Purna Praja di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri IPDN Jatinangor Minggu 26 Juli. Tito mengungkapkan pembinaan dan pengawasan akan terus dilakukan dengan bersinergi melalui sistem MCP atau Monitoring Center for Prevention. Selain itu, Kemendagri juga akan mengoptimalkan sistem informasi pemerintah daerah atau SIPD dan memonitor keuangan daerah setiap hari secara real time. Upaya pencegahan juga dilakukan dengan melakukan kunjungan ke berbagai daerah di Indonesia untuk melakukan pembinaan.
2: Saya dengan Pak Ketua KPK sudah menyepakati kita akan bergerak membentuk 11 klaster daerah. Nanti akan kita beri selama 2 hari diisi secara teknis lagi yang melibatkan kepala daerah, wakil kepala daerah, OPD-nya, pimpinan DPRD dan anggota DPRD. Ya, karena kan banyak kepentingan politik tarik menarik juga di situ. Nah, itu kita akan turun mulai dari Jawa Timur dan Bali dulu. Klaster itu, setelah itu nanti muter, diisi selama 2 hari, pembekalan kembali, termasuk mengidentifikasi potensi-potensi korupsi daerah masing-masing. Dan rencana aksi tiap daerah, apa? Mereka harus rumuskan. Itu maksudnya untuk membuat mereka jangan ngane-ngane.
0: Pemerintah Indonesia kembali melakukan pembelian jet tempur untuk menambah kekuatan udara nasional. Sebanyak 12 unit jet latih tempur M346FA Blok 20 akan memperkuat TNI AU pada tahun 2030 nanti.
3: Setelah membeli pesawat tempur Rafale, pesawat angkut A400 dan lainnya, Indonesia kembali membeli sejumlah pesawat tempur. Pilihan kali ini jatuh pada M346FA Blok 20 buatan pabrikan Italia Leonardo. Kesepakatan pembelian ini diumumkan pada 21 Juli lalu. Dalam publikasi yang diedarkan terlihat penandatanganan kontrak pengadaan disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Publikasi dari pihak Leonardo juga menyebutkan jumlah pesawat yang dibeli sebanyak 12 unit dan akan dikirimkan pada tahun 2030. Selain itu, kontrak juga mencakup lokalisasi pemeliharaan dan perawatan, pelatihan, dan lainnya. Hanya saja, nilai kontrak tidak disebutkan. Kementerian Pertahanan menyebutkan pembelian pesawat M346 diperlukan untuk mendukung pelatihan pilot TNI AU. Apalagi mengingat dalam beberapa tahun ke depan, TNI AU akan mengoperasikan pesawat tempur modern generasi terbaru, sehingga diperlukan pesawat latih tempur yang juga modern. M346FA Blok 20 merupakan pesawat latih lanjut yang memiliki kemampuan tempur. Pesawat ini diklaim paling canggih di kelasnya karena memiliki avionik dan sensor terbaru, mulai dari radar AESA, data link, sistem senjata terbaru, hingga kemampuan mengisi bahan bakar di udara. Sebanyak 170 unit M346 telah diproduksi dan digunakan oleh 23 negara, termasuk Israel dan Singapura. Secara teknis, M346 memang tidak kaleng-kaleng. Hanya saja, pengadaan sistem senjata bukan hanya dinilai dari kecanggihannya saja, tetapi bagaimana sistem senjata baru itu bisa terintegrasi dan interoperability dengan sistem senjata yang sudah ada.
4: Tantangan utama memang commonality dan interoperability ya, karena ini kan kita belum pernah menggunakan pesawat jenis ini. Ini ketika pesawatnya barang, datang ketika kita beli barangnya kan berarti kita juga tidak hanya mendatangkan pesawat, tapi kita mendatangkan dan juga harus menjaga suatu ekosistem baru nih. Entah dari supply chain-nya, hardware-nya, kemudian engine-nya, dan lain-lain yang...
3: Kritik lainnya adalah keragaman jenis pesawat yang dioperasikan. TNI AU sebelumnya sudah mengoperasikan jet tempur latih T-50 buatan Korea Selatan. Penambahan jenis pesawat baru dengan fungsi yang tak berbeda jauh tentu akan menambah beban logistik bagi TNI AU.
4: Pertanyaan besar.

0: juga kenapa tidak menambah T50 atau varian T50 yang lebih canggih yang atau yang lebih capable misalnya FA50 seperti itu. Apakah memang ada pertimbangannya apakah hanya di pesawat M346-nya aja atau apakah ini juga bagian dari kelanjutan kerjasama strategis antara Indonesia Italia yang beberapa tahun ini meningkat mulai dari kita beli frigat atau LPV PPA kemudian juga Garibaldi, apakah ini masih dalam satu paket, dalam satu rangkaian gitu.
1: Di era keterbukaan informasi, idealnya memang perlu ada penjelasan yang lengkap soal pemilihan sebuah sistem senjata. Apalagi anggaran yang digunakan berasal dari pajak rakyat.
2: Satu hal lagi yang perlu dipertimbangkan dalam setiap pembelian sistem senjata, yaitu sesuai Undang-Undang Industri Pertahanan adalah bagaimana dan seberapa besar transfer teknologi, offset, dan kandungan lokal yang akan kita terima. Sebab pengadaan senjata juga seharusnya menjadi pemicu penguasaan teknologi dan pemberdayaan ekonomi nasional. Iwan Hermawan, Dwi Ari, Jakarta.
3: Institut Pemerintahan Dalam Negeri IPDN menggelar Wisuda Purna Praja Angkatan 33 tahun akademik 2025-2026 pada Minggu 26 Juli 2026. Prosesi wisuda dihadiri langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian serta sejumlah pejabat terkait.
4: Sebanyak 1.404 Purna Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN mengikuti prosesi wisuda yang digelar di Gedung Balai Rung Rudini, Kampus IPDN Jatinangor, Minggu 26 Juli. Mereka terdiri dari 45 lulusan program Doktor Ilmu Pemerintahan, 73 lulusan program Magister Terapan Ilmu Pemerintahan, 1.204 lulusan program Sarjana Terapan Ilmu Pemerintahan, serta 82 lulusan program Pendidikan Profesi Kepamong Prajaan. Acara wisuda yang digelar sejak pukul 9 pagi dihadiri langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian beserta sejumlah pejabat terkait. Tito menyampaikan apresiasi terhadap para wisudawan yang dinilai berhasil menempuh proses pendidikan ketat di IPDN. Menurutnya, wisuda ini merupakan pengakuan atas capaian akademik para lulusan. Nantinya, para lulusan ini akan menjalani pelantikan sebagai CPNS sebelum akhirnya akan ditugaskan di berbagai wilayah di Indonesia.
5: Di sini selama 3 tahun digojlok masalah kesemaptaan jasmaninya, ya, kesehatannya, ditambah lagi dengan mental ideologi, nasionalisme, integritas, militansi, disiplin, dan lain-lain. Nah itu yang membuat mereka banyak diminati oleh kepala daerah. Kami melihat nanti apakah kita bisa penuhi atau enggak, ya. Karena ingin kita adik-adik ini sebetulnya nggak harus kembali ke daerahnya, mereka belajar dulu lah melihat daerah lain di Indonesia. Ya. Jadi biar mereka muter menjadi ASN Indonesia, bukan ASN di kampungnya saja.
4: Dalam prosesi wisuda, IPDN turut mengumumkan sejumlah wisudawan terbaik dari berbagai program studi yang ada. Prosesi wisuda ini pun menjadi kebanggaan tersendiri bagi para wisudawan dan keluarga.
6: Dari Bapak Mendagri sendiri menyarankan bahwasanya kami selaku pamong praja muda harus selalu siap untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Kami harus turun langsung melihat dan juga mengerti apa saja masalahnya karena kami sudah dididik selama 4 tahun dengan ilmu pemerintahan yang ada. Bapak Mendagri percaya bahwasanya IPDN akan melahirkan lulusan pamong praja muda yang kompeten yang dapat memomong langsung melihat apa saja ada di masyarakat.
4: Setelah menempuh pendidikan dan wisuda, para lulusan IPDN ini diharapkan mampu menjadi aparatur profesional dan berintegritas sehingga dapat memperkuat tata kelola pemerintahan serta pelayanan publik di seluruh Indonesia. Laisa Nisa, Rizky Rahadian, Sumedang, Jawa Barat.
3: Kita ke informasi lain, warga kota Bandung, Jawa Barat diresahkan dengan banyaknya aksi kejahatan jalanan atau begal belakangan ini. Guna memberi rasa aman, sejumlah skema pengamanan warga diterapkan pemerintah dengan membentuk tim gabungan keamanan.
7: Layanan gitu ya, minta handphone dong, ini kan aneh banget, ini handphone.
8: Aksi begal di kota Bandung kembali menjadi sorotan. Tak hanya dari cerita warga secara langsung, kekhawatiran juga ramai disuarakan di media sosial. Seperti yang dialami Azmi, ia mengaku menjadi korban begal bermodus petugas leasing di kota Bandung pada 14 Juli lalu. Ironisnya, aksi kejahatan terjadi pada sore hari. Komplotan pelaku mengaku sebagai petugas leasing dan menghentikan perjalanannya dengan alasan motor menunggak cicilan.

0: Korban kemudian diajak menuju sebuah kantor dengan dalih mengurus administrasi, meskipun selama ini pembayaran cicilan diklaim lancar. Setelah itu, telepon genggam korban diambil, sementara sepeda motor yang dikendarainya dikuasai oleh salah satu pelaku. Korban lalu dibawa berpindah ke salah satu kawasan hingga hari mulai gelap. Di lokasi tersebut, korban mengaku mendapat intimidasi hingga akhirnya pelaku merampas sepeda motor dan telepon genggam miliknya. Kasus ini ditangani oleh Polsek Regol berdasarkan informasi yang diperoleh dalam waktu sekitar 3 jam setelah laporan diterima, petugas berhasil menangkap para pelaku.
1: Akhirnya di situ saya didorong-dorong, saya diancam mau dipukul, kayak diterjang-terjang gitu kan. Sampai akhirnya saya menjauh lah kan, kayak saya mundur, emang kayaknya mereka berniat buat menjauhkan saya dari aset-aset saya. Dan out of nowhere, ada lagi satu orang yang gak kenal, dia pakai jaket warna orange gitu kan, dia tiba-tiba ngedorong saya, terus buka helm kayak mau mukul saya gitu, sampai membuat saya itu ke tengah jalan. Jadi posisinya kan banyak motor, banyak mobil, kayak hampir ditabrak dan lain-lain. Sampai udah di situ, akhirnya mereka mungkin ngeh kalau saya pegang HP. Katanya, itu apa? Oh, HP, katanya. Udah hayu, katanya gitu. Mereka lari lah pergi gitu kan, bawa motornya lawan arah kan ke arah sana.
0: Praktis, hal ini membuat masyarakat Bandung merasa was-was.
2: Mencekam sih sebenarnya ya. Biasanya kan Bandung itu aman biasanya gitu kan, sekarang makin maraknya ada perampasan kayak begal kayak gitu, agak khawatir gitu, apalagi kalau misalkan jalan malam gitu.
3: Bagi saya yang sering pulang malam ya, naik angkot kayak gitu, memang lebih menakutkan kalau pulang lebih dari maghrib gitu ya, karena memang daerah-daerah rawan itu di Bandung itu terutama yang pencahayaannya kurang gitu, kayak daerah sebelum Cicaheum, Cicahem gitu kan gitu. Kebetulan barusan juga siang-siang juga sebetulnya banyak sih kejadian-kejadian terutama yang daerah-daerah yang saya lewati gitu.
0: Polrestabes Bandung hingga 21 Juli mengungkap 15 kasus kejahatan jalanan yang terjadi. Guna meningkatkan keamanan warga, polisi melakukan patroli malam secara rutin. Kegiatan ini menyasar titik-titik rawan guna mengantisipasi aksi kejahatan jalanan.
4: Ini namanya patroli kegiatan rutin yang ditingkatkan. Kita tentunya sampai pagi, kemudian nanti dilapis lagi dengan patroli yang
5: rutin. Ada sasaran-sasaran khusus nggak?
4: Sasaran pelajar. Intinya kita patroli ini melakukan patroli dialogis, kemudian tentu tugasnya adalah meniadakan bertemunya niat dengan kesempatan yang menjadi tidak bakal dari kejahatan.
0: Wali Kota Bandung Muhammad Farhan merilis 7 titik rawan begal yang menjadi perhatian, di antaranya Jalan Soekarno-Hatta, AH Nasution hingga kawasan Regol. Selain memaksimalkan patroli malam, Farhan juga meminta warga Bandung untuk saling menjaga.
6: Saya mengerti bahwa aparat pemerintahan dan aparat kepolisian harus melaksanakan tugasnya, bukan nembrageun tugasnya ke masyarakat. Baik. Nah, itu mah udah clear. Tetapi prinsip warga jaga warga adalah prinsip solidaritas, prinsip gotong royong. Dan prinsip gotong royong itu ada di Pancasila, Trisila, dan Ekasila. Nah, kalau mempelajari ideologi itu mah udah jelas. Bahwa Ekasila itu gotong royong. Dan gotong royong itu adalah kita wujudkan dengan warga jaga warga, warga jaga kota.
0: Sementara itu, baru-baru ini Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menggelar sayembara dengan hadiah uang 5 hingga 50 juta bagi warga yang berhasil menangkap pelaku begal dalam kondisi hidup saat diserahkan kepada kepolisian. Uang itu dikatakan Dedi Mulyadi berasal dari uang pribadinya.
7: Dari saya dulu cukup, nanti kalau kewalahan baru. Karena publik itu gini lah, tradisi bangsa kita itu tradisi hadiah. Di sekolah kalau ada ranking pertama jadi umum ini belajarnya suka rajin deh. Nah kemudian daerah kalau dilombain suka rajin. Jadi misalnya gini, logika sederhana. Maling motor digebukin sampai mati. Kalau ada sayembara dari saya, gak usah digebukin mati, lumayan. 10 juta, udah dianterin. Itu kan secara psikologi akan mempengaruhi. Jadi
0: meski kebijakan tersebut sengaja dibuat untuk memicu warga berperan aktif dalam menjaga keamanan lingkungan, sebagian masyarakat berpendapat lain.
8: kalau saya setuju gitu, cuman ini ada kekurangannya gitu. Apalagi kan ketika begal ditangkap oleh masyarakat, kebanyakan masyarakatnya main hakim sendiri gitu, Pak. Itu sih.
3: Jadi menurut aku kalau misalnya memang kita diberikan uang sejumlah yang diberikan oleh Pak Deddy gitu, menurut aku lebih ke mending kita untuk keamanannya lebih diketatkan gitu, daripada memberikan uang tunai kepada orang yang bisa menangkap si begal itu. Mending kenapa sih kita nggak adain patroli aja gitu di setiap daerah gitu, penerangan, apalagi kan sekarang banyak jalan-jalanan sepi ya, dan orang-orang tuh banyak mengambil kesempatan dari situ gitu.
0: Masyarakat berpendapat bahwa pemerintah seharusnya tidak hanya berfokus menangkap pelaku kejahatan, tapi juga memperbaiki berbagai fasilitas keamanan. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.
9: Gudang barang bekas di Klaten, Jawa Tengah ludes terbakar di lalap Jago Merah. Kebakaran menyebabkan asap tebal membumbung tinggi di lokasi. Sementara 3 kandang ayam di Dukuh, Beijing, Sragen, Jawa Tengah ludes terbakar. Akibat ludesnya, 3 kandang ayam ini ditaksir mencapai miliaran rupiah.

0: Kebakaran gudang barang bekas terjadi di Desa Drono, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Minggu pagi. Kebakaran menyebabkan asap tebal membumbung tinggi di lokasi. Banyaknya bahan mudah terbakar seperti plastik dan minyak membuat nyala api cepat membesar. Kencangnya tiupan angin juga mengakibatkan nyala api menghanguskan bangunan gudang. Warga yang melihat kobaran api di gudang barang bekas berupaya untuk melakukan pemadaman. Namun karena api semakin membesar, warga menghubungi Dinas Damkar Klaten. Untuk pemadaman, 3 armada pemadam kebakaran dan 1 truk tangki air BPBD Kabupaten Klaten diterjunkan. Api baru bisa dipadamkan 3,5 jam kemudian. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran dan masih dalam penyelidikan polisi.
1: Proses pemadaman kurang lebih 3 jam setelah.
2: Ada berapa armada ini terasa?
1: Untuk armada, kita pakai 3 unit pancar dan 1 unit sabera ini.
3: Ada kesulitan?
1: Untuk kesulitan, kita terkendala dengan tumpukan material karena dominannya itu plastik dan bahan makanan yang sisa, sehingga minyak yang terbakar itu membuat api tambah besar. Kita mengurai tumpukan atapnya. Kita mengurai tumpukan atapnya karena tadi bangunan sudah roboh, sehingga kita harus menguraikan atap untuk melakukan proses pemadaman.
0: Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran tersebut.
4: Kebakaran kandang ayam.
0: Kamera amatir merekam kepulan asap dan api berkobar saat kebakaran melanda 3 kandang ayam potong atau ayam broiler di Dukuh Bejing, Sragen, Jawa Tengah. Kencangnya tiupan angin membuat api cepat merembet ke kandang lain. Peternak dan pemilik kandang hanya bisa pasrah melihat api menghanguskan bangunan serta 50 ribu ekor ayam miliknya. Kejadian ini juga menghanguskan sebuah mobil pickup untuk operasional dan sebuah kendaraan bermotor. Setidaknya 3 unit mobil damkar Kabupaten Sragen dikerahkan untuk memadamkan si jago merah.
5: Ini dari pemanas, Pak.
6: Oh, dari pemanas?
5: Iya, dari pemanas.
6: Nah, awalnya bagaimana, Mas? Kok bisa kebakar semua itu?
5: Awalnya itu ABK lagi nyalain pemanas pakai areng. Nah, terus setelah itu nggak ada beberapa 10 menit lah, langsung kebakar semua. Posisi itu kipas blower itu lagi nyala, jadi langsung menghambat ke barat, langsung kena semua, 3 kandang.
0: Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kerugian akibat ludesnya 3 kandang ayam ditaksir mencapai miliaran rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.
7: Tentara Israel terus menembakkan gas air mata dan menangkap puluhan warga Palestina di Desa Tal, tepi barat. Tetap di Prime News dengan informasinya.

0: Situasi kembali memanas di tepi barat Palestina. Tentara Israel terus menembakkan gas air mata dan menangkap puluhan warga Palestina di desa Tal, tepi barat. Padahal sehari sebelumnya terjadi bentrokan berdarah yang menewaskan 4 warga Palestina dan 2 tentara Israel.
1: Pasukan Israel menembakkan gas air mata ke arah warga Palestina dan jurnalis di desa Tal, tepi barat pada Sabtu. Peristiwa ini terjadi tepat sehari setelah bentrokan berdarah dan insiden penembakan yang menewaskan 4 warga Palestina dan 2 tentara Israel di lokasi yang sama. Otoritas Palestina menegaskan penembakan pada Jumat dipicu oleh provokasi dan serangan pemukim Israel bersenjata yang mendatangi desa Tal. Wali kota Tal, Walid Sidan, menyatakan bahwa pemukim Israel tidak sedang berolahraga hiking. Mereka memang sengaja datang untuk menyerang rumah-rumah warga Palestina. Warga desa Tal hanya berusaha mempertahankan rumah mereka. Sebelumnya, militer Israel menyebut kelompok warga Israel sebagai pejalan kaki atau hikers, namun militer Israel kemudian mengakui sebagian dari mereka bersenjata dan kedua pihak saling melepaskan tembakan. Militer Israel menyatakan seorang warga Palestina mengambil senjata dari petugas keamanan lokal dan menembak ke arah warga Israel. Namun, dalam rekaman video yang beredar di media sosial memperlihatkan ketegangan antara kerumunan warga desa dan kelompok Israel bersenjata. Dalam video tersebut terlihat 2 warga Israel mendorong dan memukul warga Palestina dengan gagang senjata, di mana salah satu warga Palestina berusaha mengambil senjata dan kemudian tewas tertembak. Peristiwa tersebut terjadi di area A, yaitu wilayah tepi barat di mana otoritas Palestina memiliki kontrol administratif dan warga sipil Israel dilarang masuk berdasarkan hukum Israel. Wilayah area A mencakup kurang dari 1/5 tepi barat. Dampak dari insiden ini, pasukan Israel menangkap sekitar 70 warga Palestina di desa Tal. Wali kota Walid Sidan menyatakan baru sekitar 10 hingga 12 orang yang dibebaskan. Selain itu, penutupan sementara diberlakukan di kota Nablus dan area desa Tal. Menanggapi insiden tersebut, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu langsung menggelar rapat darurat dan menyatakan akan mengambil tindakan tegas, termasuk merobohkan rumah keluarga warga Palestina yang terlibat, serta mempercepat izin pembangunan permukiman Israel di wilayah tersebut. Saat ini, sekitar 700 ribu pemukim Israel tinggal di antara 3,4 juta warga Palestina di tepi barat dan Yerusalem Timur, wilayah yang disebut Israel dari Yordania pada perang 1967. PBB dan hampir seluruh negara menganggap permukiman tersebut ilegal dan di bawah hukum internasional, meski Israel terus membantahnya.
0: Topan Noel menerjang wilayah Cina bagian selatan pada Minggu dini hari. Topan ini menjadi yang terkuat dalam 10 tahun terakhir, menyebabkan angin kencang dan hujan lebat di provinsi Guangdong dan Fujian. Lebih dari 70 ribu warga telah dievakuasi.
2: Topan Noel menghantam wilayah Huitong, kota Huizhou, provinsi Guangdong, China pada Minggu sekitar pukul 3:50 waktu setempat. Pusat Meteorologi Nasional China, NMC, menyatakan topan mencapai kekuatan angin maksimum skala 14 Beaufort atau lebih dari 150 km per jam saat mendarat di Huitong. Pada pukul 5 pagi, topan bergeser ke Teluk Daya di Huizhou dengan kekuatan menurun ke skala 14 Beaufort atau lebih dari 134 km per jam. Badai bergerak ke arah barat laut dengan kecepatan 10 hingga 15 km per jam dan diperkirakan melemah seiring pergerakannya ke daratan. Meteorolog mengingatkan bahwa topan Noel merupakan badai terkuat dalam 10 tahun di timur muara Sungai Mutiara ini, membawa angin kencang, hujan lebat, dan gelombang besar yang meningkatkan risiko banjir bandang, longsor, dan banjir di perkotaan. Untuk menghadapi badai, pemerintah Huitong mengaktifkan tanggap darurat tingkat tinggi sejak Sabtu pagi dengan menghentikan kegiatan sekolah, perkantoran, pabrik, jalur darat dan alat transportasi, serta bisnis. Lebih dari 70 ribu warga dievakuasi ke lebih dari 300 posko darurat. Otoritas melarang warga yang dievakuasi keluar dari posko demi keselamatan mereka. Di wilayah Huilai kota Chieyang, angin kencang merubuhkan pohon-pohon besar di jalan utama hingga mengganggu lalu lintas. Tim pemadam dan petugas pemerintah setempat bekerjasama membersihkan pohon tumbang untuk membuka kembali akses jalan. Sementara di kota Changzhou, Provinsi Fujian, stasiun PLTS mencatat kecepatan angin mencapai 36 km per jam dengan hembusan mencapai lebih dari 57 km per jam pada Minggu pukul 4 dini hari. Di Hong Kong, observatorium menaikkan sinyal darurat badai dari nomor 8 pada Sabtu malam menjadi nomor 9 pada Minggu dini hari seiring angin yang diperkirakan mencapai kecepatan 63 km per jam atau lebih. Semua

0: sekolah ditutup, operasional bus dibatasi, sementara kereta MRT tetap beroperasi dengan jadwal akhir pekan hingga Sabtu malam. Di Makau, Badan Meteorologi memprediksi angin kencang skala 6 hingga 7 akan bertahan akibat tidak adanya penghalang topografi. Layanan kapal feri penumpang dari Makau ke Zhuhai, Shenzhen dan Hong Kong ditutup sejak Sabtu, sementara 49 penerbangan di Bandara Internasional Makau dibatalkan dan beberapa lainnya terhambat. NMC telah mengeluarkan peringatan merah atau tingkat tertinggi sejak Sabtu. Hujan lebat dengan curah tinggi diprediksi masih akan melanda Guangdong, Fujian, Jiangxi, Hunan, dan Taiwan hingga Minggu pukul 22 malam.
1: Kebakaran hutan melanda wilayah Sierra Oeste, sebelah barat Madrid, Spanyol. Ribuan warga diperintahkan untuk mengungsi seiring kobaran api yang makin mendekati permukiman. Pemerintah Spanyol juga telah mengeluarkan status darurat tingkat nasional atas peristiwa ini.
2: Kebakaran hutan hebat yang bergerak cepat di wilayah Sierra Oeste Barat Madrid, Spanyol, memaksa ribuan warga mengungsi saat api merembet ke arah Colmenar del Arroyo. Rekaman video pada Sabtu menunjukkan kendaraan yang nekat melintasi jalan pegunungan di tengah kobaran api yang membakar semak dan pohon, serta asap tebal berwarna jingga dan hitam yang memenuhi langit. Otoritas Perlindungan Sipil mengirimkan pesan darurat untuk evakuasi warga di Colmenar del Arroyo, Navas del Rey, dan Chapineria. Lebih dari 11.500 orang dilaporkan terpaksa mengungsi saat keadaan darurat yang kian meluas di wilayah tersebut. Para pengungsi diantaranya ditampung di pusat olahraga Villa Viciosa de Odon. Menurut data resmi pemerintah Spanyol, sekitar 60.000 orang telah dievakuasi dari rumah mereka. Ratusan petugas pemadam kebakaran unit darurat militer Spanyol atau UMA, tim SAR serta pesawat pemadam kebakaran juga telah dikerahkan di tengah hembusan angin kencang yang mencapai lebih dari 50 km per jam. Atas peristiwa ini, pemerintah Spanyol memberlakukan status darurat perlindungan sipil tingkat 3 atau tingkat nasional. Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez juga menyatakan negara tengah menghadapi darurat iklim karena lebih dari 130.000 hektar lahan terbakar tahun ini, melebihi rata-rata peristiwa kebakaran tahunan dalam satu dekade terakhir. Kondisi yang sama terjadi di Prancis dan Italia. Berdasarkan pusat penelitian bersama Komisi Eropa hingga 22 Juli 2026, kebakaran hutan telah menghanguskan 254.380 hektar lahan di seluruh Uni Eropa.
1: Kita ke informasi lain, perkembangan kecerdasan buatan atau AI tak lagi hanya bekerja di balik layar. Di sejumlah industri, AI dimanfaatkan dalam mendeteksi cacat produk hingga membantu operasi penyelamatan.
3: Di tengah percepatan otomatisasi, kecerdasan buatan atau AI bukan lagi soal kecanggihan, namun sejauh mana teknologi ini benar-benar meningkatkan keselamatan, produktivitas, dan kemampuan manusia di tempat kerja. Di industri 4.0 studio milik IBM di Singapura, AI diperlihatkan bekerja bersama sensor, kamera, drone, kacamata pintar, hingga robotika untuk menjawab masalah operasional yang terjadi di lapangan. Dalam skenario operasional yang lebih berisiko, robot berbentuk anjing dilengkapi sensor dan AI generatif dipakai untuk memasuki area berbahaya. Tugasnya untuk mendeteksi ancaman dan mencari pekerja yang terjebak.
4: So the demos that you have seen in today's Think event is about those real world cases that we have worked with our clients on, and these are challenges that they face in their day-to-day operations. And so what we did with them is actually to do a design thinking with them, sit down with them to understand what exactly are they facing on a day-to-day basis, and then, you know, map out the transformation roadmap for them. So every of those demos that you see are very customized and they are unique to the different industries and to the different customers' challenges.
3: Kim menambahkan, teknologi ini bukan sekadar prototipe. Tahap pertama implementasi bersama pengguna telah diselesaikan dan sistemnya sudah diterapkan.
5: Dan seperti ini teknologi di IBM Think yang nantinya sudah diimplementasikan berbagai enterprises. Tadi sudah ditunjukkan demonstrasi termasuk bagaimana AI bekerja langsung untuk bisa membantu kemaslahatan masyarakat banyak dalam meningkatkan pekerjaan termasuk juga dalam membuat keputusan.
3: Saya pun mencoba langsung salah satu teknologinya. Sepintas rasa seperti menjalankan misi layaknya Iron Man. Bedanya, teknologi ini bukan sekadar efek visual. Ia dirancang untuk membantu pekerja memahami masalah, menemukan informasi, dan mengambil langkah berikutnya tanpa harus membuka banyak dokumen. Melalui perangkat Mixed Reality, instruksi muncul di depan kacamata Google yang saya kenakan. AI memandu langkah demi langkah, mengambil informasi dari manual, lalu mengolahnya dalam waktu singkat menjadi arahan yang mudah diikuti. Pengalaman itu memberi gambaran sederhana tentang arah baru dunia kerja. AI tidak selalu hadir menggantikan manusia. Dalam banyak kasus, AI justru ditempatkan berdampingan dengan manusia. Mencoba langsung teknologi ini membuat masa depan terasa lebih dekat. Namun di balik kesan futuristiknya, yang menjadi pertanyaan, apakah AI benar-benar membuat pekerjaan lebih aman, keputusan lebih cepat, dan manusia lebih mampu menghadapi masalah yang kompleks? Roni Satria, Singapura.
1: Shin Tae-yong akhirnya buka suara soal sanksi larangan beraktivitas sepak bola selama 10 tahun dari Federasi Sepak Bola Korea. Tetap di Prime News dengan informasinya.

0: Pelatih Persija Jakarta Shin Tae-yong akhirnya buka suara soal sanksi larangan beraktivitas sepak bola selama 10 tahun dari Federasi Sepak Bola Korea. Meski menilai keputusan itu tidak sepenuhnya adil, Shin Tae-yong menegaskan kini memilih fokus membawa Persija berburu gelar musim depan. Bagi Shin Tae-yong, sanksi tersebut menyisakan kekecewaan karena ia merasa ada banyak hal yang tidak adil. Namun ia memilih menerima keputusan itu dan tidak lagi larut dalam polemik. Kini seluruh perhatiannya tertuju pada Persija Jakarta dengan target mematangkan tim di Piala Presiden 2026 dan mengarungi kompetisi Liga 1 musim 2026 hingga 2027. Shin Tae-yong dijatuhi sanksi oleh KFA menyusul kontroversi dugaan kekerasan terhadap pemain saat melatih Ulsan HD.
1: Thank you. 전혀 문제가 없고요. 10년은 절대 아니고 전혀 제가 자카르타 감독으로서 감독직을 수행하는데 1%도 문제가 없는 징계범이고요. 그리고 제가 또 여기서 솔직히 뭐 억울한 부분도 많이 있고 우리 여자 여기 있는 여러 기자분들한테 정확히 얘기는 다 하고 싶지만 그래도 제가 울산 HD의 최임 감독으로서 어느 정도 감내하고 내가 가겠다. 그리고 저는 프레시자 자카르타 팀을 위해서 왔기 때문에 앞으로 거기에만 올인하겠다. 그렇게 아시면 되겠습니다. 10년은 절대 아니고 유용비로고요. 다시 한번 얘기하지만 징계 수위나 이런 것은 내가 감내하지만 자카르타 감독으로서 수행하는 데는 1%의 지장.
0: Federasi Sepak Bola Jepang JFA telah mengonfirmasi pelatih kepala timnas Jepang saat ini, Hajime Moriyasu, hanya akan bertugas memimpin timnas senior Samurai Biru hingga Piala Asia 2027. Rencananya usai Piala Asia 2027, estafet kepelatihan timnas Jepang dari Moriyasu akan diserahkan kepada Go Oiwa, pelatih timnas Jepang U23 sejak 2021. Pergantian nakoda timnas senior Jepang ini diproyeksikan terjadi pada Februari setelah gelaran Piala Asia 2027. Hajime Moriyasu telah menjabat sebagai pelatih kepala timnas Jepang sejak usainya Piala Dunia 2018 di Rusia. Selama masa baktinya, Moriyasu membawa anak asuhnya menembus fase gugur di edisi 2022 di Qatar meski harus takluk dari Kroasia lewat adu penalti. Dan di Piala Dunia 2026, Moriyasu hanya mampu meloloskan tim Samurai Biru hingga babak 32 besar usai dihentikan Brasil dengan kekalahan 1-2. Kiper terbaik Piala Dunia 2026, Fozinha, dikabarkan akan bergabung dengan klub legendaris asal Chile, Cholo Cholo. Sementara itu Barcelona resmi

0: mendatangkan penyerang sayap asal Jerman Karim Adeyemi dari Borussia Dortmund.
1: Barcelona resmi mendatangkan penyerang sayap asal Jerman Karim Adeyemi dari Borussia Dortmund. Adeyemi dikontrak Blaugrana hingga 2031. Barcelona dilaporkan mengeluarkan uang tak kurang dari 22 juta euro atau sekitar 224 miliar rupiah untuk mendatangkan pemain 24 tahun itu ke Camp Nou. Di Barcelona, Adeyemi akan bereuni dengan Hansi Flick, pelatih yang memberinya debut untuk timnas senior Jerman. Adeyemi tampil mengesankan sejak didatangkan Dortmund dari klub Austria Red Bull Salzburg pada 2022 lalu. Selama 4 musim di Dortmund, Adeyemi mencatatkan 146 penampilan dengan mencetak 36 gol di semua kompetisi. Adeyemi menjadi rekrutan kedua Barcelona di musim ini setelah sebelumnya mendatangkan gelandang timnas Inggris Anthony Gordon dari Newcastle United. Tampil mengesankan di Piala Dunia 2026, kiper Cape Verde, posisinya direkrut klub Chile Cholo Cholo. Kepastian itu disampaikan langsung oleh presiden klub Cholo Cholo, Anibal Bosa, pada Jumat. Fozinha yang terpilih sebagai kiper terbaik di Piala Dunia 2026 itu akan terbang ke Chile untuk melakukan tes medis sebelum secara resmi diperkenalkan di Stadion Monumental Santiago. Kiper 40 tahun itu didatangkan Cholo Cholo secara gratis setelah ia memutuskan meninggalkan klub divisi 2 Portugal, Chaves.
0: Dan usai sudah CNN Indonesia Prime News malam hari ini, saya Victor Pangaribuan undur diri. Selamat malam, sampai jumpa.

0: ratusan orang berebut meminta nomor urut membeli sendal dan sepatu murah. Mereka saling dorong hingga ada anak-anak yang terjepit. Viral seorang nelayan di Sumatera Utara terkejut usai jaring penangkap ikan miliknya menjerat buaya raksasa. Akhir pekan, Robi Sofwan Amin kerja keras jadi pembuat tahu susu bakso yang rasanya susah dilupakan.
1: Nah, ini proses rebusnya seperti ini. Nah, ditutup.
0: Halo, jumpa lagi bersama saya Diana Valencia. Inilah redaksi Akhir Pekan Mendalam Terpercaya. Informasi pertama, ratusan orang dari berbagai kota dan kabupaten di sekitar Mojokerto, Jawa Timur berebut meminta nomor urut untuk membeli sendal dan sepatu murah di sebuah toko yang baru buka. Mereka saling dorong hingga ada anak-anak yang terjepit. Di lokasi lainnya di Magelang, Jawa Tengah, warga mengantri untuk membeli bahan pokok dengan harga murah. Dengan Rp50.000, warga bisa mendapatkan beras, minyak goreng, gula pasir, mie instan, dan juga teh.
2: Demi membeli sandal dan sepatu dengan harga murah, ratusan warga rela datang sejak pagi dan antri di depan sebuah toko yang baru akan dibuka di Desa Berangkal, Kecamatan Suko, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur pada Sabtu siang. Mereka bahkan berebut nomor antrean agar bisa berada di posisi terdepan. Tak ayal, warga saling dorong hingga ada anak-anak yang terjepit.
3: Mbak, antri mulai jam berapa, Mbak?
4: Jam 8.
3: Ini jam 2 jam belum betul?
4: Iya, nggak tahu sekarang jam berapa?
3: Jam 11-an.
4: Oh, iya berarti 3 jam.
3: 3 jam. Beli apa sih, Mbak?
4: Beli sepatu.
3: Sepatu anak? Sepatu
4: anaknya.
2: Setelah bisa masuk ke dalam toko, setiap orang hanya diberi waktu 10 menit untuk memilih barang yang akan dibeli. Dengan harga mulai Rp5.000 untuk kaos kaki, Rp10.000 per pasang untuk sandal, dan Rp35.000 untuk sepatu.
5: Ada dua sepatu, satu sandal.
3: Kenapa sih, Mas, kok beli di sini, Mas?
5: Harganya murah sih, Mas.
3: Murah. Tadi antri berapa lama?
5: Mulai jam 5:30.
3: Dapatnya
5: jam sekarang jam 11.
2: Pemilik toko tak menyangka jika warga antusias untuk berbelanja sepatu dan sandal dengan harga murah. Acara ini sengaja digelar dalam rangka grand opening tokonya. Antrean panjang warga juga terlihat di kawasan alun-alun Kota Magelang, Jawa Tengah pada Sabtu pagi. Ratusan warga ini sedang mengantri untuk menukar kupon yang mereka punya dengan bahan pokok dengan harga murah. Ya, dengan uang Rp50.000, warga bisa mendapatkan 2 kg beras, 1 liter minyak goreng, 1 kg gula pasir, 5 bungkus mie instan, dan 1 bungkus teh.
6: Pasang murah itu membantu warga yang enggak ini ya, semua ini enggak warga yang enggak mampu atau warga orang yang ini semua derajat itu ya sangat membantu sekali bagi saya.
7: Senang enggak Bu dengan acara ini?
6: Senang. Bisa diadakan lagi enggak cuma sebulan sekali apa berapa ini ya, kalau umpamanya ini ada acara ya saya cukup.
2: Pasar murah ini digelar oleh Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia bersama Muspida Kota Magelang. Tujuannya untuk meringankan beban masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Informasi berikutnya, suasana duka menyelimuti keluarga korban tenggelamnya KM Nurul Salsa di Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Keluarga korban masih berharap anggota keluarga mereka yang hilang dapat ditemukan meski dalam kondisi meninggal.
8: Tiang, kerabat 4 korban KM Nurul Salsa ini tidak dapat menahan sedih saat mengenang anggota keluarga yang hingga kini belum ditemukan. Saat ditemui di kediamannya di Kota Benteng pada Sabtu pagi, Piang mengatakan keempat kerabatnya merupakan bagian dari rombongan 6 orang yang menjadi korban saat KM Nurul Salsa tenggelam dalam perjalanan usai menghadiri resepsi pernikahan.
9: Komunikasi terakhir dengan ini para korban itu kapan?
10: Tidak pernah selama dia pergi ke Jampea.
7: Kapan ini saudara?
10: Kamis sore, baru dia bilang SMA ke Jampea besok. naik kapal. Dia bilang saya begitu.
7: Oh, itu satu minggu sebelum.
10: Iya.
9: Satu minggu sebelum.
10: Karena hari Rabu tenggelam itu kapal.
8: Piang berharap jasad keempat korban dapat ditemukan agar dapat dimakamkan secara layak. Tim SAR gabungan resmi menutup operasi pencarian korban KM Nurul Salsa setelah memasuki hari ke-10 pada Jumat 24 Juli 2026.
11: Pada pukul 07.00 kami sudah melakukan penyisiran ulang, memastikan betul-betul sudah ready, sudah clear di wilayah pulau-pulau Sabanana. Tadi ada beberapa pulau yang sempat kami cek dan terus berkoordinasi dengan teman-teman DPD untuk desa Sabanana sana.
8: Berdasarkan data validasi pemerintah daerah, kepolisian dan KSOP, total penumpang KM Nurul Salsa mencapai 76 orang. Dari jumlah tersebut, 58 orang selamat, 4 orang meninggal dunia, dan 14 orang dinyatakan hilang. Zulkifli Natsir, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan.
0: Kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Maraknya kebakaran lahan dan hutan di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah memaksa tim Satgas berupaya melakukan penanggulangan. Panasnya cuaca seiring musim kemarau berkepanjangan membuat titik api terus bermunculan. Kencangnya angin ditambah panasnya cuaca akibat kemarau membuat api dengan cepat menyebar. Salah satunya di kawasan Jalan Danau Rangas, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya pada Sabtu sore. Tim Satgas Karhutla baik BBBD, Kota Palangkaraya, TNI, Polri, dan relawan berupaya memadamkan api. Jauhnya lokasi kebakaran dari jalan utama membuat petugas gabungan harus melewati penyeberangan di Parit Besar. Data terbaru BPBD Kota Palangkaraya tertanggal 25 Juli 2026 terdapat 10 kejadian yang tersebar di 6 kelurahan dengan luasan mencapai 10 hektar lahan yang terbakar baik di Kecamatan Jekan Raya dan Kecamatan Sebangau Kota Palangkaraya. Belum diketahui pasti penyebab terjadinya kebakaran, kuat dugaan lahan sengaja dibakar orang tak bertanggung jawab untuk pembukaan lahan atau kepentingan pribadi. Kita beralih ke Gorontalo, 11 wisatawan warga negara asing dan ABK yang sempat hilang di perairan Tobini, Sulawesi pada hari Jumat bisa ditemukan pada Sabtu siang. 13 orang ini berangkat dari Jumat pagi dari pelabuhan Toja Una-Una, Sulawesi Tengah menuju Gorontalo dan 12 orang ditemukan selamat sementara nahkoda kapal speedboat masih dalam pencarian. 11 wisatawan warga negara asing dan seorang anak buah kapal yang sempat hilang di perairan Teluk Tomini, Sulawesi ditemukan selamat pada Sabtu siang. Mereka terombang-ambing di laut setelah speedboat yang ditumpangi dihantam gelombang besar hingga terbelah. Tim gabungan Basarnas menyatakan para korban bertahan hampir 17 jam dengan berpegang pada puing kapal dan seluruh korban selamat telah dievakuasi ke darat. Sementara pencarian terhadap nahkoda speedboat yang masih hilang terus dilakukan. Kita beralih ke Bali, komunitas selari yang menyasar digital nomad yang berada di Pulau Dewata baru-baru ini jadi sorotan karena menolak peserta asal Indonesia. Hal ini pun memicu kemarahan warga di media sosial karena event lari ini digelar di Indonesia namun malah mengeksklusifkan warga negara asing. Viral di media sosial, komunitas lari yang dibentuk warga negara asing diklaim menolak warga negara Indonesia yang ingin bergabung. Sejumlah warga Indonesia membagikan tangkapan layar penolakan dari panitia saat mendaftar dan komunitas ini bahkan sempat meresahkan penduduk lokal karena perlakuan diskriminatif dan mengganggu lalu lintas karena menggunakan hampir setengah jalan sebagai rute. Menindaklanjuti kabar ini, imigrasi mengambil langkah. Event lari Bali Silent Disco ini diadakan Entourage Bali dengan dua warga negara asing yang teridentifikasi sebagai penyelenggara. Mereka adalah warga negara Belanda yang mengantongi izin tinggal terbatas untuk bekerja dan sebagai investor. Dirjen Imigrasi menyebut dua WNA ini telah meninggalkan Indonesia 23 Juli menuju Singapura. Sementara itu, seorang nelayan di Sumatera Utara terkejut usai jaring penangkap ikan miliknya menjerat seekor buaya raksasa. Di lokasi lainnya, di Demak, Jawa Tengah, diduga cuaca panas, kawanan monyet masuk ke permukiman dan juga menyerang balita.
2: Seorang nelayan di Sungai Barumun, Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara terkejut. Usai jaring penangkap ikan miliknya menjerat seekor buaya raksasa berjenis muara pada Sabtu pagi. Nelayan yang awalnya mengira jaringnya tersangkut ikan besar kemudian meminta bantuan warga sekitar untuk mengevakuasi sang buaya ke daratan. Ukurannya yang besar membuat para warga sempat kewalahan saat akan mengikat buaya.
12: Yang harapan kami ya sebenarnya yang akan terganggu oleh buaya kami jadikan ya mungkin bagi kami nelayan begitulah.
2: Usai dievakuasi, buaya muara berukuran 5 meter ini kemudian diserahkan kepada petugas BKSDA untuk selanjutnya dipindahkan ke penangkaran kebun binatang kota Pematang Siantar. Diduga akibat cuaca panas ekstrim dan rusaknya kawasan hutan mangrove, sejumlah monyet liar memasuki area pemukiman di Sayung Demak, Jawa Tengah. Keberadaan monyet ekor panjang membuat warga dilanda kecemasan. Selain merusak fasilitas warga, satwa liar ini sebelumnya sempat menyerang balita serta menyebabkan dua ekor kambing milik warga mati akibat gigitan. Menanggapi keluhan masyarakat, aparat Polsek Sayung bekerjasama dengan BKSDA memasang perangkap di sejumlah titik rawan.
13: Sudah lakukan upaya-upaya mitigasi. Kemarin sudah kita lakukan koordinasi dengan BKSDA untuk memitigasi bagaimana supaya monyet ini bisa kita tangkap. Kemudian kemarin dari BKSDA bersama dengan jajaran Polsek, kita laksanakan pemasangan perangkap di beberapa titik. Ada di Desa Bedono dan oleh BKSDA ada tiga titik yang dipasang perangkap.
2: Warga diimbau untuk tidak memberi makan serta segera melapor jika melihat keberadaan monyet untuk mengantisipasi ancaman penularan rabies. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Ke informasi lainnya, warga Kota Bandung, Jawa Barat diresahkan dengan banyaknya aksi kejahatan jalanan atau begal belakangan ini. Dan guna memberi rasa aman, sejumlah skema pengamanan warga diterapkan pemerintah dengan membentuk tim gabungan keamanan.

0: pelayanan gitu ya, minta handphone dong sini, kan aneh banget soal ini handphonenya.
1: Aksi begal di kota Bandung kembali menjadi sorotan. Tak hanya dari cerita warga secara langsung, kekhawatiran juga ramai disuarakan di media sosial. Seperti yang dialami Azmi, ia mengaku menjadi korban begal bermodus petugas leasing di kota Bandung pada 14 Juli lalu. Ironisnya, aksi kejahatan terjadi pada sore hari. Komplotan pelaku mengaku sebagai petugas leasing dan menghentikan perjalanannya dengan alasan motor menunggak cicilan. Korban kemudian diajak menuju sebuah kantor dengan dalih mengurus administrasi, meskipun selama ini pembayaran cicilan diklaim lancar. Setelah itu, telepon genggam korban diambil, sementara sepeda motor yang dikendarainya dikuasai oleh salah satu pelaku. Korban lalu dibawa berpindah ke salah satu kawasan hingga hari mulai gelap. Di lokasi tersebut, korban mengaku mendapat intimidasi hingga akhirnya pelaku merampas sepeda motor dan telepon genggam miliknya. Kasus ini ditangani oleh Polsek Regol berdasarkan informasi yang diperoleh dalam waktu sekitar 3 jam setelah laporan diterima, petugas berhasil menangkap para pelaku.
2: Akhirnya di situ saya didorong-dorong, saya diancam mau dipukul, kayak diterjang-terjang gitu kan. Sampai akhirnya saya menjauh lah kan, kayak saya mundur, emang kayaknya mereka berniat buat menjauhkan saya dari aset-aset saya. Dan out of nowhere, ada lagi satu orang yang gak kenal, dia pakai jaket warna orange gitu kan, dia tiba-tiba ngedorong saya, terus buka helm kayak mau mukul saya gitu, sampai membuat saya itu ke tengah jalan. Jadi posisinya kan banyak motor, banyak mobil, kayak hampir ditabrak dan lain-lain. Sampai udah di situ, akhirnya mereka mungkin ngeh kalau saya pegang HP. Katanya, itu apa? Oh, HP, katanya. Udah hayu, katanya gitu. Mereka lari lah pergi gitu kan, bawa motornya lawan arah kan ke arah sana.
1: Praktis, hal ini membuat masyarakat Bandung merasa was-was.
3: Mencekam sih sebenarnya ya. Biasanya kan Bandung itu aman biasanya gitu kan, sekarang makin maraknya ada perampasan kayak begal kayak gitu, agak khawatir gitu, apalagi kalau misalkan jalan malam gitu.
4: Bagi saya yang sering pulang malam ya, naik angkot kayak gitu, memang lebih menakutkan kalau pulang lebih dari maghrib gitu ya, karena memang daerah-daerah rawan itu di Bandung itu terutama yang pencahayaannya kurang gitu, kayak daerah sebelum Cicaheum, Cicabe gitu kan gitu. Kebetulan barusan juga siang-siang juga sebetulnya banyak sih kejadian-kejadian terutama yang daerah-daerah yang saya lewati gitu.
1: Polrestabes Bandung hingga 21 Juli mengungkap 15 kasus kejahatan jalanan yang terjadi. Guna meningkatkan keamanan warga, polisi melakukan patroli malam secara rutin. Kegiatan ini menyasar titik-titik rawan guna mengantisipasi aksi kejahatan jalanan.
5: Ini namanya patroli kegiatan rutin yang ditingkatkan. Kita tunggu sampai pagi, kemudian nanti dilapis lagi dengan patroli yang
6: rutin. Ada sasaran-sasaran khusus nggak?
5: Sasaran pelajar. Intinya kita patroli ini melakukan patroli dialogis, kemudian tentu tugasnya adalah meniadakan bertemunya niat dengan kesempatan yang menjadi tidak bakal dari kejahatan.
1: Wali Kota Bandung Muhammad Farhan merilis 7 titik rawan begal yang menjadi perhatian, di antaranya Jalan Soekarno-Hatta, Ahan Nasution hingga kawasan Regol. Selain memaksimalkan patroli malam, Farhan juga meminta warga Bandung untuk saling menjaga. Sementara itu, baru-baru ini Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menggelar sayembara dengan hadiah uang 5 hingga 50 juta bagi warga yang berhasil menangkap pelaku begal dalam kondisi hidup saat diserahkan kepada kepolisian. Uang itu dikatakan Dedi Mulyadi berasal dari uang pribadinya. Meski kebijakan tersebut sengaja dibuat untuk memicu warga berperan aktif dalam menjaga keamanan lingkungan, sebagian masyarakat berpendapat lain.
7: Menurut saya setuju gitu, cuman ini ada kekurangannya gitu. Apalagi kan ketika begal ditangkap oleh masyarakat, kebanyakan masyarakatnya main hakim sendiri gitu, Pak. Itu sih.
8: Jadi menurut aku kalau misalnya memang kita diberikan sejumlah yang diberikan oleh Pak Dedi gitu, menurut aku lebih ke mending kita untuk keamanannya lebih diketatkan gitu, daripada memberikan uang tunai kepada orang yang bisa menangkap si begal itu. Mending kenapa sih kita nggak adain patroli aja gitu di setiap daerah gitu. penerangan, apalagi kan sekarang banyak jalan-jalanan sepi ya, dan orang-orang tuh banyak mengambil kesempatan dari situ gitu.
1: Masyarakat berpendapat bahwa pemerintah seharusnya tidak hanya berfokus menangkap pelaku kejahatan, tapi juga memperbaiki berbagai fasilitas keamanan. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.
9: Keseruan Robi Sofwan Amin dalam sehari menjadi pembuat tahu susu bakso yang memiliki tekstur lembut hingga isian padat nan gurih. Jangan kemana-mana, tetaplah di redaksi akhir pekan.
10: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
11: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
10: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.

Salah satu makanan pendatang baru yang mendapat perhatian dari pecinta kuliner di Sleman, Yogyakarta adalah tahu susu bakso atau yang disingkat Tasuba. Nah, kuliner yang ada sejak 2014 ini terkenal karena memiliki tekstur tahu yang lembut dari susu sapi murni yang segar dan isian bakso yang padat dan gurih. Penasaran seperti apa? Rekan kami Robi Sofwan Amin akan mengikuti proses pembuatannya dalam segmen Sehari Menjadi.

0: Jika kita berada di kota Yogyakarta, di beberapa tempat seperti di daerah Taman Siswa, Gejayan, Wirobrajan, Kaliurang, Palagan, Godean, pastinya kita akan mendapati outlet penjualan tasuba atau kepanjangan dari tahu, susu, dan bakso. Olahan tahu, susu, dan bakso ini menyatu menjadi alternatif kuliner ringan yang hangat dan enak untuk cemilan atau untuk mengganjal rasa lapar. Saat kita jalan-jalan dan lapar, tasuba hangat dengan sambal. Rasanya pas dan cukup praktis sebagai camilan atau makanan ringan yang mengenyangkan.
1: Nah, ini kita sudah sampai di gudang kedelai tempat pembuatan ini ya. Tahu, susu, bakso. Biasa kalau kedelai itu, kedelai lokal masih belum bisa memenuhi nih. Kita ambil kedelai dari Amerika. Ini satu, ini biasanya berapa kilo, Mas?
2: Satu karung.
1: Bukan, oh, satu takaran.
2: 13 kilo 500 gram.
1: Oh, 13 setengah ya.
0: Dalam sehari, tempat produksi tasuba ini mengolah kurang lebih 10 ember atau sekitar 130 sampai 150 kg kedelai. Satu ember memiliki kapasitas takaran 13,5 kg. Kedelai ini selanjutnya akan direndam kurang lebih 1 malam.
1: Jadi ditampung tiap ember sekitar 13
3: 13,5
1: kilo.
3: Nanti terus direndam
1: selama, seperti ini.
3: Seperti ini selama 6 jam.
1: 6 jam. Gih. Kalau kurang, kalau lebih?
3: Kurang lebih sedikit enggak apa-apa, tapi jangan sampai lebih dari 8 jam.
1: Sampai ini ya. Kalau gih. 6 jam itu udah ini ya.
3: Ya, udah lebih empuk ya. Oh. Karena kedelai itu kalau misalnya enggak kita rendam, nanti digiling itu nanti sarinya enggak bisa keluar.
1: Jadi proses perendaman.
3: Kalau sampai nanti lebih dari 8 jam, itu nanti jadi tahunya juga enggak bagus. Jadi maksimalnya 8
1: jam. Sekitar 6 jam.
3: 6 jaman.
0: Setelah direndam selama 8 jam, tahap selanjutnya tinggal proses pencucian.
1: Ini termasuk kebersihannya seperti ini ya.
3: Ini sudah bagus, nanti airnya kita buang, terus nanti siap dicuci.
0: Secara umum, tahapan proses pembuatan tahu sama dengan proses pembuatan tahu di tempat lain. Akan tetapi, ada beberapa bahan tambahan seperti susu yang tidak ada di tempat lain. Selain itu, proses pengolahan sudah menggunakan mesin yang cukup modern. Kedelai yang digiling langsung terpisah dari ampas dan sarinya, sementara di tempat lain, proses penggilingan masih bercampur dengan ampas.
1: Jadi dari kedelai

0: Seperti ini.
1: Ya.
0: Masuk ke

0: Sehari ada 10 ember, maka prosesnya akan berulang sebanyak 10 kali. Sari kedelai yang sudah ditampung dalam penampungan stainless steel seperti ini selanjutnya tinggal dimasak.
1: Kita masukkan.
2: Itu yang akhirnya dikasih nama tahu susu itu.
1: Betul,
2: karena
1: jadi beneran ada susunya.
2: Susunya nggak kaleng-kaleng.
1: Betul, susu tapi beneran. Kita kerjasama dengan peternak daerah sini.
2: Oke, langsung dicampur.
1: Oke, kita masukkan di.
2: Ini tahunya, ya. Sari kedelai terus tambah susu.
0: Susu yang digunakan adalah susu sapi asli ya. Dan takarannya untuk satu ember dengan kedelai 13,5 kg, susunya satu takar seperti ini. Untuk proses memasak dari kedelai yang sudah dicampur dengan susu berbeda dengan umumnya yang dimasak dengan api dari bawah wadah. Proses memasak di tempat ini menggunakan uap panas dari proses perebusan air di dalam tabung. Teknik memasak dengan sistem pemanasan uap ini bertujuan untuk menjaga kualitas dari sari kedelai. Masak dengan sistem uap seperti ini sampai dengan matang atau mendidih diperlukan waktu kurang lebih 8 menit.
2: Jadi uapnya langsung

0: Pada saat mulai mendidih, air sari kedelai akan mengeluarkan busa dan terus naik memenuhi tempat penampungan.
1: Ini udah matang.
2: Ini udah matang ya?
1: Iya.
2: Ini langsung buka?
1: Langsung buka.
2: Oh. Proses masaknya cepet ya?
1: Enggak ada.
2: Semua full, Pak.
1: Panas,
2: sudah mendidih 100 derajat 1000.
0: Kita lanjut ke proses berikutnya. Sari kedelai yang sudah dicampur susu murni segar dan dimasak sampai matang diproses agar muncul kembang tahu. Biasanya di tempat produksi tahu pada umumnya untuk mengeluarkan sari tahu menggunakan air asam sisa proses masak sebelumnya. Tapi di tempat ini tidak menggunakan air asam produksi sebelumnya, namun menggunakan air cuka. Air cuka dilarutkan ke sari kedelai yang sudah matang dan diaduk sampai muncul bunga tahu.
2: Nah, ini tuh proses yang harus didampingi sama ahli. Karena kalau nggak didampingi malah tahunya nggak jadi, Pak.
1: Betul, karena di sini main feeling, Mas, ya.
2: Iya, iya.
1: Walaupun nggak ada SOP, tapi kondisi tingkat keasaman dari rebusan tahu ini bisa berbeda-beda.
2: Oh.
1: Jadi walaupun nggak ada SOP itu nanya, 4, 3, nah habis 3 itu pakai feeling tuh biasanya.
2: Oh, harus dilihat kondisi.
1: Harus dilihat kondisinya.
2: Iya.
0: Air sari kedelai yang sudah dicampur dengan susu segar ini akan mulai menggumpal dan muncul bunga tahu seperti ini. Bunga tahu selanjutnya akan mengendap, sementara air yang masih bercampur tahu dipisahkan lalu dibuang. Seluruh air yang ada pada tahu benar-benar dibuang, disisakan butiran dan gumpalan tahu. Setelah gumpalan dan butiran tahu terkumpul, tahap selanjutnya tinggal pencetakan. Proses pencetakan masih manual seperti proses pembuatan tahu pada umumnya.
2: Ini mana? Oh, ke sana? Oh, satu dulu. Aduh. Ah, ini udah proses nyetak ya. Ini satu cetakan ini 2 ember ini. Apa masih ditambah lagi?
1: 2 ember setengah.
2: Oh, 2 ember setengah.
1: Ada tambahannya lagi.
0: Setelah dimasukkan ke tempat pencetakan, berikutnya tinggal dipres. Alat yang digunakan adalah dongkrak yang biasa untuk melepas ban mobil. Dengan alat bantu dongkrak seperti ini, sari-sari tahu yang terkumpul akan benar-benar berkurang kadar airnya dan sari tahu menggumpal menjadi tahu.
2: Ini tinggal proses mencetak tahunya dengan cara dipres seperti ini ya, agar dongkrak. Ini harus diperhatikan ini ya, permukaannya jangan sampai tahunya miring.
0: Setelah padat dan menjadi tahu, selanjutnya tinggal memotong tahu menjadi kotak-kotak. Ada yang berukuran kecil, ada yang berukuran sedang.
2: Wah, udah, aku. Sini ya, 2 ya.

0: Selesai proses memotong, tahap selanjutnya tinggal membawa potongan tahu ke tempat pengisian bakso. Nah, sampai di tahap ini, tahu sudah matang dan sudah bisa dimakan.
1: Tidak dalam pengawasan, langsung rusak tahunya. Ini udah matang ya. Rasanya lembut ya. Lembut, gurih. Ada susunya. Terus bawang putih, garam. Ini udah enak. Tinggal nanti goreng, tambahin bakso. Wah,
0: agar saat diisi bakso tidak rusak dan pecah, tahu digoreng terlebih dahulu. Proses penggorengan dilakukan agar tahu lebih matang dan awet. Untuk proses menggoreng diperlukan waktu kurang lebih sekitar 5 menit sampai tahu benar-benar kuat, tidak gampang pecah atau rusak.
1: Ini tinggal kita masukkan. Ini langsung gimana caranya? Masukin aja.
2: Masukin aja.
1: Tinggal diaduk dikit
2: proses sampai naik kayak temennya sebelah baru diaduk kencang.
1: Iya, itu sampai ini ya, sampai digoreng sampai mungkin matang apa setengah matang seperti ini, terus nanti langsung masuk ke sana itu proses untuk diisi baksonya.
0: Tahu yang sudah matang digoreng selanjutnya akan dimasukkan ke dalam air. Untuk proses pengisian bakso relatif mudah. Tinggal disobek di bagian samping, selanjutnya adonan bakso yang terbuat dari daging sapi dimasukkan juga kurang lebih 1 sendok teh. Selain tahu bakso daging sapi, di tempat ini juga menyediakan tahu bakso daging ayam dan tahu bakso ikan tuna.
1: Aduh, berat. Karena ini berisiko, mas, ini mas.
2: Panas,
1: iya, makanya. Nah, ini proses rebusnya seperti ini. Nah, ditutup. Berapa lama ini, mas?
2: Sekitar setengah jam.
1: Setengah jam?
2: Ya, 15 menit.
1: Oh, ini setengah jam. Nanti ini udah.
0: Setelah selesai membuat tahu susu bakso atau tasuba, selanjutnya saya ke tempat outlet penjualan.
1: Tadi di tempat produksi, kalau ini di outletnya ya?
2: Di outletnya nih, mas.
1: Oh, kalau di Jogja ada berapa tempat?
2: Kita ada 8.
1: Ada 8?
2: Ada 8 tempat.
1: Oh, konsepnya seperti ini ya?
2: Konsepnya seperti ini. Jadi nanti ini barang belum datang. Nanti barang kalau udah datang, pasti akan full, mas. Jadi ada 4 varian rasa. Sapi yang paling best seller.
1: Iya.
2: Terus ayam, tuna, sama sapi super.
1: Oh gitu. Terus selain jual frozen seperti ini juga ini ya, bisa langsung goreng. Nah ini bisa langsung goreng seperti ini, jadi nanti bisa langsung lep.
0: Akhirnya setelah mengikuti proses yang cukup panjang, waktunya saya mencicipi tahu susu bakso goreng. Rasanya yang enak dan masih hangat dilengkapi dengan saus sambal petis serta cabai rawit semakin menggugah selera. Harga tahu susu bakso berisi 10 potong per box dijual antara Rp40 sampai Rp52.000.
1: Ini ada ayam, coba ayam.
2: Bikin lagi.
1: Memang ini harus, makanya harus panas-panas ya. Ini agak susah tapi nikmat. Ada tuna, ada ayam, ada sapi. Nah ini, pokoknya kalau ini di Jogja kita lapar, di jalan ada ini tahu susu bakso digoreng panas-panas buat cemilan, pas banget ya. Atau misalnya mau buat oleh-oleh juga tersedia frozen untuk persediaan makanan di rumah. Robi Sofwanamin, Probokus Hartoyo, Yogyakarta Istimewa.

Menuju 5 abad kota global, DKI Jakarta tawarkan sensasi makan di dalam bus sambil menikmati suasana kota. Fasilitas baru dari TransJakarta ini bisa Anda nikmati mulai Agustus mendatang.

0: TransJakarta tawarkan rute baru. Bus Open Top Tour of Jakarta, yaitu Jakarta Batavia dari kawasan Kota Tua sampai Sarinah. Rute ini mengutamakan wisata sejarah Jakarta dari zaman Hindia Belanda hingga modernisasi kini serta keragaman suku dan budaya di area yang dilewati bus. Untuk itu, rutenya dimulai dari Kota Tua melewati kawasan Glodok, Gajah Mada, Hayam Wuruk, Harmoni, Medan Merdeka Barat, hingga Sarinah dan Bundaran HI. Di rute yang sama, TransJakarta juga lakukan uji coba bus open dining. Ini adalah bus pariwisata 2 tingkat. Bedanya dengan open top tour adalah bagian lantai 2 yang tertutup dan diganti dengan kaca panoramik. Bus ini menawarkan fasilitas makan sambil menikmati suasana Jakarta. Rencananya, bus open dining akan beroperasi dari pukul 4 sore hingga 9 malam setiap harinya.
1: Nah, seperti inilah suasana dari Open Dining of Jakarta oleh TransJakarta. Jadi nanti sambil menikmati makan malam, sambil menikmati pemandangan kota Jakarta di sore hingga malam hari. Dan kalau kita lihat menunya, ini adalah menu set, jadi dari appetizer sampai dengan dessert, nanti adalah Nusantara Peranakan. Dan pastinya akan ada variasi-variasi menu lainnya, dan sambil menikmati makan, ada juga penjelasan sejarah kota Jakarta yang diberikan oleh pemandu. Pastinya ini menjadi harapan baru ya bagi atraksi wisata di kota Jakarta. Jadi Jakarta ini bukan hanya dinikmati untuk para pekerja saja menghabiskan rutinitas, tetapi bisa menjadi daya tarik destinasi bagi wisatawan, baik domestik ataupun mancanegara.
0: Menu makanan pada uji coba ini bekerja sama dengan salah satu restoran di kawasan Kota Tua. Penumpang dapat mulai menikmati aktivitas bus open dining mulai awal Agustus 2026. Namun, tiket mulai dapat dibeli secara online melalui aplikasi TJ TransJakarta sejak 25 Juli 2026. Putri Demes, Ricky Maulana, Jakarta.
2: Selanjutnya bagi penggemar durian, mari merapat ke TSM Bandung sebab mulai 24 Juli hingga 2 Agustus 2026, Transmart dan TSM Bandung menggelar Trans Durian Festival 2026. Ada banyak jenis durian yang bisa Anda nikmati.
3: Transmart dan Trans Studio Mall Bandung berkolaborasi dengan Ala Durian menghadirkan Trans Durian Festival 2026. Digelar di Plaza TSM Bandung, deretan jenis durian dihadirkan bagi pecinta durian. Seperti durian lokal Nusantara, durian jenis bawor, durian blackthorn, musangking hingga montong. Konsumen bebas memilih durian yang ingin disantap, sebab durian dijajakan lengkap dengan keterangan jenis, ukuran, dan harga. Jika ada yang cocok, konsumen bisa langsung meminta petugas untuk dibuka, agar bisa dinikmati. Tapi sebelumnya, konsumen juga berhak untuk mencicipi durian yang akan dibeli.
4: Ini boleh dicoba langsung berarti ya? Kita taste dulu nih. Kalau cocok, bisa diambil?
5: Iya.
4: Kalau enggak?
5: Kalau enggak, kita carikan lagi.
4: Waduh, ini kalau misalkan Anda cocok, ini bisa langsung ke meja untuk disantap. Tapi kalau misalkan merasanya, aduh kayaknya ini kurang masuk ke lidah kita, boleh ditukar dan
5: boleh
4: dicari lagi.
5: Boleh.
4: Waduh. Sekali. Ini udah cocok sih Mas, langsung aja dibungkus.
5: Siap.
4: Oke.
3: Durian sudah saya pilih, waktunya icip-icip. Durian dalam kondisi sudah dibuka, sehingga mudah untuk dinikmati. Di area Plaza TSM juga disediakan tempat untuk menikmatinya, sehingga konsumen akan merasa nyaman saat menyantap durian.
4: Lihat, bijinya kecil banget, jadi yang saya pilih tadi adalah jenis durian montong. Dia punya dagingnya tebal banget. Dan sedikit tips dan juga trik bagi Anda nih yang baru memulai mencoba durian. Durian montong ini bisa jadi pilihan, karena rasanya dia punya rasa taste yang manis. Dan juga ini bisa masuk ke semua kalangan, katanya mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Rasanya masuk banget untuk durian montong ini untuk bisa dinikmati. Masih banyak nih, baru makan satu, kira-kira ambil lagi nggak ya? Kayaknya ambil ya. Yuk kita ambil lagi.
3: Setidaknya ada 8 jenis durian yang dijajakan dalam gelaran Trans Durian Festival 2026. Adapun harga durian dijual mulai dari 90 ribuan saja.
6: Yang paling banyak dicari itu sebetulnya montong ya, di jenis montong, karena dia rasanya lebih friendly ke mau ke anak kecil ya, dewasa ataupun orang tua. Itu karena dia manis creamy, dari rasa manis creamy, tapi hari kedua ini yang saya lihat best seller di sini malah justru di Musangkingnya nih.
3: Sejumlah konsumen mengaku puas dengan sajian durian yang dihadirkan. Bahkan ada konsumen yang berkali-kali membeli.
7: Untuk yang kita sekarang beli, kita rasain itu montong palu ya. Untuk montong palu itu rasanya cenderung ke manis tapi agak sedikit pahit-pahit khas duriannya. Agak sedikit pahit khas durian tapi mantep lah untuk ala durian ya. Karena memang kami udah lama langganan juga sama ala durian.
8: Enak banget kak, biasa kan kalau durian suka ada asem-asemnya atau gagal lah kita kadang kalau beli. Oh ini gak ada gagal-gagalnya, udah beli ya? Dua kali, bahkan ini mau beli ketiga kalinya ya. Iya,
9: tebel banget,
8: enak
9: manis
8: lagi.
9: Manis banget lagi.
10: Bihinya kecil ya.
8: Iya, enak pokoknya deh.
3: Trans Durian Festival 2026 merupakan bentuk kolaborasi nyata Transmart kepada pelaku bisnis tanah air, sekaligus memfasilitasi para pecinta durian untuk bisa menikmati durian dengan kualitas premium. Memasuki hari kedua, sudah banyak konsumen yang berkunjung.
11: Ini baru satu hari kemarin kita jalan, itu sudah sangat banyak ya, terutama yang datang ke TSM, bahkan di beberapa sekitar sini juga banyak yang datang, dan mulai, mungkin kayaknya meledak mulai dari hari ini sampai besok.
3: Sebagai informasi, Trans Durian Festival 2026 digelar mulai 24 Juli hingga 2 Agustus 2026 mendatang. Kiki Aryadi, Helmi Suryanegara, Bandung, Jawa Barat.
2: Yang berikut tidak kalah menarik, atlet sepeda gunung Austria meluncur dan melompat dari balon udara di ketinggian 950 meter. Informasinya hadir usai jeda, tetaplah bersama kami.

0: Olahraga ekstrim dilakukan atlet sepeda gunung asal Austria yang meluncur dan melompat dari balon udara pada ketinggian 950 meter. Aksi ini jadi yang pertama di dunia dengan menggabungkan tiga olahraga ekstrim sekaligus, yaitu sepeda gunung, balon udara, dan juga base jumping.
1: Seorang atlet sepeda gunung asal Austria, Eliaski Westler, melakukan aksi spektakuler dengan mengendarai sepeda gunung di atas balon udara yang sedang terbang di ketinggian sekitar 950 meter. Dari atas balon udara, pria berusia 30 tahun itu meluncurkan diri kemudian melompat sambil melakukan dua kali putaran salto ke depan. Aksi tersebut menjadi yang pertama di dunia dengan menggabungkan tiga olahraga ekstrim sekaligus, yaitu sepeda gunung, balon udara, dan base jumping. Sebelumnya, Elias juga dikenal sebagai pemenang rekor dunia kecepatan bersepeda yang mencapai 272 km per jam.
0: Dan sebagai penutup, lebih dari 80 ribu bunga kanola serentak bermekaran di Qinghai, barat laut Tiongkok, hingga menciptakan hamparan kuning keemasan yang memukau. Tak kalah indah, kawasan wisata Gunung Qingxiu di Guangxi, Cina Selatan menerangi langit malam dengan pertunjukan Nanning Garden ataupun Nanning Night Garden. Saya Dana Valencia pamit, sampai jumpa.
1: Memukau dan memanjakan mata terjadi saat lebih dari 80 ribu bunga kanola mekar serentak di Meiyuan pada akhir bulan Juli. Hamparan landak emas membentang di pedesaan berlatar belakang pegunungan Qilian yang berselimut salju. Tak heran, pemandangan ini juga membuat para pengunjung yang berjalan di antara bunga-bunga berhenti sejenak untuk bersuah foto. Meiyuan merupakan salah satu wilayah penghasil bunga kanola terbesar di Cina, di mana iklim dataran tingginya membuat puncak musim mekarnya bunga terjadi pada akhir bulan Juli. Tanaman bunga kanola dibudidayakan di wilayah ini selama sekitar 1.800 tahun. Festival bunga kanola tahunan di Meiyuan ini turut menjadi daya tarik pengunjung setiap bulan Juli. Nanning Night Garden menyulap kawasan wisata Gunung Qingxiu di wilayah Guangxing, Cina Selatan, bak berada di dunia fantasi yang berkilauan. Acara ini menjadi daya tarik ribuan pengunjung dengan instalasi cahaya yang menjulang dengan taman yang diterangi cahaya hingga pertunjukan api. Pengunjung bisa menjelajahi jalur bercahaya, instalasi raksasa, taman dengan lampu LED, serta pertunjukan air mancur menari. Berlangsung sejak tanggal 4 Juli hingga 7 Oktober, acara ini memadukan seni cahaya bertema fantasi. Pihak penyelenggara menyatakan sejak dibuka, jumlah pengunjung harian telah melampaui 30 ribu orang.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah, dalam setiap sempit atau lapangnya rezeki, ada kuasa Allah yang mengatur segalanya. Quran Surat Al-Isra ayat 30 menjelaskan bahwa Allah melapangkan dan menyempitkan rezeki bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Bukan karena benci, tapi karena ilmu dan kasih sayangnya yang tidak terbatas. Dan ketika ekonomi terasa berat, jangan goyah, tapi kokohkan iman. Karena yang tetap bergantung pada Allah tak akan pernah diabaikan. Dan pemirsa, selama 45 menit ke depan, insya Allah kita akan mengulas sebuah tema yang sangat menarik, yaitu tentang makna rezeki dan pentingnya menjaga iman di tengah ujian hidup yang tidak mudah. Dan semoga dari pembahasan kita ini, kita semakin yakin bahwa pertolongan Allah selalu dekat dengan hambanya yang bersabar dan senantiasa mempersiapkan bekal untuk hidup yang kekal di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Dan seperti biasa, saya tidak sendirian, sudah hadir bersama saya di studio. Ada Gurunda dan juga ayahanda kesayangan kita semua, Kiai Haji Haris Sakam. Assalamualaikum ayah,
1: Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Masih sibuk mengisi kajian di mana-mana. Saya tengok, tapi di tengah kesibukannya selalu menyempatkan diri ke
1: kajian. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ini kewajiban yang gak boleh ditinggalkan.
0: Betul, Pak Kiai. Ini buat saya juga selalu apa ya, bisa dikatakan selalu oase. Jadi kalau udah kebanyakan mikirin dunia, kalau pas lagi waktunya ngaji sama Pak Kiai, ini rasanya udah ayo, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Jadi penyejuk lagi, jadi disiram lagi imannya. Mudah-mudahan senantiasa tumbuh subur ya Pak Kiai.
1: Iya,
0: begitu juga untuk pemirsa. Amin. Dan bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda berupa video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Baik, Pak Kiai, tema bahasan kita sangat menarik, sangat relate dengan kondisi ekonomi kita juga saat ini. Kokohkan iman meski ekonomi penuh ujian. Kenapa? Karena dari data yang kemudian saya riset ya, dari bulan Januari sampai bulan April 2025 saja, setidaknya sudah ada 24 ribu ternyata orang di Indonesia yang kemudian di PHK. Ini kan angka yang besar. Belum lagi kalau kita melihat harga barang-barang kebutuhan pokok juga semakin mahal. Sehingga rasa-rasanya kok kita tuh kayak sedang dalam kondisi krisis. Nah, bagaimana kemudian kita memaknai situasi yang tidak mudah ini? Apakah kita boleh ngeluh gak sih, namanya manusia ya Pak Kiai? Tapi apa yang harus kita persiapkan? Apa yang harus kita mantapkan dalam diri supaya kita juga gak terlarut-larut dalam kesedihan ini? Tafadhol Pak Kiai.
1: Baik, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du, Mbak Mila dan para pemirsa. Kalau melihat kondisi masyarakat kita sekarang ini, banyaknya 24 ribu angka PHK itu sebenarnya kan yang terdaftar gitu.
0: Iya,
1: tetapi bisa jadi catatan di luar itu masih banyak lagi. Betapa menggambarkan lesunya ekonomi kita ini, rendahnya daya beli dan lain sebagainya, ini juga menambah catatan-catatan yang orang bisa jadi kalau dia tidak tahan justru dia akan melakukan kesalahan, laki maupun perempuan. Nah, ada yang salah dipahami tentang skenario Tuhan itu. Gambarannya itu seperti ini Mbak Mila. Kalau kita naik kereta ke Surabaya, ke Semarang, Cirebon, ternyata rel kereta itu dua. Dan dua-duanya saling mendukung untuk bergerak dan berjalannya kereta. Tapi dia gak pernah menyampur, tidak pernah menjadi satu. Nah, Al-Quran mengatakan, Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Sesungguhnya Tuhanmu itu membagi rezeki itu dengan yabsutur rizqa, terbuka, banyak gitu. Liman yasha'u, bagi orang yang dikehendakinya, wa yaqdir, dan ditakar. Dalam satu ayat lain dikatakan wa yaqbid, ditahan. Yang satu dilepas, yang satu ditahan. Kan dia seperti rel kereta api itu memahaminya. Dua-duanya itu berfungsi untuk menjalankan spur, menjalankan kereta. Jadi yang kiri tidak mengatakan dia lebih hebat dari kanan, kanan tidak lebih hebat. Keseimbangan dari dua rel kereta api itu dia mesti saling bahu-membahu. kalau ada orang merasakan ketika wayakdir atau wayakbid, dia merasakan dia sedang dicibirkan oleh Tuhannya itu, enggak, sebenarnya enggak begitu. Ada yang lagi ingin dimainkan oleh Tuhan dalam kehidupan yang akan datang, dan itu punya hubungan dengan kondisi sekarang ini. Jadi kalau dalam film itu ujungnya siapa yang menang, siapa yang kalah, siapa yang berbahagia, siapa yang terhina, itu kan gak sama hasil akhir dengan proses nih. Mm-hmm. Kalau gambaran tentang proses itu gak boleh kita buru-buru mengatakan bahwa kita ini sedang dihinakan, kita ini tidak dilihat dengan oleh Tuhan, padahal enggak. Allah sedang memainkan yang kadang-kadang skenario yang dibuat itu kita aja yang kurang paham. Mm-hmm. Sebenarnya ini udah yang terbaik ini.
0: Yeah. Nah, bagaimana kemudian kita menyikapinya ya Pak Kiai, itu tadi gitu. Cara bentuk penyikapan kita tuh seperti apa sih, misalnya itu tadi ya. Kok qadarullahnya misalnya mungkin ada di antara kita yang harus dirumahkan atau di PHK gitu. Terus gimana nih hidupnya bakal gimana? Apakah kita juga harus di sisi lain? Gimana ya, tetap yakin, tapi kan juga gak gampang loh menumbuhkan keyakinan dalam kondisi lagi gak ada pekerjaan juga gitu misalnya Pak Kiai.
1: Gini Mbak Mila. Ada hadis yang menggambarkan secara global bahwa ajibtu li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair. Aku heran, kata Nabi, bagaimana Allah mengatur urusan orang mukmin semuanya baik. Ini yang ngomong Nabi nih, urusan orang mukmin semuanya baik. Iza asobat husarra syakar, kalau dia mendapatkan yang menyenangkan dia bersyukur. Wa iza asobat hudarra sobar, tapi ketika dia tidak dalam keadaan suka, dia bersabar. Apa bedanya orang yang bersyukur dengan orang yang sabar? Sama. Yang merasakan berbeda itu kalau konteksnya dia lepaskan dari Tuhan. Kalau dia tidak melepaskan diri dari Tuhan, maka nilainya itu sama. Apa bedanya? Saya jadi mau tertawa gitu. Minggu kemarin Mbak Mila, saya ke Cirebon.
0: Iya Pak Kiai.
1: Ya, saya ke Cirebon lihat ya perkawinan gitu. Tetapi yang memberikan nasihat perkawinannya itu menarik gitu, dengan gaya Cirebonannya gitu. Ada satu kisah seorang laki-laki yang jelek, tapi punya istri cakep betul gitu. Ya, jadi ini perkawinan musibah.
0: Musibah bagi yang perempuan ya Pak Kiai. Ya,
1: kata orang
0: begitu.
1: Gitu, ya. Maka ada yang berani dia mengatakan kepada si wanita ini, kenapa kamu kok terima lamaran laki-laki yang jelek seperti itu? Kamu kan cantik betul gitu loh. Ya, maka wanita ini mengatakan, uskut anta, ya, diam engkau. Ya, kot asak tak kau sudah melakukan kesalahan. Dia bilang, kata si wanita ini, la'allahu ayak malasolihan indah khalik wa ana sawawahu. Bisa jadi dia melakukan sesuatu yang baik terhadap Tuhannya, sehingga akulah yang menjadi pahala untuknya.
0: Masya Allah.
1: La'allahu anni kot asa'a anil khalik fa'asobahu anni. Bisa jadi aku dulu pernah melakukan kesalahan, maka Allah menghukumnya, dia menjadi suamiku. Adakah sebuah kenikmatan yang terbaik ketika dia ridho sudah ditetapkan oleh Tuhannya? Itu kalimat itu yang menarik. Jadi kalau ini adalah sebuah penetapan Tuhan, keridoan terhadap penetapan itu, ada gak yang lebih hebat dari keridoan? Gak ada. Pada zahirnya.
0: Zahirnya kan begitu ya, itu loh. Nah berarti memang ilmunya udah sampai di tahap ilmu hikmah ya Pak Kiai ya?
1: Iya.
0: Masya Allah. Gitu. Jadi intinya bahwa kita ridho dulu gitu. Kalau udah ridho tuh Allah justru akan gantikan ya Pak Kiai ya? Karena apapun pasti yang terbaik ya.
1: Kan bisa jadi yang sekarang enak itu tinggal nunggu waktu dia akan bangkrut. Iya. Dia yang orang yang sekarang di PHK, yang dirumahkan, ketika dia ridho, dia ikhlas, dia tetap berusaha. Mm-hmm. Ternyata dia yang nanti yang akan memimpin mm-hmm. perusahaan mm-hmm. itu. Mm-hmm. Cuma soal waktu saja. Mm.
0: Nah itu tadi. So, cuma soal waktu, dan kita itu sabar untuk selalu berprasangka baik juga sama Allah. Nanti kita elaborasi lagi ya Pak Kiai.
1: Iya.
0: Ini penting sekali untuk kita camkan dalam diri, tapi kita jeda dulu pemirsa, pembahasan kita masih akan kita lanjutkan. Gapai Kemuliaan akan kembali setelah yang satu ini.

0: Dengan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Dan sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
2: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
3: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
4: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
5: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
6: Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Di segmen kedua ini, Kiai Haji Aris Hakam, seperti biasa pemirsa akan menjawab pertanyaan Anda yang sudah masuk melalui WhatsApp dalam segmen Ustadz Menjawab. Dan kali ini pertanyaan yang sudah masuk datang dari Ferdian Iqbal di Tangerang Selatan. Kita akan simak bersama pertanyaannya.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam.
7: Perkenalkan, nama saya Ferdian Iqbal Furkona. Saya masih sebagai mahasiswa yang bertempat tinggal di Pondok Kacang Barat, Kelurahan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan. Pertanyaannya adalah bahwa terkadang orang-orang dengan kebutuhan hidup yang sulit itu sering melakukan kesalahan, bahkan hingga melanggar agama, yang itu melakukan hal-hal yang diharamkan oleh agama. Dengan pertimbangan bahwa hidup yang susah itu juga Allah yang memberikan. Jadi kita hanya bisa untuk melaksanakan kehidupan yang telah diberikan oleh Allah. Jadi pertanyaannya adalah, apakah sikap seperti itu masih bisa ditolerir atau dimaafkan, sehingga kita tidak terlalu melulu menjadi orang yang melakukan kesalahan? Oleh karena itu, kami mohon pencerahannya, Yai, bagaimana untuk mengatasi problematika yang saat ini sedang mungkin banyak orang yang merasakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ferdian Iqbal ya di Tangerang Selatan. Jadi pertanyaannya, dalam kondisi sulit ini kadang-kadang ada banyak orang yang gak sabar, Pak Kiai, sehingga akhirnya justru melakukan hal-hal yang dilarang agama misalnya. Dalam konteks ini, apakah sebenarnya ini masih bisa ditolerir? Ya, karena mungkin situasi ekonomi yang sulit gitu ya, akhirnya ya udahlah ya kan, kayak gini saya juga buat kasih makan anak misalnya, dengan alasan-alasan yang sebenarnya ya mungkin banyak orang juga masih bisa di apa ya, masih bisa didebat lah begitu ya, masih bisa okay, menjadi alasan kayaknya masuk akal juga. Tapi ya itu tadi, melakukan kesalahan. Dalam konteks agama gimana Pak Kiai?
8: Iya, baik, terima kasih Ferdian ya sudah memberikan atensinya. Apa yang ditanyakan itu begini jawabannya. Orang-orang Jabariyah itu tidak sama dengan Mu'tazilah dan Ahlus Sunnah ketika melihat sejauh mana apa yang dilakukan oleh manusia oleh Tuhannya. Kaum Jabariyah itu mengatakan manusia itu seperti wayang yang dimainkan oleh dalang. Kalau dalang itu memainkan wayang itu 100%. Sehingga apa yang Ferdian mengatakan, ini juga kan Allah yang buat susah ini. Mm-hmm. Ketika saya dibuat susah, maka kemudian langkah-langkah yang dilakukan itu kan mestinya bisa ditolerir karena Tuhan yang membuatnya gitu. Nah ini adalah pemahaman Jabariyah. Mm-hmm. Lawanannya kaum Mu'tazilah yang mengatakan bahwa manusia itu punya hak 100% untuk memilih, memilah dan menentukan kehidupannya. Tetapi yang pertengahan seperti kita ini ahlus sunnah wal jamaah, bahwa yang dimainkan oleh wayang itu adalah potensi yang sudah diberikan kepada wayang. Jadi semua wayang itu mengikuti alur ceritanya itu, skenarionya itu dengan dua pilihan. Ya, ashabul yamin wa ashabus shimal. Jadi ada peran kanan, ada peran kiri, ada peran positif, ada peran negatif. Nah, wayang itu memilih dari dua yang ditawarkan itu, maka itulah yang dimainkannya. Bukannya 100% ketika dia terjepit, kan yang terjepitnya Allah yang buat. Ketika Allah yang membuat keterjepitan ini, kemudian kami tidak boleh melakukannya, berarti ini penyiksaan Tuhan terhadap makhluk. Nah, jadi pemahamannya tidak seperti itu. Oleh karena itu, Mbak Mila, semua kehidupan itu ada jalan keluarnya bagi orang yang bertakwa. Ada sahabat Nabi itu bilang ini, bertanya sama Rasul, ya Rasul, kalau orang mentalak istri 3 kali atau 1000 kali, apakah masih ada jalan keluar? Kan kalau istri ditalak 3 itu udah gak boleh kembali. Tapi dia nanya sama Rasul, kalau orang laki-laki sudah menalak istrinya talak 3, apakah masih ada jalan keluar? Maka Rasul membacakan ayat, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kalau orang itu bertakwa kepada Allah, pasti ada jalan keluarnya. Jadi gak ada jalan buntu maksudnya. Ya, nah, orang yang talak 3 itu memang dia tidak bisa balik. Tidak bisa balik langsung. Tetapi bukan berarti tidak bisa balik. Minta saja sama Allah, maka nanti ada jalan keluarnya. Dia menikah dan suaminya tidak lama sehingga dia bisa kembali lagi. Nah, begitu juga dalam hal dalam ekonomi ini. Jadi jangan kita menganggap kesempitan itu adalah Tuhan yang sedang memberikan kita semacam itu secara mutlak sehingga kita akan menjadi terhukum kalau kesempitan itu kita melakukan kesalahan. Enggak seperti itu. Ya. Itu bagian dari sebuah cobaan. Karena tidak hal yang bertolak belakang itu, plus dan negatif itu tidak permanen. Nah, jadi suatu saat yang negatif jadi positif, yang positif jadi negatif, maka diperlukan kesabaran. Ya. Dan keikhlasan menerima skenario itu.
6: Oke, jadi intinya bahwa segala ketidaknyamanan yang kita rasakan itu juga gak selamanya kok ya Pak Kiai ya?
8: Enggak.
6: Kalau kita menyikapinya dengan takwa, justru Allah mempersiapkan yang terbaik nanti di ujungnya. Tapi ketika kita menyikapi hal yang tidak nyaman itu justru dengan hal-hal yang Allah gak suka, itu justru menjerumuskan kita semakin dalam ya Pak Kiai?
8: Iya, salah. Itu menunjukkan bahwa kita berontak dari sebuah kehendak Tuhan. Dan itu adalah sebuah pemberontakan yang fatal, yang jelek, dosa besar. Ketika kita secara nyata ya menunjukkan, membusungkan dada di hadapan Tuhan yang sedang ingin memberikan sesuatu yang baik sebenarnya. Kemudian kita salah paham, suuzon dengan Tuhan, ya kita membusungkan dada di hadapan Tuhan, itu sebuah kesombongan yang luar biasa.
6: Bagaimana dengan mengeluh Pak Kiai? Apakah dengan kita kebanyakan mengeluh itu justru juga akan menjauhkan kita sebenarnya dari pertolongan Allah?
8: Nah, apakah mengeluh juga itu sesuatu yang perlu dibicarakan? Jawabannya begini Mbak Mila. Ar-ridho tarku syakwa. Orang yang ridho itu dia tidak akan mengeluh. Iya. Jadi kalau belum ada sifat ridho, penerimaan yang ikhlas terhadapnya, dia pasti ngeluh. Hanya ulama mengatakan asyakwa ilallah ya la ba'sabi. Mengadu, mengeluh kepada Allah tidak berdosa dan tidak mengapa. Yang gak boleh itu mengeluhnya kepada selain Allah.
6: Kepada manusia apalagi.
8: Ya, termasuk ini Mbak Mila, ketika sudah berumah tangga jangan ngeluh sama keluarganya. Karena sesungguhnya dia sedang mempermalukan ya kondisi rumah tangganya. Nah, jangan melakukan itu ya. Jadi dia harus mensikapi

0: menyikapinya dengan ridho saja.
1: Okay.
0: Kalau dia mau ngadu, maka dia malam dia bangun. Dia bangun, dia ketuk pintu Tuhannya, maka dia sampaikan segala sesuatu, maka itulah yang dibenarkan. Malah justru Allah suka kepada Allah, ya, innallaha yuhibbu mayyas'al. Allah senang kepada orang yang meminta wayasku dan selalu mengeluh kepadanya. Allah senang kepada orang yang meminta dan orang yang mengeluh kepadanya. Jadi dia maknanya itu sebuah kedekatan. Jadi kalau gak minta dan gak pernah ngeluh kepada Tuhan, seakan Tuhan bilang lu sombong.
1: Nah, PR nih bagi kita yang justru malah ngerasa semuanya baik-baik aja gitu ya. Atau misalnya lagi kondisinya gak baik, tapi kita kayaknya tenang-tenang aja, kita gak ngeluh sama Allah. Nah itu justru bisa jadi kita sombong ya, udah dikasih gak enak, pakai gak minta pertolongan lagi. Sombong nih.
0: Sombong, jadi sebenarnya gini. Tuhan dengan caranya bagaimana mengingatkan kita untuk mengeluh, meminta. Jadi kamu ini udah sombong nih. Maka negurnya Allah dengan cara yang semacam itu. Akhirnya kita bilang, ya Allah, seandainya kau tidak ulurkan tanganmu, sesungguhnya tidak mungkin lagi tubuh ini dapat terangkat karena tenaganya telah hilang. Nah itu sebuah kalimat yang menggetarkan arasnya Allah ketika dia mengeluhnya kepada Tuhan. Coba kita ngomong sama manusia. Paling sabar ya Neng ya.
1: Iya.
0: Disuruh sabar
1: gitu. Kita juga tahu kita harus sabar gitu misalnya pagi ya kadang-kadang gitu. Nah itu yang kadang-kadang tuh kita sering kali lupa dan luput, sering salah langkah dalam menyikapi ujian misalnya Pak Kiai. Kalau misalnya aduh gak ada kerjaan, kita udah sibuk, aduh gimana ya, harus kesana kesini, harus pokoknya harus cari, buka lagi kontak, siapa yang kita bisa tanyain, siapa ada kerjaan atau enggak. Justru kita lupa, kita terima dulu, kita minta sama Allah. Nah baiknya gimana Pak Kiai, boleh gak kita juga ikhtiar nyari kesana kemari, atau baiknya kita koreksi diri dulu, kita minta tolong sama Allah, atau seperti apa? Nanti dijawabnya nanti ya Pak Kiai ya.
0: Ya baik. Ya.
1: Kita jeda dulu pemirsa, jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali saat lagi, tetaplah bersama kami.
2: Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
3: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
2: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
4: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
2: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
5: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
6: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
2: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
1: Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Kokohkan Iman Meski Ekonomi Penuh Ujian. Nah Pak Kiai, jadi gimana misalnya dalam kondisi mungkin kita kehilangan pekerjaan. Kadang-kadang tuh kita sibuk duluan nih, gak minta tolong sama Allah, tapi justru udah bingung nih kesana kemari nyari kerjaan lagi, hubungin kontak sana sini segala macam. Baiknya tuh ketika kita mendapatkan ujian, kita sudah harus gaspol ikhtiar kesana kemari mencari bantuan dari manusia, dari makhluk. Atau tunggu dulu nih, kayaknya kita harus baik lagi ke Allah dulu deh. Seperti apa Pak Kiai?
0: Ada dua yang mesti diperhatikan Mbak Mila. Pertama, biasakan manakala kita berhadapan pada hal yang menyenangkan atau tidak menyenangkan, maka yang pertama harus kita hubungi adalah Allah. Itu yang pertama. Jadi ketika musibah, ketika nih sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita, pertama kali dia menerima surat bahwa dia terjadi PHK, pemutusan hubungan kerja, maka yang pertama yang mesti dia lakukan adalah berwudu. Berwudu, kemudian dia kosongkan, dia lupakan dulu, kemudian dia takbiratul ihram, dia sholat. Kemudian setelah sholat itu dia mengatakan, ufawwidu hadza ilallah, innallaha basirum bil ibad. Aku serahkan semua urusanku ini kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha tahu dan Maha melihat. Itu yang pertama yang mesti dia lakukan. Habis itu apa? Diam. Diam, jangan berpikir ini dan itu. Oh. Jadi kalau pertama kali yang dia lihat adalah HP, kemudian kemana si orang yang punya hubungan, yang punya kans, yang punya peluang dan sebagainya, dia sudah melakukan kesalahan. Jadi jangan mencari siapapun sebelum mencari Tuhannya. Itu tadi ya. Jadi dia wudu, kemudian dia sholat, dia diam. Yang kedua yang mesti dia lakukan itu adalah tenang. Tenang itu di dalam satu hadis yang sahih dikatakan, at-ta'anni minallah wal ajalatu minasyaitan. Tenang, rileks, tidak terburu-buru itu datangnya dari Allah, wal ajalatu minasyaitan. Terburu-buru datangnya dari setan. Jadi dia nikmati saja. Bahkan ulama mengajarkan sakit pun jangan buru-buru berobat. Ada rahasia dengan sakit yang diberikan kepada seseorang. Jadi dia diam, dia pikirin kenapa ini, sebabnya apa, pikirin. Sudah lama dia sudah menangkap hikmah, sudah mengerti dia apa itu, baru dia tentukan berobat atau tidak berobat. Ke dokter atau tidak ke dokter. Karena bisa jadi suatu saat akan jawabannya mengatakan, saya tidak perlu, tapi cukup imun yang ada dalam tubuh saja. Mengandalkan itu dia akan sembuh dengan sendirinya. Nah itu kan sebuah ta'ani namanya. Jadi sahabat-sahabat kita ini yang mengalami posisi yang semacam ini, perlu tuh mengambil sifat ta'ani itu, relax, tenang, diam, pulang ke rumah, tidak gerabah-gerubuk, tidak memusingkan, membuat panik istrinya dan anaknya. Ya, karena itu nanti disampaikannya dalam situasi yang tepat, yang tenang. Nah, ternyata ketenangan itu nanti yang membuka peluang. Jadi kalau dia terburu-buru, malah peluang itu tertutup oleh marah itu tadi.
1: Jadi menarik. Ada tiga poin Pak Kiai. Pertama, hubungi Allah dulu dalam situasi senang maupun situasi yang sebaliknya ya. Situasi yang gak enak, hubungi Allah dulu, sholat dulu. Kemudian diam. Mungkin diam tuh dalam artian terima ya Pak Kiai ya. Terima, oh ridho dulu dengan keputusan Allah ini gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah tenang. Tenang, nanti akan ada, kalau kita sudah ngadu sama Allah, kita sudah minta pertolongan sama Allah, Allah akan giring bala bantuan dari langit ya Pak Kiai ya.
0: Untuk dengan nanti, caranya.
1: Dengan caranya yang kita gak tahu. Nah gitu ya. Jadi jangan gerusa-gerusu gitu ya. Jangan gerusa-gerusu. Nah Pak Kiai, bagaimana kemudian kita harus bisa di tengah penantian misalnya. Di tengah penantian kita mungkin belum mendapatkan solusi dari problem kita dalam hal ini ekonomi gitu ya. Gimana supaya kita tetap bisa tawakal. Kadang-kadang kan setan itu selalu mengganggu kita. Oh gimana nih gak dapat kerjaan nanti. Bakal cukup gak beli beras, bakal cukup gak beli kebutuhan, nanti bayar sekolah anak gimana. Jadi apa ya, was-was yang menakut-nakuti seolah-olah nanti tidak akan cukup. Ini kan juga kenceng banget nih dari setan gitu loh Pak Kiai. Jadi supaya kita tetap tenang tuh harus gimana di tengah masa menunggu.
0: Iya, dua. Yang pertama, sholat awal waktu.
1: Oh
0: mantap. Jadi usahakan waktunya dia sudah tunggu itu. Yang kedua dia baca Quran. Jadi orang yang baca Quran itu, Mbak Mila, nanti

0: kan Al-Quran itu kan sama saja Allah sedang berbicara dengannya. Dia sedang berdialog. Jadi orang yang membaca Al-Quran itu adalah orang yang membuka dialog dengan Tuhannya. Nanti inspirasi itu akan diberikan dengan ayat-ayat yang dia baca itu. Apalagi kalau kita kan umpamanya di PHK kan berarti banyak waktu tuh. Dia baca Al-Quran, kemudian dia keluar di samping kanan dan kiri itu ada terjemahannya. Ketika dia ada ayat-ayat yang memang memberikan pencerahan baginya, diulang lagi terus. Maka dengan cara yang semacam itu ada sebuah keberkahan yang bisa menghantarkan dia. Oh, ternyata disuruh istirahat itu memang itu kalau diteruskan itu gak baik buat dia. Itu baiknya buat teman-temannya. Buat saya tidak bagus di situ. Maka nanti dia sebenarnya akan cari tempat yang lain dan itu lebih bagus.
1: Nah, kadang-kadang kita punya juga ekspektasi Pak Kiai. Misalnya itu tadi ya, setelah mungkin gak dapat pekerjaan, alhamdulillahnya Allah berikan pekerjaan, tapi misalnya kondisinya penghasilannya jauh di bawah pekerjaan semula. Jadi aduh, gimana ya gitu ya. Kadang-kadang kita sudah ikhtiar nyari kerja kesana kesini gitu ya. Sudah mungkin juga baca Quran, sudah melaksanakan amal-amal sunnah yang lain gitu. Tapi kok segini aja ya gitu. Kok jadi ada koknya gitu. Kok gini ya? Kok gak sesuai sama ekspektasi saya ya Allah? Ada yang salah gak dengan sikap kita yang seperti itu Pak?
0: Ya kurang tepat. Kurang tepat. Ya, maksudnya begini. Saya termasuk orang yang sekarang ini, profesi sekarang ini adalah pilihan yang saya pilih. Padahal itu tidak menjadi hitungan sebelumnya. Yang pertama itu lebih mudah, lebih gampang mencari rezeki. Kenapa saya memilih ini? Karena ternyata bukan cuma materi yang saya dapat kalau kondisi sekarang ini. Ternyata ketenangan, kebahagiaan, ya kepuasan, kemudian termasuk masalah spiritual. Nah, kan ini tidak dijamin di kantor nih. Empat hal ini tidak ada di luar dan dia adanya di hati. Ketika Allah mem-PHK dia bahwa nanti dia akan dapat pekerjaannya tidak senilai yang sepertama, tetapi pasti ada nilai-nilai lebih tentang empat hal itu. Kalau memang tukarannya, penggantinya yang semacam itu, bukankah mestinya memang ya itu lebih bagus dalam penilaian dia ketimbang dia seperti semua. Yang dulu maaf ya, sholat Jumat aja bergantian. Ya kan? Duitnya memang gede. Tapi sholat Jumat itu gak bisa setiap hari Jumat dia berjumatan. Karena harus digilir gitu loh. Dia lupa gak? Duitnya memang gede. Tetapi berangkat dia anaknya masih tidur. Dia pulang anaknya sudah tidur. Ya, dia betapa dia ketemunya itu cuma hari libur saja sama anaknya. Anak yang tidak jarang bertemu dengan orang tuanya itu secara psikis tidak bagus. Ya, tidak ada kesejukan itu. Justru dengan cara yang semacam ini anaknya nanti berhasil. Kan berarti sebenarnya dia membuat investasi di akhir tua kan gitu. Nah, kalau caranya komprehensif yang semacam itu tidak parsial, maka sesungguhnya bisa jadi dia mengucapkan hamdalah dengan PHK yang Masya Allah, dia terima.
1: Itu tadi poinnya Pak Kiai. Jadi sebenarnya bisa jadi justru ketika dirumahkan yang dalam kacamata manusia ini seolah-olah kita mendapatkan ketidakberuntungan ya. Karena oh kok di PHK dalam kondisi susah malah di PHK gitu. Tapi justru di sisi lain kalau kita melihat dari kacamata yang berbeda, ini tuh kasih sayang Allah ya.
0: Iya,
1: kalau kita mau jeli melihat sebenarnya mungkin Allah menyelamatkan kita yang kita gak tahu gitu ya Pak Kiai. Itu nanti kita bisa elaborasi lagi di segmen berikutnya Pak Kiai. Kita akan break dulu. Pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan masih akan kembali saat lagi. Tetaplah bersama kami.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di TransTV dan CNN Indonesia.
2: Perekonomian global menghadapi tantangan yang kompleks, mulai dari inflasi yang tinggi dan resiko krisis utang yang bisa saja mengarah

0: pagi.
1: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di Redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
2: Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Pak Kiai, kita akan lanjutkan pembahasan kita. Jadi kadang-kadang tuh dalam kacamata manusia kita melihat ketika kita diputus hubungan kerja ini seolah-olah menjadi hal yang mengecewakan, yang kemudian adalah sebuah bentuk ketidakberuntungan. Tetapi di sisi lain sebenarnya kalau kita melihat dari kacamata iman, setiap skenario hidup yang Allah berikan kepada kita, termasuk di dalamnya mungkin yang tidak enak ini, adalah bagian dari kasih sayang Allah ya Pak Kiai?
3: Iya, betul. Ada sebuah ungkapan mengatakan, katsiru dzikri khairu min ayyatiyallahu rizqa. Orang yang banyak menyebut-nyebut nama Allah itu jauh lebih bagus ketimbang dia dibanyakan rezekinya.
2: Insya Allah ya.
3: Ada orang banyak nih rezekinya, semuanya cukup dah. Banget, jangan-jangan dia orang yang terkaya gitu. Tapi bibirnya kering, tidak menyebut-nyebut nama Tuhannya. Dalam kajian kita ini lebih bagus orang yang di rumahnya di pinggir kali, tetapi rumahnya ketika gelap malam hari itu bercahaya tembus ke langit dari lantaran banyak dia menzikirin. Satu jawaban. Jawaban yang kedua, ada jawaban sahabat Nabi yang menafsirkan bahwa yaj'allahu makhraja itu, Allah akan memberikan jalan keluar itu. Mbak Mila gak sama dengan kita. Sa'id al-Khudri mengatakan, man yabra'u min haulihi wa kuwatihi. Orang yang membebaskan dirinya dari daya dan kekuatan pribadinya, yaj'allahu makhraja, Allah akan berikan jalan keluar. Jadi kalau orang menurut perspektif Abu Sa'id al-Khudri ini, kalau dia mengandalkan kekuatan dia, fasilitas dia, koneksi dia, kemampuan dia, maka Allah melepaskan diri pada orang itu. Ya sudah, atur aja sendiri. Tapi ada orang yang gak mau, dia gak punya daya, dia tidak punya kekuatan dan dia mengatakan terserah engkau ya Allah. Maka yaj'allahu makhraja itu maknanya ketika orang tidak punya daya, tidak punya kemampuan, tidak mau memanfaatkan semua fasilitas, terserah engkau ya Allah, saat itu ada jalan keluar. Kenapa tidak itu yang dipilih oleh sahabat-sahabat kita yang sedang terkena musibah ini? Nah, ini perkataan Abu Sa'id al-Khudri ini ditulis dalam memberikan penafsiran mayat takillaha yaj'allu makhraja. Jadi lepaskan saja. Saya tidak bisa apa-apa, saya tidak mampu, saya tidak pandai, saya tidak kuat, saya tidak punya hubungan ya Allah. Terserah engkau.
2: Oke, Masya Allah ya. Jadi sebenarnya itu kuncinya tuh sederhana tapi justru sering luput adalah kita tuh punya sandaran yang maha besar gitu. Kita punya Allah gitu. Jadi sebenarnya mau senang, mau sakit, mau sumpek, mau gak punya uang, mau lagi pegang uang banyak, itu sebenarnya bawa aja ke Allah ya Pak Kiai ya. Nanti Mbak Mila akan digiring gitu.
3: Mbak Mila nggak jatuh karena sandarannya tepat.
2: Iya, betul. Kalau mislek sedikit, nggak ada sandaran bisa jatuh. Nah, itu juga berlaku juga sama. Nah, Pak Kiai, kadang-kadang ada mungkin godaan ya dalam kondisi misalnya finansial kita tidak stabil gitu ya. Kita tuh ingin pinjam, rasanya pengen utang kanan kiri gitu. Pokoknya ya udahlah kalau nggak ini ya utang kanan kiri gitu. Itu gimana ya Pak Kiai dalam konteks secara syar'i, mungkin apakah itu juga diperbolehkan ataukah memang lebih baik tunggu dulu deh pertolongan Allah, sabar-sabarin dulu dengan apa yang kita punya, kita pakai dulu, atau kita boleh itu tadi, aduh gak cukup nih kayaknya duitnya, ya aku mau utang deh daripada nanti malah gak cukup buat beli ini beli itu gitu. Seperti apa Pak Kiai?
3: Ya,

0: Jadi begini Mbak Mila. Kalau pertanyaannya pertanyaan syar'i, boleh meminjam apabila aset kita lebih besar dari yang kita pinjam.
1: Okay.
0: Umpamanya kita punya motor, pinjamnya cuma 5 juta nggak apa-apa.
1: Kan ada itu tadi ya yang
0: karena
1: bisa.
0: Karena ada tandonannya gitu, asetnya lebih besar. Rumah, kemudian pinjamnya 100 juta nggak apa-apa. Tapi kalau dalam perspektif adab, ya dalam perspektif akhlak itu ulama-ulama menganjurkan untuk jangan meminjam. Justru meminjam itu bermakna berontak. Jadi dia apapun bagaimanapun itu, tawakal itu ayyakunal abdu baina yadaillah ya kalmayiti baina yadail ghasil. Yukallibuhu kaifa syaa'a falaisa lahu harakatun wala tadbir. Orang yang menyerahkan urusannya kepada Allah itu seperti mayit di tangan orang yang memandikannya.
1: Pasrah.
0: Yukallibuhu kaifa syaa'a, dibolak-balik sama yang memandikannya, dia diam saja. Laisa harakatun wala tadbir, dia tidak bergerak dan tidak melawan. Karena memang orang yang memandikan itu orang yang mau membersihkan dia. Nah itu ilustrasi tentang Tuhan ketika sedang membersihkan. Kan bisa jadi doanya itu, ya Allah berikan rezeki yang halal, ya Allah berikan kehidupan yang tenang, ya Allah berikanlah kedamaian berumah tangga, mutmainnah dan lain sebagainya. Ya Allah bilang itu permintaanmu sedang aku penuhi.
1: Masya Allah.
0: Cuma instrumennya yang kita gak suka gitu loh.
1: Jadi ya sabar aja sebenarnya.
0: Iya diem gitu aja gitu loh.
1: Karena
0: jadi
1: apa,
0: ada dua jawabannya.
1: Jadi secara syar'i boleh.
0: Boleh.
1: Ya kalau memang kita punya rasa-rasanya kita mampu untuk membayar. Jangan kemudian kita utang terus lupa bayar ya Pak Kiai ya. Gitu. Boleh satu secara syar'i. Tapi yang kedua secara adab lebih baik kita berpegang. Jangan. Tunggu dulu sama Allah. Jadi
0: sabar aja.
1: Sabar aja. Jadi gigit rat-rat kayak apa ya istilahnya, di gigi geraham kita. Kita yakin ini Allah pasti kasih jalan keluar nih. Tanpa kita misalnya harus berhutang gitu ya Pak Kiai.
0: Syaratnya wa antum mukinun. Kau harus yakin. Jadi kadang-kadang fadu'ullah wa antum mukinun. Kau berdoa kepada Allah dan kau mesti yakin. Bahwa doamu diterima. Udah itu doang.
1: Itu doang loh. Nah tapi keyakinan itu, menumbuhkan keyakinan itu juga perlu dipupuk ya Pak Kiai.
0: Iya makanya kalau pagi depan CNN. Jadi nanti kita kasih input yang saling memberi lah.
1: Oke. Pak Kiai, penting juga kan kaitannya kalau dengan kondisi ekonomi yang mungkin tidak sesuai ekspektasi kita itu sangat linear gitu ya. Punya kaitan dengan bagaimana kita merasa cukup ya atau kona'ah lah. Dengan apa yang misalnya terjadi dalam hidup kita. Nah kona'ah itu sendiri tuh perlu dilatih gak Pak Kiai? Atau itu perlu dilatih atau itu akan datang sendiri nanti seiring kalau kita misalnya tidak terlalu banyak menuntut gitu. Atau tidak terlalu banyak mengeluh.
0: Kona'ah itu kan sikap. Dan sikap itu lahir dari sebuah pemahaman. Pemahaman itu dibantu oleh ilmu pengetahuan.
1: Iya.
0: Jadi dia bertanya, kalau kondisi semacam ini apa yang mesti saya lakukan? Kau mesti pahami bahwa ada Tuhan yang yabsutu rizqa wa yaqbid. Ada Allah Tuhan yang menentukan dengan otoritasnya membuka atau menahan. Kalau yang membuka dan menahan itu ada yang menentukan, maka ada kapan dia membuka, kapan dia menutup. Atau bisa jadi akan berbolak. Balik dalam kondisi yang semacam itu. Nah dengan cara dia memahaminya semacam itu. Maka dia bilang. Amantu billah. Saya beriman kepada Allah. Waktu jiwanya mengatakan amantu billah. Terus dia pahami juga. Sampai pada akhirnya. Raditu bima ja'a anillah. Aku ridho apa saja yang datangnya dari Allah. Itulah lahirnya sifat kona'ah. Jadi sebuah tahapan-tahapan. Yang nggak bisa diam aja, dia tidak akan bisa dipahami oleh jiwa kalau dia tidak melalui sebuah proses
1: pemahaman
0: itu.
1: Betul. Jadi harus satu, harus komprehensif keseluruhan bagi logika kita juga berpikir ya, hati kita juga berpikir bahwa itu tadi ya. Tapi memang pentingnya ilmu tuh di situ.

0: Ya Pak Kiai ya, bagaimana kita bisa sampai di tahap qanaah, ridho dengan ketetapan Allah, berprasangka baik sama Allah gitu. Kalau kita nggak juga
1: belajar
0: gitu.
1: Ya nggak bisa.
0: Nggak bisa ya Pak Kiai.
1: Nggak bisa bim salabim. Nggak
0: bisa. Nah, saya tuh percaya bahwa, nah itu juga mungkin bagian dari iman ya Pak Kiai. Ketika misalnya kita sudah, artinya Allah memberikan situasi yang tidak nyaman, tapi kita selalu percaya bahwa Allah tuh kayaknya tidak akan mungkin mengabaikan kita. Jadi apapun yang terjadi sama kita, mau susah mau senang, sebenarnya Allah itu tidak akan pasti tidak akan mungkin membiarkan kita. Rezeki kita pasti ada selama kita masih hidup di dunia gitu. Pemahaman dan afirmasi seperti ini tuh akan menguatkan pandangan positif kita kepada Allah kan sebenarnya Pak Kiai.
1: Iya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada makhluk di muka bumi ini yang tidak diberikan rezeki. Ketika sedang dikurangi, sebenarnya bukan sedang dikurangi, sedang dikumpulkan. Di depan itu keperluanmu tinggi, maka ini lagi diakumulasi gitu loh. Yang kita mengatakan kita sedang diuji gitu. Sebenarnya enggak. Semuanya sudah dapat.
0: Dan sudah tertakar ya. Maksudnya
1: ya sudah
0: kan
1: dapat.
0: Enggak akan mungkin ini gitu ya. Nah Pak Kiai, kadang-kadang ada anggapan bahwa seolah-olah berpikir bahwa kalau miskin itu selalu hina gitu. Maksudnya kalau gak punya duit tuh kayaknya seolah-olah tuh ya saya kan memang gak punya duit gitu. Merasa minder gitu atau merasa gak punya daya upaya. Bagaimana sebenarnya Islam itu melihat kaya, miskin? Sebenarnya seperti apa? Kedudukannya itu seperti apa Pak Kiai?
1: Ya, dalam konteks kalau miskin hasil dari sebuah kalah persaingan dan tidak ridho, dua tuh ya. Hasil kalah persaingan dan dia tidak ridho, maka kemiskinan itu menyiksa dia dan bisa jadi dia mati dengan kemiskinannya. Jadi ada orang bisa jadi terbunuh dengan kemiskinannya. Nah, tetapi kalau miskin itu gaya hidup, miskin adalah pilihannya. Maka tidak sama orang yang miskin ke satu dengan orang kedua. Ya. Sehingga dikatakan itu dalam sebuah intisari hadis dikatakan ada orang miskin itu orang yang butuh. Kemudian orang itu meminta dan dia menerima. Ini kelompok yang pertama dan ini pada umumnya. Tapi ada kelompok yang kedua, orang yang butuh. Dia tidak mau meminta, tapi dia menerima. Nah yang ketiga ini yang super, orang yang butuh, orang yang tidak mau meminta hanya selain kepada Allah, dan tidak menerima karena dia mau berdasarkan tenaganya.
0: Masya Allah.
1: Nah, apakah miskin yang ketiga ini sama? Tidak sama, dia punya kualitas karena memang miskin itu gaya hidup.
0: Ya.
1: Miskin itu pilihan hidupnya dia. Dan orang-orang yang semacam ini yang lampunya lebih terang dari listrik yang kita pasang di rumahnya ketika malam hari. Sehingga mencorong rumahnya itu terang ke langit dari lantaran orang tidur dia terbangun. Ya. Nah orang yang selalu bibirnya basah menyebut-nyebut nama Tuhannya. Sehingga tidak ada lagi keinginan rasa nikmat ini dan itu sudah terkalahkan dengan lezatnya menyebut nama Allah. Gitu. Jadi kuliner itu tidak menarik gitu loh.
0: Luar biasa ya Pak Kiai.
1: Iya.
0: Jadi kadang-kadang tuh makanya suka sebel sama orang tuh yang merasa bahwa karena mungkin dengan jabatan, dengan kekayaan, sombong. Seolah-olah menganggap orang lain yang tidak setara dengan dia itu lebih rendah. Nah kadang-kadang justru kita melihatnya maksudnya kok bisa gitu ya? Kok bisa ada orang yang itu tadi, dengan kalau Allah mau tuh sepersekian detik hartanya, jabatannya kan bisa hilang sebenarnya gitu ya.
1: Iya.
0: Kok bisa masih merendahkan orang lain gitu.
1: Iya, dalam ayat itu dia katakan kalau Allah ingin, Allah berkehendak bisa saja Allah menjadikan manusia itu dengan satu model. Umatan wahidatan itu maknanya cuma satu model. Semuanya taat, semua kan bisa.
0: Bisa.
1: Tapi enggak kan begitu, karena kualitas keimanan harus terbedakan dengan diuji.
0: Oke, Masya Allah. Luar biasa, sebuah closing yang sangat powerful. Kualitas keimanan itu bisa dibedakan lantaran ujian tadi ya Pak Kiai. Betul-betul. Pak Kiai, jazakallah khair atas ilmunya hari ini. Mudah-mudahan dalam kondisi situasi yang mungkin tidak mudah, Allah tetap

0: iring kita, Allah tetap apa ya, berikan kita hidayah dan petunjuk supaya kita tetap sabar dan tawakal, karena selalu ada skenario indah yang Allah siapkan untuk kita, insya Allah.
1: Amin.
0: Gitu ya Pak Kiai ya. Pemirsa, tidak terasa saya sudah berjumpa kita dalam program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga kajian hari ini membawa manfaat, kebaikan, dan Allah Azza wa Jalla senantiasa mudahkan kita semua untuk menuntut ilmu agama. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Meladia Rahman dan juga Kiai Haji Haris Hakam undur diri. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode yang akan datang. Tetap semangat ya pemirsa ya, apapun kondisinya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
1: Waalaikumsalam.
0: Terima kasih, Pak Kiai.

0: Selamat pagi, Anda sedang menyaksikan redaksi pagi
1: Mendalam Terpercaya. Kami hadir menemani Anda dengan informasi khas redaksi pagi bersama saya Lianita Ruhyat.
0: Dan saya Rizky Harisnanda. Langsung saja kita simak redaksi pagi selengkapnya. Satu orang meninggal dunia dan satu lainnya luka parah akibat bentrokan antara sekelompok pemuda dengan warga di Jalan Tambak, Menteng, Jakarta Pusat pada Minggu pagi.
1: Polisi menyatakan peristiwa diduga dipicu warga yang tidak terima dua pemuda bersepeda motor menggeber knalpot di depan lapak pedagang. Polisi pun telah menangkap tiga terduga pelaku penganiayaan terhadap korban.
2: Bentrokan antar warga Matraman dengan sekelompok pemuda terjadi di Jalan Tambak Menteng Jakarta Pusat pada Minggu sekitar pukul 10 pagi. Minggu malam, Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Reno Hutagalung mengatakan, peristiwa ini diduga bermula saat dua pemuda mengendarai sepeda motor ditegur warga karena menggebel knalpot di depan lapak pedagang nasi uduk. Tak terima ditegur, keduanya kembali bersama sejumlah rekannya dan merusak beberapa gerobak UMKM serta menganiaya warga. Akibat kejadian ini, dua orang dari kelompok pemuda, K dan DS, terluka parah. Mereka lantas dilarikan ke RSCM Jakarta Pusat. Naas, salah satu korban K, 23 tahun, dinyatakan meninggal dunia. Kombes Rel Huta Galeng pun menyatakan, polisi menangkap tiga warga terduga pelaku penganiayaan berinisial S, T, dan U. Mereka masih diperiksa di Mapolsek Menteng.
3: Saat ini motif yang kami terima bahwasannya ada dua orang yang menggunakan kendaraan bermotor melewati jualan kita tahu bersama yaitu nasi uduk yang gerobaknya berdampak dirusak itu karena menggeber-geber motornya sehingga knalpot tersebut membuat kebisingan, ditegur tidak terima. Dan dua orang itu mengajak teman-teman lainnya, sejumlah lima orang, kembali ke lokasi yang melakukan keributan, bahkan merusak di beberapa UMKM yang ada. Bahkan ada warga yang terpukul.
2: Sementara, sejumlah rekan dari korban bentrokan mendesak polisi untuk menangkap seluruh pelaku yang terlibat penganiayaan dua rekan mereka.
4: Nah, kemudian permintaan kami lagi, semua yang teridentifikasi di dalam video itu, kami minta semuanya ditangkap. Karena itu pelaku murni yang mengakibatkan dua orang saudara kami korban, menjadi korban. Dan kami selaku keluarga, kami meminta ini hukum ini benar-benar ditegakkan.
2: Kapolsek Menteng AKBP Brayel Arnold Rondolwo memastikan tidak ada rumah ibadah yang dirusak dalam bentrokan ini. Polisi pun menegaskan proses penegakan hukum akan dilakukan secara profesional dan berkeadilan, baik terhadap warga maupun kelompok pemuda yang terlibat dalam peristiwa ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kebakaran hebat melanda pasar modern BSB Kota Semarang, Jawa Tengah. Api diduga bermula dari kebocoran gas LPG di sebuah warung makan.
0: Di Lampung, kebakaran melanda lahan semak.

0: belukar di tepi jalan lintas Sumatera, ruas Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang. Sumber api yang membakar lahan diduga berasal dari puntung rokok yang dibuang sembarangan.
1: BSD Lur.
2: Kebakaran hebat melanda pasar modern BSB Kota Semarang, Jawa Tengah, Minggu siang. Rekaman video memperlihatkan asap hitam tebal membubung tinggi saat api melalap lebih dari 100 lapak pedagang.
1: BSB Lur.
2: Kepanikan tak terhindarkan, para pedagang dan pengunjung berlari menyelamatkan diri. Api diduga bermula dari kebocoran gas LPG di sebuah warung makan. 4 unit mobil pemadam dan 20 personil damkar diterjunkan ke lokasi. Api berhasil dijinakkan dalam waktu sekitar 1 jam.
3: Astagfirullahaladzim. Kemarin aku jualan di sana.
4: Terus pindah ke sana.
3: Jual lapak. Kemarin baru diisi kulkas sama perlengkapan untuk alat-alat giling kopi.
4: Jualannya apa Ibu yang di situ?
3: Kemarin kerdus sama styrofoam sama yang lainnya plastik-plastik.
4: Plastik.
3: Tadi saya enggak jadi makan di sini. Setengah jam yang lalu saya mau makan di situ dulu, pengen makan gudeg itu. Nah, mau saya pulang, anakku bilang, "Mah, pas mau tetap kebakaran." Dari Superindo saya langsung ke sini. Ya Allah, ya Rabbi, astagfirullahaladzim. Seperti ini, habis dalam tempo sesingkat.
2: Tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Penyebab pasti kebakaran masih diselidiki polisi. Kobaran api dengan cepat membakar lahan semak belukar di bahu jalan lintas Sumatera Jalinsum, ruas Kampung Cakat Raya, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung, Minggu petang. Kebakaran semak belukar kering membuat api dengan cepat membesar dan meluas ke lahan lain. Besarnya kobaran api membuat panik pengendara yang melintas di lokasi kebakaran. Api juga nyaris membakar jaringan listrik tegangan tinggi yang berada di atas lahan. Selain itu, kepulan asap dari kebakaran lahan semak belukar menyebabkan jarak pandang pengendara kendaraan terganggu.
5: Iya Pak, menutup jalan sampai nggak kelihatan dari jarak jauh.
6: Cukup gede tadi apinya ya?
5: Lumayan besar Pak.
6: Kalau penyebabnya apa sih Bu?
5: Kurang tahu ya, saya cuma lewat tadi.
2: 3 unit armada pemadam kebakaran dari Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Tulang Bawang dikerahkan ke lokasi kebakaran. Kondisi angin kencang dan banyaknya semak belukar yang kering menjadi kendala dalam proses pemadaman api. Api dapat dipadamkan setelah petugas damkar berjibaku selama 2 jam. Penyebab kebakaran diduga berasal dari puntung rokok yang dibuang sembarangan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Selanjutnya, aksi pencurian rumah kosong di Cipayung, Jakarta Timur dipergoki warga. 2 pelaku bersenjata berhasil ditangkap. Residivis ini menggasak uang tunai 2 juta rupiah dan 100 dolar Amerika Serikat dari rumah korban.
7: Sementara itu, media sosial dihebohkan dengan temuan seorang pria tak sadarkan diri di depan klinik di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Korban kemudian dievakuasi menggunakan ambulans ke rumah sakit terdekat.

Kobaran api membakar tumpukan limbah bekas di lahan kosong perumahan Ciledug Indah 1 Kota Tangerang Banten Minggu sore. Api cepat membesar akibat cuaca panas, tiupan angin kencang serta banyaknya material yang mudah terbakar. Saat proses pemadaman, petugas sempat terkendala kabel listrik milik PLN yang ikut terbakar dan masih beraliran arus. Beberapa kali terdengar ledakan sehingga petugas harus menunggu aliran listrik diputus demi keselamatan. BPBD Kota Tangerang menerjunkan 30 personil dengan 6 unit mobil pemadam dari UPT Damkar Ciledug dan Pos Pinang. Api baru berhasil dipadamkan setelah upaya selama sekitar 90 menit. Beruntung petugas berhasil mencegah api merembet ke permukiman warga yang berada tak jauh dari lokasi. Rekaman CCTV dan video amatir warga merekam detik-detik dua pelaku pencurian rumah kosong dipergoki warga di Ceger, Cipayung, Jakarta Timur, Minggu pagi. Saat kejadian, rumah sedang ditinggal pemiliknya beribadah. Aksi pelaku terungkap setelah alarm CCTV yang terhubung ke ponsel korban berbunyi. Korban pun segera meminta bantuan warga untuk mengepung rumah. Saat hendak kabur, salah satu pelaku sempat mengancam warga dengan pistol yang ternyata hanya korek api berbentuk senjata. Warga berhasil

0: menangkap kedua pelaku dan menyerahkannya kepada polisi. Polisi menyita uang tunai sebesar 2 juta rupiah, satu lembar 100 dolar Amerika, serta sejumlah alat kejahatan. Kedua pelaku yang merupakan residivis kini menjalani pemeriksaan di Polsek Cipayung. Media sosial dihebohkan dengan beredarnya foto dan informasi mengenai seorang pria bernama Sutribo yang ditemukan tak sadarkan diri di depan sebuah klinik di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Warga setempat mengaku tidak mengetahui secara langsung peristiwa tersebut dan hanya menerima informasi dari pengemudi ojek bahwa ada seorang pria pingsan di pinggir jalan.
1: Pas saya mau berangkat itu tukang ojek bilang ada orang pingsan. Okay. Ada orang pingsan di pinggir jalan, sudah dibawa ke rumah sakit. Okay. Tapi warga saya nggak ada yang melapor, jadi saya nggak merespon balik.
0: Hingga kini masih belum ada keterangan resmi dari pihak berwenang mengenai penyebab pria tersebut tak sadarkan diri. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Dua kelompok warga di Makassar saling serang akibat bersengketa kepemilikan lahan.
3: Informasi selengkapnya kami sajikan sesaat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.

0: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
2: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
3: Perekonomian global menghadapi tantangan yang kompleks, mulai dari inflasi yang tinggi dan resiko krisis utang yang bisa saja mengarah ke resesi. Perlu kerjasama dari semua pihak dalam membangun optimisme pembangunan ekonomi Indonesia. Saya Yudi Yudawan untuk CNN Indonesia.
2: Morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
4: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning. Setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi. Live di TransTV dan CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
5: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam

0: Setengah tujuh pagi, live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
1: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
2: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
3: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore. Live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Redaksi Pagi. Pemirsa, polisi Resort Tabanan Bali akhirnya mengamankan 5 tersangka yang diduga melakukan aksi massa hingga tewasnya seorang warga yang diduga mencuri seekor ayam aduan.
1: Dan setelah buron selama seminggu, polisi berhasil mengamankan 2 orang pelaku upaya pencurian sepeda motor di Matraman, Jakarta Timur. Mereka ditangkap di Desa Tebing, Lampung Timur. Selengkapnya kami rangkum dalam
0: Kriminal 24 Jam.
2: Kasus main hakim sendiri terhadap pelaku pencurian ayam aduan di Kecamatan Baturiti, Tabanan Bali memasuki babak baru. Dalam konferensi pers pada Minggu, polisi menyatakan sudah menangkap 5 tersangka yang menganiaya korban hingga tewas. Mereka terbukti menganiaya korban S yang tertangkap tangan mencuri ayam. Korban yang mengalami luka di sekujur tubuh termasuk kepala tewas saat dibawa ke rumah sakit. Selain menangkap 5 orang tersebut, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti seperti potongan besi dan bambu yang digunakan untuk menganiaya korban. Polisi masih mendalami kasus ini. Upaya pencurian terjadi di kawasan Matraman, Jakarta Timur pada 8 Juli lalu. Aksi kedua pelaku terekam CCTV masuk ke dalam rumah kos untuk mencuri motor yang telah diincar. Aksi ini pun diketahui oleh penghuni kos yang langsung mengejar sambil meneriaki maling. Pelaku yang mempersenjatai diri dengan senapan api rakitan sempat melepaskan tembakan saat berupaya kabur. Warga sempat mengejar kedua pelaku, namun naas seorang warga yang sempat menghadang malah terkena timah panas yang ditembakkan pelaku di bagian paha. Setelah sempat kabur, keduanya berhasil ditangkap di Desa Tebing, Lampung Timur pada Sabtu. Kini mereka terancam hukuman minimal 5 tahun penjara. Tawuran terjadi di Jalan Profesor Abdul Basalamah, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Minggu sore. Aksi saling serang ini pun membuat warga dan pengendara yang melintas panik dan menjauhi lokasi. Aksi ini dipicu oleh sengketa penguasaan lahan antar kedua kelompok yang saling mengklaim hingga memicu pergesekan yang berujung pada tawuran. Meski sempat kewalahan mengendalikan massa yang bentrok, polisi akhirnya berhasil mengendalikan keadaan setelah diterjunkan unit tambahan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa akibat tawuran ini, namun 2 unit mobil dan 4 sepeda motor rusak. Kini polisi masih disiagakan di lokasi untuk mencegah aksi susulan. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Selanjutnya, aksi pencurian kotak amal terjadi di Jakarta Selatan. Hanya dalam hitungan menit, pelaku berhasil menguras uang jutaan rupiah dari dalam kotak amal musola.
0: Sementara itu, di Sulawesi Selatan, seorang remaja merampok toko dengan modus pura-pura membeli mie instan. Selengkapnya kami rangkum dalam CCTV punya cerita.
3: Pura-pura belanja mie instan, pria bermasker ini merampok sebuah toko kelontong disertai dengan menodongkan senjata tajam ke penjual toko di Jalan Daeng Tataraya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sambil mengancam, pelaku dengan cepat mengambil laci yang berisi uang serta kabur melarikan diri. Setelah video aksi perampokan itu viral di media sosial, Unit Jatanras Polrestabes Makassar menangkap pelaku berinisial MAA yang ternyata masih berusia 16 tahun. Pelaku ditangkap di Jalan Daeng Tata 1, Kecamatan Tamalate. Selain itu, polisi juga menyita sejumlah barang bukti kejahatan yang digunakan pelaku saat beraksi. CCTV memperlihatkan aksi seorang pencuri membawa kabur sepeda motor di Jalan Ahmad Yani, Desa Malang, Kecamatan Mauspati, Magetan, Jawa Timur. Sementara saat kejadian, pemilik motor sedang tertidur di warung tak jauh dari motor miliknya. Pelaku mendorong motor korban hingga ke jalan raya, kemudian membawanya kabur. Berbekal rekaman CCTV, anggota Reskrim Polsek Mauspati, Magetan menangkap pelaku di tempat persembunyiannya. Polisi juga mengamankan barang bukti motor milik korban dan motor pelaku. CCTV menjadi saksi percobaan pencurian sepeda motor di konter pulsa Jalan Utan Panjang, Kemayoran, Jakarta Pusat. 2 pria berboncengan motor awalnya mendatangi konter untuk menukar voucher. Sementara rekan lainnya menunggu di atas sepeda motor. Setelah menukarkan voucher, teman pelaku yang berada di motor mengambil kunci motor yang masih tergantung di motor incarannya serta pergi meninggalkan lokasi. Tak lama kemudian pelaku kembali lagi untuk mencuri motor tersebut. Namun aksinya diketahui penjaga konter yang sontak berteriak. Panik, pelaku pun langsung kabur usai menjatuhkan sepeda motor yang disusul pengejaran oleh sejumlah warga. Kedua pelaku pun lolos dari kejaran warga. CCTV merekam saat pencuri membobol kotak amal di Musala Nurul Badriah, Jalan Baung Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Minggu pagi. Pelaku mencongkel dan merusak bagian pengaman besi pada kotak amal dengan menggunakan linggis berukuran kecil. Sekitar 5 menit, pelaku berhasil membobol kotak amal dan menguras seluruh uang di dalamnya. Pelaku memasukkan uang curiannya ke dalam tas dan meninggalkan lokasi. Pihak pengurus musala menyebut uang yang dibawa kabur mencapai jutaan rupiah dan aksi pencurian seperti ini sudah berulang kali terjadi. Rekaman CCTV pun telah diviralkan ke media sosial dan kasus ini sudah dilaporkan ke polisi. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Aksi emak-emak mengikuti lomba permainan tradisional mengundang gelak tawa.
0: Informasinya kami sajikan saat lagi redaksi pagi segera kembali.

0: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
2: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
3: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
4: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
5: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
6: Halo CNN Sporters, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
7: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
8: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
6: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
4: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
9: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih di Redaksi Pagi. Pemirsa, tradisi Begawe Pesisi kembali digelar di pesisir Pantai Cemara, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Tradisi yang nyaris punah ini menampilkan aneka sajian khas hasil laut suku Sasak.
1: Sementara itu di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, ada ribuan umat Buddha memadati kawasan Candi Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, untuk mengikuti puncak peringatan Hari Raya Asada. Salah satu prosesi yang paling ditunggu adalah rebutan gunungan hasil bumi yang diyakini membawa berkah.
2: Inilah suasana saat para umat Buddha berebut dua gunungan berisi hasil bumi di kawasan Candi Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Minggu sore. Dalam hitungan menit, dua gunungan yang berisi aneka sayuran dan hasil pertanian itu langsung ludes diperebutkan ribuan umat. Prosesi ini menjadi bagian dari rangkaian Hari Raya Asada. Mereka percaya hasil bumi yang diperoleh akan membawa berkah bagi keluarga.
3: Dapat wortel, terus dapat lontong, dapat kentang.
4: Tadi sulit nggak Bu pas rebutan Bu? Sulit nggak pas rebutan?
3: Iya sulit.
4: Oh, terus rencananya mau buat apa ini Bu?
3: Buat nyayur.
4: Buat nyayur ya?
3: Iya, buat berkah.
2: Sebelum prosesi perebutan gunungan, sekitar 12 ribu umat Buddha terlebih dahulu mengikuti kirab Asada. Mereka berjalan kaki mengarak 4 kereta kencana dari Candi Mendut menuju Candi Pawon dan berakhir di Candi Borobudur dengan menempuh jarak sekitar 3,2 km. Kirab Asada merupakan puncak rangkaian peringatan Hari Raya Asada, salah satu dari 4 hari raya suci umat Buddha.
5: Dan Hari Raya Asada itu memperingati pertama kalinya Guru Agung Buddha Gautama membabarkan ajaran. Nah, simbolnya biasanya dengan roda dharma, pemutaran roda dharma.
2: Rangkaian puja bakti Agung Asada telah dimulai sejak Jumat lalu, salah satunya dengan pembacaan kitab suci Tipitaka yang diikuti lebih dari 2.000 umat Buddha dalam kegiatan Indonesia Tipitaka Chanting. Inilah iring-iringan dulang pesaji yang dibawa puluhan ibu-ibu di pesisir Pantai Cemara, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat pada Minggu. Dulang-dulang ini berisi aneka masakan tradisional khas suku Sasak yang diolah dari hasil tangkapan laut. Beragam menu seperti lobster, udang, cumi, dan ikan segar disajikan dalam tradisi Begawe Pesisi. Warga berlomba menampilkan sajian terbaik mereka. Tak hanya untuk dinikmati, tetapi juga sebagai wujud rasa syukur sekaligus melestarikan warisan kuliner.
6: Tadi ada udang lobster, sama udang kipas, sama ikan languan, ikan languan dibakar, terus cumi saus tiram, sama udang bakar.
7: Oke, itu dimasaknya berapa lama prosesnya?
6: Tadi sekitar setengah jaman. Kita masak nasi gitu, bakar-bakar ikan sama bumbu-bumbu setengah jaman.
2: Tak hanya menyuguhkan kuliner tradisional, Begawe Pesisi juga diramaikan berbagai pertunjukan dan perlombaan rakyat. Mulai dari penampilan gendang belek, lomba perahu layar, lomba merajut jaring, hingga lomba menangkap kerang.
8: Kita lakukan sebagai bentuk kita mengangkat tradisi kita sebagai masyarakat pesisir dengan menghadirkan masakan-masakan khas yang memang menjadi masakan dari kecil masyarakat pesisir yang tentunya sekarang menjadi pilihan masyarakat untuk berwisata di Cemara ini untuk mencicipi masakan tradisi yang sudah dari turun-temurun masyarakat pesisir buat dan tentu disajikan dalam versi berbeda saat ini.
2: Sebagai penutup rangkaian acara, seluruh sajian yang dibawa dalam dulang pesaji dibagikan kepada warga dan tamu yang hadir. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kamera ponsel merekam momen ketika tribun VIP penonton Kejurnas Drift Speed Fest di Gor Satria Purwokerto, Banyumas ambruk pada Minggu siang. Puluhan penonton dilaporkan terluka.
1: Sementara itu di Demak, Jawa Tengah, aksi puluhan emak-emak berlomba permainan tradisional mengundang gelak tawa jelang Agustusan. Selengkapnya kami rangkum dalam Indonesia 24 Jam.
9: Ambruknya tribun VIP penonton Kejurnas Drift Speed Fest di Gor Satria Purwokerto, Banyumas pada Minggu siang terekam kamera ponsel. Peristiwa terjadi saat puluhan penonton sedang menyaksikan aksi para pembalap. Polisi dan panitia segera menolong dan mengevakuasi para korban ke ambulans. Sebanyak 75 orang dilaporkan menjadi korban dalam peristiwa ini. Sebagian besar mengalami patah tulang karena terjatuh dari ketinggian sekitar 5 meter. Usai kejadian, petugas memasang garis polisi di lokasi. Puing-puing tribun juga dievakuasi. Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono langsung menghentikan Kejurnas Drift Speed Fest di lokasi. Ia menyebut fokus utama saat ini adalah penanganan korban dan proses investigasi. Polisi masih memeriksa sejumlah pihak termasuk panitia, vendor, dan penyelenggara untuk mengungkap penyebab kejadian ini. Suasana riuh dan penuh gelak tawa mewarnai Kampung Cendana Demak, Jawa Tengah minggu sore. Di salah satu sudut kampung, emak-emak berkumpul untuk mengikuti aneka lomba dalam rangka menyambut HUT ke-81 kemerdekaan RI. Lomba makan biskuit jadi pembuka keseruan. Biskuit yang ditempel di dahi peserta harus dimakan tanpa bantuan tangan. Aksi para peserta pun memancing tawa warga yang menonton. Keseruan berlanjut di lomba estafet sarung. Di lomba yang menuntut kekompakan ini, tak sedikit peserta justru kesulitan bergerak karena terjebak di dalam sarung. Suasana pun makin pecah saat lomba adu cepat membawa tampa sambil mengenakan sarung serta estafet air digelar. Para emak-emak mengaku senang bisa ikut memeriahkan HUT ke-81 kemerdekaan RI. Selain menjadi hiburan, kegiatan ini juga dinilai mampu mempererat kekompakan dan kerukunan warga. Di momen kemerdekaan ini mereka juga berharap Indonesia tetap damai dan perekonomian semakin membaik. Selain itu ada kerja bakti menghias kampung yang akan ditutup dengan malam tirakatan dan pentas seni pada malam 17 Agustus. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Seorang pengendara sepeda motor mengalami luka berat usai menghantam bagian belakang truk tangki yang sedang berhenti di badan jalan di Kabupaten Mojokerto.
0: Kecelakaan beruntun terjadi di ruas jalan nasional Paguyangan Bumi Ayu, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Tabrakan yang melibatkan 2 truk dan 3 sepeda motor ini menyebabkan 8 orang terluka.
10: Sejumlah warga dan relawan segera melakukan evakuasi pengendara motor yang menabrak truk tangki trailer di Jalan Raya Desa Belahan Tengah, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto. Korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Profesor Dr. Sukandar, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto untuk dilakukan perawatan lebih lanjut karena luka parah di kepala. Korban diketahui bernama Mulyo Rejo, 47 tahun, warga Desa Lebaksono, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto.
11: Sepedanya dari arah Jombang mau ke Mojosari, terus ada mobil parkir ini, lah lampu sen itu tidak nyala. Mungkin pengendara sepeda motornya itu lengah atau kecapean, jadi langsung ditabrak gitu aja.
12: Nabrak apa ini? Truk apa, Pak?
11: Truk trailer ini, tangki trailer.
12: Itu parkir sejak kapan sih?
11: Nggak tahu parkirnya, sudah saya setahunya habis maghrib tadi.
10: Hingga kini petugas kepolisian Polres Mojokerto masih melakukan penyelidikan guna mengungkap penyebab pasti kecelakaan. Suasana flyover Kretek Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes mendadak mencekam setelah terjadi kecelakaan beruntun pada minggu siang. Diduga rem tak berfungsi truk bermuatan

0: Dan Tisu yang melaju dari arah Paguyangan menuju Bumi Ayu menghantam bagian belakang truk di depannya. Benturan keras membuat truk yang ditabrak terdorong dan menabrak tiga sepeda motor yang melaju searah. Setelah tabrakan, kedua truk kehilangan kendali. Truk yang berada di depan oleng dan terjun ke bawah flyover, sementara truk penabrak tersangkut di bibir jembatan. Dua sopir truk serta enam pengendara dan pembonceng tiga sepeda motor terluka. Seluruh korban dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Petugas unit Gakum Satlantas Polres Brebes bersama petugas pos lantas Bumi Ayu segera melakukan olah tempat kejadian perkara. Hingga Minggu sore, polisi masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab pasti kecelakaan. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Informasi selanjutnya, warga kota Bandung, Jawa Barat diresahkan dengan banyaknya aksi kejahatan jalanan atau begal belakangan ini.
2: Ya, guna memberi rasa aman, sejumlah skema pengamanan warga diterapkan pemerintah dengan membentuk tim gabungan keamanan.
3: Pelayanan gitu ya, minta handphone dong sini, kan aneh banget soal ini handphone.
4: Aksi begal di kota Bandung kembali menjadi sorotan. Tak hanya dari cerita warga secara langsung, kekhawatiran juga ramai disuarakan di media sosial. Seperti yang dialami Azmi, ia mengaku menjadi korban begal bermodus petugas leasing di kota Bandung pada 14 Juli lalu. Ironisnya, aksi kejahatan terjadi pada sore hari. Komplotan pelaku mengaku sebagai petugas leasing dan menghentikan perjalanannya dengan alasan motor menunggak cicilan. Korban kemudian diajak menuju sebuah kantor dengan dalih mengurus administrasi, meskipun selama ini pembayaran cicilan diklaim lancar. Setelah itu, telepon genggam korban diambil, sementara sepeda motor yang dikendarainya dikuasai oleh salah satu pelaku. Korban lalu dibawa berpindah ke salah satu kawasan hingga hari mulai gelap. Di lokasi tersebut, korban mengaku mendapat intimidasi hingga akhirnya pelaku merampas sepeda motor dan telepon genggam miliknya. Kasus ini ditangani oleh Polsek Regol berdasarkan informasi yang diperoleh dalam waktu sekitar 3 jam setelah laporan diterima, petugas berhasil menangkap para pelaku.
5: Akhirnya di situ saya didorong-dorong, saya diancam mau dipukul, kayak diterjang-terjang gitu kan. Sampai akhirnya saya menjauh lah kan, kayak saya mundur, emang kayaknya mereka berniat buat menjauhkan saya dari aset-aset saya. Dan out of nowhere, ada lagi satu orang yang gak kenal, dia pakai jaket warna orange gitu kan, dia tiba-tiba ngedorong saya, terus buka helm kayak mau mukul saya gitu, sampai membuat saya itu ke tengah jalan. Jadi posisinya kan banyak motor, banyak mobil, kayak hampir ditabrak dan lain-lain. Sampai udah di situ, akhirnya mereka mungkin ngeh kalau saya pegang HP. Katanya, itu apa? Oh, HP, katanya. Udah hayu, katanya gitu. Mereka lari lah pergi gitu kan, bawa motornya lawan arah kan ke arah sana.
4: Praktis, hal ini membuat masyarakat Bandung merasa was-was.
6: Mencekam sih sebenarnya ya. Biasanya kan Bandung itu aman biasanya gitu kan, sekarang makin maraknya ada perampasan kayak begal kayak gitu, agak khawatir gitu, apalagi kalau misalkan jalan malam gitu.
7: Bagi saya yang sering pulang malam ya, naik angkot kayak gitu, memang lebih menakutkan kalau pulang lebih dari maghrib gitu ya, karena memang daerah-daerah rawan itu di Bandung itu terutama yang pencahayaannya kurang gitu, kayak daerah sebelum Cicaheum, Cicabe gitu kan gitu. Kebetulan barusan juga siang-siang juga sebetulnya banyak sih kejadian-kejadian, terutama yang daerah-daerah yang saya lewati gitu.
4: Polrestabes Bandung hingga 21 Juli mengungkap 15 kasus kejahatan jalanan yang terjadi. Guna meningkatkan keamanan warga, polisi melakukan patroli malam secara rutin. Kegiatan ini menyasar titik-titik rawan guna mengantisipasi aksi kejahatan jalanan.
8: Ini namanya patroli kegiatan rutin yang ditingkatkan. Kita tentunya sampai pagi, kemudian nanti dilapis lagi dengan patroli yang
9: rutin. Ada sasaran-sasaran khusus nggak?
8: Sasaran pelajar. Intinya kita patroli ini melakukan patroli dialogis, kemudian tentu tugasnya adalah meniadakan bertemunya niat dengan kesempatan yang menjadi tidak bakal dari kejahatan.
4: Wali Kota Bandung Muhammad Farhan merilis 7 titik rawan begal yang menjadi perhatian, di antara Jalan Soekarno-Hatta, AH Nasution hingga kawasan Regol. Selain memaksimalkan patroli malam, Farhan juga meminta warga Bandung untuk saling menjaga. Sementara itu, baru-baru ini Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menggelar sayembara

Para dengan hadiah uang 5 hingga 50 juta bagi warga yang berhasil menangkap pelaku begal dalam kondisi hidup saat diserahkan kepada kepolisian. Uang itu dikatakan Dedi Mulyadi

0: keamanannya lebih diketatkan gitu, daripada memberikan uang tunai kepada orang yang bisa menangkap si begal itu, mending kenapa sih kita nggak adain patroli aja gitu di setiap daerah gitu, penerangan, apalagi kan sekarang banyak jalan-jalanan sepi ya, dan orang-orang tuh banyak mengambil kesempatan dari situ gitu.
1: Masyarakat berpendapat bahwa pemerintah seharusnya tidak hanya berfokus menangkap pelaku kejahatan, tapi juga memperbaiki berbagai fasilitas keamanan. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.
2: Seperti apa nikmatnya kuliner otentik khas negeri Merlion?
3: Informasi selengkapnya kami sajikan sesaat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.

0: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
2: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu, sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day, setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital.

0: perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
1: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
3: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
4: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
0: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.

0: bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
3: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.

0: Ya, berawal dari hobi, ada seorang warga di Lumajang, Jawa Timur yang sukses meraup cuan hingga 9 juta rupiah per bulan dari budidaya ratusan kaktus berbagai jenis yang ditanam di balkon rumah.
1: Sementara itu, musim kemarau membawa berkah bagi petani wortel di Magetan, Jawa Timur. Pasalnya, harga wortel kini melonjak hingga 3 kali lipat.

0: Berawal dari hobi mengoleksi tanaman, Citra Rahmania Sari Desi, warga desa Selok Besuki, Lumajang, Jawa Timur, menyulap balkon rumahnya menjadi lokasi budidaya ratusan kaktus. Sedikitnya 30 jenis kaktus dibudidayakan mulai dari Astrophytum, Plumosa, Gymnocalycum, hingga Mamillaria. Perawatan tanaman ini terbilang cukup mudah, cukup dengan penyiraman satu kali dalam sepekan. Melihat tingginya minat kolektor, Citra memasarkan kaktusnya melalui media sosial dengan harga jual mulai dari Rp10.000 hingga Rp7 juta per pot, tergantung jenis dan ukuran. Kini, pembeli datang dari berbagai daerah di Pulau Jawa hingga Sumatera. Dari usaha yang berawal di balkon rumah ini, Citra mampu meraup pendapatan hingga Rp9 juta per bulan.
1: Kalau di saya ada yang Rp10.000 ada, cuman karena hobi, misalnya orang-orang berminat dengan kaktus saya, itu ya harga hobi ya, begitu.
2: Itu sampai berapa paling mahal?
1: Sekitar 7.
2: 7 juta ya?
0: Sejumlah petani wortel di Desa Ngancar, Kecamatan Pelausan, Magetan, Jawa Timur tengah merasa senang karena harga wortel mengalami kenaikan hingga 3 kali lipat. Harga wortel yang sebelumnya Rp3.000 per kilogram kini melonjak menjadi Rp9.000 per kilogram. Menurut petani, kenaikan harga wortel terjadi dalam sepekan terakhir. Salah satu penyebab kenaikan harga wortel karena datangnya musim kemarau.
3: Pak, kalau musim kemarau seperti ini, Bang, kualitas wortel seperti apa nih, Pak?
4: Baik.
3: Oh, kalau kemarau
4: baik. Baik kalau kondisi kemarau itu.
5: Berarti lumayan untung petani ini, Pak, ya?
4: Iya.
3: Biasanya penjual kemana saja nih, Pak?
4: Ya, ke pasar itu bakul-bakul di pedagang itu banyak di situ.
0: Tak hanya wortel, harga mentimun di tingkat petani pun naik signifikan menjadi Rp20.000 dari sebelumnya kisaran Rp10.000 hingga Rp15.000 per kilogram. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Hampir semua kota besar di dunia tentu punya apa yang namanya Chinatown.
7: Betul.
6: Tapi apa yang membuat Chinatown Singapura terasa berbeda?
7: Ya, dan ini ada koresponden Roni Satria yang punya jawabannya dengan mengajak Anda mencicipi kuliner otentik khas Merlion itu.

0: Di antara gedung-gedung tinggi dan wajah modern Singapura, ada satu kawasan yang memilih menyimpan ceritanya dalam warna. Deretan ruko merah dan kuning, lampu-lampu lampion, ornamen keberuntungan, hingga toko-toko yang menjajakan pernak-pernik khas Tionghoa. Selamat datang di Chinatown Singapura. Berjalan-jalan di kawasan ini rasanya seperti melihat dua wajah Singapura dalam satu bingkai. Kawasan bersejarah ini mulai tumbuh sejak dekade 1820-an ketika para pendatang dari Cina Selatan datang untuk mencari kehidupan baru di Singapura. Kawasan ini kemudian mendapat status konservasi pada tahun 1989, sehingga deretan ruko dan karakter lamanya tetap bisa dinikmati di tengah pesatnya pembangunan kota. Di sepanjang jalan, pengunjung bisa menemukan nyaris apa saja, mulai dari lampu lampion, pajangan naga, hingga oleh-oleh yang membuat koper mendadak nggak muat. Tapi menjelajah Chinatown tentu belum lengkap tanpa mencoba rasanya. Perhentian pertama saya, Nanyang Old Coffee. Di sini saya mencoba sarapan klasik ala Nanyang, kaya toast dengan kopi tradisional. Sarapan ini dipopulerkan oleh komunitas Hainan yang datang ke Asia Tenggara pada abad ke-19. Antara dekade 1920-an hingga 1950-an, mereka ikut membentuk budaya kopi tiam, tempat warga menikmati kopi, roti, dan obrolan sehari-hari.
1: Mau nyari toast di Singapura itu gampang banget, tapi kalau nyari yang sangat tradisional, ini yang lagi saya lakukan. Karena kalau di area Chinatown biasanya sangat otentik rasanya. Ini mau saya coba langsung. Nggak ada dua, emang enak banget.
0: Rotinya tipis dan renyah, sementara selai kayaknya manis, lembut, dan terasa sangat kaya santan. Sederhana, tapi mungkin justru itu alasan menu ini tidak pernah benar-benar ketinggalan zaman.
2: Oh my God, ada durian banyak banget, pantesan dari ujung jalan tadi itu udah kecium ya. Tajam banget, ini enak banget, saya mau coba.
0: Melihat durian, orang biasanya dihadapkan pada dua pilihan. Jatuh cinta atau langsung menjaga jarak dengan aromanya. Kalau saya, memilih menikmatinya.
2: Nah, berikutnya saya mau cobain durian masih dari Chinatown. Wow, memang gudangnya makanan kalau Chinatown ini. Wow, food paradise-nya Singapura, wajib kesini sih.
0: Teksturnya yang lembut dan creamy, ditopang rasa manis berpadu sedikit pahit, membuat cita rasanya tertinggal cukup lama di mulut. Chinatown Singapura bukan lagi sekadar permukiman komunitas Tionghoa. Perpaduan itulah yang membuat kawasan ini tidak terasa seperti potongan masa lalu yang dibekukan, namun tetap hidup dan menyambut siapapun yang datang.
2: Lengkap sudah. Jalan-jalan saya di Chinatown, vibe tradisionalnya terasa, makanannya enak-enak, dan yang pasti berasa banget kalau sudah ke Singapura. Roni Satria, Singapura.
3: Dan informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di redaksi pagi hari ini.
4: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.

Selamat pagi, selamat bergabung. Anda menyaksikan CNN Indonesia New Day bersama saya Yudi Yudawan. Anda juga dapat mengikuti live streaming tayangan CNN Indonesia New Day melalui cnnindonesia.com. Dan langsung saja kita mulai CNN Indonesia New Day Senin 27 Juli 2026 dari berita pilihan berikut ini. Dipicu ulah pemotor menggeber knalpot, warga dan sekelompok pemuda di Menteng, Jakarta Pusat terlibat bentrok pada minggu pagi. Satu orang meninggal dunia. Warga Kota Bandung, Jawa Barat resah dengan maraknya aksi kejahatan jalanan atau begal. Di sejumlah industri, kecerdasan buatan atau AI dimanfaatkan dalam mendeteksi cacat produk hingga membantu operasi penyelamatan.

Kebakaran hebat melanda pasar modern BSB, Kota Semarang, Jawa Tengah. Api diduga bermula dari kebocoran gas LPG di sebuah warung makan. Sementara tiga kandang ayam di Dukuh, Beijing, Sragen, Jawa Tengah ludes terbakar. Akibat kebakaran ini kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah.

0: Kebakaran hebat melanda pasar modern BSB Kota Semarang, Jawa Tengah minggu siang. Rekaman video memperlihatkan asap hitam tebal membumbung tinggi saat api melalap lebih dari 100 lapak pedagang. Kepanikan tak terhindarkan, para pedagang dan pengunjung berlari menyelamatkan diri. Api diduga bermula dari kebocoran gas LPG di sebuah warung makan. 4 unit mobil pemadam dan 20 personel damkar diterjunkan ke lokasi. Api berhasil dijinakkan dalam waktu sekitar 1 jam. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah dan penyebab pasti kebakaran masih diselidiki polisi.
1: Kebakaran kandang ayam.
0: Kebakaran dahsyat melanda 3 kandang ayam boiler di Dukuh Beijing, Sragen, Jawa Tengah. Rekaman video amatir memperlihatkan kobaran api dan asap tebal yang membumbung tinggi. Kencangnya angin membuat api cepat merembet ke kandang lain, akibatnya lebih dari 52.000 ekor ayam, satu mobil pick up dan satu sepeda motor ludes terbakar. 3 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Kebakaran hebat melanda sebuah gudang barang bekas di Desa Drono, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah minggu pagi. Kepulan asap hitam terlihat membumbung tinggi. Banyaknya material mudah terbakar membuat api cepat membesar dan melalap hampir seluruh bangunan gudang. 3 unit mobil pemadam kebakaran dan 1 truk tangki air BPBD diterjunkan ke lokasi. Setelah berjuang selama sekitar 3,5 jam, api akhirnya berhasil dipadamkan. Hingga kini, penyebab kebakaran masih diselidiki polisi. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Satu orang meninggal dunia dan satu lainnya luka parah akibat bentrokan antara sekelompok pemuda dengan warga di Jalan Tambak Menteng, Jakarta Pusat minggu pagi. Polisi menyatakan peristiwa diduga dipicu warga yang tidak terima dua pemuda bersepeda motor menggeber knalpot di depan lapak pedagang. Polisi pun telah menangkap 3 terduga pelaku penganiayaan terhadap korban.
3: Bentrokan antar warga Matraman dengan sekelompok pemuda terjadi di Jalan Tambak Menteng, Jakarta Pusat pada Minggu sekitar pukul 10 pagi. Minggu malam, Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Reno Hutagalung mengatakan, peristiwa ini diduga bermula saat dua pemuda mengendarai sepeda motor ditegur warga karena menggembel knalpot di depan lapak pedagang nasi uduk. Tak terima ditegur, keduanya kembali bersama sejumlah rekannya dan merusak beberapa gerobak UMKM serta menganiaya warga. Akibat kejadian ini, dua orang dari kelompok pemuda, K dan DS, terluka parah. Mereka lantas dilarikan ke RSCM Jakarta Pusat. Naas, salah satu korban K, 23 tahun, dinyatakan meninggal dunia. Kombes Rehu Hutagalung pun menyatakan, polisi menangkap 3 warga terduga pelaku penganiayaan berinisial S, T, dan U. Mereka masih diperiksa di Mapolsek Menteng.
4: Saat ini motif yang kami terima, bahwasannya ada dua orang yang menggunakan kendaraan bermotor melewati jualan kita tahu bersama yaitu nasi uduk yang gerobaknya berdampak dirusak itu karena menggeber-geber motornya sehingga knalpot tersebut membuat kebisingan, ditegur tidak terima dan dua orang itu mengajak teman-teman lainnya sejumlah 5 orang kembali ke lokasi yang melakukan keributan, bahkan merusak di beberapa UMKM yang ada, bahkan ada warga yang terpukul.
3: Sementara, sejumlah rekan dari korban bentrokan mendesak polisi untuk menangkap seluruh pelaku yang terlibat penganiayaan 2 rekan mereka.
5: Kemudian permintaan kami lagi, semua yang teridentifikasi di dalam video itu, kami minta semuanya ditangkap. Karena itu pelaku murni yang mengakibatkan 2 orang saudara kami korban, menjadi korban. Dan kami selaku keluarga, kami meminta ini hukum ini benar-benar ditegakkan.
3: Kapolsek Menteng AKBP Brail Arnold Rondolwu memastikan tidak ada rumah ibadah yang dirusak dalam bentrokan ini. Polisi pun menegaskan proses penegakan hukum akan dilakukan secara profesional dan berkeadilan, baik terhadap warga maupun kelompok pemuda yang terlibat dalam peristiwa ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Kita ke informasi selanjutnya, polisi Resor Tabanan Bali akhirnya mengamankan 5 tersangka yang diduga melakukan aksi massa hingga tewasnya seorang warga yang diduga mencuri seekor ayam aduan. Setelah buron selama seminggu, polisi berhasil mengamankan 2 orang pelaku upaya pencurian sepeda motor di Matraman, Jakarta Timur. Mereka ditangkap di Desa Tebing, Lampung Timur.
3: Kasus main hakim sendiri terhadap pelaku pencurian ayam aduan di Kecamatan Batu Riti, Tabanan Bali memasuki babak baru. Dalam konferensi pers pada Minggu, polisi menyatakan sudah menangkap 5 tersangka yang menganiaya korban hingga tewas. Mereka terbukti menganiaya korban S yang tertangkap tangan mencuri ayam. Korban yang mengalami luka di sekujur tubuh termasuk kepala tewas saat dibawa ke rumah sakit. Selain menangkap 5 orang tersebut, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti seperti potongan besi dan bambu yang digunakan untuk menganiaya korban. Polisi masih mendalami kasus ini. Upaya pencurian terjadi di kawasan Matraman, Jakarta Timur pada 8 Juli lalu. Aksi kedua pelaku terekam CCTV masuk ke dalam rumah kos untuk mencuri motor yang telah diincar. Aksi ini pun diketahui oleh penghuni kos yang langsung mengejar sambil meneriaki maling. Pelaku yang mempersenjatai diri dengan senapan api rakitan sempat melepaskan tembakan saat berupaya kabur. Warga sempat mengejar kedua pelaku, namun naas seorang warga yang sempat menghadang malah terkena timah panas yang ditembakkan pelaku di bagian paha. Setelah sempat kabur, keduanya berhasil ditangkap di Desa Tebing, Lampung Timur pada Sabtu. Kini mereka terancam hukuman minimal 5 tahun penjara. Tawuran terjadi di Jalan Profesor Abdul Basalamah, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Minggu sore. Aksi saling serang ini pun membuat warga dan pengendara yang melintas panik dan menjauhi lokasi. Aksi ini dipicu oleh sengketa penguasaan lahan antar kedua kelompok yang saling mengklaim hingga memicu pergesekan yang berujung pada tawuran. Meski sempat kewalahan mengendalikan massa yang bentrok, polisi akhirnya berhasil mengendalikan keadaan setelah diterjunkan unit tambahan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa akibat tawuran ini, namun 2 unit mobil dan 4 sepeda motor rusak. Kini polisi masih disiagakan di lokasi untuk mencegah aksi susulan. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Seorang nelayan di Sumatera Utara terkejut usai jaring penangkap ikan miliknya menjerat seekor buaya raksasa. Simak informasi selengkapnya sejeda.

0: telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
1: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
0: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Polisi melepaskan tembakan peringatan ke udara untuk membubarkan konvoi gerombolan motor yang hendak balap liar di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Di lokasi lain, seorang pemuda di Tulungagung, Jawa Timur mengamuk sambil mengacungkan senjata tajam ke pengguna jalan.
1: Aksi penyerangan sekelompok geng motor terhadap warga di Jalan Urip Sumiharjo, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan terjadi pada Sabtu dini hari. Terlihat di rekaman video warga, puluhan pelaku di depan gang melepaskan anak panah busur ke arah warga sebelum akhirnya kabur meninggalkan lokasi. Pasca kejadian ini, tim Opsnal Sat Intel Kapolrestabes Makassar yang berpatroli di sekitar TKP penyerangan pada Minggu subuh mendapati sekelompok gerombolan motor yang diduga hendak menggelar balap liar dan berujung tawuran. Polisi terpaksa melepaskan tembakan peringatan ke udara agar para pelaku tersebut bubar. Aparat yang melakukan pengejaran akhirnya menangkap pemuda yang diketahui warga asal Kabupaten Goa berinisial MA. Selain pemuda itu, anggota juga mendapati satu unit motor yang diduga milik gerombolan motor yang kabur saat melihat polisi. Guna proses pemeriksaan, pemuda tersebut langsung diserahkan ke pihak Polsek Panakukang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Inilah aksi AS, pemuda asal Trenggalek yang mengamuk di Jalan Tulung Agung, Jawa Timur pada Sabtu dini hari. Pelaku hanya mengenakan celana dan membawa sebilah senjata tajam sambil terus meracau hingga membuat warga resah. Warga berusaha melumpuhkan pelaku dengan membawa kayu, namun pelaku melawan sambil mengacungkan sajam. Polsek Tulung Agung Kota Kompol Puji Hartonto dikonfirmasi membenarkan peristiwa ini. Pelaku akhirnya berhasil dilumpuhkan setelah senjata tajam miliknya direbut warga. Beruntung pelaku tidak menjadi sasaran amuk warga setelah rekannya memberitahu bahwa pelaku mengalami depresi. Pelaku akhirnya dievakuasi ke rumah sakit dan telah dijemput pihak keluarga. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Warga Kota Bandung, Jawa Barat diresahkan dengan aksi kejahatan jalanan atau begal yang belakangan ini makin marak. Guna memberi rasa aman, sejumlah skema pengamanan warga diterapkan pemerintah dengan membentuk tim gabungan keamanan.
2: Pelayanan gitu ya, minta handphone dong sini, kan aneh banget ini handphonenya.
3: Aksi begal di Kota Bandung kembali menjadi sorotan. Tak hanya dari cerita warga secara langsung, kekhawatiran juga ramai disuarakan di media sosial. Seperti yang dialami Azmi, ia mengaku menjadi korban begal bermodus petugas leasing di Kota Bandung pada 14 Juli lalu. Ironisnya, aksi kejahatan terjadi pada sore hari. Komplotan pelaku mengaku sebagai petugas leasing dan menghentikan perjalanannya dengan alasan motor menunggak cicilan. Korban kemudian diajak menuju sebuah kantor dengan dalih mengurus administrasi, meskipun selama ini pembayaran cicilan diklaim lancar. Setelah itu, telepon genggam korban diambil, sementara sepeda motor yang dikendarainya dikuasai oleh salah satu pelaku. Korban lalu dibawa berpindah ke salah satu kawasan hingga hari mulai gelap. Di lokasi tersebut, korban mengaku mendapat intimidasi hingga akhirnya pelaku merampas sepeda motor dan telepon genggam miliknya. Kasus ini ditangani oleh Polsek Regol berdasarkan informasi yang diperoleh dalam waktu sekitar 3 jam setelah laporan diterima, petugas berhasil menangkap para pelaku.
4: Akhirnya di situ saya didorong-dorong, saya diancam mau dipukul, kayak diterjang-terjang gitu kan. Sampai akhirnya saya menjauh lah kan, kayak saya mundur, emang kayaknya mereka berniat buat menjauhkan saya dari aset-aset saya. Dan out of nowhere, ada lagi satu orang yang gak kenal, dia pakai jaket warna orange gitu kan, dia tiba-tiba ngedorong saya, terus buka helm kayak mau mukul saya gitu, sampai membuat saya itu ke tengah jalan. Jadi posisinya kan banyak motor, banyak mobil, kayak hampir ditabrak dan lain-lain. Sampai udah di situ, akhirnya mereka mungkin ngeh kalau saya pegang HP, katanya itu apa, oh HP katanya, udah hayu katanya gitu. Mereka lari lah pergi gitu kan, bawa motornya lawan arah kan ke arah sana.
3: Praktis, hal ini membuat masyarakat Bandung merasa was-was.
5: Mencekam sih sebenarnya, ya. Biasanya kan Bandung itu aman biasanya gitu kan, sekarang makin maraknya ada perampasan, kayak begal kayak gitu, agak khawatir gitu, apalagi kalau misalkan jalan malam gitu.
6: Bagi saya, yang sering pulang malam ya, naik angkot kayak gitu, memang lebih menakutkan kalau pulang lebih dari maghrib gitu ya. Karena memang daerah-daerah rawan itu di Bandung itu terutama yang pencahayaannya kurang gitu, kayak daerah sebelum Cicaheum, Cicabe gitu kan gitu. Kebetulan barusan juga siang-siang juga sebetulnya banyak sih kejadian-kejadian, terutama yang daerah-daerah yang saya lewati gitu.
3: Polrestabes Bandung hingga 21 Juli mengungkap 15 kasus kejahatan jalanan yang terjadi. Guna meningkatkan keamanan warga, polisi melakukan patroli malam secara rutin. Kegiatan ini menyasar titik-titik rawan guna mengantisipasi aksi kejahatan jalanan.
7: Ini namanya patroli kegiatan rutin yang ditingkatkan. Kita tunggu sampai pagi, kemudian nanti dilanjut lagi dengan patroli yang
8: rutin. Ada sasaran-sasaran khusus nggak, Denusnya?
7: Sasaran pelajar. Intinya kita patroli ini melakukan patroli dialogis, kemudian tentu tugasnya adalah meniadakan bertemunya niat dengan kesempatan yang menjadi tidak bakal dari kejahatan.
3: Wali Kota Bandung Muhammad Farhan merilis 7 titik rawan begal yang menjadi perhatian, di antaranya Jalan Soekarno-Hatta, AH Nasution hingga kawasan Regol. Selain memaksimalkan patroli malam, Farhan juga meminta warga Bandung untuk saling menjaga.
9: Saya mengerti bahwa aparat pemerintahan dan aparat kepolisian harus melaksanakan tugasnya, bukan nembrageun tugasnya ke masyarakat. Baik. Nah, itu mah udah clear. Tetapi prinsip warga jaga warga adalah prinsip solidaritas, prinsip gotong royong. Dan prinsip gotong royong itu ada di Pancasila, Trisila, dan Ekasila. Nah, kalau mempelajari ideologi itu sudah jelas bahwa Ekasila itu gotong royong. Dan gotong royong itu adalah kita wujudkan dengan warga jaga warga, warga jaga kota.
3: Sementara itu, baru-baru ini Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menggelar sayembara dengan hadiah uang 5 hingga 50 juta bagi warga yang berhasil menangkap pelaku begal dalam kondisi hidup saat diserahkan kepada kepolisian. Uang itu dikatakan Dedi Mulyadi berasal dari uang pribadinya.
10: Dari saya dulu cukup, nanti kalau kewalahan baru. Karena publik itu gini lah, tradisi bangsa kita itu tradisi hadiah. Di sekolah kalau ada ranking pertama jadi umum ini belajarnya suka rajin deh. Nah kemudian daerah kalau dilombain suka rajin. Jadi misalnya gini, logikanya sederhana. Maling motor digebukin sampai mati. Kalau ada sayembara dari saya, gak usah digebukin mati, lumayan. 10 juta, udah dianterin. Itu kan secara psikologi akan mempengaruhi. Jadi...
3: Meski kebijakan tersebut sengaja dibuat untuk memicu warga berperan aktif dalam menjaga keamanan lingkungan, sebagian masyarakat berpendapat lain.

0: lain.
1: Kalau saya setuju gitu, cuman ini ada kekurangannya gitu. Apalagi kan ketika begal ditangkap oleh masyarakat, kebanyakan masyarakatnya main hakim sendiri gitu, Pak. Itu sih.
2: Jadi menurut aku kalau misalnya memang kita diberikan uang sejumlah yang diberikan oleh Pak Deddy gitu. Menurut aku lebih ke mending kita untuk keamanannya lebih diketatkan gitu daripada memberikan uang tunai kepada orang yang bisa menangkap si begal itu. Mending kenapa sih kita nggak adain patroli aja gitu di setiap daerah gitu, penerangan, apalagi kan sekarang banyak jalan-jalanan sepi ya, dan orang-orang tuh banyak mengambil kesempatan dari situ gitu.
3: Masyarakat berpendapat bahwa pemerintah seharusnya tidak hanya berfokus menangkap pelaku kejahatan, tapi juga memperbaiki berbagai fasilitas keamanan. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.
4: Ke informasi selanjutnya, seorang nelayan di Sumatera Utara terkejut usai jaring penangkap ikan miliknya menjerat seekor buaya raksasa. Sementara itu di Demak, Jawa Tengah, diduga akibat cuaca panas, kawanan monyet masuk ke permukiman dan menyerang balita.
5: Seorang nelayan di Sungai Barumun, Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara terkejut usai jaring penangkap ikan miliknya menjerat seekor buaya raksasa berjenis muara pada Sabtu pagi. Nelayan yang awalnya mengira jaringnya tersangkut ikan besar kemudian meminta bantuan warga sekitar untuk mengevakuasi sang buaya ke daratan. Ukuran yang besar membuat para warga sempat kewalahan saat akan mengikat buaya.
6: Ya harapan kami ya sebenarnya ya karena terganggu oleh buaya kami carikan ya bagi kami nelayan begitulah.
5: Usai dievakuasi, buaya muara berukuran 5 meter ini kemudian diserahkan kepada petugas BKSDA untuk selanjutnya dipindahkan ke penangkaran kebun binatang kota Pematang Siantar.
7: Awak pecahkan.
5: Diduga akibat cuaca panas ekstrim dan rusaknya kawasan hutan mangrove, sejumlah monyet liar memasuki area pemukiman di Sayung Demak, Jawa Tengah. Keberadaan monyet ekor panjang membuat warga dilanda kecemasan. Selain merusak fasilitas warga, satwa liar ini sebelumnya sempat menyerang balita serta menyebabkan dua ekor kambing milik warga mati akibat gigitan. Menanggapi keluhan masyarakat, aparat Polsek Sayung bekerjasama dengan BKSDA memasang perangkap di sejumlah titik rawan.
8: Sudah lakukan upaya-upaya mitigasi. Kemarin sudah kita lakukan koordinasi dengan BKSDA untuk memitigasi bagaimana supaya monyet ini bisa kita tangkap. Kemudian kemarin dari BKSDA bersama dengan jajaran Polsek, kita laksanakan pemasangan perangkap di beberapa titik, ada di Desa Bedono dan oleh BKSDA ada 3 titik yang dipasang perangkap.
5: Warga diimbau untuk tidak memberi makan serta segera melapor jika melihat keberadaan monyet untuk mengantisipasi ancaman penularan rabies. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Puluhan penonton dilaporkan terluka akibat tribun VIP penonton kejurnas Drift Speed Fest di Kor Satria Purwokerto, Banyumas ambruk pada minggu siang. Simak informasi selengkapnya sejeda.

0: mobilitas global menghadirkan peluang sekaligus ancaman kejahatan lintas negara yang semakin kompleks. Bagaimana Indonesia memperkuat diplomasi kepolisian, membangun kerjasama internasional, dan menghadirkan penegakan hukum yang efektif di tengah tantangan global? Ikuti pembahasannya dalam Polri Presisi, peran strategis Polri dalam menangani kejahatan lintas negara, Senin 27 Juli jam 11 siang, live di CNN Indonesia. Dipersembahkan oleh dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
2: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Meski Agustus belum tiba, semangat penyambut HUT ke-81 kemerdekaan RI sudah terasa di sejumlah kampung. Seperti di Kampung Cendana, Demak, Jawa Tengah. Para emak-emak menggelar aneka lomba untuk memeriahkan hari kemerdekaan. Di tempat lain, kamera ponsel merekam momen ketika tribun VIP penonton Kejurnas Drift Speed Fest di Gor Satria Purwokerto Banyumas ambruk pada Minggu siang. 75 penonton dilaporkan terluka.
1: Ambruknya tribun VIP penonton Kejurnas Drift Speed Fest di Gor Satria Purwokerto Banyumas pada Minggu siang terekam kamera ponsel. Peristiwa terjadi saat puluhan penonton sedang menyaksikan aksi para pembalap. Polisi dan panitia segera menolong dan mengevakuasi para korban ke ambulans. Sebanyak 75 orang dilaporkan menjadi korban dalam peristiwa ini. Sebagian besar mengalami patah tulang karena terjatuh dari ketinggian sekitar 5 meter. Usai kejadian, petugas memasang garis polisi di lokasi. Puing-puing tribun juga dievakuasi.
2: Tadi itu duduk di mana, Mas?
3: Di paling belakang.
2: Terus? Pas suara gitu, ada gimana?
3: Enggak kedengeran ada suara sih.
2: Tau-tau jatuh gitu? Ambruk?
3: Tanya ketindian orang itu.
2: Oh, gitu.
1: Bupati Banyumas Adewo Tri Lastiono langsung menghentikan Kejurnas Drift Speed Fest di lokasi. Ia menyebut fokus utama saat ini adalah penanganan korban dan proses investigasi. Polisi masih memeriksa sejumlah pihak termasuk panitia, vendor, dan penyelenggara untuk mengungkap penyebab kejadian ini. Suasana riuh dan penuh gelak tawa mewarnai Kampung Cendana, Demak, Jawa Tengah Minggu sore. Di salah satu sudut kampung, emak-emak berkumpul untuk mengikuti aneka lomba dalam rangka menyambut HUT ke-81 kemerdekaan RI. Lomba makan biskuit jadi pembuka keseruan. Biskuit yang ditempel di dahi peserta harus dimakan tanpa bantuan tangan. Aksi para peserta pun memancing tawa warga yang menonton. Keseruan berlanjut di lomba estafet sarung. Di lomba yang menuntut kekompakan ini, tak sedikit peserta justru kesulitan bergerak karena terjebak di dalam sarung. Suasana pun makin pecah saat lomba adu cepat membawa tampah sambil mengenakan sarung serta estafet air digelar. Para emak-emak mengaku senang bisa ikut memeriahkan HUT ke-81 kemerdekaan RI. Selain menjadi hiburan, kegiatan ini juga dinilai mampu mempererat kekompakan dan kerukunan warga. Di momen kemerdekaan ini mereka juga berharap Indonesia tetap damai dan perekonomian semakin membaik. Tak hanya untuk emak-emak, warga juga menyiapkan lomba untuk anak-anak dan bapak-bapak. Selain itu ada kerja bakti menghias kampung yang akan ditutup dengan malam tirakatan dan pentas seni pada malam 17 Agustus. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Tumpukan sampah di Jalan Marunda Baru 4 Cilincing, Jakarta Utara membuat warga resah karena menimbulkan bau tak sedap. Sementara imbas banyaknya warga yang membuang sampah di tempat penampungan sementara, membuat jalan di RW 8 Pejatan Timur, Jakarta Selatan tertutup sampah hingga ke jalan.

0: Gambar udara ini memperlihatkan tumpukan sampah di Jalan Marunda Baru 4, Marunda Cilincing, Jakarta Utara, Minggu pagi. Lokasi ini merupakan TPS Cabang 4 yang merupakan pembuangan sampah bagi 7 RW di Kelurahan Marunda. Sampah di lokasi didominasi sampah plastik dan rumah tangga. Ada pula sampah kayu dan kasur. Tumpukan sampah membuat warga gerah karena menimbulkan bau tidak sedap. Meski sudah diangkut setiap hari, tumpukan sampah terus kembali muncul. Warga berharap agar TPS dipindahkan ke lebih belakang atau tidak dekat dengan permukiman.
1: Saya tuh terganggu baunya ya. Sampahnya kurang ke belakang ya, soalnya gitu. Maksud saya kalau bisa itu

0: lebih ke belakang lah.
1: Menurut pengawas lingkungan hidup yang bertugas di Kelurahan Marunda, sampah menumpuk seperti ini diakibatkan oleh mulai adanya pembatasan pembuangan sampah ke TPST Bantar Kebang, Bekasi, Jawa Barat. Petugas setiap hari memilah sampah sebelum akhirnya diangkut ke mobil truk sampah.
2: Sebabnya dari situ.
3: Apa Bang, kalau kita jelaskan?
2: Ya, contohnya dari sampah yang kita pilah kan, yang biasa kita masukin ke dalam mobil langsung, ini kita pilah dulu yang mana tidak boleh dibuang ke RDF, yang mana yang bisa. Kalau dari informasinya sih ada. Wah, biasanya bersih. Biasanya bersih.
3: Pak, kalau ini setiap hari diangkut ke mobilnya
2: rutin. Rutin. Menggunakan mobil kompaktor besar.
1: Petugas berharap agar masyarakat bisa memilah sampah dari rumah agar sampah tidak menumpuk dan bisa langsung diangkut oleh truk sampah. Masih soal sampah di Jakarta, imbas banyaknya warga membuang sampah di tempat penampungan sementara, jalan di RW 08 Pejaten Timur tertutup hingga kendaraan kesulitan melintasi jalan. Warga yang merasa terganggu berharap tempat penampungan sampah sementara ditutup. Bukan tanpa sebab, tumpukan sampah menggunung dikarenakan banyaknya warga yang membuang sampah di lokasi. Tidak hanya warga sekitar, banyak dari warga di luar wilayah juga membuang sampah di tempat ini.
4: Terganggu karena bau, lalu kemana-mana, pinggir jalan, gak enak dilihatnya. Terus, saya setiap hari pakai masker karena mengganggu banget, gitu. Baunya kemana-mana, bau banget lah. Pengennya sih ditutup, gitu ya. Kayak lebih bersih aja dari yang sekarang, gitu. Dari malam ke siang, dari siang ke malam gitu aja. Gak ada berhentinya.
1: Hal ini dirasakan sangat mengganggu aktivitas warga. Lokasi pembuangan sampah dapat segera dialihkan dan ditutup permanen.
5: Dari bak sampah dari warga-warga itu langsung transit, Pak. Cuma nggak memadai, akhirnya menumpuk lah. Dan mungkin kalau memang wilayah sendiri yang membuang, mungkin bisa tercapai bersih, Pak. Karena yang membuang itu bukan dari wilayah kita semuanya. Dari timur pun buang ke sini.
1: Upaya melokalisir sampah terus dilakukan Dinas Kebersihan, namun masih saja sampah terus menumpuk hingga meluber ke jalan. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah terus meluas. Musim baro berkepanjangan membuat titik api bermunculan dan membakar lahan gambut. Kencangnya angin dan panasnya cuaca akibat musim kemarau membuat api dengan cepat menyebar. Salah satunya di kawasan Jalan Danau Rangas, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Sabtu sore. Tim Satgas Karhutla dari BPBD, TNI, Polri, dan relawan berjibaku memadamkan api di tengah kepulan asap. Sulitnya akses lokasi memaksa petugas jalan kaki sambil membawa peralatan pemadam. Sejak Agustus, maksud kami sejak status siaga Karhutla ditetapkan 1 Juni 2026, tercatat 104 kejadian dengan luasan terbakar mencapai 53,81 hektar. Kebakaran diduga akibat ulah orang tak bertanggung jawab yang sengaja membakar lahan.
7: Kejadian kebakaran di Danau Rangas. Kejadian di Danau Rangas ini sudah berlangsung beberapa hari karena memang kondisi teksturnya bergambut cukup tebal dan rawa-rawa sehingga banyak potensi yang bisa terbakar di kawasan ini dan sampai saat ini masih belum tuntas dan masih kami lakukan penanganan. Dengan total kemarin yang dilakukan penanganan ada 12 titik lokasi, namun dari 12 titik lokasi itu hanya beberapa yang sempat tuntas dan sebagian masih belum tuntas termasuk salah satunya di Danau Rangas ini. Karena itu kami berbagi dengan teman-teman relawan, sebagian melakukan penanganan di lokasi-lokasi lain, juga kami melakukan penuntasan untuk kawasan Danau Rangas ini yang memang kawasannya cukup luas terbakar.
6: Kita ke informasi lain, perkembangan kecerdasan buatan atau AI tak lagi hanya bekerja di balik layar. Di sejumlah industri, AI dimanfaatkan dalam mendeteksi cacat produk hingga membantu operasi penyelamatan.
8: Di tengah percepatan otomatisasi, kecerdasan buatan atau AI bukan lagi soal kecanggihan, namun sejauh mana teknologi ini benar-benar meningkatkan keselamatan, produktivitas, dan kemampuan manusia di tempat kerja. Di industri 4.0 studio milik IBM di Singapura, AI diperlihatkan bekerja bersama sensor, kamera, drone, kacamata pintar, hingga robotika untuk menjawab masalah operasional yang terjadi di lapangan. Dalam skenario operasional,